0: Dan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair etomida. Penjelasan Syudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
2: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan vape ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan, ya, satu masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru, ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas, ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
0: Pendengar, etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan etomida mulai gangguan pernapasan, penurunan kesadaran mendadak, hingga risiko ketergantungan dan overdosis yang mengancam nyawa. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Negara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman RI memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Karena menurutnya, temuan dari setiap kasus pelayanan publik seharusnya dapat menjadi dasar bagi Ombudsman untuk menyusun rekomendasi, karena nantinya dapat mendorong perbaikan secara menyeluruh. Ia mengatakan, Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah dan memperbaiki maladministrasi. Ia pun mencontohkan berbagai persoalan pelayanan publik yang dapat muncul di sektor berbeda, mulai dari lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, hingga perguruan tinggi.
4: Revisi. Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik. Kami tadi meminta Ombudsman segera memberikan indikator 12 aktivitas maladministrasi yang selama ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap pelayanan publik. Mulai dari penundaan berlarut, penerimaan imbalan, penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Ombudsman RI akan menyusun rekomendasi perbaikan tata kelola lembaga pemasyarakatan atau lapas. Rekomendasi ini akan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian IMIPAS. Anggota Ombudsman RI Syafrida Rahmawati Rasahan mengatakan, rekomendasi disusun menyusul temuan hunian mewah lapas kelas 2A Cibinong, Bogor. Syafrida mengatakan kajian tersebut akan mencakup sejumlah persoalan di lapas, termasuk temuan dugaan pungutan liar atau pungli.
6: Untuk pengawasan, tapi kami akan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Kementerian IMIPAS, terutama Dirjen Pemasyarakatan, untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh sebagaimana tadi dalam kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Komisi 2.
5: Komisi 2 DPR mendorong Ombudsman menjadikan temuan dalam setiap kasus sebagai bahan evaluasi dan nantinya untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara permanen. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang APBN 2027 menjadi undang-undang yang ditargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Pemerintah mengarahkan APBN 2027 untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Dudar.
7: Laporan khusus.
8: Untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih.
10: Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
8: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
9: Setuju.
8: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan pula kami atas nama pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU ini dengan lancar.
10: Pengesahan APBN menjadi tahapan penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal pemerintah pada tahun mendatang. Anggaran tersebut tidak hanya berkaitan dengan penerimaan dan belanja negara, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah menjelaskan target pertumbuhan ekonomi 6% dibutuhkan untuk memperbesar skala perekonomian Indonesia. Dengan perekonomian yang semakin besar, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat lebih luas dari aktivitas produksi dan konsumsi. Namun, pencapaian target pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Pemerintah perlu memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nasional agar pertumbuhan tidak hanya tercermin dalam angka statistik. Said menilai strategi peningkatan nilai tambah ekspor dan investasi perlu terus dilanjutkan. Konsumsi rumah tangga juga tetap menjadi pilar utama dalam struktur produk domestik bruto nasional.
11: RUU APBN di paripurna dalam pengambilan keputusan tingkat 2. Arah kebijakan politik anggaran APBN 2027 yang pertama tentu RAPBN yang baru saja disetujui pengesahannya oleh DPR merupakan cerminan dan kebijakan politik anggaran negara untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Welfare State, negara mengambil tanggung jawab untuk memberikan berbagai program subsidi, perlindungan sosial, serta pemberdayaan rakyat melalui program pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, agar cita-cita kesejahteraan hadir nyata, maka setiap program pemerintah yang dibiayain oleh APBN harus dirasakan dampak nyata oleh rakyat. Dengan demikian program yang dibiayai harus bisa diukur baik dengan pengukuran berdasarkan science base tetapi juga melalui kepuasan rakyat secara langsung sebagai penerima manfaat.
10: Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah indikator kesejahteraan yang menjadi sasaran pada 2027. Indikator tersebut mencakup tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30 hingga 4,87%, tingkat kemiskinan 6 hingga 6,5%, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57 hingga 3,49 juta orang. Pemerintah juga menetapkan target inflasi sebesar 2,5% dan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran 7,5%. 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Stabilitas harga dan nilai tukar menjadi perhatian karena berkaitan dengan daya beli masyarakat serta tekanan terhadap sektor real. Untuk mendukung berbagai sasaran tersebut, pemerintah menyiapkan APBN dengan pendapatan negara yang diperkirakan mencapai 3.435,1 triliun rupiah. Belanja negara ditetapkan sebesar 4.106,3 triliun rupiah, sedangkan pembiayaan anggaran mencapai 671,2 triliun rupiah. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, kolaboratif, terarah dan terukur. Kebijakan fiskal tersebut diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melindungi masyarakat dengan tetap mempertahankan keberlanjutan fiskal.
7: Namun kita bersyukur bahwa di tengah tantangan global yang tidak mudah tersebut, fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Di semester 1 2026, ekonomi tetap tumbuh 5,45%. Inflasi tetap terkendali. Arus modal masuk tetap meningkat dan cadangan devisa ada di level yang aman. APBN sampai saat ini juga menunjukkan kinerja yang solid. Hingga Agustus 2026, pendapatan negara tetap tumbuh, belanja negara tumbuh kuat dengan defisit terkendali di tingkat 0,93% dari produk domestik bruto. Ini menegaskan bahwa APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel untuk menumbuhkan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan.
10: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp824 triliun, anggaran perlindungan sosial mencapai Rp539,7 triliun, sementara anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp195,3 triliun. Anggaran tersebut menjadi bagian dari prioritas pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia, menjaga perlindungan masyarakat, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Meski demikian, besarnya alokasi anggaran perlu diikuti pelaksanaan program yang efektif dan terukur. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengesahan APBN 2027 menjadi landasan pemerintah menjalankan kebijakan fiskal pada tahun mendatang. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program dan belanja negara mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut harapan masyarakat terkait dengan APBN 2027.
12: Ya, menurut saya pribadi ya Mas ya, harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya, semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah, dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
13: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
14: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik APBN 2027 ekspansif, pertumbuhan harus berbuah kesejahteraan. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya Tomo Hakim.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Undang-Undang APBN 2027 resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, pemerintah secara strategis memposisikan instrumen fiskal ini sebagai katalisator pertumbuhan, sekaligus perisai pelindung kesejahteraan sosial. Lewat postur anggaran yang ekspansif dan defisit terkendali di level 2,4% dari produk domestik bruto, pemerintah menampilkan optimisme terukur yang berakar pada kehati-hatian fiskal. Secara nominal, roda fiskal digerakkan melalui target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun, yang berhadapan dengan alokasi belanja sebesar Rp4.106,2 triliun. Defisit tersebut ditopang oleh pembiayaan anggaran senilai Rp671,1 triliun serta keseimbangan primer positif di angka Rp20,8 triliun. Angka-angka makro

0: perlindungan sosial 539,7 triliun rupiah, serta ketahanan pangan senilai 195,3 triliun rupiah. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tantangan krusial kita ke depan bukan lagi sekadar seberapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan bagaimana kualitas eksekusi di lapangan mampu mentransformasikan alokasi dana menjadi layanan publik yang superior dan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 tentu memerlukan orkestrasi kebijakan yang terpadu, sinergi yang solid antara ekspansi fiskal, gairah investasi, ketangguhan dunia usaha, serta peningkatan produktivitas nasional menjadi kunci utama. Pertumbuhan tinggi tidak boleh sekadar menjadi catatan statistik di atas kertas, melainkan harus mampu menerjemahkan diri menjadi penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemerataan keadilan ekonomi. Setiap program prioritas wajib memiliki key performance indicator yang transparan, disiplin eksekusi yang ketat, serta eliminasi total terhadap pemborosan anggaran. Segala kritik, koreksi, dan masukan konstruktif dari DPR selama proses legislasi harus dimaknai sebagai esensi sehat dari mekanisme checks and balances. Kolaborasi sinergis antara eksekutif dan legislatif ini krusial untuk memastikan APBN tetap adaptif terhadap turbulensi global, namun tetap taat asas tata kelola yang baik. Pada akhirnya, APBN 2027 harus menjadi instrumen transformatif yang tidak hanya menjaga stabilitas makro dan memacu ekspansi, tetapi juga merawat kemandirian nasional demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan fiskal 2027 ini selayaknya didukung penuh sebagai momentum strategis bangsa. Namun, dukungan tersebut harus senantiasa dikawal dengan pengawasan berlapis, baik oleh parlemen, institusi pengawas, maupun partisipasi publik, guna memastikan ekspansi fiskal ini berbuah efektivitas optimal, menjaga kesehatan fiskal jangka panjang, serta mewariskan fondasi ekonomi yang kokoh bagi generasi mendatang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya yang sesuai dengan perundingan antar kedua negara. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan hasil perundingan dengan Myanmar bahwa sebanyak 5.000 pengungsi disepakati untuk dipulangkan secara sukarela dan bertahap. Dari dunia olahraga, kontingen Indonesia menambah 1 medali emas dan 2 perak pada rangkaian pertandingan Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ke-11 kemarin. Dengan bulu tangkis menjadi penyumbang utama melalui nomor ganda putra dan ganda campuran. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin mempersembahkan emas telah menaklukkan pasangan Tiongkok Yang Weikang Wang Chang melalui pertandingan 3 game 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Kami ajak Anda dulu untuk memantau ya bagaimana perkembangan lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Yasinta, silakan.
5: Ya, baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, meskipun pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar. Baik di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju Senayan maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari Klaten yang akan menuju Yogyakarta maupun dari Solo yang akan menuju ke arah Semarang. Dan saat ini tidak terjadi perlambatan kecepatan di kawasan ini dan laju kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini terdapat pertemuan arus kendaraan. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Malioboro, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju Keraton Jogja maupun yang akan menuju ke Pasar Kembang. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki dan juga kendaraan tradisional yang berlalu-lalang di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 307 kasus lalu lintas dengan rincian 26 meninggal dunia, 50 luka berat dan 387 luka ringan. Dari 307 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima.
6: Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini masuk gol. Luar biasa.
3: Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mencetuskan Pancasila dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus hari libur nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Saatnya kini kita harus memaknai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, agar keberadaan Pancasila semakin bisa diimplementasikan dalam tindakan dan juga perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
1: Gedung Pancasila, bukan tanpa alasan. Gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan riuh anggota sidang.

0: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik. Contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
1: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
2: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Wawancara Pro 3.
4: Nah, baik, kita bahas soal DPR RI yang sudah mengesahkan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang berlangsung kemarin. Di mana kalau kita lihat postur anggaran APBN 2027, ada belanja negara yang cukup besar, yaitu 4.106,26 triliun. Sementara pertumbuhan ekonomi dipatok 6%. Nah, ini harapannya agar pertumbuhan ekonomi dan belanja negara ini juga bisa berdampak langsung kepada masyarakat, seperti pendapat masyarakat yang sudah kita tampung tadi di awal ya. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami sudah bersama dengan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro. Prof Bimo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Prof.
4: Pagi,
5: Prof. Ya, sehat selalu.
4: Alhamdulillah, terima kasih banyak, Prof.
5: Ya.
4: Prof, kalau tadi yang kami tampung di awal pendapat masyarakat, mereka berharap bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi 6% ini, kemudian juga belanja negara 4.000 triliun sekian itu berdampak langsung kepada masyarakat. Ini kan akhirnya kan masyarakat berharap bahwa pertumbuhan ekonomi bisa berkualitas begitu ya. Sebenarnya gambaran pertumbuhan ekonomi berkualitas seperti apa sih, Prof Bimo?
5: Baik, sebelum ke dampak, yang menarik ini sebenarnya adalah kita berusaha untuk memikirkan bagaimana sebenarnya mencapai itu dulu kan,
4: yeah, gitu. Betul.
5: Sebelum bicara dampaknya.
4: Bagaimana caranya mencapai 6% itu begitu ya?
5: Mencapai itu, ya, karena kan kemarin ada kalau dilihat beberapa yang berkaitan dengan itu, termasuk misalnya asumsi inflasinya,
4: yeah,
5: range 2,5 sampai. Ya, 2-2,5%, kemudian di asumsi eksternal juga berkaitan dengan harga minyak, itu kan juga berkaitan dengan pihak eksternal ya, pihak geopolitik, kemudian juga bagaimana tingkat konsumsi masyarakat, karena selama ini kan pertumbuhan ekonomi kita yang memicu adalah, atau pemantiknya adalah konsumsi
4: ya, masyarakat. 52-53% lah kontribusinya. Betul, begitu ya,
5: betul,
4: Prof ya. Ya.
5: Betul, Pak Zaini. Nah, kemudian juga belum lagi dengan tadi apa namanya proses bagaimana bagaimana dengan tingkat inflasi, kemudian dengan, yeah, dengan pengeluaran. Nah, ini kan ini asumsi-asumsi ini ya yang perlu dipikirkan, dalam arti apakah bisa mencapai 6%, karena bagaimana tadi katakanlah gini, selama ini pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang memang itu prioritas. Nah, kalau itu bisa memantik ini, asumsi ini, artinya dalam arti salah satunya misalnya talurah konsumsi misalnya gitu. Nah, ini mungkin bisa untuk paling tidak di range 5% ya. Ini yeah, prediksi saya ya, 5% itu sudah cukup bagus gitu. Dalam arti kan bagaimana nih program prioritas pemerintah yang misalnya katakanlah NDG, katakanlah COPDES gitu ya, katakanlah bagaimana investasi lewat dan antara dan seterusnya, ini ke arah program-program pemerintah yang memantik
4: konsumsi masyarakat
5: ini,
4: begitu.
5: Nah, ya, yeah, ini misalnya kan konsumsi ya. Ini itu dulu gitu loh. Nah, baru nanti kita bicara ketika sudah mencapai 6%, dampaknya bagaimana kan gitu. Nah, ini yang perlu kita pikir dari awal.
4: Ya. Yeah. Tapi kan tingkat konsumsi masyarakat itu kan juga terkait dengan soal daya beli ya, Prof Bimo ya. Dengan kondisi daya beli masyarakat seperti sekarang ini yang dianggap berbagai kalangan ekonom belum terdongkrak dengan baik, sebenarnya problemnya di mana, Prof Bimo?
5: Ya, sebenarnya kalau saya mencoba lihat secara sederhana, misalnya kenapa daya beli, ya ini kan sudah akses kebutuhan dasar ya, gitu ya. Misalnya katakanlah pemerintah bisa menahan harga harga minyak gitu
4: ya,
5: misalnya seperti itu. Ya, oke, itu usaha atau usaha pemerintah untuk apa namanya bisa menahan itu. Namun yang perlu dipikirkan juga adalah bagaimana tadi ya program-program prioritas yang ini kan asumsi lagi ya.
4: Ya.
5: Bagaimana program prioritas ini bisa berdampak pada akses konsumsi masyarakat, misalnya katakanlah Kopdes. Kopdes, apakah dia menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau? Ternyata kalau kemudian beberapa diskusi mengatakan, oh kok malah lebih mahal ya dibandingkan dengan barang yang di apa diakses di tempat lain. Nah, ini kan ini kan jadi ini ya, jadi apa? Jadi
4: kontradiktif begitu. Ya.
5: Kalau misalnya ini ya, ini katakanlah contoh, misalnya katakan ada Kopdes. Kopdes misalnya itu kan memicu dari sisi produksi kemudian dia bisa terakses konsumsi masyarakat. Ini sebenarnya maksudnya bagus gitu ya. Cuman bagaimana nih dengan tata kelolanya kan misalnya seperti itu. Kalau memang bisa memicu produksi masyarakat kemudian konsumsi gitu, dibeli lebih murah, aksesnya lebih mudah. Nah, ini kan juga memantik konsumsi masyarakat yang bisa ke arah pertumbuhan ekonomi kan gitu.
4: Ya.
5: Yeah. Harusnya seperti itu, harusnya ini idealnya ya. Mohon maaf gitu.
4: Nah, kalau itu kan lewat program unggulan pemerintah ya, Prof. Bimo betul, ya, seperti Kopdes begitu. Ya. Tapi kan masyarakat secara umum membutuhkan sumber penghasilan, lapangan pekerjaan. Nah, kalau dari data yang kita lihat ini kan ternyata PHK di Indonesia saja sampai dengan Agustus sudah mencapai 53.490. Ini yang tercatat di Kemenaker ya, Prof. Bimo ya. Sementara mencari lapangan pekerjaan kan juga sulit, terutama bagi generasi muda lah, milenial atau Gen Z begitu. Nah, itu bagaimana Prof. Bimo bisa membuka itu?
5: Ya.
4: Belanja masyarakat, betul. Belanja negara paling tidak begitu, membuka lapangan kerja.
5: Betul. Jadi permasalahan tersendiri ya, di samping kan prioritas pemerintah tadi lewat MD, laptop desk, sebenarnya ini kan harapannya, ini kan membuka juga ya Pak ya, membuka investasi, membuka lapangan pekerjaan dalam artian, meskipun tidak bisa dikatakan masif ya, tapi ternyata kan dari sisi tata kelolanya ini hanya justru terserap untuk kalangan tertentu misalnya katakan gitu, ini mohon maaf ya, itu yang harus kita sampaikan. Satu. Yang kedua, katakanlah misalnya lewat Danantara, lewat misalnya itu sebagai sarana untuk mengepul investasi ya. Ah, ini gimana nih pemerintah dengan ini kemudian investasi dari itu bisa dibuka, dalam arti kan bisa memantik investor dalam negeri maupun luar negeri gitu ya.
4: Yeah.
5: Nah, ini kan juga tergantung juga kondisi
4: iklim investasinya begitu.
5: Betul Pak. Ah, betul. Ini juga apa namanya?
4: Menjadi PR besar harus diperbaiki begitu ya.
5: PR besar. Betul. Ini yang kalau pada zaman pemerintah sebelumnya, zaman Pak Jokowi itu kan, mereka berusaha dengan cara bagaimana menyediakan infrastruktur, memangkas administrasi sehingga bisa lebih tax, terus ada tax holiday segala macam. Nah, ini perlu juga untuk pemerintahan ini, meskipun sudah ada Danantara, tapi paling tidak kan ada beberapa kebijakan untuk memantik bagaimana apa tadi Pak istilahnya iklim investasinya.
4: Investasi. Kepastian hukum lah yang paling utama begitu ya, Prof ya. Masalah utama kita begitu ya.
5: Wah, ini Pak ini menarik ini kalau dalam kepastian.
4: Ini jadi karena kan problemnya di situ itu investasi itu, Prof, problem besarnya kan.
5: Betul. Iya kan apa namanya kepastian hukum dan juga ada brand dari sisi hukumnya baru-baru misalnya kata ternyata dilap apa namanya? Hunian yang tidak artinya mewah berarti kan dari sisi hukumnya sendiri juga debatable lah ini kan jadi ini bicara hal yang lain ya mohon maaf.
4: Jadi ini memang kalau dilihat dari target APBN 2027 seperti pertumbuhan ekonomi boleh dikatakan ya optimis tapi menantang begitu ya Prof ya?
5: Ya kemarin ada beberapa survei dari surveinya FFPI ya PM-nya itu menarik ya. Ketika kita diminta untuk ditanya mana target yang paling sulit dan mana target yang realistis dari asumsi-asumsi tadi dari mulai dari pertumbuhan ekonomi tadi Pak Jani bilang lapangan kerja ya saya bilang ya paling sulit ya justru malah dari sisi apa namanya pertumbuhan ekonomi karena asumsinya yang mendasar ini cukup banyak gitu loh
4: jadi,
5: meskipun kita sudah mengganti ada pergantian dari sisi apa fiskalnya katakanlah Pak Suhasil naik. Kemudian dari sisi apa namanya kemarin target untuk inflasinya diperbaiki. Nah, tapi masalahnya untuk mencapai 6% ini, ya, itu tadi ada banyak PR ya, terutama bagaimana iklim investasi, kemudian bagaimana, jadi ini bagaimana mencapai itu.
4: Nah, ya. Itu sih, Pak. Nah, ini kan ada kalau dari target Kemenq ya, yang kalau saya baca target mereka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6% itu salah satunya adalah memperkuat konsumsi rumah tangga melalui program jaminan sosial yang ditingkatkan. Nah, itu bagaimana menurut Profesor?
5: Ya, kalau dari sisi ada tadi ya, itu asumsi lagi ya, bagaimana ya. Konsumsinya ditingkatkan ya. Nah, dia jaminan sosial kan selama ini, mohon maaf Pak, sekali lagi kalau di problem kita kan di tata kelola, apakah ketika ada jaminan sosial itu bisa, artinya nih, kalau memang itu dipakai arahnya nanti ke konsumsi, nanti justru malah yang maksud pemerintah membuat jaminan sosial itu, satu, apakah menjadi tepat sasaran dan database-nya yang ada, kemudian apakah nanti ketika, ini jumbo nggak antara, apakah jaminan sosial atau memang nanti dipakai untuk konsumsi? Mohon maaf. Jadi yang saya khawatirkan adalah nanti masyarakat ya tadi kayak dulu dana bantuan langsung tunai itu. Ini mau untuk apa? Saving kah? Berjaga-jaga atau langsung konsumsi? Jangan-jangan nanti konsumsi bukan konsumsi yang sifatnya produktif, malah konsumsi yang bisa beli. Nah, ini yang problem lain lagi, Pak, karena perilaku masyarakat kita memang untuk konsumsi ya untuk kadang susah diduga justru mau beli yang kebutuhan tersier, Pak, dibandingkan dengan kebutuhan pokok ini yang jadi ya
4: jadi masalah tersendiri itu. Begitu ya,
5: betul.
4: Oke, Prof, dengan sejumlah tantangan dari sisi global juga perang Iran Amerika masih berlangsung begitu ya, Selat Hormuz juga masih bermasalah. Harga minyak dunia juga masih bergejolak. Kemudian tantangan dalam negeri soal iklim investasi yang belum mendukung. Daya beli masyarakat juga masih belum meningkat begitu. Nah, target 6% ini bagaimana kemungkinannya tercapai kalau begitu?
5: Ya, kalau saya tetap ya dari sisi apa usaha pemerintah di dalam pemerintah, kita harus support dan optimis ya. Tadi Pak, karena kalau katakan asumsi-asumsi berkaitan dengan asumsi eksternal, kita nggak bisa kontrol full ya. Artinya kaitannya dengan geopolitik, misal tadi ada asumsi berkaitan dengan harga minyak dunia, kemudian berkaitan dengan situasi politik dan seterusnya, itu geopolitik itu memang kita nggak bisa full kontrol. Kemudian tadi bagaimana program prioritas yang sudah berjalan ini lebih apa namanya kontrol tata kelola lah, Pak, sehingga katakan program ini memang maksud tujuannya baik tapi bisa terawasnya dengan baik, misalnya jaminan sosial, program yang sudah prioritas, kembali lagi ke situ sih, Pak. Kemudian yang terakhir tadi kita diskusi tentang iklim investasi gitu, jadi ketika sudah ada dana apa dana antara sudah bisa untuk tempat mengepul program prioritas ini, bagaimana untuk menarik investor baik dalam dan luar negeri untuk mau untuk apa namanya membantu, jadi government expenditure pemerintah bisa terbantu dari investasinya ini, Pak, jadi tidaknya bergantung pada APBN saja kan gitu.
4: Ya, jadi ini memang ke depannya tantangannya besar lah, PR-nya masih banyak begitu ya, Pak Bimo ya, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini 6%, apalagi target besar Pak Presiden kan 8% itu dalam 1-2 tahun ke depan begitu kan?
5: Masih di 6% aja. Kalau saya mungkin 5% masih memungkinkan, Pak. Tapi 6% ya. Ini tadi ada beberapa asumsi-asumsi yang bisa terkontrol, ada yang tidak.
4: Ya, baik kalau begitu, Prof. Prof, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Prof. Halo, Prof. Imo. Prof. Imo.
5: Iya, baik.
4: Ya, terima kasih, Prof, sudah bersama kami pagi ini.
5: Ya,
4: selamat pagi, Prof. Imo Rizky Samudro. Demikian tadi guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
3: Wawancara Pro 3.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Sakti. Wakil Ketua Balek sekaligus Ketua Panitia Kerja atau Panja pembahasan RU tentang Satu Data Indonesia, Sturman Panjaitan, menekankan perlunya penguatan tata kelola data nasional agar data yang digunakan dalam perencanaan dan kebijakan pemerintah memiliki rujukan yang sama, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Legislator fraksi PD Perjuangan itu menyebut RUU SDI hanya memperkuat landasan hukum bagi pengelolaan data nasional dan bukan mengambil alih kewenangan kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah sebagai produsen data. Anggota Komisi 13 DPR RI Tony Tezar menyebut Komisi 13 akan segera memanggil mitranya Dirjen Permasyarakatan terkait temuan yang viral fasilitas mewah di Lapas Cibinong.
1: Perlu dicek apakah kamar-kamar ini benar digunakan oleh warga binaannya atau hal yang lain. Kan masih ada dua versi dari petugas mengatakan bahwa ini diperuntukkan untuk petugas yang lagi mau istirahat. Kita akan segera tindak lanjuti dan kita mendorong pimpinan untuk bisa segera mengundang mitra kita, IMIPAS, Dirjen Permasyarakatan, untuk kita mendengar masukan-masukan dan memanggil Lapas Cibinong untuk memberikan keterangan.
0: Kinerja Wakil Rakyat, simak di media sosial TVR Parlemen. Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya menilai literasi perlu diterapkan sebagai jangka utama dalam membangun kehidupan yang sehat dan produktif bagi warga binaan di lembaga permasyarakatan atau lapas. Menurut politisi fraksi Partai Nasdem itu, edukasi mengenai kesehatan, kebersihan, pola hidup sehat, hingga relasi sosial sangat penting dikedepankan sebagai langkah pencegahan bagi warga binaan lapas.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi televisi. Demikian Warta Parlemen, produksi televisi dan radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
4: Anda bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Banyak ekonom menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi 6% cukup optimis dan menantang karena memang masih banyak tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia ke depan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% tersebut. Jadi kalau dari asumsi makroekonomi 2027 ya, pertumbuhan ekonomi 6%, kemudian inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, harga minyak mentah Indonesia atau ICP $75 Amerika Serikat per barrel, serta suku bunga SBN 10 tahun 6,9%. Sementara kalau pendapatan negara dipatok sebesar 3.435,10 triliun rupiah dan belanja negara dipatok sebesar 4.106,26 triliun. Nah tadi kalau kita tampung di awal ya, pendapat dari masyarakat yang meminta agar pertumbuhan ekonomi memang ini betul-betul berdampak langsung kepada masyarakat, artinya pertumbuhan ekonominya berkualitas seperti penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi sehingga daya beli masyarakat juga bisa terdorong ya, yang bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk harapannya juga pertumbuhan ekonomi tersebut bisa mendorong penurunan angka kemiskinan dan juga sulitnya masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya bersama dengan juru bicara pemerintah soal masalah ini. Sejauh mana pemerintah juga punya trik-trik tersendiri untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0% di 2027 tersebut.
5: Ya, menurut saya pribadi ya, Mas ya. Harapannya sih untuk ekonomi Indonesia sendiri sih ya semakin baik, contohnya kayak lapangan kerja bertambah dan untuk pendapatannya nih masyarakat lumayan meningkat nih. Jadi untuk pertumbuhan ekonomi sendiri bukan cuma angka, tetapi benar-benar nih dirasakan oleh masyarakat Indonesia keseluruhan.
6: Penting sekali karena harga kebutuhan pokok berpengaruh langsung terhadap pengeluaran keluarga. Kalau harga stabil, kami bisa mengatur belanja bulanan dengan lebih baik nih.
7: Ya, saya berharap anggaran lebih banyak dirasakan oleh masyarakat ya, terutama untuk pendidikan, bantuan sosial, dan juga penciptaan lapangan kerja. Pelaksananya juga harus tepat sasaran, supaya manfaatnya benar-benar dirasakan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
9: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
10: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
11: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
12: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
13: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

Baik, nanti kami hadirkan narasumber lainnya untuk membahas mengenai asumsi APBN 2027. Jelang Warta Berita, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Ketua Komisi Yudisial atau KY Abdul Khair Ramadan mendorong agar pengembangan hukum di Indonesia tidak hanya mengacu pada pemikiran hukum barat, tetapi juga menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dengan tetap berlandaskan Pancasila dan Undang Dasar 1945. Abdul menegaskan nilai-nilai dari agama dan budaya lokal termasuk hasanah fikih dapat menjadi bagian dalam pengembangan pemikiran hukum serta dapat memperkaya cara memahami hukum agar lebih sesuai dengan kondisi dan nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia. Selain itu, KY juga terus mendorong penguatan literasi hukum melalui pengembangan metode penelitian, teori hukum, dan pemikiran hukum pidana, sehingga diharapkan dapat memperkaya pengetahuan hukum serta mendukung terwujudnya peradilan yang independen, berintegritas, dan berkeadilan. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Sulawesi Selatan membentuk kelompok kerja pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau POKJA PPKS dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, mengatakan pembentukan POKJA dilakukan menyusul adanya sejumlah kasus kekerasan seksual dan pelecehan yang pernah ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP serta sebagai pencegahan terhadap kekerasan seksual yang kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi juga secara verbal dan melalui media elektronik. Selain itu, Mardiana menjelaskan kasus kekerasan seksual sering tidak dilaporkan karena korban merasa takut atau tidak mengetahui cara melaporkannya. Karena itu Bawaslu menyiapkan mekanisme penanganan yang aman dan berpihak pada korban, sekaligus memperkuat upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi di seluruh jajaran. Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia, Jauhari Oratmangun, menegaskan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Mongolia menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan dan memperluas kerjasama di tengah kondisi global yang semakin penuh tantangan. Jauhari mengatakan, kerjasama kedua negara dapat dikembangkan di sejumlah bidang, terutama di bidang pendidikan, pariwisata, budaya, dan ekonomi, termasuk melalui pengembangan rantai pasok dan pasar yang lebih beragam. Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Mongolia, Amartufsin Gobosuren, mengatakan, Indonesia merupakan salah satu mitra utama Mongolia di Asia Tenggara. Karena itu Mongolia juga berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama dengan Indonesia di bidang politik, perdagangan, dan investasi, pertanian, serta pariwisata. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia gagal memenuhi target 3 besar Asian Games 2026 setelah kalah 2-3 dari Iran pada laga terakhir Pool B. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia sempat unggul 2 set namun Iran berhasil membalikkan keadaan dan menang dengan skor 22-25, 21-25, 25-21, 25-19, dan 17-15 sehingga membuat Indonesia mengakhiri fase grup dengan 1 kemenangan dari 3 pertandingan. Meski gagal mencapai target, asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widianto, tetap mengapresiasi perjuangan para pemain karena menurutnya pengalaman menghadapi tim kuat seperti Iran dapat menjadi modal penting bagi perkembangan Timnas Voli Putra Indonesia dalam menjalani pertandingan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Tahukah kamu, Tan Malaka ternyata pernah berjuang lewat pendidikan. Tahun 1921, Tan Malaka dipercaya mengajar di Sekolah Tarekat Islam di Semarang. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa, bukan hanya untuk kalangan berada. Menariknya, pendidikan yang diberikan Tan Malaka nggak cuma soal membaca dan berhitung. Ia ingin murid-muridnya memahami keadaan di sekitar mereka, berpikir kritis, dan punya kesadaran tentang kehidupan masyarakat. Bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekedar membuat seseorang pintar, tapi juga mengajari kita buat berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Jadi, sebelum dikenal sebagai tokoh perjuangan, Tan Malaka ternyata sudah lebih dulu menggunakan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk melawan penjajahan.
4: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal, bagaimana manusia seharusnya berpikir. Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
6: Untuk disahkan menjadi undang-undang.
7: Setuju.
8: Terima kasih. Rapat paripurna ke-7 DPR masa persidangan pertama tahun sidang 2026-2027 menyetujui pengesahan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa 29 September kemarin di gedung DPR RI di Jakarta. Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan terhadap rancangan anggaran tersebut. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin jalannya rapat paripurna sekaligus meminta persetujuan fraksi-fraksi sebelum keputusan pengesahan diambil.
6: Kepada Saudara Menteri Keuangan RI yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden. Sekarang kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
7: Setuju.
6: Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, melalui sidang ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, dan Menteri Hukum RI atas peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Perkenankan.
5: Wawancara Pro 3.
9: Nah, baik, kita masih bahasnya soal DPR yang sudah resmi mengesahkan RUU APBN 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna kemarin. Postur anggaran tahun 2027 bisa disebut mencetak sejarah baru dengan nilai belanja besar Rp4.106,26 triliun untuk belanja negara. Sementara asumsi pertumbuhan ekonomi dipatok 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Sementara harga minyak mentah Indonesia atau ICP $75 per barrel. suku bunga SBN 10 tahun 6,9%. Nah, kita bahas lebih jauh soal ini ya. Kami sudah bersama dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Fitra Faisal Hestiadi. Pak Fitra, selamat pagi.
10: Selamat pagi, Mas Zain.
9: Pagi, Pak Fitra. Pak Fitra, ini mungkin kalau kita, sebelum kita bahas lebih jauh ya, mungkin bisa tanggapi dulu tadi pendapat dari para pendengar kita yang mengatakan bahwa harapan besarnya pertumbuhan ekonomi ini juga bisa berdampak positif terhadap kehidupan mereka. Artinya pertumbuhan ekonominya berkualitas, begitulah. Itu bagaimana Pak Fitra menjawab harapan seperti itu?
10: Ya, ini harapan yang memang sudah coba dibangun oleh Presiden ya, dalam hal ini melihat kondisi ketika ekonomi tumbuh, tetapi kondisi dari masyarakat, terutama dari middle class, itu belum betul-betul pulih ya.
9: Yeah.
10: Jadi kalau kita lihat, sebelum kita bicara mengenai target pertumbuhan ekonomi, kita bicara mengenai realitasnya bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2025, kalau kita lihat data dari BPS ya, 2019 itu kondisi middle class jumlahnya 57,3 juta. Tahun 2025 posisi terakhirnya itu tinggal 46,7 juta. Artinya anjlok justru 10,6 juta orang. Ya. Jadi ada kelompok kelas menengah ini yang justru kelompok kelasnya itu turun.
9: Yeah.
10: Ke bawah. Kenapa? Karena dari ruang kerja di sektor formal itu semakin terbatas. Dan ini semakin kelihatan setelah COVID. Ya. Jadi banyak pekerja kita yang sebelumnya bekerja di sektor formal itu mulai terlempar dan masuk ke sektor informal ya. Dan meskipun kalau kita lihat dari sisi angka pengangguran terakhir ya 4,65% dan ini merupakan yang terendah sejak tahun 1994. Tapi isi yang lain kalau kita lihat lagi zoom in di angka pengangguran itu lebih banyak yang pekerjanya itu masuk ke sektor formal. Mereka,
9: yeah,
10: mereka bekerja, informal, mereka bekerja tapi pekerjaannya tidak berkualitas. Nah, makanya dalam beberapa periode terakhir ini, kalau kita lihat dalam setidaknya dalam 3 kuartal, pertumbuhan ekonomi kita itu juga lebih banyak ya didorong ya, dalam konteks pertumbuhannya ini lebih banyak juga didorong dari sisi investasi. Jadi lebih supply driven ya ketimbang consumption driven. Nah, kalau kita lihat misalnya di kuartal keempat tahun 2025 ya, pertumbuhan dari gross fixed capital formation atau investasi tumbuhnya 6,12%. Di kuartal 1 tahun ini itu tumbuhnya 5,96% dan di kuartal keduanya 6,87%.
9: Yeah.
10: Berbanding dengan misalnya pertumbuhan dari sisi konsumsi yang kalau kita lihat di kuartal 1 5,52, di kuartal 2-nya itu 5,06. Nah, dari sisi ini kita sudah melihat bahwa sudah terjadi perubahan struktur ekonomi yang sebelumnya lebih consumption driven dan memang masih di situ karena memang proporsi paling besarnya adalah dari sisi konsumsi ya, secara rata-rata itu antara 53-55% dari keseluruhan variabel. Tetapi dari sisi pertumbuhannya itu sudah mulai bergerak ke sisi supply atau sisi investasi. Nah, dalam hal ini ya kita bisa melihat bahwa ke depan meskipun belum sangat kelihatan ya karena itu waktu ya, ini perubahan struktur ekonomi ini akan mampu untuk membawa perekonomian kita lebih inklusif.
9: Yeah.
10: Jadi ekonomi tidak sekedar tumbuh tetapi juga menyerap tenaga kerja dan tenaga kerjanya itu bukannya berkumpul di sektor informal ya. Sektor informal itu ya sektor-sektor yang secara kualitas itu tidak lebih baik dibanding sektor formal ya, di industri, di sektor-sektor yang memang apa kuat ya secara fondasi, yang memang basisnya itu adalah basis quality jobs. Nah, ini yang ingin kita dorong ke depan itu.
9: Iya. Tapi sejauh ini Pak Fitra ya, pergeseran struktur itu ke arah investasi yang lebih baik begitu ya. Sejauh mana juga sudah bisa membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja sehingga juga bisa memicu konsumsi masyarakat, Pak Fitra?
10: Kalau sampai semester 1 tahun ini sudah ada, kalau kita lihat dari FDI ya, atau bukan FDI saja, yeah, investasi kita sudah 1.010 triliun rupiah. Nah, itu sudah mampu untuk membuka lebih dari 1 juta tenaga kerja. Nah, tahun-tahun lalu dengan realisasi investasi 1.931 triliun itu sudah membuka 2,5 juta tenaga kerja. Nah, cuma begini, ini kan butuh waktu ya, karena yeah, kita juga melihat bahwa investasi yang masuk atau industri yang masuk itu membutuhkan juga tenaga kerja yang berkualitas. Nah, permasalahannya adalah banyak tenaga kerja kita yang tidak kompatibel dengan kebutuhan industri tersebut.
9: Yeah.
10: Sehingga kita bisa melihat di beberapa sektor, meskipun ada tadi, kalau kita lihat dari sisi penciptaan lapangan kerja itu kelihatan ya, tetapi di sisi yang lain, share overall, kita angkatan kerja kita itu 155 juta orang ya, yang sekarang masih bisa untuk diserap ya, secara umum 148 juta orang ya, sehingga kita ada gap sekitar 7 juta orang itu yang menganggur. Nah, tapi dari situ, yang dari 140 juta orang ini juga masih banyak yang bekerja tadi seperti saya bilang, itu di sektor ekonomi informal. Nah, coba bayangkan tadi ketika kita meng-create misalnya 2 juta tenaga kerja baru, tetapi dibandingkan dengan angkatan kerja kita yang 100

0: ini juga bahkan sebelumnya Presiden juga menginstruksikan ya kepada menteri-menteri untuk pendidikan tidak hanya gratis SD, SMP, SMA, bahkan sudah mulai dikalkulasi ya pendidikan itu kalau misalnya sampai kuliah ya, setidaknya di level PTN yang bisa di cover sama pemerintah. Kemarin sudah kelihatan itu gendungannya butuh 93 triliun rupiah. Meskipun belum kelihatan di APBN 2027 ini karena memang masih dikaji ya, tetapi di situ sudah kelihatan bahwa sebenarnya dalam konteks pergeseran struktur ekonomi ini
1: ya,
0: juga tidak hanya industrinya yang dibangun tetapi juga manusianya.
1: Tapi Pak Pitra, untuk mendukung investasi yang sehat begitu ya, ini kan bukan hanya soal penyediaan tenaga kerja yang kompatibel begitu ya, tapi kan juga iklim investasinya. Nah, perkembangan ke arah sana bagaimana perbaikannya, Pak Pitra?
0: Tidak ada masalah dengan iklim investasi ya, maksud ini. Kalau kita bicara FDI, Foreign Direct Investment, itu secara year on year sudah tumbuh 27,4%.
1: Ya.
0: Jadi permasalahannya adalah bukan dari sisi iklim investasinya. Permasalahannya adalah bagaimana investasi yang masuk itu bisa berkualitas, yang menyerap tenaga kerja yang tadi seperti saya sampaikan. Jadi masalahnya itu dari sisi compatibility, bukan masalah iklim investasi. Nah, kalau kita bicara iklim investasi, memang sekarang semua negara di dunia ini sekarang dalam tekanan begitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, dalam konteks itu, maka investasi akan mencari tempat yang paling netral. Nah, itulah keuntungan kita di Indonesia ya. Jadi meskipun kalau kita lihat ya dari konteks business environment, dari konteks research doing business dan seterusnya, memang kita belum terlalu melihat perubahan yang sangat yeah. signifikan ya. Ada semacam progres tapi belum sangat signifikan. Tetapi secara komparatif kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain, rate of return dari masuk ke Indonesia dibandingkan ke tempat lain dalam konteks keamanan ya, keamanan dalam konteks geopolitik ya, terus dari sisi posisi geopolitik, dari sisi friendshoring ya, friendshoring artinya Anda berteman dengan siapa? Berteman dengan China, berteman dengan Amerika. Ternyata kita berada di tengah-tengah ya. Kita dengan Amerika oke, dengan China oke, dengan Rusia oke, dengan Eropa oke. Semuanya oke. Ya, dalam konteks itu membuat salah satu keuntungan geostrategis geopolitik dan geostrategis kita cukup signifikan. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ya kelihatan kemarin FDI kita investasi masuk 27,4%.
1: Ya.
0: Sekali lagi masalahnya bukan cuma dari sisi investasi, masalahnya dari sisi compatibility.
1: Oke, nah Pak, kita kembali ke pertumbuhan ekonomi 6% ya. Kalangan ekonom menilai ini cukup optimis dan menantang, bahkan meragukan bisa tercapai begitu. Bagaimana Pak Peter menanggapi soal itu?
0: Ya mungkin ekonominya belum menghitung lagi ya. Jadi kalau kita lihat ya semester 1 tahun ini kita sudah tumbuh 5,45% ya.
1: Ya.
0: Di tahun di kuartal ke 1 pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Di kuartal kedua 5,29%. Ya. Ini kalau 5,29% sebenarnya tanpa adanya tekanan geopolitik, ada peristiwa geopolitik yang terjadi ya, itu kan inevitable ya, tidak bisa kita hindari ya. Itu seharusnya kita sudah tumbuh di atas 5,6% juga di kuartal kedua tahun ini. Sehingga sebenarnya posisi di tahun ini untuk tumbuh mendekati 6% ya, antara 5,8 sampai 5,9%, sebenarnya cukup tinggi ya, tapi ya, ternyata ada tekanan geopolitik itu. Nah, kenapa ini bisa kita lakukan? Karena begini, selama 10 tahun terakhir ya, kalau kita lihat dari tahun 2014 sampai 2024, pertumbuhan ekonomi kita, excluding pandemic times, itu 5,07%. Artinya, selama ini memang agak susah untuk kemudian mendorongnya lebih dari 5%. Nah, mulai dari kuartal 4 tahun lalu, kita sudah melihat ekonomi kita tumbuh di atas itu, ya, 5,39%, diikuti dengan 5,61% di kuartal 1, diikuti juga dengan kuartal 2-nya yang 5,29%, meskipun tadi ya, merupakan bagian dari konsekuensi tekanan geopolitik. Nah, apa yang kita lakukan sehingga bisa membridge jebakan ya, kalau bisa dijelaskan
1: yeah.
0: equilibrium 5% tadi, bagaimana bisa membridge-nya? Nah, dalam konteks teori itu ada yang disebut sebagai solo growth model. Solo growth model itu akan mencapai konteks kejumutan atau steady state ya. Dan steady state itu akan bisa didorong oleh apa? Oleh inovasi, teknologi dan industri. Ya, kita bicara mengenai investasi ya, masuk ke sektor-sektor itu. Maka kalau kita bisa lihat sekarang, apa yang sudah tadi saya sampaikan, bagaimana di kuartal keempat kita tumbuh investasinya itu, dalam gross fixed capital formation, tumbuh 6,12%.
1: Yeah.
0: Dan lanjut kemudian 5,96%, lanjut lagi 6,87%, dan ini secara konsisten berada di atas pertumbuhan ekonomi. Artinya ekonomi sudah berubah strukturnya dari yang sebelumnya consumption driven menjadi supply driven.

0: Di sisi ini, realisasi apa? Di semester 1 tahun ini, 5,45%. Bahkan di atas asumsi makro tahun ini, 5,4%. Jadi mencapai 5% di tahun depan, itu bukan mustahil dan bukan suatu hal yang sangat sulit.
1: Yeah.
0: Karena dalam konteks perubahan struktur itu, kita sudah mengarah kepada magnitude yang lebih besar. Karena kita sudah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya didorong oleh faktor-faktor tradisional seperti konsumsi tadi.
1: Yeah.
0: Konsumsi itu memang penting ya, tetapi lebih penting lagi. Orang konsumsi itu karena apa? Karena pendapatan. Orang berpendapatan baik itu karena ada apa? Karena ada industri. Industri itu karena apa munculnya? Karena ada investasi. Nah, itu yang kemudian kita bisa bicara dalam konteks yang lain. Jean-Baptiste Fay, ada seorang ekonom tersohor di tahun 1900-an awal, itu yang bilang begini, supply creates demand.
1: Yeah.
0: Nah, ketika supply driven economy seperti ini, kita fokus pada industri, industrialisasi, investasi, itu akan menciptakan income yang berkualitas buat masyarakat, sehingga konsumsinya bisa kan lebih tinggi lagi.
1: Yeah. Jadi dengan yang disampaikan Pak Fitra tadi, ya plus minus tahun depan 6-6,5% bisa tercapai begitu, Pak Fitra? Pak Fitra? Halo, Pak? Pak Fitra? Pak Fitra? Iya. Tidak terdengar suaranya, Pak. Jadi dengan yang disampaikan oleh Pak Fitra tadi, berarti ini memang ada optimisme lah dari pemerintah. Plus minus 6,6-6,5% bisa tercapai lah tahun depan begitu ya. Ya, saya sekali terputus ya dengan Pak Fitra ya. Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Baik, kita masih coba untuk hubungi kembali tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia Fitra Faisal Hestiadi yang tadi sudah menyampaikan ya. Ini memang ada pergeseran struktur ekonomi kita dari yang biasanya konsumsi masyarakat sangat diandalkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi itu di atas 50%. Sekarang ini harapannya memang bisa bergeser ke investasi yang lebih berkualitas yang bisa juga membuka lapangan pekerjaan. Pak Fitra.
0: Ya.
1: Ya, halo, tadi terputus Pak Fitra. Pak, dengan yang disampaikan oleh Bapak tadi, berarti ini memang ada optimisme lah bahwa plus minus 6 sampai dengan 6,5% bisa tercapai lah di tahun depan begitu ya pertumbuhan ekonomi.
0: Ya, ya. Jadi itu adalah 6% ya pertumbuhan ekonomi itu tahun depan, dan ini merupakan semacam kita sudah memasukkan faktor-faktor risiko juga ke sana.
1: Ya.
0: Ya, dan ini trajektorinya menuju 2029 adalah semakin mendekati 8%. Nah, sebagai tes bisa dibilang sebagai litmus testnya tahun ini ya, dengan asumsi makro di tahun ini 5,4% pertumbuhan ekonomi yang kita buat di tahun lalu ya.
1: Ya.
0: 5,4% sampai semester 1 tahun ini 5,45% dengan tekanan geopolitik. Mas Zaini.
1: Yeah.
0: Nah, sehingga ini menjadi semacam tes resiliensi ya, ekonomi kita di tahun ini. Di tengah tekanan ternyata kita masih bisa tumbuh setidaknya sampai semester 1 5,45%. Dan itu di atas target gitu kan. Dan saya ingat ada pembicaraan serupa juga di tahun lalu.
1: Yeah.
0: Ketika mayoritas dari ekonom juga meragukan gitu kan. Meragukan bisa lebih dari 5,1%.
1: Yeah.
0: Karena ya trajektori selama 10 tahun terakhir 5,07%. Nah, apa yang berubah? Nah, kalau misalnya memang melakukan bisnis as usual, ya begitu-begitu aja. Kita saya pun akan ragu, gitu kan. Nah, cuma kan sekarang ada transformasi. Kita bukan hanya bicara mengenai reform, tetapi kita bicara mengenai transform. Transformnya kemana? Ya, harus lebih dari pendekatan bisnis as usual. Ya, kalau misalnya begitu-begitu aja ya, ya tanpa menteri juga bisa, gitu kan. Memang 5% itu kita tidak melakukan apa-apa, Mas Dini. Nah, sekarang ketika pemerintah mencoba untuk melakukan sesuatu yang beyond business as usual, ya, ini kelihatan hasilnya. Nah, apa yang beyond business as usual tadi? Fokusnya kepada pembangunan ruang-ruang kerja di sektor formal via industri, dan sekarang yang menjadi tangan-tangan pembangunan bukan hanya pemerintah dalam konteks ini penggunaan APBN, tetapi juga ada Danantara. Ya, jadi ini yang disebut oleh Jeffrey Sachs sebagai the big push, the big push to transform a country, gitu ya. Nah, cuma masalahnya begini, dan ini juga ceritanya tidak selesai sampai angka pertumbuhan ekonomi. Seperti yang saya sampaikan tadi, buat apa kita tumbuh 5%, 6%, 7%, bahkan 8%? Kalau masyarakatnya itu fokus, juga masih begitu-begitu aja.
1: Yeah.
0: Nah, ini menjadi concern dari Presiden, ini paradoks Indonesia. Jadi, yang menjadi perhatian ke depan adalah bagaimana yang juga disampaikan Jeffrey Sachs di awal tahun 2000-an. Dia menulis buku The End of Poverty. Jadi buat apa kita tumbuh? Tumbuhnya adalah untuk mengurangi kemiskinan. Bahkan kemiskinan ekstrim itu harus kita kurangi sampai 0%. Nah, caranya bagaimana? Nah, kalau dalam konteks APBN, memberikan yang paling banyak kepada yang paling sedikit.
1: Ya.
0: Nah, itu dalam konteks roles and equity. Keadilan ala John Rawls. Memberikan yang paling banyak kepada yang paling sedikit. Maka kita lihat, postur APBN ke depan, kalau kita lihat pajak, ya, penerimaan pajak kita 2.911 triliun rupiah. Nah, itu buat apa aja? Ya, 820 triliun rupiah buat pendidikan. 550 triliun rupiah itu untuk perlinsos. Kemudian ada 195 triliun rupiah untuk ketahanan pangan. Ada 245 triliun rupiah itu untuk kesehatan.
1: Yeah.
0: Nah, ini dan plus juga TKD yang 735 triliun rupiah itu sudah 70% dari total penerimaan pajak kita itu sudah masuk situ, 70% lebih, bahkan bisa in total ya, dari 2.900 triliun itu 2.100 sampai 2.200 triliun itu langsung kepada masyarakat.
1: Yeah.
0: Nah, cuma untuk bisa kemudian melihat ya bagaimana perubahan struktur ekonomi itu tidak bisa semata-mata disematkan pada APBN. Makanya kita juga melihat ada dana antara di sini. Bahkan dana antara ada yang disebut sebagai dana antara Development Management Fund. Itu buat apa? Buat konteksnya adalah pembangunan ekonomi. Ya, pembangunan ekonomi adalah bukan sekedar membangun infrastruktur, tapi juga membangun Indonesia. Jadi bukan pembangunan di Indonesia, kita bicara mengenai pembangunan Indonesia. Kalau pembangunan Indonesia berarti ya, itu manusianya juga dibangun gitu ya.
1: Yeah.
0: Kita punya instrumen-instrumen tadi, baik dari sisi instrumen fiskal maupun dari sisi instrumen kuasi fiskal, dan dalam hal ini juga kita bicara juga insentif dari sisi moneter. Bank Indonesia dalam hal ini juga memiliki peranan, dan dual mandate dari Bank Indonesia tidak hanya dalam konteks stabilitas nilai tukar dan juga harga, tetapi juga dari sisi employment creation. Nah, ini dual mandate-nya dari Bank Indonesia. Nah, ini juga merupakan best practice di dunia internasional.
1: Yeah.
0: Kita lihat sekarang menjadi patron kita secara global itu apa sih? Federal rate dan federal commission. Nah, itu the Fed, berarti kan kita bicara mengenai Bank Sentral Amerika Serikat. Mandat mereka apa? Mandat mereka adalah stabilitas dan juga employment creation. Nah, ini sebenarnya bukan kita yang baru, ini
1: yeah.
0: Satu hal yang sudah lama gitu yang kita miliki, tetapi ini juga tidak reinventing the wheel ya, tetapi kemudian di rekonfigurasi saja. Karena dulu ya tahun 1960-an awal dan bahkan tahun 1980-an sudah terkenal konsep yang disampaikan oleh Prof. Sumitro, trilogi pembangunan.
1: Yeah.
0: Jadi pertumbuhan ekonomi ada stabilitas dan juga pemerataan pembangunan hasil-hasilnya, dan itu menjadi roadmap kita ke depan.
1: Ya. Nah, ini mungkin ada satu hal lagi yang bisa Pak Fitra tanggapi ya. Tadi kalau dari beberapa pendengar juga menyoroti soal defisit anggaran kita Pak di 2027 yang dipatok 671,16 triliun. Nah, ada kekhawatiran dari mereka pemerintah akan mengambil utang yang cukup besar lagi. Nah, itu bagaimana Pak Fitra menanggapi kekhawatiran itu?
0: Kan gini ya, defisit itu kita harus lihat persentasenya terhadap GDP.
1: Yeah.
0: Ya. 671,2 triliun rupiah itu artinya 2,4% dari GDP. Gitu kan?
1: Yeah.
0: Nah, kalau dalam konteks 2,4% dalam GDP itu sustainable. Jadi memang ada hutang yang diterbitkan ya untuk melakukan pembiayaan. Tapi dalam konteks pertama, peraturan kita, Undang-Undang Keuangan Negara 17 tahun 2003, itu maksimum 3%. Nah, ini 2,4%. Nah, dalam konteks itu berarti ya ini masih sangat sustainable,
1: yeah.
0: Itu nggak ada isu. Ya. Nah, jadi fokusnya ke situ. Dan yang ke depan, yang juga kelihatan, yang juga sudah ini dicatat oleh S&P, ya. Jadi kan masyarakat bisa khawatir ya. Tetapi kalau kita bisa melihat salah satu penilai yang paling objektif adalah lembaga rating. Nah, S&P kemarin melihat dari evaluasi semester 1 kita di APBN, yang mana kalau kita lihat dari sisi revenue, ini semester 1 APBN tahun 2026 ya, itu pertumbuhan dari sisi revenue kita 21,4% itu berbanding pertumbuhan belanja kita ya secara tahunan 17,1%.
1: Ya.
0: Itu masih lebih besar pertumbuhan dari revenue-nya. Nah, itu yang membuat akhirnya membuat S&P mempertahankan rating kita di investment grade ya BBB, dan juga outlook-nya itu tidak berubah. Ya, jadi dalam konteks ini S&P adalah lembaga rating yang paling strict, dan dia menilai bahwa secara kapasitas fiskal kita sangat memadai.
1: Ya.
0: Nah, kalau kita lihat di tahun depan 2027, penerimaan kita secara pertumbuhan tahunan 6,8%. Kemudian belanjanya, tumbuhan tahunannya 3,9%. Masih lebih tinggi revenue-nya dibandingkan dengan belanjanya. Nah, itu yang kita lihat, bukan semata-mata nilai absolutnya. Kan kadang-kadang kita lihat, oh ini udah ratusan triliun
1: segala. Yeah.
0: Tapi pertama, kita lihat proporsinya. Yang kedua, kita lihat trajektorinya dari sisi penerimaan dan belanjanya. Dan itu sustainable. Dan ini trajektori kita ke depan adalah ya, apalagi kemarin kita sudah selesai tuh BLB,
1: yeah,
0: bayar. Ya, dari dan itu menunjukkan apa? Bahwa dari sisi disiplin fiskal, ketepatan pembayaran, komitmen, dan juga kemudian penerbitan obligasi ke depan untuk melakukan pembiayaan pembangunan, itu sudah on track begitu.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak Fitra, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
0: Yes, sama-sama.
1: Selamat pagi, Pak Fitra. Dengan tadi tenaga ahli Badan Komunikasi Republik Indonesia, Fitra Faisal Hestiadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mencetuskan Pancasila dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus Hari Libur Nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Saatnya kini kita harus memaknai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, agar keberadaan Pancasila semakin bisa diimplementasikan dalam tindakan dan juga perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Baik, kita bahas topik lainnya. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana mulai 2027 gaji PPPK, guru dan juga nakes di daerah akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Kesepakatan pengalihan anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk guru dan tenaga kesehatan di daerah ya, KPBN mulai berlaku 2027. Dan sudah resmi disahkan oleh DPR dan juga oleh pemerintah. Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari reformasi transfer ke daerah atau TKD guna menyuntik ruang fiskal baru bagi pemerintah daerah. Nah, apakah kemudian pengalihan pembayaran gaji terutama guru P3K ke depannya nanti oleh pemerintah pusat tidak akan ada lagi kasus gaji yang tertunda atau tidak ada lagi kasus banyaknya guru honorer yang belum diangkat menjadi P3K? Nah, kita bahas lebih lanjut soal ini ya. Anda juga bisa berkomentar. Kami sudah bersama dengan Kabid Litbang Pendidikan P2G, dosen filsafat pendidikan Unimed, Febriansyah. Pak Febri, selamat pagi. Selamat Pak Ferry ya, Pak Febriansyah. Ya, selamat pagi Pak Ferry. Ya. Pak Ferry, dengan pengalihan seperti ini sejauh mana kemungkinan ini juga bisa memutus mata rantai tidak adanya lagi gaji guru yang terlambat, Pak, guru P3K?
4: Ya, saya kira kita patut pertama mengapresiasi salah satunya adalah bagaimana tanggung jawab pemerintah pusat itu untuk mengambil alih agar penggajian dari P3K itu langsung dari pusat atau dari APBN kan seperti, sehingga nanti tidak ada lagi keterlambatan penggajian tenaga P3K atau PPK ya,
1: yeah,
4: sehingga hal ini menjadi khususnya bidang pendidikan dan kesehatan yang sebagai itu kita sebagai common good lah gitu, dalam artian semua orang itu membutuhkan pendidikan dan kesehatan, saya kira ini. Tapi memang ada beberapa hal yang saya catat itu termasuk nanti ruang fiskal yang di daerah ketika ditarik
1: ini, yeah,
4: kan, makanya nanti kan bagaimana kondisi daerah gitu, jangan sampai ya desentralisasi yang selama ini memang terjadi adalah jangan sampai desentralisasi juga mendesentralisasi ketidakadilan terkait dengan layanan-layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Jadi yang perlu kita lihat adalah setelah ini bagaimana kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, terutama bagaimana kesejahteraan tenaga pengajar dan tenaga medis ya, seperti itu.
1: Ya, tapi dengan ditariknya pembayaran oleh pemerintah pusat, sejauh mana ini juga bisa menjamin bahwa kesejahteraan para guru P3K bisa dilihat lebih baik begitu, Pak Ferry?
4: Ya, saya kira kan makanya kita butuh bagaimana standar penggajian sesuai dengan apakah ada tunjangan khusus.
1: Oh, begitu. Ya, karena pusat daerah berbeda begitu ya, patokannya ya.
4: Iya, seperti itu. Okay. Jadi itu juga dilihat dari bagaimana karakter daerah. Ya, kalau ada daerah yang 3T gitu kan, terluar, kemudian daerah-daerah yang metropolitan gitu kan, kemudian butuh biaya hidupnya pasti berbeda kan.
1: Iya.
4: Dan ini perlu dipertimbangkan benar-benar bagaimana
1: tidak dipukul rata sama semua begitu ya. Lihat kondisi daerah tempat gurunya bertugas begitu maksudnya, Pak Ferry.
4: Benar. Yeah. Kan ada patokan dalam undang-undang tenaga kerja juga ada patokannya kan UMR gitu kan.
1: Yeah.
4: Itu kalau bisa jadi patokan bagaimana sebenarnya standar hidup daerah itu kan ada gitu kan, dan tenaga guru dan tenaga kesehatan itu juga paling tidak pijakan penggajiannya itu berdasarkan apa? Kan seperti itu, berdasarkan UMR ataukah berdasarkan golongan yang disesuaikan. Selama ini juga PNS kan gaji pokoknya sama se-Indonesia, tetapi kan kalau dilihat dari tunjangan daerah dan tunjangan yang lainnya gitu kan, fungsional dan sebagainya itu kan berbeda. Saya kira itu juga kita butuh melihat seperti itu agar guru-guru sejahtera dan tenaga kesehatan juga sejahtera seperti itu.
1: Ya, nah ini kan mulai diterapkan di APBN 2027. Nah, dengan kondisi yang seperti Pak Ferry katakan tadi ya, harus ada kejelasan begitu sesuai dengan tempat mereka bertugas begitu. Sudah ada kejelasan itu belum, Pak, sejauh ini yang diterima P2G?
4: Ya, kita belum terima bagaimana mekanisme penggajian dari ketika ini ditarik ke pusat dan bagaimana itu nanti direalisasikan kepada guru dan tenaga kesehatan. Ini juga menjadi hal yang perlu kita lihat. Itu kan APBN-nya sudah dipukul, sudah diketok palu, kita tinggal lihat bagaimana sebetulnya realisasinya. Saya kira itu yang harus dipertimbangkan oleh pengambil kebijakan, terutama nanti di mekanisme kementerian mana yang menangani pendidikan dan kesehatan. Saya kira itu juga bagaimana mekanisme sistem penggajiannya. Saya kira juga kita tadi gitu, bukan hanya gaji pokoknya, kita juga melihat bagaimana tunjangan-tunjangan khusus, kemudian sistem penggajian yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan daerah gitu.
1: Saya kira itu juga ini bukan hanya soal gajinya tidak terlambat lagi, tapi kesesuaiannya bagaimana begitu ya, Pak Ferry ya, yang harus dipertimbangkan begitu ya.
4: Benar.
1: Nah, sudah disiapkan kah masukan dari P2G kepada pemerintah soal ini, Pak?
4: Ya, saya kira kita tetap tadi kan saya sudah mengatakan bahwa mekanisme penggajiannya kita kan inginnya yang digaji, yang dibayar oleh negara kepada pekerja, pekerja bidang pendidikan, pekerja bidang kesehatan gitu kan, itu adalah bagaimana mereka itu sesuai dengan karakteristik daerahnya, kebutuhan daerahnya, hidup layak daerahnya, itu yang harus menjadi pijakannya. Jadi nanti kalau ada nanti peraturan pemerintahnya atau peraturan presidennya di bawah atau bahkan peraturan menterinya yang menjadi aturan pelaksananya, kita butuh bagaimana mekanisme ini benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan di daerah, tapi juga jangan sampai muncul kesenjangan yang terlalu jauh kan, seperti
1: kita
4: juga tidak ingin gitu kan, bahwa layanan kesehatan, layanan pendidikan adalah kebutuhan dasar yang semua orang itu butuh. Satu, saya kira ini menjadi pertimbangan bagaimana sebenarnya negara turut hadir dan ada ruang fiskal juga. Jangan sampai perspektif kita adalah ketika sudah penggajiannya ditarik ke pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah lepas tanggung jawab
1: begitu ya.
4: Sebetulnya yang selama ini
1: ada ruang fiskal di daerah yang bisa manfaatkan untuk mendukung kualitas pendidikan misalkan begitu ya, Pak Ferry ya.
4: Pendidikan
1: dan kesehatan, ya.
4: Kondisi sarana prasarana juga menjadi harus dilihat dan kita awasi benar-benar ruang fiskal yang ditinggalkan dari belanja pegawai gitu atau belanja pegawai dari guru dan kesehatan itu juga bisa dialokasikan. Ini jadi tugas masyarakat kita itu untuk melihat bagaimana kebijakan dengan ruang fiskal yang sudah ada di daerah itu juga dioptimalkan untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan yang optimal juga di daerah.
1: Ya, itu. Pak Ferry, so ini kan kalau ada perpanjangan kontrak guru P3K atau nakes itu kan selalu terbentur ya dengan masalah keterbatasan kas di daerah. Tapi dengan adanya hal seperti ini bisa diputus juga kah mata rantainya kalau begitu, Pak Ferry?
4: Ya, saya kira tentang bagaimana perekrutan yang lebih profesional, perekrutan dengan bagaimana rincian kebutuhan dan bagaimana peletakan analisis kebutuhan tenaga pendidikan dan guru. Dan juga saya melihat tata kelola tenaga kesehatan dan guru ini juga ini kan sangat fungsional ya. Saya kira kalau mereka sudah sangat sejahtera ketika melaksanakan tugasnya, jadi mereka tidak akan berpindah alih tugas. Selama ini yang terjadi di pemerintahan daerah itu, pegawai-pegawai pemerintahan daerah itu pindah tugas. Dia jadi di tenaga administratif, bukan fungsional kesehatan atau guru lagi. Jadi guru nanti dia pindah ke dinas gitu kan, karena memang jenjang karirnya kalau ketika dia jadi guru saja kan, ya katakan kurang sejahtera, sehingga dia pindah gitu. Jadi itu sehingga kebutuhan-kebutuhan seperti itu mengakibatkan, fenomena itu mengakibatkan kita kekurangan guru dan kekurangan tenaga kesehatan. Dan proses untuk bagaimana perekrutan ini juga menjadi hal penting untuk kita lihat ke depannya. Seperti itu, Mas.
1: Pak Ferry, tapi kan warga sekolah itu kan tidak hanya guru P3K ya Pak di sekolah ya. Ada juga kan yang P3K itu bagian administrasi, ada bagian mungkin bidang IT dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu kekhawatiran Pak, kalau cuma guru saja, sementara warga sekolah yang lain tidak difasilitasi oleh negara, itu bagaimana Pak Ferry?
4: Ya, sama juga Mas gitu kan, ketika kita lihat orang-orang yang bekerja di bidang pendidikan, orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan itu kan juga butuh tenaga administratifnya kan, juga tenaga administraturnya juga perlu dipertimbangkan. Saya kira juga bagaimana kinerja mereka itu, tenaga pendidikan atau tenaga kesehatan yang bidang administratif itu juga harus diperhatikan.
1: Karena ini supporting system yang penting begitu ya, Pak Ferry ya?
4: Iya, gitu. Karena layanan kesehatan, mulai kita masuk, pendaftaran dan sebagainya, kan butuh proses yang cepat kan gitu. Proses yang sigap gitu kan. Dan juga begitu di bidang pendidikan, bagaimana nanti layanan terhadap guru gitu kan, kepangkatan guru, kemudian layanan bagaimana administrasi sekolah dan sebagainya. Jangan sampai nanti justru guru mengerjakan pekerjaan yang itu di luar tupoksinya. Juga begitu tenaga kesehatan. Jadi memang pembagian tugas di sarana prasarana atau di satuan kerja pendidikan, satuan kerja di kesehatan juga harus diaturlah tata kelolanya agar menjadi tata kelola yang lebih profesional dan betul-betul bisa diarahkan bahwa fungsi dari guru, fungsi dari tenaga medis, dan fungsi dari administrator sekolah itu juga berjalan secara mestinya sehingga ada layanan yang berkualitas. Makanya ruang fiskal yang ada terbuka tadi ketika belanja pegawai guru dan tenaga kesehatan itu ditarik ke pusat, disinilah fungsi pemerintah daerah itu melakukan kebijakan yang lebih strategis untuk meningkatkan kualitas layanan. Saya kira begitu.
1: Jadi Pak Ferry, kalau menurut Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G, untuk penggajian guru dari pemerintah pusat ini harus jelas strukturnya, karena setiap daerah berbeda kondisinya begitu ya. Yang kedua, warga sekolah juga tidak hanya guru, tapi ada yang supporting sistemnya juga harus diperhatikan begitu ya, Pak Ferry ya.
4: Benar.
1: Baik, kalau gitu Pak Ferry. Pak Ferry, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
4: Terima kasih.
1: Selamat pagi, Pak Ferry. Ya, demikian tadi Kabid Litbang Pendidikan P2G, dosen filsafat pendidikan Unimed, Ferryansyah.
2: Wawancara Pro3.
5: Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.

0: Wawancara.
1: Kita beralih ke topik lainnya di mana Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Aspirasi menyoroti tantangan berat yang dihadapi oleh generasi Z atau Gen Z saat memasuki pasar kerja di tengah gempuran proses digital, otomatisasi, dan juga kecerdasan buatan. Nah, seperti apa tantangan besar dari Gen Z ya untuk masuk dunia kerja? Kami sudah bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Aspirasi, Mira Sumirat. Bu Mira, pagi Bu.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Pagi, Bu Mira. Jadi gambaran tantangan besarnya bagi Gen Z masuk dunia kerja seperti apa itu, Bu Mira? Bu Mira, ya silakan.
2: Yang pertama tuh gini. Kan secara data ya, secara data dan faktanya bahwa kondisi lapangan pekerjaan kita itu sempit, kecil lah gitu ya, sedikit. Dibandingkan dengan anak-anak kita, kawan-kawan kita yang baru lulus sekolah, baik itu dari SMA sederajat atau juga universitas. Nah, mereka menghadapi itu. Jadi ketika mereka lulus berhadapan dengan lapangan pekerja yang tidak, ya yang minim lah gitu ya. Ada tapi tidak sebanding dengan jumlah daripada angkatan kerja itu sendiri.
1: Yeah.
2: Lalu yang kedua, ketika mereka pun masuk, ini masuk dalam lingkungan kerja, mereka mendapatkan status pekerjaannya berupa magang, pemagangan. Bukan magang ini Mas Jenny, bukan magang yang dibiayai oleh pemerintah yang dari APBN, bukan.
1: Yeah.
2: Kami itu setuju. Tapi ini bicaranya adalah perusahaan merekrut mereka tapi statusnya magang gitu.
1: Dengan status yang tidak jelas begitu ya.
2: Betul. Yeah. Jadi kontrak bukan ya. Apalagi tetap itu, jadi ini magang gitu. Terus yang dan itu artinya, halo?
1: Ya, silakan Bu Mira.
2: Ya, dan itu artinya dia mendapatkan upah yang tidak layak alias minim, lalu pastinya tidak mendapatkan jaminan sosial. Artinya sudah sangat minim lah ya dari sisi kesejahteraan. Nah, yang ketiga, mereka ketika berhadapan sama pekerjaan itu, ternyata kurikulum yang mereka selama ini hadapi atau lakukan tidak sebanding, tidak sesuai dengan permintaan pasar.
1: Tidak link and match begitu ya maksudnya ya?
2: Iya, yeah. Betul. Jadi ini jadi mereka ya mohon maaf aja jadi semacam kayak buta dengan pekerjaan itu gitu ya. Dan mereka dia quote and quote dianggapnya menjadi tidak mampu gitu ya, ketika mereka tidak siap dengan industri yang mereka hadapi. Karena memang tadi ada ketidak match tadi, ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dengan pasar industri. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, nah mereka itu ketika nanti berhadapan dengan dunia kerja, kalaupun mereka masuk gitu ya, pada akhirnya mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup atau juga informasi yang cukup terkait dengan hak-haknya mereka sebagai pekerja. Sehingga mereka ketika ditawarkan mau gaji sekian gitu, meskipun itu melanggar riba UMP, mereka ya menerima-nerima aja karena memang ketidaktahuan itu. Apalagi belum mereka juga harusnya mendapatkan informasi atau mendapatkan hak untuk mendapatkan keselamatan kesehatan kerja, itu juga mereka nggak dapat. Dan artinya jaminan sosial mereka dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan juga mereka nggak dapat. Itu yang menjadi tantangan besar bagi mereka gitu ya mesti ini. Di satu sisi tadi mereka harus bersaing luar biasa sama temannya karena memperebutkan pasar kerja yang tadi yang sedikit sekali persen dibandingkan sama jumlah angkatan kerja yang ada gitu.
1: Ya. Nah, ini kan kalau saya lihat di lapangan ya, banyak sekali Gen Z itu akhirnya jadi kurir, jadi ojek online, begitu ya. Ini kan informal berarti ya. Nah, itu mungkin dampak dari yang Bu Mira katakan tadi. Mereka lulus tidak kompatibel dengan dunia kerja. Yang kedua, lapangan pekerjaannya yang memang minim untuk mereka, begitu ya. Lalu solusinya bagaimana, Bu Mira?
2: Iya betul. Jadi memang kenyataannya fakta di lapangan yang kami ya saya juga punya anggota ya pekerja-pekerja sektor informal dan memang 90% didominasi sama anak-anak muda gitu ya. Yang tadi kurir kemudian malah kalau mending ya kalau buka-buka kafe gitu ya agak keren maksudnya modalnya tinggi. Tapi ada juga anak-anak muda yang baru lulus dia harus jualan ya kayak UMKM kecil-kecilan lah gitu. Pedagang-pedagang makanan dan sebagainya. Mereka harus berjibaku di situ. Jadi memang informal itu secara data juga kan sudah merajai sebagian besar daripada ini pangsa pasar kita di sektor informal. Jadi sekitar hampir 80% menurut data nih. Jadi artinya ini menjadi sebuah masalah ya, juga masalah. Kenapa saya katakan masalah? Kalau mohon maaf nih, satu negara kebanyakan informalnya, artinya dia mundur gitu loh. Bukannya saya mengecilkan kawan-kawan sektor informal gitu ya. Jadi ya justru ketika sektor informal kalau misalnya kalau misalnya diberikan kesempatan oleh negara gitu, diberikan keluasan dari sisi modal dan sebagainya, lalu kemudian diberikan pangsa pasar yang lebih luas
1: Ya,
2: lagi,
1: ceritanya lain
2: seperti
1: itu begitu
2: misalnya
1: ya.
2: ekspor gitu, itu nggak ada masalah gitu ya. Tetapi ini kan mereka bersaing juga, quote unquote, bersaing dengan sangat ketat gitu sesama anak bangsa di sini dan memperbutkan pangsa pasar yang ada di sini gitu loh.
1: Ya.
2: Itu yang kemudian pada akhirnya mereka juga nggak maju gitu.
1: Jadi intinya
2: Jadi
1: ini memang
2: maksudnya.
1: harus didorong pembukaan lapangan kerja yang layak lebih banyak. Yang kedua mungkin redesain kurikulum kita di sekolah-sekolah kalau begitu ya, Bu Mirah ya. Karena kan
2: Jadi
1: ini
2: gini Mas,
1: 2045 nih,
2: ya.
1: bentar lagi nih.
2: Ya, jadi gini Mas, gini. Banyak faktor, tapi ada satu faktor yang kadang kita suka abai gitu ya, suka kita kesampingkan. Apa itu? Ketika bicara dengan pembukaan lapangan pekerjaan, sebenarnya sesungguhnya banyak investasi investor yang mau masuk, kan gitu ya. Namun memang ini kenyataannya dan sampai sekarang masih terjadi, betapa masih banyak pungli, betapa masih banyak birokrasi yang masih berbelit-belit dan ujung-ujungnya ada semacam ya korupsi di sana gitu ya. Lalu kemudian ya tadi kesulitan mereka ketika apa pengajuan izin gitu ya. Dan apa saya lagi menangani advokasi itu tuh izin mereka udah 10 tahun nggak
1: Nggak
2: kelar-kelar
1: kelar-kelar,
2: kemudian
1: ya.
2: betul tapi butuh orang dalam ordal tapi kan itu dia harus
1: Keluar uang.
2: walaupun ordalnya pun yang efektif gitu ya kalau yang nggak efektif dia mengeluarkan
1: Makin
2: uang udah
1: banyak
2: kayak
1: biaya
2: ATM
1: besar
2: gitu ya
1: begitu ya. Akhirnya malas
2: iya
1: berinvestasi begitu.
2: betul. Nah kedua tadi saya sampaikan bahwa kurikulum betul kurikulum pendidikan kita mohon maaf sekali udah sangat ketinggalan jauh gitu ya. Kalau dibandingkan kita dengan negara ASEAN aja lah tetangga kita Malaysia gitu ya, Thailand gitu ya atau Vietnam gitu itu udah jauh. Jadi atau Singapura udah jauh banget gitu ya. Apalagi nanti luas lebih luasnya ke Jepang gitu ya. Jadi artinya kurikulum pendidikan itu sudah tidak bisa mengimbangi perkembangan teknologi. Kemudian digitalisasi dan juga tadi artificial intelligence gitu loh jadi AI. Jadi ini yang kemudian makanya tadi terkaget-kaget. Jadi ketika angkatan kerja atau kawan-kawan yang baru lulus ini menghadapi dunia kerja, waduh kok nggak sesuai gitu loh. Jadi ilmunya yang selama ini dia rasakan atau tidak dapatkan itu quote unquote menjadi sia-sia mestinya ini gitu loh.
1: Nah,
2: Nah
1: Bu.
2: ini ya lalu kemudian memang ada sih program taruhlah ya saya nggak menutup mata juga ada yang namanya program namanya upskilling gitu ya reskilling gitu ya namun program itu menjadi terlambat. Kenapa saya katakan terlambat? Satu, ketika mereka sudah masuk kemudian yang diberikan pun yang udah agak di atas 1 tahun gitu ya terus ya, jadi mereka agak tertatih-tatih juga gitu ya untuk mengikuti itu. Yang kedua ya dari sisi jumlah untuk mendapatkan itu masih sedikit banget gitu persentasenya. Mungkin masih 2% nanti atau 3% untuk mendapatkan yang tadi program upskilling dan reskilling. Nah, kalau pada akhirnya mereka mencari sendiri upskilling reskilling itu dengan biaya sendiri dan itu kan pastinya membutuhkan lagi-lagi mereka ya tambahan biaya untuk dari sisi upah atau gaji aja kan mereka belum cukup. Tapi ketika sudah mau nggak mau mereka ada kebutuhan untuk upskilling reskilling ya tadi dari sisi diambil dari gajinya jadi nambah beban mereka
1: Jadi
2: gitu
1: kalau
2: Mas.
1: dilihat dari data BPS, generasi Z sekarang ini menempati urutan teratas 24,93% dari struktur penduduk kita. Ini jadi PR besar kalau begitu ya, Bu Mirah, bagi pemerintah ya.
2: Tadi saya sampaikan bahwa memang faktanya begitu. Kan katanya kan ini kan kita mau bonus demografi nih ya dan menuju kemudian Indonesia emas gitu. Jangan sampai malah Indonesia cemas kan gitu jatuhnya. Nah, itu yang perlu. Nah, saya belum melihat belum ini saya ya apa ini saya usulan gitu ya bukan usulan sih saya kira saya terus terang saya belum lihat apa sih ya apakah sudah dipersiapkan boro-boro gitu ya terkait dengan kecanggihan AI yang sekarang semakin lama seperti upgrade gitu semakin maju nih gitu ya apakah negara sudah mempersiapkan atau pemetaan untuk itu kan belum saya belum lihat nih gitu ya apa yang harus dilakukan oleh negara terkait dengan kemajuan-kemajuan ini apa yang sudah yang mau harus dilakukan seperti apa mappingnya itu seperti apa pemetaannya kayak gimana itu yang saya belum lihat jadi lebih cenderung bahwa nanti kawan-kawan itu di upskilling, di reskilling gitu. Tapi kenyataannya upskilling sama reskilling itu juga itu tidak sesuai dengan ketika mereka masuk, mereka kan berhadapan dengan kontrak yang sangat rendah, sangat pendek. sebulan dua PHK, 2 bulan di PHK, paling banter dia 6 bulan di PHK gitu ya. Gimana mau mendapatkan upskilling, skill, reskilling gitu maksud saya.
1: Ya.
2: Jadi kalaupun dikatakan bahwa oke, nanti korban PHK akan di reskilling gitu ya, tapi kenyataannya yang kami advokasi, yang kami hadapi gitu ya, nggak ada gitu. Adanya reskilling itu ya dagang, jualan, latihan jualan, dan itu pun hanya pelatihan dagang atau jualan aja, tapi
1: Ya.
2: bukan tambahan modal gitu. Modal nyari sendiri. Nah, itu yang kami belum belum melihat lah ya, belum melihat. Nah, ini usulan kami sih tadi pemerintah ya antisipasinya dari awal.
1: Baik.
2: Udah enggak apa-apa, kurikulum pendidikan itu di ini aja, dirombak aja kalau menurut saya. Enggak ada ruginya kok kalau
1: Baik,
2: menurut
1: Ibu
2: saya
1: Mira.
2: ya.
1: Ya.
2: Dan yang kedua tadi kalau menurut saya perbaikilah iklim investasi
1: Ya.
2: kita gitu ya, supaya investor juga masuk dengan nyaman dan aman, jangan sampai kasus pungli kemudian korupsi juga masih ada gitu.
1: Baik, kalau itu Bu Mira, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bu. Selamat pagi, Bu Mira
2: Baik,
1: Sumirat.
2: selamat pagi.
1: Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Aspirasi Mira Sumirat.
0: Wawancara Pro 3.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah berprestasi di regional Papua dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan penilaian mencakup sejumlah bidang pelayanan dasar dan isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, serta pengolahan sampah dan lingkungan. Apresiasi tersebut juga merupakan bagian dari program yang membagi penilaian ke dalam 6 regional agar penilaian disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Kementerian PKP membantu memperbaiki 622 rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Setiap penerima program tersebut akan mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta rupiah dengan rincian Rp17,5 juta rupiah untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta rupiah untuk upah tukang. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sumenep juga berharap bantuan dapat mempercepat penanganan kemiskinan dan memperbaiki hunian masyarakat. Sementara pelaksanaan program akan dilanjutkan secara bertahap dengan proses verifikasi dan pengawasan yang ketat. Organisasi Perlindungan Anak Sahil mencatat sebanyak 1.914 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Pakistan sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah ini, terdapat 1.015 kasus kekerasan seksual terhadap anak, 558 kasus penculikan dan 101 kasus anak hilang, serta 35 kasus perkawinan anak. Anak perempuan menjadi kelompok terbanyak dengan persentase 58% dari seluruh korban yang tercatat. Sementara anak usia 11 hingga 15 tahun menjadi kelompok usia yang paling banyak terdampak. Dari dunia olahraga, Thailand memuncaki klasemen divisi 1 grup B FIFA Asian Cup 2026 setelah menang 2-0 atas Vietnam di Stadion Sijala Karupat, Kabupaten Bandung. Thailand membuka keunggulan melalui Sarak Yoyen pada menit ke-10 sebelum Oton Chayapon menambah keunggulan pada menit ke-90+3 dan Thailand bisa mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang ditiup. Kemenangan juga membuat Thailand berhasil mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan sehingga hanya membutuhkan hasil imbang saat melawan Pakistan untuk memastikan tiket lolos ke babak final. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
4: Tahu nggak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dan 200 berjatuhan.
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
5: Nah, baik, nanti kami pantau juga ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Pemerintah Kota Subuh Salam mendeklarasikan akreditasi RSUD Subuh Salam guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan juga keselamatan pasien. Juprianto nanti akan menyampaikan laporan selengkapnya. Nanti kita bahas juga soal Komnas Perempuan yang mencatat ada 2.701 kasus kekerasan seksual selama 5 tahun terakhir berdasarkan pengaduan langsung dan laporan lembaga layanan. Data ini dihimpun dari berbagai lembaga layanan yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di sejumlah wilayah yang ada di tanah air. Komnas Perempuan mengatakan angka tersebut bagian dari 18.839 kasus yang merupakan kasus kekerasan seksual selama 5 tahun terakhir. Sekitar 2.701 kasus diantaranya merupakan kasus perkosaan. Komnas Perempuan menganalisis secara mendalam 737 kasus dari 2.701 kasus ini, yaitu kasus perkosaan yang tercatat langsung kepada lembaga. Analisis menunjukkan 88% kasus perkosaan terjadi dalam relasi personal antara pelaku dan korban di lingkungan terdekat mereka. Baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami dulu ya. Di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua menggelar pelatihan memperkuat kemampuan petugas dalam mengelola logistik penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lina Umasugi. Lina.
6: Ya, pendengar, BPBD Papua selama 3 hari ini akan menggelar pelatihan manajemen pergudangan logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang diikuti oleh para petugas BPBD di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan juga di Kabupaten Mambramoraya. Kepala Bidang Logistik dan Sarana Prasarana pada BPBD Papua, Supanto, mengatakan bahwa pelatihan ini penting untuk meningkatkan pemahaman petugas dalam mengelola barang yang tersimpan di gudang sehingga tetap terawat dan siap digunakan saat bencana terjadi.
7: Dalam kondisi tanggap darurat, pasti kita tahu banyak bantuan yang masuk. Tetapi untuk mengadministrasikan bantuan-bantuan itu memang terkadang masih banyak kesalahan di lapangan. Sehingga inilah yang perlu kita tekankan kepada para peserta agar mereka mampu dan bisa mengelola bantuan-bantuan itu dan juga mendistribusikan kepada para korban terdampak dengan baik. Sehingga dari para korban tidak ada yang merasa dianaktirikan ataupun dibeda-bedakan. Sehingga semua mendapat hak dan bantuan yang sama.
6: Ya, Supanto juga mengungkapkan saat ini masih ada BPBD di daerah yang belum memiliki gudang logistik sendiri. dan masih menggunakan tempat lain untuk menyimpan bantuan. Karena itu ia berharap pemerintah daerah di seluruh tanah Papua memperhatikan kebutuhan gudang khusus sebagai bagian dari kesiapan menghadapi bencana. Dari Kota Jayapura, Papua, Lina Umasugi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemko Subu Salam mendeklarasikan akreditasi RSUD Subu Salam guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Jubrianto. Jubri.
8: Baik, pendengar dari Republik Indonesia di mana pusat ini berada, saya akan laporkan bahwa pemerintah Kota Subu Salam resmi mengikat komitmen perbaikan mutu layanan kesehatan masyarakat melalui penandatanganan deklarasi akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subu Salam tahun 2026. Langkah hukum dan administratif tersebut diambil sebagai dasar berpijak pemerintah daerah dalam menjamin standar keselamatan pasien serta memastikan keterjangkauan akses medis yang layak dan berkualitas bagi seluruh warga. Wali Kota Subu Salam menegaskan bahwa deklarasi tersebut bukan sekedar agenda formalitas, melainkan wujud tanggung jawab moral dan komitmen nyata pemerintah dalam menghadirkan fasilitas kesehatan yang aman dan terpercaya. Berikut keterangan Wali Kota Subu Salam.
9: Tentu pertama kita terima kasih kepada Kemenkes yang telah bersedia untuk mengakredit kembali melalui KARS, yaitu Komite Akreditasi Rumah Sakit Nasional. Kebetulan yang berhadir ini wakil ketuanya dari asal daerah Kabupaten Aceh Tamiang, dan ada yang dari Biren. Mereka berdua dari tanggal 28 kemarin sampai nanti mungkin 1 Oktober. Mereka saat ini sedang ada di Kota Subu Salam untuk visit, untuk ngecek, kemarin sudah dibuka juga melalui Zoom. Kemudian tentu saat ini ada memperlihatkan bukti-bukti apa yang telah kita sampaikan melalui Zoom itu kan. Pada dasarnya ya pemerintah daerah kami selaku kepala daerah pasti mensupport terkait bagaimana agar pelayanan kesehatan itu prima kepada masyarakat Kota Subu Salam. Kita tidak mau masyarakat kita jauh-jauh untuk berobat atau mungkin ada pun obat tetapi pelayanannya kurang baik. Pada dasarnya yang paling utama itu adalah pelayanan yang prima.
8: Selain itu pendengar, Wali Kota Subu Salam juga meminta pihak manajemen rumah sakit untuk bergerak cepat menyusun basis data serta dokumen teknis yang komprehensif dan valid mengenai kebutuhan pembenahan fasilitas medis. Demikian Juprianto dari Kota Subu Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perum Bulog Maluku dan Maluku Utara mendatangkan ribuan ton beras secara bertahap untuk memperkuat ketahanan pangan di Maluku. Berikut laporan selengkapnya Lina Tehipuri.

0: Sulawesi Selatan 2.200 ton yang akan datang secara bertahap hingga Desember 2026. Di mana ia menjelaskan bahwa tambahan pasokan tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi penurunan hasil panen atau gagal panen di wilayah Maluku. Meski demikian, Bulog tetap optimis dapat menyerap beras lokal dari petani daerah, khususnya di Pulau Buru dan Pulau Seram Provinsi Maluku.
1: Jadi total nanti beras yang akan datang adalah cuma bertahap sampai bulan itu adalah tujuannya untuk menyokong jangan sampai terjadi gagal panen di sini ataupun jumlah panen pun akan gagal.
0: Menambahkan bahwa untuk saat ini stok komoditas pangan di gudang Bulog terdiri atas 10.500 ton beras medium dan juga 500 ton beras premium. Selain itu terdapat pula gula pasir sebanyak 69 ton, jagung pakan ternak 99 ton dan minyak goreng 301.262 liter. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehu Puring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelajar SD N99 Padangala Maros berharap penyaluran makan bergizi gratis atau MBG di sekolah tetap dilakukan dengan memperhatikan menu yang bervariasi setiap hari. Kristianto melaporkan selengkapnya. Chris.
3: Baik, saudara pendengar, penerima program makan bergizi gratis di Kabupaten Maros telah mencakau sekitar 97 ribu penerima. Cakupan tersebut meliputi siswa mulai dari PAUD hingga SMA, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Pelaksanaan program MBG di Maros didukung 40 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 14 kecamatan. Salah seorang penerima manfaat MBG, yakni Nur Adelmi, siswa SD 99 Padang Ala Kadieng, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, menuturkan MBG sangat membantu, terutama bagi siswa yang tidak membawa uang jajan dan tidak sempat sarapan dari rumah. Nur berharap program MBG tetap dilanjutkan, namun dengan menu yang lebih variatif agar siswa tidak bosan memakannya. Berikut kutipannya.
4: Menurut saya tuh rasanya kayak enak, cuman terkadang sayurnya kurang bervariasi. Kadang jarang dimasak. Kadang dia beli seperti jarang banget. Terkadang ada ayam, sapi, dan kasus, semua buahnya, pisang, sama anggur, dan bermanfaat karena bisa menambah uang jagung, dan kalau yang nggak bawa uang bisa masuk manusia terus karena supaya yang tidak bawa uang jagung supaya manusia tidak dihukum.
3: Iya, sudah mendengar. Dengan adanya makan gizi gratis di daerah Padang Ala ini, itu merupakan salah satu bukti nyata bahwasanya pemerintah sangat memperhatikan rakyatnya dan generasi muda, di mana harapan dari para pelajar SDN Kadieng Padang Ala Maros ini, yakni pertukaran menu setiap hari mampu diperhatikan pihak pemerintah pusat, sehingga harapan menjadikan generasi muda yang sehat menuju Indonesia Emas mampu terwujud. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sisa makanan yang kerap dianggap bau dan menjadi masalah lingkungan ternyata bisa diubah menjadi produk bernilai melalui budidaya maggot. Sampah makanan bisa memberikan keuntungan. Nah, berikut laporan selengkapnya Resti Madalena.
5: Pakai cairan air cucian beras dan cairan buah-buahan, besoknya dikonversi sama maggot jadi pupuk. Dari awal mindset kita memandang maggot sebagai produk, maka ketika nggak laku stres kita. Stres, udah gulung tikar.
6: Sisa makanan yang kerap dianggap bau dan menjadi masalah lingkungan ternyata bisa diubah menjadi pundi-pundi rupiah. Di tangan komunitas kreatif, tumpukan limbah organik kini disulap menjadi komoditas bernilai tinggi.
5: Saya Rama Yusuf, saya pengelola di Darsa Maggot Farm. Terbelakang berdirinya Darsa Maggot Farm adalah karena kegelisahan saya dan kegelisahan pemilik lahan bagaimana ikutnya tentang pengolahan sampah yang tidak kunjung keluar, terutama di sampah organik ya.
6: berada di tengah ekosistem terpadu pasar rakyat. Darsa

0: Road Farm mengintegrasikan pengelolaan sampah organik dengan budidaya maggot black soldier fly atau BSF. Menggunakan metode biokonversi, larva mungil ini mampu mengolah habis makanan dalam waktu singkat tanpa menyisakan bau.
1: Ada satu makhluk atau satu mesin kalau saya membahasakan yang bisa membantu kita untuk mengolah sampah organik dengan cepat, efektif, masif, kemudian bisa menjadi produk yang bernilai untuk kita semua, sehingga bisa kita jadikan sebuah ekonomi sirkular. Bisa lihat ada nasi basi, ada sambal apa ini saya nggak ngerti nih, katanya sih sambal pizza ini anak-anak nih, ada jeruk, dari jeruk sama susu basi. Ini biasanya kan sebelum saya membudidayakan mangrove nih, saya buang-buang aja ke tong sampah yang pada akhirnya nanti terbentur gebang. Nah, dengan adanya mangrove ini, alurnya dari rumah tangga saya bawa ke sini, saya jadikan pakan utama untuk maggot. Besoknya udah jadi pupuk singkat.
0: Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta Dudi Gardisi Asikin mengatakan budidaya maggot merupakan strategi pengurangan sampah makanan di Jakarta.
2: Sedangkan mungkin yang secara instan saat ini yang kita bisa lakukan adalah secara biologis, itu yang saya beri cerita dengan maggot, apa itu kan dengan komposting. Untuk biodigester sendiri ada beberapa tapi belum masif ya, tapi coba akan kita kembangkan ke depannya juga.
0: Bukan sekedar menyelamatkan lingkungan dari beban sampah, budidaya ini juga bisa menghasilkan keuntungan secara ekonomi.
1: Kalau tidur, jadi usia panennya kan antara 2 minggu sampai 3 minggu, itu bisa kita jual untuk pakan ternak, bebek, ikan, ayam, nila, lele, dan lain sebagainya lah. Terus ada kasgot, bekas maggot, kalau yang umum kita masyarakat kenal itu kohe. Kambing, kohe ayam, ini kalau di maggot, kasgot. Yang awalnya sampah-sampah dari dapur, sampah-sampah kuliner, dari warung, dari rumah tangga kita, itu semua dikonversi sama maggot menjadi pupuk organik. Set, untuk saat ini kita belum tentu ya, karena saya masih memandang maggot sebagai mesin, bukan sebagai produk. Jadi kalau memandang sebagai mesin, produknya ikut. Pas dari awal mindset kita nih, memandang maggot sebagai produk, maka ketika nggak laku, stres kita. Udah gulung tikar.
0: Dari budidaya maggot ini kita belajar dengan inovasi yang tepat, sampah tidak lagi menjadi akhir masalah, melainkan awal dari perputaran ekonomi yang membawa berkah.
1: Untuk saat ini fokusnya pengolahan sampah ke organik dulu ya, karena memang jarang banget yang ngerjain sampah organik. Kalau untuk sampah non organik, saya rasa masyarakat umum juga pada tahu lah, pemulung juga paham.
0: Dari Jakarta, Resti Magdalena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa.
4: Tanggal 30 September dikenang sebagai peristiwa berdarah setiap tahunnya. Peristiwa ini disebut dengan gerakan G30S PKI, aksi pemberontakan yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Indonesia itu mengakibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta. Para dewan jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman G30S PKI yang kemudian ditemukan di sumur Lubang Buaya adalah Letjen Anumerta Ahmad Yani, Mayjen Raden Suprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D. Ivan Jaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Wiharjo, dan Kapten Letu Pierre Andreas Tendean. Tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Podcast Internasional atau International Podcast Day. Podcast adalah rekaman audio digital dari program bergaya radio. Peringatan Hari Podcast Internasional dimulai pada tahun 2014. Dilansir laman National Day Calendar, Steve Lee, pendiri Modern Life Network, menciptakan hari ini untuk mempromosikan podcasting sebagai media hiburan dan pendidikan yang sangat baik.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
8: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

0: Menyapa Pagi. Wawancara Pro 3.
1: Nah, kita akan bahasnya soal Komnas Perempuan mencatat ada 2.701 kasus kekerasan seksual selama 5 tahun terakhir berdasarkan pengaduan langsung dan laporan lembaga layanan. Dari data ini yang dihimpun ya dari lembaga layanan yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di sejumlah wilayah di Indonesia, Komnas Perempuan mengatakan angka ini bagian dari 18.839 kasus kekerasan seksual selama 5 tahun terakhir. Dan sekitar 2.701 kasus diantaranya merupakan kasus perkosaan. Nah, kenapa kasus kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi angkanya di Indonesia? Kita bahas soal ini ya. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Irwan Setiawan. Pak Irwan, pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi, Mas. Pak Irwan. Pak, sebenarnya apa sih Pak faktor yang masih menjadi penyebab utama masih tingginya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di negara kita?
2: Ya, sebenarnya ini kan ada kaitannya juga dengan keberanian ya. Meningkatnya keberanian yang melapor.
1: Ya.
2: Karena memang Undang-Undang TPKS itu sendiri sudah tersosialisasikan dengan baik ya. Terus juga ada kanal-kanal pengaduan online, misalkan kalau di KPPA itu ada Simponi, terus ada juga Sapa 129, terus kemudian juga kanal-kanal pelaporan lembaga-lembaga masyarakat yang punya bantuan hukum kayak LBH Apik, terus juga ada kanalnya Komnas Perempuan, kanal pelaporan. Kemudian juga itu yang paling penting adalah ketika misalkan si pelapor itu berani ya, berani yeah. untuk bicara. Kemudian juga terkait misalkan dengan ini ya, yang itu yang pertama ya. Kenapa yeah. misalkan tingginya kasus dalam
1: karena banyak yang melapor begitu ya.
2: Betul.
1: Okay.
2: Itu satu. Terus kemudian juga relasi kuasa yang timpang, Mas. Misalkan dari sisi ekonomi, usia, jabatan, dan patriarki di keluarga, di institusi pendidikan, terus juga di ruang-ruang publik, misalkan kemudian juga di ruang-ruang digital, terus penyebaran juga konten intim yang non-konsensual ya, dan grooming di media sosial. Terus kemudian juga ada dampak lainnya, misalkan kayak krisis ekonomi ya, itu yeah. bisa meningkat kekerasan juga di ranah domestik dan itu juga bisa mengarah ke kekerasan seksual. Terus kemudian yang berikutnya itu terkait dengan sistem deteksi yang lebih baik, Mas, sehingga bukannya hanya kasus yang naik tetapi pencatatan juga lebih tertangkap. Nah, itu ya yang kami identifikasi ya, kenapa misalkan faktor utama itu tingginya kasus itu misalkan dalam 5 tahun terakhir itu meningkat.
1: Iya. Tapi Pak Irwan, kalau dari sorotan yang ada ini kan memang salah satu faktor yang tadi Pak Irwan katakan ya, itu relasi personal. Ya. Jadi lingkungan terdekat. Betul. Begitu ya. Nah, itu kenapa Betul. Sampai terjadi di lingkungan terdekat? Apakah memang kurangnya edukasi atau ada faktor lain, Pak Irwan?
2: Sebenarnya bisa jadi edukasi memang belum masif ya.
1: Iya.
2: Tapi ada hal lain juga, misalkan Komnas Perempuan itu yang mengidentifikasi atau mencatat atau melakukan penerimaan laporan ya, pelaku atau misalkan terlapor, itu salah satunya adalah yang pertama itu pacar
1: yeah.
2: atau misalkan mantan pacar, terus kemudian juga teman, terus ada suami, ada tetangga, majikan, atasan, rekan kerja, dosen, guru, pengajar, misalkan guru ngaji, atau misalkan paman, ayah tiri, ayah angkat, ayah kandung, mantan suami, atau misalkan keluarga terdekat, sepupu, atau misalkan pejabat publik juga. Tetapi yang catatan kami itu teman media sosial itu paling banyak, Mas.
1: Oh, begitu? Teman media sosial?
2: Betul, teman media sosial itu kita mencatat ada 1077.
1: Ya. Artinya ketika mereka berkenalan di media sosial, kemudian bertemu atau bagaimana itu?
2: Itu bisa bertemu, terus kemudian juga ya awalnya karena memang satu sama lain kan pengen kenalan saja.
1: Oh, tapi ada komunikasi awal begitu ya, Pak Irwan ya?
2: Ada komunikasi awal, okay. Itu kan. Sehingga berlanjut ke pertemuan. Nah, disitulah terjadi kekerasan seksual jadinya. Nah, itu juga salah satu catatan kita adalah pelaku atau terlapor itu paling banyak. Ada 1077, Mas.
1: Ya.
2: Di tahun 2025.
1: Karena pertemuan di media sosial itu, pertemanan di media sosial begitu ya?
2: Betul, ya awalnya begitu.
1: Nah, tapi kan kalau dilihat dari pertemanan di media sosial itu kan berarti kan kebanyakan korbannya adalah perempuan. Nah, pertanyaan besarnya kemudian kenapa perempuan sampai bisa terjebak dengan fenomena itu, Pak Irwan?
2: Nah, ini juga karena kita tahu ya bahwa perempuan itu selalu menjadi objek atau misalkan selalu menjadi korban.
1: Ya.
2: Karena posisi rentannya, Mas. Karena posisi rentannya sebagai perempuan ya. Dan ini juga bisa jadi juga ini pemicu ya. Bisa jadi itu pemicu salah satu orang itu melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Nah, di ranah publik atau misalkan di ranah domestik atau di ruang-ruang kerja juga itu selalu jadi sasaran.
1: Ya.
2: Karena posisi kerentanannya itu, karena posisi relasi kuasanya itu, ya kita udah tahu ya paling banyak sekali korban kekerasan seksual itu adalah perempuan.
1: Ya. Tapi bagaimana Pak Irwan? Ini untuk mengedukasi juga para perempuan kita begitu ya. Jangan merasa bahwa mereka adalah kelompok orang yang mungkin ya dalam posisi seperti ini lemah begitu dan menjadi objek untuk kekerasan seksual oleh mungkin ya tanda kutip kaum laki-laki lah di tempat kerja mereka atau di relasi yang dekat dengan mereka begitu. Itu bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat perempuan agar mereka juga sadar bahwa mereka tidak bisa terus-terusan seperti itu begitu, Pak Irwan?
2: Nah, sebenarnya ini kan ada kaitannya dengan pertanyaan di awal tadi ya. Itu terkait misalkan edukasi ya.
1: Yeah.
2: Sebenarnya kan edukasi itu penting ya untuk mencegah bagaimana misalkan perempuan itu tidak menjadi objek kekerasan seksual atau misalkan menjadi korban kekerasan seksual. Nah, di edukasi ini penting itu bagaimana misalkan si perempuan itu yang pertama itu bisa melakukan pencegahan-pencegahan secara dini, bisa menghindar atau misalkan tidak terlalu dekat misalkan dengan orang-orang yang di mana masih baru dikenal,
1: yeah.
2: Atau misalkan bisa menolak ketika misalkan atasan atau di ranah-ranah di dunia kerja itu bisa menolak atasan ketika misalkan mengajak hal-hal yang misalkan mengarah ke kekerasan seksual. Sebenarnya penolakan atau untuk penolakan itu salah satu modal teman-teman perempuan untuk melakukan pencegahan. Yeah. Keberaniannya
1: itu ya, Pak Irwan.
2: Ya, keberaniannya itu yang harus dimunculkan ya ketika misalkan ada indikasi dia akan menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual dari siapapun,
1: ya.
2: Dari orang-orang terdekat atau misalkan orang-orang lain misalkan di media sosial.
1: Ini memang itu problem sih, ya Pak Irwan ya, keberanian begitu. Contohnya misalkan di tempat bekerja begitu ya, ada kan ketakutan nanti ya dipecat, kehilangan pekerjaan, kan itu juga salah satu problemnya tuh Pak Irwan tuh.
2: Iya betul Mas. Jadi Komnas Perempuan di itu mengeluarkan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dunia kerja.
1: Ya.
2: Nah itu pedoman itu udah keluar. Nah salah satunya juga ada salah satu misalkan keberanian untuk menolak misalkan. Nah pedoman itu kita udah sebarkan juga ke beberapa kementerian lembaga. Terus kemudian juga udah kita sebarkan juga ke beberapa perusahaan. Karena memang resistensi misalkan ketika di dunia kerja itu adalah relasi kuasa ya antara atasan dan bawahan. Dan itu juga yang dilaporkan ke kita itu banyak ya. di sektor itu.
1: Ya, tapi sejauh mana juga Komnas Perempuan ini memberikan kesadaran juga lah bagi para perempuan kita begitu ya, bahwa sekarang ini ada undang-undang TPKS yang lebih kuat melindungi ya. Mereka begitu, Pak Irwan.
2: Ya, benar, karena pencegahan pedoman yang kita keluarkan itu berdasarkan juga turunan dari undang-undang TPKS. Nah, kenapa misalkan kita mengeluarkan pedoman itu? Karena memang kita tuh kan mandatnya saran, masukan, dan rekomendasi.
1: Yeah.
2: Nah, ketika misalkan kasus-kasus itu muncul, nah bayangkan kan kalau misalkan di 2025 aja kan ada 24.000 ya kasus yang pelaku dan terlapor yang ada di Komnas Perempuan. Di Komnas Perempuan itu sendiri itu 1.077, di tempat lain di KPPA dan teman-teman masyarakat sipil itu juga banyak ya, sehingga misalkan perlu kiranya Komnas Perempuan itu mengeluarkan pedoman pencegahan kekerasan seksual di dunia kerja. Nah, ini juga salah satu bentuk sebenarnya untuk pencegahan terhadap kekerasan seksual.
1: Ya, tapi Pak Irwan ya, dari identifikasi Komnas Perempuan begitu ya, dampak paling buruk Pak dari kasus-kasus yang ada begitu ya, kekerasan seksual terhadap perempuan, apalagi kan banyak kasus perkosaan juga, itu seperti apa dampak buruknya? Ya.
2: Dampak buruknya itu juga ada yang mengarah ke femisida ya, sehingga perempuan itu dengan sendirinya didorong untuk melakukan hal-hal yang lebih buruk ya,
1: misalkan yeah.
2: Seperti percobaan
1: bunuh diri yeah.
2: Ya itu kan terus kemudian juga percobaan untuk melakukan tindakan melanggar hukum lainnya, misalkan dengan mengkonsumsi obat-obatan atau misalkan yang lebih ekstrim lagi obat-obatan misalkan yang jenisnya narkotika atau misalkan jenis lain yang lebih ekstrim ya, dan juga tentunya traumanya itu tidak akan terlupakan sampai dia meninggal. Itu sih sebenarnya
1: dampak buruknya begitu ya Pak, tapi dengan banyaknya ribuan laporan yang masuk begitu ya, ini apakah sudah menggambarkan kondisi sebenarnya atau masih banyak kasus yang memang belum teridentifikasi Pak?
2: Sebenarnya kan ini hanya yang terlaporkan saja Mas, banyak juga misalkan yang tidak dilaporkan, misalkan itu kan ini kan kayak fenomena gunung es
1: ya, betul
2: iya, ketika dilaporkannya itu jumlahnya sekian tetapi banyak lagi misalkan di bawahnya itu lebih bisa jadi 2 atau 3 kali lipat
1: ya.
2: Karena memang Komnas Perempuan kemarin juga dengan LPSK juga mengatakan bahwa reported case itu jauh lebih kecil ya. Dibanding dari kejadian yang sebenarnya, alasannya banyak ya, bisa jadi stigma terus kemudian juga victim blaming, proses hukum yang panjang, atau misalkan lembaga-lembaga juga tidak terlaporkan dengan hal-hal seperti itu karena memang kekerasan seksual terutama yang menimpa korbannya adalah perempuan itu agak lumayan ya.
1: Atau ada ketakutan karena ada relasi kuasa begitu juga ya Pak Irwan ya, salah satunya ya penyebabnya begitu ya.
2: Itu pasti Mas, itu salah satunya itu ya, apalagi misalkan di dunia kerja ya.
1: Iya.
2: Dan laporan ke kita juga begitu, ya apakah misalkan ancamannya kamu masih betah di sini atau misalkan kamu pengen kena PHK atau misalkan iming-imingnya itu dengan groomingnya itu apakah kamu misalkan pengen naik gaji atau misalkan kamu pengen naik jabatan atau apapun, nah seperti itu sih Mas.
1: Nah, lalu bagaimana Pak Irwan? Karena ini kan meskipun laporannya sudah banyak masuk, tapi belum menggambarkan keseluruhan ya, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia begitu. Apa yang Pak Irwan bisa sampaikan kepada para perempuan kita begitu, agar mereka berani speak up, berani untuk melapor begitu Pak? Atau berani untuk melawan lah kekerasan seksual?
2: Betul, karena gini, ketika misalkan kita menguatkan ya para perempuan bahwa menghentikan kekerasan seksual adalah dengan dia berani untuk speak up, dia berani untuk melapor, dan perempuan sendiri harus punya harus punya keyakinan bahwa kekerasan seksual stop di diri saya, jangan misalkan menyebar di diri orang lain. Ketika misalkan kita mengatakan stop di diri saya, makanya saya akan menghentikan dengan misalkan dengan cara keberanian saya untuk melaporkan, apakah itu nanti melaporkan ke teman terdekat, ke saudara, atau ke misalkan ke atasan,
1: ya,
2: atau misalkan ke keluarga. Seperti itu, Mas.
1: Ya. Lalu apa yang memang disiapkan oleh Komnas Perempuan? Mungkin bisa disebutkan hotline-nya juga, Pak, untuk melapor, Pak. Silakan, Pak Irwan.
2: Nah, di Komnas Perempuan itu yang paling gampang itu adalah ketika teman-teman perempuan di Indonesia, dimanapun itu berada, bahwa di webnya Komnas Perempuan itu, ketika misalkan kita klik webnya Komnas Perempuan itu udah ada kanal-kanal untuk melapor. Bagaimana cara melapor ke Komnas Perempuan itu,
1: yeah,
2: ada 4, Mas, di web itu cukup lengkap. Maaf, Mas.
1: Tinggal saya pilih jalur yang mana begitu untuk melapor begitu ya, Pak Irwan ya.
2: Betul, betul, Mas, yeah, betul. Mana yang paling nyaman itu silakan aja.
1: Ya, baik kalau begitu. Pak, kami nantikan perkembangan dari Komnas Perempuan. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak Irwan.
2: Siap, terima kasih.
1: Selamat
2: banyak.
1: Selamat pagi, Pak Irwan Setiawan. Baik, Pak.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Ya, demikian tadi Komisioner Komnas Perempuan Irwan Setiawan. Anda juga bisa berkomentar ya. Ada beberapa perbincangan yang sudah kita lakukan. Yang terakhir ini, kemudian tadi juga kita berbincang mengenai tantangan dari Gen Z untuk masuk ke dunia kerja, serta postur APBN yang sudah kita bahas di awal tadi ya, APBN 2027. Di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ya, tanya ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi. Waalaikumsalam. Silakan komentarnya, Pak Udin.
3: Kelihatannya harus kayak atas Jakarta gitu ya. Jadi kalau ada kekerasan seksual gitu,
1: ya,
3: langsung ditindak cepat gitu. Karena ada CCTV-nya gitu kan.
1: Contohnya Transjakarta begitu ya?
3: Contohnya. Tapi diterapkan di lingkungan masyarakat,
1: ya,
3: Indonesia seperti apa gitu kan.
1: Baik, Pak Udin. Terima kasih banyak, Pak Udin. Selamat pagi, Pak. Yang lain silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Komnas Perempuan mencatat 2.700 kasus kekerasan seksual selama 5 tahun terakhir. Dan ternyata banyak kasus perkosaan yang terjadi terhadap perempuan. Dan ini terjadi di relasi personal antara pelaku dan korban atau di lingkungan terdekat mereka. Baik itu di lingkungan keluarga atau rumah maupun juga di lingkungan tempat mereka bekerja. Anda bisa memberikan komentar juga ya, silakan ya. Ada Pak Le di Pontianak nih. Pak Le, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Le.
4: Pagi. Lomantara ya?
1: Ya, Pak Le, selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi juga.
1: Pagi, silakan komentarnya Pak Le.
4: Ini saya nih Pro 3 nih dari nonstop saya nih.
1: Oh ya.
4: Kok masalah ini apa? Masalah dari pendidikan atau kekerasan dengan apa?
1: Perempuan,
4: seksual ya. Ya. Kekerasan.
1: Ya.
4: Perempuan ya kan. Ah, ini ada dua antara ya kan. Kalau cinta dengan cinta kemungkinan suka sama suka ya kan.
1: Ya.
4: Ya, kalau di dalam pendidikan atau sebagian yang, maaf lah saya ada sedikit keras sedikit ya, atau di atasan guru atau seperti itu, yeah, itu kalau menurut saya itu di itu aja disontek apa tuh? Disontek yang tidak bisa
1: bukti lagi. Iya, iya, iya.
4: Ah, seperti itu. Jadi terlalu lama saya pun lupa dah,
1: yeah,
4: ngomong seperti itu.
1: Baik,
4: jadi
1: balik.
4: Jangan kebiasaan, Pak. Karena malu, Pak, kan?
1: Iya. Yeah.
4: Kalau seperti itu. Ini dengan Lumantara enggak?
1: Dengan Zaini, Pak Le.
4: Oh, dengan ya, Zaini. Ya. Oh, selamat pagi ya, Zaini.
1: Terima kasih banyak ya, Pak Le, ya, komentarnya ya.
4: Di Kebiri
1: ya
4: aja lah.
1: Di Kebiri, ya.
4: Kalau yang seperti itu, di Kebiri aja.
1: Ya, baik, Pak Le. Terima kasih banyak ya, Pak Le, ya.
4: Selamat pagi.
1: Ya.
4: Dengan...
1: Ya, Pak Le, terima kasih banyak ya. Pak Le di Pontianak. Masih ada waktu ini. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ada Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat, dan Mbak Yanti di Toli-Toli ya. Bu Dinda, selamat pagi.
8: Pagi-pagi.
1: Pagi, Bu Dinda. Bogor sudah hujan belum?
8: Belum.
1: Belum hujan juga di Bogor?
8: Belum, kalaupun ada rintik-rintik PHP ternyata.
1: Waduh, jadi julukan kota hujan patut dipertanyakan dong ya, Bogor.
8: Sementara.
1: Silakan, Bu Dinda.
8: Iya, iya. Bicara Gen Z ya. Iya. Sama Gen Z anak-anak perempuan ya, Bung Zaini ya. Memang masih banyak yang labil ya.
1: Iya.
8: Jadi gampang terpengaruh seperti Bapak narasumber tadi ya, Bung Zaini. Jadi yang stabil juga sudah banyak sih sebetulnya yang sudah berpikir dewasa begitu ya. Tapi dengan cara-cara tertentu mungkin arahan dari rumah terutama, orang tua terutama, kenyamanan di rumah. Mungkin kenyamanan mereka berkomunikasi sama orang tua, bagaimana orang tua memperlakukan mereka di rumah, itu mereka bawa keluar dan yang tidak terpengaruh gitu, Bung Zaini. Oke, terima kasih
1: banyak Ibu Dinda. Selamat pagi. Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat, Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, selamat pagi juga.
9: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
9: Bung Zaini, sehat semangat.
1: Terima kasih banyak, alhamdulillah. Toli-Toli bagaimana? Sudah hujan? Masih panas ya, Toli-Toli ya? Mbak Yanti, suaranya kok agak jauh ini? Jauh suaranya?
9: Oh, agak jauh suaranya.
1: Oke, okay, ya sudah, sudah normal.
9: Sinyal ya Bung Teni, ini Toli-Toli udah berapa pekan Pro 3 RRI itu hilang.
1: Wah, gitu. Nanti kami sampaikan ya ke teknisi ya.
9: Sejak semalam loh.
1: Oh, tadi malam.
9: Aku ngomong sempat ada dialog sama Pak I. Hendrasmo tadi di root RRI tadi ya, ada di Toli-Toli. Itu lupa tadi nyampaikan itu.
1: Oh, begitu. Padahal pas ketemu Pak Dirut tapi disampaikan itu soal itu tadi.
9: Ya benar, lupa banget tadi ya. Cuman yang disampaikan itu tentang program-program yang ada di RRI. Ya,
1: nanti kita sampaikan kembali deh.
9: Itu ya, berharap sih semoga siaran RRI lebih kuat, khususnya Pro 3 ya. Waduh, kalau nggak ada Pro 3 itu ya, waduh. Itu hampa hidup saya, Bung Teni. Tentang kekerasan itu kita prihatin ya. Perlu ada perhatian untuk semuanya, apalagi di keluarga ya, tentang perhatian itu. Jadi bagaimana caranya kita mengajak untuk mereka di sana agar bisa ngomong, itu aja sih. Terima kasih.
1: Baik, ya, terima kasih Bung banyak, Mbak Yanti. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Ekonomi Kreatif mendorong pemanfaatan teknologi blockchain untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif serta membuka lebih banyak lapangan kerja berkualitas. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan sekitar 63% dari 27,4 juta pekerja ekonomi kreatif merupakan generasi Z dan milenial, sehingga penguatan akses pendanaan dinilai penting untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Pemanfaatan blockchain juga nantinya akan dikolaborasikan dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Namun pembahasannya akan dilanjutkan dalam simposium nasional yang akan berlangsung di hari ini. Kita ke informasi berikutnya, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi menyiapkan Rp22 miliar untuk membangun pedestrian tahun 2027 mendatang. Langkah ini sebagai upaya penataan kota sehingga wajah Kota Bekasi semakin cantik. Bersama reporter Leni Kurniawati. Leni.
1: Ya baik, pendengar Protija RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Bekasi menyiapkan 22 miliar untuk membangun pedestrian tahun 2027 mendatang. Langkah ini sebagai upaya penataan kota agar wajah Kota Bekasi semakin cantik. Dan menurut Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto, anggaran pembangunan pedestrian tahun 2027 akan lebih besar dari tahun 2026, bahkan mencapai dua kali lipat dari tahun 2026 lalu. Dan ini juga menjelaskan penataan pedestrian akan difokuskan terlebih dahulu pada jalan arteri dan juga kolektor. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesinambungan jalur pedestrian antar wilayah. Berikut pernyataan dari Kepala DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto.
2: 2027 anggaran pedestrian kita dua kali lipat tahun sekarang. Nah sekarang kalau dilihat lebih masif, dia bisa lebih masif lagi.
3: Pedestrian Pak?
2: Ya, pedestrian. Jadi nanti kan kalau di depan SMP2 kan kita lagi segitu, naik bisa selesai sampai ke jembatan yang lagi dibangun.
1: Dan ini juga menjelaskan program tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan jalur pedestrian, tetapi juga penataan utilitas di kawasan tersebut. Dan ditatanya utilitas nantinya seluruh kabel yang tadinya menggantung di udara akan dimasukkan di sarana utilitas yang tengah dibangun. Bahkan ditargetkan dalam 3 tahun ke depan tidak ada lagi kabel menggantung di udara di Kota Bekasi. Dan ini menambahkan penataan pedestrian juga nantinya akan dilakukan dengan melibatkan investor sehingga tidak seluruh pembiayaan bergantung pada APBD. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita internasional, gurun Atacama di Chile Utara yang dikenal sebagai salah satu wilayah terkering di dunia kini berubah menjadi hamparan bunga setelah hujan lebat. Hujan yang berkaitan dengan fenomena El Niño membuat sekitar 200 jenis tanaman kemudian tumbuh dan bermekaran, hingga mengubah sebagian wilayah gurun menjadi padang bunga. Fenomena diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Oktober mendatang. Sementara Badan Kehutanan Nasional Chile juga memperkirakan nantinya sekitar 15 ribu hektar lahan akan tertutup dengan hamparan bunga. Berita olahraga, Timnas Spanyol menang 4-1 atas Kroasia dalam pertandingan Grup C Liga 1 UEFA Nation League di Stadion Ramon Sanchez Pichuan, Sevilla. Kemenangan membuat Spanyol kokoh di puncak klasemen Grup C dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Lamine Yamal mencetak 2 gol untuk Spanyol, masing-masing pada menit kedua dan 63. 2 gol lainnya dicetak Mark Pubil dan Nico Williams.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI memiliki sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia selama 81 tahun. RRI terus hadir, terus terpercaya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI memiliki peran penting untuk memberikan informasi yang membanggakan tentang prestasi atlet Indonesia. Kisah inspiratif generasi muda. Ajakan kepada masyarakat untuk terus aktif berolahraga. Serta mengenalkan potensi industri dan ekonomi olahraga Indonesia. Semoga RRI terus berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Termasuk dalam menjadi bagian ekosistem olahraga nasional dan juga pembangunan kepemudaan. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, saya Rizky Juniansyah, saya atlet angkat besi Indonesia. Saya ingin mengucapkan kepada RRI selamat ulang tahun ke-81, semoga makin jaya dan sukses selalu.

0: Pancasila itu apa, Mama?
1: Menurut Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa, falsafah bangsa, dan dasar negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Pancasila itu akan berbentuk bagaimana, Kak?
1: Ah, itu Mama bilang, ya?
0: Iya, Mama.
1: Pancasila.
0: Pancasila.
1: Satu.
0: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
0: Dua.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Kemanusiaan Adil dan Beradab.
1: Tiga.
0: Tiga. Persatuan Indonesia.
1: Empat.
0: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin
0: oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemisyaratan perwakilan.
1: Lima. Keadilan sosial.
0: Keadilan sosial
1: bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Guru saja di sekolah.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Pemerintah menargetkan penempatan manajer operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP selesai pada 1 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan target tersebut dalam rapat koordinasi di Jakarta Selasa 29 September. Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah terpantau naik 0,35% atau 63 poin menjadi Rp17.918 per dolar Amerika Serikat. Tim nasional Slovenia meraih kemenangan 2-0 atas Makedonia Utara dalam ajang UEFA Nations League Liga B Grup B1. Dua gol Slovenia diciptakan Lovrić menit 55 dan Matko menit 82. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda pendengar yang nantinya juga akan bergabung dalam topik yang telah kami hadirkan dapat menyampaikan di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888. Kami akan hadirkan topik pilihan ekonomi hijau buka peluang 53 juta lapangan kerja. Proyeksi resmi pemerintah sebenarnya adalah 5,3 juta lapangan kerja baru, bukan 53 juta. Angka 5,3 juta tenaga kerja hijau ini ditargetkan terserap pada tahun 2029 seiring dengan akselerasi transisi energi dan industri manufaktur ramah lingkungan di Indonesia. Menurut dari data Kementerian PPN Bappenas dengan pemaparan terbaru dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada akhir September ada poin-poin utama transformasi ekonomi hijau, yakni tambahan pertumbuhan ekonomi. Lalu sektor pemicu utama, kebutuhan keterampilan baru, transformasi pekerjaan lama. Dan untuk memperbincangkan hal ini, kami akan perbincangkan bersama pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acu Fiarta Kartabi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fiar, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Hana.
1: Pak Fiar, bagaimana ini melihat potensi ekonomi hijau yang disebut mendapatkan membuka hingga 53 juta lapangan kerja? Seberapa realistis angka tersebut kalau diterapkan dalam konteks Indonesia ini, Pak?
2: Ya, tentu sangat realistis ya, Mbak Hana ya. Karena pertama kita basisnya potensi ya. Yang kedua, hilirisasi akibat pengembangan terutama basisnya energi hijau itu akan mendorong produktivitas industri ya terutama, dan itu saya kira multipliernya sangat signifikan ya. Kalau kita lihat best practice-nya negara-negara yang relatif lebih dulu menerapkan ekonomi hijau ya, misalkan negara-negara Eropa termasuk juga misalkan ya Selandia Baru gitu di sekitar kita gitu ya. Nah, itu dampak terhadap pertumbuhan ekonominya cukup signifikan gitu Mbak Hana. Kenapa ya, ekonomi hijau ini kan di satu sisi kita lebih selektif ya menggunakan resource kita yang terbatas. Bicara hari ini kita memiliki keterbatasan energi fosil ya. Sebut sajalah katakanlah misalkan minyak bumi, batu bara dan gas dan sebagainya. Maka kita perlu alternatif-alternatif yang bisa mendorong produktivitas di sektor hulu gitu ya. Nah, sehingga kemudian saya kira ya pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih efisien gitu, dan produktivitasnya juga menjadi lebih tinggi, harapannya multipliernya menjadi lebih besar gitu. Kalau istilah Pak Menko kan kita bisa meraup pertumbuhan antara 2-3% bahkan ya. Ya kita perlu cara-cara yang extraordinary Mbak Hana, menuju 8% sesuai arahan Pak Presiden kan begitu. Ya kalau artinya seperti ini, seperti business as usual seperti saat ini, sangat sulit kita untuk secepat mungkin ya mengarah ke pertumbuhan keluar dari angka jebakan 5% seperti saat ini. Saya kira berbasis potensi kita sangat-sangat memungkinkan ya Mbak Hana ya. Pertama misalkan dari sisi sumber potensi energi terbarukan, panas bumi saja kita kan menurut data Kementerian SDM memiliki cadangan 40% ya, cadangan dunia itu ada di kita gitu ya. Dan kalau kita lihat negara-negara yang basisnya industri efisien ramah lingkungan, sekarang basis ekonominya ya tentu dipasok oleh energi yang ramah lingkungan. dan sehingga menjadi lebih murah, Mbak. Selain zero emission ya gitu. Saya kira gitu, Mbak Ana.
1: Oke, baik. Nah, Pak Fiar, kalau jenis pekerjaan yang akan paling banyak dibutuhkan ini dalam transisi menuju ekonomi hijau itu apa, Pak? Apakah juga tenaga kerja Indonesia ini sudah punya keterampilan yang sesuai?
2: Nah, saya kira kaitannya dengan tenaga kerja, memang kita perlu proses ya, begitu. Karena ekosistem terkait dengan ekonomi hijau itu syarat sekali dengan perubahan terkait dengan teknologi, gitu ya. Nah, saya kira perubahan dari sisi teknologi itu membutuhkan kesiapan dari sisi tenaga kerja. Nah, kita belum memang sampai kepada roadmap itu. Jadi, apa yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian kemarin, saya kira lebih kepada ya bagaimana ekosistem terkait dengan ekonomi hijau ini tidak hanya basisnya adalah investasi ya gitu, tetapi juga bagaimana kita mampu mengoptimalkan ya penguatan ataupun juga peningkatan teknologi agar kita mampu bisa melakukan itu. Kan kalau kita bicara investasi di panas bumi sekarang energi, Mbak, kendala kita kan investasinya mahal gitu ya, tenaga sumber daya manusianya juga terbatas, teknologinya juga tidak murah. Nah, kita perlu rekayasa ke arah sana. Makanya saya kira message-nya adalah ya bagaimana kesiapan perguruan tinggi, BRIN ya, dan juga sebagainya. Ini ya nggak bisa hanya mengandalkan kepada satu sektoral saja, ini harus roadmap.

0: misalkan fosil begitu ya, tentu saya kira secara bertahap juga memang harus bertransformasi ke sana, selain cadangannya juga semakin menurun kan gitu. Tetapi kan yang saya maksud di sini, kita nggak terfokus kepada dari sisi hulunya aja Mbak Ana gitu ya. Jadi dengan berbasis teknologi hijau, berbasis ekonomi hijau, terutama basisnya adalah energi hijau, saya kira kita bisa menghasilkan banyak industri yang jauh lebih efisien. Jadi kita masuknya tidak hanya di hulunya, Mbak, tetapi di hilirnya, gitu ya. Jadi saya kira dengan adanya industri hilir yang dipasok oleh energi yang ramah lingkungan, efisien, dan sebagainya, maka itu akan banyak investasi yang masuk, kemudian akan lebih banyak tenaga kerja yang terserap. Kan kalau kita bicara industri yang basisnya teknologi tinggi, ya memang padat modal, begitu ya. Dalam konteks hari ini, di mana pengangguran kita masih relatif tinggi, gitu ya. Nah, tentu ini saya kira ada proses yang mau tidak mau harus kita tempuh gitu ya. Tetapi saya berkeyakinan ya ada shifting terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Kita kan sampai 2035 masih bonus demografi sampai 2035 ya begitu. Nah, kita juga mempersiapkan bagaimana hingga sampai 2035, bahkan kan kalau kita bicara Indonesia Emas 2045 itu, ya ini dalam kerangka itu gitu ya. Dan tentu saya kira saya berkeyakinan bahwa ya penyerapan tenaga kerja itu kemudian akan masuk ke sektor apa namanya hilirnya, dan kita akan menghasilkan industri-industri yang efisien begitu ya. Di samping tentu industri hulunya juga membutuhkan apa namanya penyerapan tenaga kerja. Kemudian kita nggak berpikir hanya energi, Mbak Hana ya. Kita kan punya hutan ya begitu. Bagaimana agroindustri kita agar lebih efisien ramah lingkungan, kan ini kita berhadapan dengan kondisi pada hari ini kebakaran hutan ya, deforestasi gitu ya, peralihan fungsi lahan begitu ya. Yang lambat laun saya kira ya juga harus kita antisipasi gitu ya. Nah, tetapi kan kalau kita bicara produktivitas di sektor pertanian misalnya, kan ke depan kita tidak bicara perluasan lahan, kita bicara produktivitas pemanfaatan lahan kan begitu. Dan saya berkeyakinan bahwa itu tidak trade-off dengan penyerapan tenaga kerja. Gitu, apalagi ya saya kira banyak industri-industri katakanlah yang hari ini menyerap lapangan pekerjaan tinggi. Contoh industri tekstil ya. Industri tekstil itu apa masalahnya? Masalahnya energi. Ya begitu, dan kemudian daya saing gitu ya. Nah, bagaimana kita meningkatkan daya saing dan juga energi adalah melalui energi yang murah dan ramah lingkungan. Kita beli pakaian sekarang dari manapun, ya pakaian yang mahal itu selalu ada tulisannya bahwa ini diproduksi dengan apa produk hijau gitu ya. Bahkan kita harus membayar mahal untuk sebuah produk tekstil karena diklaim produk itu misalkan ramah lingkungan. Nah, ke depan trennya begitu, Mbak Ana. Saya kira gitu.
1: Ya. Nah, Pak Fiar, kalau untuk peluang ekonomi hijau ini apakah juga nantinya dapat dirasakan UMKM dan masyarakat di daerah, atau memang lebih banyak dinikmati ya memang perusahaan besar saja begitu, Pak?
0: Saya kira investasinya iya, tapi kan ekosistem itu dibangunnya berdasarkan spasial ya, kewilayahan. Kalau kita bicara panas bumi, itu adanya di daerah gitu ya. Saya ambil contoh misalnya di Jawa Barat saja. Hari ini meskipun pemanfaatan masih sedikit, ya kawasan-kawasan dengan potensi panas bumi itu adalah kawasan yang memang ada di daerah apa namanya rural ya, daerah pertanian gitu ya. Nah, tentu saya kira ini akan secara otomatis akan mendorong daripada pertumbuhan ekonomi. Kan kalau kita lihat pondasi dasar ekonomi hijau yang kita bangun tadi yang di awal disampaikan oleh Mbak Hana terkait Bappenas itu ya, peran Bappenas. Nah, itu kan salah satunya adalah ekonomi yang inklusif, kemerataan ekonomi ya. Jadi ya melalui investasi dengan spasial, dengan potensi ya, kita punya daerah-daerah yang punya kawasan apa namanya pertanian, kemudian kawasan-kawasan juga potensi energi panas bumi, air dan sebagainya, ya kita harapkan bahwa itu bisa mendorong ekonomi secara regional gitu ya. Makanya konsep daripada green economy ini kan sebenarnya bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana ekonomi itu harus inklusif, ada pemerataan. Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi sekarang, hari ini kan pertumbuhan ekonomi kita 5,29% Mbak Ana ya begitu. Pertanyaan saya, siapa yang menikmati 5,29% gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari pertumbuhan triwulan kedua sekarang yang dirilis BPS kemarin 5,29% itu, apa yang terjadi di situ? Sektor yang paling tumbuh signifikan ya pertumbuhannya 10,81% adalah sektor penyediaan listrik dan gas, Mbak. Gitu ya. Nah, bayangkan kalau penyediaan listrik dan gas ini

0: yang dalam konteks tenaga kerja kita bisa dorong gitu ya. Kemudian dalam konteks produktivitas industri, produktivitas sektor usaha, termasuk tadi UMKM gitu ya. Ya tentu saya kira ini akan semakin mendorong. Dan kita juga akan masuk saya kira bukan hanya dari sisi teknis ya, tetapi juga dari sisi keuangan. Kan sekarang Bank Sentral juga memberikan insentif kepada sektor-sektor usaha yang ramah lingkungan, ya kan begitu.
1: Yeah.
0: Nah, oleh karena itu saya kira ini akan bersinergi. Saya berkeyakinan bahwa ya ke depan usaha-usaha mikro kita, usaha mikro kecil dan menengah kita itu akan naik tingkat ya kalau kemudian produktivitasnya itu bisa didorong. Salah satu terobosan produktivitas kita itu adalah energi yang terjangkau. Bayangkan Mbak, hari ini kita di ketar-ketir ya, harga minyak dunia itu rata-rata udah di atas $90 gitu ya. Asumsi APBN-nya hanya $70 per barrel ya. Setiap $1 naik harga minyak dunia itu, kita harus tambah subsidi 6 triliun. Bayangkan kalau kemudian minggu depan itu rata-rata di 100 triliun. Berarti kita harus mensubsidi ya 30 kali ya tadi 7 triliun ya gitu. Hmm. Ya itu berapa banyak harus kita keluarkan. Bagaimana kalau kemudian kita bisa mengalihkan dalam jangka menengah, ya dalam juga jangka panjang, bagaimana energi itu bisa kita kurangi begitu ya, sehingga kita mengoptimalkan ya potensi-potensi yang kita miliki. Makanya sekarang ada B50, B30,
1: iya.
0: Kan Pak Presiden juga mencanangkan dalam waktu dekat kita nggak akan lagi impor BBM dalam jumlah yang masif gitu ya, karena kita bisa menggunakan apa namanya potensi dari sawit kita. Ya sekali lagi, meskipun sawit tidak berarti harus diikuti dengan penambahan lahan ya Mbak ya, begitu. Tetapi bagaimana kita mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada sekarang, tentunya dengan lebih sustain gitu, saya kira gitu Mbak.
1: Baik, lalu kalau untuk peran investasi swasta ini dalam merealisasikan potensi lapangan kerja tersebut, apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menarik investasi hijau ini, Pak Fiar?
0: Ya pertama bahannya saya kira insentif ya. Investasi ini kan tidak mahal di kita ya begitu. Apalagi biaya modal sekarang mahal, bunga aja tinggi. Ya sekarang negara-negara berlomba untuk menarik investasi. Ya semua negara mengalami defisit anggaran gitu ya. Berlomba-lomba menyerap dana untuk pembangunan gitu ya. Maka yang paling penting adalah insentif dari sisi keuangan gitu. Di samping juga insentif regulasi gitu ya. Tanpa insentif saya kira nggak mungkin gitu ya. Artinya begini, bahwa ya para investor yang ingin masuk ke sektor energi terbarukan misalnya, mereka harus memang dapat insentif pajaknya, kemudian juga insentif terkait dengan apa teknologi yang mereka impor atau dan sebagainya gitu. Saya kira itu yang paling utama, termasuk juga mungkin pada proses awal ya bisa saja kemudian kita bisa jadi dibebani dengan apa namanya ya mungkin harga relatif yang lebih tinggi kan, karena investasinya juga tinggi kan begitu ya. Dalam konteks hari ini saya kira ya daya beli masyarakat kita kan masih terbatas ya Mbak Hana. Kalau kita bicara energi terbarukan yang sudah maju, katakan seperti di Norwegia, di Denmark gitu ya, ya saya kira daya beli masyarakatnya sudah tinggi ya begitu, penerimaan pajaknya juga sudah tinggi. Ya kalau kita bicara Indonesia secara inklusif, ya tentu saya kira pada tahap awal memang harus diberikan subsidi oleh pemerintah, tetapi ya sejalan dengan multiplier efek yang kita dapat, lambat laun memang harus ada schedule, ada skema bahwa memang itu harus terukur gitu, sehingga kemudian ya kita akan jauh lebih efisien. Harapannya begitu. Ini nggak mudah memang Mbak Hana, tapi timeline-nya harus jelas, komitmennya harus jelas, dan insentifnya saya kira harus dirancang dari sekarang ya begitu, termasuk juga apa ekosistemnya begitu ya. Jadi saya bilang kalau kita misalkan hanya masuk pada insentif saja, keuangan gitu, kemudian ketersediaan lahan, kemudian juga apa pasokan sumber daya yang lain gitu, tetapi tanpa didukung SDM-nya tadi, bagaimana kesiapan SDM-nya dan sebagainya, ya ini juga tidak akan berhasil begitu ya, begitu. Jadi ini saya kira program yang memang perlu kita lakukan dan ini tidak cepat begitu, tapi butuh komitmen, butuh keseriusan dan butuh juga konsistensi. Saya kira gitu Mbak Ana.
1: Oke, baik, potensial begitu dan juga realistis ya Pak Fiar ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Pak Fiar ini terima kasih telah memberikan analisisnya kepada kami Pak Fiar. Semoga memang dengan adanya ekonomi hijau ini semakin membuka peluang 53 juta lapangan kerja. Selamat pagi Pak Fiar.
0: Selamat pagi. Makasih Mbak Ana.
1: Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acu Fiarta Kartabi, berbicara terkait ekonomi hijau buka peluang 53 juta lapangan kerja.
2: Wawancara Pro 3. Catatan peristiwa.
3: Tanggal 30 September dikenal sebagai peristiwa berdarah setiap tahunnya. Peristiwa ini disebut dengan gerakan G30S PKI, aksi pemberontakan yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Indonesia itu mengakibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta. Para dewan jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman G30S PKI yang kemudian ditemukan di sumur Lubang Buaya adalah Letjen Anumerta Ahmad Yani, Mayjen Raden Suprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D. Ivan Jaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Wiharjo, dan Kapten Letu Pier Andreas Tendean. Tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Podcast Internasional atau International Podcast Day. Podcast adalah rekaman audio digital dari program bergaya radio. Peringatan Hari Podcast Internasional dimulai pada tahun 2014. Dilansir laman National Day Calendar, Steve Lee, pendiri Modern Life Network, menciptakan hari ini untuk mempromosikan podcasting sebagai media hiburan dan pendidikan yang sangat baik.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan dibuka melemah pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.118,05 atau turun 3,65 poin. Bersama reporter Namira Kaguma. Namira, seperti apa pantauan terkininya?
6: Ya, Hana Gunto dengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka melemah pada perdagangan Rabu pagi ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.118,05 atau turun 3,65 poin. Setara 0,06% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya IHSG juga ditutup melemah 0,43% ke level 6.121,7 pada perdagangan Selasa kemarin. Tim analis memperkirakan IHSG berpotensi bergerak berkonsolidasi pada perdagangan hari ini pada kisaran 6.050 hingga 6.200. Selama ini IHSG ini turut dipengaruhi merosotnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus 18.031 rupiah per dolar Amerika Serikat. Selain itu, tim analis juga mewaspadai kemungkinan meningkatnya fluktuasi pada hari terakhir triwulan ketiga 2026. Dari dalam negeri, pasar mencermati pengesahan rancangan Undang-Undang APBN 2027 menjadi Undang-Undang. Tim analis menilai postur APBN 2027 menunjukkan ekspansi fiskal yang relatif terjaga. Kebijakan fiskal tersebut juga diharapkan mendukung konsumsi dan investasi sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, ruang fiskal dan kebutuhan pembiayaan tetap perlu diperhatikan karena defisit masih relatif besar. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kakuma, Pertiga RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Anda juga dapat terus memantau pergerakan indeks harga saham dan gabungan dalam laporan reporter kami di jeda siang hari nanti dan juga sore hari di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
2: Kabar Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait ekonomi pasar. Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah dengan kuota 1.000 paket bersama reporter Edi Suroso. Edi.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya menggelar pasar murah dan gerakan pangan murah di halaman kantor Kelurahan Kereng Bangkirai pada pagi ini. Kegiatan tersebut menjadi upaya pemerintah membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan seperti musim kemarau. Kepala Dinas Perdagangan Palangkaraya, Samsuri Jam, mengatakan, dalam pelaksanaannya, pasar murah menyediakan sebanyak 1.000 paket sembako yang diperuntukkan bagi masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Kelurahan Kamil Baru. Masing-masing kelurahan memperoleh alokasi 500 paket sembako murah untuk disalurkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
8: Fokus utamanya pembagiannya di Kelurahan Kereng Bangkirai. Masing-masing kelurahan 500 paket sembako murah. Biasa minyak goreng 1, gula 1, habis itu beras 5 kilo atau paket itu tersebut masyarakat 75.000. Meringankan masyarakat dalam rangka mungkin sekarang kan ekonomi agak turun. Pertama, mereka di sana kan dapat banyak berusaha perikanan, kan sekarang lagi kemarau, mereka tidak bisa berusaha, pendapatan mereka menurun, tidak akan membantu ikhlas dari masyarakat. Pemerintah Kota Palangkaraya membantu dalam hal, ya, untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan seadanya. Oh, iya, okay. Dua kelurahan aja, tapi ditempatkan satu kelurahan. Apa ekopon, jadi kami bagi dari kami, menyerahkan kepada lurah, lurah membagi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, warganya masing-masing.
7: Setiap paket sembako murah terdiri atas beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1 kg. Paket tersebut dijual dengan harga Rp75.000 per paket dan pembeliannya menggunakan kupon yang telah dibagikan kepada masyarakat sasaran. Penyelenggaraan kegiatan di Kereng Bangkirai juga mempertimbangkan kondisi masyarakat yang sebagian besar mengandalkan sektor perikanan yang saat ini sedang musim kemarau. Kondisi kemarau yang berdampak terhadap aktivitas usaha dinilai turut mempengaruhi pendapatan dan kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Edi Suroso, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Harga komoditas cabai di pasar tradisional Pekanbaru di akhir September mengalami kenaikan. Bersama reporter Alwis Atmajaya. Alwis.
9: Harga cabai di pasar tradisional Pekanbaru mengalami kenaikan di akhir September ini. Pedagang menyebut kenaikan terjadi akibat pasokan dari sejumlah daerah penghasil mulai berkurang. Salah satu pedagang cabai, yaitu Yolanda, di Pasar Kodim Pekanbaru menyebut cabai merah asal Sumatera Barat dijual dengan harga Rp90.000 per kilogram. Sementara untuk cabai merah asal Sumatera Utara atau Medan berada di kisaran Rp80.000 per kilogram. Berikut pernyataan pedagang cabai Yolanda.
10: Cabai merah yang Medan Rp80.000, yang Bukit Rp90.000. Cabai hijau, cabai rawit Rp70.000, cabai hijau Rp50.000. Jauh naiknya dari biasa. Kalau biasanya cabai merah Rp60.000, sekarang udah sampai Rp90.000. Ada yang dari Sumbar, ada yang dari Medan. Stoknya dari daerah memang kurang.
9: Keterbatasan pasokan ini membuat harga cabai di tingkat pedagang mengalami peningkatan. Para pedagang juga memperkirakan harga masih bergantung pada ketersediaan stok dari Sumatera Barat ataupun Sumatera Utara dan akan mempengaruhi harga pada waktu kedepannya. Demikian dari Pekanbaru, Alwis Atmajaya melaporkan. Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
12: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa, menuju Indonesia Emas 2045.

0: Yang menyapa pagi.
1: Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Kantor Wilayah 1 menyoroti terbatasnya beras premium di sejumlah retail modern di Sumatera Utara. Bersama reporter Mutiara Hairunisa Lubis. Mutiara.
2: Ya, baik pendengar, Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah 1 atau KPPU Kanwil 1 menyoroti terbatasnya beras premium di sejumlah retail modern di Sumatera Utara. Kepala KPPU Kanwil 1, Rido Pamungkas, mengatakan kondisi tersebut berkaitan dengan kenaikan harga pembelian beras yang berdampak pada margin keuntungan pelaku usaha. Sementara harga jual beras premium masih mengikuti harga eceran tertinggi atau HET. Rido menjelaskan beras premium masih tersedia di pasar tradisional meski harganya dapat lebih tinggi dibandingkan HET. Sementara di retail modern, pelaku usaha harus menyesuaikan harga jual dengan ketentuan HET. Berikut pernyataan dari Rido Pamungkas.
3: Ketika harga dan pembelian yang bulog berikuti, tapi harga jual dari dan lainnya, kita akan pancing semakin kecil. Ini yang pasti, apakah ini adalah 10% atau tidak, itu belum sampai ke sana. Apakah ini takut atau enggak. Tapi kalau terkait dengan pengawasan terhadap kualitas, sebetulnya itu bukan ramai-ramai.
2: Lebih lanjut, Rido mengatakan KPPU menyebut kondisi tersebut masih perlu dikaji untuk menentukan apakah terdapat persoalan persaingan usaha. Sementara untuk pengawasan kualitas beras menjadi kewenangan instansi terkait. Sementara itu, Kepala Bidang Kajian dan Advokasi Kanwil 1 KPPU, Shobi Kurnia, menambahkan KPPU belum menemukan indikasi kartel atau koordinasi antar produsen beras premium. Shobi menyebut kenaikan biaya produksi, terutama harga gabah, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi produksi beras premium di Sumatera Utara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, seraya menunggu kepastian kebijakan pusat, pemerintah Kota Tangerang Selatan tetap mengalokasikan anggaran gaji lebih dari 6.000 P3K dalam RAPBD 2027. Bersama reporter Saadat Udarain. Ain.
4: Baik, terima kasih. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di pusat pemerintahan Kota Tangerang Selatan di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dapni, menyatakan bila pemerintah Kota Tangerang Selatan tetap mengalokasikan anggaran gaji lebih dari 6.000 P3K dalam rancangan anggaran pendapatan belanja atau RAPBD 2027 nanti. Kebijakan itu disiapkan sambil menunggu kepastian rencana pengalihan pembiayaan P3K kepada pemerintah pusat. Benyamin Dapni juga membeberkan anggaran gaji P3K tetap dimasukkan dalam RAPBD 2027 karena menurutnya kewajiban pemerintah daerah terhadap para pegawai tersebut masih berjalan. Benyamin menyatakan anggaran tersebut mencakup seluruh P3K di lingkungan pemerintah Kota Tangerang Selatan yang jumlahnya lebih dari 6.000 pegawai termasuk guru dan juga tenaga kesehatan. Berikut adalah kutipan dari Benyamin Dapni.
5: Kewajiban kami tetap mengangkat gaji pegawai kita 34%. Dia masih dalam batas. Gaji pegawai kita seluruh P3K kita, guru, tenaga kesehatan, itu juga 6.000 lebih.
4: Terpisah, Kepala BPKAD Kabupaten Tangerang Muhammad Hidayat juga menyatakan hal yang serupa, namun dia menyebut rencana tersebut menjadi kabar baik bagi daerah. Namun pemerintah daerah masih menunggu kepastian regulasi sebagai dasar penyesuaian kebijakan anggaran. Hidayat menyatakan pemerintah daerah masih menunggu aturan resmi sebagai dasar kebijakan pembiayaan P3K. Aturan itu dapat berupa peraturan pemerintah, perpres, PMK, maupun Permendagri. Dia juga menuturkan kepastian regulasi nanti akan ditunggu karena kondisi keuangan daerah masih menghadapi tekanan, dan tekanan tersebut antara lain berasal dari kemampuan fiskal daerah dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Demikian dari Tangerang Selatan, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami juga akan menghadirkan kilas berita untuk agenda DPR hari ini.
1: Kilas berita. Kilas berita. Agenda DPR hari ini.
2: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Rabu 30 September 2026. Pukul 9.30, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat pembicaraan tingkat 1 pembahasan daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang tentang statistik. Agenda pukul 10, Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia dan Forum Mahasiswa Lintas Kampus untuk menerima masukan rancangan undang-undang tentang perampasan aset terkait tindak pidana. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat panitia kerja pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dengan tim panja pemerintah. Badan Legislasi DPR RI melanjutkan pembahasan daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang Satu Data Indonesia. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan kuasa hukum korban seller TikTok Shop Indonesia untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait persoalan pelaku UMKM dalam menghadapi tuduhan fake order dan kebijakan platform TikTok Shop. Pukul 12 siang, Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat mengadakan seminar dan peluncuran Pilar Beraksi Membangun Sistem Pendukung DPR Berbasis Kecerdasan Artifisial serta peluncuran Kerangka Dasar Pilar AI Parlemen dan Platform Aksi. Pukul 13 siang, Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja tentang Akses Pembiayaan dan Permodalan UMKM dan Ekonomi Kreatif bersama Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI dan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau HIPMI KIMDO. Badan Aspirasi Masyarakat mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Tim Kenziro Kompas Nusantara untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait perselisihan penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan sekolah rakyat dan fasilitas sosial di Kampung Simpang Selayang, Kota Medan. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat audiensi dengan Sekretariat Bersama Komite Perjuangan Legislasi Penyulingan Tradisional dengan agenda permohonan audiensi dengan tema Mendorong Legalitas Penyulingan Minyak Tradisional sebagai kearifan lokal yang menjadi soko guru ekonomi kerakyatan. Sekian agenda DPR RI hari ini, saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
1: Agenda DPR hari ini. Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Ini baru enak.
4: Mulai yang semalam ini di area di New
5: York. Luar biasa.
6: Tapi aku baru aja di Pro 2.
7: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter terkait antrian panjang BBM yang terjadi di sejumlah SPBU Sintang. Hari ini mendorong warga meminta Pemda segera mencari solusi. Bersama reporter Dian Beni Yuda.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Pertamina dan pengelola SPBU terus mencari solusi untuk mengurangi antrian panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Sintang. Salah seorang warga Sintang, Niko, berharap antrian panjang yang terjadi di SPBU-SPBU di Kota Sintang bisa segera teratasi. Ia juga berharap semua warga yang membutuhkan BBM bersubsidi jenis Pertalite bisa kebagian.
2: Semua dapat kebagian BBM subsidi Pertalite ini. Harapan kita supaya ini bisa dari kondisi yang tidak normal sekarang, supaya ini terjadi normal seperti biasa. Nah, sehingga semua ekonomi bisa berjalan dengan baik, pengantri ini pun tidak sepanjang ini lagi.
1: Sementara itu, pemerintah daerah Kabupaten Sintang sendiri terus berupaya mengatasi antrian di SPBU-SPBU tersebut dengan melakukan monitoring langsung oleh Wakil Bupati Sintang Florensius Roni bersama Ketua DPRD Sintang Indra Subekti, Kapolres Sintang AKBP Budi Hartono, serta Sales Branch Manager Kalbar 2 Bisma Abdillah di SPBU Lintas Melawi dan SPBU Pal 4 Sintang. Wakil Bupati Sintang mengatakan monitoring dilakukan untuk melihat langsung proses pengisian BBM, khususnya Pertalite, sekaligus mengawasi kondisi antrian di lapangan. Menurut Roni, Pertamina bersama pengelola SPBU telah menerapkan langkah awal dengan membuka seluruh SPBU secara serempak mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kebijakan tersebut dinilai mulai membagi konsentrasi kendaraan sehingga antrian tidak lagi menumpuk di satu lokasi.
3: Ini dengan dibukanya serempak, jam 7 pagi semua SPBU buka. Alhamdulillah kita lihat pagi ini, hari ini, memang antrian BBM itu terbagi lah. Bagi, jadi tidak ada yang menumpuk di satu titik. Ini ke depan akan ada beberapa inovasi lagi ke depan, mudah-mudahan ini juga dapat mengurai antrian.
1: Wakil Bupati Sintang menegaskan, penanganan antrian BBM masih akan terus dievaluasi. Pemerintah daerah Kabupaten Sintang bersama Pertamina dan SPBU juga menyiapkan sejumlah inovasi lain agar distribusi dan pelayanan BBM kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib serta mengurangi antrian panjang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dian Beni Yuda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

Spanyol taklukkan Kroasia 4-1 di UEFA, Nation League. Thailand amankan tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 usai kalahkan Vietnam 2-0. Ganda putra bulu tangkis Indonesia rebut medali emas Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League dini hari tadi. Lamine Yamal menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol untuk La Roja. Laporan selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Because here comes Spain, there's Yamal. Goodness gracious me. Even quicker than at Wembley on Saturday.
2: Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia dalam lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Spanyol dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih berkat 2 gol Lamine Yamal serta gol Mark Pubil dan Nico Williams. Spanyol langsung tampil agresif dan hanya membutuhkan 2 menit untuk membuka keunggulan. Lamine Yamal menyelesaikan serangan cepat dengan tembakan akurat yang tidak mampu dihentikan kiper Dominik Livakovic. Kroasia kemudian mampu merespons dan menyamakan kedudukan pada menit ke-28. Dion Belgio mencetak gol internasional pertamanya setelah memanfaatkan umpan Ivan Perisic. Namun, skor imbang hanya bertahan 3 menit sebelum Spanyol kembali memimpin. Mark Pubil mencetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan Yamal dari skema sepak pojok. Memasuki babak kedua, Spanyol semakin menguasai jalannya pertandingan. Yamal kemudian mencetak gol keduanya setelah menerima umpan terobosan Pedri dan melepaskan tembakan ke tiang dekat. Sementara gol terakhir dicetak Nico Williams pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menuntut tim untuk terus berkembang meski meraih kemenangan besar.
3: Saya seorang perfeksionis. Saya yakin kami masih bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Itu bukan sesuatu yang buruk. Para pemain dalam tim ini juga memiliki keyakinan yang sama bahwa kami selalu bisa tampil lebih baik.
2: Kemenangan ini sekaligus memberi sorotan kepada bintang muda Spanyol Lamine Yamal yang menyumbang 2 gol serta 1 asis dalam pertandingan tersebut. Sebelumnya, pemain berusia 19 tahun itu menjadi kandidat kuat yang dijagokan untuk memenangkan Ballon d'Or. Namun, Yamal menegaskan dirinya tidak hanya bermain untuk prestasi individu, tetapi juga untuk kemenangan tim.
3: Saya tidak hanya bermain untuk Ballon d'Or. Saya bermain untuk diri sendiri, para penggemar, musim berikutnya, dan tim nasional agar terus meraih kemenangan. Kami juga tidak hanya bermain untuk penghargaan itu. Sekarang, setelah meraih kemenangan, kami harus fokus pada pertandingan berikutnya dan kembali menang.
2: Hasil ini membawa Spanyol memuncaki grup dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Kroasia harus mengakhiri catatan 5 pertandingan tanpa kekalahan. Selanjutnya, Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nations League pada minggu mendatang sebelum bertandang ke Kroasia pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari ajang UEFA Nation League. Tim nasional Inggris meraih kemenangan 2-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan UEFA Nation League di Stadion Fortuna Arena Praha dini hari tadi. Bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23, Ceko kesulitan menghadapi tekanan Inggris sepanjang pertandingan. Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris pada menit ke-47 sebelum Harry Kane menggandakan skor pada menit ke-69. Usai pertandingan, pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menilai timnya tampil profesional dan pantas membawa pulang kemenangan.
1: Saya pikir kami bermain sangat profesional pada babak kedua dan mampu meningkatkan permainan. Kami perlu bermain lebih dinamis dan menunjukkan urgensi lebih besar, dan itu berhasil kami lakukan. Kami juga mampu mempertahankan intensitas permainan hingga akhir. Performa kami tetap profesional dan kerja keras seluruh pemain masih terlihat, sehingga kemenangan ini memang layak kami dapatkan. Mendapat kartu merah di awal pertandingan selalu terasa sedikit aneh. Situasi itu tidak ideal bagi penonton maupun bagi tim, sehingga pertandingan menjadi agak sulit. Namun kami berhasil meraih kemenangan, dan itulah yang terpenting.
0: Inggris kini mengoleksi 3 poin dari 2 pertandingan dan menempati posisi kedua grup A3 klasemen UEFA Nation League, sementara Republik Ceko masih berada di dasar klasemen tanpa mengoleksi poin.

0: Sementara itu dari sepak bola Inggris. Premier League menyatakan Manchester City terbukti bersalah atas 115 pelanggaran finansial yang didakwakan. Keputusan secara resmi diumumkan Komisi Independen tadi malam. Pelanggaran terjadi pada periode musim 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi menemukan adanya pengaturan kontrak komersial yang membuat pendapatan City meningkat dan biaya klub berkurang. Pengaturan disebut memberikan keuntungan finansial lebih dari 900 juta pound sterling bagi City. Klub juga dinilai melaporkan kondisi keuangan yang tidak sesuai kepada auditor dan regulator sepak bola. Selain itu, komisi turut menyatakan City gagal memenuhi aturan financial fair play dan kewajiban bekerja sama dalam proses penyelidikan. Belum ada sanksi yang dijatuhkan, namun City berpotensi mendapatkan pengurangan poin, larangan transfer pemain, pencabutan gelar, hingga terdegradasi ke kasta bawah Liga Inggris. Sementara Manchester City menyatakan kecewa dan terkejut terhadap keputusan Komisi Independen. Klub menegaskan tetap menyatakan tidak bersalah dan akan mengajukan banding sebelum batas waktu 2 Oktober mendatang. Pecinta sepak bola, hasil mengejutkan terjadi di grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Thailand berhasil menghentikan rekor tidak terkalahkan Vietnam yang sebelumnya bertahan hingga 27 pertandingan. Dengan kemenangan 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung tadi malam, reporter Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung menyampaikan laporannya.
1: Thailand memastikan langkah ke final FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menundukkan Vietnam 2 gol tanpa balas pada pertandingan grup B kemarin di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan ini sekaligus menghentikan rekor dari Vietnam yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam 27 pertandingan secara beruntun. Jalannya laga, Thailand membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui Saracet Yonyen. Gelandang berusia 34 tahun itu melepaskan tendangan voli jarak jauh yang meluncur deras ke gawang Vietnam. Memasuki babak kedua, Vietnam berusaha meningkatkan tekanan. Sejumlah peluang melalui Nguyen Hoang Duc dan Nguyen Dinh Bac belum mampu membuahkan hasil. Thailand pun kemudian memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu babak kedua. Chaya Pon Oton mencetak gol kedua untuk Thailand dan mengubah skor menjadi 2-0 yang bertahan hingga pertandingan usai. Setelah pertandingan, pelatih Thailand Anthony Hudson mengakui performa timnya belum sepenuhnya sesuai dengan gaya permainan yang diinginkan. Namun ia memahami pertandingan menghadapi Vietnam memiliki tekanan tersendiri bagi para pemainnya.
2: Saya pikir secara keseluruhan performa kami mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan cara bermain yang kami inginkan. Tetapi terkadang pertandingan memang berjalan seperti ini. Secara psikologis ada sedikit beban yang mempengaruhi permainan, terutama saat melawan tim yang sangat kuat dalam jangka waktu lama.
1: Sedangkan pelatih Vietnam Kim Sang-sik meminta maaf kepada para pendukung setelah timnya mengalami kekalahan sekaligus kehilangan rekor tak terkalahkan.
2: Pertama-tama saya ingin meminta maaf kepada para penggemar. Para pemain kami telah berusaha sebaik mungkin. Saya mengembangkan rencana taktik yang berbeda untuk babak pertama dan kedua pertandingan melawan Thailand. Namun hasilnya mengecewakan.
1: Kemenangan atas Vietnam membuat Thailand mengoleksi 6 poin dan memastikan tempat di final FIFA ASEAN Cup 2026. Sedangkan untuk Vietnam, kekalahan ini membuat mereka masih harus berjuang untuk memastikan tempat di pertandingan perebutan medali perunggu. Vietnam setidaknya membutuhkan 1 poin saat menghadapi Pakistan pada pertandingan terakhir grup B. Sementara itu di pertandingan di grup B lainnya yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, timnas Pakistan menunjukkan semangat pantang menyerah saat menghadapi Filipina. Filipina sempat memimpin 2 gol di babak pertama melalui Sandro Reyes dan penalti Bjorn Christensen, namun Pakistan berhasil membalas pada babak kedua lewat gol Muhammad Ali Akbar Khan dan Abdul Sajjad sehingga memaksa hasil imbang 2-2 dan berbagi poin untuk kedua kesebelasan.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Daniil Medvedev meraih gelar ketiga jam musim ini setelah mengalahkan Andriy Rublev di final turnamen tenis ATP Hangzhou Open 2026. Unggulan ke-6 tersebut menang 2 set langsung, 7-5 dan 6-4 di Hangzhou Olympic Sports Center tadi malam. Kemenangan menjadi gelar ATP ke-24 bagi Medvedev, sekaligus memperkuat peluangnya tampil pada Nitto ATP Final akhir musim ini. Usai pertandingan, petenis Rusia menyampaikan apresiasinya kepada para penggemar yang terus memberikan dukungan sepanjang turnamen.
1: Hello guys, thanks a lot for your support.
2: Halo semua, terima kasih banyak atas dukungan kalian. Saya sangat senang dengan performa saya pekan ini. Saya tidak sabar menantikan akhir musim ini. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas dukungan kalian.
0: Medvedev selanjutnya akan bertolak menuju Beijing untuk mengikuti turnamen ATP 500 China Open 2026. Ia dijadwalkan menghadapi petenis Spanyol Pablo Carreño Busta pada putaran 32 besar yang akan berlangsung besok pagi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Pasangan ganda putra bulu tangkis Indonesia, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin berhasil menyabet medali emas Asian Games 2026 usai menaklukkan pasangan Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang kemarin. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Melakukan servis mengarah ada Daniel Martin.
2: Pasangan ganda putra Leo Roli Karnando dan Martin berhasil mempersembahkan medali emas ketiga bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok Liang Weikeng Wang Chang siang kemarin di Chinomiya City Municipal Gymnasium. Pertandingan final berlangsung sengit, Leo Daniel sempat kehilangan game pertama dengan skor tipis 19-21. Namun mereka bangkit di game kedua dan menguasai laga dengan kemenangan meyakinkan 21-13. Pada game penentuan, Leo Daniel tampil tenang dan mengunci kemenangan 21-18 lewat smash penutup yang memastikan medali emas. Usai laga, Leo merasa bersyukur dapat membawa prestasi tertinggi bagi tanah air.
3: Alhamdulillah hari ini bisa menyumbang emas lagi buat Indonesia yang ketiga ya berarti ya. Dan pastinya itu buat modal kita berdua bisa lebih baik lagi. Dan pertandingan ke depan kan untuk badminton kan juga masih banyak di tour BWF-nya. Jadi untuk menuju ke lebih baik lagi, pastinya kita harus latihan lebih giat lagi dan harus menjaga konsisten.
2: Sementara itu, Daniel menyebut kemenangan ini sebagai modal motivasi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Itu jadi motivasi kami, sudah dipilih di menit-menit terakhir dan kami mau memaksimalkan kesempatan dari pengurus dan pelatih telah memilih kami dan puji Tuhan kami bisa memaksimalkan kesempatan.
2: Gelar ini sukses mengakhiri penantian panjang medali emas ganda putra Indonesia di ajang Asian Games sejak tahun 2018. Tambahan emas ini membuat Indonesia mengoleksi total 30 medali, 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-15 klasemen sementara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, meminta cabang olahraga lain memenuhi target medali emas di Asian Games. Permintaan disampaikan setelah bulu tangkis melampaui target dengan meraih 2 medali emas di nomor bergu putra dan ganda putra. Erick menyebut pencapaian Leo Roli Karnando dan Daniel Martin menjadi momentum untuk mengejar target 4 emas Indonesia. Selain bulu tangkis, angkat besi juga telah memenuhi target dengan menyumbangkan 1 medali emas. Dengan demikian, kontingen merah putih kini mengoleksi 3 emas dan masih membutuhkan 1 emas lagi untuk memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya. Hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat ke-15. Dengan perolehan medali 3 emas, 7 perak, 20 perunggu, sehingga total medali yang didapatkan Indonesia adalah 30 medali. Di peringkat 1 ada China dengan 255 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan perolehan 183 medali. Lalu ada Korea di peringkat ketiga dengan perolehan 96 medali. Peringkat 4 Uzbekistan dengan perolehan 44 medali. Peringkat 5 ada Thailand dengan perolehan 33 medali.

0: Kabar terakhir datang dari Bali. MyTC IFC Bali menjadwalkan ulang pelaksanaan High Performance Training ke April 2027 untuk menyesuaikan program pembinaan dengan kalender kompetisi sepak bola nasional dan internasional yang mulai padat memasuki September hingga akhir tahun. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Denpasar Tri Larasati.
1: MyTC IFC Bali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program High Performance Training sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pembinaan dan kesiapan peserta menghadapi agenda kompetisi sepak bola pada tingkat nasional maupun internasional. Founder MyTC IFC Bali, Igusti Agung Putu Nuaba mengatakan, evaluasi jadwal dilakukan dengan mempertimbangkan kalender kompetisi sepak bola yang umumnya mulai memasuki periode padat pada September hingga akhir tahun.
2: Di bulan September ke atas, itu rata-rata official liga atau kompetisi, baik itu di Indonesia seperti Suratin atau EFA, atau di Malaysia pun, atau di Filipina pun, mereka melakukan agenda yang sama. Maka dari itu program high performance ini kami akan buat mulai tahun depan, kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain.
1: Sementara itu, peserta pelatihan Kartika menilai program High Performance Training memberikan pengalaman yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan diri.
3: Lebih baik sih dari sebelumnya. Passing saya lebih terarah dan shooting saya lebih terarah. Lanjutan depannya sih lebih disiplin lagi dan lebih percaya diri.
1: Penyesuaian jadwal High Performance Training ke bulan April tahun 2027 diharapkan dapat memberikan ruang pembinaan yang lebih terarah, sekaligus mendukung peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kalender kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.

0: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti Bapak Pan.

Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: We have pledged as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sangin, sekarang gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah. Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti, sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Di antaranya, Presiden dorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Lalu ada topik terkait pemerintah mulai menyiapkan peta jalan tata kelola pekerja rumah tangga. Dan kami juga akan hadirkan topik terkait putusan MK soal label gula, garam, lemak, memperkuat hak konsumen atas informasi gizi. Lalu juga kami akan hadirkan topik terkini terkait alat pantau Gunung Anak Rakatau dicuri, apa resikonya. Anda juga dapat menanggapi topik tadi ataupun juga mengirimkan informasi lainnya terkait peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id. dan aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Kami juga hadirkan segmen video potensi daerah. Di tengah kabut asap yang sempat menyelimuti kota Pontianak, kreativitas para seniman justru terus menemukan ruang untuk tumbuh. Pontianak Biennale 2026 yang digelar di Port 99 Pontianak hadir, mempertemukan seniman lokal, nasional, hingga mancanegara melalui beragam karya seni. Bersama reporter William Van Heren.
2: Ini menunjukkan bahwa kegiatan ini sudah mendunia. Ya, kita harapkan di tengah kondisi bencana asap di Kota Pontianak ini, kita tidak berhenti berkreasi.
3: Kota Pontianak kembali menghadirkan satu event yang merupakan event seni kontemporer yang memamerkan beragam karya dari para seniman kontemporer baik dari lokal maupun dari mancanegara. Pontianak Biennale 2026. Mari kita simak ulasannya.
4: Video, visual, instalasi hingga lukisan memenuhi ruang pamer Pontianak Biennale 2026. Namun, karya-karya yang hadir tidak sekedar menawarkan keindahan visual. Di balik karya tersebut tersimpan berbagai gagasan tentang kehidupan, lingkungan, dan persoalan yang terjadi di sekitar masyarakat. Pontianak Biennale 2026 menjadi ruang pertemuan bagi seniman dari Pontianak dan sejumlah daerah di Indonesia, hingga seniman dari Singapura, Malaysia, Brunei, dan negara lainnya. Bagi Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, keterlibatan seniman dari berbagai negara menunjukkan bahwa perkembangan seni di Kota Pontianak semakin terhubung dengan dunia internasional.
2: Yang ingin disampaikan oleh para seniman bahwa perlu ada keseimbangan dalam hidup kita. Dalam arti kita tidak jauh dari alam yang membesarkan kita, yang menghidupi kita, dan ini patut kita apresiasi. Selanjutnya tadi kan kita tahun depan akan merehab SD 14 itu yang menjadi cagar budaya Kota Pontianak, akan kita jadikan museum. Nanti kita akan bekerjasama dengan teman-teman.
4: Pertemuan berbagai latar belakang seniman dalam satu ruang menunjukkan bahwa seni mampu menjadi bahasa yang melampaui batas wilayah dan negara. Dari Pontianak hingga Zagreb, dari persoalan hingga pulang. Dari Pontianak hingga Zagreb, dari persoalan sungai hingga sejarah gerakan non-blok, setiap karya membawa cerita dan sudut pandang masing-masing. Pontianak Biennale 2026 pun tidak hanya menjadi ruang untuk memamerkan karya. Ia menjadi ruang pertemuan, tempat gagasan bertemu, seniman berkolaborasi, dan masyarakat diajak melihat persoalan di sekitarnya melalui cara yang berbeda.
3: Pendengar dan pemirsa, Pontianak Biennale 2026 mempertemukan seniman lokal dan juga seniman dari berbagai negara di dunia.
4: Ini merupakan kolaborasi yang luar biasa yang membawa isu lingkungan ke dalam suatu seni kontemporer. Demikian pembahasan kita mengenai Pontianak Biennale 2026. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heeren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita akan ke Sumenep untuk melihat peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi daerah yang terus dikembangkan. Salah satunya melalui produksi keripik buah yang dikembangkan Bangsal pasca panen dan pengolahan komoditas hortikultura bersama reporter Siti Rokayah.

0: pagi, saat ini saya berada di Bangsal Pasca Panen dan Pengolahan Komoditas Hortikultura yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dan di Bangsal ini juga merupakan rumah produksi keripik buah atau rambak buah di Kabupaten Sumenep, tepatnya di Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep. Yuk kita simak bersama bagaimana pengolahannya.
1: Biasanya kita mengenal keripik buah seperti di Kabupaten Malang, tapi di Sumenep, tepatnya di Bangsal Pasca Panen dan Pengolahan Komoditas Hortikultura, sebuah UMKM berhasil mengelola sebuah inovasi baru berupa keripik rambak buah dengan rasa yang enak dan gurih. Usaha ini baru berdiri 2 tahun, namun peminatnya sudah banyak, bahkan setiap kali produksi selalu habis diserbu pembeli. Usaha ini didirikan Sunarto Wiono, yang juga ketua kelompok tani sumber daya baru Desa Pangarangan, Kecamatan Kota Sumenep. Bahkan UMKM baru ini juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa bantuan Bangsal.
2: Pertama, kami melihat buah yang ada di Sumenep ini sangat prospek. Karena apa? Begitu saya melihat ke pasar itu yang dibeli tempura ya Pak, dibeli tempura dengan harga murah. Jadi saya memberikan alternatif karena saya bergabung di Akadja Tani, saya mempertimbangkan daripada hasil petani itu dijual ke tempura, lebih baik kita beli dengan harga pasar.
1: Kepada RRI, Sunarto Wiono yang juga kepala teknisi di CV Akanca Tani mengungkapkan bahan baku berasal dari para petani lokal Sumenep. Namun usahanya ini masih kesulitan di pemasaran produk karena dia harus berusaha mempromosikan produknya melalui offline dan online, padahal ia bermimpi produknya ini bisa merambah pasar internasional.
2: Nah, sebenarnya kami sebagai anggap produsen ya, seperti produksi ini kita cuman yang dianggap ditakutkan karena kita bisa berproduksi, tidak bisa dijual.
1: Sementara itu, Koordinator Jabatan Fungsional KJF Penyuluh Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sumenep Dewo Ringgih mengatakan instansinya mendukung pengembangan potensi pertanian yang dilakukan oleh kelompok tani di daerah dalam bentuk produk olahan makanan seperti keripik rambak buah ini.
3: Jika ada potensi usaha mikro lokal yang ada di desa di satu kecamatan, itu bisa kita bantu dalam pemasarannya. Contoh, kita seringkali memberikan pelatihan-pelatihan terkait marketing digital online.
1: Dewa mengungkapkan potensi UMKM keripik rambak buah diharapkan bisa menambah pendapatan dan perekonomian kelompok tani serta menjadi potensi produk olahan makanan khas Kabupaten Sumenep.
0: Keripik pisang ini berbeda dengan keripik pisang buah lainnya karena teksturnya renyah dan memang seperti matang kerupuk rambak. Sampai jumpa di potensi daerah Kabupaten Sumenep lainnya.

0: Kita ke video potensi daerah berikutnya, tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, kebun melon hidroponik Laras di Banyumas juga menjadi tempat mahasiswa belajar dan melakukan penelitian. Dari kebun ini, belasan mahasiswa bahkan berhasil menyelesaikan skripsinya dan meraih gelar sarjana. Bersama reporter Faisal Raihan.
1: Pendengar dan pemirsa RNet, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda ke kebun melon hidroponik di Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kebun ini tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pemiliknya, tetapi juga telah melahirkan banyak sarjana di bidang pertanian. Berikut liputannya.
2: Banyak orang beranggapan bahwa menanam buah melon membutuhkan biaya besar dan perawatan yang rumit. Namun di mata Sugeng Prayitno, membudidayakan melon merupakan hal yang mudah, murah, dan menghasilkan. Berawal dari passionnya di bidang pertanian, warga desa Pasir Kulon, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas ini membangun greenhouse melon yang dinamai Laras tak jauh dari rumahnya. Kebun melon Laras miliknya berbeda dengan kebun melon konvensional lainnya karena menggunakan metode hidroponik. Dan menariknya, Sugeng memanfaatkan barang-barang bekas sebagai media tanam sehingga biaya produksinya lebih murah dan tentunya ramah lingkungan. Sugeng memilih metode hidroponik karena tidak membutuhkan lahan yang luas dan perawatan yang relatif mudah dibanding kebun konvensional.
3: Nah, tadi di awal sebutkan bahwa melon itu mahal kata orang, ya. Tapi bisa juga murah. Sehingga kami yang dipakai saya adalah kita menggunakan kaleng cat bekas 5 kilo dimana kalau kita misalkan dengan sistem Dutch bucket menggunakan kotak-kotak es yang mahal, kita cukup pakai kaleng cat, insya Allah dengan hasilnya bisa maksimal seperti menggunakan alat-alat mahal. Untuk yang apung, kebanyakan pakai talang U, kita pakai papan kayu yang dilapisi dengan plastik mulsa hitam perak, insya Allah sama hasilnya dengan yang mahal.
2: Berkat ketekunan dan usaha kerasnya, Sugeng kini memiliki 3 kebun melon hidroponik yang ditanami buah melon dengan kualitas premium, diantaranya Golden Aroma, Sweetnet, Rangipo, dan Apollo. Sugeng mematok harga Rp35.000 per kilogram untuk semua jenis melon. Masyarakat bisa datang langsung ke kebun dan memetik sendiri buah melon untuk dibawa pulang. Setiap masa panen, Sugeng mengaku bisa meraup keuntungan hingga jutaan rupiah. Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa kebun melon miliknya tidak mengutamakan sisi komersil tetapi juga diperuntukkan sebagai kebun edukasi. Diakuinya sudah banyak sarjana yang lahir dari kebun melon hidroponik Laras. Bahkan Sugeng dengan sukarela memfasilitasi kebutuhan setiap mahasiswa yang melakukan penelitian di kebun miliknya.
3: Dan satu hal mungkin Laras itu lebih diperuntukkan edukasi. Sehingga alhamdulillah dari Laras sudah 15 anak lebih yang skripsinya dari Laras. Jadi silahkan datang, silahkan penelitian sesuai apapun yang diinginkan oleh dosen berdasarkan apa, jurnal apa, silahkan saya ikuti. Dan insya Allah Laras itu diperuntukkan skripsi bagi anak-anak yang maaf mungkin butuh anak bidik misi ataupun yang kurang. Insya Allah di Laras semuanya gratis, kami biayai semuanya.
2: Sugeng tidak hanya fokus pada produksi melon, tetapi juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Melalui kebun Laras, ia membuka kesempatan bagi siapa saja untuk belajar dan berlatih budidaya melon hidroponik. Dengan inovasi, semangat, dan ketekunan, Sugeng yakin budidaya melon hidroponik dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan dan memberdayakan masyarakat.
1: Pendengar dan pemirsa RNet, itu dia liputan kami mengenai kebun melon hidroponik Laras. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
5: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, suatu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Badan Gizi Nasional mewajibkan setiap SPPG melibatkan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan baku dan bahan pangan program makan bergizi gratis MBG. Ketentuan tertuang dalam Peraturan BGN Nomor 10 Tahun 2026 yang ditetapkan 27 Juli dan berlaku sejak 18 Agustus. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Chairul Hidayati, mengatakan pelaku usaha setempat dapat terlibat sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. SPPG juga diharapkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan memperkuat rantai pasok MBG sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat daerah. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah di tengah geliat pariwisata Kabupaten Sukabumi. Pantai Citepus menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Hamparan pantai dengan pemandangan laut lepas menjadi daya tarik masyarakat yang ingin menikmati suasana pesisir. Bersama reporter Ermelinda.
2: Baik, pendengar, saat ini saya berada di Pantai Citepus Sukabumi, menjadi salah satu destinasi wisata yang patut Anda kunjungi. Seperti apa kemeriahan dan juga keceriaan yang bisa Anda nikmati dan saksikan di Pantai Citepus ini, tetap di sini.

0: Octopus memiliki tekstur yang sedikit keras dan ombaknya juga besar.
1: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu, ini penunggang kuda sebutannya Ayat. Oke, yang ada di Pantai Citepus. Jadi salah satu fasilitas yang juga bisa Anda nikmati ketika Anda berkunjung ke Pantai Citepus Sukabumi. Saya langsung berbincang dengan Punten A, dengan Kang siapa? Bang Tony. Ini udah bekerja nih sebagai penunggang kuda udah berapa lama nih, A?
2: Dari tahun 2009.
1: Udah lama banget dong ya. Oke, berarti hari-harinya nih ini apa? Dari pagi sampai sore?
2: Dari pagi dari jam 7 sampai jam 5.
1: Jam 7 sampai jam 5. Cukup banyak enggak sih yang pengen naik kuda di sini?
2: Ya, lumayan.
1: Lumayan ya. Tarifnya nih, A, berapa nih kira-kira?
2: Tarifnya 35.000 per orang.
1: Oke, ya. Itu berapa lama tuh?
2: Jarak sekitar 400 meter.
1: Oh, 400 meter ya. Waduh, ini kudanya suka ngamuk juga enggak sih kadang-kadang kalau kecapean?
2: Enggak.
1: Enggak ya?
2: Enggak.
1: Ini nama kudanya ada enggak nih?
2: Ada.
1: Siapa nama kudanya?
2: Namanya itu tuh, Lalana.
1: Oh, Lalana. Siap. Mungkin A punya harapan apa nih untuk para pengunjung wisatawan yang ada di Pantai Citepus? Apa nih, A?
2: Ya, harapannya mudah-mudahan ini pantainya diperbaiki lagi ya, biar bagus kayak yang di

0: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 30 September. Pastikan Anda selalu menyaksikan setiap harinya di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami juga akan menghadirkan informasi update dari reporter terkait Komisi Pemberantasan Korupsi menyita satu unit apartemen milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraeni, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan yang diduga merupakan pemberian dari pihak swasta. Penyitaan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Bengkulu. Bersama reporter Hairul Umam. Umam.
2: Ya baik Hana dan pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita satu unit apartemen milik anggota DPRD Kota Bengkulu yaitu Vina Lady Anggraeni di mana apartemen yang berlokasi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan diduga merupakan pemberian dari pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo. Dan Jubir KPK Budi Pasio mengatakan bahwa penyitaan dilakukan terkait dengan pengembangan dugaan korupsi yaitu terkait dengan proyek di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Bengkulu lainnya. Dan menurut Budi bahwa penyidik juga menemukan dugaan pemberian dalam bentuk aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan termasuk apartemen. Itu pernyataan dari Jubir KPK Budi Prastio. Memang KPK juga telah menyita sejumlah kendaraan dan rumah mewah yang diduga berkaitan dengan pemberian Eno Bowo kepada Vina Lady, di mana memang penyidik masih mendalami teknis pemberian aset tersebut termasuk tujuan pemberian kepada Vina Lady yang merupakan anggota DPRD Kota Bengkulu. Dan dalam perkara awal memang KPK telah menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari sebagai tersangka dan KPK melakukan pengembangan perkara dan menemukan dugaan pemberian-pemberian lain khususnya dengan dugaan atau berkaitan dengan proyeksi pemerintah Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Herul Mom, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi pendengar informasi dari reporter kami.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN menghadirkan layanan keluarga berencana di Rumah Sakit Kapal Li Darmawan di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Wamendukbangga Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka menyebut kondisi geografis sejumlah wilayah di Indonesia menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam mengakses layanan kesehatan termasuk KB. Oleh karena itu, layanan KB di Rumah Sakit Kapal menjadi salah satu upaya dalam memperluas jangkauan pelayanan bagi masyarakat di wilayah khusus. Layanan KB di Rumah Sakit Kapal ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kontrasepsi Sedunia dan menjadi bagian dari rangkaian yang dilaksanakan Kemendukbangga BKKBN secara serentak pada 7 September hingga 7 Oktober. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker mulai menyiapkan peta jalan tata kelola pekerja rumah tangga setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Barenbang Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, peta jalan itu diarahkan untuk membangun tata kelola PRT yang lebih jelas, termasuk dari sisi kompetensi dan pelindungan dalam hubungan kerja. Anwar menegaskan kehadiran regulasi tersebut menjadi momentum untuk mengubah cara pandang terhadap PRT. Melalui kerangka hukum yang jelas, PRT ditempatkan sebagai pekerja yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan kerja, bukan sekedar dipandang sebagai pembantu atau asisten. Berita mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres merasa prihatin dengan laporan mengenai serangan udara militer di negara bagian Rakhine, Myanmar, dan mengutuk keras serangan yang terus berlanjut terhadap warga sipil. Juru bicara Stephanie Dujarric menjelaskan serangan pada 28 September di dekat sebuah pasar di kota Kalchau itu menewaskan 50 orang dan melukai hampir 60 orang lainnya. Dengan banyak korban selamat menderita luka parah, ia mencatat serangan tersebut memperjelas fakta bahwa belum ada kondisi yang memungkinkan pemulangan yang aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan bagi para pengungsi termasuk komunitas Rohingya. Berita olahraga, dua pesepeda trek Indonesia Dika Alif Dentaka dan Dia Sabit Azzaki Sutaryo menempati dua posisi terbawah pada babak kualifikasi sprint putra pada ajang Asian Games Aichi Nagoya di Izu Velodrome. Dika berada di peringkat ke-18 dari 19 peserta setelah mencatat waktu 10,185 detik pada lintasan 200 meter flying start dengan kecepatan rata-rata 70,692 km per jam. Sementara Zaki menempati posisi ke-19 atau terakhir dengan catatan 10,589 detik dan kecepatan rata-rata 67,995 km per jam. Berdasarkan hasil tersebut, kedua wakil Indonesia gagal melaju ke babak 16 besar karena hanya 16 pesepeda dengan catatan waktu terbaik yang berhak melanjutkan persaingan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mendorong penguatan produksi susu lokal untuk mewujudkan swasembada susu nasional. Menurutnya, impor masih diperlukan selama produksi dalam negeri belum mencukupi, tetapi harus dibatasi demi melindungi peternak lokal. Basarnas RI memastikan pencarian 5 jurnalis dan 2 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda belum dihentikan. Setelah operasi pencarian gabungan dinilai tidak lagi efektif, upaya pencarian kini dialihkan menjadi operasi SAR rutin. Nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah terpantau naik 0,35% atau 63 poin, menjadi Rp17.918 per dolar Amerika Serikat. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
0: Warta Nusantara.
1: Puskesmas Omben menghadirkan langkah jemput bola dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis melalui inovasi sajadah. Bersama reporter Ima Fadilah. Ima.
2: Terima kasih, Hana. Puskesmas Kecamatan Omben, Sampang menghadirkan langkah jemput bola dalam pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis PKG melalui inovasi sajadah, yaitu pemeriksaan pada momen sholat Jumat. Kepala Puskesmas Omben, Dr. Gigi Yuwanita Purnamawati menyampaikan, selama ini tingkat partisipasi untuk memeriksakan diri secara rutin masih cukup rendah. Pemeriksaan masih didominasi oleh kelompok ibu-ibu dan anak-anak, sementara sasaran laki-laki dewasa sangat sulit terjangkau akibat kendala waktu dan jam kerja. Di samping itu, masih ada pola pikir masyarakat yang baru mau memeriksakan diri ketika sudah jatuh sakit.
3: Jadi sebenarnya sajadah ini adalah transformasi layanan jemput bola kami, di mana menyatukan tradisi komunitas. Kebetulan komunitas di sini adalah jamaah Jumat dan juga digitalisasi kesehatan. Selama ini sudah kami lakukan, memang kami mendatangi masjid-masjid yang lokasinya jauh di pedalaman. Alhamdulillah memang antusias masyarakat memang luar biasa.
2: Melihat peluang saat jemaah berkumpul untuk ibadah sholat Jumat, Puskesmas Omben mengambil langkah jemput bola sejak tahun 2025. Inovasi ini disambut antusias oleh warga di pelosok dan berhasil meningkatkan capaian PKG. Tahun sebelumnya, capaian PKG baru mendekati 13% dari seluruh total warga. Sedangkan pada tahun ini setelah program inovasi sajadah dilakukan, capaian PKG mendekati angka 50%. Selain PKG, inovasi sajadah juga memberikan edukasi kesehatan komprehensif yang didukung oleh tim lengkap mulai dari dokter, perawat, paramedis hingga analis kesehatan. Melalui screening dan pemeriksaan awal ini, pihak puskesmas dapat memetakan potensi penyakit tidak menular di wilayah Omben sejak dini. Deteksi dini menjadi kunci penting untuk mencegah komplikasi penyakit pada warga, sehingga pemerintah daerah juga dapat menghemat anggaran pengobatan secara signifikan. Langkah preventif ini terbukti efektif menurunkan beban biaya kesehatan daerah yang ditanggung melalui program Universal Health Coverage UHC. Inovasi sajadah di Puskesmas Omben terbukti mampu mendekatkan layanan pemeriksaan kesehatan PKG dan mengubah mindset masyarakat menuju hidup yang lebih sehat. Dari Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Ima Fadilah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat hari ini menyasar siswa sekolah sebagai upaya mendeteksi kondisi kesehatan anak sejak dini. Bersama Okto Ferandi. Okto.
4: Ya, terima kasih, Hana. SMA Negeri 1 Entikong mendukung pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG bagi siswa sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan anak di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Kepala SMA Negeri 1 Entikong, Regoli Sirait, menilai pemeriksaan kesehatan penting untuk mendukung siswa mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal. Menurutnya, pemeriksaan tersebut membantu sekolah mengetahui perkembangan kesehatan siswa dengan lebih optimal, karena hal ini juga penting mengingat kondisi kesehatan menjadi salah satu faktor yang mendukung siswa mengikuti proses pembelajaran. Regoli juga menyampaikan, Pihak sekolah terbuka terhadap pelaksanaan CKG bagi siswa, dan ia pun berharap kondisi kesehatan anak tetap terjaga sehingga mereka dapat mengikuti pembelajaran secara konsisten.
5: Kami sangat terbuka, terutama kesehatan anak ini sangat penting buat mereka dapat mengikuti pelajaran setiap hari sampai mereka nanti selesai di SMA Negeri 1 Entikong. Itu harapan kita sebagai pendidik, khususnya juga untuk anak-anak di SMA Negeri 1 Entikong.
4: Trigoli menilai pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemantauan kondisi kesehatan siswa selama mengikuti pendidikan di wilayah perbatasan. Ia pun berharap pelaksanaan CKG dapat terus dilakukan secara berkala untuk menjaga kesehatan siswa selama mengikuti proses pembelajaran. Dari RRI Sangga, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
6: Kata Tokoh Dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Wonogiri memaksimalkan pengembangan sorghum sebagai salah satu pangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras. Bersama reporter Sofi Asegaf. Sofi.
7: Baik, rekan Ana dan pendengar, sorghum mulai mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu komoditas pangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap beras. Dan pengembangannya ini diarahkan agar tidak hanya terpusat di satu wilayah, tetapi dapat memperluas ke sejumlah kecamatan, khususnya di Wonogiri bagian selatan. Dan saat kami konfirmasi, Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wonogiri, Tiningseh, ini mengatakan, sorghum saat ini menjadi salah satu komoditas yang diprioritaskan dalam pengembangan pangan alternatif. Berdasarkan data statistik Dinas Pertanian, produksi sorghum di Wonogiri pada tahun lalu mencapai 126,1 ton. Namun penanganan komoditas tersebut saat ini masih terkonsentrasi di Kecamatan Wuryantoro. Menurut Tiningseh, potensi pengembangan sorghum tidak hanya berada pada hasil panennya. Komoditas tersebut juga mulai diolah menjadi berbagai produk pangan yang memiliki nilai tambah.
8: Sorghum ini masih di satu kecamatan, yakni di Wuryantoro. Diharapkan pengembangan sorghum ini tidak hanya di Wuryantoro saja, tetapi bisa menyebar ke kecamatan lainnya, utamanya Wonogiri bagian selatan. Saat ini sudah ada kelompok atau usaha mikro kecil yang memproduksi aneka olahan sorghum.
7: Saat ini telah terdapat kelompok masyarakat maupun UMK yang memproduksi olahan sorghum. Salah satunya Omah Sorghum di Batu Retno yang menjual beras sorghum. Selain itu terdapat KWT Sari Rezeki Wuryantoro yang memasarkan beras sorghum, tepung sorghum, sorghum ketan hingga berbagai olahan basah berbahan sorghum. Demikian laporan Sofia Sikov dari Wonogiri Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Sosial Kota Bandung terus melakukan pembenahan data warga secara bertahap menyusul adanya keluhan masyarakat terhadap perubahan status dalam data sosial. Bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
9: Ya, baik, seluruh pendengar. Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung terus melakukan pembenahan dan pemutakhiran data warga secara bertahap. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data sosial yang digunakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Pembenahan data dilakukan menyusul adanya keberadaan dari sejumlah masyarakat yang menemukan perubahan status dalam data sosial. Perubahan tersebut dapat berupa penurunan maupun penaikan status berdasarkan hasil pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung, Yorisa Satipa, mengatakan berdasarkan hasil pemutakhiran terdapat sekitar 15.000 jiwa yang mengalami penurunan status. Di sisi lain, sekitar 11.000 jiwa tercatat mengalami kenaikan status. Menurut Yorisa, perubahan tersebut merupakan bagian dari proses pemutahiran data yang dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada kondisi dan informasi terbaru mengenai masyarakat. Ia menjelaskan masyarakat yang merasa terdapat ketidaksesuaian dalam data sosial maupun mengalami perubahan status yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menyampaikan keberatan. Pengajuan keberatan dapat dilakukan melalui petugas pusat kesejahteraan sosial atau puskesmas yang berada di masing-masing kelurahan. Petugas tersebut akan membantu masyarakat dalam menyampaikan laporan untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi. Yorisha menegaskan adanya pengajuan keberatan tidak secara otomatis membuat status warga kembali seperti sebelumnya. Setiap laporan harus melalui tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan agar perubahan data benar-benar berdasarkan kondisi nyata masyarakat. Menurutnya proses verifikasi diperlukan untuk memastikan informasi yang disampaikan masyarakat sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan demikian perubahan data tidak hanya didasarkan pada permohonan tetapi juga melalui pemeriksaan dan pemutahiran sesuai prosedur.
10: Angkanya di Kota Bandung itu yang naik itu sekitar 15.000 KPM. Kemudian yang turun itu sekitar 11.000. Yang turunnya sekitar

0: berdasarkan kondisi masyarakat secara faktual. Data yang lebih akurat juga diharapkan dapat mendukung ketetapan sasaran dalam pelaksanaan program pelindungan dan kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Ate Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi hingga saat ini di kabupaten dan kota wilayah Kalimantan Tengah masih menjadi persoalan karena berdampak pada aktivitas masyarakat yang terganggu. Bersama reporter Sabella Indasari. Sabella.
2: Iya, nah, saudara pendengar, di era serba digital, listrik telah menjadi kebutuhan dasar yang menopang hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dampak pemadaman listrik bergilir juga dirasakan pada pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Bagi masyarakat, pemadaman yang berlangsung berulang kali tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tetapi juga memicu keresahan karena aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan publik menjadi tidak optimal. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kendala pasokan listrik merupakan faktor penting dalam menjaga produktivitas, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat di tengah kehidupan modern yang semakin bergantung pada energi listrik. Dalam program Halo RRI, Palangkaraya, keluhan akan pemadaman listrik juga diungkapkan pendengar RRI Kota Palangkaraya Agau yang mempertanyakan janji pihak PLN yang membuat pasokan listrik aman bagi masyarakat di Kalimantan Tengah. Ternyata sampai saat ini pemadaman bergilir masih saja terjadi.
3: Ya, rata-rata dua kali.
4: Dua kali
3: merapkan tiga, ya.
4: Ya, Pak.
3: Kepada Direktur PLN, ya. Menanggapkan para peraya supaya hal-hal seperti ini melisir balik dia. Jadi ini dengan cuaca panas kita kan terkikis angin, apalagi cuaca sekarang terasa ini untuk mengurangi daripada asap kita pakai kipas angin. Jadi harapan kita minta tanggapan, ya, alasan gimana sampai terjadi pemadaman yang sampai sekarang pun masih belum aman dari tiang itu.
2: Untuk mengatasi kendala yang terjadi pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangkaraya, masyarakat menyatakan perlu dukungan dari pemerintah Provinsi Kalteng dalam mengawal proses pemulihan pasokan listrik, sehingga pelayanan kepada masyarakat kembali optimal dan aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar dan aman. Dari Kota Cantik, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabella Indasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu mendapat tambahan vaksin rabies dari pemerintah pusat, sehingga ketersediaan vaksin saat ini mencapai 6.350 dosis. Bersama Puspaskar. Puspa.
5: Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu kembali mendapatkan tambahan vaksin rabies dari pemerintah pusat untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian rabies. Saat ini, ketersediaan vaksin rabies di Provinsi Bengkulu mencapai 6.350 dosis yang bersumber dari APBN dan APBD. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu Abdul Hadi mengatakan, tambahan vaksin ini akan segera didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota. Distribusi dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah populasi hewan penular rabies di masing-masing wilayah. Menurut Abdul Hadi, pendistribusian vaksin dilakukan untuk memastikan ketersediaannya di seluruh daerah. Prioritas diberikan kepada wilayah yang memiliki populasi hewan penular rabies cukup tinggi dan membutuhkan dukungan vaksin. Ketersediaan vaksin jadi salah satu langkah penting dalam mencegah dan menangani penyebaran rabies di Provinsi Bengkulu. Vaksinasi pada hewan penular rabies diharapkan dapat menekan resiko penularan penyakit kepada manusia. Pemerintah daerah juga terus mendorong pelaksanaan vaksin terhadap hewan penular rabies sebagai bagian dari upaya pengendalian penyakit. Dan langkah ini juga perlu didukung dalam pemantauan kondisi kesehatan hewan secara rutin oleh pemilik maupun petugas terkait.
6: Sehingga karena kita tidak ada keluhan lagi, ya, posisi tentang vaksin selama ini kita disampaikan di kabupaten. Di sini semua stok ini kita distribusikan ke kabupaten agar mereka melaksanakan vaksin kepada lokasi-lokasi yang mungkin belum tersentuh, ya. Supaya nanti APR ini tidak dapat meluas ke desa-desa, ke tempat-tempat lain. APR ini
5: Abdul Hadi juga mengimbau masyarakat khususnya

0: seharusnya pemilik hewan peliharaan untuk memperhatikan kondisi kesehatan hewan yang dipelihara. Pemilik hewan juga diminta melakukan vaksinasi sesuai jadwal guna membantu pencegahan dan penyebaran rabies. Pemerintah provinsi berharap distribusi tambahan vaksin ini dapat mendukung pelaksanaan vaksinasi di seluruh kabupaten dan kota. Dengan ketersediaan vaksin yang memadai, upaya perlindungan terhadap hewan dan pencegahan risiko penularan rabies kepada masyarakat dapat dilakukan secara lebih optimal. Dari Provinsi Bengkulu, Puskesmas Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi bersama reporter Nova Ariana. Nova.
2: Ya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan ini terus memperkuat patroli selama 24 jam di Suaka Marka Satwa SM Padang Sugian, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas di wilayah Sumatera Selatan. Nah, pihaknya Kepala BKSDA Sumatera Selatan, Dani Wari, mengatakan Suaka Marga Satwa Padang Sugian dan Taman Nasional Gunung Maras yang ada di Provinsi Bangka Belitung ini menghadapi tantangan dalam penanganan kebakaran. Karena itu pihaknya juga terus mengintensifkan patroli yang berupa pencegahan, pemantauan titik panas, hingga pemadaman serta pembasahan lahan. Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan BKSDA Sumatera Selatan ini beberapa waktu lalu telah melaksanakan patroli pada Jumat hingga Minggu atau 18 hingga 20 September. Patroli ini menyasar sejumlah kawasan konservasi di Sumatera Selatan dan Bangka untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Adapun kawasan-kawasan selain dari Suaka Marga Satwa Padang Sugian yang ada di Sumatera Selatan dan juga Taman Nasional Gunung Maras di Provinsi Bangka Belitung, kawasan lain yang ikut dipantau yakni Suaka Marga Satwa Gumai Pasema dan Suaka Marga Satwa Isau-Isau yang ada di Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Kemudian petugas juga menyisir Suaka Marga Satwa Gunung Raya, Suaka Marga Satwa Dangku, dan Taman Wisata Alam TWA Lembah Serelo yang ada di Sumatera Selatan. Nah, selama patroli tersebut memang petugas tidak menemukan titik panas maupun titik api di sejumlah kawasan selama patroli. Meski demikian, personel tetap mengingatkan agar tidak melakukan pembakaran lahan serta memasang spanduk pencegahan karhutla. Nah, Kepala BKSDA Sumatera Selatan Dani Wari juga mengatakan khusus untuk Suaka Marga Satwa Padang Sugian yang merupakan wilayah konservasi gajah dan Taman Nasional Gunung Maras di Bangka Belitung, ini ada kondisi lahan yang kering, angin kencang, serta keterbatasan sumber air yang memang penanganan karhutla di dua wilayah tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pemadam kebakaran dari BKSDA Sumatera Selatan.
3: Ya, apalagi untuk pembersihan itu kan karena di musim kemarau ini api kecil saja dengan yang seperti itu di lapangan itu bisa dalam waktu singkat pada kali bisa menjadi besar. Ini akan merugikan kita semua sebenarnya. Ya, pembuangan satwa yang hilang dan kemungkinan untuk pemukiman tempat juga bisa. Jadi untuk perhatian pertama itu kami menghimbau.
2: Di selain penanganan langsung, BKSDA Sumatera Selatan juga memperkuat pencegahan melalui sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat sekitar di wilayah konservasi. Pendekatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran yang terjadi di wilayah konservasi. Dari RRI Palembang, Nova Arena melaporkan untuk Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI. Perjalanan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kondisi udara di Bangka Belitung diselimuti kabut asap akibat dari kemarau panjang dan karhutla. Bersama reporter Debi Nirwandi. Debi Nirwandi, seperti apa situasi terkininya di sana?
2: Ya, memang sempat terjadi kabut asap menyelimuti udara di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Itu yang terjadi pada pekan lalu, namun per hari ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan kondisi kualitas udara di Babel pada kategori di bawah ambang batas berbahaya. Meskipun sebelumnya sempat terjadi paparan kabut asap, namun saat ini BPBD memastikan sudah kembali normal dan aman dari paparan kabut asap. Pelaksana tugas Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Apandi mengatakan, kabut asap memang sempat melanda di wilayah Bangka Belitung pada pekan lalu. Berdasarkan data yang diterima oleh pihak BPBD, fenomena kabut asap yang sempat terlihat beberapa hari lalu diduga kuat merupakan kiriman dari wilayah luar daerah, yakni berasal dari Kalimantan. Meskipun sempat diwarnai kabut tipis, BPBD menegaskan tingkat pencemaran udara di Bangka Belitung masih jauh di bawah ambang batas berbahaya. Hal ini didasarkan pada hasil pemantauan indeks polusi udara berbasis satelit. Saat ini juga masyarakat dihimbau untuk tidak khawatir karena kondisi udara telah bersih kembali. Kemudian BPBD juga memastikan sudah tidak ada lagi sebaran kabut asap yang terdeteksi di wilayah Bangka Belitung. Berikut cuplikan wawancara kami dengan PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi.
3: Informasi yang masuk waktu kemarin itu kan kabut asap itu informasinya berasal dari Kalimantan, ya. Tapi dari pemeriksaan polusi udara yang dari satelit itu menyatakan bahwa wilayah Bogor masih di bawah batas bahaya, ya, masih rendah. Kita masih 39, ya. Sudah di atas 50.
2: Ya, di sisi lain pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Pangkal Pinang juga menyatakan hal yang sama. Jika wilayah udara di Bangka Belitung masih dalam relatif aman, perakirawan BMKG Pangkal Pinang Slamet Supriyadi menyampaikan, meski beberapa waktu lalu terpantau ada kabut asap yang terjadi di wilayah Bangka Belitung, akan tetapi hingga saat ini dipastikan dari segi kesehatan masih relatif aman. Namun demikian, masyarakat juga tetap dihimbau agar menggunakan masker apabila melakukan aktivitas keluar ruangan. Demikian, dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Disduk Capil Nunukan memasang spanduk peringatan penggunaan jasa calo dan memperketat validasi nomor induk kependudukan sebagai langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari praktik percaloan. Bersama reporter Muslimin. Muslimin.
4: Baik, Hana. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Disduk Capil Kabupaten Nunukan memasang spanduk peringatan hindari calo di depan kantor guna mengantisipasi praktik percaloan serta mencegah potensi kerjasama oknum internal. Selain itu, Disduk Capil memperketat validasi pembuatan nomor induk kependudukan untuk menekan pembengkakan iuran BPJS. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Disduk Capil Nunukan, Samsudin, menjelaskan, pemasangan spanduk tersebut merupakan langkah preventif meski praktik calo di kantornya tidak sampai pada tahap yang meresahkan. Keberadaan calo yang umumnya menjual jasa diantisipasi agar tidak melibatkan orang dalam maupun pegawai. Samsudin menegaskan pimpinan tidak henti-hentinya mengingatkan pegawai untuk tidak meminta imbalan dalam bentuk apapun. Pihaknya memastikan tidak akan memberikan pembelaan apabila ada pegawai yang terbukti melanggar ketentuan hukum. Ia juga memastikan proses pengurusan dokumen kependudukan kini sangat cepat, bahkan pencetakan akta kelahiran, kematian, KTP, dan KK dapat selesai dalam hitungan menit, asalkan masyarakat memahami persyaratannya.
5: Yang salah itu sebenarnya jangan sampai calo ini ada pengikutnya orang di dalam. Ini yang dicari sebenarnya. Susah kita awasi. Jadi memang sebaiknya masyarakat langsung masuk loket.
4: Terkait proses administrasi, Samsudin menyadari tantangan di wilayah perbatasan di mana pengajuan NIK baru kerap dimanfaatkan oleh warga yang bermukim dari luar Nunukan, termasuk para pekerja migran Indonesia PMI yang tinggal di Tawau, Malaysia. Penambahan penduduk melalui jalur kependudukan berdampak langsung pada pembengkakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Nunukan setiap tahunnya. Disduk Capil pun menerapkan prinsip selektif ketat dengan mewajibkan adanya penjamin seperti ketua RT guna memastikan keabsahan status kewarganegaraan pemohon sebagai warga negara Indonesia. Mimin Muslimin melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menargetkan pembahasan rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan RUU LLAJ dapat diselesaikan pada tahun ini. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
0: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta di mana Menteri Perhubungan atau Menhub Dudi Purwagandi ini menargetkan pembahasan rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan RUU LLAJ yang rampung pada tahun 2026. Hal tersebut memang dikatakan Menhub Dudi usai menggelar RDP dengan Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada siang tadi. Dan Dudi pun mengatakan pemerintah memang telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU LLAJ ini kepada DPR RI. Karena menurutnya RUU LLAJ ini masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas tahun 2026. Karena itu, pemerintah pun berharap pembahasan regulasi tersebut dapat segera dituntaskan pada tahun ini.
6: Pasti dari kereta api yang dulu kan ini cukup jadi sorotan, karena seharusnya kan yang banyak pihak gitu, Pak.
7: Saya rasa itu adalah domainnya kepolisian atau aparat penegak hukum. Jadi kami
0: kita sudah
7: siapkan.
0: Dan diketahui juga bahwa menurut Budi RUU LLAJ ini diharapkan dapat disahkan pada 2026 sehingga aturan tersebut dapat mulai dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang. Sementara memang Menhub juga menjelaskan perkembangan peraturan presiden atau perpres mengenai kebijakan over dimension overloading atau ODOL yang menurutnya proses penyusunan masih berjalan. Dan Komisi 5 pun memang telah menerima daftar inventarisasi masalah tersebut, yakni sebagai bahan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ. Demikian pendengar laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rep. Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Aceh meluncurkan Mobile Training Unit untuk membekali siswa-siswi di berbagai sekolah menengah kejuruan Kota Langsa dengan beragam keterampilan. Bersama reporter TV Maulidia Putri.
8: Training Unit MTU Dinas Pendidikan Aceh yang bertujuan memberi pelatihan keliling dilengkapi dengan alat praktik memberi kesempatan belajar bagi siswa-siswi di berbagai sekolah menengah kejuruan SMK di Kota Langsa. Siswi SMK Negeri 5 Langsa, Herlinda Sari, mengaku senang dapat belajar langsung dan meningkatkan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
9: Sekarang saya telah mengikuti pelatihan MTU yaitu Mobile Training Unit yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Langsa dengan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.
8: Sementara itu Muhammad Raihan, siswa SMK Negeri 2 Langsa, juga turut menyampaikan apresiasi atas kehadiran MTU karena banyak peralatan praktik di sekolahnya yang terdampak banjir. Adapun Raihan fokus pada peningkatan kompetensi dalam bidang keahlian teknik kendaraan ringan.
10: Kegiatan MTU Mobile Training Unit yang diselenggarakan di sekolah kami dengan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Saya sangat senang dengan program ini disebabkan saya dapat menambah wawasan ilmu serta kembali praktik normal dikarenakan mesin dan peralatan banyak yang rusak diakibatkan banjir.
8: MTU membekali siswa SMK dengan keahlian praktis yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Menjadi solusi bagi sekolah yang peralatan praktiknya masih kurang lengkap, menjangkau pelosok serta dukungan bagi sekolah yang terdampak kondisi darurat seperti bencana alam. Dari Banda Aceh, TV Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis melalui peningkatan penemuan kasus serta pemeriksaan terhadap kontak erat pasien. Bersama reporter Gali Prihantoro.
11: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui peningkatan penemuan kasus serta pemeriksaan terhadap kontak erat pasien. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Irman Tamrin mengatakan, Lampung memiliki target penemuan sekitar 30.745 kasus TBC yang tersebar di 15 kabupaten kota. Menurutnya, penemuan kasus tidak cukup hanya dilakukan terhadap masyarakat yang telah menunjukkan gejala, pemeriksaan juga perlu menyasar orang-orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC, terutama anggota keluarga. Irman menjelaskan pemeriksaan terhadap kontak erat menjadi bagian penting dalam memutus rantai penularan TBC, sebab orang yang berada dalam satu lingkungan dengan pasien dapat memiliki resiko terpapar meskipun belum menunjukkan gejala. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak menunggu munculnya keluhan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
12: Memang kalau kita di Provinsi Lampung sendiri, penderita TBC memang kita punya target untuk 15 kabupaten kota, sekitar 30.745 kasus yang harus kita temukan. Itu tersebar di 15 kabupaten kota. Dan ini menjadi target kita untuk dilakukan penemuan. Kenapa kita sekarang ini membahas TBC itu sangat penting? Karena penyebarannya itu tidak dipantau oleh keluarganya.
11: Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella mengatakan, saat ini pemerintah tengah menyusun instrumen pemeriksaan TBC yang nantinya akan diterapkan di berbagai pintu masuk wilayah seperti pelabuhan dan juga bandara. Menurutnya, saat ini proses penyusunan instrumen tersebut masih dalam tahap pembicaraan dan pematangan sebelum nantinya disosialisasikan kepada masyarakat.
13: Kami sedang menjalin kolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Paru juga. Itu kami membentuk suatu instrumen pemeriksaan nanti yang akan disebarkan ke seluruh pintu termasuk di pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Ini kami sedang dalam tahap pembicaraan. Kalau untuk angka temuannya memang masih sangat rendah, 14%, tetapi success rate dari pengobatan, kemudian DBRSO itu semuanya sudah bagus.
11: Dinas Kesehatan Lampung juga mendorong keterlibatan kader kesehatan dalam membantu memberikan edukasi sekaligus mengajak masyarakat melakukan pemeriksaan. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, kader, keluarga pasien, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat penemuan kasus sekaligus mencegah penyebaran TBC di Lampung. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengesahan peraturan daerah tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jatim disambut positif oleh berbagai komunitas dan praktisi pendidikan disabilitas di Jawa Timur. Bersama reporter Faiz Putra.

0: Pengesahan peraturan daerah atau perda tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur disambut positif oleh berbagai komunitas dan praktisi pendidikan disabilitas di Jawa Timur. Langkah tersebut dinilai menjadi awal penguatan landasan hukum untuk mewujudkan kesetaraan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat lainnya mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, vokasi, dan kesempatan kerja. Melalui salah satu guru sekolah luar biasa atau SLB Yayasan Pembinaan Anak Cacat atau YPAC Surabaya, Abdul Syakur saat dihubungi RRI kemarin mengatakan pengesahan aturan ini merupakan titik awal dari perjuangan panjang bersama. Melalui momen ini harapannya mampu merubah pandangan masyarakat tentang disabilitas. Dirinya juga berharap pendidikan inklusif dan sekolah khusus atau SLB dapat terus berjalan beriringan dan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik anak.
1: Jadi dengan pengesahan perda ini adalah langkah awal, Mas, bukan akhir dari perjuangan teman-teman. Jadi perdanya sudah ada, tetapi penyandang disabilitas masih kesulitan akses sebagai itu harus sudah tidak ada lah. Mari kita kawal bersama-sama jangan sampai perda ini seperti macan ompong, macan tapi tidak duit untung, Mas.
0: Sementara itu pengurus Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome atau POTATS Jawa Timur, Suwahyu, menekankan bahwa perda ini harus segera ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur atau pergub serta mekanisme layanan yang jelas dan terkoordinasi hingga tingkat kabupaten atau kota.
2: Yang tidak kalah penting adalah koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Jangan sampai hak penyandang disabilitas sangat baik di dalam perda, tapi implementasinya berbeda-beda karena belum ada standar layanan dan mekanisme yang jelas di daerah.
0: Pengesahan perda ini juga menjadi momentum penting sebab dalam waktu dekat bertepatan dengan persiapan peringatan Down Syndrome Awareness Month di bulan Oktober mendatang. Seluruh elemen komunitas berharap komitmen bersama ini dapat terus terjaga demi mewujudkan Jawa Timur yang ramah, adil, dan inklusif bagi semua. Dari Surabaya, Faiz Putra untuk Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto terkait pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo menginstruksikan agar dirumuskan model kurikulum yang dapat membantu pengguna narkoba pulih. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Warta Nusantara.
2: Upaya pemulihan terumbu karang di kawasan Lovina, Kabupaten Buleleng dilakukan melalui pelibatan masyarakat pesisir melalui penyediaan mooring atau tambatan kapal untuk aktivitas snorkeling. Bersama reporter Tika Utami.
3: Nah, kami melaksanakan kegiatan pemulihan ini sudah kita lancang. Kami sangat terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti.
4: Yayasan Banyumilir bersama masyarakat Desa Kalibubu mengembangkan program konservasi terumbu karang melalui pelatihan selam, pemulihan karang, dan penguatan ekowisata. Program tersebut dirancang sejak 2021 untuk menjawab kondisi terumbu karang yang mengalami kerusakan di kawasan Lovina. Ketua Yayasan Banyu Milir I. Ketut Wiryadana menyampaikan pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program. Dari kelompok masyarakat pengawas yang beranggotakan 77 orang, warga didorong terlibat dalam berbagai kegiatan konservasi.
3: Nah, kami melaksanakan kegiatan pemulihan ini sudah kita lancang dari tahun 2021 bersama Bapak Mekel. Itu kita merancang dari desa, kita merancang sebuah program ekowisata, membuat pelatihan-pelatihan untuk dive yang bekerjasama dengan Yayasan Banyumilir. Berkat Tuhan juga bahwa hari ini kita memiliki diver dari masyarakat lokal. Jadi kita ada 10 diver yang berlisensi open water, ada 5 diver yang berlisensi advance, 2 yang sudah rescue dan akan ke master. Itu biaya memang betul-betul dari program. Kemudian ada DSD, jadi Discover Scuba Diving, itu yang baru-baru mengenal tentang diving. Itu kita ada lebih dari 15 orang.
4: Selain meningkatkan keterampilan selam, masyarakat juga dilibatkan dalam menjaga kawasan terumbu karang melalui penyediaan mooring atau tambatan kapal untuk aktivitas snorkeling. Langkah ini diharapkan membantu mengurangi gangguan terhadap kawasan karang yang menjadi daya tarik wisata bahari. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng melalui sambutan yang dibacakan Abdul Manap mengapresiasi dukungan PLN terhadap program konservasi. Ia berharap upaya tersebut dapat berlanjut dan menjadi contoh bagi kawasan konservasi lainnya di Buleleng.
5: Kami sangat terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak berhenti di Bang Koral, tetapi juga bisa berlanjut pada program-program berikutnya. Untuk diketahui, seperti juga disampaikan tadi oleh Pak Ketua Yayasan, di Buleleng ini kita memiliki 3 kawasan konservasi. Di Barat ada Pemutran, Buleleng Barat istilahnya, sudah ditetapkan oleh Menteri Kelautan. Kemudian ada Buleleng Timur, di Tejakula. Buleleng Barat sudah lama kegiatan konservasi sejak tahun 90-an, juga sudah pernah mendapatkan banyak penghargaan dunia, Kalpataru.
4: Melalui penguatan kapasitas masyarakat dan kolaborasi lintas pihak, konservasi terumbu karang di Lovina diharapkan berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi lingkungan dan perekonomian masyarakat pesisir. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mulai menyusun langkah strategis sebagai langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Bersama reporter Arif Rizalul.
6: Dalam rangka mempercepat penanganan pasca bencana, Baperida Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pertemuan bersama organisasi perangkat daerah OPD dan unsur terkait di Aula Baperida Kabupaten setempat. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut berdasarkan dokumen rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam, khususnya dalam menyusun langkah penanganan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dalam pertemuan itu, OPD terkait diharapkan dapat meningkatkan komunikasi serta koordinasi dengan kementerian maupun lembaga pemerintah di tingkat nasional yang memiliki program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kepala Baperida Kabupaten Aceh Barat Abdul Wahab mengatakan koordinasi tersebut dinilai sangat penting agar berbagai program dan dukungan yang tersedia di tingkat nasional dapat disinergikan dengan kebutuhan serta prioritas penanganan pasca bencana di Kabupaten Aceh Barat.
7: Kegiatan penanganan rehab rekon ini yang sudah ada di rencana induk nasional ada di kementerian dan lembaga. Jadi informasi ini akan kita sampaikan, harapan kita OPD-OPD bisa mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak kementerian kaitan dengan kegiatan tersebut. Nanti pihak OPD bisa menyesuaikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan prioritas-prioritas memang sangat kita butuhkan di daerah, mengingat kemampuan kemampuan keuangan di kita di Kabupaten Aceh Barat sangat terbatas, sehingga kita kalau untuk menangani sendiri ya sudah pasti mungkin tidak punya kemampuan. Makanya kita sekarang ini sangat berharap bisa mendapatkan beberapa kegiatan dari kementerian itu untuk bisa terrealisasi di tempat kita, sehingga proses penanganan rapid account ini bisa kita laksanakan sesuai dengan yang kita targetkan.
6: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Afrizal Abdul Rashid mengatakan ia berharap agar pemerintah provinsi dan pusat untuk terus melakukan penganggaran pada daerah yang terdampak bencana alam.
8: Jadi harus diutamakan, harus diprioritarisasi kepada daerah-daerah yang terdampak langsung terhadap bencana banjir yang terjadi pada November 2025 tahun lalu.
6: Dia juga menambahkan langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca bencana sekaligus mendukung pemulihan kondisi masyarakat dan pembangunan daerah di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami juga akan menghadirkan informasi terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan menguat 0,15% pada jeda siang perdagangan hari ini. Bersama reporter Zahrotin Aljanah. Zahrotin, seperti apa pantauan terkininya?
9: Ya, pendengar, memasuki jeda siang perdagangan hari ini, IHSG bergerak menguat. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG berada di level 6.170,88, naik 9,18 poin atau 0,15%. Sebelumnya, IHSG sempat dibuka melemah 0,06% ke level 6.118, namun kemudian indeks berbalik menguat dan sempat menyentuh level tertinggi di angka 6.187. Pergerakan pasar turut dipengaruhi oleh rupiah yang sempat menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, sementara analis memperkirakan IHSG masih bergerak terbatas dalam kisaran 6.050 hingga 6.200. Investor juga mencermati sentimen domestik terutama setelah pengesahan rancangan APBN 2027 menjadi undang-undang pada Selasa kemarin, di mana dalam kesepakatan terbaru defisit fiskal tetap di angka Rp671,16 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB. Analis menilai postur APBN 2027 menunjukkan ekspansi fiskal yang relatif terjaga untuk mendukung konsumsi dan investasi. Namun investor tetap mencermati ruang fiskal dan kebutuhan pembiayaan pemerintah, khususnya di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Sekian perkembangan pasar siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda juga dapat mengupdate kembali terkait indeks harga saham gabungan sore nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa SP4 Lapor ini merupakan satu sistem yang terintegrasi agar masyarakat dapat mudah untuk melakukan laporan kepada pemerintah.
2: Obat yang ada, oseltamivir, kita ada di rumah sakit. Cuma obat ini, ahli juga menyampaikan, nggak bisa terlalu sembarangan diberikan. Karena dia bisa mengakibatkan resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal.
0: Sari Berita. Pemerintah memperbarui komitmen pengaduan pelayanan publik. Menteri Kesehatan memastikan ketersediaan obat influenza A. Pejabat dari 10 negara berpartisipasi dalam pertemuan antara pemimpin Israel dan Presiden Uni Emirat Arab. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 30 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, SP4N Lapor. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
3: Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yakni melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, SP4N Lapor. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB, Rini Widiantini, mengatakan pembaruan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Komitmen tersebut melibatkan Menteri PAN-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Wakil Ketua Ombudsman RI. Selama 10 tahun berjalan, SP4N Lapor terhubung dengan 718 instansi yang terdiri atas kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
1: Dan bahwa SP4 Lapor ini merupakan satu sistem yang terintegrasi agar masyarakat dapat mudah untuk melakukan laporan kepada pemerintah dengan prinsip no wrong, no policy. Jadi tidak masyarakat dimanapun dia melakukan laporan tetap akan terhubung kepada instansi pemerintah yang harus menanganinya.
3: Adapun jumlah pengaduan yang dikelola mencapai 1.178.168 aduan dengan rata-rata 454 aduan per hari. Tingkat respon pemerintah terhadap pengaduan tersebut mencapai rata-rata 88,5%. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa implementasi SP4N Lapor juga untuk mendapatkan data dan masukan dari masyarakat.
4: Dan karena itu interoperabilitas antar KL menjadi sangat penting dan kami dari Kemkominfo fokus untuk membuat sistem yang andal untuk interoperabilitas yang sekarang sudah berjalan baik untuk 718 instansi maupun lembaga, tapi kita tentu inginnya lebih luas lagi.
3: Diketahui SP4N Lapor menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Dan penanda tanganan nota kesepahaman tersebut merupakan pembaruan komitmen yang sebelumnya komitmen serupa dilakukan pada 2016 sampai 2021. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah harus menyediakan informasi publik secara transparan, akuntabel, cepat, mudah, dan murah bagi masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan selengkapnya.
5: Kehadiran Komisi Informasi Provinsi Tenggara Timur yang di mana tugas fungsi dan kewenangannya adalah mengawasi keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik itu artinya bahwa supaya masyarakat mudah, cepat untuk mengakses informasi publik.
6: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Lede Bolebaja, mengatakan kehadiran Komisi Informasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya memberikan sosialisasi terkait hak akses masyarakat. Ini dikarenakan adanya keterbatasan tenaga, anggaran, dan waktu.
5: Saya harus mengakui bahwa sosialisasi kita kepada masyarakat tentang hak dia untuk memperoleh informasi publik dan mengakses informasi publik kita sudah lakukan dengan masif. Tetapi perlu dia, kami juga mengakui bahwa informasi tentang keterbukaan informasi masih publik tentang hak akses masyarakat juga belum tersampaikan ke seluruh masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur. Hal ini juga diakibatkan karena mungkin keterbatasan personil kami, keterbatasan anggaran.
6: Sementara itu, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Ekonomi Rian Nong mengatakan media sosial dimiliki oleh semua komponen termasuk narasumber. Namun masyarakat harus bijak membedakan bahwa informasi yang disampaikan oleh media sosial belum semuanya valid atau benar.
7: Harus dibedakan bahwa informasi yang disampaikan oleh media sosial belum semua terverifikasi, belum semua benar. Tetapi ketika informasi itu disampaikan oleh media atau pers, itu tingkat akurasinya mungkin sampai dengan 90%. Itu ada perbedaan. Bahwa sekarang itu, saya suka menganalogikan bahwa dunia kita ini dunia yang tergesa-gesa sekarang. Jadi apa-apa mau cepat. Tiap orang berupaya untuk mencari yang pertama yang menyampaikan informasi. Apakah itu benar atau salah? Pertama, posting.
6: Media publikasi wartawan memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dan kredibel dibandingkan media sosial. Hal ini dikarenakan media arus utama bekerja berdasarkan disiplin verifikasi kode etik jurnalistik sebelum informasi tersebut disebarluaskan ke publik. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi di berbagai rumah sakit, tetapi obat tersebut tidak sembarang diberikan kepada pasien. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
8: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza A di Indonesia, namun dalam kondisi kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tetap tenang. Adapun terkait ketersediaan obat influenza A, oseltamivir, dipastikan mencukupi di berbagai rumah sakit di Indonesia. Menkes mengingatkan obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Apabila obat diberi sembarangan maka menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan hanya untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Penjelasan Menkes disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Obat yang ada, oseltamivir, kita ada di rumah sakit. Cuma obat ini, ahli juga menyampaikan, nggak bisa terlalu sembarangan diberikan. Karena dia bisa mengakibatkan resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal orangnya. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan ke orang-orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya tinggi. Gitu ya, jadi obatnya ada, cuma memang itu hanya diberikan di kasus-kasus yang komorbiditasnya tinggi atau parah. Nggak semua orang dikasih obat nanti bisa resisten malah parah. Ya.
8: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni dalam perbincangan bersama RRI Pro 3 mengatakan kasus influenza A di ibu kota mengalami kenaikan.
9: Kalau kita lihat data rutin yang dikumpulkan yang oleh Dinas Kesehatan, yaitu data surveilan kewaspadaan dini dan respon, kita lihat angka influenza di DKI Jakarta memang mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun 2025. Di bulan Juli sekitar 1.069 kasus, kemudian naik di bulan Agustus menjadi 1.789 dan sampai di bulan Desember ini sampai tanggal 20 kemarin sudah tercatat 1.763 kasus.
8: Menkes mengatakan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh. Masyarakat dihimbau untuk beristirahat dengan cukup, mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut, selanjutnya memakai masker di keramaian atau rasa sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan penegakan hukum karhutlah dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi. Laporan disampaikan Zahrotin Aljannah.
10: Dalam penegakan hukum ini juga sifatnya berlapis dan terkoordinasi.
11: Pemerintah memastikan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Data Kemenko Polkam, Honi Avana, mengatakan penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan. Ia mengatakan pengelola maupun pemanfaat lahan juga dapat dikenakan proses hukum apabila ditemukan pelanggaran. Honi menyebut berdasarkan data Deskarhutla, terdapat 245 laporan polisi dan 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, sebanyak 96 korporasi sedang diproses terkait penanganan kasus karhutla.
10: Dalam penegakan hukum ini juga sifatnya berlapis dan terkoordinasi, artinya penegakan hukum ini tidak hanya berhenti pada perorangan saja, tetapi atau pelaku di lapangan, tetapi juga akan juga dikenakan kepada para pengelola atau pemanfaatan lahan tersebut. Tercatat di sini dari Kementerian Lingkungan Hidup saat ini sudah melaksanakan penyegelan terhadap 57 badan usaha. Kemudian dari Kementerian Kehutanan ada 26 badan usaha dikenakan sanksi administratif bidang kehutanan, dengan diantaranya 5 sudah dicabut perizinannya.
11: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat pemadaman dan pendinginan lahan gambut, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan api di bawah permukaan gambut masih dapat bertahan. Oleh karena itu, untuk mendeteksi bara di bawah permukaan, BNPB menggunakan drone thermal yang dapat menemukan titik panas yang tidak terlihat secara langsung. BNPB juga menempatkan tangki air portable, mengoptimalkan pompa dan sumber air alternatif, serta membangun embung dan kanal.
12: Beberapa hambatan yang bisa kami sampaikan secara umum, yaitu penanganan di Kalimantan terkendala kebakaran pada lahan gambut. Ini sifatnya memang gambut, akses air dan sumber air relatif terbatas karena memang kering. Angin kencang ini yang membuat kepala api itu bisa menyebar kemana-mana. Kepala api itu artinya memang bagian yang cepat menyebar, dan itu sangat ditakuti oleh teman-teman yang ada di Satgas Darat untuk memadamkan.
11: Pemerintah memastikan penanganan karhutla terus dilakukan melalui penegakan hukum, pemadaman hingga pendinginan lahan. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah kebakaran kembali muncul serta mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penyidik Jampitsus Kejagung menyerahkan tersangka dan barang bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025-2026 yang merugikan negara lebih dari 10 triliun rupiah. Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
13: Untuk 6 berkas atas nama tersangka DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional periode Agustus 2024 sampai dengan Juni 2026, tersangka SS selaku Wakil Kepala BGN Bidang Operasional
14: Pemenangan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penyidik Kejaksaan Agung telah menyerahkan berkas dan 6 tersangka ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Berkas tersebut atas nama DH, Kepala BGN tahun 2024-2026, SS Wakil Kepala BGN tahun 2025-2026, tersangka LP Wakil Kepala BGN tahun 2024-2026, tersangka LMI selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN, serta tersangka GHS dan AYS selaku pihak swasta. Karena mengatakan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian negara mencapai 10 triliun rupiah.
13: Kurang lebih 10 triliun.
14: BPKB. Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung mengungkap modus operandi para tersangka dalam menyiasati anggaran MBG 2025-2026 yang mencapai 335 triliun. Para tersangka menggunakan dan bekerjasama dengan yayasan yang menjadi mitra BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis.
15: bahwa program MBK tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah. Namun pada faktanya, yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana untuk kejahatan dan terafiliasi dengan pejabat atau pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG, namun tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada portal mitra BGN dengan adanya atensi dari tersangka. Dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah.
16: Terhadap tersangka DH, LP, dan SS dijerat pasal 603, jungto pasal 604, jungto pasal 20, huruf A atau C KUHP, jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan tersangka LMI, GHS, dan AYS dijerat pasal 12 huruf A, huruf B, dan huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, jungto pasal 20 huruf A atau huruf C KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Perwakilan Daerah RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional melalui TPS 3R dengan memanfaatkan kekuatan komunitas lokal. Laporannya bersama Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
17: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali.
18: Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilah sampah secara nasional. Kekuatan desa adat, banjar rumah tangga hingga industri pariwisata dinilai menjadi modal penting dalam membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat. Anggota DPD RI Dapil Bali Niloh Putu Ari Pertami Jelantik mengatakan Bali didorong menjadi pelopor pemilah sampah karena memiliki kekuatan masyarakat yang dapat digerakkan dari tingkat desa.
17: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali. Untuk itulah mengapa Bali menjadi salah satu dari 5 kota, dari 5 provinsi ya, yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk kemudian membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy. Kan Bali yang dipilih. Nah itu kerja-kerja DPD RI. Itu DPD RI itu yang memperjuangkan bersama dengan Danantara.
18: Namun ia menilai pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala besar membutuhkan proses. Sementara persoalan sampah terus terjadi setiap hari, sehingga pembangunan TPS 3R Reduce Reuse Recycle dinilai perlu dipercepat. Niloh Jelantik mengatakan telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Gubernur Bali Wayan Koster mengenai rencana pemanfaatan lahan milik pemerintah Provinsi Bali untuk pembangunan TPS 3R. Sementara itu, pendiri gerakan Bersih-Bersih Bali I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono atau Gus Norma mengatakan gerakan pemilahan sampah telah lama digaungkan komunitas lingkungan di Bali. Menurut Gus Norma, pemerintah perlu memperkuat edukasi, sosialisasi, dan inovasi agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat.
19: Yang masih dilakukan harus edukasi, ya harus jemput bola, harus turun. Ini yang tidak dilakukan. Jadi kita sih mohon kepada pemerintah biar ngumpulin seluruh komunitas atau gerakan yang ada, yang spesifikasi mereka ada di mana-mana ya. Ada yang edukasi, ada yang inovasi, ada yang buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi anggaran itu efektif, tidak terbuang sia-sia.
18: Pihaknya juga menekankan peran Perbekal dan Bendese sebagai ujung tombak pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga tingkat desa dan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kemarau panjang mengakibatkan sebanyak 54 titik di wilayah Kota Banjarbaru mengalami kekeringan, sehingga membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Diki Munadi melaporkan dari RRI Banjarmasin.
20: Ya, ini sudah titik yang ke-54 ya untuk kita pendistribusian.
21: Kemarau panjang berdampak pada ketersediaan air bersih di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sampai kini sebanyak 54 titik di sejumlah kecamatan dan kelurahan mengalami kesulitan air bersih. Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabi, usai menyalurkan air bersih kepada warga di Jalan Kuranji, RT 32, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Selasa kemarin. Wali Kota mengungkapkan pemerintah kota terus merespon laporan masyarakat yang mengalami kekeringan dengan penyaluran air bersih ke wilayah terdampak.
20: Ya, ini sudah titik yang ke-54 ya untuk kita pendistribusian, sebelumnya 53, dan ini bertambah lagi terhadap aduan dari masyarakat. Kita langsung memberikan dan mendistribusikan air bersih ini kepada masyarakat. Alhamdulillah kami juga berkolaborasi dan sinergi dengan TNI Polri, juga memberikan kemarin TNI AU ya juga memberikan distribusi air bersih untuk masyarakat. Ya tentunya kita penguatan ini kita tentunya harus bergotong royong untuk menghadapi kekeringan di masyarakat ini juga.
21: Sementara Ketua RT 32 Gotong Manggis Kursusianto mengatakan kondisi kekeringan telah dirasakan warganya sekitar 3 bulan.

0: ribu.
1: Pemerintah Kota Banjarbaru juga membuka respon terhadap laporan masyarakat sebagai upaya memastikan kebutuhan air bersih warga di tengah kemarau.
2: Kodim 1424 Sinjai menyalurkan 5.000 kubik air bersih untuk membantu warga terdampak di Sinjai Timur akibat kemarau panjang. Laporan Ayunia Nindiati dari RRI Makassar.
3: Kemarau panjang membuat warga di sejumlah wilayah Sinjai Timur kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini mendorong Kodim 1424 Sinjai bersama PDAM dan Damkar menyalurkan 5.000 kubik air untuk membantu kebutuhan warga di 4 dusun Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada 29 September 2026. Penyaluran air bersih dilakukan di Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur dengan mengerahkan 2 armada truk dari PDAM dan Damkar Sinjai. Pelaksana tugas Kasdim 1424 Sinjai Kapten Infantri Zainuddin menyebut, bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI, sekaligus merespon kebutuhan warga yang terdampak kemarau.
4: Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur membutuhkan air karena hari ini adalah musim pada saat musim kemarau, kekurangan air di masyarakat, kurang sumber air karena kemarau. Rencana 2 dari Namtar, satu mobil dari satu mobil isinya 5.000 kubik satu mobil di semuanya sih.
3: Warga terlihat berbondong-bondong mengambil air menggunakan ember, baskom, hingga wadah penampungan air. Salah satunya Hasniati, warga Dusun Bainang, yang mengaku sudah sekitar 2 bulan kesulitan mendapatkan air, sebab sumur dan sungai di sekitar pemukiman mulai mengering.
5: Ya, butuh sekali, Pak. Ada sungai tapi kering, tidak ada mata air. Sungai saja tapi kalau kering, sungai tidak ada gitu, air di sumur. Terima kasih ini, Pak, dibantu air.
3: Penyaluran air bersih ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama kemarau masih berlangsung. Bantuan air juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan konsumsi masyarakat.
2: Informasi dari luar negeri, pejabat dari 10 negara berpartisipasi dalam pertemuan yang diperluas di Abu Dhabi antara pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Menurut laporan channel 14 Israel Selasa, mengutip sumber UAE yang tidak disebutkan namanya. Kami kutip dari kantor berita Antara, sumber anonim itu dikutip mengatakan pertemuan tersebut berfokus pada penguatan kerjasama keamanan dan intelijen antara Israel dan Uni Emirat Arab, serta pembentukan kerangka kerja pertahanan regional untuk menghadapi ancaman bersama. Kita ke informasi olahraga, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir angkat bicara soal kritik terhadap pelatih timnas Indonesia John Hartman. Kritik muncul setelah Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 Senin malam. Erick menilai sorotan terhadap pelatih merupakan konsekuensi dalam sepak bola, sekaligus mengapresiasi perjuangan skuad Garuda yang bermain dengan 10 pemain. Ia juga menegaskan peluang Indonesia menuju final masih terbuka.
6: Kalau kita lihat pelatih Thailand, pelatih Malaysia, pelatih Vietnam, pasti juga penuh kritikan. Ya memang sepak bola seperti itu, cukup kejam. Ya tapi itulah konsekuensi ya memegang hal pimpinan seperti itu. Nah jadi artinya Bang Lais juga tidak boleh ditutup sebelah mata. Kita harus fight dan mudah-mudahan Malaysia dan Singapura juga fight sama-sama dan kita lihat nanti hasilnya.
2: Erick Thohir juga meminta timnas Indonesia tidak meremehkan Bangladesh yang akan menjadi lawan selanjutnya. Laga penentu tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta besok malam pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Thailand sudah memastikan tempat lebih dulu di final setelah menaklukkan Vietnam 2-0 tadi malam.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Pemerintah menargetkan penempatan manajer operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih selesai pada 1 Oktober. Pemerintah juga menyiapkan penyesuaian bagi manajer yang ditempatkan jauh dari domisili asal. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pemerintah daerah menyatakan kesiapan dengan menyediakan lahan seluas 8,1 hektar untuk mendukung pembangunan sekolah permanen tersebut. BGNRI mewajibkan setiap SPPG melibatkan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan baku dan bahan pangan untuk program MBG. Kebijakan menjadi bagian dari penguatan rantai pasok MBG, sekaligus upaya memperluas manfaat ekonomi program bagi masyarakat di daerah. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait alat pantau Gunung Anak Krakatau yang dicuri. Bagaimana dampaknya pada keselamatan dan mitigasi? Nanti juga kami akan tanyakan seberapa serius dampak hilangnya atau dicurinya alat pemantau Gunung Anak Krakatau terhadap sistem pemantauan aktivitas vulkanik. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia, Dr. Daryono.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Daryono, selamat siang.
2: Selamat siang, Kak.
1: Pak Daryono, seberapa penting keberadaan alat pemantau Gunung Anak Krakatau bagi keselamatan masyarakat?
2: Iya, jadi alat untuk memonitor aktivitas gunung itu merupakan sarana esensial dan penting sekali ya di dalam kita mendapatkan informasi terkait dengan keaktifan gunung api ya, khususnya gunung yang sedang mengalami erupsi. Itu sangat penting sekali karena di situ ada pengamatan terkait dengan gempa vulkanik, tremor. Itu menjadi satu parameter penting terkait keaktifan. Di samping juga adanya monitor lain seperti satelit, kemudian juga peralatan visual, kemudian CCTV, itu sangat penting. Sehingga kalau alat itu hilang ya, itu seperti kita itu kehilangan mata dan telinga ya. Jadi alat itu bisa memberikan dampak yang cukup serius ya. Karena data tidak lengkap, karena alat mati, karena dicuri orang misalnya, apakah baterainya, apakah solar panelnya. Sehingga data yang terkumpul itu tidak lengkap, sehingga para tugas yang sudah menganalisa itu mengalami beberapa kendala terkait dengan data yang masuk. Sehingga itu juga akan mempengaruhi keputusan-keputusan penting ya, apakah terkait dengan aktivitas gunungnya api itu sendiri, tingkat levelnya seperti apa, tingkat keaktifannya apa. Juga informasi penting untuk masyarakat ya. Jadi karena alat hilang atau mati, itu menjadikan ketidaklengkapan. Nah, tapi yang pasti ya, kalau stasiun pemantauan gunung itu mati ya, dampak utamanya itu ya berkurangnya kemampuan observasi secara langsung. Artinya data real time, data yang benar-benar sedang berjalan di lapangan itu kita tidak bisa mendapatkan. Nah, seperti stasiun pemantauan mati ya, itu gempa vulkanik, tremor, bukan aktivitas kegempaan yang terjadi di kawasan tersebut tidak bisa terekam, Mbak. Jadi, padahal aktivitas vulkanik seperti tremor itu sangat penting sekali bagi para analis untuk menentukan perkembangan gunungnya yang erupsi itu. Kemudian CCTV mati, itu aktivitas visual seperti letusan, lontaran material, asap, abu, dan perubahan kawah itu sama sekali tidak terpantau, sehingga kita seperti orang buta yang melihat situasi dan kesulitan ya. Nah, kalau telemetri mati, ini semua pakai AKI, Mbak ya, seismometer, CCTV, telemetri, ini juga pakai AKI. Jadi bagaimana kan data dapat dikirim secara langsung ke pusat monitoring gunung api itu kan menggunakan teknologi komunikasi itu, Mbak. Yeah. Ini kalau mati, ya tidak terkirim datanya. Nah, jadi data yang menjadi tidak lengkap ini, analis gunung api kehilangan salah satu sumber data penting dan lebih tergantung pada satu instrumen lain yang masih berfungsi. Ya, ini terbatas sekali ya. Sehingga deteksi perubahan aktivitas dapat menjadi kurang optimal, Mbak. Terutama jika terjadi perubahan cepat atau erupsi mendadak ya. Nah, yang penting pokoknya alat itu kalau bisa harus diaktifkan ya. Kemudian juga terhadap masyarakat ya. Ini konsep terkait keselamatan ya, Mbak ya. Ini dampaknya bersifat tidak langsung. Memang bersifat tidak langsung dampak matinya alat itu. Nah, matinya satu stasiun pemantau itu dapat mengurangi kelengkapan kecepatan informasi mengenai perubahan aktivitas gunung anak Krakatau ya. Jika aktivitasnya meningkat cepat ya, atau berkurangnya data seismik atau visualnya atau telemetrinya, itu dapat membuat penilaian menjadi kondisi tidak optimal. Tidak optimal yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kecepatan pemberian rekomendasi-rekomendasi penting untuk masyarakat, Mbak. Jadi dampak yang perlu ditekankan adalah berkurangnya redundansi. Artinya apa? Itu kan alat itu kan tidak hanya satu, Mbak. Tapi kalau satu stasiun hilang, itu berkurangnya redundansi sistem pemantauan. Jadi keselamatan masyarakat di pesisir Selat Sunda itu sangat penting berdasarkan rantai deteksi, analisis, peringatan atau rekomendasi untuk direspon masyarakat. Jadi ini sebenarnya sistem yang paling sehat. Tapi kalau terganggu ya akan kesulitan untuk bisa mendapatkan informasi ya. Jadi gangguan pada sistem deteksi itu dapat melemahkan rantai tersebut, Mbak. Jadi terutama pada gunung api aktif yang mengalami perubahan cepat ya. Jadi itu, Mbak, masalahnya.
1: Baik. Lalu kalau untuk dari sisi mitigasi, apa yang perlu diperkuat untuk memastikan kalau memang fasilitas pemantauan bencana ini tetap berfungsi, lalu juga terlindungi, Pak?
2: Iya, jadi agar alat pemantauan gunung api lebih aman dari pencurian, kemudian pengamanannya itu sebaiknya berlapis-lapis. Karena ini kan instrumentasi penting ya. Karena lokasinya juga terpencil, tidak mungkin kita dijaga 24 jam oleh pegawai yang ada di sana. Karena kawasannya juga berbahaya kan, Mbak. Kalau statusnya sedang siaga itu juga kan nggak boleh ada orang gitu. Jadi yang penting pertama, Mbak, ya, itu pengamanan fisik. Pengamanan fisiknya itu aki ditempatkan dalam box baja terkunci ya. Kalau pun ada baut pengikat yang kuat ya, dan bila memungkinkan dibuat menyatu dengan kuat fondasi yang beton itu baru mereka yang mau nyopot itu kesulitan, Mbak. Jadi aki itu harus dapat perlindungan yang sangat sulit untuk diambil. Nah, kemudian perlu ada CCTV independen ya. Nah, kamera keamanan sebaiknya memiliki sumber daya dan jalur komunikasi terpisah sehingga tetap terekam, sehingga tetap apa mendapatkan rekaman ketika sistem power supply-nya itu rusak. Jadi ada cadangan terpisah. Jadi kalau ini kan misalnya ada monitoring seismograf, kemudian ada CCTV, ada komunikasi, telemetri, itu jadi satu. Nah, kalau apinya hilang ya maksudnya mati semua, Mbak. Gitu. Jadi kemudian perlu ada sensor anti-timer ya. Ada alarm otomatis ketika box dibuka, kemudian kabel diputus, itu akan berbunyi misalnya kan. Jadi itu akan mempengaruhi si pencuri itu akan ketakutan ya. Kemudian juga ada notifikasi real time ya, gangguan daya, pembukaan kabinet, itu langsung mengirim ke pusat operasi. Jadi sepertinya ada yang sedang nggak beres di sana nih. Jadi notifikasi real time itu penting sekali. Kemudian, Mbak, kalau sudah kecurian itu ya harus ada alat apa namanya, pelacakan aset. Perangkat bernilai tinggi dapat dilengkapi identifikasi permanen dan bila sesuai kondisi teknis itu bisa dilacak lokasinya. Kan sekarang sudah teknologinya sudah mas itu. Nah, kemudian adanya perlu juga patroli dan inspeksi berkala melibatkan petugas serta koordinasi dengan aparat lain ini. Tapi khusus kalau sedang aman ya, Mbak ya. Kalau sedang posisi status waspada apalagi awas itu nggak boleh ya. Nah, artinya tetap redundansi itu ada. Jadi alat itu dibuat beberapa di kawasan itu sehingga kalau satu dicuri yang masih beroperasi. Tapi sebenarnya saya yakin PPMBG sudah menggunakan konsep ini, Mbak ya. Dan yang terakhir, Mbak, edukasi publik. Masyarakat perlu mengetahui bahwa merusak dan mencuri perangkat pemantauan Gunung Anak Krakatau itu bukan sekedar mencuri aset negara, tetapi dapat mengurangi kemampuan sistem dalam mendukung keselamatan publik. Jadi harus dipahamkan bahwa alat ini untuk keselamatanmu gitu loh, Pak. Jadi harus ada sosial itu. Sehingga untuk kedepannya itu ya beberapa langkah tadi perlu dipertimbangkan agar lebih aman gitu, Pak. Gitu, Pak.
1: Oke, baik. Nah, Pak Daryono mungkin dapat memberikan juga ini semacam tipsnya begitu, yang perlu juga dipahami masyarakat supaya lebih siap menghadapi potensi erupsi, selain mengandalkan teknologi, lalu juga sistem peringatan dini.
2: Nah, sebenarnya ya, untuk gunung yang ada di darat, ya, yang dekat dengan publik itu sebenarnya sudah banyak sekali tanda-tanda alam yang sudah dikenali, Pak, ya, terkait perubahan situasi kalau sudah semakin panas hawanya, kemudian juga adanya pergerakan binatang-binatang tertentu yang mengalami perilaku aneh, misalnya, kemudian juga ada migrasi binatang atau tanaman layu, itu juga menjadi indikasi. Nah, ini yang juga kami kan kalau di Gunung Anak Krakatau kan tidak ada pemukimnya, Mbak. Jadi tampaknya memang harus mengandalkan alat-alat itu. Dan gunung di Jawa pun yang ada di daratan pun di Sumatera juga itu ya tentu saja lebih maju menggunakan teknologi maju, Mbak, supaya bisa datanya presisi dan benar-benar valid gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Pak Daryono, semoga juga memang masyarakat dan juga di kawasan sekitar ini mengindahkan begitu imbauan tadi begitu ya, bukan hanya tadi mencuri alat negara begitu ya, Pak, ya, karena juga membahayakan sangat.
2: Membahayakan, Mbak, ya. Konteksnya itu.
1: Baik, terima kasih Pak Daryono telah berbincang bersama kami. Selamat siang.
2: Selamat siang, Kak. Makasih.
0: Wawancara Pro 3.

0: Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi menyebut pemerintah menyetujui perluasan subjek pidana kendaraan bermotor over dimension overloading atau ODOL. Perluasan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengemudi, tapi juga pemilik kendaraan, korporasi, dan pemilik barang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Kami juga kembali akan menghadirkan informasi update dari reporter kami, saksi Tri Aldi Wibisono dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara 38,85 miliar. Mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha menjadi verifikator PT PLN Batubara. Bersama reporter Isnen Suhanda. Suhanda.
5: Ya, pendengar, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pinjaman ataupun kredit dari PT PPA kepada PT BAS yang merugikan negara sekitar 38,85 miliar rupiah. Dalam persidangan ini dihadirkan dua orang saksi, yaitu Tri Aldi Wibisono yang merupakan pegawai PT BAS yang melakukan pemalsuan ataupun menjadi verifikator PT PLN Batubara agar mendapatkan jaminan fasilitas kredit pengadaan batubara untuk PT PLN Batubara. Aldi mengaku dirinya diperintah oleh terdakwa Firman untuk menjadi verifikator agar dokumen-dokumen tersebut dinyatakan sebagai dokumen yang valid dari PT PLN Batubara untuk mendapatkan pinjaman dari PT PPA. Berikut pernyataan Aldi di hadapan majelis hakim.
6: Dapatkah saudara jelaskan apakah PT PLN Batubara pernah melakukan kerjasama dengan PT BAS? Kalau iya, kapan, di mana, siapa, dan dalam bidang apa perjanjian kerjasama tersebut dibuat? Saksi menjawab, dapat saya jelaskan bahwa setahu saya pada sekitar tahun 2018 saya pernah melakukan scan terkait dengan dokumen kerjasama antara PLN PT.
5: Aldi juga mengaku bahwa dirinya melakukan hal tersebut hanya sebatas kerjasama ataupun pemberian kerjasama dari Firman selaku terdakwa dengan PT PLN Batubara tanpa diketahui maksud dari isi kerjasama ataupun verifikator dari PT BAS kepada PLN Batubara untuk mendapatkan kredit pinjaman yang mencapai lebih dari 38 miliar rupiah. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak saat ini belum menerima edaran terkait penempatan manajer Koperasi Merah Putih. Bersama reporter Jaliah Winarti.
7: Kabupaten Lebak masih menunggu kepastian pemerintah pusat terkait penempatan manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang dikabarkan mulai melaksanakan tugas pada 1 Oktober 2026. Hingga Selasa 29 September 2026, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak belum menerima edaran resmi yang memuat nama, jumlah maupun lokasi penempatan manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di wilayah tersebut. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Imam Suangsa mengatakan pihaknya masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat.
8: Dari yang kami dapat beberapa informasi di grup dengan kementerian itu, memang nanti direncanakan itu mulai awal Oktober. Cuman ya sampai saat ini kami belum dapat ada surat informasi terkait manajer koperasinya yang hadir di Lebak itu jumlahnya berapa, di desa mana saja, kami belum dapat.
7: Meski belum menerima surat resmi, Imam mengaku telah mendapatkan informasi dari sejumlah kepala desa bahwa beberapa calon manajer sudah mulai berkomunikasi dengan pengurus koperasi maupun pemerintah desa. Namun demikian, Pemkab Lebak masih menunggu kepastian mengenai mekanisme penempatan dan jumlah manajer yang akan ditugaskan di wilayah Kabupaten Lebak. Sementara itu, masyarakat juga masih menantikan kepastian kapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih benar-benar mulai beroperasi. Program koperasi tersebut telah digaungkan selama sekitar 1 tahun. Namun di tingkat masyarakat, manfaat nyata keberadaan koperasi masih menjadi hal yang ditunggu. Santi, salah seorang warga Lebak, berharap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tidak hanya berhenti pada pembangunan gerai dan pembentukan kepengurusan, tetapi benar-benar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
9: Tentunya kita juga berharap dengan keberadaan Koperasi Merah Putih ini nantinya jangan sampai mematikan usaha masyarakat yang ada. Jadi jangan jadi pesaing usaha masyarakat lah.
7: Dengan masih menunggu edaran resmi terkait penempatan manajer, Pemkab Lebak kini melanjutkan koordinasi sambil memantau perkembangan pembangunan gerai di sejumlah wilayah. Kepastian dari pemerintah pusat terkait penempatan manajer menjadi salah satu tahapan yang dinantikan sebelum Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih mulai menjalankan aktivitas operasionalnya secara penuh di Kabupaten Lebak. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Puskesmas Kecamatan Makassar menargetkan 7.500 orang mengikuti screening tuberkulosis yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis. Bersama reporter Setio Agung Laksono.
10: Puskesmas Kecamatan Makassar menargetkan 7.500 orang mengikuti screening tuberkulosis atau TBC yang terintegrasi dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Pemeriksaan menyasar kontak serumah, kontak erat, dan warga terduga TBC yang memiliki faktor resiko di wilayah Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Penanggung jawab program TBC Puskesmas Kecamatan Makassar, Dr. Kartika Destia, menjelaskan kegiatan akan berlangsung di 75 lokasi dan masing-masing menyasar 100 orang. Hingga akhir September, kegiatan telah berjalan di 29 lokasi, di tempat lokasi seperti di balai warga dan sekolah.
11: Kita sudah berjalan 29 lokus dari target 75 lokus yang insya Allah akan diselesaikan di bulan November ini, seperti itu. Nah, untuk lokasi yang sudah kita jalankan itu di seluruh kelurahan sekecamatan Makassar, itu kita sudah jalan seperti itu. Nah, nanti insya Allah akhir bulan ini kita sudah menyelesaikan semuanya. Kemudian kita akan sweeping lagi kontak serumah yang memang belum datang. Seperti itu nanti kita akan buatkan rokos lagi di lokasi-lokasi sekecamatan Makassar lagi, seperti itu. Termasuk nanti di sekolah.
10: Sebelumnya, Puskesmas Kecamatan Makassar bersama Puskesmas Pembantu menggelar CKG terintegrasi screening TBC di pos RW 11 Cipinang, Melayu. Salah satu peserta, Vita Febrianti, berinisiatif mengikuti screening karena memiliki kerabat dengan riwayat TBC yang sedang menjalani pengobatan.
12: Saudara saya sendiri di dekat sebelah rumah itu ada, maksudnya lagi sakit TB, lagi berobat TBC juga, sering ke rumah juga, makanya pas lagi ada acara kayak gini, ya bolehlah ikut datang menghadiri screening kesehatan.
13: Berarti ibu dengan kesadaran diri gitu?
12: Iya.
13: Apa tadi yang diperiksa seperti itu?
12: Cek tensi, terus gula darah, sama rem. Kebetulan lagi batuk juga sih.
10: Berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Indonesia menduduki peringkat kedua negara dengan beban kasus TBC tertinggi di dunia pada tahun 2024. Dr. Kartika mengatakan penanggulangan TBC membutuhkan keterlibatan masyarakat, termasuk tidak memberikan stigma kepada pasien dan mendampingi pengobatan hingga selesai. Pemerintah Kota Jakarta Timur sendiri menargetkan screening TBC terintegrasi CKG menjangkau 77.800 warga di 778 lokasi. Target pelaksanaan program tersebut direncanakan selesai pada November mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian tadi pendengar informasi dari reporter kami. Pastikan Anda juga terus mendengarkan Pro 3 RRI karena usai ini kami akan mengupdate topik terupdate lainnya.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT menyampaikan Lomba Desa 2026 menjadi sarana untuk menemukan, mendokumentasikan, dan menyebarluaskan berbagai praktik baik yang telah dilakukan desa dalam mengembangkan potensi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, Ditjen PDP Kemendes PDT, Rahmatia Handayani mengatakan, Lomba Desa 2026 tidak hanya diarahkan sebagai ajang kompetisi, tetapi juga sebagai wadah untuk mengidentifikasi berbagai pengalaman dan inovasi yang telah dilakukan oleh desa. Menurutnya, pengalaman dan inovasi dari desa-desa yang berprestasi dapat menjadi sumber inspirasi bagi desa lainnya untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kondisi masing-masing. Berita dalam negeri lainnya, Ombudsman RI memperkuat pengawasan eksternal terhadap pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga. Dalam pengelolaan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat SP4N Lapor. Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menyebut SP4N Lapor bukan hanya tempat untuk menyampaikan keluhan, namun juga sebagai sumber informasi untuk memperbaiki kebijakan dan tata kelola pelayanan publik. Lebih lanjut, ia menegaskan ukuran keberhasilan tidak hanya sekedar dari laporan yang telah dijawab atau dinyatakan selesai, tetapi apakah penyelesaian tersebut benar-benar dapat menjawab persoalan dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Berita mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan upaya untuk merintis jalan baru menuju dunia yang bebas dari senjata nuklir. Guterres mengatakan pelucutan senjata nuklir bukanlah sebuah kebaikan hati, melainkan kewajiban hukum yang mengikat berdasarkan traktat non-proliferasi nuklir. Negara-negara yang memiliki senjata nuklir harus kembali berdialog untuk mencegah penggunaan senjata nuklir dalam bentuk apapun. Mempertahankan tren pengurangan persenjataan global yang telah berlangsung selama beberapa dekade sangatlah penting untuk mencegah terjadinya kembali perlombaan senjata nuklir. Berita olahraga, tim putri Indonesia harus menelan kekalahan atas Malaysia dengan skor 0-3 dalam pertandingan klasifikasi pertama berada di peringkat 5-8 Hoki Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Gifu Prefectural Grand Stadium Kakamigahara, Jepang. Malaysia mendominasi laga ini dengan penguasaan bola 58%, sedangkan Indonesia 42%. Perbedaan juga terlihat dalam jumlah penalti corner dari kedua tim, di mana Malaysia mendapatkan 14 penalti corner, sedangkan Indonesia hanya sekali penalti corner. Melalui hasil ini, Indonesia masih harus berusaha keras untuk berada di posisi kelima pada klasifikasi peringkat 5-8. Indonesia juga selanjutnya akan bertanding dalam klasifikasi kedua untuk perebutan peringkat 7-8 pada 2 Oktober mendatang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya kedepannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Gedung Pancasila, bukan tanpa alasan, gedung yang kini menjadi bagian dari Kementerian Luar Negeri ini diberi nama Gedung Pancasila. 1 Juni 1945, di dalam salah satu ruangan di gedung inilah, Soekarno berpidato menawarkan gagasan mengenai dasar negara Indonesia Merdeka. Di hadapan sekitar 65 anggota sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat, setidaknya ada 12 orang yang berpidato memaparkan kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka selama periode sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Di antaranya, Muhammad Yamin menawarkan 5 asas negara yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo juga mengungkapkan rumusan serupa yang diberi nama dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Di hari terakhir, Soekarno berusaha menyatukan perdebatan yang meruyak di antara para anggota sidang BPUPKI dengan memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lewat pidatonya, rumusan Soekarno lah yang dianggap paling pas dan mendapat tepuk tangan riuh anggota sidang.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap masinis KA Argo Bromo Anggrek berinisial AN kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya, AN ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur pada 27 April lalu. Kementerian Sosial menyiapkan kanal WhatsApp untuk menerima pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan sekolah rakyat. Masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui nomor resmi Lapor Kemensos di 0887-7171-171. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI memandang pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita membutuhkan pengawasan dan quality control yang lebih kuat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait Presiden dorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan penanganan pecandu narkoba melalui pendekatan model pendidikan dan rehabilitasi berbasis teknologi. Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada Selasa 29 September. Pemerintah berfokus menyusun konsep rehabilitasi terpadu yang menyasar kelompok remaja dan anak muda, agar mereka tidak hanya sembuh dari ketergantungan, tetapi juga dapat kembali produktif. Lantas seperti apa dari perspektif kesehatan jiwa? Saat ini kami telah bersama psikiater bidang pengabdian masyarakat Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, PPPD SKJI, Dr. Lahargo Kembaren.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dr. Argo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Hana. Salam sehat jiwa.
1: Salam sehat jiwa juga untuk Dr. Argo. Dr. Argo, dari perspektif kesehatan jiwa, bagaimana ini melihat dorongan Presiden untuk menangani pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan?
2: Ya, sebenarnya ini suatu hal yang sangat baik ya. Cuma dari perspektif psikiatri, kita perlu melihatnya dengan lebih kompleks gitu ya. Bahwa ketergantungan narkoba atau kita sebut adiksi, itu gangguan kesehatan yang sangat kompleks. Jadi ada perubahan pada sistem otak kita. Ya, ada yang mengatur reward, motivasi, kontrol, impuls, pengambilan keputusan, respon terhadap stres. Jadi memang penanganannya juga holistik gitu ya. Jadi terkait juga dengan aspek pengobatan kalau ada masalah kesehatan mental, pendidikan, setuju tadi yang disampaikan Bapak Presiden, rehabilitasi, dukungan keluarga, dan juga pada akhirnya nanti reintegrasi ya ke sosial. Nah, jadi butuh respon multidisiplin dan komprehensif. Dan kenapa pendekatan pendidikan ini menjadi hal yang penting? Kita bukan cuma ngasih ceramah tentang apa bahaya narkoba, tetapi di kami, di bidang kesehatan jiwa, pendidikan harusnya menjadi proses yang mengubah knowledge, pengetahuan dari orang ini, yang kemudian membuat dia jadi punya skill atau keterampilan, dan itu akan menjadi pola perilaku yang baru dan gaya hidup yang baru. Nah, itulah peran dari pendekatan pendidikan pada ketergantungan narkoba ini, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, Dr. Argo, pada tahap seperti apa ini seseorang yang menggunakan narkoba perlu mendapatkan intervensi profesional dari psikiater atau tenaga kesehatan jiwa?
2: Yang pertama, dia perlu dilakukan assessment dulu gitu ya, apakah memang sudah mengalami ketergantungan atau adiksi terhadap narkobanya. Nah, setelah itu baru diberikan intervensinya gitu ya. Kita akan lihat nanti berbagai aspek, seberapa berat ketergantungannya ini, apa konsekuensi dan dampak-dampak yang sudah terjadi, baik itu bagi kesehatan fisiknya maupun kesehatan mentalnya. Kesehatan mental misalnya, apakah ada gangguan cemas, depresi, keinginan untuk mengakhiri hidup, gangguan kontrol impuls, dan kita lihat juga apakah sebenarnya gangguan-gangguan ini sudah terjadi sebelumnya, atau merupakan dampak dari penggunaan narkobanya. Itu penanganan dari sisi psikiatrinya. Kemudian nantinya akan kita lihat juga bagaimana sebenarnya manajemen stres dari yang bersangkutan. Karena banyak sekali terutama anak remaja ya yang masih berpertumbuhan dan perkembangan, terutama sistem saraf otaknya, itu sulit sekali untuk mengatasi stres. Jadi ketika ada temannya yang menawarkan narkoba dan dikatakan bahwa oh, ini obat yang ajaib, mujarab, bisa menyembuhkan kamu dari stres, dia nggak punya keterampilan itu untuk menolak hal yang seperti itu. Nah, pendidikan nanti akan juga sangat penting tuh peranannya, bagaimana membuat anak-anak terutama remaja jadi punya keterampilan ya, life skill untuk menghadapi stres dan juga tekanan dari teman sebayanya.
1: Baik, Dokter Argo, nanti kami juga akan lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda berikut ya, Dokter Argo.
2: Oke, Mbak Hana. Ya.
0: Catatan peristiwa.
3: Tanggal 30 September dikenang sebagai peristiwa berdarah setiap tahunnya. Peristiwa ini disebut dengan gerakan G30S PKI, aksi pemberontakan yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Indonesia itu mengakibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta. Para dewan jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman G30S PKI yang kemudian ditemukan di sumur Lubang Buaya adalah Letjen Anumerta Ahmad Yani, Mayjen Raden Suprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswowiharjo, dan Kapten Letu Pier Andreas Tendean. Tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Podcast Internasional atau International Podcast Day. Podcast adalah rekaman audio digital dari program bergaya radio. Peringatan Hari Podcast Internasional dimulai pada tahun 2014. Dilansir laman National Day Calendar, Steve Lee, pendiri Modern Life Network, menciptakan hari ini untuk mempromosikan podcasting sebagai media hiburan dan pendidikan yang sangat baik.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Nah, Dokter Argo, tadi kan memang ya, melalui pendidikan itu harus melalui life skill tadi ya. Bagaimana sekolah dan perguruan tinggi ini dapat memberikan edukasi tentang narkoba tapi tanpa menimbulkan stigma terhadap siswa atau mahasiswa yang sudah mengalami ketergantungan ini?
2: Ya, jadi tentunya stigma dan diskriminasi ini harus disingkirkan ya. Karena sering sekali kita mau ngomong, takutnya mereka jadi malah tahu dan pakai gitu ya. Jadi mindset atau point of view-nya ini yang harus kita rubah gitu. Karena menyampaikan suatu informasi tentang hal berbahaya, ya ada teknik dan caranya supaya ini menjadi suatu knowledge ya, pengetahuan gitu bagi yang bersangkutan. Nah, kenapa remaja seperti siswa dan mahasiswa ini penting? Karena tadi itu, sistem otaknya itu belum cukup baik ya untuk mengetahui bagaimana memutuskan sesuatu, lebih banyak emosionalnya gitu. Jadi, selain dari mengatakan bahwa narkoba berbahaya dan jangan makai, tetapi kita juga harus lebih banyak pada keterampilan praktis. Kalau lagi stres, saya harus gimana ya? Coping mechanism apa yang harus saya lakukan? Karena banyak anak-anak remaja tuh pakai narkoba sebagai bentuk coping mechanism-nya untuk mengatasi stresnya. Atau kalau diajak teman, saya gimana cara nolaknya nih? Nah, keterampilan itu kalau nggak diajarkan gitu ya, itu akan membuat anak remaja mudah tuh untuk jatuh kepada narkoba. Atau kalau dia memang pernah pakai, kalau saya craving atau sakau, saya harus mencari siapa nih? Pertolongan saya kalau lagi seperti ini, itu bagaimana? Setelah rehabilitasi, apa yang bisa saya dapatkan? Dan saya masih punya masa depan nggak? Nah, itu hal-hal yang begitu akan menjadi kurikulum ya dalam pelatihan di sektor pendidikan ini tentunya. Jadi, yang terpenting kalau berbicara recovery, bukan cuma sekedar kita stop narkoba, tetapi membantu mereka untuk start a new life, gitu ya. Hidup yang baru itu seperti apa? Dan itu bukan cuma sekedar pengetahuan tentang narkobanya, tetapi aspek-aspek terkait dalam kehidupan anak remaja ini yang perlu menjadi perhatian kita.
1: Nah, dokter, apa tanda-tanda awal perubahan perilaku atau kondisi psikologis ini yang perlu dikenali keluarga, lalu juga lingkungan pendidikan sebagai indikasi seseorang memang membutuhkan bantuan?
2: Ya, yang jelas kalau udah narkoba itu kan gangguan kejiwaan ya, gangguan mental perilaku akibat pemakaian zat. Nah, itu ada diagnosisnya tuh tersendiri. Yang jelas kalau orang udah pakai narkoba, dia akan mengalami perubahan pada pikiran, perasaan, sikap, dan perilakunya. Ya, Yang pertama tuh dari pikirannya gitu ya. Kalau udah masuk ke adiksi, di dalam pikirannya tuh selalu ingin menggunakan narkoba gitu. Dan ini akan terjadi yang namanya toleransi. Sebelumnya dia misalnya pakai narkobanya 1/4 gram gitu ya. Tapi kemudian dosis tersebut tidak cukup menimbulkan kepuasan bagi dirinya. Sehingga dia harus menambah dosisnya. Terus-terus menambah. Itu namanya efek toleransi. Kemudian ada efek withdrawal. Begitu dia putus zat, itu menimbulkan sensasi yang sangat tidak nyaman di fisik dan juga psikisnya. Nah, baru kita akan melihat perubahan emosinya. Biasanya orang pakai narkoba tuh emosinya bisa sangat sensitif, mudah marah gitu ya, baperan gitu, gangguan di pola tidurnya, pola makan, dan kita lihat performa sehari-harinya juga menjadi menurun, nilai-nilai di sekolah atau di kampusnya. Dan biasanya relasinya juga tidak terlalu terbuka lagi, lebih banyak mengurung diri, lebih banyak sendirian di kamar saja, dan juga mulai muncul perilaku-perilaku yang berbahaya ya, misalnya menghabiskan banyak uang, mencuri, ataupun menjual barang-barang. Nah, kalau udah ada gejala-gejala seperti itu, ya sebaiknya dilakukan konsultasi ya ke profesional kesehatan jiwa untuk bisa kita periksa.

0: sakit umum. Di situ ada polipsikiatri dan setiap psikiater tuh punya kompetensi ya untuk menangani orang dengan gangguan jiwa karena narkoba ini. Kemudian juga bisa dirujuk ke Faskes tingkat 3, itu rumah sakit jiwa atau rumah sakit khusus kesehatan mental. Nah, di situ ada psikiater terlatih dan juga sekarang kita punya subspesialis psikiatri adiksi. Jadi udah lebih sub lagi dia. Jadi penanganannya sudah cukup banyak. Artinya di setiap wilayah itu bisa ditangani, Mbak, kalau misalnya ada kasus narkoba yang terjadi dan masyarakat bisa mengakses layanan ini.
1: Baik. Nah, Dokter Argo, tantangannya dalam menghilangkan stigma terhadap pecandu narkoba supaya mereka mau menjalani rehabilitasi harus seperti apa ini, Dokter?
0: Ya, jadi yang terpenting itu harus diingat prinsipnya adalah 5R kalau saya sih ya. 5R itu apa? Yang pertama, recognize ya. Kenali nih kalau sudah terkena gangguan dan apa nih dampak serta konsekuensinya. Nah, itu yang paling dasar. Yang kedua itu adalah rehabilitasi ya. Jadi lakukan terapi medis, datang ke profesional. Nah, baru tadi re-educate ya. Bangun kembali keterampilan hidup, cegah relapse. Dan berikutnya reconnect ya, jadi memang harus terkoneksi lagi dengan keluarga, dengan komunitas, dan yang terakhir adalah reintegrasi. Kembali dia bisa sekolah, kembali dia bisa bekerja, berkarya, dan juga bisa produktif. Nah, tahapan-tahapan ini yang perlu dilakukan sehingga akhirnya yang bersangkutan tetap punya masa depan untuk kehidupannya.
1: Baik. Nah, Dokter Argo, kan ini juga kadang masyarakat memandangnya sudah ada stigma begitu ya, kalau untuk sudah kecanduan narkoba. Lalu model ideal kolaborasi antara keluarga, sekolah atau kampus, tenaga kesehatan jiwa, pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani ketergantungan ini, maka harus seperti apa, Dokter Argo?
0: Ya, jadi pelayanan kesehatan jiwa untuk narkoba ini harapannya tidak hanya hospital based gitu ya, di rumah sakit saja gitu ya. Tetapi juga harus community based, artinya komunitas seperti sekolah, institusi, pendidikan, tempat ibadah, itu harus membuka diri gitu ya, bahwa ada loh sebuah masalah seperti ketergantungan narkoba ini yang harus menjadi perhatian kita. Melakukan seminar-seminar misalnya, ataupun pelatihan-pelatihan, atau ada komunitas support group. Ada alur yang jelas ketika ada salah satu anggota masyarakat yang terkena itu harus bagaimana yang dilakukan. Ada yang namanya desa siaga sehat jiwa, kota sehat jiwa. Nah, itu akan membuat kemudian punya sistem ini daerah ini untuk ketika ada permasalahan tentang ketergantungan narkoba, mereka tahu nih apa yang harus dilakukan. Dan ini harus berkelanjutan, jangan hanya sekedar hit and run gitu ya, hanya sekali karena ada event, ada acara, ada kasus, tapi harus menjadi suatu gaya hidup nih, bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang bebas dari narkoba. Dan tentunya kita menjauhkan stigma dan diskriminasi ini ya gitu. Jadi stop narkoba itu tidak berhenti di situ, tetapi juga bagaimana mereka bisa memulai hidup yang baru atau start a new life tadi. Bahana.
1: Baik. Lalu kalau untuk tadi life skill untuk menolaknya, maka harus seperti apa ini, Dokter Argo? Mungkin dari perkataannya atau bagaimana?
0: Oh iya, gitu ya. Jadi karena kalau anak-anak remaja itu kan banyak dengan komunitas peer group-nya gitu ya. Dan sering sekali di peer group itu ada tekanan-tekanan tuh yang membuat mereka nggak bisa nolak. Lo kalau misalnya nggak pakai ini, lo nggak boleh gabung ya sama kelompok kita misalnya. Wah, lo cemen banget lo gitu ya, gini aja nggak mau coba gitu ya. Cobain deh, wah ini kelihatannya lagi stres ya, banyak pikiran, ini ada obat yang mujarab. Nah, hal-hal yang begitu kan sebenarnya harus ditolak gitu ya. Nah, sering sekali anak-anak remaja nih nggak punya keterampilan yang seperti itu. Nah, itulah yang lewat pelatihan-pelatihan, life skill akan dilatih. Gimana caranya kalau lagi stres, apa sih yang harus dilakukan. Kalau diajak teman seperti itu dalam tekanan gitu ya, kamu harus gimana untuk menolaknya. Atau dikatakan ini bisa ngebantu tidur kamu, ini bisa bikin kamu lebih fokus. Nah, itu sebenarnya gimana alternatif yang lainnya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kita sebut namanya life skill. Jadi keterampilan hidup yang memang ada tantangan ya, ada challenge yang mereka harus hadapi dalam kehidupannya.
1: Baik, Dokter Argo dapat memberikan pesannya ini kepada keluarga.

0: warga yang menemukan anggota keluarganya mengalami ketergantungan narkoba tapi takut mencari bantuan karena adanya stigma.
1: Ya, jadi ketergantungan narkoba itu kan masalah kesehatan gitu ya. Jadi ketika ada anggota keluarga kita yang mengalami ketergantungan narkoba, kalau kita kaget, sedih, marah, itu wajar kok. It's okay to not be okay mengalami perasaan yang begitu. Tapi jangan berhenti di situ gitu ya. Pertama, hadir bagi anggota keluarga kita ini. Kemudian kita mendampingi mereka untuk datang ke profesional kesehatan mental. Ada psikiater, psikolog, ada konselor, ada pekerja sosial, perawat jiwa, semua punya kompetensi untuk membantu proses recovery atau proses pemulihannya ini. Dan berikutnya, jangan memberikan label ataupun stigma ataupun penghakiman terhadap mereka, karena banyak sekali faktor-faktornya yang menyebabkan orang bisa jatuh pada ketergantungan narkoba. Nah, kita dampingin, kita bantu. Jadi orang yang siap untuk kemudian membantu ya orang yang mengalami ketergantungan ini. Sehingga pada akhirnya kita bisa mewujudkan kehidupan yang baru pada orang yang pernah mengalami ketergantungan narkoba ini. Jadi jangan hanya berhenti di stop narkobanya, tapi bantu mereka juga untuk start a new life.
0: Oke, baik. Dokter Argo, semoga ini juga masyarakat mengindahkan imbauan yang diberikan dari Dokter Argo ya. Start a new life begitu, jangan diberikan stigma karena pecandu tersebut begitu ya. Terima kasih. Betul, Dokter Argo. Ini telah memberikan update terkininya lalu juga analisisnya kepada kami, Dokter Argo. Selamat siang.
1: Terima kasih. Selamat siang. Salam sehat jiwa.
0: Salam sehat jiwa. Psikiater Bidang Pengabdian Masyarakat Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia PPPD SKJI. Dokter Lahargo Kembaren berbicara terkait Presiden dorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan.
2: Wawancara Pro 3. Memori kolektif bangsa. Banyak orang mengenal Bung Karno sebagai proklamator, presiden pertama Indonesia, dan orator yang mampu membakar semangat jutaan rakyat. Tapi sebelum menjadi sosok sebesar itu, Bung Karno ternyata sudah menuangkan gagasan politiknya dalam tulisan. Namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi ini bukan sekedar kumpulan tulisan. Di dalamnya kita bisa melihat bagaimana cara Bung Karno memandang kolonialisme, imperialisme, perjuangan rakyat, sampai gagasannya tentang persatuan bangsa. Yang menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian, Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
3: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: We have matched as preamble to our constitution the Pancasila.
5: Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Chuo Sang In, sekarang gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan Lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato tersebut yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas.
6: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan menghadirkan masih topik pilihan kami ya ini, yaitu Presiden dorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Kami akan perbincangkan bersama pengamat pendidikan UIN Jakarta, Jejen Musfa.
6: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jejen, selamat siang.
7: Siang, Mbak Hana.
1: Pak Jejen, kabar baik, Pak Jejen. Pak Jejen juga kabar baik ya, sehat ya?
7: Alhamdulillah, sehat.
1: Oke, nah Pak Jejen, bagaimana melihat dorongan Presiden untuk menangani pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan ini, Pak Jejen?
7: Ya, saya mau terus terang kalau saya belum baca ya, yang dimaksud melalui pendidikan itu seperti apa? Karena sebenarnya metode yang selama ini dipakai, saya yakin juga menggunakan di dalamnya ada pendidikan ya, dalam pengertian ada unsur-unsur pendekatan yang mana tujuannya agar yang bersangkutan sembuh ya dari ketergantungan. Mungkin kalau yang dimaksud melibatkan pakar di bidang psikologi, di bidang narkotika ya, katakanlah melibatkan fakultas psikologi misalnya yang punya keahlian, punya kepakaran di bidang itu, termasuk juga fakultas kedokteran ya. Jadi ada dua, Mbak Hana, paling tidak ya kalau kita terjemahkan secara bebas bahwa bisa jadi Presiden ingin melibatkan fakultas kedokteran dan fakultas psikologi. Kira-kira demikian ya kalau kita tangkap maksud Pak Presiden.
1: Baik. Lalu kalau untuk keefektivitasannya sendiri, seberapa efektif ini pendidikan dapat menjadi instrumen untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus membantu penanganan mereka yang memang sudah mengalami ketergantungan ini, Pak?
7: Iya, ini kan tidak mudah ya untuk orang-orang yang sudah di level tertentu untuk betul-betul bisa bersih ya dari narkoba gitu. Karena itu sepertinya Pak Presiden ingin orang-orang ini betul-betul bersih 100% ya, dalam pengertian tidak terjebak kembali ke dalam narkotika tersebut. Tetapi memang menurut saya pendidikan ya, atau metode pelibatan di dalam konteks pendidikan itu hanya salah satu ya, hanya salah satu medium untuk mengubah paradigma, kemudian mengubah ketergantungan akan kebutuhan narkotika. Setelah pendidikan itu, faktor lingkungan saya kira juga berpengaruh, Mbak Hana. Jadi kita juga harus bicara bagaimana lingkungan orang ini, pecandu ini, kalau dia masih di dalam lingkungan yang masih rawan ya terhadap penyebaran narkotika itu juga, itu tidak menjamin pendidikan itu akan seperti sia-sia. Tapi kita perlu bicara juga steril ya, lingkungan yang steril, pergaulan, dan termasuk ini apa namanya, bagaimana pemerintah secara serius betul-betul membasmi ya, betul-betul apa namanya, pengedar ya, pengedar narkotika itu betul-betul di apa ya namanya, diperangi begitu. Karena kan prinsipnya dalam hal ini supply and demand ya, Mbak Hana ya. Ada permintaan maka ada supply gitu kan. Nah, sebenarnya kita harus sepakat bahwa mereka-mereka ini kan korban, Mbak Hana. Jadi katakanlah sebagus apapun metode pendidikannya, rehabilitasi atau pelibatan tadi pakar-pakar di kedokteran, di psikologi, tapi kembali kalau lingkungannya tidak kondusif, kemudian penyebaran narkotikanya itu di wilayah tertentu sangat masif, apa ya, semacam tergoda gitu ya, bahana tadinya mau tobat, tapi karena tadi lingkungannya tidak kondusif, kemudian narkotikanya juga masif ya, itu juga berat ya kayaknya bagi pecandu. Demikian, bahana.
8: Baik. Nah, Pak Jejen, kalau dari pengamatan Pak Jejen sendiri, apakah guru, dosen, lalu juga tenaga kependidikan saat ini sudah cukup siap untuk mengenali lalu juga menangani peserta didik yang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba?
7: Ya, betul. Masalah kesiapan ya, Mbak Hana. Tentu ini tantangan baru ya, Mbak Hana. Kita tuh terus terang ya, guru, dosen ini, menurut saya ya, kita belum selesai dalam hal menangani kekerasan di sekolah, di kampus. Jadi kita harus banyak belajar terkait penanganan secara efektif, pengetahuan ya, kapabilitas guru dosen untuk bagaimana menangani kekerasan di sekolah dan kampus. Belum lagi Mbak Hana ada namanya sekolah inklusif, sekolah inklusi. Misalnya gini, ada di kelas itu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, banyak guru dan dosen yang tidak punya kapasitas bagaimana menangani anak tersebut. Karena itu, ini rencana Pak Presiden ini juga akhirnya mungkin akan melahirkan program-program bagaimana pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, agar guru dan dosen punya pengetahuan baru bagaimana menghadapi, mencegah, menangani ketika anak-anak atau mahasiswa kecanduan narkoba begitu. Jadi ini PR baru, Mbak Hana, sesuatu yang tidak mudah, tapi saya yakin kalau seperti Fakultas Kedokteran ya, kemudian psikologi, itu mereka lebih siap saya kira, Mbak Hana, dibanding fakultas-fakultas lain atau guru-guru yang tidak punya background bimbingan konseling atau psikologi atau kedokteran.
8: Baik. Nah, Pak Jejen, kalau untuk sekolah sendiri atau kampus, bagaimana seharusnya merespon jadi ketika menemukan siswa atau mahasiswa yang menggunakan narkoba supaya memang tidak semata-mata berujung pada hukuman atau dikeluarkan dari institusi ini, Pak?
7: Ya, memang sependek pengetahuan saya, bahana levelnya ya tadi ya, tergantung pada level tadi, apakah sudah menjadi kecanduannya itu levelnya di mana gitu ya. Tentu pertama-tama yang kita kenal rehabilitasi ya, ada penanganan secara khusus agar yang bersangkutan juga sembuh, tetapi juga agar yang bersangkutan tidak menularkan kebiasaan mengkonsumsi narkotika itu kepada teman-teman yang lain gitu. Jadi sangat tergantung kasuistis, jadi bahana kasuistis seberapa parah katakanlah kecanduannya itu. Dan juga saya kira memang kita belum terlalu concern ya, Mbak. Di sekolah dan di kampus, mudah-mudahan saya salah, sepertinya concernnya belum begitu kuat ya, bagaimana tadi ya, terutama pencegahan ya, Mbak Hana ya. Kita sepertinya memang harus diingatkan nih, bagaimana metode pendekatan atau cara-cara kita untuk mencegah ya, atau menangani siswa dan mahasiswa yang terkait dengan narkotika ini.
8: Baik. Nah, Pak Jejen, apakah memang kebijakan ini membutuhkan perubahan dalam tata kelola sekolah dan perguruan tinggi begitu, termasuk aturan mengenai sanksi bagi peserta didik yang terlibat narkoba?
7: Nah, betul ya. Saya kira on the paper ya, tata tertib, kemudian baik di sekolah maupun di kampus, ada ini, ada tata tertib, ada kode etik. Nah, saya yakin semua sudah ada, tapi dalam pengertian kita benar-benar siap ya. Ada sistem yang betul-betul canggih, yang bagus, yang efektif untuk isu ini. Saya kira memang harus duduk kembali ini. Duduk kembali melibatkan para pakar, sehingga yang kita harapkan dalam konteks pendidikan adalah aspek pencegahannya ya. Bukan menunggu ada kasus, baru kita sibuk gitu kan, bagaimana menghadapi hal ini. Jadi mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini membangunkan kepala sekolah, yayasan, rektor, ketua kampus-kampus agar coba dilihat lagi deh seberapa bagus sistem yang sudah dibuat untuk konteks kasus-kasus terkait narkotika ini.
8: Baik, Pak Jejen, ini semoga juga terkait penanganan pendidikan ini dapat mencegah adanya narkoba begitu ya, Pak Jejen ya. Tidak ada pecandu lagi nih, Pak Jejen. Semoga harapannya seperti itu, Pak Jejen. Terima kasih juga Pak Jejen telah memberikan ini analisisnya, perspektifnya kepada kami ya, Pak Jejen ya. Selamat siang, Pak Jejen.
7: Selamat siang, Mbak Hana. Terima kasih RRI.
8: Pengamat pendidikan UIN Jakarta, Jejen Musfah, berbicara terkait Presiden dorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan.
6: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
9: Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong pemerintah untuk merumuskan pendekatan yang dapat membantu pengguna narkoba pulih sekaligus kembali menjalani kehidupan yang produktif. Menteri Brian menyampaikan sejumlah perguruan tinggi telah mengembangkan praktik rehabilitasi dengan dukungan teknologi dan pendekatan pendidik. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter terkait Ketua Komisi 5 DPR Lazarus mendorong aparat penegak hukum mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8. Bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
2: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mendorong aparat penegak hukum mengusut seluruh pihak kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8, yang mana kecelakaan tersebut ini menyebabkan banyak korban jiwa, dan pun mengatakan pengusutan ini perlu dilakukan secara menyeluruh mengingat kecelakaan kapal hanya perbedaan data manifest penumpang. Ia pun menyoroti informasi mengenai 22 orang yang ditemukan selamat tetapi tidak tercatat dalam manifest kapal, karena menurutnya kondisi tersebut menunjukkan adanya dugaan kelalaian yang perlu ditelusuri aparat penegak hukum. Untuk itu ia menilai seluruh pihak yang terlibat perlu diperiksa untuk memastikan penyebab kecelakaan.
3: Belum ada tersangkanya sampai hari ini, ya kan? Belum ada. Tapi sekian banyaknya sudah melayang. Ada ratusan yang kita ketahui belum ditemukan. Bisa jadi kalau kita lihat dari perbedaan manifest yang hidup, yang selamat ya, dengan jumlah orangnya, bisa jadi korban yang ada di dalam bisa jadi lebih. Bisa jadi lebih. Menurut hitungan saya, berarti paling tidak ada nambah 22 orang di dalam.
2: Dan diketahui juga benar, ia pun menyebut pengusutan tidak seharusnya hanya menyasar perusahaan pemilik atau operator kapal, karena pihak yang berkaitan dengan proses keberangkatan kapal, termasuk personil kantor kesehatan dan otoritas pelabuhan atau KSOP juga perlu diperiksa. Selain itu, Lazarus pun mempertanyakan kelayakan kapal untuk berlayar, serta pelaksanaan pemeriksaan atau ramcek oleh Kementerian Perhubungan. Ia pun mengatakan Komisi 5 DPR RI memang belum menerima hasil investigasi secara mendalam maupun laporan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Demikian dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, BPBD Bengkalis mengungkapkan kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis Riau diduga bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan lokal. Bersama reporter Muhammad Fiza.
4: Hampir seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis Riau diduga bukan berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah setempat. Berdasarkan pemantauan petugas di lapangan, tidak ditemukan titik api atau zero karhutla di Pulau Bengkalis. Sementara kebakaran masih terpantau di sejumlah wilayah lain di Riau dan provinsi tetangga. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkalis, Roni Efriadi, mengatakan hasil pemantauan petugas tidak menemukan adanya titik api di Pulau Bengkalis. Menurutnya, kondisi udara secara visual pada Selasa pagi terlihat cukup pekat akibat asap yang menyelimuti wilayah tersebut. BPBD kemudian minta seluruh personel di setiap kecamatan melakukan pemantauan dan melaporkan kondisi cuaca maupun kualitas udara di wilayah masing-masing.
5: Kalau dari pantauan petugas-petugas di lapangan, untuk titik api memang tidak ada, Bang, untuk Pulau Bengkalis. Tapi memang untuk visual udara tadi pagi, ini memang cukup pekat asap yang keluar tadi pagi, sehingga saya memerintahkan anggota di setiap kecamatan untuk melaporkan ini keadaan cuaca, keadaan udara di setiap kecamatan. Cuman belum masuk semua laporannya, baru tadi masuk yang dari Batin Solapan. Memang jarak pandang lebih kurang 100 meter memang di Batin Solapan, kabut-kabut tipis gitulah, Bang. Dan prediksi saya hampir merata di Kabupaten Bengkalis ini kondisinya sama.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Marngatin, mengatakan peningkatan kualitas udara mulai terlihat sejak sore hari sebelumnya di Pulau Bengkalis dan terus meningkat hingga Selasa pagi. Kondisi itu terpantau melalui layar monitor ISPU Senggoro yang berada di Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis.
6: Kondisi hari ini di jam 10 ini ya, tadi kita juga sama-sama bisa lihat kan di depan itu layarnya, memang meningkat dari 286 kemarin itu, mulainya dari sore kemarin. dari kemarin mulai meningkat. Yang sebelumnya memang turun tuh karena kita ada beberapa hari hujan, turun kan sampai ke level sedang. Kemarin sore udah mulai meningkat. Tadi pagi saya pantau kan mulai dari 236 naik-naik, jam posisi sekarang jam 10 malah tambah naik 286. Itu masuk dalam kategori sangat tidak sehat.
4: Atas kondisi ini masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Hal ini dikarenakan kondisi udara berkaitan dengan konsentrasi PM2,5, yakni partikel berukuran sangat kecil yang dapat masuk hingga ke alveoli paru-paru dan beresiko mengganggu kesehatan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Kabut asap yang menyelimuti hampir...
1: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Siang edisi 30 September. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsa lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Lamine Yamal dan Haaland bersaing di puncak top skor National League. Timnas Indonesia jaga asa lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. 4 atlet Indonesia lolos final speed panjat tebing ASEAN Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 30 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Winger muda Spanyol Lamine Yamal bersaing di puncak daftar top skor UEFA Nations League 2026-2027. Yamal telah mencetak 3 gol dari 2 pertandingan bersama Spanyol di Nations League A. 1 gol dicetak saat Spanyol mengalahkan Inggris 3-2, kemudian 2 gol saat menang 4-1 atas Kroasia. Performa tersebut membuat Yamal sejajar dengan striker Norwegia Erling Haaland yang juga mengoleksi 3 gol. Haaland mencetak 2 gol saat Norwegia mengalahkan Denmark 3-2 dan 1 gol ketika menghadapi Portugal. Dari Nations League B, striker Swiss Zeki Amdoni juga mengoleksi 3 gol, sementara itu Joao Pojan Palo menjadi pencetak 3 gol dari Nations League C. Pojan Palo mencetak hat-trick saat Finlandia menang 7-0 atas San Marino. Dengan demikian, Yamal, Haaland, Amdoni, dan Pojan Palo sama-sama berada di puncak daftar top skor dengan 3 gol. Jeda internasional periode September hingga Oktober kembali diisi UEFA Nations League. Padatnya agenda pertandingan meningkatkan resiko cedera bagi pemain yang membela klub dan tim nasional. Bintang Prancis Kylian Mbappe dipulangkan ke Real Madrid untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Sementara Alexander Isak dari Swedia juga mengalami masalah kebugaran dalam jeda internasional kali ini. Penyerang Liverpool, Cody Gakpo, ditarik keluar saat Belanda menghadapi Serbia pada 27 September lalu. Sementara itu, Jamal Musiala mengalami robekan otot saat memperkuat Jerman menghadapi Belanda. Ujung tombak Jerman, Kai Havertz, juga mengalami ketegangan otot dalam periode yang sama. Padatnya jadwal menjadi tantangan bagi pemain yang harus membagi fokus antara klub dan tim nasional. Kondisi tersebut juga menimbulkan kekhawatiran bagi klub karena cedera pemain dapat mengganggu agenda kompetisi domestik. Sejumlah klub bahkan mengambil langkah preventif dengan membatasi keikutsertaan pemain yang mengalami masalah fisik bersama tim nasional.

0: Pendengar, Afrika Selatan akan menghadapi Eritrea dalam lanjutan grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Pertandingan berlangsung di Al Salam Stadium Kairo Mesir pada Rabu malam pukul 23 waktu Indonesia Barat. Eritrea membawa modal positif setelah menahan Kenya 1-1 pada pertandingan sebelumnya. Hasil tersebut menjadi awal penting bagi Red Sea Camels yang memburu tiket pertama ke putaran final Piala Afrika. Sementara Afrika Selatan datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Guinea 2-1 pada laga pembuka. Kemenangan tersebut menjadi awal positif bagi Pitso Mosimane dalam periode ketiganya menangani Bafana Bafana. Mosimane juga menyoroti hubungan erat antara Afrika Selatan dan Mesir menjelang pertandingan.
1: The Egyptian nation has a very good knowledge.
2: Masyarakat Mesir memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang Bafana Bafana. Mereka memiliki rekam jejak pertemuan yang cukup bagus dengan tim ini dan mengenal para pemainnya, termasuk saat melihat mereka tampil di Piala Dunia. Kami menganggap orang Mesir sebagai saudara. Meskipun kami akan bertanding melawan mereka dalam beberapa hari ke depan, kami memiliki sejarah hubungan yang sangat baik. Bahkan pelatih McCarthy pun pernah berkarier di sana. Kami memiliki fondasi hubungan yang sangat kuat dengan Federasi Sepak Bola Mesir.
1: We have a very good foundation with Egypt Federation.
0: Afrika Selatan kini berusaha mempertahankan momentum untuk mengamankan kemenangan keduanya di grup D. Di grup ini, Kenya sudah otomatis lolos sebagai salah satu tuan rumah Piala Afrika 2027. Dengan demikian, Afrika Selatan, Eritrea, dan Guinea bersaing memperebutkan satu tiket tersisa dari grup D. Pendengar, petenis Indonesia Janis Chen memulai kiprahnya di turnamen China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas wakil Ukraina Anelina Kalinina. Pertandingan babak 128 besar itu berlangsung di National Tennis Center Beijing, Tiongkok siang tadi. Sempat tertinggal 2-6 pada set pertama, Janis mampu bangkit pada 2 set berikutnya. Petenis kelahiran Jakarta itu merebut set kedua dengan skor 7-5 sebelum memastikan kemenangan pada set ketiga. Dengan skor 6-4. Hasil tersebut mengantarkan Janis ke putaran kedua China Open 2026 dan selanjutnya Janis dijadwalkan menghadapi unggulan ke-11 asal Rusia, Diana Schneider, pada Jumat mendatang.

0: Sementara itu pendengar, Aryna Sabalenka dan Naomi Osaka siap memulai perjuangan pada babak 64 besar China Open 2026. Kedua petenis unggulan itu akan menghadapi lawan masing-masing dan mengincar hasil maksimal untuk melangkah ke putaran berikutnya. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka siap memulai perjuangannya di China Open 2026 sebagai unggulan kedua. Petenis Belarus itu mendapat bye pada babak pertama dan baru akan tampil menghadapi pemenang laga antara Anna Bondar dan Renata Zarazua Jumat mendatang. Jalur Sabalenka menuju partai puncak terbilang cukup mudah, meski sejumlah pemain berbahaya menanti seperti Anastasia Potapova, Karolina Mukhova, Mira Andreeva, Linda Noskova, hingga Naomi Osaka. Jelang laga perdananya, Sabalenka mengaku senang bisa kembali tampil di Tiongkok setelah menemukan kembali performa terbaiknya. Ia berharap momentum tersebut bisa berlanjut di Beijing.
2: I'm happy to be back, and I love.
1: Saya senang bisa kembali dan saya suka bermain di Beijing. Benar, saya meraih banyak hasil bagus di sini, jadi saya bersemangat untuk kembali bertanding. Setelah sempat sedikit kesulitan di Eropa, saya merasa kembali tampil baik di US Open, baik secara mental maupun fisik. Saya bersemangat untuk melanjutkan momentum itu dan melihat sejauh mana saya bisa melangkah di sini. Sementara itu, Naomi Osaka juga akan mengawali kiprahnya di China Open 2026 sebagai unggulan ke-12. Sama seperti Sabalenka, Osaka mendapat bye dan akan menghadapi Maria Timofeva pada babak kedua Jumat mendatang. Beijing memiliki kenangan khusus bagi Osaka karena ia pernah menjadi juara China Open pada 2019. Saat itu, Osaka mengalahkan Ash Barty dan meraih gelar WTA 1000 keduanya. Petenis Jepang itu juga datang dengan modal performa yang cukup konsisten sepanjang 2026. Ia mencapai perempat final Wimbledon dan putaran keempat US Open setelah sebelumnya menembus putaran keempat Roland Garros untuk pertama kalinya.
2: I'm happy with the consistency, I think.
1: Saya senang dengan konsistensi yang saya tunjukkan. Sejak Wimbledon hingga sekarang, saya lebih sering mencapai putaran-putaran akhir turnamen dibanding sebelumnya. Jadi, saya senang dengan perkembangan tersebut. US Open tentu sangat berarti bagi saya, sehingga saya sedih tidak bisa melangkah lebih jauh. Namun, saya tetap berharap banyak dari rangkaian turnamen di Asia ini.
2: I'm hopeful for this swing.
1: China Open menjadi kesempatan bagi Sabalenka dan Osaka untuk melanjutkan tren positif mereka sepanjang musim 2026. Keduanya akan menghadapi lawan masing-masing dan berupaya melangkah sejauh mungkin di Beijing. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, laga penentu hidup mati di grup A akan tersaji besok malam Kamis 1 Oktober 2026 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saat skuad Garuda menjamu Bangladesh langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Indonesia saat ini berada di peringkat kedua dengan 4 poin setelah sebelumnya menang tipis atas Singapura dan bermain imbang tanpa gol kontra Malaysia. Meski peluang lolos ke final masih terbuka lebar, performa anak asuh John Herdman sejauh ini menuai kritik bergelombang. Banyak pihak menilai permainan Garuda belum memuaskan dan butuh perombakan strategi jika ingin menang besar besok malam. Berikut kita simak ulasannya bersama Luna Eli.

0: Saudara melihat peta kekuatan di atas kertas, mantan jurnalis senior sekaligus pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan mengingatkan bahwa Indonesia diuntungkan oleh kondisi mental Bangladesh yang sudah hancur. Meski begitu, Garuda dilarang keras memandang remeh taktik kejutan lawan. Berikut penuturan Bung Ropan.
1: Tim nasional kita sedang fokus untuk menghadapi pertandingan atau laga terakhir ya di GBK menghadapi Bangladesh. Ini di grup A, pertandingan terakhir tanggal 1 atau besok Kamis malam pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Peluang untuk lolos ke babak final masih terbuka. Kalau melihat dari peluang kita, memang peluang kita besar sekali untuk bisa menang. Bangladesh sudah 2 kali kalah. Artinya secara motivasi juga mereka sudah down sama sekali, tinggal ingin buru-buru pulang. Cuma kan Bangladesh harus bisa menyelesaikan satu sisa pertandingan. Ya, karena mereka sudah 2 kali kalah, tidak pernah mencetak gol, peluang sudah habis melawan Indonesia lagi. Ya, dan Indonesia butuh gol yang banyak. Ya, ini dalam hal untuk hitung-hitungan terakhir. Karena Bangladesh yang bilang tadi kan sudah 2 kali kalah, sudah tersisih sebenarnya, sudah out. Ya, pelatihnya mereka, Thomas Dole ini bisa memainkan semua pemain-pemain cadangan juga bisa. Untuk menghargai yang belum pernah bermain, maka hanya ada di pertandingan lawan Indonesia kesempatan buat pemain lapis kedua untuk diturunkan semua, karena toh tidak akan ada pengaruh apa-apa buat Bangladesh. Ya, Bangladesh mau menang berapapun sudah pasti out. Maka ini kesempatan buat pemain-pemain cadangan-cadangan mereka untuk dimainkan, itu bisa saja. Tetapi buat kita tentunya tidak boleh memainkan. John Herdman sebagai pelatih tidak bisa memainkan pemain-pemain asal-asalan, atau karena ini Bangladesh main dengan pemain-pemain yang tidak begitu oke ya di starting 11. Harus tetap fokus, harus tim yang terbaik.
0: Sementara itu pendengar, dari sisi teknis dan pemilihan pemain, Muhammad Kusnaini atau Bungkus menyoroti tumpulnya lini serang Indonesia pada 2 laga awal. Bungkus menyarankan pelatih John Herdman untuk melakukan perombakan formasi yang ekstrim dengan memasang pemain berkarakter oportunitis dan berani melakukan tusukan mematikan. Simak analisis taktis dari Bungkus berikut ini.
2: Secara pribadi saya menganggap bahwa Coach Herdman harus sekarang berani bermain dengan pemain yang karakternya lebih oportunis gitu ya. Di depan harus ada pemain yang punya kemampuan menjadi target man, artinya backer harus main. Kemudian harus ada pemain yang punya kemampuan menjadi alternatif mencetak gol. Itu artinya Ole Romeni harus main juga. Main minimal di belakang backer ya, kalau nggak jadi duet, di belakang backer. Nah kemudian pemain yang punya kemampuan untuk oportunis merangsek ke kotak pertahanan lawan, menaklukkan back-back lawan, menciptakan cutback, dan kalau perlu dia juga menjadi pencetak gol. Nah karakter itu kemarin sebetulnya sempat diperlihatkan oleh Dean James ya. Cuma karena dia posisinya sebagai back kiri, jadi dia lebih banyak fokus membantu pertahanan. Jadi kalau saya, mungkin saya mendorong Coach Herdman ini sedikit mengubah. Dean James tuh mainnya sayap kiri aja kalau bisa sih. Karena ini karakternya oportunis gitu loh. Seorang pemain sayap yang berani melakukan tusukan, berani melakukan penetrasi, dan punya kemampuan menaklukkan back-back lawan. Biar back kirinya diisi oleh Verdong atau Nathan. Jadi kemarin kita sudah melihat 2 pertandingan, Ragnar ini agak kurang kalau main di sisi sayap gitu ya. Dia mungkin karakter bermainnya lebih sebagai seorang second striker, sehingga ketika main di sisi kiri itu tusukan-tusukan agak kurang.
0: Kritik paling tajam datang dari jurnalis olahraga senior Anton Sanjoyo atau akrab disapa Bung Joy. Menurutnya, komposisi timnas saat ini diisi oleh 80% muka lama yang sudah matang. Namun, performa saat melawan Singapura dan Malaysia justru belum membuahkan hasil baik. Berikut keresahan mendalam dari Bung Joy.
3: Jadi, saya kemarin-kemarin masih dalam tanda kutip membela John Herdman. Dalam arti, kasih dia kesempatan, kasih dia waktu, dan sebagainya. Tapi, sejak semalam saya melihat bahwa apakah kita betul-betul harus terus dengan John Herdman? Apa kita tidak punya peluang lagi untuk memperbaiki tim ini? Karena masih ada 2 pertandingan paling tidak ya. Kalau kita bisa berhasil menang besar lawan Bangladesh, lalu kemudian masih ada pertandingan Malaysia dan Singapura, peluang untuk ke final masih ada, tapi kita harus tetap mengevaluasi karena dua pertandingan, menang tanpa permainan bagus melawan Singapura dan menahan imbang dengan permainan yang sangat buruk menghadapi Malaysia. Jadi buat saya sangat prihatin ya untuk melihat hal ini, karena ini tim sebetulnya adalah backbone-nya 80% adalah tim lama, bukan tim yang dipungut dari sembarang tempat kemudian disatukan oleh John Herdman dan butuh waktu, bukan, ini tim yang sudah jadi, tinggal bagaimana meramu, meracik tim ini dengan semua kekuatannya menjadi sebuah tim yang elit, yang ditakuti di Asia. Ini baru ketemu Malaysia, belum Vietnam, belum Thailand, belum Jepang, belum Korea Selatan.
0: Mendengar dari rangkaian pandangan para pakar sepak bola tadi, tantangan besar kini berada di pundak John Herdman. Laga besok tentu bukan sekedar tentang 3 poin, melainkan pembuktian kualitas permainan Garuda yang sesungguhnya, demi kelayakan melaju ke partai puncak. Apakah Indonesia mampu menunjukkan performa elitnya dan menggulung Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Kita dukung dan saksikan bersama besok malam.

0: Pendengar, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir angkat bicara soal kritik terhadap pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Kritik muncul setelah Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 pada Senin malam. Erick menilai sorotan terhadap pelatih merupakan konsekuensi dalam sepak bola, sekaligus mengapresiasi perjuangan skuad Garuda yang bermain dengan 10 pemain. Ia juga menegaskan peluang Indonesia menuju final masih terbuka.
1: Kalau kita lihat pelatih Thailand, pelatih Malaysia, pelatih Vietnam, pasti juga penuh kritikan. Ya memang sepak bola seperti itu, cukup kejam. Ya tapi itulah konsekuensi ya memegang hal pimpinan seperti itu. Nah jadi artinya Bang Lais juga tidak boleh ditutup sebelah mata. Kita harus fight dan mudah-mudahan Malaysia dan Singapura juga fight sama-sama. Dan kita lihat nanti hasilnya.
0: Erick Thohir juga meminta Timnas Indonesia tidak meremehkan Bangladesh yang akan menjadi lawan selanjutnya. Laga penentu tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada besok malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Thailand sudah memastikan tempat lebih dulu di final setelah menaklukkan Vietnam 2-0 tadi malam.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Informasi Asian Games Aichi Nagoya 2026 kita awali dari cabang olahraga panjat tebing. Empat atlet Indonesia lolos ke putaran final nomor sweet 4 jalur panjat tebing Asian Games Aichi Nagoya 2026. Aditya Trisyahria menjadi yang tercepat di kualifikasi putra dengan catatan waktu 4,62 detik. Catatan tersebut sekaligus memecahkan rekor Asian Games milik Fredrik Leonardo, yaitu 4,95 detik. Aditya memuncaki kualifikasi, sementara Fredrik menempati posisi kelima dengan waktu terbaik 4,78 detik. Dari sektor putri, Desak Made Rita Kusuma Dewi menempati posisi ketiga dengan waktu 6,29 detik. Sementara Bertninga Devi Surya Kusuma berada di posisi kelima dengan catatan 6,49 detik. Desak dan Bertninga sebelumnya memastikan tiket final setelah kualifikasi yang berlangsung kemarin. Babak final speed putra akan berlangsung Kamis besok dengan Aditya dan Fredrik tampil di perempat final.

0: China, Song Jin Yang, Wang Yan Wei 2 set langsung siang tadi. Pasangan Indonesia menang dengan skor 21-19 dan 21-18 dalam pertandingan perempat final. Hasil tersebut memperpanjang laga bintang Sofian dalam persaingan perebutan medali. Sebelumnya unggulan ketiga Indonesia itu mengalahkan pasangan Oman Hud Al-Jalabawi, Mazin Al-Hashimi di babak 16 besar. Bintang Sofian menang 22-20 dan 21-18 atas pasangan Oman Selasa kemarin. Sementara itu pasangan Indonesia lainnya Imam Ahmad Faisal Fairuz Baihaqli terhenti di babak 16 besar. Keberhasilan bintang Sofian menembus semifinal menjaga peluang Indonesia meraih medali dari voli pantai putra. Kontingen Indonesia masih berpeluang menambah peroleh medali di Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung hingga 3 Oktober mendatang. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Jadi kita masih optimis kita akan mencapai target yang sesuai di awal.
2: Kontingen Indonesia kembali menambah perolehan medali di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Medali emas dipersembahkan dari ganda putra bulu tangkis Leo Daniel membuat koleksi emas tim Indonesia menjadi 3 medali. Chef de Mission tim Indonesia Todo Tua Pasaribu menyebut tambahan medali tersebut menjadi kebahagiaan tersendiri, namun ia mengingatkan perjuangan masih panjang. Selain emas dari ganda putra, Indonesia juga menambah medali perak dari nomor ganda campuran bulu tangkis dan 1 perak lainnya dari cabang surfing atas nama Fajar. Menurut Todo Tua, pertandingan Asian Games masih berlangsung hingga 3 Oktober sebelum upacara penutupan pada 4 Oktober. Tim CDM bersama Kemenpora akan terus memantau atlet-atlet yang masih bertanding.
3: Kita dari CDM dan hadir juga di sini dari Kemenpora, kita akan terus menjaga daripada performa para teman-teman atlet yang masih akan bertanding. Ya, semua nomor, semua cabang olahraga itu kita mengharapkan bisa menyumbangkan medali. Jadi kita belum selesai di sini dan terus kita akan intens ya. Kita akan monitorin setiap jadwal-jadwal pertandingan dan berkoordinasi dengan para cabur ofisial yang juga yang menangani sehingga kita bisa memberikan support maksimal kepada teman-teman atlet sehingga nanti mereka dalam setiap momen-momen pertandingan dalam nomor-nomor yang akan mereka lakukan itu bisa memberikan maksimal. Sehingga harapannya nanti bisa memberikan terbaik buat Merah Putih ya. Medali bisa kita raih lebih banyak lagi khususnya emas.
2: Di sisi lain, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengapresiasi pencapaian bulu tangkis Indonesia. Sejauh ini, bulu tangkis telah menyumbangkan 2 medali emas dan 1 perak, melampaui target awal Kemenpora yang menargetkan 1 emas. Taufik berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi cabang olahraga lain yang masih bertanding hingga 3 Oktober.
4: Dan ini juga mudah-mudahan menjadi motivasi buat cabang olahraga yang lain yang memang masih bertanding besok sampai di tanggal 3 juga. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan CDM Pak Todo ini, cabang olahraga lain bisa menyumbang medali lagi. Jadi kita masih optimis kita akan mencapai target yang sesuai di awal dari pemerintah.
2: Hingga sore hari ini, Indonesia masih berada di peringkat 15 dengan mengantongi 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu, dengan total sekitar 30 medali. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar berikut kami sampaikan peringkat 5 terbaik daftar klasemen sementara Asian Games 2026. Peringkat pertama diisi oleh Tiongkok dengan perolehan 268 medali, kemudian Jepang dengan 191 medali, ketiga ada Korea Selatan dengan 99 medali, kemudian Uzbekistan dengan perolehan 48 medali, dan di posisi kelima ada Thailand dengan perolehan 34 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-15 dengan perolehan total 30 medali. Terdiri dari 3 emas, 7 perak, dan 20 perunggu.
5: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia.

Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

zaman semua orang bisa bicara, yang paling dibutuhkan adalah suara yang bisa dipercaya. Selamat Hari Radio ke-81 untuk RRI, khususnya RRI Ternate, Maluku Utara. Terus hadir dekat dengan rakyat, menyampaikan fakta, membuka ruang bagi suara masyarakat, dan menjaga persatuan. Teknologi boleh berubah, tapi kepercayaan harus tetap dijaga. Harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri, RRI sekali di udara.

0: nama lengkap saya Retno Februhartati, tapi panggilannya di udara, di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
1: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra, kalau di Rodua itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Yang paling aku suka Rodua Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun Radio Review Book Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya Anna Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Anna dari Tompean. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat dan selamat.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Karen Khachanov kembali meraih kemenangan atas Felix Auger alias Sime untuk kedua kalinya dalam 4 pekan terakhir. Petenis Rusia itu mengalahkan alias Sime dengan skor 6-3, 6-3 pada babak pertama China Open 2026. Tim nasional Spanyol meraih kemenangan telak 4-1 atas Kroasia pada match di kedua Liga Negara UEFA 2026-2027. Laga digelar di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan dengan Lamin Yamal yang menjadi bintang melalui brace dan satu assist. Martin Paus mengajak supporter dan timnas Indonesia bersatu menghadapi pertandingan terakhir FIFA ASEAN Cup 2026 di Jakarta. Penjaga gawang Ajax Amsterdam itu menilai dukungan penuh supporter sangat dibutuhkan ketika menghadapi Bangladesh. Dan 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Sore yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI.

0: Mendengar langkah Timnas Indonesia menuju podium juara FIFA ASEAN Cup 2026 kini berada di ujung tanduk dan menyisakan satu laga pamungkas yang amat krusial di grup A. Mengingat format turnamen tahun ini menghapuskan babak semifinal di mana hanya juara grup yang berhak melaju langsung ke babak final. Ini membuat pertandingan melawan Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok akan menjadi hidup dan mati bagi skuad Garuda. Saat ini Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi 4 poin, namun kita kalah tipis dalam agregat selisih gol. Skenario kelolosan begitu dinamis, kita tidak hanya dituntut untuk menang besar, tapi juga harus mengintip hasil laga antara Malaysia dan juga Singapura. Dan untuk mengupas peta kekuatan, kesiapan taktik hingga kalkulasi peluang Garuda melangkah ke partai final, saat ini kita telah terhubung dengan pengamat sepak bola sekaligus komentator bola RRI, Bung Yanto Prawironegoro. Selamat sore Bung Yanto, salam olahraga.
1: Selamat sore Mbak Safira Jaya.
0: Jaya, melihat posisi klasemen saat ini ya Bung Yanto, seru sekali. Indonesia ya, kalah selisih gol dari Malaysia. Seberapa realistis Anda melihat peluang Garuda mengkudeta ya posisi puncak di match day terakhir ini?
1: Ya, sebetulnya kalau kita berbicara peluang, peluang Indonesia masih sangat terbuka lebar ya. Sama juga dengan Malaysia dan juga Singapura juga masih punya peluang. Walaupun mungkin peluang Singapura sedikit lebih berat dibandingkan dua tim lainnya, Malaysia dan Indonesia. Tapi yang tentu kita sebagai pencinta sepak bola di tanah air, kita masih merasa kecewa, prihatin karena Indonesia tidak bisa memenangkan pertandingan di kandang sendiri menghadapi Malaysia. Andai kata mungkin pada pertandingan kemarin malam kita bisa menang dengan Malaysia, tentu hasilnya berbeda. Artinya peluang Indonesia cukup sangat terbuka untuk bisa maju ke babak final. Nah, kalau melihat hasil sementara kompetisi ataupun klasemen sementara grup A ini, Indonesia, Malaysia ini masih punya peluang yang sama, walaupun sementara Malaysia berada di atas ya di peringkat pertama dengan selisih gol lebih baik dari Indonesia dengan nilai sama 4, tetapi dia memiliki agregat gol 3 memasukkan dan belum pernah kemasukan, sementara Indonesia 2 memasukkan dan juga tidak kemasukan. Tetapi dari sisi peluang sama-sama, karena memang dari dua pertandingan besok secara grafik lawan yang dihadapi memang sedikit berbeda. Indonesia tentu menghadapi tim Bangladesh yang mungkin dari sisi kualitas ya berada di tim paling bawah ya dibandingkan tiga tim lainnya di grup A ini. Nah, sementara Malaysia akan menghadapi Singapura. Nah, tentu ini juga peluang Malaysia juga terbuka, walaupun Singapura tentu kita ketahui bukan sebuah tim yang sembarangan ya. Cuma Singapura sebuah tim yang punya kemampuan dan cara sepak bolanya juga cukup baik. Nah, persoalannya sekarang ini adalah Indonesia dengan Malaysia ini memang betul-betul harus bermain maksimal tanpa menghitung-hitung angka, dalam arti sedapat mungkin memenangkan pertandingan sebanyak-banyaknya. Jika pertandingan ini Indonesia dengan Malaysia sama-sama meraih angka yang sama, ini maka tentu peluang Malaysia lebih terbuka. Katakanlah Indonesia menang 3-0 dengan Bangladesh, kemudian Malaysia memang 3-0 dengan Singapura, tentu yang lolos ke babak final adalah Malaysia. Oleh karena itu, karena kebetulan juga pertandingan besok berbarengan ya, yang satu bermain di Gelora, Indonesia lawan Bangladesh, dan Singapura melawan Malaysia bermain di Jalak Harupat Bandung, dan tentu ini juga merupakan pertandingan yang sangat fair play saya kira. Jadi tidak ada lawan yang saling mengunci. Artinya tidak bisa bermain mata, karena memang kedua-duanya bermain secara, sekali lagi kita berharap Indonesia bisa mengalahkan Bangladesh sebanyak-banyaknya, dengan catatan Malaysia tidak melebihi kemenangan Indonesia besok.
0: Yang menjadi catatan ya. Bung Yanto. Baik, kita undang pendengar juga ya Bung Yanto untuk bergabung dalam perbincangan kita sore ini. Silakan. 02135231720213844545 atau 02138667712. Sudah ada yang bergabung Bung Yanto. Saya sapa dulu Pak Atong di Pekanbaru. Selamat sore Pak Atong.
2: Selamat sore Mbak Safira, selamat sore Mas Yanto Prawiro Negoro, ini reporter kesayangan saya dari kecil.
0: Iya ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, silakan Pak Atom.
2: Yang kita butuhkan kalau sekarang ini sepertinya psikolog untuk tim nasional kita.
0: Ya.
2: Tim nasional kita itu yang terkena itu mental blocknya kok. Jadi harus belajar okay. sama tim nasional bulu tangkis kita. Kita lebih hancur Piala Thomas. Pak Tong selalu menyoroti Piala Thomas kita hancur lebur. Hancur lebur. Kita kalah lawan Perancis. Tidak terbayang Perancis bisa mengalahkan kita. Tapi di Asian Games bangkitnya dengan teramat manis. Kita dapat bergu putra dapat emas. Di ganda putra kita dapat emas. Jadi yang saya soroti kalau membahas line up-nya semuanya kita udah hafal di luar kepala. Kalau tenis yang paling jelas psikolog mental
0: pemain
2: harus
0: ya
2: dibongkar, okay. harus dibongkar, harus punya rasa malu kalau kalah untuk negara.
0: Baik.
2: Dan harus punya rasa bangga memenangkan. Kalau boleh kita boleh mati kok sambil Islam main, tapi dengan sportif, jangan kasar.
0: Baik.
2: dengan kartu merah itu sangat menyesakkan dada loh. Itu saja, selamat sore.
0: Baik, terima kasih Pak Atong. Kita bergantian ya dengan pendengar lainnya, Pak Mus di Flores. Selamat sore.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya, Pak Mus. Silakan.
3: Oke, selamat sore Bung Yanto.
1: Selamat sore, Pak Mus.
3: Iya. Ya, mudah-mudahan besok ada perubahan ya. Entah kamu main dengan pola apa, yang penting intinya kita menang ya. Dan ya lagi-lagi jangan main kayak kemarin ya.
0: Kenapa tuh kemarin?
3: Kalau kita main seperti kemarin ya mungkin untuk masuk final kita tunda dulu deh kayaknya.
0: Oke. Jadi ya, apa jadi yang perlu diubah harus, menurut Pak Mus?
3: Ya menurut saya ya kan sebagai seorang pelatih dan juga analisnya kan yang lebih tahu ya.
0: Okay.
3: Dari dua pertandingan ini pasti tahu ini pertandingan pertama kelemahan kita di mana, terus kedua kekurangan kita di mana.
0: Okay.
3: Dan untuk selanjutnya silakan pelatih itu bikin yang lebih bagus lah di ruang ganti biar para pemainnya itu enggak sembarang tackle orang biar enggak ada kartu merah selanjutnya begitu.
0: Oke, lebih disiplin bermain.
3: Jadi ini ruang ganti ini harusnya perlu ini.
0: Okay,
3: ya, jadi ibaratnya bisa dibenarkan untuk besok ya.
0: Ya baik.
3: Optimis lah untuk Indonesia, semoga
0: optimis ya. Indonesia menang.
3: Dengan skor berapapun itu.
0: Terima kasih Pak Mus di Flores. Ada Pak Roni di Jakarta. Selamat sore.
4: Selamat sore Mbak Safira, Amalia, Pak Yanto Prawiro.
0: Sore Pak Roni.
1: Selamat sore Pak Roni.
4: Besok itu kalau kita pertandingannya itu menang atau kalah, saya senang semua Pak Yanto. Kalau menang ya alhamdulillah. Kalau kalah tuh nggak apa-apa karena Thailand itu akan menjadi lawan Indonesia di Januari mendatang di Piala Asia di Arab Saudi gitu loh. Padahal satu grup loh Pak Yanto, Indonesia dengan Thailand itu. Nah ya kalau belum bisa ke final ya mungkin Indonesia sama Thailand itu belum bisa ketemu sekarang, tapi nanti di Januari mendatang gitu loh Pak Yanto.
0: Ujungnya akan bertemu menang. Thailand juga gitu maksudnya Pak Roni.
4: Lawan Thailand lawan Vietnam sama-sama aja. Yang penting besok menang ranking FIFA-nya naik gitu aja lah.
0: Okay.
4: Dari penting. Terima kasih Pak Yanto.
0: Terima kasih Pak Roni di Jakarta. Okay. Baik. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung Pak Yanto. Bung Yanto, kita akan lanjutkan lagi ya menanggapi pendengar tapi kita harus jeda terlebih dahulu, ada informasi sekilas yang akan kami sampaikan. Tetaplah bersama kami di Pro TIK RRI.
5: Kilas Berita. Kilas Berita.
6: Federasi Sepak Bola Argentina menyiapkan penghormatan khusus untuk Lionel Messi. Nomor punggung 10 akan dipensiunkan sementara setelah Messi menjalani laga terakhirnya bersama tim nasional Argentina. ESPN melaporkan jersey nomor 10 akan diwariskan kepada pemain lain setelah pertandingan Argentina menghadapi Benin di Estadio Monumental pada 6 Oktober mendatang. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kami lanjutkan kembali pendengar perbincangan tentang skenario ya Timnas Indonesia lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026 bersama dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawironegoro. Bung Yanto, tadi ada beberapa pendengar ya yang sudah menyampaikan pendapat pada FIFA ASEAN Cup kali ini. Tadi Pak Tong di Pekanbaru menyinggung soal mental pemain. Nah, seperti apa nih Bung Yanto menanggapi hal ini?
1: Ya, memang kita harus jujur mengatakan Mbak Safira bahwa ya, tim nasional Indonesia saat ini adalah sebuah tim yang berlatar belakang tidak sama-sama dari awal bermain di Indonesia. Artinya seluruhnya bukan pemain-pemain asli Indonesia, ini sebagian besar adalah pemain-pemain naturalisasi yang dijadikan pemain tim nasional. Jadi memang kalau mental mereka belum padu, mental mereka belum memiliki rasa cinta dan nasionalisme yang tinggi untuk Indonesia, ini saya kira sesuatu yang wajar ya, karena memang mereka tidak dibentuk dari satu apa, dari usia dini bermain di sini ya, artinya dengan pelatih yang sama, dengan tim yang sama. Ini sehingga memang kelihatan seringkali kita melihat mereka bermain belum begitu memiliki rasa nasionalisme yang luar biasa. Meskipun saya kira sudah ada, tapi tidak berbeda dengan orang yang mungkin lahir di Indonesia, berkarir di Indonesia, dididik dengan orang-orang Indonesia. Itu tentu mental ataupun rasa kebangsaan nasionalnya lebih tinggi dibandingkan mereka yang mungkin ya baru beberapa tahun atau beberapa bulan membela nama tim nasional Indonesia. Jadi memang saya kira penting sekali seorang psikolog ataupun seorang pelatih ya, tentu dari bidang non teknis ini juga memberikan support, memberikan masukan-masukan agar mereka betul-betul bermain demi merah putih ya. Jadi tidak ada lagi ketika mereka sudah berhadap membawa nama negara Indonesia itu, maka dia harus semangat juang fanatismenya adalah fanatisme Indonesia, nasional Indonesia. Jadi benar-benar tidak ada cerita lain di balik itu, mereka harus benar-benar membawa merah putih Indonesia untuk bisa menangkan pertandingan. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua, tentu ada hal yang saya pikir, karena lawannya Bangladesh, ini kan sebuah tim yang tidak terlalu populer dari sisi kualitas maupun prestasi. Tetapi di sinilah pemain-pemain Indonesia, tim Indonesia tidak boleh menganggap enteng, tidak boleh menganggap enteng lawan. Jadi memang betul-betul semua kemampuan tim nasional, kemampuan individu maupun kemampuan tim nasional ini harus benar-benar dilakukan langkah atau upaya-upaya untuk bisa memenangkan pertandingan. Jadi jangan menganggap enteng lawan Bangladesh ini karena bahaya seringkali.
0: Jadi Indonesia terjadi, harus menang ya, Bung Yanto
1: menang, ya. Menangnya pun harus banyak. Jadi nggak usah berhitung menang berapa. Pokoknya menangnya harus banyak. Karena kita khawatir Malaysia juga bisa menang banyak dengan Singapura. Nah, ini yang mau, karena dari hitung-hitungan poin kita masih kalah dengan Malaysia saat ini. Selisih ada satu gol itu sangat berbahaya juga. Jadi sekali lagi tidak ada cerita lain bagi tim nasional Indonesia besok malam, harus bermain all out, seluruh kemampuan dikerahkan baik secara individu maupun secara kemampuan tim, kekompakan tim. Ini juga benar-benar harus dilakukan.
0: Yang
1: kedua, baik dari sisi pemain-pemain depan maupun pemain-pemain belakang. Nah, akhir-akhir ini yang saya melihat tim nasional Indonesia sejak Piala Dunia, kemudian sampai beberapa kejuaraan AFF kemarin, kita kelemahan di sektor belakang.
0: Nah, oleh karena
1: dan perhatian bagi pemain-pemain apa, bagi pelatih ya, mudah-mudahan ini bisa bisa teratasi oleh pelatih tim kita. Saya kira itu barangkali yang menjadi catatan.
0: Sudah
1: penting,
0: terjawab juga ya Pak Mus dan juga Pak Roni di Jakarta tadi. Kita sapa pendengar lainnya ya, Bung Yanto sore ini, Pak Andi di Pontianak. Selamat sore Pak Andi. Salam olahraga Pak Andi, silakan.
7: Sore kok. Saya kira kalau soal peluang Indonesia paling besar untuk kali ini.
0: Okay.
7: Yang dihadapi kan jelas kualitasnya di bawah kita. Sedangkan Malaysia sama Singapura boleh dibilang mereka sudah sering ketemu, juga saling mengalahkan. Sedangkan kita lawan Bangladesh kan sepertinya itu kita di atas sana. Dan satu lagi Pak, saya mau bilang, main bola nggak ada hubungan dengan nasionalis. karena mereka semua pemain mau menang. Cuma kekompakan dan strategi pelatih itu yang harus diterapkan, apa bisa di mereka lakukan atau tidak. Mau nasionalis apa enggak, pemain di lapangan pasti mau menang. Itu aja.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Pak Andi di Pontianak. Kita ke Samarinda, Pak Soan. Selamat sore.
8: Selamat sore.
0: Sore, silakan Pak
8: Soan. Besok hari kesaktian Pancasila.
0: Betul.
8: Ah, menanglah Indonesia, sakti Indonesia itu. Sudah lah.
0: Iya.
8: Biar bagaimanapun kita harus, biar kalah asal sombong gitu loh ya.
0: Mm-hmm.
8: Jadi begini yang saya ingin katakan, Pak pengamat siapa ini?
0: Dengan Bung Yanto Prawiranegoro sore ini.
8: Pak Yanto ya. Mm-hmm. Gimana seandainya besok Indonesia itu menang 1-0 terhadap Bangladesh, kemudian Malaysia menang terhadap Singapura 2-1 gitu.
0: Hmm.
8: Kan tapi Indonesia tidak pernah kebobolan, sementara Malaysia ada kebobolan satu dengan poin yang sama, dengan angka yang sama, itu gimana? Nah, pada kemarin lusa saya bicara, nanti ujung-ujungnya Indonesia ini ditentukan Malaysia dengan Singapura, kelihatannya begitu. Tapi oleh pengamat nggak bisa bilang, karena ini poin, baik, katanya begitu. Iyalah, baiklah. Selisih angka jadi masalah juga kan ternyata kan?
0: Iya.
8: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih
8: ya,
0: Pak Soan di Samarinda. Silakan Bung Yanto ditanggapi.
1: Ya, jadi sudah dapat dipastikan kalau Malaysia unggul 2-1 dengan Singapura dan Indonesia menang 1-0 dengan
0: Bangladesh.
1: Bangladesh, mm-hmm, ya tetap yang lolos itu Malaysia. Karena dia kan angkanya menjadi 5-1. Nah, sementara kita 4-1. Jadi artinya kita masih kalah dalam agregat selisih gol.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Baik.
1: Saya kira itu barangkali.
0: Tadi Pak Andi di Pontianak juga sempat menyinggung ya, peluang Indonesia besar tapi kualitas Bangladesh juga tidak boleh diremehkan juga ya. Ini perlunya strategi pelatih untuk bagaimana kita harus menang. Tapi kalau menurut Bung Yanto di lini depan kita harus seperti apa? Siapa pemain yang menjadi kunci nantinya?
1: Ya, saya kira kita tetap berharap Roni menjadi ujung tombak ya, pemain kita yang sering mencetakkan gol di depan gawang di gawang lawan ini masih tetap menjadi andalan Indonesia ya. Tapi memang benar-benar mereka bermain sekali lagi harus bermain secara maksimal, strategi perlu juga, di samping itu juga mereka harus menjaga kekompakan tim. Okay. Jadi jangan sekali membuat kesalahan sendiri, umpan-umpan yang tidak akurat ini seringkali terjadi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sekali lagi saya sedikit juga mengatakan bahwa sepak bola itu bukan hanya persoalan teknis semata. Jadi sepak bola itu adalah sebuah permainan yang meliputi teknis dan teknis. Artinya bukan hanya faktor fisik, faktor keterampilan teknik di lapangan, tetapi faktor-faktor lain juga, psikis, faktor-faktor psikologi juga ini mempengaruhi kemampuan tim, termasuk juga faktor fanatisme. Jadi saya tidak setuju dengan yang dikatakan dari Pontianak tadi bahwa tidak ada urusan fanatisme. Bikin bagaimanapun seorang pemain itu ingin menjadi juara, ingin menang itu karena ada motivasi. Nah, motivasi itulah. Nah, motivasi itu bermacam-macam lahirnya motivasi. Bisa dia motivasi sebagai untuk meraih keterkenalan atau meraih uang, bisa juga motivasi itu karena ingin membela nama negaranya. Tentu saya kita harapkan tim nasional besok memiliki motivasi yang besar, ya bukan hanya soal fanatisme, tapi memang motivasi ingin menunjukkan bahwa tim nasional yang dimiliki saat ini adalah tim nasional yang benar-benar kualitas, berkualitas, ya bukan hanya soal teknis, tetapi juga teknisnya sudah kuat. Jadi artinya, karena bagaimanapun sampai saat ini kita harus mengatakan bahwa dengan pemain-pemain naturalisasi pun kita ternyata belum bisa menang dengan Thailand, belum bisa mengalahkan Malaysia. Artinya apa? Artinya di sini faktor-faktor non teknis pun berpengaruh dalam pertandingan sepak bola Mbak Safira.
0: Okay. Baik, Bung Yanto, untuk laga yang kita harus menang ya melawan Bangladesh, prediksi Indonesia dengan Bangladesh berapa nih Bung Yanto?
1: Ya kalau melihat kondisi saat ini secara kualitas harusnya Indonesia bisa mengalahkan di atas 2-0.
0: 2-0 tanpa kebobolan ya.
1: Iya, iya, tanpa kebobolan.
0: Oke, baik.
1: Mudah-mudahan itu bisa dicapai timnas Indonesia dengan catatan Malaysia tidak terlalu banyak menang dengan Singapura.
0: Nah, itu juga ya perlu diperhatikan.
1: Dalam sejarah sepak bola memang Malaysia juga tidak sering mengalahkan dengan kemenangan yang banyak dengan Singapura ya, karena memang Singapura juga sebuah tim yang tidak bisa dianggap enteng.
0: Baik.
1: Tapi kali ini adalah pertandingan yang kita tidak tahu bagaimana mereka di atas kertas dan di atas lapangan gitu, bisa semuanya terjadi.
0: Segala kemungkinan bisa terjadi.
1: Apapun kita sebagai bangsa Indonesia, kita sangat mendukung dan optimis Indonesia bisa lolos ke babak final untuk menghadapi Thailand dari grup B yang memang sudah dipastikan lolos ke babak final karena mereka sudah mengantongi nilai 3 poin ya. Ya, sorry, 6 poin dari 2 kali pertandingan 1 kali seri ya.
0: Baik, terima kasih banyak Bung Yanto atas analisanya sore ini di Radio Pro 3. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.
0: Jaya. Demikian tadi pendengar ya, bersama dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawironegoro. Dan Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Bangladesh dalam laga pamungkas grup AFIFA ASEAN Cup 2026 pada Kamis 1 Oktober 2026 pukul 19.30 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
9: Indonesia, kami lahir untukmu, berkarya dan mengabdi bagi bersatu untuk membangun bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri terkait perekonomian Indonesia ke Istana Kepresidenan Jakarta sore ini. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ya, Safira dan juga pendengar 3 RRI, saat ini saya berada di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana pada siang hari ini, Presiden Prabowo Subianto ini memanggil sejumlah menteri, kepala badan lembaga negara ke Istana Kepresidenan Jakarta. Adapun sejumlah menteri maupun kepala badan lembaga negara tersebut yang dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto, ini yakni yang terkait dengan adanya sektor perekonomian di Indonesia. Dalam pantauan kami, setidaknya Safira dan juga pendengar, bahwa sejumlah jajaran menteri dan juga kepala badan lembaga negara yang hadir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta tersebut, yakni dimulai sekitar pukul 14 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat, di mana diawali dengan kedatangan ataupun ketibaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan juga disusul oleh Menteri Keuangan, Menkeu Suhasil Nazara, serta jajaran direktur dari Badan Pengelola Investasi BPI Danantara. Dalam keterangannya ini, Safira dan juga pendengar, disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa terkait dengan pemanggilan jumlah menteri ke Istana Kepresidenan Jakarta, ini memang akan digelar rapat terbatas atau rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Kendati demikian, ini disampaikan oleh Airlangga bahwa topik pembahasan tersebut masih belum dapat disampaikan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dan nantinya ini akan disampaikan usai pelaksanaan dari rapat terbatas tersebut digelar. Berikut sedikit pernyataan dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto terkait dengan agenda rapat terbatas teratas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada siang hari ini.
0: Joshua.
1: Ya, Safira dan juga pendengar, terkait dengan rapat tersebut, selain ketibaan dari Airlangga sekitar pukul 14.39 menit waktu Indonesia Barat, kami juga memantau tidak lama berserang, ini yakni Menteri Keuangan atau Menkeu Suhasil Nazara ini tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 14.54 menit waktu Indonesia Barat. Tidak hanya memberikan pernyataan secara singkat, namun Suhasil justru mengungkapkan bahwa nantinya akan disampaikan hasil rapat tersebut usai digelarnya rapat di Istana Kepresidenan. Selain itu pula, ini turut hadir jajaran direksi dari Badan Pengelola Investasi BPI Danantara. Disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roslani bahwa rapat tersebut ini belum mengetahui akan agenda tersebut. Namun demikian, ini setidaknya disampaikan oleh Rosan bahwa pihaknya telah mempersiapkan sejumlah laporan-laporan yang nantinya akan disampaikan yang terkait dengan adanya restrukturisasi dari perusahaan-perusahaan negara atau BUMN. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan langsung dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Kementerian Kesehatan menargetkan revitalisasi 66 rumah sakit umum daerah RSUD dari tipe D menjadi tipe C selesai pada 2027 untuk memperluas pemerataan pelayanan kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan, program revitalisasi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan rumah sakit di daerah, termasuk sejumlah wilayah terpencil dan terluar, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan dengan standar yang lebih merata. Kemenkes juga akan menempatkan dokter di 66 rumah sakit yang telah direvitalisasi tersebut untuk mendukung pelayanan kesehatan setelah peningkatan fasilitas selesai. Beralih ke berita mancanegara, Duta Besar keliling di Kementerian Luar Negeri Kemenlu Rusia, Rodion Miroshnik, menyampaikan sebanyak 41 warga sipil tewas dan 274 lainnya terluka akibat serangan yang dilancarkan oleh pasukan Ukraina ke wilayah-wilayah Rusia dalam sepekan terakhir. Data yang dikumpulkan dan diverifikasi oleh kantor Miroshnik selaku pemantau kejahatan yang dilakukan oleh Kiev menunjukkan total 315 warga sipil terdampak oleh penembakan artileri dari kelompok nasionalis Ukraina selama periode 7 hari tersebut. Di antara korban luka itu terdapat 9 anak di bawah umur. Miroshnik menyebutkan pasukan Ukraina telah menembakkan tidak kurang dari 8.033 munisi ke lokasi-lokasi sipil di wilayah Rusia dalam 7 hari terakhir. Kabar dari dunia olahraga, atlet kano slalom Indonesia Putu Santi menempati peringkat ke-6 pada final nomor kano single putri Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Yahagigawa Kano Slalom Course. Putu mencatat waktu lintasan 145,40 detik dan mendapat tambahan penalti 54 detik sehingga membukukan total waktu 199,40 detik. Berdasarkan catatan tersebut, membuat Putu terpaut 84,56 detik dari atlet Tiongkok Huang Juan yang meraih medali emas dengan total waktu 114,84 detik.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, untuk seluruh angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia di seluruh penjuru tanah air. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi suara yang menyatukan Indonesia. Hadir menyampaikan informasi, merawat keberagaman, serta membawa cerita dan karya dari berbagai penjuru Nusantara. Di tengah perkembangan ekonomi kreatif, peran RRI semakin strategis. Bukan hanya sebagai ruang informasi, tetapi juga ruang bagi talenta dan karya kreatif Indonesia untuk diperdengarkan, diperkenalkan, dan menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kami meyakini kolaborasi RRI dengan para pelaku ekonomi kreatif akan semakin membuka ruang bagi talenta dan karya kreatif dari berbagai daerah untuk tumbuh, naik kelas, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Mari bersama-sama menghidupkan kreativitas dari seluruh penjuru Nusantara dan menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. 81 tahun RRI terus mengudara, terus berkarya, dan terus menginspirasi Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP menerima penempatan awal meski lokasinya jauh dari domisili. Langkah tersebut dilakukan agar status kepegawaian mereka tidak gugur sebelum lokasi tugas disesuaikan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menekankan pentingnya tanggung jawab dalam pengembangan inovasi teknologi digital. Menurutnya, inovasi tidak hanya perlu didorong, tetapi juga harus dikembangkan secara bertanggung jawab. Kementerian Perhubungan memastikan pengakhiran kerjasama operasional Bandara Doro Kediri tidak akan menghentikan operasional bandara tersebut. Pengelolaan bandara tetap berjalan melalui proses transisi yang dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi. Dan tiga informasi tersebut mendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kata tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison. Indonesia Menyapa Sore.
1: Pendengar, Mahkamah Konstitusi resmi menetapkan bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan label warna dan simbol terkait kandungan gula, garam, dan lemak atau GGL pada kemasan makanan dan minuman. Langkah ini menjadi babak baru yang memperkuat hak konsumen atas informasi gizi yang transparan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat dari resiko penyakit tidak menular akibat konsumsi GGL berlebih. Kami akan menyoroti hal ini bersama dengan Wakil Ketua 2 Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI, Ibu Ati Nirwanawati.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat sore, Bu Ati.
2: Selamat sore, Mbak Fira. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik. Ibu Ati, apa kabar?
2: Baik juga, Mbak Fira. Lama kita sudah tidak berjumpa, ya.
1: Berjumpa kembali di udara. Bu Ati, MK baru saja mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan label warna dan juga simbol GGL. Bagaimana PERSAGI melihat hal ini, Bu?
2: PERSAGI sangat menyoroti hal ini karena terus terang dengan berjalannya waktu, penyakit akibat gizi itu tidak hanya kurang gizi, tetapi lebih gizi. Gizi akan memicu di kemudian hari akan memicu penyakit kronis, contohnya diabetes atau penyakit gula, hipertensi, jantung, kanker dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami PERSAGI mendukung sekali bahwa MK mewajibkan untuk menulis
1: labelannya,
2: kandungan gula, garam, lemak di setiap produknya.
1: Tapi selama ini kan kita sudah melihat, ya Bu Ati, di kemasan-kemasan ya ada yang disertakan dengan informasi gizi, kemudian kandungan-kandungannya. Apalagi yang perlu diperkuat, Bu Ati?
2: Saya rasa yang perlu diperkuat adalah edukasi. Edukasi dimulai dari sekolah, dari PAUD sampai dengan SMA, bahwa gula, garam, lemak itu di dalam label harus diperhatikan. Karena kan biasanya, contoh minuman berkemasan aja, minum teh botol ini, minum teh
1: kemasan,
2: itu sehari bukan sekali kadang-kadang. Belum lagi ditambah dengan minuman kemasan lain atau snack berkemasan lain. Karena intinya dengan berkemasan itu pasti ada pengawetnya. Ya, diantaranya adalah gula, garam yang jelas, dan lemaknya supaya bisa tahan lama. Kan tahunan biasanya itu makanan berkemasan. Jangka waktu untuk dikonsumsi, ya. Begitu.
1: itu juga menjadi tantangan ya, agar masyarakat lebih terliterasi, lebih paham ya, membaca label gizi dalam setiap kemasan. Kalau berkaca dari negara-negara lain, Bu Ati, kan ada beberapa juga negara yang sudah menerapkan label-label warna ya. Kalau kandungan gula misalnya tinggi, itu ada warna hijau, biru, dan juga lainnya. Kalau di Indonesia, akan seperti apa Bu Ati harusnya?
2: Rencananya juga begitu, Mbak. Kemarin diputuskan juga akan berwarna-warna, tapi itu yang penting edukasi, sehingga dengan kita melihat warna saja kan biasanya tertulisnya kecil ya, Mbak, ya, belum tentu terbaca, sehingga kadang-kadang membuat malas orang untuk membacanya tersebut. Nah, dengan adanya simbol warna, otomatis cepat dapat dipahami dan diketahui kira-kira yang tinggi kandungan apanya, diperlukan atau tidak, begitu. Dan yang paling penting tadi saya ulangi, edukasinya, Mbak. Walaupun kita para pengusaha sudah mencantumkan label tersebut, tetapi tidak disosialisasi, anak-anak dan orang tua kemungkinan tidak akan membaca,
1: begitu. Karena sejauh ini sepertinya termasuk saya ya, akan lebih peduli ketika melihat expire-nya, oh masih berdekat atau masih jauh, itu tidak akan dibeli seperti itu ya Bu Ati ya. Tapi di lain waktu
2: masih
1: dari sisi gizi.
2: Expire-nya masih di masa berlakunya, bukan justru yang harus dibaca
1: kandungan gizinya ya.
2: Kandungan gizinya. Maksudnya apa yang diperlukan untuk kita pada waktu akan mengkonsumsi tersebut.
1: Oke. Tapi berapa sih Bu kandungan gula ataupun garam kita yang harus dikonsumsi oleh manusia setiap harinya? Normalnya berapa, Ibu?
2: Normalnya kita satu hari di dalam mengkonsumsi itu, kalau gula kira-kira satu sendok makan di all menu ya, satu hari ya. Garam kira-kira 1 sendok teh ya di menu, 1 sampai 1,5 sendok teh. Kemudian lemak tuh kira-kira hampir 20 gram per hari.
1: Ya, jadi ada batasan-batasan. Tapi kadang kita tidak menyadari ya, lebih dari itu Bu Ati ya kita konsumsi. Tapi pertanyaannya sekarang, sejauh mana kesiapan dari industri pangan kita untuk menerapkan label warna-warna dan juga simbol ini Bu, agar nanti juga konsisten ke depannya, gizi kita akan semakin baik juga?
2: Mereka respon sekali, karena mereka juga tidak mau ya masyarakat yang akan datang berpenyakit kronis yang sangat memerlukan biaya tinggi yang harus disediakan oleh masing-masing orang tersebut, TQ pemerintah, ya kan? Karena dengan berjalannya waktu sekarang pasien sudah bergeser, obesitas sudah pada anak-anak, hipertensi, kemudian penyakit diabetes mellitus sudah bergeser juga. Karena apa? Karena orang tua sekarang itu senang memberi makan anak agar anak diam. Yeah. Kemudian mereka supaya mudah berkemasan. Contoh, dulu ibu saya sore begini pasti membuatkan camilan ya. Berupa pisang goreng dan lain sebagainya. Nah sekarang tidak ada ibu-ibu yang menyediakan camilan. Mereka pasti, Mbak Fira, kalau pergi ke supermarket untuk belanja bulanan, yang dibeli adalah makanan kemasan, ya kan?
1: Frozen food ya, cepat saji, kemudian cemilan-cemilan.
2: Dan anak-anak sekarang bergeraknya juga sedikit karena lahannya tidak ada, selain di kampung-kampung, ya kan? Padahal untuk apartemen sudah menyediakan ya sarana-sarana bermain dan sarana kesehatan. Nah, itu kurang diperhatikan. Maka dari itu produsen dalam hal ini pabrikasi sangat-sangat antusias untuk mencantumkan label-label tersebut.
1: Tapi ada resiko tidak Bu ketika konsumen tahu, wah kadarnya melebihi batas dari gizi yang gizi yang aman gitu ya. Akhirnya mereka merubah komposisi dari produk mereka seperti itu, Bu. Ada kemungkinan seperti itu tidak?
2: Kalau saya lihat justru mereka hati-hati. Artinya mereka itu baik produsen maupun konsumen tuh mereka menghati-hati untuk mengkonsumsi berdasarkan keperluan tubuhnya ya, Pak.
1: Iya.
2: Berdasarkan keperluan tubuh. Dan saya pikir masyarakat kita kan banyak sekali, Mbak.
1: Betul.
2: Ya kan? Penduduk kita banyak sekali, segmen yang muda juga banyak, ya kan? Yang tidak makan begitu kan sudah yang seumur saya, ya kan? Kalau yang masih muda-muda, saya lihat kopi aja. Semua kopi produksi diminum dan dibeli kan. Begitu. Dan sedangkan produksi gula di, gula yang di, yang diproduksi di UMKM dan lain sebagainya kan belum terstandar ya Mbak ya. Beda dengan yang pabrik. Kalau pabrik udah ada standarnya.
1: Berarti dari sisi pengawasan juga ya Bu Ati?
2: Sangat. Dan kalau dia sudah launching, pasti udah BPOM-nya udah jalan Mbak. Jadi kita nggak usah khawatir.
1: Nah, kalau keterlibatan

0: memahami ya masyarakat kita tentang GGL ini?
1: Sangat, regulasi sangat-sangat diperlukan, Mbak, karena kan tidak mungkin berjalan apabila tidak ada regulasi, dan tidak hanya di satu segmen saja gitu loh, tidak hanya kesehatan saja, tidak hanya apa namanya, tidak hanya BPOM saja, tapi kan industri perindustrian kemudian lainnya juga harus dilibatkan, Mbak, karena ini kan untuk masyarakat kita.
0: Betul. Betul. Nah, kalau sudah berjalan kemudian ke depannya, apakah penyakit tidak menular seperti tadi Bu Ati sampaikan, diabetes, hipertensi, apakah akan menurun juga, Bu? Seberapa signifikan nantinya?
1: Insya Allah, karena kan sekarang media kita udah luas ya, semua orang bisa akses dan semua orang semua media menyajikan bagaimana berpola hidup sehat, mulai dari makan, minum, olahraga, istirahat, dan sebagainya. Malah mereka sudah merambah ke mental, ya kan? Sekarang kesehatan mental kan juga sudah mulai diikut sertakan, dan ternyata jangan salah, orang-orang yang pendidikannya tinggi tidak terasa. Mereka kadang-kadang dengan banyak faktor perlu dicek kesehatan mentalnya. Justru mereka yang tinggal di desa yang bebannya tidak begitu banyak, justru aman ya dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di kota.
0: Apakah termasuk dari panganan lokal juga, Bu Ati, yang mereka konsumsi?
1: Siapa nih maksudnya?
0: Di desa ya, panganan lokal tidak terkontaminasi dengan garam yang tinggi, gula yang tinggi.
1: Ya, dan mereka mengonsumsinya masih tradisional, maksudnya direbus,
0: pangan lokal gitu. Ubi, singkong, seperti itu ya.
1: Kemudian kalaupun yang jualan gorengan, nggak sampai hitam minyaknya, Mbak. Karena yang digoreng nggak sebanyak yang digoreng di Jakarta. Dan tidak dipakai berulang, ya kan? Rata-rata mereka yang membeli kepada mereka kan nggak sebanyak di Jakarta. Jakarta tuh jutaan loh yang beli, ya kan? Contohnya begitu, sehingga minyak itu yang hari ini mungkin dipakai lagi besok, gitu kan?
0: Dipakai berulang ya untuk konsumsi menggoreng ini, menggoreng itu. Jadi apa nih yang disampaikan oleh Persagi agar masyarakat kedepannya lebih bijak untuk memilih makanan dan juga minuman konsumsi sehari-hari melihat label yang sudah tercantum dalam kemasan-kemasan, Bu Ati?
1: Oke, Persagi menyarankan untuk semua masyarakat di Indonesia sudah melek dengan yang tertera
0: label di nutrisi ya.
1: Label nutrisi yang tertera di makanan kemasan. Kemudian baca baik-baik sesuai dengan kebutuhan dan perhitungkan kebutuhan dia sehari untuk menjaga tetap sehat dan bugar. Begitu, Mbak.
0: Lebih cermat melihat label nutrisi untuk mengonsumsi kita ke depannya agar tidak terkena penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Terima kasih Bu Ati atas waktunya sore ini dari Pro 3, Ibu. Sehat selalu.
1: Terima kasih, Mbak Fira.
0: Ya, baik. Terima kasih. Bersama dengan Wakil Ketua 2 Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Bu Ati Nirwanawati baru saja berbincang bersama kami.
2: Wawancara Pro 3.
3: Kakak, ya ampun.
4: Ih, lihat tuh anakmu. Larinya cepet banget.
5: Iya, kalau disuruh berhenti malah susah.
4: Ih, jangan-jangan bibit atlet nih.
5: Atlet? Emangnya bisa kelihatan dari sekarang?
4: Nah, justru itu. Harusnya emang digali sejak dini. Karena setiap anak punya potensi yang berbeda.
5: Terus gimana cara tahu dia cocoknya di olahraga apa?
4: Nah, makanya dengerin Bincang Sporta dong.
5: Bincang Sporta? Apaan tuh?
4: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak.
6: Setiap anak punya potensi. Jangan terlalu cepat mengatakan anak kita tidak berbakat. Bisa jadi kita hanya belum menemukan di mana kelebihannya.
7: Kenali potensi anak, beri kesempatan dan bantu anak menemukan bakatnya dalam Bincang Sporta. Bincang seputar potensi olahraga anak setiap Kamis sore pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.
4: Siapa tahu kan, anak kita bukan cuma aktif, tapi ternyata dia punya potensi jadi atlet hebat.
5: Iya, benar-benar.
7: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak. Kenali potensinya, temukan jalannya, hanya di Pro 3 RRI.

0: kabar bursa dan rupiah terkini Pro 3 RRI.
1: Pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG ditutup melemah pada perdagangan sore ini, berada di level 6071,14. Selengkapnya dilaporkan Sasa Hania. Sasa?
2: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG berakhir melemah di penutupan sesi perdagangan sore ini. Pergerakan terlihat setelah IHSG ditutup pada level 6071,14 atau turun 50,56 poin atau sekitar 0,83% dibandingkan sebelumnya. Berdasarkan data perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif sepanjang sesi perdagangan hari ini. IHSG dibuka pada level 6118,05 dan menyentuh posisi tertinggi di 6187,05. Mayoritas saham hari ini mengalami pelemahan di mana tercatat sebanyak 360 saham melemah, sementara 308 saham menguat dan 125 saham yang stagnan. Sementara itu, aktivitas perdagangan tercatat dengan nilai transaksi mencapai 12,746 triliun rupiah. Untuk volume saham yang diperdagangkan mencapai 29,515 miliar lembar dengan frekuensi lebih dari 1.784 juta kali transaksi. Pergerakan pasar turut dipengaruhi oleh rupiah yang sempat menembus 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Investor juga mencermati sentimen domestik terutama setelah pengesahan APBN 2027 yang menjadi undang-undang kemarin pagi di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam kesepakatan terbaru, defisit fiskal tetap berada di angka 671,16 triliun rupiah atau 2,4% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Analis menilai bahwa postur APBN 2027 menunjukkan ekspansi fiskal yang relatif terjaga untuk mendukung konsumsi dan juga investasi. Namun, investor juga masih mencermati ruang fiskal dan kebutuhan pembiayaan pemerintah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi hingga saat ini. Sekian perkembangan pasar keuangan sore ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro
3: 3. Indonesia menyapa sore.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong penanganan pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikbudristek, Brian Yulerto mengatakan bahwa langkah ini diharapkan dapat membantu menekan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan anak muda. Ia mengatakan sejumlah dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM dan peneliti Universitas Indonesia menyampaikan bahwa rehabilitasi pengguna narkoba tidak hanya dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi. Sebab pendekatan pendidikan ini dinilai juga bisa digunakan dalam proses penanganan dan rehabilitasi pecandu narkoba. Pemerintah juga akan mempelajari praktik penanganan narkoba di sejumlah negara yang telah menerapkan pendekatan pendidikan dalam rehabilitasi. Kajian ini nantinya juga akan melihat bagaimana pemanfaatan kemajuan teknologi dalam proses rehabilitasi. Dan seperti apa kemudian pendekatan yang akan dijalankan dan bagaimana dunia pendidikan bisa ikut mengambil peran di dalamnya? Sore ini kami akan berbincang bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek, Bapak Amih Al-Humami.
1: Wawancara Pro 3.
0: Sore Pak Amih.
2: Iya, selamat sore Mbak Vira.
0: Salam sehat. Pak Amih, Presiden baru saja mendorong ya agar penanganan pecandu narkoba dilakukan melalui pendekatan pendidikan. Bagaimana Kemdikbudristek menyikapi arahan ini?
2: Iya, ini satu reaksi yang sangat bagus ya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kasus korban penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan anak-anak remaja. Dan kita tahu bahwa menurut catatan BNN ya, ini amat sangat merisaukan karena di antara jumlah korban yang sangat banyak, total nasional itu mencapai 4,2 juta lah kira-kira itu. Dan dalam kelompok umur remaja dan dewasa itu kira-kira mencapai 28%. Jadi besar sekali. Okay. Dan karena itu maka menjadi sangat riskan kalau misalnya mereka menjadi korban dan tidak ada penanganan secara sungguh-sungguh dan sistematis dan tepat itu.
0: Luar biasa
2: karena
0: sekali
2: pada umumnya,
0: ya, Pak Amih.
2: Betul, besar sekali. Dan kalau kita tarik di kelompok umur yang bahkan mencapai anak-anak usia sekolah, katakanlah 13 sampai dengan 18 itu juga lumayan banyak. Dan ini amat sangat merisaukan dan karena itu maka menjadi sangat penting dan mendesak untuk menangani mereka dengan pendekatan yang secara psikologis dan juga termasuk juga melalui cara-cara pendidikan yang baik gitu.
0: Oke, dengan pendidikan konsepnya akan seperti apa nanti?
2: Yang pertama gini, kita akan memahami mereka itu sesungguhnya adalah sebagai korban. Dan mereka itu umumnya ya karena salah pergaulan, terus karena mereka mendapatkan persuasi dari kawan-kawan mereka dan kemudian terpengaruh karena mungkin juga dari sisi ketahanan keluarga ya, dan dalam konteks ini mungkin pendidikan keluarga itu menjadi sangat penting dan tepat gitu untuk menjadi benteng pertama gitu, memagari anak-anak itu supaya jangan sampai terpengaruh pada pergaulan-pergaulan yang daya rusaknya tinggi dengan menggunakan narkoba itu. Okay. Nah, dalam hal mereka sudah jadi korban, maka kita harus juga memperlakukan mereka itu tidak menggunakan pendekatan hukum. Ya, mungkin kita harus memilah kasus ya. Kalau misalnya itu mereka menjadi bagian dari jaringan, barangkali bisa dipilah dan ini tugas polisi lah untuk mengidentifikasi secara jelas ya. Okay. Tapi dalam hal bila mereka itu sepenuhnya adalah korban, maka penanganannya pun juga harus dari sudut non hukum gitu. Jadi dalam hal ini adalah pendidikan, pembinaan mental, penyuluhan dan juga mungkin penguatan karakter atau yang selama ini bahkan yang agak khusus ya, unik dilakukan di pondok pesantren di Suleraya itu misalnya. Itu juga bagian dari upaya penanganan melalui jalur pendidikan gitu.
0: Oke, artinya diberikan kesempatan kedua untuk mereka kembali ya ke jalur yang benar ya Pak Amih, bisa dikatakan seperti itu.
2: Iya, betul.
0: Tapi sejauh ini bagaimana edukasi ke sekolah-sekolah ataupun pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba Pak Amih?
2: Gimana? Ini agak terputus.
0: Edukasi terhadap siswa ke sekolah-sekolah terhadap penyalahgunaan narkoba. Kenapa masih ada saja siswa yang terjerat di narkoba?
2: Ya ini kan ada jaringan yang agak susah di ini apa di karena mereka sifatnya clandestine ya dan apa menyasar kepada kelompok-kelompok yang rentan gitu, dan itu tidak heran kalau sebagian dari mereka itu adalah anak-anak usia sekolah. Mereka terutama gampang dirayu, gampang dibujuk itu, gampang di apa ya itu di manipulasi gitu.
0: Okay.
2: Dan cara-caranya juga sangat halus gitu, dan mereka untuk keperluan itu maka apakah guru apakah dan terutama guru dan orang tua ya harus juga memberi pemahaman bahwa kalau ada apa ajakan-ajakan yang untuk membeli atau untuk mencoba benda-benda barang-barangnya di situ asing yang belum pernah sama sekali jangan sampai terpengaruh gitu. Dan harus dikatakan apa di penyuluhannya di sekolah atau di rumah bahwa ya kan macam-macam itu kemasannya kan kalau serbuk itu sudah sangat umum terus di dengan permen dengan apa segala macam itu untuk menyamarkan tapi itu adalah isinya narkoba dan yang seperti itu harus diketahui betul oleh para guru atau para orang tua gitu.
0: Iya, akhirnya sama-sama memahami bahwa bahaya dari narkoba banyak sekali dampaknya termasuk pemahaman ya kepada siswa sendiri, Pak Ami.
2: Iya, betul.
0: Oke, jadi nanti ketika ini dijalankan, anak-anak yang tercandu narkoba, apakah nantinya akan dikumpulkan dalam suatu apa ya, suatu sekolah seperti itu, kemudian diberikan penyuluhan, pendampingan psikologis atau seperti apa, Pak Ami? Apakah akan masing-masing per individu?
2: Ya ini memang selalu harus ada special treatment ya, jadi perlakuan yang khusus dalam karena ini betul-betul kasusnya unik dalam pengertian bahwa tidak bisa di gunakan cara-cara yang biasa, karena kan faktor psikologis terus efek pada lingkungan, pada pertemanan itu kan berat sekali.
0: Okay.
2: Mereka apa reaksi terhadap apa interaksi pertemanan itu bisa merusak, bisa mengganggu gitu dan mereka kan apa ada kecenderungan untuk memberontak kan dari efek dari kecanduan itu dan dalam situ maka terapi psikologisnya itu menjadi harus ketat gitu. Jadi tidak cukup juga hanya sekedar guru konseling atau guru BK itu harus ada yang paham betul cara ilmu psikologis dan juga bagaimana cara teknik menangani korban narkoba itu.
0: Baik, Pak Ami, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung dalam perbincangan kita sore ini 0213523172 0213844545. Saya sama Pak Soan di Samarinda. Selamat sore Pak Soan.
3: Selamat sore.
0: Ya, silakan.
3: Saya senang kalau berbicara masalah pendidikan ini ya.
0: Ya.
3: Paling senang saya. Sebetulnya anak-anak yang korban daripada narkoba, apa salah dia namanya ya, itu tidak pada sekolahan itu Bapak. Justru berada di luar sekolah.
0: Ya, ya.
3: Kalau kita yang berada di sekolah itu, biasanya tuh anak-anak itu ketika dia bajunya keluar saja kita tegur, tapi ketika cikal bakalnya baju keluar kancingnya tidak penuh di kancing dan tidak pakai lokasi itu dibiarkan, nah ini akan potensinya ke situ besar sekali itu ya. Nah kemudian saya ada melihat satu sekolah di Mojokerto, Mojosari namanya, di Desa Punggi itu berapa tahun yang lalu di salah satu SMK itu. Di situ di gerbangnya, di bandoknya ada tulisan itu Pak, pengguna narkoba dilarang masuk area sekolah ini. Kemudian di taman-taman itu dihimbau di depan kelas-kelasnya tuh, bahkan di dalam kelasnya itu ada gambar-gambar beginilah korban narkoba, beginilah begitu dan seterusnya. Nah ini motivasi-motivasi seperti ini pernah saya temukan di salah satu sekolah ini gitu ya, dan bahkan di Tegal ada juga itu, di Tegal ada juga. Jadi gini, saya 12 tahun ya jadi kepala sekolah. Ketika saya keliling di depan sekolahan, di depan kelas-kelas itu, di kotak-kotak sampah, saya melihat kok banyak kotak air minum-minum kotakan itu kok banyak sekali. Saya periksa di kantin, tidak ada jualan. Tidak ada jualan. Ternyata begitu saya periksa, saya tutupnya itu saya tutup kuat, baru saya picik. Ternyata ada lubang yang diinjeksi begitu ditutup dengan selotip, Pak.
0: Ada pengelabuan ya dari.
3: Iya, jadi ada sulut di situ yang menutup. Ternyata minuman kemasan itu sudah dicampur oleh pengedar gitu. Ini yang berbahaya di situnya ya. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih Pak Sowan. Silakan Pak Amih ditanggapi.
4: Terus sekali ya.
0: Ya,
4: Pak Sowan tadi ya, karena itu merujuk pada pengalaman dan itu pentingnya kampanye publik tadi itu Pak Fira ya, melibatkan BNN terutama karena BNN kan yang tahu persis itu apa bisa mengulas dan juga membuat ilustrasi tentu karena berdasarkan pada ini pada kasus-kasus tertentu yang ditemukan itu dan apa saja yang modus-modus yang biasanya dilakukan oleh para pengedar itu dengan sasaran anak-anak usia sekolah atau remaja. Nah kalau misalnya menggunakan alat peraga apa saja yang mungkin saya kira itu BNN pasti punya banyak itu dan kemudian kampanye publik di sekolah menerangkan ini loh yang disebut narkoba itu dan bendanya seperti apa terus kemungkinan bentuk-bentuk kemasannya itu macam apa saja yang tadi bahkan juga ditemukan dalam bentuk botol yang itu di bagian dari pengelabuan itu itu kalau diterangkan dan juga apa setiap hari atau di waktu-waktu tertentu itu akan menjadi bagian dari upaya apa, pencegahan itu. Tapi memang betul sekali yang disampaikan Pak Salat tadi itu kasusnya itu ya para pengedar menyasar siswa tentu tidak langsung di kompleks sekolah.
0: Betul.
4: Tapi mereka sudah tahu bahwa target empuk itu adalah anak-anak usia mereka itu dan mereka cari cara di mana kemungkinan bisa menjerat mereka itu tentu di luar sekolah. Nah itu yang tentu diwaspadai betul terutama kan bagi orang tua kan nah menghitung waktu ya antara masa di sekolah berapa jam jarak sekolah ke rumah berapa lama dan kalau misalnya dia terlambat anak ini ya kemana saja itu yang bagai strategi seperti itu yang juga harus dilakukan oleh orang tua untuk dalam rangka tadi memastikan apa pergerakan anak itu dari rumah ke sekolah dan kemungkinan apakah berbelok arah atau singgah kemana dan itu terjadi peristiwa apa itu yang harus dimonitor oleh orang tua gitu.
0: Yang tidak terpantau oleh orang tua ataupun sekolah ya dalam hal ini guru bagaimana di luar lingkungan sekolah agar lebih apa ya menjaga diri agar tidak terpapar dari narkotika. Tapi sejauh ini kolaborasi dengan beberapa pihak seperti apa? Mungkin dari BNN ataupun dengan pihak-pihak lainnya dari Kemdikti Saintek untuk agar anak-anak kita tidak terpapar narkoba, Pak Ami?
4: Ya, yang sudah ini sebagai bagian dari kampanye publik nasional, Mbak Fira ya dan karena ini kesadaran betul-betul untuk menciptakan kesadaran betapa berbahayanya gitu. Dan karena itu pihak pemerintah dalam hal ini melalui kementerian ya dan sebenarnya ini di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan karena mereka yang punya sekolah atau dengan guru-guru pengawas gitu dan mereka melakukan penyuluhan dan agenda apa kampanye publik itu memang rutin dilakukan dan itu dalam rangka membangun kesadaran publik secara luas supaya dari langkah pencegahan dan termasuk juga penanganan mereka yang jadi korban gitu.
0: Baik, jadi kalau misalnya ada anak yang terpapar narkoba, ini harus apa? Langkah paling sederhananya apa yang pertama dilakukan, Pak Ami?
4: Yang pertama mungkin gini ya, apa identifikasi mereka. Ini kan ada gradasinya ya, ada yang baru pada tahap pertama awal mungkin baru percobaan, jadi mungkin belum ada efek fisik atau efek psikologis. Tapi ada yang sudah betul-betul kecanduan berat gitu. Nah itu harus ada penanganan khusus karena mereka yang sudah kecanduan berat itu umumnya ya sudah tidak bisa sekolah itu. Nah kalau sudah tidak bersekolah itu kan berarti kepada keluarga, kepada orang tua. Tapi dalam hal ini mereka juga harus tetap diperhatikan bahwa dalam proses pendampingan dan dalam proses penyembuhan itu itu apa kemungkinan kalau misalnya ada proses pembelajaran ya dilakukan pembelajaran oleh apakah orang tua atau guru yang ditugasi menjadi guru pendamping gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ami. Kita harapkan semoga anak-anak kita tidak semakin banyak yang terpapar narkoba dan juga masa depan kita semakin baik ke depannya. Terima kasih Pak Ami. Baik, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Baru saja kami berbincang dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek, Bapak Ami Al-Humami.
1: Wawancara Pro 3.

0: Badan Pangan Nasional Bappanas memastikan kebijakan stabilisasi harga pangan diarahkan untuk menjaga keterjangkauan bagi konsumen sekaligus melindungi kesejahteraan petani. Pemerintah berupaya menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen melalui subsidi harga pangan serta penyerapan hasil panen. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Tahu gak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Sore ini kami undang Anda juga untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana pendapat Anda tentang perbincangan yang baru saja kami hadirkan tadi. Presiden yang mendorong adanya pendidikan ya bagi mereka yang tercandu narkoba melalui pendekatan pendidikan ataupun menanggapi topik-topik lainnya yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Silakan 021-352-3172, 021-384-4545 atau 021-386-6712. Saya sapa Pak Udin di Boyolali. Selamat sore, Pak Udin.
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada informasi apa dari Boyolali, Pak?
2: Mau nanggapin tentang narkoba.
1: Oke, silakan.
2: Itu yang disampaikan Pak Presiden tuh bukan mencegah ya, tapi mengobati gitu ya.
1: Betul.
2: Jadi mengobatinya itu salah satunya adalah dengan cara rokoknya berhenti gitu. Tidak begadang, tidak nongkrong-nongkrong gitu. Mm-hmm. Beribadah pada setelah sholat, ngaji, dan lain sebagainya. Yeah. Gitu. Itu juga, itu cara mengobatinya menurut saya. Ya. Yeah. Gitu. Nah, cara mencegahnya adalah dengan Pak pendengar tadi, dengan cara, dengan Pak narasumber tadi, dengan cara sosialisasi
1: edukasi
2: di kelas.
1: Juga ya.
2: Ya, nah itu cara pencegahannya, tapi cara pengobatannya menurut saya yang kayak tadi. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Udin di Boyolali. Saya sapa pendengar lainnya, Bu Haryanti di Toli-Toli. Selamat sore.
3: Halo, selamat sore Mbak Sapira.
1: Sore
3: selamat
1: Bu Yanti. Iya, silakan.
3: Iya. Informasi ke dulu deh.
1: Boleh, silakan.
3: Toli-Toli ini wah udaranya luar biasa panas.
1: Oh, belum hujan di sana, Ibu?
3: Belum ada sih, belum ada hujan ya. tentang narkoba.
1: Oh,
3: ya.
1: Oh, menanggapi ya. Silakan.
3: Iya, benar. Benar tuh, penanganan itu sebenarnya mengobati ya, bukan mencegah. Jadi perlu ada pencegahan, bukan dari sekolah saja. Sebenarnya yang paling penting tuh, yang paling utama itu dari pihak keluarga ya, lingkungan keluarga, lingkungan sosial itu ya perlu ya, penting, serta pengawasan yang itu sangat penting, karena emang benar sih dikatakan bahwa anak-anak usia sekolah itu ya itu emang benar seperti
1: sasaran
3: itu,
1: sasaran empuk ya untuk
3: ya,
1: mereka yang
3: ya,
1: pengedar ya,
3: itu dari lingkungan itu banyaknya masuknya ya. Dan yang terutama yang suka membackup itu loh. Tuh, yang banyak itu, yang backingan itu yang susah untuk di ini. Jadi bukan pendidikan di sekolah saja itu penting mungkin ya. Jadi di pendidikan untuk di keluarga, sosial, di lingkungan sosial juga itu sangat penting Mbak Sapira ya,
1: ya. Itu sih harus diperhatikan.
3: Kawasan serta pendidikan itu
1: baik,
3: yang paling penting.
1: Baik.
3: Terima kasih, selamat sore Mbak Sapira.
1: Sore, terima kasih Bu Haryanti di Toli-Toli.

0: Ya, memang Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu mendorong ya adanya penanganan pecandu narkoba melalui pendekatan kurikulum pendidikan dan rehabilitasi berbasis teknologi dengan fokus utamanya adalah pemulihan remaja serta anak muda agar dapat kembali hidup produktif. Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa kemarin. Beberapa poin diantaranya adalah Mendikti Saintek, Brian Yuliarto yang juga menjelaskan bahwa Presiden telah menginstruksikan perumusan model kurikulum yang nantinya mampu mengubah perilaku para pengguna narkoba secara efektif. Pemerintah juga akan mengadopsi praktik baik rehabilitasi yang telah dikembangkan oleh kampus-kampus di Indonesia, khususnya yang melibatkan Fakultas Kedokteran dan Psikologi. Penyusunan konsep ini juga didukung oleh beberapa pihak termasuk praktisi dari beberapa perguruan tinggi. Selain memaksimalkan riset dari dalam negeri, Presiden juga meminta agar jajarannya juga bisa mempelajari model rehabilitasi berbasis teknologi canggih yang sukses diterapkan di negara lain. Masih ada waktu, silakan 021-352-3172, 021-384-4545. Pak Arman di Kalimantan Timur, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Luna ya Mbak.
0: Dengan
1: Luna.
0: Safira Pak sore ini.
1: Oke Mbak Safira, mungkin ilmu yang saya dapat ini mungkin bisa untuk menyumbang lah
0: ya,
1: kepada negara untuk pecandu narkoba. Ibarat ini di sini korban ya. Untuk rehabilitasi itu sebenarnya ya bagus aja sih yang diterapkan oleh BNN. Tapi sebenarnya itu dari medis yang saya ketahui itu pecandu-pecandu itu kuncinya itu di darah Mbak. Jadi darahnya itu harus diambil, di artinya ya transfusi lah, dikeluarkan, kemudian bisa dia kayak macam apa namanya nih, donor darah bisa, atau dia transfusi
0: karena
1: darah.
0: Karena sudah terkontaminasi jadi harus dikeluarkan ya, gitu.
1: Jadi darah itu kotor itu, persentasenya itu yang paling ngeri itu yang 60%.
0: Baik.
1: Nah, itu dari medis itu paham itu dia. Jadi kuncinya di darah. Mungkin demikian.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung. Untuk yang belum bisa bergabung nanti bisa ya di kesempatan berikutnya. Dan selanjutnya kita akan jelang warta berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan alokasi transfer ke daerah dan desa atau TKDD senilai Rp735 triliun dalam anggaran negara cukup untuk menopang kebutuhan operasional dan pembangunan daerah hingga APBN perubahan. Mendagri menjelaskan bahwa Kemendagri akan berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan guna memetakan serta membagikan porsi TKDD secara proporsional ke tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Pembagian tersebut juga akan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan pendapatan asli daerah atau PAD masing-masing wilayah, sehingga daerah dengan kemampuan keuangan rendah dapat memperoleh porsi dukungan yang tepat. Berita dalam negeri lainnya, Bank Indonesia menyatakan komitmen untuk berkoordinasi dengan pemerintah dalam memperbaiki struktur transaksi berjalan atau current account yang masih mengalami defisit guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin G. Hutapea, mengatakan perbaikan struktur transaksi berjalan diharapkan dapat berjalan melalui peningkatan ekspor dan pengelolaan impor, termasuk pembayaran yang berkaitan dengan kebutuhan impor. Erwin menuturkan sinergi dan koordinasi merupakan komitmen yang telah disampaikan Gubernur BI untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Beralih ke berita mancanegara, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengonfirmasi kasus pes pada manusia di 6 negara dengan 423 kematian dilaporkan dalam 6 tahun terakhir. Sebagian besar kasus dilaporkan di Republik Demokratik Kongo dan Madagaskar, di mana penyakit pes masih menjadi endemik di sejumlah wilayah dan sangat mungkin terjadi di negara-negara yang tidak melaporkan kasus. WHO menyatakan pengawasan rutin terhadap populasi hewan pengerat dan hewan lainnya, serta respon cepat terhadap wabah tetap penting untuk mendeteksi pes sejak dini, mengurangi penularan, dan mencegah wabah yang lebih besar. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI membidik hasil maksimal pada nomor speed setelah 4 atletnya masing-masing 2 putra dan 2 putri maju ke babak final. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid mengatakan keberhasilan itu menjadi modal penting bagi Indonesia untuk mengejar medali, sekaligus berharap para atlet mampu mendominasi podium. Ia mengatakan FPTI tidak mempersoalkan atlet mana yang berhasil meraih medali, karena yang utama adalah mempersembahkan medali kepada Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara Densus 88 AT Polri Kombespol Maendra Eka Wardana mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, terpercaya dan inovatif dan terus menjadi media pemersatu bangsa di tengah perkembangan teknologi, tantangan informasi yang semakin dinamis. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mencetuskan Pancasila dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus Hari Libur Nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Saatnya kini kita harus memaknai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, agar keberadaan Pancasila semakin bisa diimplementasikan dalam tindakan dan juga perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa sore.

0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk merumuskan kebijakan rehabilitasi bagi warga binaan yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Instruksi tersebut secara khusus disampaikan kepada Menteri Hukum atau Menkum Supratman Andi Aktas. Supratman mengatakan instruksi itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat atau rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden meminta agar Menkum berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan kebijakan rehabilitasi tersebut. Kebijakan itu menjadi salah satu langkah yang akan dikaji pemerintah untuk menangani persoalan kelebihan kapasitas atau overcapacity di lembaga pemasyarakatan atau lapas dan rumah tahanan atau rutan. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar, masih bersama saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Sore hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sore ini kembali kami hadirkan informasi dari reporter kami di berbagai daerah yang kami rangkum dalam Warta Nusantara Sore.
1: Warta Nusantara.
0: Rumah Sakit Kanker Darmais terus memperkuat layanan transplantasi sumsum tulang untuk meningkatkan peluang kesembuhan pasien kanker darah. Selengkapnya dilaporkan Aditya Prabowo. Adit.
2: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta terus memperkuat layanan transplantasi sumsum tulang untuk meningkatkan peluang kesembuhan bagi para pasien kanker darah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, Dr. Erniarti. Dr. Erniarti juga mengatakan bahwa hingga tahun 2026, pihaknya telah melaksanakan 16 transplantasi sel puncak hematopoiet. Menurut Erniarti, layanan transplantasi tersebut juga terus dikembangkan untuk menjawab tantangan keterbesaran donor yang memiliki kecocokan penuh dengan para pasien. Berikut terangannya.
3: Sakit Kanker Darmais sebagai pusat kanker nasional tentunya berkomitmen untuk tetap mengembangkan pelayanan kanker yang bermutu, aman, komprehensif, dan berorientasi pada keselamatan serta kualitas hidup pasien yang berbasis evidence.
2: Ia juga mengatakan bahwa saat ini Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta telah menstandarkan layanan transplantasi allogenic full match bagi para pasien yang mendapatkan donor dengan tingkat kecocokan 100%. Kedepannya, Rumah Sakit akan terus mengembangkan transplantasi sumsum tulang yang memungkinkan seseorang dengan kecocokan 50% menjadi calon donor. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Poso meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi dampak asap karhutla di Kecamatan Pamona Selatan, khususnya terhadap resiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi. Ihsan.
4: Terima kasih. Pemerintah melalui dinas fokuskan penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan pada upaya pencegahan gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan asap. Sejumlah bantuan medis telah disiapkan, mulai dari masker, tambahan tabung oksigen, hingga obat-obatan yang disalurkan ke Puskesmas Pendolo. Kesiapan tersebut ditujukan untuk memastikan warga terdampak maupun petugas pemadam kebakaran dapat memperoleh penanganan medis apabila mengalami gangguan pernapasan. Pasca kebakaran yang terjadi pada Sabtu 20 September 2026, sejumlah warga dilaporkan mengalami ispa ringan dan langsung mendapatkan perawatan. Puskesmas Pendolo mencatat sebanyak 133 kasus ispa sejak Januari hingga September 2026. Wakil Bupati Poso Suharto Kandar menyampaikan bahwa kesiapsiagaan tenaga kesehatan telah dilakukan untuk mendukung penanganan warga maupun petugas di lapangan selama proses pemadaman kebakaran.
5: Dari Dinas Kesehatan sejak beberapa waktu yang lalu memang sudah siap untuk oksigen, kemudian masker, dan lain-lain sebagainya. Pada saat terjadi, itu kesiapsiagaan dari puskesmas datang. Apakah pasien yang datang ataupun pada saat tertentu waktu pemadaman itu mungkin petugas kesehatan juga ikut bersama-sama.
4: Soeharto menambahkan kesiapsiagaan tenaga kesehatan menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Poso dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap kesehatan masyarakat. Pemantauan kondisi warga terus dilakukan guna memastikan masyarakat yang terdampak asap memperoleh penanganan medis sesuai kebutuhan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah bertambahnya kasus ISPA, sekaligus meminimalkan risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap, kebakaran hutan dan lahan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iksan Setiadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan peristiwa.
6: Tanggal 30 September dikenang sebagai peristiwa berdarah setiap tahunnya. Peristiwa ini disebut dengan gerakan G30S PKI, aksi pemberontakan yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Indonesia itu mengakibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta. Para dewan jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman G30S PKI yang kemudian ditemukan di sumur Lubang Buaya adalah Letjen Anumerta Ahmad Dhani, Mayjen Raden Suprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D. Ivan Jaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Wiharjo, dan Kapten Letu Pier Andreas Tendean. Tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Podcast Internasional atau International Podcast Day. Podcast adalah rekaman audio digital dari program bergaya radio. Peringatan Hari Podcast Internasional dimulai pada tahun 2014. Dilansir laman National Day Calendar, Steve Lee, pendiri Modern Life Network, menciptakan hari ini untuk mempromosikan podcasting sebagai media hiburan dan pendidikan yang sangat baik.
1: Warta Nusantara.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bumbana mencatat 20 titik kebakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Idam dari Kendari. Idam.
7: Baik, saat ini mencegah meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kabupaten Bumbana, BPBD Kabupaten Bumbana mencatat hingga saat ini terdapat 20 titik lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bumbana. Dari kejadian tersebut, total areal yang terbakar mencapai 288 hektar yang juga dan luasan terbesar terjadi di kawasan Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai dengan luas lahan yang terbakar sebanyak 192 hektar. Karhutlah yang terjadi di kawasan Taman Nasional tersebut berhasil ditangani. Meski demikian, BPBD Bumbana tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca kering dapat memicu munculnya titik api baru. Kalaksa BPBD Bumbana Hasdin Rata mengatakan, pemerintah Kabupaten Bumbana akan terus mendorong kesiapsiagaan, terutama di wilayah yang memiliki potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Menurut Hasdin, untuk mempercepat penanganan kebakaran, BPBD Bumbana menyiagakan 38 personil yang di sana, yang diantaranya 5 personil ditempatkan dalam sistem piket di posko siaga kebakaran hutan dan lahan selama 24 jam, sehingga setiap adanya aduan masyarakat terkait kebakaran dapat segera ditindaklanjuti.
8: Dengan sebuah kebijakan penetapan status siaga darurat menghadapi kekeringan, kebakaran hutan atau lahan. Jadi kami sudah siap, semua pemangku kepentingan, kami siagakan, kami punya tim reaksi cepat, ya, 24 jam atas perintah Bapak Bupati, termasuk teman-teman Damkar, teman-teman TNI Polri, kami bersiaga. Jadi kami dari aspek kolaborasi sudah sangat siap dengan durasi siaga itu 24 jam. Demikian.
7: Hasdin Ratna juga mengatakan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, pihaknya juga bekerja sama dengan pihak terkait seperti Balai Taman Nasional Rawa Aupa Watu Mohai, Menggala Agni, kemudian TNI Polri dan relawan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Dari Kendari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kendari kita ke Manado, masyarakat mewaspadai adanya penyakit ISPA di tengah kemarau yang berkepanjangan. Selengkapnya dilaporkan Bobby Sambeka. Bobby.
9: Baik, Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit sensitif terhadap perubahan iklim di tengah kondisi kemarau panjang yang terjadi saat ini. Plt Kepala Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara Dr. Lydia Tulus mengatakan sejumlah penyakit yang perlu diwaspadai antara lain ISPA, DBD, malaria, diare, kolera, hingga gangguan kesehatan mata. Menurut Dr. Lydia, penyakit berbasis vektor seperti DBD dan malaria tetap berpotensi muncul karena perkembangan biakan nyamuk, terutama pada genangan air, sisa air, dan yang terdapat di lingkungan. Dia pun menjelaskan kewaspadaan juga perlu ditingkatkan saat memasuki peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan.
10: Nah, selain itu tentu yang berakibat dari polusi udara, karena ketika cuaca yang seperti ini, polusi udara, partikel-partikel yang dari polusi udara itu tertahan di udara cukup lama dan bisa menyebabkan iritasi pada mata. Karena itu mungkin pada hari-hari ini seringkali kita melihat masyarakat atau banyak pasien gangguan mata, mata merah, konjungtivitis, dan juga hordeolum atau bahasa sehari-hari kita sebut bahasa Manadonya bilolo, mata bilolo. Oh, yeah. Itu juga meningkat di masa seperti ini, di cuaca seperti ini. Dan yang paling mengancam itu adalah infeksi saluran pernapasan, ISPA. Ya? Jadi memang berdasarkan data yang diperoleh Dinas Kesehatan Provinsi dari SKDR, sistem kewaspadaan respon cepat yang dipantau Kementerian Kesehatan, pada satu semester tahun 2026 ini terjadi peningkatan 58% dibandingkan dengan satu semester tahun yang lalu. Nah,
9: masyarakat pun diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan, memastikan ketersediaan air bersih, serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat untuk menjaga munculnya berbagai penyakit selama musim kemarau. Demikian Bobby Sambeka dari Manado, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Tuban masih berada dalam fase potensi terjadinya banjirop. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada serta terus memantau informasi perkiraan cuaca. Informasi ini dilaporkan oleh Witra Adila. Witra.
11: Baik, terima kasih pendengar. Wilayah pesisir Kabupaten Tuban saat ini masih tengah berada dalam periode potensi banjirop atau air pasang laut maksimum yang dipicu oleh pengaruh fase bulan purnama. Hal itu disampaikan langsung oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kabupaten Tuban. Meski begitu, yang disampaikan oleh Prakirawan Cuaca BMKG Tuban, Umam Syaiful Khobri, bahwasannya fase bulan purnama ini sebenarnya tidak

0: banjir rob. Peristiwa ini baru akan terjadi apabila air pasang dipicu oleh faktor pendukung lainnya secara bersamaan, seperti angin kencang, lubang tinggi, penurunan muka tanah, hingga buruknya sistem drainase. Kombinasi dari faktor-faktor inilah yang berpotensi memicu genangan di wilayah daratan pesisir Tuban.
1: Kemudian pendengar, jika banjirop ini memang benar terjadi, maka dampaknya ini dapat mengganggu sejumlah aktivitas penting di kawasan pesisir Tuban. Antara lain, seperti aktivitas transportasi di sekitar pelabuhan dan kawasan pesisir yang otomatis akan terganggu, kemudian menurunnya produksi dan kegiatan para petani garam, maupun kegiatan bongkar muat usaha perikanan di pelabuhan. Namun masyarakat juga tetap dihimbau untuk terus memantau informasi dari BMKG Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: BPBD Kota Bandung terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, khususnya gempa bumi. Selengkapnya dilaporkan Atep Burhanuddin. Atep?
3: Ya, baik, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bandung terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, khususnya gempa bumi. Edukasi dilakukan secara berjenjang mulai dari kader di tingkat RW hingga RT. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan pola edukasi kesiapsiagaan bencana kini dibuat lebih sederhana dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Menurutnya materi edukasi tidak hanya disampaikan melalui presentasi tetapi juga dilengkapi dengan bahan tulis dan video di simulasi penanganan bencana. Didi mengutarakan materi tersebut dapat menjadi bahan bantu bagi masyarakat maupun kelompok sosial dalam meningkatkan pemahaman mengenai langkah penyelamatan diri saat bencana. BPBD juga mendorong organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna untuk ikut menyebarluaskan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. Sejumlah pihak telah melakukan kegiatan serupa termasuk institusi pendidikan dan fasilitas kesehatan. Edukasi dan simulasi juga telah dilakukan di sejumlah lokasi diantaranya kawasan TSM, Rumah Sakit, Cimbeluit, serta RSUD Ujung Berung. Didi menekankan salah satu tujuan utama edukasi tersebut adalah meningkatkan kemampuan warga dalam menyelamatkan diri ketika gempa terjadi. Menurutnya masyarakat perlu memahami bahwa berlari keluar bangunan secara spontan ketika gempa justru dapat meningkatkan risiko terkena benda atau bagian bangunan yang jatuh. Karena itu ia mengingatkan masyarakat agar berlindung terlebih dahulu ketika gempa terjadi, bukan langsung berlari keluar bangunan.
4: Dengan bangunan tahan gempa mengikuti SNI nomor sekian itu. Bagaimana itu banyak sekali rumah yang rapat, yang padat itu kita nggak tahu itu pakai itu nggak gitu. Kemarin kita sudah ngobrol dengan BPKP, sudah diskusi bahwa kedepannya rumah apa itu yang sederhana layak huni itu, rumah layak huni itu roti laut kan ini roti laut tahan gempa gitu. Kemarin katanya lagi cari lokasi yang untuk dimulai itu.
3: Di sisi lain Didi mengatakan berdasarkan ketentuan peraturan bangunan gedung, setiap bangunan wajib dirancang dengan memperhatikan ketahanan terhadap gempa dan mengikuti standar nasional Indonesia atau SNI. Namun kondisi bangunan di lingkungan pemukiman padat masih menjadi perhatian karena belum di seluruhnya dapat dipastikan memenuhi standar tersebut. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, calon jemaah haji asal Kota Sabang saat ini mulai menjalani pemeriksaan kesehatan atau medical check-up. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
5: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji Kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan medical check-up. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustadz Aziz Ghazali mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan yang terbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan. Dikatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan status istita'ah kesehatan calon jemaah jemaah haji. Status istita'ah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi.

0: jemaah sebelum melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji.
1: Alhamdulillah tahap sekarang yang sedang berjalan itu jemaah yang memang keluar dari sistem untuk bisa berangkat ini itu sudah pemeriksaan kesehatan, sudah MCU, tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya.
0: Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check up di rumah sakit. Azali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan istita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Rinaldi mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jamaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
2: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jamaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jamaah diketahui, sehingga kalau ada masalah masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kami juga menghimbau kepada calon jamaah haji di Kota Sabang untuk menjaga kesehatan, rutin mengontrol kondisi tubuh, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kesehatan ini harus disiapkan sejak sekarang, bukan hanya ketika mendekati keberangkatan jamaah haji.
0: Lebih jauh disebutkan pemeriksaan kesehatan juga diberlakukan bagi calon jemaah yang masuk dalam daftar cadangan. Meski belum masuk kota utama, jemaah cadangan tetap diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan dokumen keberkatan. Disebutkan jemaah cadangan perlu tetap siap karena berpeluang dipanggil apabila terdapat perubahan kota atau kondisi tertentu yang menyebabkan adanya jemaah yang tidak dapat berangkat. Karena itu, calon jemaah haji Sabang baik yang masuk daftar keberkatan maupun cadangan diminta mempersiapkan kesehatan sejak awal agar dapat mengikuti seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian laporan reporter RRI Sabang Irza Maulana, Pro 3 RRI Turus Mudara untuk Indonesia.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, sore ini kembali kami perbarui informasi lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
5: Informasi lalu lintas sore ini akan disampaikan oleh Bribtu Mercy. Silakan.
6: Baik, terima kasih Safira dan selamat sore pendengar Pro 3. Kembali kami dari NTMC Korlantas Polri akan melaporkan kondisi lalu lintas terkini langsung dari berbagai titik strategis. Dan pertama dari wilayah Jakarta, tepatnya dari Sleepy Palmera, Jakarta Barat. Kondisi arus lalu lintas di kawasan ini dari arah Semanggi menuju ke arah Grogol ataupun ke arah Petamburan dan juga Pejompongan dan juga akan menuju kembali ke arah Cawang. Sore hari ini terpantau dalam kondisi cukup ramai cenderung tersendat. Di sini terlihat mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light saja, selepas itu mulai lancar. Kemudian untuk kendaraan sendiri yang mengalir dalam tol dalam kota Cawang menuju Grogol, saat ini juga terpantau dalam kondisi cukup ramai. Untuk itu kami himbau bagi pengendara tetap berhati-hati, perhatikan batas kecepatan norma kendaraan Anda, dan kami menghimbau bagi pengendara roda 2 untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur Anda. Selanjutnya bergeser ke CCTV dari kawasan kilometer 1200 Halim, Jakarta Timur. Situasi lalu lintas di kawasan ini dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta ataupun arah sebaliknya sore hari ini terpantau masih dalam kondisi cukup ramai lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat dipacu dan kecepatan berkisar 45 sampai 65 km per jam. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan juga tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya bergeser ke CCTV dari kawasan Pasar Lemabang, Palembang, Sumatera Selatan. Kondisi lalu lintas pada sore hari ini dari Jalan RE Marta Dinata yang akan menuju ke arah Pasar Kuto ataupun menuju ke arah Pelabuhan Bom Baru dan juga ke arah sebaliknya. Sore hari ini terpantau dalam kondisi cukup ramai lancar. Di sini terlihat mengalami penambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrean traffic light saja. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari Jalan Bambang Utoyo menuju ke arah Jalan RE Marta Dinata saat ini juga terpantau dalam kondisi cukup ramai lancar. Kami himbau bagi pengendara yang melintasi kawasan ini berhati-hati antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga dikarenakan jalur yang mengarah ke Surabaya terdapat banyaknya aktivitas masyarakat karena adanya pasar. Dan terakhir, pemirsa, kami mengajak Anda untuk melihat CCTV dari kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon. Arus lalu lintas di kawasan ini dari arah Cirebon menuju ke arah Semarang sore hari ini terpantau dalam kondisi cukup lancar, namun kami himbau bagi pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, antisipasi aktivitas pejalan kaki dan juga aktivitas dari mobil truk angkutan barang yang banyak melewati di kawasan ini. Dan pendengar, kami informasikan hubungi call center Polri di nomor 110 jika membutuhkan bantuan kepolisian, dan juga call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung 24 jam. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya kami siap melayani Anda di 1500669 atau melalui WhatsApp kami di 0858715669. Demikian dapat kami laporkan langsung dari NTMC Korlantas Polri. Selamat sore, selamat beraktivitas dan salam presisi.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Warta Nusantara.
5: Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Februari 2026 mencatat rata-rata upah buruh di Kalimantan Utara sebesar 3,96 juta rupiah per bulan. Selengkapnya dilaporkan Ananda Ramadhani.
7: Rata-rata upah buruh di Kalimantan Utara tercatat sebesar 3,96 juta rupiah per bulan. Data ini bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik Februari 2026. Angka tersebut berada di atas rata-rata upah buruh nasional pada Mei 2026 yang sebesar 3,39 juta rupiah. Ketua Tim Statistik Sosial BPS Kaltara Hairunisa Jovatlina menjelaskan angka tersebut merupakan hasil perhitungan rata-rata dari seluruh pekerja berstatus buruh.
8: Rata-rata upah itu Kaltara malah lebih tinggi lagi, Mbak. Kaltara tuh seingat saya 3,7 atau 3. Wow. Seingat saya 3,7 Kaltara. Bayangan buruhnya ini bukan berarti buruh kasar ya, atau misalnya buruh pekerja bebas di pertanian atau non-pertanian, tapi dia semua yang berstatus buruh. Ya, termasuk tadi yang kerja di tambang atau mungkin yang selama dia statusnya bekerja dengan orang lain gitu atau statusnya buruh. Semua yang berstatus buruh terus dirata-ratakan. Masih cukup besar sih, karena kalau kita kan di tambang aja mungkin gajinya juga banyak kan ya. Mungkin yang lainnya di BUMN atau mungkin di bank, itu kan juga gajinya mungkin cukup besar gitu.
7: Sementara itu, Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Federasi Serikat Pekerja Kahutindo, Abustang, mengatakan upah minimum provinsi masih terpaut jauh dengan kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara. Sehingga, ia tetap optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%.
9: Kalau kami dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh tetap optimis, Mbak, karena angka di 7,5% sampai 9% itu sih sudah cukup, sudah ibaratnya harus dipenuhi, karena kita lihat dari KHL khususnya untuk provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan ini, kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
7: Ia menegaskan bahwa aspirasi ini merupakan langkah buruh dalam mempertahankan hak untuk hidup layak di daerah. Adinda Rahmadani, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Babagnas dan Presidium Dewan Adat PDA Kabupaten Kutai Barat sepakat membangun harmonisasi sosial yang menjunjung tinggi nilai kearifan lokal. Laporan Andreas Trisnodiwa dari RRI Samarinda.
10: Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Babagnas Kabupaten Kutai Barat bersama Presidium Dewan Adat PDA sepakat memperkuat sinergi untuk menjaga harmoni sosial dan kerukunan masyarakat di Kutai Barat. Kesepakatan bersama itu ditekan usai sosialisasi dan dialog sinergi gereja dengan pemimpin adat di Barontongko Senin siang. Dalam sosialisasi dan dialog yang dibuka Bupati Kubar Frederick Edwin itu turut melibatkan pemimpin gereja, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintah. Sejumlah isu yang dibahas antara lain seputar praktik dan tradisi adat seperti ritual kelahiran, pernikahan, pengobatan hingga upacara adat yang kerap disalahpahami sebagai kegiatan berhala atau bertentangan dengan norma agama. Bupati Kubar Frederick Edwin mengatakan, gereja dan lembaga adat merupakan dua pilar penting dalam membentuk nilai dan perilaku masyarakat. Karena itu, keduanya perlu membangun komunikasi terbuka dan berkelanjutan, termasuk dalam penyelesaian konflik serta pembinaan generasi muda.
11: Saya berharap membangun komunikasi yang terbuka, inklusif dan berkelanjutan antara pimpinan gereja dan para pemimpin adat.
10: Sementara Ketua Babagnas Kutai Barat Pendeta Hempri Sang yang mengatakan, sinergi dengan lembaga adat diperlukan agar kehidupan sosial masyarakat tetap harmonis. Ia berharap hasil dialog dapat ditindaklanjuti dan disosialisasikan kepada para pemimpin gereja.
12: Lewat pertemuan ini akan menjadi tonggak bersejarah ya untuk ke depan Kutai Barat yang lebih maju, Kutai Barat yang lebih baik lagi, dan kita rindu agar supaya kebersamaan terus terjalin di Kutai Barat yang masyarakatnya majemuk, namun kita diayomi oleh lembaga besar, yaitu Presidium Dewan Adat yang dikomandani oleh Bapak Yurang sebagai orang tua kami.
10: Ketua Presidium Dewan Adat Kutai Barat Yurang menilai, dialog penting untuk menyamakan persepsi antara gereja dan adat. Menurutnya, kolaborasi kedua lembaga diperlukan agar nilai adat dan kehidupan keagamaan dapat berjalan beriringan.
13: Ya, intinya bahwa memang perbedaan persepsi yang perlu disamakan itu karena persoalan ini sebetulnya bukan persoalan baru. Ini persoalan sejak lama, sejak hadirnya gereja gitu. Nah, kemudian kita ini mencoba untuk menyamakan persepsi.
10: Dalam kesempatan itu, Babagnas dan PDA Kubar sepakat memperkuat kerjasama kelembagaan, menyelesaikan potensi konflik melalui kearifan lokal, serta mendukung program pembangunan dan kerukunan masyarakat di Kutai Barat. Selain itu, kedua belah pihak mengusulkan agar upacara adat Kuangkai dapat dialokasikan melalui APBD, sehingga Boterbuyang atau Lembo Lestari dapat ditiadakan karena dinilai bertentangan dengan hukum formal. Dari Senawar Kutai Barat, Andras Trisno melaporkan.
5: Peringatan HUT PMI ke-81 tingkat Kota Cirebon menjadi momentum memperkuat kepedulian dan gerakan kemanusiaan. Laporan Sekar Damayanti.
14: Peringatan Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia ke-81 tingkat Kota Cirebon di Grage City Hub Cirebon menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian dan gerakan kemanusiaan PMI dalam membantu masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan PMI selama ini terus hadir dalam berbagai kondisi krisis, termasuk membantu penanganan bencana dan menjaga ketersediaan darah bagi masyarakat yang membutuhkan.
15: Atas nama pemerintah Kota Cirebon, kami menaruh hormat yang setinggi-tingginya atas dedikasi tanpa pamrih dari seluruh relawan, jajaran pengurus, dan para pendonor. Pada momentum peringatan yang syarat makna ini, mari kita sejenak merenungkan arah juang kemanusiaan kita ke depan.
14: Sementara itu, Ketua PMI Kota Cirebon, Dr. Edial Sanif, mengatakan bahwa momentum hari ulang tahun ke-81 PMI juga menjadi pengingat bagi seluruh pengurus, relawan, dan anggota untuk menjalankan kegiatan sesuai kaidah Kepalang Merahan dan 7 prinsip dasar Kepalang Merahan.
16: Ya, kita harapkan seluruh PMR, seluruh pengurus lebih kondusif menyesuaikan dengan sesuai dengan kaidah PMI adalah kembali kepada roh PMI, kembali kepada 7 prinsip kepalmeraan Indonesia, sehingga segala sesuatu bisa jalan dengan baik. Dan ada di PMR, relawan semuanya bekerja tanpa pamrih, betul-betul menyesuaikan dirinya untuk kemanusiaan.
14: Lebih lanjut, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, menyebut peringatan hari ulang tahun PMI ke-81 dengan tema peduli, bergerak, dan bersama agar dapat memperkuat kesiapsiagaan dan kepedulian seluruh unsur PMI agar dapat bergerak cepat membantu masyarakat ketika menghadapi bencana maupun kesulitan kemanusiaan. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Komisi 5 DPR RI mendukung upaya pemerintah menambah anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas untuk memperkuat kapasitas pencarian dan pertolongan terutama saat menghadapi kondisi darurat dan bencana yang sulit diprediksi. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menilai keterbatasan peralatan bisa memengaruhi kemampuan Basarnas dalam merespons situasi darurat secara cepat. Karena itu, penguatan sarana seperti helikopter, kapal pencarian dan pertolongan, serta teknologi pendukung perlu menjadi perhatian dalam pengalokasian anggaran.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina, menyoroti keberlanjutan program pasca kemandirian di Sentra Sosial Bekasi.
2: Bagaimana nanti keberadaan sentra ini bukan hanya memberdayakan mereka saja, tetapi kelanjutan setelah mereka bisa mandiri agar tidak lagi tergantung kepada orang tua mereka. Karena kan ada titik tertentu untuk anak-anak disabilitas, anak-anak autis, kemudian yang lansia tidak dengan orang tua atau dengan keluarga, yang memang harus menjadi perhatian dari negara, terutama juga dengan ODGJ. Nah, harus ada kesembuhan yang memang membutuhkan anggaran yang lebih dari kita semua.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Perlindungan terhadap karya desain yang dihasilkan pelaku UMKM menjadi salah satu fokus dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Desain Industri. Wakil Ketua Pansus RUU Desain Industri DPR RI Fransiskus Maria Agustinus Sibarani mengatakan, salah satu persoalan utama yang disampaikan pelaku UMKM adalah perlunya peningkatan pemahaman mengenai pentingnya mendaftarkan desain sebelum produk dipasarkan. Pendaftaran desain industri penting agar karya yang telah dihasilkan memiliki perlindungan hukum dan tidak mudah diklaim oleh pihak lain.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: KPU melakukan pemutakhiran data pemilih Kota Yogyakarta untuk triwulan 3 tahun ini. Langkah tersebut sebagai bentuk tahapan awal pemilu dan memastikan hak demokrasi warga terpenuhi. Laporan Vika Azalea.
5: Dan ini saya nyatakan bahwa rapat pleno terbuka dan dibuka untuk umum.
6: KPU Kota Yogyakarta menetapkan lebih dari 327.000 pemilih dalam hasil rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan atau PDPB triwulan 3 tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan dalam pleno terbuka di pendopo KPU Kota Yogyakarta Rabu siang. Jumlah ini meningkat dibandingkan hasil rekapitulasi pada triwulan 2. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kota Yogyakarta Nurharsya Arya Samudro dan dihadiri mitra strategis KPU. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan dinilainya menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih sebagai persiapan menghadapi pemilu mendatang.
7: Kehadiran Bapak-Ibu sekalian membuktikan bahwa suksesan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai stakeholder yang berusaha untuk menjaga agar pemutakhiran ini berjalan dengan lancar dan tertib sehingga akan mendapatkan data yang akurat, transparan, dan dapat mendapat legitimasi dari publik.
6: Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andi Kartala, mengapresiasi tindak lanjut KPU Kota Yogyakarta terhadap saran perbaikan yang sebelumnya disampaikannya. Menurutnya, sejumlah data telah diperbaiki, baik terkait pemilih yang tidak memenuhi syarat maupun pemilih yang memenuhi syarat.
8: Namun demikian, kami perlu menegaskan bahwa kemudian saran perbaikan Bawaslu ini bukan kemudian semata-mata berorientasi pada perubahan angka dalam daftar pemilih, tapi ini merupakan bagian dari upaya memastikan data pemilih benar-benar akurat, mutakhir, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.
6: Namun Bawaslu masih menemukan sejumlah data yang belum dapat ditindaklanjuti. Ia meminta agar KPU Kota Yogyakarta terus melakukan koordinasi dan melakukan penelusuran terhadap data tersebut sesuai kewenangan dan mekanisme yang tersedia sehingga dapat ditindaklanjuti pada pemutakhiran berikutnya. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
10: Allahu Akbar, Allah.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kita awali informasi dari dalam negeri. Kementerian Kesehatan memantau kondisi kabut asap di sejumlah wilayah menggunakan alat pengukur particulate meter atau PM2,5, di mana alat tersebut digunakan untuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbono mengatakan, pemantauan dilakukan terutama di wilayah yang mengalami paparan kabut asap cukup tinggi. Berdasarkan hasil pemantauan, konsentrasi PM2,5 paling tinggi ditemukan di sejumlah wilayah Kalimantan. Selain pemantauan kualitas udara, pemerintah telah membagikan sekitar lebih dari 5 juta masker di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi resiko gangguan pernapasan akibat paparan partikel PM2,5. Informasi dalam negeri lainnya, Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, tercatat mengalami erupsi sebanyak 7 kali dengan tinggi letusan hingga 1 km di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Erupsi itu terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 155 detik. Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru Liswanto mengimbau masyarakat untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah ataupun puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar dan juga diminta mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, serta lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Beralih ke informasi mancanegara, pemerintah Tiongkok hari ini mendesak Amerika Serikat dan Iran kembali berkomitmen pada kerangka Nota Kesepahaman atau MOU Islamabad dan melanjutkan dialog untuk mengakhiri konflik melalui jalur politik dan diplomatik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, mengatakan Beijing berharap Iran dan Amerika Serikat memilih perdamaian dan kembali berkomitmen pada MOU Islamabad. Upaya mengakhiri perang terus berlangsung setelah penandatanganan MOU Islamabad pada 18 Juni untuk mencapai kesepakatan damai final terkait pelayaran di jalur perairan strategis tersebut serta program nuklir Iran.

Kabar dari dunia olahraga, tim sepak takraw Kuadran Putra mengantongi kemenangan kedua pada putaran grup B Asian Games IG Nagoya 2026 setelah mengalahkan tim tuan rumah Jepang dengan skor 15-12, 10-15, 15-10. Sebelum berhasil membungkam tim tuan rumah, Kuadran Putra Indonesia sempat kesulitan pada set kedua akibat kesulitan mengatasi tekanan tim kandang. Pada set ketiga, tim Indonesia juga sempat tertinggal pada awal set, namun berkat kesabaran dan kekompakan pemain, Indonesia mampu mengejar dan menuntaskan pertandingan secara apik.

Demikian Warta Berita sore ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia, RRI, terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa sore.

0: Mendengar Kementerian Pekerjaan Umum memastikan ketersediaan dan pasokan air tetap mengalir hingga ke pemukiman warga, serta lahan pertanian di seluruh wilayah Indonesia. Langkah penanganan darurat ini diambil sebagai bentuk respon cepat dalam menghadapi gelombang musim kemarau yang melanda dalam beberapa tahun terakhir. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Arnold A.P. Ritiau menyampaikan komitmen pemerintah dalam mengawal penanganan krisis air di lapangan secara masif. Ia menjelaskan penanganan darurat kekeringan sejak Juli hingga 24 September 2026 telah menjangkau 3.288 lokasi di seluruh Indonesia. Dan informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, sore ini kembali kami hadirkan informasi dari reporter kami. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyebut bahwa kanker darah menjadi salah satu jenis kanker yang perlu mendapatkan perhatian serius. Selengkapnya dilaporkan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono menyebut kanker darah menjadi salah satu jenis kanker yang harus menjadi perhatian pemerintah. Dante juga mengatakan berdasarkan data global, tahun 2024 terdapat sekitar 474 ribu kasus kanker baru di Indonesia setiap tahunnya. Ia menyebut kanker darah masuk dalam 10 jenis kanker terbanyak dengan puluhan ribu kasus dan menyebabkan sekitar 21 hingga 25 ribu kematian setiap tahunnya. Berikut terangnya.
2: Kalau pabriknya ini mengalami kesalahan produk, maka akan timbul berbagai macam penyakit, salah satunya adalah penyakit kanker darah. Bayangkan kalau ini terus produk gagal ini terus terproduksi, maka akan menyebabkan kematian. Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan atas data gelombang 2024, terdapat 474 ribu kanker baru untuk Indonesia setiap tahun.
1: Dante juga mengatakan bahwa angka tersebut bukan sekedar data statistik, melainkan menyangkut anak-anak, orang tua, hingga saudara yang kehidupannya berubah secara drastis akibat penyakit kanker. Dante juga menekankan pemerintah bersama fasilitas kesehatan harus memastikan pasien mendapatkan pengobatan yang tepat agar mereka mendapatkan pertahanan kualitas hidup dan bertahan melalui penyakit tersebut. Ia juga menyebut tantangan tersebut juga dijawab oleh Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta melalui mengembangkan layanan transplantasi sumsum tulang. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pratiga RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
0: Pendengar, Kodim 1424 Sinjai bekerja sama dengan PDAM untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Laporan Ayunia Anindiati.
4: Membuat warga di sejumlah wilayah Sinjai Timur kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini mendorong Kodim 1424 Sinjai bersama PDAM dan Damkar menyalurkan 5.000 kubik air untuk membantu kebutuhan warga di 4 dusun Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada 29 September 2026. Penyaluran air bersih dilakukan di Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur dengan mengerahkan 2 armada truk dari PDAM dan Damkar Sinjai. Pelaksana tugas Kasdim 1424 Sinjai, Kapten Infantri Zainuddin menyebut, bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 TNI, sekaligus merespon kebutuhan warga yang terdampak kemarau.
5: Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur membutuhkan air karena hari ini adalah musim pada saat musim kemarau, kekurangan air di masyarakat, kurang sumber air karena kemarau. Rencana 2 dari Namtar 1 mobil, dari isinya 5.000 kubik, 1 mobil di semuanya sih.
4: Warga terlihat berbondong-bondong mengambil air menggunakan ember, baskom, hingga wadah penampungan air. Salah satunya Hasniati, warga Dusun Bainang, yang mengaku sudah sekitar 2 bulan kesulitan mendapatkan air, sebab sumur dan sungai di sekitar pemukiman mulai mengering.
6: Ya, butuh sekali, Pak. Ya, ada sungai tapi kering, tidak ada mata air. Sungai saja tapi kalau kering, sungai tidak ada gitu, air di sumur. Terima kasih ini, Pak, dibantu air.
4: Penyaluran air bersih ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama kemarau masih berlangsung. Bantuan air juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan konsumsi masyarakat. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindyati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 232 titik panas terpantau di beberapa wilayah di Provinsi Jambi. Laporan Yoga Wijanarko.
7: Sebanyak 232 titik panas atau titik hotspot terpantau di wilayah Provinsi Jambi sejak dini hari hingga siang hari kemarin. Kasih data dan informasi BMKG Jambi Jaya Martua Sinaga mengatakan, jumlah titik panas tersebut menunjukkan potensi kebakaran hutan dan lahan masih perlu diwaspadai, terutama di tengah kondisi cuaca yang relatif kering. Jaya mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membakar lahan maupun sampah secara sembarangan.
8: Data update ini kan di tanggal hari ini 29 dari pukul 00 hingga jam 14 ya, jam 2 siang ini. Nah, itu terdapat titik panas itu sudah 232 satu hari aja itu, Pak. Iya. Wow. Hari ini dengan tingkat kepercayaan itu sedang hingga tinggi.
7: Selain itu, BPBD Muaro Jambi saat ini juga tengah menghadapi karutlah di kawasan Rantau Panjang. Akses menuju wilayah Rantau Panjang Kabupaten Muaro Jambi saat ini masih mengalami kendala akibat kondisi jalan yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4. Kondisi ini membuat proses penanganan di lokasi harus dilakukan dengan sistem lansir. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi Anari Hasiolan Sitorus mengatakan, penanganan kondisi tersebut telah dilakukan selama sekitar 4 hari terakhir. Petugas masih berupaya melakukan penanganan dengan penyesuaian kondisi akses menuju lokasi.
9: Untuk saat ini yang pertama kami penanganan ada di Rantau Panjang, memang lumayan besar karena lahan gambut kan. Terus kondisi jalan dan kondisi jalan juga tidak bisa diakses dengan kendaraan roda 4, harus dilangsir seperti itu di sumber air. Nah, itu masih kami tanganin sudah mau 4-5 hari, Bang. Bersama-sama Satgas TNI Polri, BPBD Damkar dan Satgas Provinsi.
7: Kondisi jalan yang belum dapat diakses kendaraan roda 4 menjadi salah satu kendala dalam proses penanganan. Petugas harus melakukan lansir untuk membawa peralatan maupun kebutuhan penanganan menuju lokasi. BPBD Muaro Jambi terus melakukan koordinasi dan penanganan di lapangan agar kondisi tersebut dapat segera ditangani. Aksesibilitas menjadi perhatian penting karena berpengaruh terhadap mobilitas personil, peralatan, serta kebutuhan masyarakat yang di wilayah terdampak. Dari Jambi, Yoga Jenarko, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puncak musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kota Madiun. BPBD Kota Madiun kini mulai melakukan dropping air bersih untuk warga di dua kelurahan. Selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
10: Puncak musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan air bersih di Kota Madiun. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Madiun, kini mulai melakukan dropping air bersih di dua kelurahan, Kecamatan Kartoharjo, yakni Kelurahan Kelun dan Tawangrejo. Kondisi tersebut terjadi lantaran sumur yang selama ini menjadi sumber air warga tidak lagi berfungsi optimal. Di Kelurahan Kelun, sedikitnya 14 kepala keluarga KK terdampak kekeringan. Sedangkan di Kelurahan Tawangrejo, terdapat sekitar 7 KK yang mengalami kondisi serupa. Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun, Dedi Purnomo Santoso, mengatakan permintaan dropping air pertama datang dari warga Kelurahan Kelun pada 10 September lalu. Bantuan ditujukan untuk warga RT 19 dan RT 21. Sepekan berselang, giliran Kelurahan Tawangrejo mengajukan permintaan bantuan air bersih. Total terdapat 5 tandon yang disiapkan, rinciannya 3 tandon di Kelun dan 2 tandon di Tawangrejo. Pengisian dilakukan secara bergantian oleh BPBD bersama PDAM setiap 2 hari sekali.
11: Karena setiap hari itu mereka menggunakan air tanah untuk keperluan sehari-hari. Sementara pada saat kekeringan itu, di saat yang bersamaan juga ada masyarakat yang memanfaatkan air tanah untuk pengairan di pertanian. Sehingga air tanah yang ada di rumah tangga kalah dengan aktivitas, tenaganya kalah, ketersediaan yang di bawah itu kalah dengan kebutuhan yang ada di sawah, sehingga air yang di kisaran sekitar 10 sampai 15 meter sampai 25 meter itu kalah dengan teman-teman di petani yang menggunakan air tanah yang kedalamannya lebih dari itu.
10: Menurut dia, kondisi tersebut bukan kali pertama terjadi. Kekeringan serupa rutin muncul setiap musim kemarau dan warga yang terdampak cenderung sama. Pemerintah sebelumnya juga telah memberikan akses pemasangan jaringan PDAM secara gratis bagi warga yang terdampak. Namun, sebagian warga tidak melanjutkan penggunaan layanan tersebut karena terkendala pembayaran bulanan. Sementara itu, Lurah Kelun Pardi menyebut dropping air sangat membantu warga RW 05 sebab sebagian warga masih mengandalkan air tanah meski jaringan PDAM telah tersedia.
12: Di sini ada beberapa warga yang memang membutuhkan air karena tidak memanfaatkan PDAM. Di sini PDAM sudah ada, akan tetapi beberapa warga tidak memanfaatkan PDAM dan masih menggunakan air bawah tanah, sehingga karena musim kemarau ini kekurangan air.
10: Menurut Pardi, terdapat sekitar 15 KK yang memanfaatkan suplai air bersih tersebut. 3 tandon ditempatkan di 2 lokasi. Salah satu titik memiliki jumlah pengguna cukup banyak karena selain untuk kebutuhan rumah tangga, air juga digunakan untuk mendukung aktivitas produksi tempe. Pardi menambahkan, berkurangnya debit air tanah merupakan persoalan yang lazim terjadi saat memasuki bulan September hingga Oktober. Debit sumur warga bisa naik dan turun, bahkan tidak jarang mampet. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Padang memberikan edukasi dan simulasi kepada masyarakat, terutama bagi pelajar yang berada di zona merah, guna meningkatkan pemahaman terhadap mitigasi bencana sejak usia dini. Selengkapnya dilaporkan Arme Indramli.
13: Edukasi dan simulasi tersebut melibatkan tim relawan Taruna Siaga Bencana Tagana Kota Padang yang berada di setiap kecamatan di Kota Padang. Hari ini edukasi menyasar murid Sekolah Dasar Negeri 26 Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Koordinator Ketua Taruna Siaga Bencana Tagana Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Zul Hendri, usai memberikan edukasi kepada murid Sekolah Dasar Negeri 26 Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, mengatakan edukasi diberikan berupa materi terkait dengan penyelamatan diri ketika terjadi bencana gempa. Selain itu dilakukan simulasi terkait dengan bagaimana anak didik untuk menyelamatkan dirinya.
14: Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan edukasi di wilayah kita sendiri, yaitu di Kecamatan Padang Barat, tepatnya di SD 26 Rimbo Kaluang. Jadi kita mengedukasi untuk zona merah ini cara mitigasi bencana, yang kita sarankan sama gurunya dan murid, di mana gurunya

0: karena dia sudah dibekali bagaimana cara menghadapi suasana gempa apabila mereka berada di dalam ruangan. Oh, sudah diarahkan kalau dia berada di dalam kelas, terlebih dahulu dia melindungi dirinya. Setelah itu nanti dia berlari keluar ruangan di halaman sekolah, tempat berkumpul. Nanti diarahkan oleh guru bersama-sama menuju tempat yang sudah ditentukan.
1: Program Tagana Masuk Sekolah ini digelar di setiap kecamatan di Kota Padang. Untuk tahap awalnya, program ini menyasar murid sekolah dasar, terutama yang berada di zona merah.
2: Dari Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabut asap disertai cuaca buruk turut berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang. Informasinya disampaikan Aryo Wisnu.
4: Satu penerbangan Citilink dari Jakarta gagal mendarat di Bandara Internasional Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang Senin 28 September 2026. Kondisi ini terjadi akibat kabut asap dan cuaca buruk yang menyebabkan jarak pandang di sekitar bandara terbatas. General Manager Bandara RAF Tanjung Pinang Muhammad Setiadi Darmawan Wakan mengatakan demi keselamatan penerbangan, pilot memutuskan mengalihkan pendaratan atau divert ke Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Setelah berada di Pekanbaru selama sekitar 2 jam, pesawat kembali mencoba terbang menuju Tanjung Pinang. Namun, upaya pendaratan kembali gagal akibat kondisi cuaca dan jarak pandang yang belum memungkinkan. Pesawat kemudian melakukan return to base atau RTB ke Pekanbaru sebelum akhirnya memutuskan kembali ke Jakarta.
5: Kemarin penumpang yang dari Jakarta menuju Tanjung Pinang menggunakan pesawat Citilink, ada sekitar 174 penumpang. Akhirnya mereka semua gagal tiba di Tanjung Pinang ya karena alasan cuaca.
4: General Manager Bandara Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang Muhammad Setiadi Darmawan Wakan menambahkan penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan memilih dua opsi. Sebagian melakukan pengembalian tiket atau refund, sedangkan sebagian lainnya mengalihkan penerbangan ke hari berikutnya Selasa 29 September 2026. Untuk membantu penumpang, pihak Bandara Raja Haji Visabilillah Tanjung Pinang memberikan layanan tambahan berupa makanan ringan dan masker. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

dari 8 jenderal angkatan darat ABRI yang tak bepergian ke luar negeri, yang jadi target penculikan dan pembunuhan gerakan 30 September G30S PKI pada 1965. Hanya satu orang yang selamat. Namanya Abdul Haris Nasution, yang saat itu jadi Menteri Koordinator Kompartemen Pertahanan dan Keamanan, sekaligus Kepala Staf ABRI. Kakinya ditembus peluru, tapi lelaki kelahiran Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada 3 Desember 1918 ini berhasil melarikan diri. Tapi anak bungsunya yang berumur 5 tahun, Ade Irma Suryani Nasution, terbunuh. Ajudannya, Letnan 1 Pierre Tendean, bernasib serupa. Pada 6 September tahun 2000,

dia wafat. Gelar pahlawan nasional disematkan padanya pada 6 November 2002 berdasarkan surat keputusan Presiden RI nomor 073/TK/2002.

0: Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
6: Pendengar, dampak El Nino memicu penurunan cadangan air di sejumlah daerah termasuk di Jawa Tengah, di mana dilaporkan hingga Senin 28 September, terdapat 3 wilayah yang mengalami kekeringan, di antaranya Kabupaten Pati, Sragen, dan juga Pemalang. Sebagai respon cepat, BPBD juga telah menyalurkan ribuan liter air bersih ke wilayah-wilayah terdampak, di mana upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi di tengah situasi kekeringan yang masih terjadi. Lalu seperti apa kondisi di lapangan dan seberapa besar kemudian kebutuhan air bersih dari masyarakat setempat? Kami akan perbincangkan bersama dengan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bergas Catursasi Penanggungan.
7: Wawancara Pro 3.
6: Selamat sore, Pak Bergas. Salam tangguh.
8: Selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Safira ya.
6: Waalaikumsalam. Iya, betul, dengan Fira di Studio Pro 3 RRI. Saya sapa Pak Bergas atau Pak Catur ini baiknya?
8: Monggo saja, Pak Bergas boleh, Catur boleh.
6: Oke, Pak Bergas, boleh diceritakan dulu gambaran ya kekeringan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah, khususnya di 3 wilayah yang terdampak. Tadi ada Pati, Sragen, dan juga Pemalang. Saat ini seperti apa?
8: Ya, jadi untuk wilayah yang terdampak kekeringan khususnya ya, khususnya yang kaitan dengan air bersih, itu sebetulnya dari 35 kabupaten kota itu terdampak di 33 kabupaten kota. Mm-hmm. Jadi dari 35, jadi hampir tidak semua, hanya... Ya? Hampir semua. Hanya saja intensitasnya beda-beda ya.
6: Okay.
8: Tentunya kalau wilayah Pemalang itu memang by data kami itu termasuk yang pendistribusiannya paling, ya termasuk yang paling banyak di daerah Pemalang.
6: Hmm.
8: Pemalang dan Klaten. Jadi yang pertama itu Klaten yang paling besar, kemudian Pemalang. Tentunya ini kaitan air bersih ini bisa terjadi karena bukan berarti di sana tidak ada airnya ya, bisa jadi mungkin intensitas pengirimannya juga sering. Begitu dibandingkan wilayah-wilayah lainnya.
6: Oke. Okay. Tingkat keparahannya paling parah terjadi di wilayah Klaten tadi, Pak Berkas.
8: Iya, kalau misalnya yang kalau kami lihat ini dari wilayah saja, dari wilayah itu kalau Pemalang kan tadi distribusinya paling banyak.
6: Iya.
8: Hanya saja yang terdampak itu hanya 27 desa dibandingkan Grobogan yang 110 desa.
6: Oh. Oke, okay. Berarti dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi dari itu, distribusi airnya belum merata ya? Artinya seperti itu ya?
8: Bukan begitu. Bukan. Artinya pengirimannya, jadi
6: pengiriman.
8: Mungkin sarana-prasarana di Pemalang lebih besar, lebih banyak.
6: Okay.
8: Yang akhirnya dia bisa lebih sering mengirimkan air bersih. Hmm. Karena kalau kita berkaitan dengan pendistribusian, itu kan bisa jadi tidak terlepas dari sarana-prasarana.
6: Hmm,
8: begitu. Apalagi... Pemalang ini dukungan CSR wilayahnya termasuk tinggi. Jadi termasuk tinggi untuk Pemalang itu. Jadi hampir imbang dengan pemerintahnya.
6: Jadi bagaimana dengan wilayah yang terparah tadi, Pak, Klaten, untuk distribusinya?
8: Kalau Klaten lebih didominasi oleh APBD, oleh pemerintah.
6: Oke.
8: Okay. Ya, tapi CSR-nya belum banyak bergerak, begitu. Artinya bisa jadi belum dilibatkan, bisa jadi, atau memang sementara ini sudah cukup bisa di cover oleh pemerintah daerah setempat.
6: Ya.
8: Begitu.
6: Sudah berlangsung berapa lama, Pak, untuk kekeringan di Jawa Tengah?
8: Ini kalau data kami, by data kami itu sejak 5 Juni sampai 28 September.
6: Oke. Okay. Gitu. Berarti belum ada hujan hingga saat ini?
8: Hujan sudah terjadi tapi tidak signifikan. Misal terjadi di awal bulan September itu di kawasan Banyumas atau di sepanjang kali Sungai Serayu ya, itu pun karena dipicu atau apa dilakukan operasi modifikasi cuaca selama kurang lebih 3-4 hari begitu.
6: Belum ada hujan alami yang terjadi di wilayah Jawa Tengah ya.
8: Sudah ada di daerah Kudus, Pati, beberapa kali di Jepara, mungkin pas ngelalah pembentukan awan hujannya terjadi di sana ya. Itu sudah ada.
6: Nah, dengan kekeringan yang cukup panjang dari Juni hingga September, dampaknya seperti apa, Pak, yang dirasakan oleh masyarakat? Selain tadi menurunnya cadangan air tanah ya?
8: Ya, tentunya kalau salah satunya diantaranya memang kekurangan air bersih. Yang kedua tentunya akan sangat terkait dengan kesehatan saluran pernapasan atas.
6: Isma, ya,
8: infeksi saluran pernapasan atas itu pasti. Kemudian selanjutnya dampak lainnya adalah terkaitan dengan lahan pertanian. Jadi daerah-daerah yang daerah irigasinya itu sudah berada di bawah ketinggian air sungai, tentunya akan kesulitan begitu.
6: Oke. Karena di sana juga cukup banyak daerah pertanian, akhirnya berdampak ya terhadap hasil panen yang dihasilkan oleh petani di sana ya, Pak Berkas.
8: Iya.
6: Oke.
8: Iya, tentunya itu akan berdampak. Hanya saja memang solusi pemerintah salah satunya adalah memperbanyak sumur bor. Ini kan menjadi kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dari Pak Gubernur juga menyampaikan salah satu solusi jangka pendek yaitu untuk dilaksanakan pembuatan sumur bor untuk distribusi air bersih.
6: Sudah ada upaya itu, Pak, untuk sumur bor sejauh ini?
8: Sudah.
6: Ya. Di mana saja?
8: Ini sudah berjalan.
6: Di wilayah mana saja, Pak, yang sudah dilakukan?
8: Iya, beberapa itu ada di wilayah Wonogiri, kemudian ada di Kabupaten Semarang, kemarin baru saja dari CSR PT KAI itu juga akan melaksanakan, bukan akan melaksanakan ya, tapi sedang melaksanakan kegiatan sumur bor juga di daerah Grobogan. Begitu. Ada beberapa titik sih, sebelumnya ada beberapa titik termasuk di Boyolali juga ada. Jadi ada beberapa tempat yang sedang dilaksanakan itu.
6: Baik. Nah, selain dari upaya-upaya tadi, ada langkah darurat apa lagi Pak yang dilakukan oleh BPBD ataupun dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi?
8: Ya, kalau yang dikelola oleh kami salah satunya adalah air bersih.
6: Ya.
8: Memang solusi utama itu bukan berarti kita kehabisan air ya. Artinya air bersihnya ada, tapi pendistribusiannya. Jadi mungkin selama ini daerah pinggiran yang belum teraliri oleh jaringan PDAM atau jaringan air bersih, itu maka yang paling efektif ya dengan cara pendistribusian dengan tertanggi, itu yang paling efektif dan paling cepat bisa dilakukan. Begitu, itu salah satunya. Sedangkan air bersih, sumber air bersihnya di masing-masing daerah masih tersedia, bukan berarti tidak tersedia. Kemudian solusi berikutnya memang apabila terjadi keterbatasan, selain menggunakan anggaran pemerintah, salah satunya adalah menggunakan dukungan daripada para dunia usaha, yaitu CSR.
6: Yeah.
8: Nanti sekiranya masih dirasa masih kurang, maka kita setut lagi, kita lakukan lagi upaya dari pemerintah provinsi. Begitu. Yang dipastikan bahwa air bersihnya tersedia. Hanya masalah operasional dan distribusinya saja.
6: Oke, tapi sejauh ini armada yang dipunya oleh PBBD seperti apa Pak? Apakah cukup untuk mengcover Pak? Atau mungkin butuh bantuan juga dari pusat?
8: Oh tetap. Jadi kalau dibilang terbatas. Masing-masing daerah memiliki sarana-prasarana sumber daya maupun logistik pendukungnya. Hanya saja memang kita masih dibantu beberapa daerah, hampir di semua ada beberapa dukungan sarana-prasarana provinsi yang kita dekatkan ke kabupaten kota. Ada juga bantuan dari Kementerian PU yang juga di sekarang posisinya juga diperbantukan di beberapa daerah, termasuk ada di Banjarnegara, ada di Grobogan, ada di Sragen, ada di beberapa tempat lah. Itu menggunakan sarana-prasarana Kementerian PU atau pusat. Ada juga dukungan dari truk tangki dari dunia usaha yang memang disiapkan di masa-masa seperti ini, itu juga ada gitu.
6: Oke, baik. Pak Bergas, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Ada informasi sekilas yang akan kami sampaikan ya, Pak. Mohon tidak ditutup. Pendengar, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Bergas setelah informasi berikut ini.
7: Kilas Berita.
9: Delapan unit komponen aki pada alat pemantauan Gunung Anak Krakatau dilaporkan hilang sejak 16 September 2026. Akibatnya, salah satu stasiun pemantau LV93 sempat tidak dapat beroperasi. Hilangnya aki alat pemantau Gunung Anak Krakatau menimbulkan hambatan terhadap pemantauan aktivitas vulkanik. Kondisi tersebut berisiko mengurangi kecepatan informasi yang dibutuhkan untuk menjaga keselamatan masyarakat. Anggota Ikatan Ahli Bencana, Daryono, mengungkapkan alat pemantau menjadi bagian penting dalam mengamati aktivitas gunung api. Perangkat tersebut membantu menyediakan informasi mengenai gempa vulkanik, tremor, serta perubahan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah, Pak Bergas Catursasi Penanggungan, terkait dengan dampak kekeringan di wilayah tersebut. Pak Bergas, tapi sejauh ini untuk distribusi bantuan ya, penyaluran air, bagaimana untuk menentukan prioritas yang akan disalurkan? Apakah ini berdasarkan laporan permintaan dari daerah atau memikirkan dari faktor keparahan juga, Pak?
8: Ya, jadi gini, Pak. Di masing-masing ini kan sudah ada manajemen pendistribusian air bersih di masing-masing BPBD Kabupaten Kota. Tentu masing-masing daerah punya karakteristik yang berbeda.
6: Ya.
8: Baik dari sisi kebutuhan maupun lokus dan jaraknya. Begitu. Tentunya yang dilakukan pertama jelas dari permintaan. Pertama itu. Yang selanjutnya akan dilakukan membangun sebuah sistem, yaitu penjadwalan. Penjadwalan karena mungkin di saat awal-awal di bulan Juni beda sama yang di hari ini di bulan September dari sisi frekuensi pengirimannya dengan keterbatasan.
6: Yeah.
8: Kan begitu. Di awal-awal mungkin dilakukan upaya ngecer ya. Ngecer itu dari truk tangki langsung per masing-masing galon begitu. Mm-hmm. Atau ember. Tapi berjalannya waktu kita membangun misalnya permohonan untuk dibangunkan adanya tandon-tandon atau yeah. tersedianya tandon-tandon. Ada tandon-tandon atau dibuat dengan terpal sementara waktu, tujuannya apa? Untuk frekuensinya lebih cepat. Jadi kita datang, kreat langsung ngocor, just terus tinggal.
6: Okay.
8: Kalau ngecer sedikit-sedikit begitu, itu waktunya
6: betul.
8: Banyak terbuang dan juga efisiensi maupun efektivitas dan waktu dan airnya kadang-kadang terbuang begitu. Maka efisiensi. Kita lakukan dengan cara tandonisasi. Gitu.
6: Efisiensi waktu sehingga lebih cepat didistribusikan ke masyarakat. Nah,
8: ya, dan tidak harus menunggu masyarakat, Mbak. Artinya kita mau ngirim jam malam, mau ngirim jam 1 malam, mau jam 2 malam, itu bisa dilakukan. Begitu.
6: Ya. Nah, jadi kalau untuk jangka panjangnya akan seperti apa, Pak? Strategi mitigasi yang mungkin disiapkan oleh BPBD sehingga kejadian kekeringan serupa ini tidak berulang ya. Mungkin akan terjadi, tapi dampaknya akan lebih minim, Pak Berkas.
8: Ya, salah satu upayanya tentunya dengan cara membangun sumur bor khusus untuk air bersih ya, yang nanti akan dikelola menjadi Pamsimas. Harapannya nanti pemerintah desa, pemerintah kabupaten ini membangun sebuah manajemen kebutuhan air melalui sumur bor ini yang nanti dijadikan Pamsimas. Untuk di tahun ini sebetulnya sudah dilakukan ada 15 kabupaten, sorry bukan 15 titik. Tapi ada 15 kabupaten dari 35 kota kabupaten yang menjadi prioritas pemerintah provinsi untuk dibangunkan sumur bor yang nanti selanjutnya menjadi Pamsimas. Harapannya begitu. Itu pun dari provinsi ya, bukan berarti nanti pemerintah kabupaten tidak melakukan. Bisa pemerintah kabupaten juga mengalokasikan. Nah, harapannya ini yang nanti mengurangi dampak yang terjadi apabila terjadi fenomena El Nino. Karena El Nino ini bisa jadi mungkin tahun ini dan tahun depan, tapi 2 tahun ke depan mungkin kita sudah masuk La Nina, begitu. Nanti mas diperkirakan lagi akan kena lagi mungkin di tahun 2030 itu kena El Nino lagi kita, begitu.
6: Baik, oke. Jadi peningkatan mitigasi juga tentu perlu ya, tidak hanya mengandalkan dari Jawa Tengah, tapi ke kabupaten dan juga kota di wilayah Jawa Tengah juga harus siap siaga ya, Pak Berkas.
8: Iya, bersama-sama lah.
6: Nah, untuk musim kemarau, kira-kira kapan Pak akan berakhir di wilayah Jawa Tengah? Apakah sudah ada komunikasi juga dengan BMKG?
8: Iya, sebetulnya informasi di awal, hasil perakiraan cuaca dari BMKG itu kan puncaknya di Agustus-September kemarin.
6: Ya.
8: Tapi ternyata ada informasi baru, terjadi mundur begitu. Diperkirakan awal musim hujan itu di bulan November. Ya nggak masalah, artinya pada prinsipnya kita akan tetap siap, kabupaten kota juga akan siap untuk menghadapi itu. Tapi justru yang harus diwaspadai bahwa dengan mundurnya musim hujan bisa jadi akan terjadi di masa transisi ini cuaca yang sangat ekstrim karena dia dipadatkan. Yang mestinya dia dijereng-jereng panjang, ini jadi pendek. Begitu, jadi pendek nanti bisa jadi ya termasuk yang sudah terjadi di beberapa daerah di daerah Sumatera yang informasi melalui media sosial itu sudah terjadi banjir.
6: Tentu kita tidak harapkan ya kejadian bencana terjadi di wilayah
8: Indonesia. Iya, tapi harus diwaspadai bahwa itu ada tanda di sana. Walaupun di wilayah lain, di daerah lain begitu.
6: Oke, jadi bagaimana masyarakat bisa membangun kesiapsiagaan dan juga mitigasi bencana yang terjadi di Jawa Tengah khususnya, termasuk bijak menggunakan air di masa kekeringan ini?
8: Ya, betul, Pak.
6: Silakan, Pak, imbauan kepada masyarakat mungkin?
8: Ya, jadi kalau imbauan kepada masyarakat tentunya masih di masa kekeringan dan kebutuhan tentunya yang kaitan dengan air bersih ya tadi disampaikan. Adalah menghemat air itu menjadi solusi, bukan berarti langsung dihabiskan begitu saja, tapi diprioritaskan untuk yang sifatnya konsumtif yang bisa digunakan begitu. Yang kedua tentunya ya memelihara sumber-sumber air yang ada, karena sumber-sumber air yang ada ini menjadi bisa kalau tidak terawat dia akan menjadi permasalahan ke depannya begitu.
6: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Berkas atas waktunya sore ini di RRI Pro 3. Sukses selalu, salam tangguh Pak, salam kemanusiaan.
8: Salam tangguh, salam kemanusiaan. Matur suwun Mbak Tira.
6: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bergas Catursasi Penanggungan.
7: Wawancara Pro 3. Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
10: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
11: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Sore. Saya Safira Amalia. Kita akan jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya, Rudy Zain.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
0: Sari berita, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027. Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung akhir pekan ini. Irak mengumumkan berakhirnya koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026, bersama saya, Rudy Zain. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
1: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
3: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
4: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
3: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugranov, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan.
2: manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar, yang salah.
3: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala Bapisus Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bapisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
2: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
5: Hasilnya Jumat ini ya Pak? Kalau 1 minggu
2: ya, sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Imipas ya, kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
3: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Imipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
6: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
3: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam persidangan kasus dugaan pembiayaan PT PPA kepada PT BAS yang merugikan keuangan negara sebesar Rp38,85 miliar, saksi Tri Aldi Wibisono mengaku diperintah oleh terdakwa yaitu Firman Saputra Nugraha untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara agar PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS mendapatkan pembiayaan dari PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA. Muhammad Isnet Suhanda melaporkan.
7: Saudara diminta atau disuruh oleh Pak Firman selaku verifikator, berarti dalam ini verifikator palsu ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena Anda kan bukan karyawan dari PLNBB ya.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pembiayaan PT Perusahaan Pengelolaan Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna PT BAS dengan terdakwa Immanuel Tarigan, Firman Saputra Nugraha, dan Faisal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Din Haskori menghadirkan 2 saksi, pegawai PT BAS Tri Aldi Wibisono dan Febri Budaya, pegawai outsourcing PT PLN Batubara. Dalam persidangan, saksi Tri Aldi Wibowo mengaku diperintah terdakwa Firman Saputra Nugraha selaku Kepala Divisi Operasional PT BAS untuk menjadi verifikator PT PLN Batubara dengan menggunakan nama Febri Budaya.
7: Apakah saudara menyadari bahwa itu melanggar hukum?
9: Betul, Pak.
7: Saudara tahu bahwa itu melanggar hukum?
9: Pas setelah beberapa kali tanyakan memang Pak Firman tidak menjawab ke saya.
7: Iya.
9: Pada akhirnya mungkin dalam waktu yang lama itu baru saya tahu.
7: Saya tahu. Kenapa saudara mau?
9: Izin kalau waktu itu saya memang kondisinya teraneh selama saya berteman sama dia. Dan itu saya hanya mengikuti perintahnya Pak Firman aja.
8: Sementara itu saksi Febri Budaya mengatakan tidak mengenal saksi Tri Aldi Wibowo dan tidak pernah melakukan verifikasi dan menandatangani dokumen verifikasi PT PLN Batubara untuk PT BAS.
10: Saksi ini punya tugas untuk memverifikasi tidak di PLNBB?
9: Tidak, hanya arsip.
10: Saksi tahu nggak siapa sih yang punya kewajiban untuk melakukan verifikasi jika PLNBB ini punya kerjasama dengan perusahaan lain? Kontrak.
9: Kalau kontrak, debang bagian pengadaan.
10: Oke. Kemudian, saksi pernah tidak dihubungi oleh pihak dari PT BAS atau PT PPA?
9: Tidak pernah.
10: Di 2019-2020?
9: Tidak pernah.
8: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan PT BAS memasukkan sejumlah dokumen untuk mendapatkan kredit dari PT PPA. Terdakwa Firman bersama dengan terdakwa Faisal juga memberikan hadiah atau suap kepada sejumlah pejabat dari PT PPA termasuk kepada terdakwa Immanuel Tarigan selaku manajemen investasi PT PPA yang menerima uang mencapai Rp900 juta. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM agar semakin banyak usaha dapat memenuhi kebutuhan pasar. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini.
12: Komisi 7 DPR RI menilai sertifikasi halal menjadi salah satu kebutuhan penting bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengatakan, kapasitas anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dinilai cukup besar untuk mempercepat sertifikasi. Ia menyebut anggaran BPJPH mencapai sekitar 2,8 triliun rupiah, sedangkan anggaran Kementerian UMKM atau ekrop mencapai sekitar 400 miliar rupiah. Menurut Bambang, kapasitas tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperluas sertifikasi halal bagi para pelaku usaha, khususnya karena mayoritas masyarakat Indonesia berstatus muslim.
11: Ini sebenarnya masih mampu untuk melakukan percepatan daripada sertifikasi halal ini, karena kita, apalagi masyarakat kita kan mayoritas muslim. Jadi kami sepakat untuk dukung Bapak atau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini, pengusaha-pengusaha, gabung pengusaha, untuk halal ini bisa diperbanyak lagi. Jadi jangan dibatasi, jangan dibatasi. Ya, kalau misalnya kemampuan bisa sampai 2 juta, 3 juta, kenapa enggak?
12: Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia atau DPP HIPMI KIMDO, Nunu Jahana menyoroti pentingnya pendampingan bagi para pelaku UMKM yang menerima bantuan pemerintah, termasuk kredit usaha rakyat atau KUR. Nunu menilai pendampingan tersebut diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan usaha penerima KUR dapat berkembang dan naik kelas.
13: Kami meminta Himpunan Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia, HIPMIKIMDO, dan juga organisasi UMKM lainnya untuk dapat terlibat di dalam pendampingan dan juga pembinaan para UMKM yang diberi bantuan tersebut. Karena seperti tadi pimpinan katakan, banyak sekali orang yang mendapat KUR itu orangnya itu saja.
12: Pelaku usaha berharap pemerintah dapat memperluas sertifikasi halal, sekaligus memperkuat pendampingan bagi penerima bantuan dan pembiayaan UMKM. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan pemerintah yang lebih tepat sasaran, serta mendorong UMKM berkembang dan naik kelas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 3, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Mohaimin Iskandar menilai bahwa seni lukis dapat menjadi bagian dari pemulihan psikologis anak korban bencana dalam kegiatan Ikraf Peduli yang digelar oleh Kementerian Ekonomi Kreatif di Jakarta. Dan berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Devita Pratiwi.
14: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menilai kegiatan melukis dapat menjadi standar minimum untuk pemulihan psikologis anak-anak di daerah bencana. Muhaimin mendorong pemerintah menyiapkan anggaran untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya melukis, sebagai bahan dari penanganan awal pasca bencana. Menurutnya, hasil karya anak-anak korban bencana juga dapat dipamerkan di tempat-tempat strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan apresiasi terhadap potensi seni mereka. Hal ini disampaikan Muhaimin saat menghadiri pameran Ekraf Duli yang diselenggarakan Kementerian Ekraf Selasa 29 September 2026.
15: Pertama, Kementerian Ekonomi Kreatif ini sekali dayung bisa melampaui berbagai target yang luar biasa. Yang pertama, bahwa melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
14: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah menjelaskan kegiatan Ekraf Peduli merupakan bagian dari program membantu daerah pasca bencana di Sumatera. Ia mengatakan kegiatan tersebut bertujuan membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah bencana melalui kegiatan seni.
16: Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman, di mana di daerah telah dilakukan kegiatan sebelumnya, yaitu melatih, membina, dan mendampingi 100 anak SD dan SMP, ditambah 100 juga di Tamiang, Pariaman, total 200 untuk mereka melukis.
14: Kementerian Ekraf melalui kegiatan Ekraf Peduli bertujuan memberikan ruang ekspresi bagi anak-anak seiring dengan nilai tambah ekonomi. Sebanyak 200 anak dari Aceh Tamiang dan Kota Pariaman telah mendapatkan pelatihan, pembinaan, dan pendampingan untuk membuat karya lukis. Dari ratusan karya tersebut, 20 karya terpilih, masing-masing 10 dari Aceh Tamiang dan 10 dari Kota Pariaman, dibawa ke Jakarta untuk dipamerkan. Dari Jakarta, Pro 3 RRI Devita Pratiwi terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI Angkatan Laut memberikan layanan dukungan psikososial kepada keluarga korban KM Virgo Transport 8 guna mengurangi beban emosional di tengah situasi penantian sekaligus membantu mereka untuk menjaga kondisi mental. Lukmanul Hakim melaporkan selengkapnya.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan.
18: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Banjarmasin menyelenggarakan layanan dukungan psikososial atau LDP bagi keluarga korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Pendampingan dipimpin Letda Laut Graciela Florence Kusila, dibantu Kapten Laut Budianto yang berlokasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Selasa kemarin. Letda Laut Graciela Florence Kusila menyebut kehadiran tim psikologi diarahkan untuk membantu mengurangi beban dan tekanan emosional keluarga di posko penantian. Dukungan psikologis ini menjadi sangat penting karena proses pencarian korban berlangsung dalam situasi penuh ketidakpastian.
17: Jadi untuk dari kami saat ini hanya memberikan pendampingan, mendengarkan dan memberikan ruang ekspresi untuk para keluarga korban yang sedang menunggu. Jadi di sini kita mendengarkan keluh kesah apa yang disampaikan oleh keluarga dan mendengarkan aspirasi dan kekecewaan mereka. Jadi di sini kita membantu mereka untuk meluapkan apa yang dirasakan secara emosional sehingga ada kelegaan untuk bagi keluarga korban.
18: Di tengah sesi pendampingan, keluarga korban menyampaikan harapan agar operasi pencarian KM Virgo Transport 8 terus dilakukan secara maksimal. Salah satu harapan tersebut disampaikan Muhammad Rashid yang hingga kini masih setia menanti kabar keberadaan anaknya.
19: Setiap hari selama 18 hari. Coba bayangkan, kalau seandainya dari pihak-pihak sampean punya musibah seperti saya, 18 hari kerjanya cuma makan, keluar, tidur, sholat, makan, tidur, keluar. 18 hari coba bayangkan, jangan kan 18 hari. Dua hari aja sudah nggak kuat, Pak. Ini karena kita memikirkan korban, memikirkan ada yang di kapal. Gimana sakitnya, gimana gitu, dan dibayangkan gitu aja.
18: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan telah mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memberikan apresiasi kepada Satgas Darat Terpadu dan Satgas Udara dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena berhasil menekan jumlah titik panas atau hotspot selama kurang lebih 3 bulan sejak Juli hingga September 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporan disampaikan oleh Viko Ahladi.
20: Sebanyak 4 dari 9 heli WB milik BNPB dan 1 helikopter Chinook C-47 Jepang 985 berhasil melakukan waterbombing di 5 lokasi yang tersebar di 4 kabupaten, di antaranya Kuburaya, Kayung Utara, Ketapang, dan Mempawah. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada Rabu kemarin helikopter MI-172 yang berada di base camp Ketapang berhasil melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sejahtera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara.
21: Hari ini kami dari helikopter VN-8424 MI-172 dari PT Gunung Selatan melaksanakan satu sorti di Desa Sejahtera, Sukadana, Kayung Utara. Kami melaksanakan 18 kali water drop dengan 76.000 liter air. Pada saat kami meninggalkan area, HS alhamdulillah sudah berada.
20: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter waterbombing jenis Sikorsky UH-60L melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta Fikar menuturkan, pada hari yang sama helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan 2 sorti dengan 57 waterbombing atau sebanyak 228 ribu liter air di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya.
1: 60L registrasi VHL6T. Hari ini kami melaksanakan 2 sorti di lokasi yang sama berdasarkan hasil patroli PKFPA yang berada di Desa Pasak, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Di sorti pertama kami berhasil melaksanakan 41 kali drop dengan kondisi AS, saat lingkungan area masih berasap. Untuk sorti kedua kami berhasil melaksanakan 16 kali drop saat lingkungan area Duto Sunset masih berasap.
20: Perwakilan tim Satgas Mako Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan untuk Selasa kemarin, helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 juga melakukan 1 sorti patroli udara dan waterbombing dengan 12 kali water drop atau 60 ribu liter air di Kabupaten Mempawah.
4: Kalau yang 985 itu tadi melaksanakan patroli dan WB-in. Itu jumlah WB-nya untuk hari ini 12 kali 5.000 liter.
20: Di hari yang sama, helikopter Sikorsky EA-60A registrasi N61AA juga berhasil melakukan waterbombing di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dan helikopter MI-174 registrasi FN-8416 di Base Camp Ketapang juga berhasil melakukan 1 sorti waterbombing di Desa Air Hitam Hulu, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat yang menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Hal itu disampaikan penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji. Kami kutip dari kantor berita Antara, Qasim Al-Araji menyebutkan langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Informasi dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia membuka peluang menambah 1 medali melalui nomor Speed Asian Games Aichi Nagoya 2026. 4 atlet Indonesia memastikan tiket final, yaitu Aditya Tri Syahria, Fedrik Leonardo, Desak Maderita, dan Bert Dikna Devi. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid berharap seluruh wakil Indonesia mampu membawa pulang medali dari putaran final.
22: Semoga semoga atlet Indonesia bisa mendapatkan medali. Apakah itu Fredrik, apakah itu Adit, tidak masalah. Yang paling penting Indonesia pulang bawa medali emas. Syukur-syukur masing-masing dapat medali, apapun itu. Ya, jadi podiumnya nanti Indonesia ada di sana semua. Kasih semua doanya, ya, mohon doanya.
0: Peluang Indonesia terbuka setelah Aditya memecahkan rekor Asian Games dengan catatan 4,62 detik. Sementara Fedrik, Desak, dan Bert Dikna juga mencatatkan waktu yang membawa mereka lolos ke putaran final. Yeni menilai persaingan final akan berlangsung ketat karena mempertemukan atlet-atlet terbaik Asia. Karena itu, FPTI meminta para atlet menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi babak final. Dengan 4 wakil di final, FPTI berharap panjat tebing dapat menyumbangkan medali tambahan bagi kontingen Indonesia. Timnas Indonesia menggelar latihan jelang laga lanjutan penyisihan grup A FIFA ASEAN 2026 menghadapi Bangladesh dari Stadion PT IKA Senayan Jakarta Selatan. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
23: Terima kasih dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan persiapan skuad Garuda menjelang pertandingan ketiga FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A menghadapi Bangladesh berjalan dengan baik. Heckman menyebut dalam sesi latihan yang digelar beberapa saat yang lalu di Stadion PT IKA Jakarta Selatan, para pemain menunjukkan antusiasme tinggi setelah menjalani 2 pertandingan dalam beberapa hari. Skuad juga terbilang telah menjalani proses pemulihan dan tetap fokus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Dalam keterangannya, Hartman juga mengatakan tidak ada masalah cedera yang serius yang mengganggu persiapan tim, dan menurutnya para pemain telah dapat mengikuti latihan dan menunjukkan fokus yang cukup baik selama proses latihan berjalan. Dan menurut Hartman, salah satu juga yang menjadi fokus dalam sesi latihan hari ini atau sehari jelang pertandingan besok adalah terkait dengan penyelesaian akhir atau finishing touch yang tentu menjadi salah satu PR yang harus diselesaikan jelang

0: 2026, di mana pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok 1 Oktober 2026 yang akan berlangsung pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Nira Pilih Lolik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagainya.

discursos do presidente, como ucapkan Dirgahayu Prem Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini sama. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini saudara. Seandainya kamu tahu, kawan, kalau kita ini searah. Kita sama dalam naungan Pancasila. Kita saudara dalam berbangsa dan bernegara. Kita searah untuk Indonesia Jaya. Ingat, kawan, pesan dari Bung Karno. Anakku, andai kau tahu betapa Pancasila kami bentuk dengan darah dan air mata. Semua ini semata-mata agar kalian tidak berkelahi, anakku. Tahan amarahmu. Mari, duduk dan bicarakan baik-baik. Karena kita sama. Kita saudara, dan kita searah untuk Indonesia maju.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Dari lantai 7 Gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 465 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam untuk hari ini Rabu 30 September 2026. Kami akan hadirkan informasi, kemudian topik-topik perbincangan, dan juga tentunya terus kami undang Anda berpartisipasi memberikan informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Inilah Indonesia Menyapa Malam. Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali emas dari cabang olahraga panjat tebing nomor speed Putri Asian Games 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Luna Elia. Luna.
4: Ya, terima kasih Rudy. Selamat malam mendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Lagu Indonesia Raya kembali berkumandang ya. Kali ini di Podmas Nagoya Exhibition, di mana lokasi pertandingan panjat tebing nomor speed putri Asian Games 2026 diberlangsungkan. Beberapa saat yang lalu lagu tersebut dikumandangkan, dan ini menandakan bahwa atlet Indonesia yang berhasil merebut medali emas di nomor speed putri ini, dia adalah Desak Made Rita Kusuma Dewi yang berhasil meraih medali emas untuk panjat tebing nomor speed putri Asian Games 2026. Dan ini merupakan perolehan emas keempat bagi Indonesia setelah sebelumnya mencatatkan. Desak ini menjadi atlet panjat tebing wanita tercepat ya, setelah mencatatkan waktu 6,062 detik. Dan catatan waktu yang diraih oleh Desak ini merupakan rekor Asia yang berhasil dipecahkan atas namanya sendiri yang pernah dicatat, yaitu 6,07 detik dan rekor Asian Games yang pernah dicatat oleh wakil dari China, Deng Lijuan, yaitu 6,23 detik. Dan medali emas ini juga sekaligus mengulangi keberhasilan Desak Made untuk meraih medali emas pada Asian Games di Huangzhou pada tahun 2022 yang lalu. Dan dengan keberhasilan ini, Desak meraih medali emas keempat bagi kontingen Indonesia pada Asian Games 2026. Berdasarkan hasil yang kami dapatkan dari pertandingan nomor speed putri di babak final pada malam ini waktu Jepang, Desak Made berhasil mencatatkan waktu tercepat ya, 0,062 detik. Kemudian yang berhasil mendapatkan medali perak, yaitu Deng Lijuan dari China yang mencatatkan waktu 0,064 detik. Selisihnya memang sangat tipis sekali ya. Kemudian atlet dari Korea Selatan, Jin Jong, yang berhasil mendapatkan medali perunggu dengan catatan waktu 6,18 detik. Selain Desak Made, sebetulnya Indonesia juga menempatkan satu wakil lagi di nomor speed putri atas nama Bagdikna Devi Surya Kusuma yang pada pertandingan malam ini tadi tampil di heat kedua. Devi ini menorehkan waktu 0,73 detik dan sayangnya catatan waktu yang dihasilkan oleh Devi Surya ini kalah dari atlet dari China bernama Yafei Zhou. Meskipun demikian, Devi tadi tetap lolos ke babak semifinal dan menempati peringkat kedua, heat kedua, sehingga lolos ke semifinal menemani Yafei sebagai yang tercepat di heat kedua. Adapun Desak sendiri tadi tampil di heat keempat dan ketika perlombaan dimulai, ada salah satu atlet dari Korea Selatan yang satu heat dengan Desak yang bernama Sung Hanerum didiskualifikasi karena melakukan start lebih cepat dari tanda dimulainya pertandingan yang dibunyikan. Begitu perlombaan dimulai, Desak menjadi yang terbaik di heat keempat dengan catatan waktunya tadi 6,39 detik. Dengan ini Desak lolos ke semifinal menyusul Devi yang sebelumnya juga sudah lolos. Kemudian Devi tampil di heat pertama di babak semifinal di line A dan saat perlombaan dimulai tiba-tiba perlombaan tadi sempat dibatalkan karena adanya kendala dan sempat ditunda. Jadi Rudy dan juga pendengar, malam hari ini atau sejak sore tadi waktu Jepang ya, sebetulnya pertandingan untuk nomor speed putri ini sudah diperlombakan dari babak semifinal hingga berlanjut ke babak final. Dan babak final tadi sekali lagi didapatkan atau dimenangkan oleh Desak Made yang artinya berhasil mendapatkan atau menambah medali emas untuk Indonesia. Demikian untuk sementara informasi yang kami bisa hadirkan malam hari ini. Kembali ke Rudy di Studio Pro 3.
3: Baik, terima kasih Luna Elia untuk informasi yang Anda sampaikan, di mana dalam cabang olahraga panjat tebing, Indonesia menambah pundi medali emas melalui atlet panjat tebing Desak Maderita.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Kapal Rumah Sakit TNI Angkatan Laut yaitu KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 atau KRI WSH 991 berhasil mengevakuasi 11 warga negara Papua Nugini yang terombang-ambing di perairan Samudra Pasifik pada Minggu 27 September 2026. Kapal TNI Selamatkan 11 warga Papua Nugini Samudra Pasifik menjadi topik perbincangan kami malam hari ini. Dan kami telah tersambung bersama dengan Wadan Satgas Terpadu di KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Leonard Felix Huta Barat.
2: Wawancara Pro3.
1: Pak Leonard, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Iya, baik. Pak Leonard, kronologi awal bagaimana, Pak? KRI ini bisa menemukan 11 warga negara Papua Nugini nih, Pak.
3: Ya, dalam perjalanan KRI Husodo 991 dalam kegiatan 2026 arah Vanuatu, ada satu perahu dengan motor.
1: Iya.
3: Di dekat
1: Pak Felix, mohon maaf Pak, terputus-putus Pak suaranya Pak. Ya. Halo. Halo Pak. Ya, pendengar tampaknya terjadi gangguan komunikasi kami dengan narasumber kami Wadan Satgas KRI Wahidin Sudirohusodo, Bapak Leonard Felix Huta Barat. Kami akan mencoba untuk dapat tersambung kembali. Semoga mendapatkan sinyal yang lebih stabil lagi untuk bisa mengetahui kronologinya. Kemudian posisi KRI dengan perahu yang ditemukan, yang ditumpangi oleh 11 warga negara Papua Nugini bagaimana? Dan bagaimana ketika ditemukan kondisi dari kesebelasnya? Kami masih berupaya untuk dapat tersambung kembali untuk melanjutkan perbincangan kami di malam hari ini. Dan hal ini pun juga menjadi perhatian besar karena tentu bagaimana bisa mengetahui dari jarak yang kapal sehingga KRI Wahidin Sudirohusodo dapat langsung merespon apa yang dibutuhkan oleh perahu yang berisi 11 warga negara Papua Nugini. Kami sudah tersambung kembali dengan Leonard Felix Huta Barat, Wadan Satgas Terpadu di KRI Wahidin Sudirohusodo 991. Pak Leonard, mohon maaf tadi terputus, Pak. Halo.
3: Apakah terdengar?
1: Ya, halo Pak Leonard, bisa dengar suara kami, Pak?
3: Ya, kami mendengar.
1: Iya.
3: Halo.
1: Halo,
3: kedengaran di.
1: Iya, kami menerima terputus-putus suara Bapak. Halo.
3: Terlihat untuk komunikasinya memang ini.
1: Oke. Baik, kami coba lagi ya, Pak ya. Mudah-mudahan mendapatkan sinyal yang lebih baik lagi. Mungkin karena memang lokasi dari narasumber kami sehingga menyulitkan untuk mendapatkan sinyal yang lebih stabil lagi. Tetapi tadi di awal memang dikatakan bahwa KRI Wahidin Sudirohusodo 991 melihat ada sebuah perahu dan ternyata berisi 11 warga negara Papua Nugini dan membantu. Nanti kami ingin tanyakan kondisi mereka bagaimana, kemudian saat ini berada di mana, dan kemudian yang menjadi perhatian utama dalam proses evakuasi apa yang dilakukan oleh personil di KRI Wahidin Sudirohusodo. Dan nanti kami akan lanjutkan lagi untuk mencoba berbincang dengan Wadan Satgas Terpadu di KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Leonard Felix Huta Barat. Tetaplah bersama kami.
4: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
5: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
6: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
4: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat Minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan sistem kesehatan Yaman semakin mendekati titik kritis akibat eskalasi konflik terbaru. Kondisi tersebut terjadi ketika jumlah korban dan pengungsi terus meningkat, sementara layanan kesehatan penting menghadapi tekanan yang semakin besar. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Baru enak.
10: Lepas ke tengah.
11: Luar biasa.
12: Tapi aku baru aja di interview di
13: Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
14: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menyelamatkan 11 warga Papua Nugini di Samudera Pasifik dan mereka ditemukan terapung setelah perahu yang ditumpangi mengalami mati mesin. Kami kutip dari rri.co.id, Komandan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Benedictus Heri Murwanto menjelaskan kondisi para korban. Mereka ditemukan tanpa persediaan air minum dan memadai selama berada di laut. Kami coba kembali untuk dapat melanjutkan perbincangan bersama dengan Wadan Satgas Terpadu di KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Leonard Felix Huta Barat. Ya, Pak Leonard, selamat malam. Mohon maaf tadi terputus lagi, Pak. Halo? Ya. Baik. Pak, jadi setelah kronologi itu, berapa jarak KRI dengan perahu yang ditumpangi oleh 11 warga negara Papua Nugini nih, Pak?
2: Buka, di Pulau Buka, sekitar 70.
1: Ya, halo Pak Leonard. Ya, pendengar, tampaknya kami masih kesulitan untuk mendapatkan sinyal yang stabil. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan perbincangan ini, tetapi mudah-mudahan nanti di lain atau di waktu berikutnya akan kami coba untuk update informasi tersebut. Dan juga selain air minum yang terbatas, para korban juga diberikan makanan tambahan oleh personel KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Mereka mendapatkan pemeriksaan kesehatan setelah berhasil dievakuasi ke kapal. Selain seorang korban, Lutwina, salah satu seorang korban yaitu Lutwina, 44 tahun, menyampaikan terima kasih atas pertolongan Satgas Terpadu Port Visit 2026. Ia menyampaikan rasa terima kasih tersebut dengan menggunakan bahasa Inggris kepada personel Satgas. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI.net, kami mohon maaf karena perbincangan kami terkait dengan penyelamatan 11 warga Papua Nugini tidak bisa kami lanjutkan karena memang kendala teknis, kendala sinyal yang sulit untuk kami dapatkan secara stabil. Mudah-mudahan nanti di lain waktu akan kami update kembali informasi tersebut atau perbincangan tersebut terkait dengan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang menyelamatkan 11 warga negara Papua Nugini.
3: Tahukah kamu bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945? Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
4: Woi, maju, maju, serasi, macet.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait informasi 11 warga Papua Nugini yang ditemukan atau diselamatkan oleh kru dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991. Dinilai bahwa 11 warga Papua Nugini berisiko hanyut ke laut di laut lepas setelah kapal mereka mengalami mati mesin. Mereka ditemukan Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo berlayar menuju Vanuatu. Dan Satgas Terpadu, yaitu Benediktus Heri Murwanto, mengatakan lokasi kejadian bukan jalur pelayaran ramai. Kondisi tersebut membuat peluang mereka ditemukan kapal lain menjadi lebih kecil. Kemudian Benediktus juga mengatakan, berdasarkan sistem navigasi, hanya satu kapal melintas di kawasan tersebut selama periode tertentu. Kapal itu melintas sejak Sabtu pagi hingga Minggu dini hari 26-27 September 2026. Dan pendengar, nanti kami akan lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dan pastikan Anda menyimak dalam program kami To The Point di malam hari ini. Anda pun juga dapat berpartisipasi, memberikan sorotan, pandangan, bahkan pertanyaan langsung ke narasumber kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudy Zain. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyampaikan akan ada tambahan jaringan gas bumi atau jargas sebanyak 1 juta sambungan rumah tangga untuk mengurangi penggunaan LPG. Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi penggunaan LPG yang nantinya akan berpengaruh terhadap mengurangi beban subsidi untuk LPG 3 kg serta menekan angka impor LPG. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman mengatakan, selain melalui sambungan jargas, pemerintah telah melakukan penataan basis data penerima subsidi selama 2 tahun. Basis data tersebut merupakan penyempurnaan dari data yang dimiliki oleh Pertamina dan Direktorat Jenderal Kependudukan serta Catatan Sipil atau Dukcapil. Beralih ke informasi dalam negeri lainnya, Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat, khususnya air minum dan sanitasi pasca bencana di Sumatera Utara. Menteri PU Dodi Hanggodo menegaskan bahwa penanganan pasca bencana tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan layanan dasar. Penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari penanganan darurat untuk mengembalikan layanan yang dibutuhkan masyarakat secepat mungkin hingga rehabilitasi dan rekonstruksi melalui pembangunan infrastruktur permanen. Informasi dari mancanegara, Irak mengumumkan berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat menandai peralihan menuju hubungan bilateral dengan negara-negara anggota koalisi. Penasihat keamanan Perdana Menteri Irak, Qasim Al-Araji menyebutkan, langkah tersebut sebagai tonggak penting yang merupakan hasil dari negosiasi dan kesepahaman yang dimulai pada Juli 2021. Pasukan Amerika Serikat telah menyelesaikan penarikan diri dari posisi terakhir mereka di Irak pada bulan ini. Dan Qasim Al-Araji mengatakan, fase baru tersebut akan melibatkan hubungan bilateral yang dengan negara-negara anggotanya yang bertujuan memperkuat kedaulatan Irak. Informasi dari dunia olahraga, pada Formula 1 musim 2027, tim Aston Martin mengkonfirmasi tetap mempertahankan jasa dua pembalap berpengalaman, yaitu Fernando Alonso dan Lance Stroll. Tim pabrikan asal Inggris itu mengkonfirmasi bahwa tidak akan mengubah susunan pembalap mereka saat ini untuk menata musim 2027 dengan nama Alonso dan Stroll tetap berada di kemudi utama tim. Saat ini kedua pembalap tersebut tengah bersiap untuk menatap GP Bahrain yang berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia pada akhir pekan nanti. Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Darmansyah. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peningga RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga suara-suara kami di perbatasan itu dapat didengar di seluruh Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertungkat kadat basa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peningar Radio Republik Indonesia di Berugau di wilayah batas benua Indonesia, Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami bak menua batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisi di batas, khususnya tentang penghidup ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sida tau diberi ke pengerai awak sida selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di menua batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat basa berpegai ke pengatur perkara, sekali datau angin selalu datau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Dan sesaat lagi kami akan hadir dalam program To The Point untuk malam hari ini. Anda nanti kami undang untuk dapat berpartisipasi menyampaikan pendapat Anda atau pertanyaan langsung kepada narasumber kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Dan berikut kami hadirkan To The Point untuk malam ini.
1: To The Point.
0: Sejarah bukan sekedar catatan tentang apa yang pernah terjadi, tetapi menjadi cermin untuk memahami perjalanan bangsa dan mengambil pelajaran bagi masa depan. Salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia adalah gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai G30 SPKI. Peristiwa ini menjadi bagian penting dari perjalanan politik dan sosial Indonesia, sekaligus meninggalkan luka serta perdebatan sejarah yang terus menjadi bahan kajian hingga hari ini. Lebih dari sekedar mengingat tanggal dan rangkaian peristiwa, ada pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Pelajaran apa yang dapat dipetik generasi hari ini dari peristiwa tersebut? Dan bagaimana kita memahami sejarah secara kritis berdasarkan fakta dan juga berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan? Bagaimana menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan pandangan politik dan ideologi? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana generasi muda dapat belajar dari sejarah tanpa terjebak pada kebencian, polarisasi, maupun penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Topik kami malam hari ini adalah G30 SPKI dalam catatan sejarah. Apa yang bisa dipetik generasi saat ini? Narasumber pertama kami di sesi pertama To The Point adalah Koordinator Prodi Magister Kajian Sejarah FISIP UNES, Muhammad Sokhe, PhD.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Syoke, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Sudi.
0: Iya, kabar baik, Pak, ya?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, Pak, mohon maaf, Pak, kecil sekali, Pak, suaranya, Pak.
2: Oke, alhamdulillah, baik.
0: Baik, ya? Atau Bapak pakai earphone ini, Pak?
2: Iya, betul.
0: Oh, iya, Pak, mohon maaf, bisa dilepas saja, Pak, karena kecil sekali terdengar dari kami ini, Pak.
2: Oke, baik, kalau
0: nah,
2: sekarang.
0: Nah, mantap ini, Pak, gede banget ini, bagus, Pak.
2: Oke,
0: iya.
2: Baik.
0: Oke, ya. Pak. Apa yang bisa kita petik generasi saat ini dengan peristiwa sejarah 30 September 65? Bagaimana sih, Pak, sebenarnya kita memahami peristiwa tersebut dalam perjalanan sejarah bangsa ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Mas Rudi dan pendengar politik RRI sekalian. Baik, 71 tahun silam ya, kita belajar dari pengalaman sejarah kelam bangsa kita berkaitan dengan tragedi 30 September 1965. Ada hal yang penting yang perlu saya sampaikan kepada pendengar dan juga kita semua, generasi yang hidup di era milenium, Gen Z dan seterusnya, bahwa selama ini kita terjebak pada dikotomi narasi kaitannya dengan peristiwa 65 ini. Ada dua, satu adalah narasi bahwa G30S PKI 65 itu adalah kisah tentang pembunuhan terhadap para jenderal.
0: Oke.
2: Kisah tentang kebiadaban PKI terhadap penculikan, penyiksaan, pembunuhan para perwira TNI Angkatan Darat pada malam 1 Oktober 1965. Ini sebagaimana yang sejarah resmi yang disampaikan oleh pemerintah Orde Baru kemudian menjadi memori kolektif melalui film ya, yeah. G30 SPKI yang selama Orde Baru itu diputar setiap malam seperti hari ini, malam nanti gitu kan. Itu di masa Orde Baru, itu narasi yang pertama. Itu narasi itu kemudian bergeser setelah reformasi 98. Yaitu adalah pasca reformasi, wacana tentang narasi PKI yang tadi saya sampaikan kemudian bergeser bahwa terjadi kekerasan massal terhadap para aktivis PKI, simpatisan PKI, ataupun orang-orang yang berafiliasi atasnya. Terjadi kekerasan pembunuhan terhadap siapapun yang diduga berafiliasi terhadap PKI. Sehingga muncul film-film Jagal ya. Berkaitan dengan posisi PKI sebagai korban.
0: Oke.
2: Kalau yang pertama tadi PKI sebagai pelaku, tapi yang narasi yang kedua ini PKI sebagai korban. Nah, sehingga positioning kita melihat narasi itu jangan sampai terbelah pada dua narasi ini.
0: Oke, baik. Ya, maksudnya jangan terbelah seperti apa itu, Pak? Harusnya. Dan kenapa bisa bisa terjadi beberapa penafsiran dengan sejarah itu?
2: Oke, harusnya kita melihat secara utuh bahwa peristiwa 65 itu sebagai babak yang holistik, yang utuh. Mm-hmm. Kita lihat mulai dari prolognya. Prolog paling enggak kita lihat dari 1948, peristiwa Madiun 48 itu, sampai dengan peristiwa 65. Itu seperti apa sebenarnya? Konfigurasi, konstelasi, kemudian sepak terjang PKI, relasi PKI terhadap partai-partai Islam, relasi PKI terhadap TNI Angkatan Darat, relasi PKI terhadap Presiden Soekarno, begitu. Itu di relasi PKI terhadap grassroots ya, masyarakat itu di bawah ya, termasuk terhadap umat Islam dan seterusnya.
0: Baik.
2: Itu harus dilihat secara utuh. Yang kedua adalah nalognya. Nalog itu adalah peristiwa di malam 30 dan 1 Oktober itu. Itu juga harus dilihat seperti apa ini, tragedi yang berlangsung mulai dari penculikan para jenderal sampai dengan eksekusi, kemudian penguburan di Lubang Buaya itu, dilihat secara utuh. Dan yang ketiga adalah itu adalah epilog. Epilog itu adalah dampak ekses lanjutan daripada setelah peristiwa 1 Oktober 65.
0: Jadi sebelum, ketika malam itu dan pasca peristiwa itu.
2: Pascanya, itu. Yang itu adalah PKI mengalami kegagalan total dalam proses itu. Yang kemudian dampaknya adalah bahwa PKI menjadi sasaran karena kemudian menjadi semacam pelaku yang kalah ya dalam peristiwa itu.
0: Ya.
2: Nah, dampaknya adalah kemudian muncul ekses lanjutan, yaitu adalah kekerasan dan seterusnya itu.
0: Ya,
2: itu harus dilihat secara utuh.
0: Oke. Ya. Pak, kita terima dulu pendengar, Pak, ya. Mungkin ada ingin yang disampaikan yang langsung ditanyakan juga. Ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat malam.
3: Selamat malam, Bu Rudi.
0: Ya.
3: Selamat malam,
0: Pak Syoke.
3: Ya.
2: Pak Atong. Ya,
3: nah, jadi kalau yang studi poin kita malam ini sesungguhnya sensitif, kita wajib berhati-hati membahasnya karena apalagi saya kelahiran 1973, jadi nggak mengalami hal zaman itu kan, karena periodenya 1965, jadi takutnya kita salah menilai kan seperti itu. Jadi yang jelas tragedi itu memilukan, tapi kita, kalau menurut saya sendiri, ini pendapat saya pribadi, benang merahnya susah kita mencari. Karena ya komunis itu tetap bahaya laten, tapi entah ada di sebalik itu, saya sendiri tidak mengerti. Dan padahal berulang-ulang menonton kan ada film itu filmnya, tapi kan diciptakan zaman Orde Baru, entah ada muatan ini dan itu, kita apalagi saya sendiri juga tidak bisa mengerti. Yang jelas bahaya laten itu jelas bahaya laten komunis itu, mudah-mudahan ya jangan pernah ada lagi, tapi wajib kita berhati-hati dalam membicarakan masalah seperti ini kan, karena terlalu sensitif buat negara kita. Itu saja.
0: Oke, baik Pak Tong, terima kasih Pak Tong ya.
3: Selamat malam.
0: Iya. Ya, wajib berhati-hati, dan tadi dikatakan memang ini seperti ada, harus yang Anda sebutkan tadi, harus mengetahui secara utuh begitu ini Pak ya. Dan sampai dari sebelum kejadian, malam kejadian, dan pasca kejadian. Mungkin bisa menanggapi dulu apa yang disampaikan Pak Atong ini, Pak Syoke, silakan.
2: Ya, baik. Jadi inilah perlunya kita memahami sejarah. Ya. Sejarah itu menjadi pelajaran bagi kita agar peristiwa-peristiwa tragedi kelam itu tidak terulang.
0: Mm-hmm.
2: Jadi belajar dari sejarah, kenapa kemudian muncul seperti itu? Kondisi itu adalah satu bara dalam api ya, api dalam sekam itu ya, yang kemudian siap menyala dan siap disulut untuk berkobar berkobar menjadi api yang besar. Yaitu adalah ketika pasca PKI tahun 48 ya kan, itu gagal pemberontakan di Madiun, dan itu juga menyimpan tragedi kelam, bagaimana kisah pembunuhan terhadap masyarakat, terhadap baik. Korban-korban ganasan itu kan ada dalam memori ya, masyarakat.
0: Ya, ya.
2: Kemudian setelah itu kita lihat kemudian di tahun 55 PKI bangkit dan menjadi kekuatan keempat terbesar setelah PNI, Masyumi, kemudian NU. Dan pasca 55 itu kemudian kita lihat nanti ada dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, itu memastikan positioning Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan belum ada kejelasan perihal kapan pemilu, kapan suksesi. Padahal kekuatan PKI di tahun 60 itu kekuatan yang sangat besar. Dan diprediksi, para analis memprediksi, pengamat, ahli, kalau setelah 60 itu diadakan pemilu, maka yang menang PKI. Maka PKI punya kepercayaan diri yang besar. Nah, itu. Tapi, tapi persoalannya adalah PKI masih punya punya bargaining dengan presiden dan juga dengan TNI Angkatan Darat. Nah, itu adalah segitiga kekuatan. Ya, segitiga kekuatan yang saling ini mengunci, saling berkompetisi ya, kontestasi untuk menuju ke puncak.
0: Baik, Pak. Ya. Itu. Tapi begini, Pak, saya ingin juga melanjutkan apa yang disampaikan Pak Atong tadi, Pak ya. Nah, sejauh mana generasi sekarang itu dirasa perlu untuk mempelajari sejarah peristiwa tersebut, Pak?
2: Ya, perlunya adalah agar kita tidak mengulangi kesalahan. Satu, contoh, apa yang dilakukan oleh PKI misalnya dengan campaigns ya, di tahun 55 dan setelahnya itu dengan menyebut tujuh setan desa. Tujuh setan desa itu kan bagaimana tuan tanah, kemudian para ulama, para pejabat desa itu dipandang sebagai kapitalis birokrat. Itu kan memancing permusuhan itu, membangun permusuhan. Kemudian melalui organisasi misalnya lekranya itu melakukan provokasi misalnya melalui teks-teks yang ada di media massa. Misalnya ini saya coba sampaikan misalnya Kunanti Bumi Yang Memerah Darah. Itu sajak Mawi di Harian Bintang Timur. Pramudia di tahun 65 itu mengistilahkan tahun 65 sebagai tahun pembabatan total. Itu ada di dalam Harian Media Timur di Mei 1965. Artinya itu narasi-narasi yang diproduksi oleh PKI yang memunculkan kebencian terhadap kekuatan rivalnya masyarakat, termasuk juga nanti adalah rival politik di kalangan angkatan darat.
0: Berarti apa yang perlu kita perhatikan ketika mempelajari sejarah 30 September 65 ini, Pak?
2: Satu, sebagai elit politik, sebagai partai politik, narasi-narasi yang dibangun mestinya narasi yang substantif, bukan narasi yang kebencian. Artinya menyangkut program ke depan, untuk kesejahteraan rakyat, ya kan? Ya, PKI punya program land reform itu bagus, ya. Punya program itu bagus. Cuman problemnya adalah kemudian ketika itu kemudian membangun kebencian kepada rival-rivalnya dalam bahasa-bahasa yang kemudian sangat vulgar. Itu satu. Yang kedua, nanti strategi yang dimiliki oleh PKI itu adalah strategi infiltrasi ke semua lini. Termasuk adalah ke TNI Angkatan Darat. Nah, disitulah kemudian muncul nanti di kalangan TNI Angkatan Darat sendiri adalah muncul faksi-faksi. Faksi yang kemudian pro terhadap PKI, komunis, dan faksi yang kemudian tidak setuju dengan komunis. Nah, para jenderal yang kemudian kita kenal menjadi tujuh pahlawan revolusi itu adalah mayoritas tidak setuju terhadap PKI. Nah, ini yang kemudian muncul konspirasi dari luar, ya, yaitu adalah isu berkaitan dengan Dewan Jenderal. Dewan Jenderal yang berisi bahwa akan ada para jenderal yang itu nanti akan menggulingkan kekuasaan Soekarno. Nah, oleh karena itu Soekarno sebagai presiden waktu itu meminta kepada pasukan Cakrabriwara melalui Letkol Untung yang terafiliasi dengan PKI untuk menghadapkan jenderal-jenderal itu kepada Presiden Soekarno. Nah, tapi persoalannya ini kita sudah masuk ke nalognya, masuk ke
0: nalog di malam peristiwa. Itu juga ya peristiwanya. Ya. Oke. Okay.
2: Maka muncul penculikan terhadap para jenderal tadi. Perintah Soekarno itu adalah penculikan, tapi yang terjadi tidak hanya penculikan, tapi justru dihabisi di tempat.
0: Oke. Nah. Tapi begini, Pak, mungkin hal-hal itu ya. Tapi yang ingin kami ketahui juga sebenarnya dari peristiwa itu apa pelajaran penting dari peristiwa politik yang terjadi saat itu yang bisa kita ambil?
2: Oke. Pelajaran terpenting adalah kita harus

0: untuk menjaga persatuan bangsa?
1: Ya, maka satu ya. Satu, kita harus melihat, membaca sejarah secara clear, secara benar.
0: Mm-hmm.
1: Secara benar, dan kemudian tidak hanya di permukaan, itu harus deep. Harus deep itu artinya apa sih, di sebalik yang tampak itu ada apa sebenarnya. Itu kan yang enggak tampak inilah yang kemudian kita juga harus dalami. Sehingga melihat peristiwa G30 September 65 itu, dalam penilaian saya, kita tidak bisa menggunakan tafsir tunggal bahwa oh ini PKI, oh ini TNI Angkatan Darat, oh ini Soekarno. Ada banyak pihak, ada banyak kepentingan yang bermain di sana, yang kemudian pada level elit kekuasaan itulah kemudian nanti geopolitik global juga bermain.
0: Hmm.
1: Kepentingan-kepentingan relasi kuasa yang juga bermain.
0: Okay.
1: Nah ini PKI dalam konteks ini terjebak sebenarnya.
0: Ya, ya.
1: Nah, PKI terjebak di situ.
0: Untuk generasi sekarang, bagaimana melihat perbedaan politik pada masa saat itu?
1: Ya, jadi kalau saat itu sebenarnya di tahun 55 kan kita melihat pemenang itu adalah PNI, kalangan nasionalis. Nomor 2 Masumi, Islam modernis. Nomor 3 adalah NU dari Islam tradisionalis. Yang keempat itu adalah PKI dari komunis. Artinya PKI itu punya basis massa. PKI punya basis massa. Itu, dan PKI punya strategi yang sangat jitu sebenarnya untuk agitasi, untuk menggalang massa itu, mereka jagonya itu. Dan di level, cuman kelemahannya, bahasanya Soekarno juga pernah berulang kali disampaikan, elit PKI itu keblinger. Keblinger. Paham ya, Mas Rudi ya?
0: Dan gimana itu, Pak?
1: Keblinger itu adalah...
0: Kelewatan, gitu.
1: Dia kebablasan.
0: Okay.
1: Perhitungannya tidak tepat. Dan cenderung ceroboh. Ya, jadi cenderung ingin cepat berkuasa dengan cara-cara yang instan dan menghalalkan segala cara dan tidak cermat dalam penghitungannya. Itu karena problemnya, karena ketidakjelasan kapan pemilu, ya kan? Kapan pemilu? Karena presiden seumur hidup. Ya, itu. Jadi berkaitan dengan mekanisme konstitusional di dalam sistem pemerintahan itu juga penting, karena itu juga menyangkut kepastian. Jadi era di tahun 60-an itu kan era ketidakpastian. Maka di era-era yang ketidakpastian itu memang sangat apa namanya, potensial untuk memunculkan gejolak. Itu di tengah ketidakpastian itu potensial untuk memunculkan gejolak. Dan ini adalah ketidakpastian tingkat tinggi karena apa? Menyangkut berkaitan dengan suksesi politik yang tidak pasti.
0: Oke. Nah, tadi kan Bapak katakan memang banyak tafsiran yang muncul setelah peristiwa itu ataupun juga sampai dengan saat ini. Dan tentu ini kan mendapatkan sorotan ketika kita berbicara masalah ini seperti mungkin yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Atong. Jadi apa yang perlu kita hindari ketika kita membahas sejarah kelam ini, Pak? Terutama di ruang publik.
1: Ya, satu kan kita di dalam kita mengkaji segala hal berpendapat itu kan by data. Harus ada bukti ya, bukan hanya opini.
0: Ya.
1: Bukan hanya, apalagi dilandasi kebencian. Oke, jadi harus ada bukti. Kita yang mengatakan PKI, kita juga harus ada bukti. Ya. Itu buktinya apa? Gitu. Jadi kalau pendalaman saya terhadap persoalan ini, dalam konteks 1965 PKI punya andil dalam keterlibatan. Itu dalam berbagai macam rapat, kemudian perencanaan dan seterusnya, sampai dengan peristiwa 1 Oktober PKI itu punya perencanaan ke arah itu. Itu satu. Yang kedua itu Soekarno dalam konteks ini ya, itu Soekarno tidak tegas terhadap PKI. Dan Soekarno memang dalam konteks waktu itu sangat dekat dengan PKI.
0: Okay.
1: Tapi Soekarno juga tidak bisa kemudian konfrontatif dengan TNI Angkatan Darat. Nah, maka dalam konteks ini posisi Soekarno sebenarnya ngayomi tapi cenderung ngemong terhadap PKI.
0: Baik. Ya.
1: Kemudian sisi yang lain adalah intelijen asing. Ya. Tadi saya sampaikan ada namanya dokumen Gilchrist. Dokumen Gilchrist yang kemudian isinya adalah akan ada rencana kudeta oleh Dewan Jenderal. Nah, kemudian melalui itu kemudian CIA itu bekerja sama dengan klik di Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI. Nah, PKI kemudian terjebak tadi yang kita katakan kebinger itu.
0: Ya,
1: nah, ya. Kemudian yang menarik adalah di situ sosok Soeharto. Ya, sosok Soeharto. Sosok Soeharto ini tidak diperhitungkan di dalam berbagai macam apa namanya perencanaan skenario.

0: awal. Tapi yang menarik adalah Soeharto setelah peristiwa G30 September 1 Oktober itu,
1: baik,
0: dengan sigap dan cepat mampu mengatasi kondisi yang ada dan membalikkan situasi.
1: Oke. Okay.
0: Sehingga yang awalnya PKI itu leading, kemudian PKI dalam posisi kemudian kalah.
1: Oh,
0: nah, ini
1: okay, baik.
0: Ini kalau bukan orang yang piawai di lapangan, bukan ahli strategi,
1: baik,
0: tidak menguasai medan, tidak akan bisa melakukan itu.
1: Oke, okay, baik. Pak Syoke, singkat saja sebagai penutup obrolan kita. Jadi apa nilai kebangsaan yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut, Pak?
0: Satu adalah antisipasi agar tragedi tidak berulang.
1: Mm-hmm.
0: Ya, berarti kita harus tadi mengembangkan namanya civic nationalism. Jadi nasionalisme kewargaan kita tumbuhkan bersama. Jadi budaya menghargai, budaya toleransi, budaya kemudian saling asuh gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menatap masa depan. Ya, menatap masa depan dan tapi tanpa melupakan masa lalu. Ya, artinya belajar dari tragedi September itu, apa yang menjadi penyebab,
1: mm-hmm,
0: kita tidak ulangi.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Kemudian dampak-dampak ikutan kekerasan massal tadi, pembantaian, pembunuhan terhadap pelaku G30 PKI itu juga kita tidak mentolerir itu. Ya. Artinya mestinya kita juga gentle untuk kemudian memberikan apa namanya, nah bukan kemudian maaf gitu ya negara, tapi kita mengakui ada,
1: baik,
0: tindakan-tindakan yang terlalu over pasca 65 yang dilakukan oleh Angkatan Darat terhadap simpatisan PKI dan yang seterusnya itu.
1: Ya.
0: Itu aja, Mas Rudi.
1: Mas Oke, makasih banyak Pak ya untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama Pro3 RRI Pak malam hari ini.
0: Ya,
1: selamat malam Pak.
0: Malam.
1: Ya. Baik, dan demikian tadi kami berbincang dengan Koordinator Prodi Magister Kajian Sejarah FISIP UNES, Muhammad Syoke PhD. Kami ingin mendapatkan perspektif dari, tentunya dari kalangan pemuda ya. Kami juga sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Hidayatullah, Rizky Ulfa Hadi SHGMSI. Mas Rizky, selamat malam Mas.
2: Selamat malam Mas Rudi.
1: Iya, kalau menurut Anda Mas, harusnya kita bagaimana Mas memahami peristiwa sejarah yang pernah tercatat di kehidupan kita 30 September 65 ini secara komprehensif dan juga secara kritis mungkin. Bagaimana?
2: Ya, terima kasih Mas Rudi. Saya kira ya sebenarnya kita yang hidup di era sekarang, generasi hari ini gitu ya, terutama anak-anak muda, sebenarnya memiliki kesempatan yang lebih terbuka gitu untuk melihat bagaimana peristiwa tahun 65 tersebut gitu. Jadi kan pasca reformasi kan kajian dan analisis terhadap peristiwa 65 itu kan semakin beragam gitu ya. Karena sebelumnya narasi yang dibangun oleh Orde Baru itu kan kesimpulannya tunggal, yaitu PKI sebagai dalang peristiwa gitu. Nah, namun demikian 30 tahun berlalu gitu ya, tahun 90-an itu sudah mulai dibuka arsip-arsip dokumen intelijen Amerika Serikat, dan sebenarnya sudah sangat jelas bahwa peristiwa 65 itu ada keterlibatan operasi CIA dan Amerika gitu, dan Inggris juga terlibat. Nah, maksud saya untuk kita juga bisa melihat bagaimana peristiwa ini secara komprehensif, menurut saya peristiwa 65 itu harus ditempatkan dalam konteks global, dalam landscape politik internasional, di mana saat itu terjadi perang dingin gitu ya antara Soviet dan Amerika Serikat, dan presiden kita ketika itu ada keakraban dengan Soviet, sehingga ada kekhawatiran kalau Indonesia ini jatuh di tangan komunis gitu. Maka dengan demikian momen peringatan 30 SPKI ini tidak menjadi momentum tahunan setiap akhir September untuk saling menyalahkan sesama anak bangsa, dan tidak juga untuk menjadi momen tahunan meluapkan kebencian dan dendam pada kelompok tertentu.
1: Memang Marsi sih, Anda melihat saat ini anak-anak muda kita bagaimana kalau melihat adanya perbedaan politik, terutama kalau kita ambil landscape secara global tadi yang Anda katakan Mas?
2: Gimana Mas, maaf?
1: Ya,
2: agak putus-putus.
1: Ya, memang sekarang bagaimana anak-anak muda kita itu melihat perbedaan politik yang ada kalau kita tarik cara landscape global tadi ini, Mas?
2: Oke, baik. Nah, sekarang kan anak-anak muda itu mayoritasnya yang menjadi sumber referensi utama itu kan di internet, terutama di media sosial. Nah, di media sosial itu kan banyak quotes-quotes gitu ya dalam poster-poster, kemudian konten-konten video yang itu klip-klip video yang 30 detik, 1 menit gitu. Sehingga terkadang dengan referensi atau sumber pengetahuannya dari media sosial, terkadang tidak mendapatkan pengetahuan terhadap sejarah yang utuh. Okay. Sehingga sehingga saya menghubungkan ini juga tentang pendidikan atau wawasan sejarah yang berbasis literatur gitu. Karena kan misalnya dalam spesifik konteks peringatan 30 SPKI ini, kan sebenarnya ada banyak teori gitu ya, ada banyak teori. Kalau nyanyiannya Orde Baru yaitu Tunggal PKI, tapi kan ada juga teori lain yang mengatakan oh ternyata ini ketegangan elit Angkatan Darat misalnya, atau CIA, atau ya ada juga yang bilang tidak ada aktor tunggalnya gitu. Nah, gak ada yang bisa memastikan gitu. Nah, kalau tidak memiliki wawasan sejarah yang mumpuni, klip-klip video atau quote-quote yang bertebaran di media sosial itu bisa tidak ditempatkan pada konteksnya. Sedangkan kalau memiliki pengetahuan sejarah, maka kutipan-kutipan pendek yang ada di media sosial itu bisa kita tempatkan.
1: Tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab siapa? Kita sebagai masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi sejarah yang saat ini beredar tanpa sumber yang jelas, sehingga kita bisa mendapatkan dari sumber yang jelas. Peran kampus bagaimana? Peran sekolah bagaimana ini, Mas Rizky?
2: Iya, saya kira ini harus menjadi tanggung jawab bersama sih, Mas. Gitu. Kita tidak ingin menyalahkan pihak-pihak tertentu, gitu ya. Karena terkadang ya pasti semua pihak berupaya gitu untuk menangani problem, ya dalam umumnya ini problem literasi sejarah lah, gitu ya. Pemerintah juga berusaha melalui perbaikan kurikulum dan lain-lain. Tetapi di sisi lain kan masyarakat juga tentunya mesti atau bacaan juga banyak dari luar sekolah gitu. Dan saat dan sekarang ruang tersebut sangat terbuka gitu kan, referensi atau informasi sekarang bertebaran gitu di luar dan bisa didapatkan dengan mudah. Nah, tinggal sebenarnya itu kalau menurut saya bagaimana masyarakat kita punya daya baca yang baik gitu, tidak terlena kemudian membaca di media sosial aja, tetapi juga memiliki daya baca atau sistem berpikir kritis, sehingga tidak mudah juga terprovokasi oleh lagu-lagu lama gitu. Karena saya melihatnya begini, Mas, banyak juga kalangan masyarakat kita gitu ya, secara sosiologis itu menjadikan setiap tanggal 30 September ini menjadi ajang untuk meluapkan dendam atau kekesalan kepada kelompok tertentu. Padahal kita tahu sendiri gitu kan, peristiwa ini teorinya banyak gitu, dan tidak ada yang bisa memastikan betul mana sebenarnya yang yang menjadi dalam utama.
1: Kita sampai di situ dulu. Kita sapa dulu pendengar ini, Mas Rizky ya. Ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Ada Mas Rizky Ulfa Hadi. Beliau adalah Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Hidayatullah. Silakan, Pak Udin.
3: Iya. Selamat malam, Mbak. Yang jelas menurut saya itu adalah perjalanan perjuangan untuk memerdekakan Indonesia. Gitu. Jadi besarnya rakyat Indonesia untuk memerdekakan Indonesia itu besarnya saya Istiqlal. Besarnya saya itu sangat ingin sekali memerdekakan Indonesia. Gitu. Nah, jadi yang diharapkan pejuang 30 September itu adalah sekarang adalah doa kita. Dan sesuatu yang bisa membanggakan negara Indonesia gitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih Pak Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky, silakan mungkin sebelum kita lanjut menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Udin tadi di Boyolali.
2: Iya, baik, Mas. Ya. Nah, menurut saya mungkin kita perlu juga gitu ya, bagaimana memahami atau memperingati 30 SPKI ini sejak 30 September ini sebagai ajang untuk yang pertama adalah momentum merajut persatuan nasional gitu. Karena kan sebenarnya kalau menurut saya sih, saya ada kecenderungan bahwa 30 SPKI itu kan adalah operasi bagaimana Barat ingin menjatuhkan Presiden Soekarno gitu. Jadi dengan ketika itu boleh dibilang negara kita ini luluh lantak gitu ya, ratusan ribu nyawa melayang, maka cara baru memperingati 30 September setiap tahunnya ini adalah dengan merajut persatuan nasional.
1: Okay. Gitu.
2: Nah, yang kedua, menjaga persatuan nasional itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga sumber daya alam kita gitu. Nah, kenapa kok saya tiba-tiba langsung ke sumber daya alam? Karena dengan dalam tanda kutip berhasilnya operasi CIA menjatuhkan Soekarno di tahun 65, yang kemudian tidak lama setelah itu Amerika berhasil masuk, kemudian menguasai, mengeksploitasi sumber daya alam kita yang ada di Papua, bahkan hingga hari ini gitu ya, kekayaan bangsa kita tidak dinikmati oleh bangsa kita tetapi dinikmati oleh di luar negeri gitu ya. Maka momen 30 September ini juga harus menjadi momentum menjaga sumber daya alam kita gitu, sehingga amanah dari pasal 33 itu betul-betul bisa kita raih gitu.
1: Baik.
2: Dimana SDA ini dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluas-luasnya kemakmuran rakyat.
1: Oke, okay. Tadi kan Anda katakan beredar informasi sejarah ini hanya dengan potongan sekian detik dan belum tentu itu adalah dari sumber yang jelas. Untuk itulah kita perlu memahami secara utuh perjalanan sejarah, tidak sekedar menghafal tokoh dan tanggal peristiwa itu terjadi. Emang apa yang menjadi kekhawatiran Anda ketika kita tidak memahami secara utuh sejarah Indonesia atau bangsa Indonesia ini, Mas?
2: Iya, baik. Nah, jadi terkadang kan ketika kita melihat satu fenomena sejarah, kita seringkali tergiring oleh apa yang kita baca gitu, termasuk sebenarnya kan. Nah, kalau yang kita baca atau informasi yang kita dapat gitu. Nah, kalau berdasarkan potongan-potongan aja itu kan enggak utuh. Nah, yang membuat kadang saya khawatir dalam konteks peristiwa 30 SPKI ini kan sebenarnya sangat erat juga di dalam kenapa kok bisa nyampai ratusan ribu nyawa yang melayang. Ini kan terkait juga dengan ideologi dan juga agama. Bahkan kalau kita baca sejarahnya itu kan eksekusi-eksekusi di lapangan itu kan bahkan melibatkan juga kaum-kaum agamawan juga gitu. Nah, inilah yang kadang kita khawatirkan, karena agama itu kan dia berada di relung hati terdalam masyarakat kan, sehingga ketika ideologi atau agama itu disentuh, dia gampang sekali membawa kepada hal-hal yang di luar akal sehat, terkadang begitu. Nah, kita berpesan kepada para elit itu bahwa agama jangan dijadikan kambing hitam dari kepentingan politik, tetapi kita juga berpesan kepada masyarakat kita bahwa harus aware, kita jangan mau ikut juga kalau agama sesuatu yang mulia ini malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu.
1: Oke. Okay. Kalau gitu bagaimana Anda
2: orang-orang yang agamis gitu ya, kotor berlumur darah, tetapi mereka yang duduk di kursi-kursi mewah malah tertawa bangga gitu menonton keberhasilan agenda mereka gitu.
1: Baik. Mas Rizky, berarti kalau Anda sendiri bagaimana menyikapi perbedaan politik dan sikap Anda itu juga bisa Anda sampaikan ke teman-teman mahasiswa lainnya nih?
2: Kalau terkait perbedaan politik ya, saya kira kita...
1: Kalau kita bicara akar konflik dulu kan juga perbedaan politik yang ada sehingga muncullah konflik tadi kan. Nah, bagaimana untuk saat ini atau melihat secara utuh perjalanan sejarah kita itu adanya perbedaan politik. Nah, bagaimana harusnya generasi sekarang itu menyikapinya atau melihat perbedaan politik yang ada tanpa harus merusak hubungan kebangsaan yang kita jalin selama ini?
2: Ya, baik Mas. Nah, saya melihatnya syarat utamanya kan sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya juga mewawancara anak-anak muda di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya masyarakat kita itu ya, terutama anak-anak muda itu sebenarnya sudah ada memiliki toleransi yang kuat di dalam politik gitu. Jadi sebenarnya kayak perbedaan politik itu sebenarnya masyarakat sudah paham bahwa perbedaan pilihan politik, pandangan politik itu sesuatu yang harus ditoleransi begitu. Nah, tetapi terkadang tantangannya itu yang terkadang kita nggak sadar gitu ya, adalah di provokasi atau propaganda gitu. Orang yang awalnya sudah memiliki toleransi politik sekalipun, dia bisa keluar dari toleransi itu ketika dia kemudian terjebak oleh provokasi dan propaganda gitu. Nah, dulu ketika awal merebaknya 30 SPKI tahun 65 itu kan propaganda lewat media, lewat buletin itu kan juga ada. Nah, hari ini itu kembali terjadi gitu Mas. Nah, kita ngelihat dalam politik hari ini propaganda di media sosial gitu ya, terkait merebaknya juga sekarang istilahnya ada DSK gitu ya, disinformasi, fitnah dan kebencian gitu. Okay. Itu kan dipropaganda lewat mesin-mesin di media sosial. Nah, ini yang menurut kita terkadang rawan, karena tadi dia bisa menjebak user yang masyarakatnya sendiri gitu ya, yang bisa keluar dari toleransi politik yang sudah dimiliki gitu. Maka ketahanan apa ya, ketahanan okay.
1: Bisakah kita katakan bahwa kita itu sebenarnya tidak siap kalau gitu dalam era media sosial dong? Lantas di mana referensi yang dapat, yang solid, yang bisa dipercaya sebagai sumber informasi, terutama kalau kita bicara masalah sejarah bangsa ini, Mas?
2: Oke, baik. Nah, saya kira siap tidak siap, kita harus siap gitu kan, Mas. Karena media sosial ini kan dunia yang hari ini eksis gitu. Nah, tinggal kita bisa memberikan saran bahwa informasi yang di media sosial itu kan tidak sepenuhnya negatif, banyak juga yang positifnya.
1: Okay.
2: Tetapi kan ada algoritma yang terkadang juga menggiring. Maka kita perlu membangun ekosistem wawasan sehingga kita memiliki daya pikir yang objektif. Nah, itu tidak cukup dengan media sosial. Maka kita menyampaikan bahwa betul media sosial menjadi salah satu sumber referensi, tetapi jangan lupakan buku dan jangan lupakan ruang diskusi bersama para pakar. Nah, itu saya kira penting.
1: Apakah itu sudah dilakukan oleh generasi sekarang dalam meluruskan informasi, terutama kalau kita bicara dalam konteks sejarah, informasi sejarah yang mungkin banyak tafsiran tadi, tetapi kita mengambil dari sumber yang terpercaya sehingga menjadi sebuah literasi secara masif bagi teman-teman muda?
2: Saya kira itu pasti berlangsung, Mas, dan pasti akan terus berlangsung juga ke depannya. Tinggalkan kita terus harus terus meningkatkan volumenya ini gitu, karena
1: volumenya
2: saat ini sebenarnya forum-forum diskusi, gitu ya, acara-acara literasi, bedah buku, orang-orang yang suka baca buku, orang-orang yang suka diskusi, ikut acara bersama para pakar, itu kan marak juga gitu saat ini. Tetapi kan tetap kalau kita lihat dalam skala populasi, dia tetap masih minor gitu. Nah, tinggal bagaimana agenda-agenda literasi ini gitu ya, agenda-agenda diskusi bersama para pakar gitu ya, ini volumenya harus terus kita tingkatkan. Dan saya kira ini menjadi perjuangan panjang gitu, dan harus menjadi perjuangan yang berkelanjutan.
1: Okay.
2: Juga.
1: Pernah gak sih, atau Anda sering melihat gak sih diskusi yang tadi Anda harapkan tadi, baik itu secara akademik ataupun dengan para pakar, itu menjadi suatu ekosistem baru, kegiatan yang masif juga, tapi tetap dalam konteks dialektika sejarah yang sehat dan terbuka?
2: Ya, saya masih melihat pasti di banyak tempat saya masih melihat. Bahkan kami di Gerakan Mahasiswa Hidayatullah itu salah satu program utamanya adalah dalam literasi juga. Kita ada program namanya Tadarus Buku. Jadi kayak bedah buku sebenarnya. Nah, ini masih rutin kita lakukan. Kita rutin bagaimana memastikan seluruh pengurus membaca buku, kemudian buku yang sudah ditamatkan dibaca itu kita bedah dalam program Tadarus Buku, dan ini rutin kami lakukan.
1: Wah, keren. Kemudian, itu, bagus itu.
2: Iya, dialog kebangsaan bersama para pakar, bersama dosen, bersama kalangan, berbagai kalangan, gitu, kita masih
1: juga. Nanti saya ada pertanyaan atau sambungannya terkait dengan apa yang saya sampaikan. Kali ini menarik sekali ya. Ini salah satu mungkin gerakan yang diharapkan bisa masif dilakukan oleh teman-teman muda lainnya. Tapi kita izin untuk break dulu sebentar ya, untuk informasi singkat, Mas Rizky ya.
2: Oke, Mas.
1: Dan pendengar, nanti kami akan lanjut lagi perbincangan bersama dengan Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Hidayatullah, Rizky Al-Ulfa Hadi, setelah informasi singkat berikut ini.
4: Kilas Berita.
5: Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud telah menerbitkan pedoman penyelenggaraan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Pedoman tersebut mengatur tema hingga pelaksanaan upacara pada 1 Oktober 2026. Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema tersebut tercantum dalam surat edaran dan pedoman resmi penyelenggaraan upacara yang ditandatangani Menteri Kebudayaan Fadli John. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tingkat pusat digelar pada Kamis 1 Oktober 2026 mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lokasinya di Monumen Pancasila Sakti, Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Informasi lebih lanjut bisa Anda baca di rri.co.id.
4: Kilas Berita. 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, Mas Rizky, makasih masih bersama kami, Mas ya. Kita lanjut lagi ngobrol di sesi-sesi akhir ini, Mas. Halo.
2: Oke, Mas. Iya. Masih.
1: Baik, tadi kan Anda katakan ada kegiatan-kegiatan positif, artinya terjadi diskusi. Tadarus buku itu berarti kan mendiskusikan dari perspektif kita dengan apa yang tertuang dalam isi buku tadi ya, seperti itu. Tapi kalau kita tarik lagi obrolan kita di awal tadi, fakta yang ada saat ini adalah banyaknya tema-tema sejarah atau tafsiran sejarah yang bisa tidak bisa kita pungkiri bervariasi yang terjadi baik itu di ruang publik ataupun di media sosial saat ini. Nah, apa yang harus dilakukan dengan kegiatan-kegiatan tadi agar sejarah ini tidak menjadi sumber perpecahan, tidak menjadi trigger polarisasi? Seperti apa ini, Mas? Sehingga ini akan meredam potensi-potensi konflik ketika kita berbeda pandangan. Bagaimana?
2: Iya, Mas. Nah, saya kira makanya ada istilah itu kan sejarah itu ditulis oleh para pemenang gitu kan. Nah, jadi seperti misalnya 30 tahun Orde Baru memimpin, mereka lah yang menyetir narasi sejarah tersebut gitu kan. Di mana PKI yang menjadi dalang tunggal peristiwa 65 gitu. Jadi kalau misalnya hari ini, menurut saya kalau hari ini anak-anak muda masih berpikir bahwa PKI adalah dalang tunggal peristiwa 65, maka berarti pikiran anak-anak muda hari ini masih terjajah oleh Orde Baru gitu. Nah, maka dalam konteks ini dengan kesadaran kita bahwa sejarah itu adalah subjektif berdasarkan sejarawannya sendiri gitu kan. Buku-buku sejarah itu kan sangat variatif, Mas, gitu. Penelitian-penelitian sejarah juga sangat variatif. Jadi ya dari berbagai penelitian sejarah itu jugalah yang melahirkan banyak teori terkait dalang G30 SPKI gitu kan. Kan ada banyak teori terkait dalang G30 SPKI.
1: Ya, itu yang saya maksud tadi, banyak sumber-sumber
2: teori
1: yang
2: tersebut dari sumber-sumber yang variatif gitu. Nah, gimana caranya agar hari ini itu tidak menjadi sumber perpecahan, maka menurut saya tidak lain adalah dengan membaca sejarah dari berbagai literatur juga gitu, Mas. Jadi tidak cukup kita membicarakan sejarah hanya berdasarkan satu buku gitu. Maka maka menurut saya membaca harus diiringi juga dengan diskusi. Jadi setelah kita membaca itu kan kita diskusikan di dalam forum. Menurut saya itu yang paling
1: menarik ini, Mas.
2: Karena nanti di forum kita akan mendapatkan berbagai perspektif dari teman-teman yang lain yang sumber bacaannya juga buku-buku yang lain gitu.
1: Ya, artinya Anda katakan tadi kita harus mencari sumber yang lain. Itu kan berarti sikap kritis ya. Sikap ingin tahu kita tidak berdasar pada satu sumber semata, sehingga disitulah akan terjadi pemikiran yang utuh dari kita, sehingga kita bisa menyikapinya juga secara utuh nantinya sebelum kita nanti bisa diskusikan dengan teman-teman lainnya. Oke, menarik ini, Mas. Mas Rizky, makasih ya untuk obrolannya di malam hari ini, Mas. Sehat selalu,
2: Mas.
1: Selamat malam. Ya, assalamualaikum.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Demikian tadi Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Hidayatullah Rizky Ulfahadi SHG MSI melengkapi to the point kita malam hari ini sebelumnya bersama dengan Koordinator Prodi Magister Kajian Sejarah FISIP UNES, Muhammad Syokeh, PhD.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Rudi Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan saat ini sudah ada 138 orang jadi tersangka dan 68 perusahaan disegel terkait kasus pembakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai bukti keseriusan negara dalam menegakkan hukum bagi pelaku kejahatan lingkungan. Jumhur menyampaikan, penegakan hukum harus terus ditegakkan bagi siapa saja yang melakukan kejahatan lingkungan, seperti halnya kasus merusak dan membakar hutan akan terus dikembangkan. Dan ia menegaskan, pemerintah tidak boleh lemah dan harus menegakkan hukum bila perlu mencabut izin perusahaan yang merusak lingkungan. Bank Indonesia menegaskan kembali komitmennya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Pendengar, dalam menyikapi dinamika global yang berpengaruh pada nilai tukar rupiah, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk selalu hadir di pasar melalui intervensi pasar guna menjaga stabilitas nilai tukar. Dalam melakukan intervensi pasar, Bank Indonesia juga menggunakan tiga instrumen yaitu intervensi di pasar spot, di pasar domestik melalui transaksi DNDF, dan di intervensi di pasar luar negeri melalui transaksi NDF. Hal tersebut ditegaskan Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Erwin G. Hutapea, dalam taklik media BI di Jakarta hari ini. Menurut Erwin, tiga instrumen stabilisasi rupiah itu digunakan sesuai kebutuhan dan sesuai dengan dinamika pasar yang terjadi. Hal itu dilakukan bukan berarti ada intervensi yang dikurangi seperti informasi yang beredar saat ini yang menyebutkan soal intervensi spot Bank Indonesia yang disebut tinggal 30%. Hal itu, kata Erwin, dilakukan untuk lebih menata pasar keuangan di dalam negeri.
2: Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang saya bilang tadi sifatnya belum segera, kami selalu dorong agar pemenuhannya itu lewat mekanisme hedging. Agar kebutuhan falas di domestic market kita itu tertata. Nah, secara historis, dengan upaya kita mendorong perkembangan pasar falas domestik, dari sisi komposisi instrumen, ini sudah mulai agak berimbang. Ya. Tetapi itu tidak bermakna bahwa komitmen Bank Indonesia untuk melakukan intervensi menjaga stabilitas di pasar spot itu berkurang. Jadi operasi Bank Indonesia di tiga instrumen untuk menjaga stabilitas nilai tukar itu, ya, selalu sifatnya merespon perkembangan dan dinamika yang ada. Ya. Kita tentu sangat happy kalau pemenuhan kebutuhan falas kita sebagaimana wajarnya pasar-pasar yang sudah berkembang dan dalam, itu komposisi antara instrumen-instrumen cash market dengan instrumen yang sifatnya lindung nilai itu sudah berimbang.
1: Sementara itu, pendengar, nilai tukar rupiah hari ini menguat terhadap dolar Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat merosot dan menembus level psikologis Rp18.000 per dolar Amerika. Berdasarkan data Bloomberg, dalam penutupan perdagangan hari ini, rupiah kembali menguat signifikan, naik 0,48% atau 87 poin ke level Rp17.894 per dolar. Pelaku pasar nampaknya merespon positif pernyataan Bank Indonesia hari ini, disertai sentimen positif terhadap prospek kembalinya AS dan Iran ke meja perundingan serta turunnya harga minyak dunia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro 3, desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali emas nomor speed putri Asian Games 2026. Menang sangat tipis atas atlet Tiongkok Deng Lijuan dengan catatan 6,062 detik berbanding 6,064 detik dan dengan selisih hanya 0,002 detik. Dan kami akan berbincang bersama dengan Sekretaris Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI, Wahyu Pristiawan, yang saat ini berada di Jepang. Pak Wayu Pristiawan, selamat malam waktu Jakarta.
3: Mas Rudi, waktu Nagoya.
0: Iya, kami ucapkan selamat dan turut berbangga atas prestasi yang diraih oleh Desak Maderita Kusuma Dewi untuk menambah pundi emas bagi kontingen Indonesia. Apa yang paling menentukan kemenangan Desak di final tadi nih, Pak?
3: Yang paling menentukan adalah finishing touch. Perlu diketahui, Desak kalah dengan lawannya dari Cina ini di Olimpiade Paris dengan selisih waktu 0.06, dan saat ini Desak berhasil mengalahkan dia dengan 0.02 selisihnya. Dan ini tentu menjadi menambah kepercayaan dirinya Desak dalam konteks menuju LA 2028. Karena Asian Games ini adalah target antara kita sebelum kita menuju ke target utama kita di LA, dan ini kemenangan yang sangat penting.
0: Oke,
3: tapi buat kalau Desak ya, tentunya.
0: Kalau kita bicara di Asian Games ini, Anda melihat bagaimana Desak menjaga konsistensi sejak babak awal hingga raihan emas ini?
3: Desak di tahun 2026 ini sangat konsisten. Seperti kita ketahui, dia sekarang memegang ranking 1 dunia. Dan beberapa kejuaraan World Climbing Series dia selalu memenangkan di situ, dan konsistensi ini penting untuk terus dijaga, mengingat Asian Games tadi saya bilang bahwa Asian Games adalah target antara, karena target sesungguhnya kita adalah di LA 2028.
0: Target sesungguhnya nanti di LA 2028. Oke. Betul. Tapi ya, kalau Anda melihat di persaingan Asia saja sebelum nanti kita atau target berikutnya di LA 2028, seberapa ketat sih persaingan di nomor ini, nomor speed ini?
3: Inilah persaingan Asia ini adalah gambaran dari persaingan dunia. Jadi kekuatan utama speed ada di Indonesia dan Cina. Ini sudah bisa menjadi gambaran kita untuk menuju LA 2028.
0: Oke, 2 tahun ke depan tentu ini akan dijaga konsistensinya nih, Pak Wahyu ya.
3: Iya.
0: Dan bagaimana? Iya. Optimisme Anda tentu juga melihat dari kekuatan lawan yang lain, karena bicara di pentas dunia yang lebih besar lagi, seluruh faktor ini akan sangat menentukan. Tidak hanya skill, tetapi mental juga akan berbicara banyak di sana. Bagaimana kesiapan menuju strategi itu, Pak Wahyu?
3: Ya, kita sampai saat ini kan melaksanakan pelatnas jangka panjang ya, dan saya kira dukungan dari semua pihak akan mempengaruhi perjalanan kita 2 tahun ke depan, dan kita masih sama-sama berdoa.
0: Oke, baik. Apa yang bisa Anda sampaikan untuk pendengar kami, pemirsa kami, dengan keberhasilan Desak menambah pundi emas bagi kontingen Indonesia di Asian Games 2026 ini? Silakan.
3: Kami tetap minta dukungan dan doanya untuk target berikutnya di speed putra dan di lead putra.
0: Ya, baik. Saja, Mas. Terima kasih Pak Wahyu Pristiawan untuk waktunya, Pak. Sudah berbincang, sekali lagi selamat kami ucapkan, karena atlet Desak Maderita Kusuma Dewi menambah pundi emas untuk kontingen Indonesia di Asian Games 2026. Sukses selalu. Salam sehat, selamat malam.
3: Terima kasih.
0: Ya. Demikian tadi kami telah berbincang dengan Sekretaris Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Wahyu Pristiawan, yang saat ini berada di Nagoya, Jepang. Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Peneliti di Pusat Penelitian dan Transfer Irigasi dan Agroklimatologi Universitas Talca di Chile, Patricio González Colvie, mengatakan bahwa fenomena El Niño tahun ini akan memperburuk persoalan ekonomi di Amerika dan Amerika Latin dan Karibia, terutama akibat gangguan curah hujan dan kenaikan suhu. González kembali menyampaikan dampak El Niño akan dirasakan di sektor pertanian seperti budidaya buah-buahan dan tanaman serealia yang membutuhkan kondisi cuaca sedang. Ia juga memperingatkan angka pengangguran dapat meningkat karena masyarakat yang bergantung pada sektor pertanian diprediksi akan mengurangi tenaga kerja di tengah meningkatnya ketidakpastian dan kerentanan akibat perubahan iklim.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Pernah nggak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang nggak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Nggak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
1: Saudara, hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 1 Juni. Sejarahnya dimulai saat Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, mencetuskan Pancasila dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI di tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya pada era Orde Baru. Namun pada akhirnya, hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai peringatan sekaligus hari libur nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Saatnya kini kita harus memaknai Pancasila di kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara, agar keberadaan Pancasila semakin bisa diimplementasikan dalam tindakan dan juga perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
2: Indonesia menyapa malam.
3: Komisi 13 DPR RI bersama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meninjau Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Jawa Barat pada Rabu ini 30 September 2026. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak atau sidak Ombudsman RI pada 23 September lalu. Ombudsman menduga terdapat fasilitas mewah di area lapas seperti sofa, televisi, hingga kulkas berisi minuman keras. Keputusan peninjauan tersebut merupakan hasil rapat Ditjenpas bersama dengan Komisi 13 DPR RI pada Senin 28 September 2026. Apa saja temuan Komisi 13 DPR RI di Lapas Cibinong? Kami akan berbincang bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka. Berike, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum semuanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu, temuan paling penting dari Komisi 13 setelah meninjau langsung ke Lapas 2A Cibinong apa ini, Bu?
4: Ya, temuan paling penting bahwa temuan Ombudsman itu benar ya, ada barang-barang begitu. Karena kita juga kemarin di Komisi 13 kan katanya sempat hilang begitu barang-barang itu, tapi kita ternyata dirjennya justru mempertahankan supaya dikembalikan gitu ya. Akhirnya kita juga bisa melihat secara langsung apa yang ditemukan Ombudsman itu sebagian besar ada meskipun kondisinya sudah berantakan ya. Gitu. Ya, hal lainnya memang kita harus melihat ini lebih komprehensif ya. Bukan hanya soal klaster mewah, artinya ada persoalan yang sangat fundamental dalam perbaikan tata kelola pemasyarakatan kita, di mana pemasyarakatan itu adalah hilir dari semua proses penegakan hukum dalam proses peradilan kita, begitu. Jadi ketika pemasyarakatannya seperti ini, tentu ini juga bukan hanya menggambarkan kondisi yang buruk di pemasyarakatan, tapi juga memperlihatkan lemahnya sistem penegakan hukum kita begitu ya. Sehingga yang diperlukan adalah adanya suatu penanganan yang lebih komprehensif, karena ini sebetulnya kebetulan saja, dan ini kan sudah pernah seperti ada di Sukamiskin begitu ya. Kita hanya sibuk ada drama-drama, lalu kemudian viral dari satu kasus yang dibongkar ke kasus yang lain, tetapi tidak pernah ada penyelesaian secara sistem atau struktural yang baik. Perlu ada audit dalam, kalau kasus Cibinongnya sendiri, kami sudah menekankan ada audit secara menyeluruh ya, bahkan seharusnya nanti mungkin audit investigatif dari BPK gitu ya terhadap pemasyarakatan itu menjadi penting, termasuk audit BUMN. Bagaimana kalau dalam kasus Cibinong ini adalah misalnya lahannya saja yang dipergunakan itu adalah lahan yang seharusnya tidak bisa dibangun karena ada di sepadan sungai, dan kemudian itu adalah statusnya status hibah pakai dari Pemda Bogor yang izinnya baru keluar dari 2026 begitu ya, tapi bangunan itu sudah berdiri lama dan hasil audit sementara dari inspektorat menyatakan bahwa tidak ada anggaran dari APBN. Itu adalah swadaya. Swadaya dari mana? Begitu ya, dan ini juga tidak bisa, okay. Swadaya tidak tercatat, dan kesemua itu memperlihatkan bagaimana carut marutnya tata kelola pemasyarakatan yang harus segera dibenahi.
3: Yeah.
4: Ya, temuan lainnya adalah misalnya sama saja sebetulnya di lapas di seluruh Indonesia ada overcrowding rata-rata, okay. 100%, dan kalau untuk Cibinong ini dari harusnya sekitar 800 orang ada 1810 orang, 200% lebih penghuninya, dengan kemudian bertugas hanya 153 orang. Berarti kalau ada 3 atau 4 sip satu orang itu hanya bisa harus bisa menangani kurang lebih 100 orangan ya.
3: Yeah,
4: lalu yeah. Temuan lainnya adalah masalah kesehatan di pemasyarakatan, bukan hanya di Cibinong, tapi dari beberapa, saya baru 3 kali masa sidang di Komisi 13 yang membidangi pemasyarakatan, dari semua lapas yang sudah saya datangi dalam 3 kali masa sidang ini, ada problem yang juga sangat penting, ya, selain overcrowding harus segera dibenahi, adalah persoalan kesehatan mereka ya. Hanya ada satu dokter umum, satu dokter gigi dan dua perawat, rata-rata seperti itu begitu ya. Dan kemudian yang terakreditasi sudah bekerja sama dengan BPJS di seluruh Indonesia baru 27. Sehingga kemudian ketika mereka ada masalah kesehatan, termasuk ada yang TBC, ada yang liver, begitu. Di ini juga penanganannya sangat sulit begitu, harus keluar anggaran di mana anggaran itu satu lapas sekitar 10 juta loh.
3: Okay.
4: Hanya 10 juta untuk ribuan orang seperti itu. Ini juga tidak manusiawi begitulah. Tapi mental orang-orang di sana juga, para sipir tentu harus lebih baik. Tetapi secara manusiawi juga tidak mungkin satu orang misalnya harus menangani 100 orang begitu. Dan kemudian dokter juga lebih parah lagi ya. Itu luar biasa begitu, dan tidak ada tunjangan resiko dengan tukin yang belum 100% begitu. Nah, tapi di sisi lain kalau namanya oknum masih di mana-mana juga ada. Oknum kita sikat ya. Pasti harus kita sikat. Tapi kita juga harus fair. Ada persoalan misalnya kembali ke overcrowding-nya ini, kapasitas melebihi yang seharusnya, dengan penghuninya itu 50% lebih adalah narapidana narkotika begitu. Oleh karena itu saya kebetulan ada panja pemasyarakatan di Komisi 13. Hal yang juga penting adalah harus kita pikirkan serius adalah pidana rehabilitasi pasca putusan pidana narkotika. Di semua negara saya kira hampir menjalankan ini ya semua. Bagaimana harus dilihat kasusnya ini, kasus berat, narkotika berat, ringan, sedang begitu. Apakah semua orang harus masuk ke pemasyarakatan tanpa ada diawali rehabilitasi begitu? Dan kemudian di mana posisi peran Pemda dalam hal ini? Karena kalau di daerah tentulah mayoritas dari warga binaan itu adalah warga di daerah tersebut begitu, ya. Sehingga kita mau masuk ke BAPAS, mau masuk rehabilitasi tidak mungkin tanpa ada integrasi dengan pemerintah daerah ya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah persoalan data kita yang belum terintegrasi, ekosistem digital kita yang tidak terintegrasi. Kemarin misalnya kita menanyakan beberapa kasus, dan tentu juga kasus ini akhirnya alhamdulillah menteri ini pas akhirnya langsung dari peristiwa ini juga menugaskan Irjen untuk segera melakukan bukan hanya audit klaster atau saung ini juga lagi dibongkar, termasuk di Sukamiskin ya. Tapi juga ada audit korting masa tahanan begitu. Anda bisa bayangkan di tengah kita ada kasus seperti ini, lalu tiba-tiba seorang Indra Kent bisa mendapatkan pembebasan bersyarat dengan alasan sudah 2/3. Atau si Mas Becky yang kasus kekerasan seksual dengan alasan sudah menjalani 2/3. Nah, ada sistem assessment yang juga harus ditinjau ulang. Apakah orang dengan kasus pidana yang merugikan dengan korban yang seperti itu, lalu kemudian hanya dinilai bahwa sudah hitungan penjara atau 2/3. Saya lagi menyelidiki ini Rona Tanur yang kasus pembunuhan itu, yang sampai kemudian mengungkap kasus permainan di Mahkamah Agung Jaroh Richard yang menyimpan uang 1 triliun di rumah dengan emas puluhan kilogram misalnya begitu ya. Itu juga kabarnya apakah sudah pembebasan bersyarat atau bagaimana, sehingga positifnya adalah jangan dijadikan ini hanya sekedar untuk drama heboh ya, atau menutupi kasus tertentu. Tapi momentum dari peristiwa Cibinong ini, mari kita perbaiki tata kelola, termasuk tadi ada indikasi courting, cluster courting pidana begitu ya. Yang menurut saya ini juga harus menjadi perhatian publik. Banyak banget kalau masalah mah pemerasan lah, segala macam pungli begitu ya.
3: Oke, ya berikut tadi dikatakan bahwa perlu adanya audit yang menyeluruh. Kemudian Anda juga menyoroti overcrowding ini. Artinya langkah mana dulu yang perlu segera dilakukan?
4: Ya simultan aja sebenarnya. Tapi hal yang paling mendasar segeralah kita perbaiki, karena persoalan data ini menjadi serius ya. Karena di era geopolitik, geoekonomi, itu data adalah new oil ya. Kalau data pemasyarakatan aja masih belibet, ekosistem digitalnya tidak jelas, kendalinya ada di siapa. Kemarin dikatakan tidak tahu barang keluar masuk, siapa yang keluar masuk begitu, dengan alasan tidak ada CCTV. Begitu kami datang ada CCTV. Persoalannya adalah siapa yang memegang kendali ekosistem data itu ya. Jadi data itu hanya output saja, tetapi ada yang menggerakkan, ini sudah bertransformasi termasuk administrasi tata kelola pemerintahan negara yang tadinya konvensional.

misalnya kami ya di Komisi 13 yeah. bersama Kementerian INIPAS bersama Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan sedang dan adminduk dari Kemendagri bagaimana menata agar misalnya persoalan sepele saja sudah ada aturannya bahwa penghuni warga binaan itu ya di lapas menjadi peserta penerima bantuan iuran BPJS begitu. Tetapi ini tidak terjadi ternyata. Sehingga itu kemudian dibebankan kepada anggaran pemasyarakatan kalau ada masalah, kecuali Pemdanya punya atensi begitu. Nah, ketika kami data, ternyata persoalan yang sangat mendasar adalah ada warga binaan yang tidak memiliki NIK. Lah kok bisa? Ya kan? Padahal kan pasti melalui persidangan segala macam. Bagaimana mungkin seorang warga negara melalui proses peradilan tapi tidak punya NIK? Nah, ini kan memperlihatkan lemahnya sistem data kita. Bukan tidak punya data, data banyak tapi terpecah, tidak terintegrasi. Oleh karena itu penting kiranya semua pihak menyadari sudah saatnya kita memiliki satu data Indonesia. Saat ini sedang dibahas di Balik DPR RI bersama pemerintah RUU tentang satu data Indonesia dengan perspektif kedaulatan data dan kedaulatan ekosistem digital. Kabarnya Presiden menginginkan ada badan yang khusus begitu yang mengatur tata kelola SDI, bukan sentralistik, bukan otoriter ya, karena kita menganut sistemnya sistem bagi pakai apa namanya interoperabilitas federatif istilahnya dalam sistem data. Dan itu tapi jelas kendalinya ada pada Presiden, data dan ekosistem digital. Ini konstitusional mengatakan Presiden sebagai kepala negara, sebagai pemerintahan harus tahu data rakyatnya, harus tahu sistem negara ini yang dikelola di era digital harus di tangan Presiden. Nah, saya ambil contoh bagaimana kemudian nanti juga nyangkut ke pemasyarakatan. Misalnya yang sekarang ada, kita punya pusat data, punya namanya pusat data nasional. Beberapa kali kena hacker dan sebagainya begitu. Kalau ditelisik ternyata itu ada sekarang ini posisinya ada di bawah kendali kepala balai dengan eselon 3A, itu pusat data nasional. Tapi di sisi lain berdasarkan Perpres 82 tahun 2023 tiba-tiba muncul GovTech. Apakah bagus GovTech? Memang harus sudah masuk ke era government teknologi ya, bukan tadi konvensional. Tetapi siapa yang ditunjuk mengelola? Peruri. Peruri ini yang ngurusin duit, bikin duit, cetak duit, baterai. Betul, itu adalah apa namanya produk-produk yang mengandung security. Tetapi dia tidak, bukan yang sebetulnya bukan yang memiliki kemampuan otoritatif dalam pengelolaan data digital pemerintahan. Silahkan dicek di negara manapun yang namanya government technology, data pemerintahan yang mana sebetulnya menyangkut data seluruh rakyat bangsa dan negara, tidak mungkin diserahkan kepada korporasi, ya kan? Termasuk data penjara ini tidak bisa dikendali di korporasi. Diperintahkan ada 9 kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dikelola oleh Peruri begitu ya. Ini juga panjang nanti urutannya, karena akhirnya setiap temuan yang berakhir pada kasus yang kemudian menjadi putusan, orangnya pasti akan masuk lapas. Jadi ini nggak bisa dipisahin nih. Nah, Anda tahu kendali ekosistem digital tidak di bawah langsung kendali Presiden. Bisa dibayangkan nggak carut marutnya? Dan itu sebuah seperti sesuatu arsitektur yang sudah terencana. Ini hati-hati buat kita semua. Mudah-mudahan dari pihak pemerintah juga ada yang mendengarkan. Tidak ada keterlibatan mendalam dari BSSN dan seterusnya. Siapa yang melakukan pengadaan barang? Apakah terjadi vendor lock-in, penguncian terhadap vendor, termasuk indikasinya di imigrasi begitu ya. Bagaimana mungkin misalnya, silakan pembuktian terbalik, kita dikunci misalnya di airport tuh mas, karena ini nanti juga masuk ke pemasyarakatan juga masalahnya. Itu ekosistem digital itu kayak udah dikunci. Kalau kamera biometrik rusak misalnya, itu harus dibeli. Kalau mau beli baru, beli keseluruhannya dan hanya bisa satu vendor.

0: udah gila begitu ya. Menurut saya maaf gitu karena negara ini seperti seperti ada kekuasaan bayangan begitu yang mengendalikan ini analisis saya mungkin salah. Mudah-mudahan salah. Yang sebetulnya yang berkuasa itu bukan mereka yang menang pemilu begitu.
1: Oke, terakhir berikut kembali lagi ke masalah kunjungan tadi ke Lapas 2A di Cipinong. Jadi kalau memang keseluruhan harus perlu dilihat lagi, target konkret apa yang ingin dicapai Komisi 13 setelah kasus ini?
0: Setelah kasus ini tentu saja ya, dalam ini segi penyelidikan kami menghargai proses penyelidikan yang dilakukan oleh Irjen. Untuk hal khusus kasus Cibinong, kabarnya akan dilaporkan ke Komisi 13 sebagai mitra komisi dan tentu saja kami berharap ada penyelidikan menyeluruh. Saya khususnya menekankan jangan dikambing hitamkan orang-orang yang di bawah, ya itu harus jangan dikorbankanlah mereka begitu ya, tapi juga harus komprehensif. Ini tidak bisa lagi targetnya adalah untuk copot si ini, si A, si B. Bukan. Targetnya adalah pembenahan sistem. Siapa yang salah kita sikat. Tetapi juga jangan ya, dicari-cari kesalahan orang begitu. Yang kedua adalah audit keseluruhan lapas di seluruh Indonesia. Termasuk audit barang milik negaranya. Yang bukan-bukan yang tidak perlu ada di yang bukan barang milik negara itu tidak boleh, harus dihilangkan, harus dihempas ya saudara-saudara. Begitu. Tapi kalau memang yang perlu diperjuangkan termasuk ekosistem digital agar ada pengawasan tapi dengan kendali yang tadi saya katakan betul-betul bisa terkontrol oleh negara bukan orang-orang yang memegang kendali. Itu kita perjuangkan. Yang terakhir adalah saya mohon dukungannya juga agar ada peraturan pemerintah tentang itu tadi rehabilitasi pasca putusan pidana narkotika. Dan yang terakhir yang harus diperjuangkan apa, mohon doanya mudah-mudahan masa sidang ini yang tinggal beberapa hari segera disahkan undang-undang tentang satu data Indonesia. Sudah saatnya Indonesia membenahi datanya dengan perspektif kedaulatan data dan kedaulatan ekosistem digital, dengan perspektif desentralisasi, dengan perspektif pertahanan keamanan seperti pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita bangkit bersama, berjuang bersama, singkirkan mental-mental inlander, menginjak meludah ke bawah, menjilat ke atas, sikut kiri kanan. Gak ada waktu lagi dengan konstelasi geopolitik seperti ini. Kita perjuangkan yang harus kita perjuangkan. Kita hempaskan yang harus kita hempaskan. Dan mohon dukungannya semoga orang-orang yang cerewet seperti saya ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Amin, amin, amin. Baik, berikan dia Pitaloka, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang memberikan pandangan
0: terima
1: malam hari
0: lagi,
1: ini.
0: Terima kasih, terakhir boleh nggak?
1: Mangga, mangga, silakan.
0: Viral for justice, justice for masinis Argo Bromo. Jangan dikorbankan. Saya juga mengajak kita buka dapur persoalan KRL Argo Bromo. Mau dituntut maksimal 12 tahun. Usut tuntas termasuk indikasi hilangnya beberapa alat persinyalan kereta api di beberapa blok. Ini ada persoalan pengadaan barang dan hati-hati. Artinya bisa sabotase melalui sinyal kereta api. Sekali lagi, justice for masinis Argo Bromo. Terima kasih Pro 3 FM.
1: Terima kasih Bu Rika Diapitaloka. Salam sehat, selamat malam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan anggota Komisi 13 DPR RI, Rika Diapitaloka.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga penentu lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis 1 Oktober 2026, 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia berpeluang besar lolos ke final FIFA Asian Cup 2026 dan kini tim asuhan John Hartman ada di peringkat kedua dalam klasemen sementara grup A dengan 4 poin. Perolehan angka tim Merah Putih sama dengan Malaysia 4 poin, namun Harimau Malaya lebih unggul dalam selisih gol yaitu plus 3, sedangkan skuad Garuda plus 2. Karena itu Indonesia perlu menang atas Bangladesh sekaligus melampaui selisih gol Malaysia jika ingin lolos ke babak final. Timnas Indonesia menghadapi Bangladesh duel penentu ke final Asian Cup 2026. Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air Muhammad Kusnaini.
4: Wawancara Pro 3.
1: Pak Kusnaini, selamat malam. Salam olahraga.
5: Salam olahraga, Bung Rudi.
1: Iya, besok kita menghadapi Bangladesh. Kita berada di peringkat 2. Apa yang perlu disiapkan sejak awal ini, Bung Pak Kusnaini?
5: Ya, yang pertama saya berharap para pemain tidak terbebani ya oleh situasi di mana kita harus menang dengan skor yang cukup besar, melebihi selisih gol yang didapat oleh Malaysia. Itu beban yang menurut saya tidak penting untuk dipikirkan oleh pemain menjelang pertandingan ya. Pemain harus bisa masuk ke lapangan itu dengan pikiran yang lebih jernih dan bisa menikmati permainan, itu yang paling penting dulu. Jadi biarkan beban harus menang dengan jumlah gol besar itu menjadi hambatan untuk memainkan permainan terbaik tim ya. Game plan yang disusun oleh pelatih saya pikir harus dijadikan sebagai pegangan bagaimana menjalani pertandingan, bukan soal bagaimana atau berapa banyak gol yang harus dicetak. Itu nomor satu, mindset dulu diluruskan ya, jangan sampai jadi beban yang namanya mencetak gol jumlah dalam jumlah banyak itu. Yang kedua, kita juga tidak boleh menganggap enteng Bangladesh. Okelah, memang Bangladesh ini kemarin dua kali mengalami kekalahan gitu ya. Tapi bukan berarti besok melawan Indonesia mereka dengan mudah akan dikalahkan juga. Memang kalau kita lihat statistik, Bangladesh ini di tahun 2026 itu main 5 kali itu 4 kali kalah. Dan 4 kali kalah itu semua dari tim Asia Tenggara. Dari Malaysia mereka kalah 0-3, Vietnam kalah 0-3, lawan Singapura 2 kali kalah 0-1. Itu artinya Bangladesh masih kesulitan menghadapi tim-tim Asia Tenggara. Tapi itu sekali lagi bukan alasan untuk menganggap remeh Bangladesh ya. Kita tahu kualitas pemain-pemain kita lebih baik dibanding Bangladesh. Tapi sepak bola ketika kita mulai meremehkan lawan itu bisa jadi masalah. Jadi dua cara berpikir itu yang harus diluruskan sebelum memasuki pertandingan.
1: Iya, mindset dan jangan menganggap remeh Bangladesh. Begitu Pak Kusnaini ya. Iya. Tapi melihat dua pertandingan kemarin, Indonesia khususnya, menang menghadapi Singapura, kemudian imbang dengan Malaysia. Kalau menurut Anda ini, bagian mana dari permainan kita yang perlu dioptimalkan lagi nih, Pak Kusnaini?
5: Iya, makanya saya mengatakan jangan meremehkan, karena faktanya permainan Indonesia juga belum bagus. Itu kan jadi masalah. Jadi kita tidak boleh meremehkan lawan, wong kita aja mainnya belum bagus. Kita punya pemain yang kualitasnya bagus. Pemain-pemain kita market value-nya tertinggi di antara semua tim di Asia Tenggara. Tapi di lapangan itu tidak tercermin. Permainan kita belum mencerminkan tim dengan materi pemain yang sebagian besar main di Eropa. Kerjasama tim belum terlalu padu. Atau kalaupun kerjasamanya bisa dilakukan dengan baik, pertandingan berjalan dengan baik, sesuai dengan game plan, tapi cuma 30 menit, kan nggak bisa juga. Pertandingan itu kan 2 kali 45, nggak cukup hanya 30 menit. Nah, makanya sebenarnya kita tidak boleh meremehkan Bangladesh kalau kita sendiri belum bisa main bagus. Kalau kita sendiri belum menunjukkan sebagai tim dengan kualitas yang mencerminkan materi pemainnya. Sekali lagi, kita harus tetap fokus dengan membenahi diri kita sendiri, permainan timnas itu sendiri, sebelum kita bicara tentang berapa banyak yang bisa kita masukkan gol ke gawang Bangladesh. Benahi dulu cara main kita, perbaiki kerjasama antar lini, jarak antar lini kemarin tuh lawan Malaysia tuh sering kali terlalu jauh gapnya, lini tengah dengan lini depan tuh jaraknya sampai lebih dari 12 meter. Itu kan kalau dalam sepak bola, jarak sejauh itu membuat aliran bola jadi lambat. Karena bola terpaksa harus didorong beranting kan dari depan, akhirnya direct ke depan. Tapi kalau jarak pemainnya dekat, antar lini belakang, lini tengah, lini depan, itu aliran bola bisa cepat karena jarak antar pemain tidak lebih dari 10 meter, 5 sampai 10 meter. Itu enak ngalirin bola. Nah, itu juga harus diperbaiki bagian-bagian kecil seperti itu.
1: Baik. Pak Kusnadi, kita terima pendengar Pak, ya, ada Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, selamat malam. Salam olahraga Pak Alvin. Halo, Pak Alvin. Ya, tampaknya terputus ini. Pak Alvin, selamat malam. Iya, selamat malam Pak Alvin. Iya, silakan.
6: Iya.
1: Ada.
6: Assalamualaikum Bang Rudi Zen dan Bung Kusneni yang saya kagumi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, Bung Kusneni, Thailand sudah menang kan melawan Vietnam 2-0. Ini kan dalam game plan tuh Indonesia sering melakukan kesalahannya, contohnya kartu merah ya. Itu menurut Bung Kusneni tuh kalau kesalahan-kesalahan seperti itu tuh bagus atau tidak tuh, selalu berbuat fatal kartu merah itu contohnya, emosi gitu. Terima kasih Bung Kusneni.
1: Oke, terima kasih, terima kasih Pak Alvin. Ya silakan Pak Kusneni menanggapi apa yang disampaikan Pak Alvin.
7: Ya bagus ya bagi kepentingan timnya. Walaupun Tom Haye bukan pemain utama, di beberapa pertandingan kan sempat jadi cadangan.
1: Ya.
7: Tapi tim ini membutuhkan semua pemain. Semua pemain yang ada dalam tim itu pada suatu saat akan dibutuhkan. Nah, menghadapi Bangladesh sebetulnya pemain dengan kualitas seperti Tom Haye dibutuhkan. Karena kualitas passing dia, kemampuan dia mendelay bola, kemampuan dia membagi bola, itu sangat dibutuhkan. Tuan Bangladesh sebetulnya kalau Tom Haye dalam keadaan bugar dan bisa dimainkan, itu mungkin akan menjadi starter, cocok mainnya lawan Bangladesh. Nah, yang Tom Haye kan harus absen ya. Sehingga pelatih John Headman sekarang harus memutar otak mencari strategi baru yang kira-kira bisa membongkar pertahanan Bangladesh yang pasti akan bermain dengan cara bermain yang sudah mereka tunjukkan waktu lawan Malaysia, main di belakang, low block istilahnya ya,
1: low block.
7: Main di belakang, nunggu di lini pertahanan, kemudian melakukan serangan balik. Nah ini nanti harus diantisipasi oleh Coach Headman, bagaimana kalau lawannya bertahan dengan 7-8 pemain di dalam kotak penalti, bagaimana caranya untuk membongkar, itu dipikirkan. Jangan sampai nanti kita buntu lagi, kayak waktu ASEAN Championship kita kan menghadapi Singapura yang main low block, kita kebingungan, sehingga akhirnya nggak bisa mengalahkan Singapura.
1: Iya, iya. Baik, kita terima lagi ada Pak Tong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Tong, salam olahraga.
8: Salam olahraga Bung Rudi Zen, selamat malam Bung Kusnaini.
7: Selamat malam Pak.
1: Silakan Pak Tong.
8: Kalau saya menyoroti skema line up itu nggak mau menyoroti lagi karena udah capek hati. Yang disoroti itu di tim nasional kita itu wajib ada psikolog. Jadi yang kena itu psikiaternya. Biarpun pemain itu naturalisasi, yang ditanamkan rasa nasionalisme itu yang ditanamkan dahulu. Karena kalau sudah punya rasa nasionalisme, kita saya udah berulang-ulang 3 hari ini Bung Kusnaini, saya membandingkan dengan bulu tangkis Bung Zaini. Bulu tangkis itu kita amat sangat hancur waktu bulan April Piala Thomas. Tapi Asian Games kok kita bisa mendapatkan medali emas di Bregu Putra. Tanda ada mau belajar dan belajar. Istilahnya tidak ada yang tidak bisa, tapi kemauannya. Kalau PSSI terakhir ini kalau gagal, tolong kepada DPR RI, dana PSSI itu dipindahkan ke cabang bulu tangkis, angkat besi, dan panjat tebing. Untuk apa membiayai PSSI prestasinya 0,0? Itu saja.
1: Oke.
8: Yuk, selamat malam.
1: Terima kasih Pak Tong di Pekanbaru. Ya, silakan Pak Kusnaini untuk memberikan tanggapannya.
7: Iya, jadi kalau soal psikolog itu memang di dalam timnas ada gitu ya. Jadi timnas kita itu termasuk yang manajemennya itu lengkap ya. Tidak hanya ada dokter tim, tidak ada fisioterapis, psikolog, juga analis tim itu, analis permainan juga ada. Jadi yang tugasnya mengamati permainan lawan, yang tugasnya memberikan pasokan data ke pelatih. Kalau yang main si A ini dia kecepatannya segini, tapi dia sering mundurnya terlambat, itu analis tim namanya ya, itu ada itu. Jadi lengkap sebetulnya strukturnya itu. Karena memang untuk tim nasional itu memang dibutuhkan yang seperti itu. Asisten pelatihnya aja kan juga bukan cuma satu. Ada asisten pelatih kiper, ada asisten pelatih striker, ada asisten pelatih back lini belakang. Itu lengkap. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, itu sudah lengkap. Jadi termasuk soal bagaimana membangun nasionalisme segala macam memang juga sudah dilakukan. Nah ini saya pikir memang yang menjadi ukuran pada akhirnya kan bagaimana pelatih memberikan formula susunan pemain yang tepat untuk menghadapi lawan yang berbeda. Karena setiap lawan itu berbeda.
5: Jadi kalau pelatih bisa memberikan formula yang tepat, susunan pemain yang tepat, mungkin persoalan psikolog segala macam nggak akan kelihatan gitu. Karena pada akhirnya hasil yang menjadi ukuran.
1: Okay.
5: Nah kalau soal bantuan untuk PSSI, sebagai masyarakat saya pikir berhak untuk memberikan masukan kepada DPR, silakan disampaikan. Tentunya kan itu hak masyarakat juga yang memberikan kontribusi berupa pajak ya. Pajaknya dipakai buat apa? Nah itu sampaikan silakan ke DPR. Kira itu hak masyarakat.
1: Tapi bagusnya ini sejauh ini apa yang menurut Anda paling terlihat dari pendekatan pelatih John Herdman bersama timnas Indonesia ini?
5: Sebetulnya kalau timnya lengkap, kita melihat sebetulnya dalam beberapa pertandingan itu kita bermain tidak jelek ya. Kemarin lawan Malaysia pun kalau kita lihat dari perspektif sepak bola, 10 orang lawan Malaysia nggak kalah, nggak jelek. Dan bukan cuma nggak kalah, nggak kebobolan. Jadi 6 pertandingan bersama John Herdman ketika timnya lengkap, ini sekedar gambaran statistik ya.
1: Okay.
5: 6 pertandingan bersama John Herdman ketika timnya lengkap, sekarang kan juga sebetulnya nggak lengkap, nggak ada CIJ. Itu timnas Indonesia tuh clean sheet, nggak kebobolan. Hanya sekali kebobolan waktu lawan Bulgaria. Ya kalau kemarin lawan Vietnam, lawan Singapura itu kan timnya nggak lengkap ya, hanya pemain lokal yang bisa dimainkan. Tapi kalau lengkap ada JIJ, ada Verdong, ada kemudian ada Martin Paz, ada Audero. Kita nih hanya sekali kebobolan waktu lawan Bulgaria. 5 pertandingan lain tuh clean sheet. Minimal kita punya pertahanan yang solid gitu loh. Itu sesuatu yang saya pikir nggak jelek juga. Cuma memang di depan kita menghadapi masalah dalam 2 pertandingan terakhir ini di FIFA Asian Cup. Karena di depan itu kita kedatangan 2 pemain baru. Strikernya, Becker, kemudian pemain sayapnya Fikri. Becker kan baru kumpul dengan pemain lain kan baru sekarang. Waktu FIFA, waktu Asian Championship kan nggak ada Ole Romney, nggak ada Luke Fikri, nggak ada Dean Game. Nah kalau pemain ketemu dengan pemain baru lagi pasti butuh adaptasi
1: lagi.
5: Nah jadi kita bukannya bermaksud membela John Herdman ya, memang harus diakui 2 pertandingan ini harus diperbaiki oleh John Herdman. Tapi juga ada argumen yang harus dipahami oleh publik, ini ada 2 pemain baru nih di depan yang sekarang jadi pemain utama. Sehingga memang lini depan itu memang masih tumpul, masih belum banyak bikin gol dan masih miskin kreativitas, itu yang harus dibenahi.
1: Ada pertanyaan dari WA nih Pak Vicky. Menurut Bung Kusnaini atau Pak Kusnaini, siapa menurut Anda yang bisa mengambil peran penting di lini tengah tanpa Tom Haye?
5: Nah, jadi saya di konten podcast saya itu saya bilang begini.
1: Gimana, Pak?
5: Kalau mau mengalahkan Bangladesh, harus berani mengubah susunan pemain dan gaya main gitu loh. Susunan pemain yang kemarin dimainkan itu dengan menduetkan Tom Haye dengan Pulisic kan sudah pasti harus berubah ya. Verdong dan Pulisic maksud saya, di depannya ada Tom Haye, sudah pasti harus berubah karena nggak ada Tom Haye. Saya sarankan Verdong itu main sebagai bek kiri aja.
1: Bek kiri.
5: In James-nya didorong jadi sayap kiri. Kalau nggak Verdong, bek kirinya Nathan lah. Dean James kan didorong jadi sayap kiri, supaya serangan kita tuh hidup dari sayap. Di kiri ada Dean James, di kanan ada Fikri. Strikernya baru Becker. Nah, kita main di tengah pakai 2 gelandang tengah, double pivot. Pakai Ivar Jenner bersama dengan Joey Pulisic. Di depannya itu sayap kanan ada Fikri, sayap kiri ada Dean James. Second strikernya Ole Romney. Di depannya Becker. Anggap itu formasi yang lebih eksplosif untuk membongkar pertahanan Bangladesh. Mudah-mudahan Coach Herdman berani melakukan perubahannya. Dengan 2 pertandingan yang penampilannya jauh dari kata memuaskan, harusnya ada keberanian untuk membuat terobosan.
1: Artinya inovasi ketika nanti lawan kita Bangladesh ini juga pasti nggak mau kalah. Mereka akan bermain bertahan ketika seperti itu, bahkan bertahan total.
5: Nah, jadi, itu dia. Dibutuhkan pemain-pemain kreatif yang bisa membongkar pertahanan. Lebih banyak variasi serangan. Jangan monoton.
1: Kita lagi sapa lagi ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, selamat malam. Salam olahraga, Pak Roni.
9: Saya Pak Rudi Sen sama Bungkus.
1: Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Roni, silakan.
9: Sebenarnya lolos ke final atau enggak itu sebenarnya sih relatif ya, Bungkus ya. Karena yang penting itu menang dan ranking di FIFA itu naik gitu. Tujuannya kan itu. Sedangkan Indonesia Thailand di Januari mendatang itu kan akan ketemu di Piala Asia di Arab Saudi Januari mendatang. Padahal mereka satu grup. Nah, apakah ini ketika Indonesia nanti bisa masuk final dan ketemu Thailand itu akan ketemu malah terlalu cepat gitu kalau mereka ketemu, karena Januari mereka akan ketemu gitu. Dan menurut saya sih antara pokoknya yang penting menang lah, masuk final atau enggak itu urusan lain gitu. Yang penting satu, pemain itu jangan sampai ada yang cedera, terutama ini apa, klub-klub besar Eropa itu pemainnya banyak yang bertumbangan karena mereka membeli negaranya masing-masing dan mereka banyak yang cedera gitu loh Bung Gus. Maka yang harus dihindari adalah jangan sampai pemain itu ada yang cedera. Nah itu yang kedua, pokoknya yang penting menang, masuk final atau enggak itu urusan nanti, pokoknya yang menang sih.
1: Menang ya tetap Pak ya. Oke Pak Roni. Iya. Terima kasih, salam olahraga Pak Roni. Silakan Pak Kusnaini menanggapinya Pak.
7: Iya, saya sih sebetulnya bisa memahami ya, karena memang salah satu tujuan pertandingan-pertandingan di jeda internasional itu kan tujuannya untuk menaikkan peringkat ya. Tapi kalau untuk konteks Indonesia, kayaknya kita menang juga penting gitu. Menjadi juara juga masih penting gitu. Karena kita belum pernah juara di kejuaraan Depok Asia Tenggara ya. Piala AFF berapa kali masuk final nggak juara. Sebetulnya ada bagusnya juga kalau kita juara. Nah, karena juara itu bisa menjadi apa ya, pendorong kita untuk bisa lebih ini lagi, bisa lebih berkembang lagi. Kadang-kadang kita butuh sesuatu yang bisa menjadi katalis gitu loh. Hasil-hasil cepat yang bisa membuktikan bahwa kita ini berprogres. Menjadi juara di FIFA Asian Cup ini bagus untuk memberikan keyakinan bahwa kita sedang di track yang tepat. Yang kedua, kalau kita menjadi juara juga ini kan akan membuat apa, peringkat kita juga naik ya. Karena kemenangan-kemenangan itu kan memberikan poin ya.
1: Yeah,
7: nah itu yang saya pikir juga menjadi penting. Cuma memang sekali lagi, jangan semua hal itu diukur dari kemenangan. Jangan semua hal ya. Kita tentu berharap menang. Tapi kalau menangnya main jelek kan kita juga nggak puas gitu ya. Jadi kita akan pengen menang, tapi kita juga pengen lihat tim Indonesia itu berkembang mainnya. Membanggakan gitu loh. Apalagi kita nanti akan tampil di ajang yang lebih besar, Piala Asia 2027 bulan Januari itu kan sudah sebentar ya.
1: Jepang, Qatar, Thailand lagi ya, satu grup kita nanti ya.
7: Perkembangan mainnya masih kayak begini kan agak merisaukan juga.
1: Oke. Pak Kusnaini, makasih banyak untuk waktunya Pak, sudah berbincang. Kita doa yang terbaik untuk timnas kita besok menghadapi Bangladesh.
7: Amin,
1: harapannya adalah bisa berbuat banyak, memberikan terbaik untuk prestasi sepak bola nasional. Terima kasih Pak Kusnaini. Selamat malam, salam olahraga Pak.
7: Jaya.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air Muhammad Kusnaini. Dan pendengar, nanti kami akan hadir kembali. Kami akan hadirkan Suara Kencana. Tentu nanti Anda akan menyimak karya-karya dari seluruh Satuan Kerja Radio Republik Indonesia di tanah air yang berprestasi, yang akan mendapatkan penghargaan dalam ajang tersebut. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam.

0: pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Dan pendengar, kini kami akan hadirkan dan mengajak Anda untuk menyimak tiga besar Suara Kencana 2026 kategori podcast dengan tema Geothermal, Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia, Produksi RRI Bogor.
2: Geothermal dunia itu ada di Indonesia karena kita dilewati jalur cincin api ya Mas ya. Jadi otomatis perlu infrastruktur yang lebih banyak begitu ya investasinya. Nah ini yang seringkali diskusinya mana ayam mana telur begitu ya.
3: Seharusnya energi yang cocok buat kita adalah geothermal ini. Yeah. Tapi sayangnya dari potensi yang ada itu baru 11% yang
4: dari total potensi yang ada.
3: Dari total potensi yang ada 24 gigawatt itu baru lebih kurang 11% yang dimanfaatkan saat ini.
4: Profesor Sambas itu menyatakan justru orang-orang di sekitar tempat yang punya potensi geotermal di sebagian tempat itu ditakut-takuti, Pak. Nanti bakal longsor, bakal meledak, bakal panas.
3: Benar enggak, Pak?

0: Selamat datang di Ruang Suara The Podcast untuk edisi hari ini. Saya Maulana Esnarto kembali menyapa Anda. Dan hari ini tentu seperti yang kami sampaikan di sosial media kami, di beberapa publikasi kami, saya akan membicarakan mengenai energi hijau dan kedaulatan energi Indonesia. Jadi kalau kita bicara soal swasembada energi, kedaulatan energi Indonesia sebagai negara yang memang mau merdeka di bidang energi, itu sebenarnya sudah lama itu sudah kita dengar. Tapi memang masih ada pertanyaan sana sini soal apakah memang Indonesia itu dalam track yang benar ya untuk menjadikan energi hijau sebagai energi utama kita akhirnya. Karena sekali lagi pemerintah itu kan sudah ngomong soal phase off fosil energi di 2060. Nah, untuk itu kita akan bersama dengan dua tamu saya di podcast kali ini sudah hadir di background kaset-kaset ini. Nah. Jadi ini kaset-kaset ini masih fungsi nih. Tapi saya kenalkan dulu. Yang pertama adalah Direktur Operasi PT Pertamina Geothermal Energy, Pak Ahmad Yani. Selamat datang, Pak.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih banyak. Wes, mantap. Jadi masih sempat dengar kaset kan, Pak ya?
1: Oh, masih. Ya, masih zaman saya masih kaset, Pak.
0: Masih kaset ya. Mantap nih. Ini kaset fungsi loh, Pak ini. Apa mau kita putar kasetnya? Atau mungkin kita merekaman nih biar masuk ke kaset kayak gitu. Kemudian ini sahabat saya, Direktur Eksekutif Reformat Institute, Mas Komedi Notonegoro. Mas Kom,
2: terima kasih.
0: Selamat datang di studio podcast saya. Udah lama ngundang Mas Kom, belum datang-datang, ya datang
2: siap.
0: Juga deh.
2: Siap, terima kasih Mas Maulana.
0: Jadi datangnya bareng Pak Yani lagi, yeah. Keren ya kan gitu ya.
2: Siap.
0: Kalau beliau kayaknya gak tahu kaset, ya. Taunya golf dia. Juara terus dia main golf nih, Pak. Ngeri kan gitu ya, Pak Yani. Oke. Tapi ini saya ke Mas Kom dulu lah soal ini. Ini kita mau bicara kedaulatan energi ini gimana, Mas? Kita sekian lama ngomong kedaulatan energi, terus kita bicara sekarang transisi energi dari fosil ke hijau. Dunia kita bukan apa ya, kita tuh selalu kalau bicara soal di forum-forum internasional selalu kayaknya selalu leading issue ya soal green energy dan energi terbarukan itu gimana? So far on the track nggak kita? Kalau kita bicara apakah memang Indonesia sudah mengarah ke sana tuh soal kedaulatan energi khususnya untuk transisi ke arah green energy itu sendiri?
2: Iya, kalau bicara kedaulatan energi dan transisi, yang pertama harus mengutamakan potensi yang kita miliki sebetulnya ya, Mas. Jadi kebetulan bukan karena sama Pak Yani di sini, panas bumi memenuhi dua syarat tersebut.
0: Oh ya? Ya.
2: Karena panas bumi ini di dalam kelompok energi baru terbarukan, dia terbebas dari yang masalah intermittent, Mas. Kalau di energi baru terbarukan itu aslinya ada masalah intermittent atau pasokannya nggak stabil. Misalnya kita cerita surya begitu ya. Jadi kalau malam hari otomatis nggak produksi. Angin kalau ada kendala misalkan ada badai atau katakanlah tidak stabil, otomatis produksinya juga nggak stabil. Air juga demikian. Jadi ketika musim kemarau dengan musim penghujan itu juga tingkat produksi listriknya tidak sama. Nah, sementara panas bumi ini di segala musim itu relatif bisa stabil, artinya dia terbebas dari masalah intermittent. Dan cadangan kita cukup besar, kita nomor 2 di dunia, kita ada sekitar 24 giga, jadi 40% cadangan geothermal dunia itu ada di Indonesia, karena kita dilewati jalur cincin api ya Mas ya, jadi ring of fire. Betul, jadi artinya memang anugerah Tuhan yang maha kuasa yang luar biasa dianugerahkan ke kita. Hanya saja problemnya karena tempatnya di daerah remote, kan di pegunungan ya rata-rata Mas. Otomatis perlu infrastruktur yang lebih banyak begitu ya investasinya. Nah, ini yang seringkali diskusinya mana ayam mana telur begitu ya. Artinya kalau kita mau investasi besar, otomatis pemerintah harus alokasi fiskalnya begitu. Kalau itu diserahkan kepada pengusaha atau seperti PGE Pak Yani, otomatis ada beberapa prasyarat atau asumsi yang diperlukan, misalnya perlu insentif fiskal, perlu terobosan kebijakan yang lain-lainnya. Yang kemudian di dalam pembahasan dari waktu ke waktu seringkali ada beberapa hal yang belum ketemu. Misalnya katakanlah keekonomian proyek ini akan jalan kalau ada insentif. Nah, mungkin teman-teman di Kementerian Keuangan melihatnya berbeda. Kalau insentifnya diberikan, nanti target penerimaan kami akan berkurang. Nah, saya kira ini menjadi pembicaraan lintas sektor, nggak bisa satu sektor tersendiri. Kalau Kementerian ESDM pasti mendukung begitu ya. supaya cepat berkembang begitu, tetapi belum tentu dengan Kementerian Keuangan yang punya katakanlah kepentingannya belum tentu sama. Ya. Ada lagi kementerian-kementerian yang lain. Karena ya, di sektor energi Mas Maulana itu paling tidak melibatkan hampir 19 sampai 20 kementerian lembaga di dalam proses perizinannya.
0: Dan masing-masing punya mindset masing-masing.
2: Iya, belum tentu sama. Misalnya Kementerian Kehutanan begitu ya. Karena mereka menjaga hutan begitu, terus Kementerian Lingkungan Hidup KPI-nya katakanlah standar batas minimalnya harus dijaga.
0: Okay.
2: Sementara ada katakanlah masukan-masukan dari NGO atau dari yang lain, kalau panas bumi operating nanti katakanlah mengganggu lingkungan dan lain sebagainya. Meskipun diskusi-diskusi itu seringkali masih berdasarkan asumsi, belum tentu berdasarkan data dan fakta yang ada begitu. Karena tadi Mas Maulana juga menyampaikan bahwa di dalam puluhan tahun terakhir yang digunakan misalkan kawasan hutan untuk panas bumi hanya sekian persen begitu, dibandingkan misalnya kita harus bicara yang wilayah lain nih, misalkan dibandingkan batu bara begitu Mas. Kalau batu bara ini kan harus dibuka total kemudian dikeruk begitu. Nah sementara kalau panas bumi kan sebetulnya relatif nggak banyak dipakai karena hanya untuk katakanlah mengambil uapnya kemudian memasang instalasi untuk proses produksi, terus ada beberapa katakanlah lokasi lahan yang digunakan untuk membangun tempat tinggal teman-teman yang bekerja di situ misalnya, sehingga memang kebutuhannya nggak terlalu besar.
0: Iya, kemarin saya sempat konfirmasi dengan Profesor atau Guru Besar Kehutanan IPB bahwa beliau juga sepakat kalau mau bicara soal EBT itu yang paling mungkin dan paling besar potensinya di Indonesia itu malah disempitkan dia ke Jawa Barat misalnya, itu memang geotermal.
2: Betul.
0: Karena dalam 100 tahun itu cuma 40 hektar.
2: Iya, betul.
0: Bukaan kawasan hutan.
2: Iya. Dan di dalam sistem kelistrikan, Mas, nambahkan sedikit, di dalam sistem kelistrikan kalau bicara EBT, kalau bicara intermittent, untuk sampai dengan hari ini yang satu-satunya bisa menjadi base load atau cadangan utama sistem kelistrikan di EBT itu satu-satunya panas bumi, Mas.
0: Satu-satunya.
2: Satu-satunya. Karena misalkan kita bicara matahari begitu ya. Kalau siang produksi, malam otomatis butuh backup dari fosil begitu. Yeah,
0: yeah.
2: Kalau kita bicara katakanlah angin juga demikian. Air juga kalau debitnya enggak stabil juga demikian. Tapi kalau panas bumi ini relatif lebih stabil sehingga mereka bisa dijadikan base load dibandingkan jenis EBT yang lainnya. Paling tidak sampai hari ini energi baru terbarukan EBT paling tidak panas bumi ini yang leading dibandingkan yang lainnya. Dan itu tercermin dari kapasiti faktor produksinya itu cukup tinggi dibandingkan yang lain, bahkan melebihi kapasiti faktor dari pembangkit listrik fosil. Kapasiti faktor itu kemampuan untuk memproduksikan listrik di dalam satuan waktu tertentu, Mas. Panas bumi itu termasuk yang paling tinggi.
0: Apalagi misalnya bahwa dari sisi apa volumenya misalnya, kita nomor 2 terbesar di dunia ya,
2: betul,
0: setelah Amerika.
2: Betul,
0: lah,
2: betul. Gitu ya. Dari sisi cadangan demikian.
0: Cadangannya,
2: betul.
0: Jadi potensial sekali sebenarnya.
2: Sangat potensial. Dan itu meliputi semua hampir seluruh wilayah Indonesia ya, yang dilewati janur gunung.
0: Janur apa,
2: hanya,
0: ring of fire.
2: Betul. Hanya masalahnya infrastrukturnya kan karena di hutan dan lain sebagainya, kita harus narik kabel transmisi distribusinya dari hutan sana sampai ke penggunanya. Yaitu ya, tentu ya, juga biayanya cukup besar begitu.
0: Oke. Gimana Pak Yani? Kondisinya memang begitu ya, tapi saya secara pribadi baru tahu juga tuh bahwa gede banget ya cadangan kita ya. Dan kita sama Amerika tuh menguasai 80% berarti dong. 85-90% total cadangan panas bumi dong, Pak Yani ya.
1: Iya, ini kalau ini Pak Mulyana apa Mas Mulyana
0: Maulana saya.
1: Maulana.
0: Tapi enggak apa-apa juga karena di Jawa Barat itu Mulyana.
1: Ya saya dari Jawa Barat jadi Mulyana.
2: Oke. Okay. Ya kalau banyak yang seperti Mas Komedi paham tentang geothermal ini, alhamdulillah saya senang sekali.
0: Jadi tapi orang harus kita kasih paham, Pak. Ya, kadang-kadang orang enggak kita kasih paham kan gitu.
2: Ya.
0: Hari ini kita kasih paham dulu barang ini, Pak. Kan gitu.
1: Ya, mungkin saya mau sedikit. Jadi kalau kita berbicara, kalau kita lihat Timur Tengah kaya dengan oil and gas, ya mungkin energi yang cocok buat mereka ya oil and gas lah ya.
0: Ini
1: kalau kita lihat Indonesia, tadi dijelaskan oleh Mas Komedi, kaya dengan geothermal, dan Sumatera, Jawa, Sulawesi, ya kaya dengan geothermal, seharusnya energi yang cocok buat kita adalah
0: geothermal
1: ini. Tapi sayangnya dari potensi yang ada itu baru 11% yang
0: dari total potensi yang ada.
1: Dari total potensi yang ada 24 gigawatt itu baru lebih kurang 11% yang dimanfaatkan saat ini untuk
0: yang dimanfaatkan.
1: Dan yang itu sudah posisi kita nomor 2 di dunia itu.
0: Iya. Nah, segitu nomor 2 dong. Oh, berarti Amerika beda beti-beti lah sama kita.
1: Beti-beti lah ya. Nanti ya insyaallah dalam waktu tahun 2030 kita bisa kejar ini kan. Sesuai dengan target-target yang kita susun saat ini. Nah, dari perspektif Pertamina dulu ya, Pertamina dalam hal terkait dengan ketahanan energi dan transisi energi. Nah, Pertamina kita tuh punya dual growth strategi, Pak. Dual growth strategi dalam bisnis ini. Jadi pertama mempertahankan legacy bisnis yang sedang ada oil and gas saat ini. Nah, yang kedua kita itu mengembangkan low carbon business. Nah, dalam hal ini, nah ini ditugaskanlah kita ya. Subholding PNRE di dalamnya itu ada PGE, mengembangkan energi baru terbarukan dalam hal ini geothermal. Nah, inilah kita geothermal ya, dikelola oleh PGE. Nah, tadi kita sudah sampaikan Indonesia sangat kaya dengan potensi geothermal. Kita itu punya 40% potensi geothermal dan 70% dari potensi yang ada di Indonesia itu berada di wilayah WKP milik PGE saat ini.
0: Oh, berarti penguasaan kita terhadap cadangan atau potensi itu
1: 70% itu berada di wilayah WKP kita. Okay. Kita wilayah WKP kita itu ada 15 WKP saat ini ya, tersebar di Sumatera, Jawa, di Sumatera itu kita mulai dari Aceh ya, di Jawa, di Jawa Barat ya. Kemudian di Sulawesi ada di Lahendong. Nah, ini wilayah kerja kita, 15 wilayah kerja kita. Saat ini kita sebesar on operation kita itu sebesar 727 megawatt saat ini. Nah, itu yang on operation. Nah, kemudian yang dikerjasamakan dengan pihak lain ada sekitar 1.200-an megawatt ya, kita kerjasama dengan Star Energy ya. Ini kita dalam kerjasama. Nah, dan geothermal ini dia lifetime-nya sangat sustainable ya, sustainable. Tadi dijelaskan oleh Mas Komedi baseload. Jadi satu-satunya energi yang bisa beroperasi 24 jam.
0: Ya,
1: green energy 24 jam.
0: Betul.
1: 24 jam. Dibandingkan tadi dengan matahari yang hanya siang hari.
0: Ya, malam udah enggak ada matahari.
1: Ada matahari lagi enggak.
0: Kalau ada matahari malam curiga kita, Pak.
1: Nah, kemudian kalau mau terus dipasang baterai, kosnya jadi
0: lebih mahal. Kemudian backup-nya tetap fosil sih sebenarnya gitu ya.
1: Mereka tetap perlu baseload-nya, backup-nya gitu ya. Nah, ini beda. Kalau geothermal kita memang real base load yang saat ini green base load hanya geothermal satu-satunya di Indonesia. Dan kita Pertamina dalam hal ini PGE memiliki pengalaman lebih kurang 42 tahun. Jadi lapangan geothermal pertama di Indonesia itu ada di Kamojang, Jawa Barat. Nah, itu yang kita operasikan saat ini sustainable sudah 42 tahun. Tidak ada bisa dikatakan di dunia ini jarang perusahaan yang bisa sustainable panjang umurnya, Pak ya. Kalau kita di luar negeri itu ada lapangan, satu lapangan di dunia geothermal Ladurelo itu udah 100 tahun.
0: Oh,
1: nah 100 tahun. Nah, ini nanti Kamojang ini kita sudah 40 tahun ya. Nah, kita bayangkan itu sudah berapa generasi itu yang tumbuh di situ gitu ya. Hidup di situ dengan keberadaan geothermal. Jadi geothermal itu sustainable. Sustainable. Dan kemudian tadi geothermal dalam pengoperasiannya kita tidak merusak lingkungan.
0: Ya, betul.
1: Ya, yang tadi ya. Jadi
0: minim sekali
1: dalam perusahaan lingkungan dengan adanya teknologi kita tidak meminimalisasi bukaan lahan.
0: Gitu. Ya, ya, ya.
1: Dan juga kita butuh apa namanya? Kelestarian lingkungan untuk menjaga sustainable produksinya gitu. Jadi kita butuh lingkungan kita tuh hutan harus tetap terjaga.
0: Nah, itu menarik ya gitu. Bahwa ada bisnis yang sebenarnya membutuhkan hutan sebagai faktor untuk menjamin keberlanjutan
1: sustainability.
0: Kan biasanya kan selalu kalau kita bicara soal apa mining energy oil and gas tuh bicaranya pasti destruktif tuh. Tapi untuk geothermal sebenarnya dia
1: kita harus butuh itu.
0: Harus menjaga itu ya.
1: Oke. Karena kita harapkan nanti jadi proses geothermal itu simpelnya saya mau menggambarkan itu kan ini kebetulan untuk edukasi.
0: Iya, ya, betul. Harus kasih tahu nih, Pak. Ya, jadi, kan tadi kita di depan tagline-nya itu kasih paham kan?
1: Kasih paham. jadi ibaratkan kalau kita masak air dicerek gitu, Pak ya. Masak air dicerek itu kan ada kompornya.
0: Iya.
1: Ada kompor itu sebagai sumber panasnya. Kalau di alam itu batuan panas.
0: Betul.
1: Nah, Kemudian ada cerek di atasnya. Cerek itu ibaratkan batuan, di dalamnya itu ada air. Pori-pori batuan itu ada air di dalamnya, ada air. Nah, kontak antara batuan panas sama air tadi menyebabkan air berubah jadi pasah, jadi uap.
0: Oke.
1: Nah, uap panas, uap ini panas dibawa ke permukaan. Uap inilah yang kita ambil. Uap dengan tekanan tertentu untuk menggerakkan turbin di permukaan.
0: Oke.
1: Turbin.
0: Oke.
1: Nah, turbin nanti dikoppel dengan generator menghasilkanlah listrik.
0: Oke.
1: Nah, di permukaan uap sama air dipisahkan.
0: Oke.
1: Jadi air itu nanti kembali kita injeksikan. Injeksikan ke dalam bumi dengan harapannya nanti dia akan terpanaskan kembali.
0: Oke.
1: Terpanaskan kembali sehingga terbentuk lagi uap, dan uapnya akan kembali terjadi siklus secara terus-menerus, sustainable.
0: Iya.
1: Nah, secara sustainable. Nah, itu. Nah, kemudian air hujan juga, air hujan itu juga nanti dia akan secara time geologi dia akan turun. Jadi ini jangan dibayangkan nanti ini akan merusak air tanah. Misalkan nanti geotermal merusak jangan seperti itu, karena kita sumur yang dimaksud ini sumurnya sangat dalam sekali. Itu sampai 3000 meter. Dan yang kontak dengan operasional kita itu ya dimulai dari kedalaman lebih kurang 1000 meter.
0: Tapi gini, Pak Yani, menarik kemarin cerita dari Prof. Sambas itu ya, karena dia penelitian tuh. Jadi kalau mendengarkan penjelasan Pak Yani itu, Mas Kom, kayaknya memang nggak ada yang harus dikhawatirkan ya. Kayaknya mana-mana aja malah harus numbuhin hutan, harus tidak merusak air tanah dan sebagainya. Tapi gini Pak, benar nggak di lapangan itu terjadi gini? Profesor Sambas itu menyatakan justru orang-orang di sekitar tempat yang punya potensi geotermal di sebagian tempat itu ditakut-takuti Pak. Nanti bakal longsor, bakal meledak, bakal panas, ini itu. Tapi itu terjadi Pak. Benar nggak Pak?
1: Ya itu lebih kepada ketidakpahaman ya, atau mungkin juga ada pihak-pihak tertentu yang mungkin pingin mencari peluang atau atau maksudnya kita juga tidak
0: mengerti.
1: Tapi memang tugas kita ya itu tadi selalu mengedukasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dan buktinya ya di area operasional kita ini tetap yang kita nggak tahu seperti
0: apa. Iya buktinya yang nggak bisa dibantah 42 tahun. Nggak ada yang rusak dong. Sustainable dong.
1: Sustainable. Nah, jadi sustainable operational geothermal kita tahu ya dia clean energy. Nah, selama 42 tahun yang kita jalan ini memberikan sustainability terhadap kelestarian lingkungan yang ada di situ.
0: Iya, iya.
1: Kemudian sustainability terkait dengan memberikan dampak sustainability terhadap sosial ekonomi masyarakat yang ada di situ. Nah, itu yang
0: ya, pasti dong. Kalau alamnya bisa kita jaga dan sebagainya, kita enggak usah khawatir dong.
1: Iya.
0: Yang pasti kan kalau di sana ada bisnis dan sebagainya, ekonomi pasti gerak dong. Tapi alam enggak rusak.
1: Nah, itu. Jadi
0: kan biasanya kita harus milih salah satu, Pak Yani. Ekonomi jalan, lingkungan rusak biasanya.
2: Ini dapat dua-duanya ya.
0: Ini dapat dua-duanya dong.
1: Iya.
0: Dan itu terbukti kan.
1: Iya.
0: Ini kan profesor yang ngomong. Kemarin itu sempat saya belajar. Saya mau wawancara Pak Yani itu harus belajar dulu. Benar nggak? Dan dia menyatakan hanya 40 hektar 100 tahun yang hutannya tuh dibuka. Tetapi ya 100 tahun segitu-gitu aja. Enggak. Artinya memang sangat sustainable. Jadi nggak ada alasan juga gitu. Tapi memang betul Pak, mahal ya. Investasi di level ini ya.
1: Ya, ya untuk geothermal memang di front investasi di depannya itu sangat sangat mahal
0: ya,
1: sangat mahal. Jadi sekarang itu lebih kurang sekitar per megawatt itu average 5,5 sampai 6 juta US dollar per megawatt lah untuk saat ini.
0: Tapi negara bisa bayar kan?
1: Ya, untuk saat ini masih bisa, masih bisa ekonomis.
0: Jadi bisa Mas. Ya kan? Kalau harusnya ngadu sama Pak Purba ya Pak. Saya punya uang 250 triliun. Masih punya nih saya 300 triliun katanya. Kemarin gitu. Dan antara ngomong sama gua sih katanya gitu. Kata Pak Purba ya kan gitu ya. Gimana Mas kalau lihat itu? Artinya gini. Kan menarik juga. Satu sisi misalnya tetap harus melanggengkan bisnis yaitu oil and gas. Tapi satu sisi memang arahnya memang ke transisi energi. Tapi memang diakui juga bahwa investmentnya mahal. Tapi saya gak paham. Harusnya kita kalau bicara energi itu mindset mahal tuh di mana tuh? Saya nggak melihat mahal ya karena lapangan kerja terjaga, lingkungan oke kan? Artinya nggak mahal, kita nggak perlu kos untuk memperbaiki environmental kan gitu.
2: Jadi kalau karakteristiknya produksi listrik antara fosil dengan EBT, terutama panas bumi Mas, kalau fosil itu structure cost-nya hampir 80% itu untuk energi primer atau beli batu baranya, beli minyaknya, beli gasnya begitu. Nah, sementara kalau di geothermal itu 85-90% structure cost-nya untuk investment awal. Dan bisa dikatakan mereka zero energi primer. Artinya ketika sudah investment di situ tidak ada gejolak dari harga energi primer itu yang berpengaruh. Misalnya mau harga minyak katakanlah
1: 200. Oh, harga minyak dunia berapa? Nah,
2: berapapun biaya produksinya Pak Yani tetap begitu ya. Oh. Harga batu bara mau dikatakan seperti kemarin 400 begitu per metric ton, Pak Yani biaya produksinya tetap sama begitu.
1: Fixed cost.
2: Fixed cost. Hanya saja memang mirip-mirip industri migas Mas, tata waktunya lama. Jadi butuh waktu hampir 7 sampai 8 tahun ya, Pak Yani. Mulai dari awal eksplorasi sampai dengan produksi begitu Mas. Nah, yang problem di Indonesia adalah ketika tahapan awal sampai dengan katakanlah 6 tahun eksplorasi menuju produksi, ini kan adanya cost basis semua. Pak Yan ini keluar terus Mas, belum ada masuk begitu. Nah, ketika nanti katakanlah mau jual beli listrik begitu, dengan katakanlah kita ini pasar listriknya dihadapkan pada kondisi single buyer off taker atau monopsoni kalau di dalam bahasa mikroekonomi atau makroekonomi. Jadi pembelinya tunggal. By regulasi demikian. Siapa pembelinya? PLN. Jadi Pak Yani ini enggak bisa, teman-teman PGE itu enggak bisa jual katakanlah Mas Maulana katakanlah punya perusahaan yang perlu energi bersih begitu. Mau beli ke Pak Yani enggak bisa. By regulasi enggak bisa. Jadi Pak Yani harus jual ke PLN. PLN baru jual ke Mas Maulana begitu.
1: Kita beli ke PLN dong
2: berarti. Betul, betul. Nah, problemnya di PLN sendiri itu punya keranjang pilihan nih Mas. Saya bisa beli listriknya dari Pak Yani, bisa beli listrik dari batubara, bisa beli listrik dari BBM maupun beli listrik dari tempat yang lain begitu. Okay. Nah, seringkali karena adanya keterbatasan capping subsidi, itu seringkali yang dilakukan oleh teman-teman PLN yang memilih begitu.
1: Dan tidak memilih Pak Yani.
2: Ya, seringkali demikian. Karena begitu begitu listriknya Pak Yani masuk, itu rata-rata tertimbang dari BPP-nya mereka naik. Kalau naik, capping subsidinya akan terlewati. Nah, sebetulnya sudah diusulkan bagaimana kalau Pak Yani bisa jualan langsung ke Mas Maulana. Yaitu di dalam ketentuan katakanlah dibuka power wheeling-nya. Artinya Pak Yani bisa menggunakan jaringan, katakanlah jalan tolnya dipinjam begitu ya. Supaya mobilnya bisa lewat. Nanti Pak Yani bayar biaya tolnya begitu. Bayar toll fee-nya ke transmisi. Tapi kan sampai hari ini yang masih menjadi diskusi antara di teman-teman di PLN.
1: Harusnya masih butuh diskusi atau keputusan aja? Diskusi kayak udah lama banget. Kalau udah kayak gitu ngapain lagi diskusi sih sebenarnya?
2: Paling tidak sampai hari ini ketentuan itu dikeluarkan dari draft rancangan undang-undang energi baru terbarukan. Sehingga memang teman-teman di PLN mengendaki agar ketentuan power wheeling tidak ada. Artinya mereka satu-satunya yang menguasai itu, sehingga mekanismenya tetap Pak Yani harus jual ke PLN.
1: Atau nggak bisa diwajibkan aja misalnya PLN. Udah deh PLN beli.
2: Nah,
1: karena dia mau jadi apa namanya?
2: Betul.
1: Apa tadi monopsoni tadi?
2: Betul.
1: Ya, ya udah.
2: Single off taker.
1: Single off taker itu ya udah. Maksudnya misalnya produk Pak Yani geothermal ini kewajiban Anda beli misalnya 60% atau 40%.
2: Betul. Nah, ini harusnya misalnya government intervensinya ada di sana. Kalau Anda nggak bisa power wheeling, otomatis harus dibeli at any cost, nanti selisihnya ditanggung sebagai subsidi pemerintah. Sama seperti memberikan subsidi pada BBM maupun di produk-produk fosil yang lainnya begitu Mas.
1: Atau mungkin PLN suruh beli yang untuk wilayah-wilayah perbatasan tuh.
2: Seharusnya demikian.
1: Biar tetapi, jual ke Singapurnya mahal.
2: Iya, secara
1: bisa dong.
2: Secara kebijakan harusnya demikian, tetapi seringkali ketika kesepakatan harga ini seringkali nanti bisa dikonfirmasi ke teman-teman PGE Pak Yani, seringkali ini serahkan ke mekanisme B2B Mas. Artinya intervensi dari pemerintah tidak ada begitu, relatif tidak ada. Artinya pemerintah hanya sebatas menerbitkan regulasi melalui Permen ESDM. Ini kalau panas bumi di wilayah ini harganya antara sekian sampai sekian, antara sekian sampai sekian. Sayangnya teman-teman PLN seringkali tidak menggunakan ini sebagai acuan begitu. Karena bagi mereka kalau ini sebagai acuan cukup mahal begitu. Dan sementara kami juga dibatasi oleh, kalau ini dari perspektif teman-teman PLN ya Mas, dibatasi oleh perspektif kuota subsidi kelistrikan itu besarannya tertentu begitu. Misalnya mereka dikasih per tahun 50 triliun misalnya Mas.
1: Oke.
2: Itu dengan asumsi katakanlah panas buminya masuk sekian, airnya sekian, batu bara sekian. Nah, ketika rata-rata tertimbangnya ini katakanlah panas bumi ditambah, ini menyebabkan kebutuhan subsidinya tidak 50 triliun lagi.
1: Naik.
2: Mungkin menjadi 55 triliun. Nah, yang 5 triliun inilah harusnya ditutup oleh pemerintah. Kalau memang kita komitmen energi baru terbarukan ini akan jalan terutama di panas bumi. Karena begini, dalam kondisi single buyer off taker atau monopsoni, ketika pembeli tidak mau membeli, ya selesai, pengembang nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara mereka sudah investasi dari tahun 0 sampai tahun ke-7, Mas. Bayangkan kalau investasi 1 juta US dollar misalkan, terus kemudian operating cost-nya tiap tahun harus membayar karyawan, pembebasan lahan dan lain sebagainya, terus kemudian pas sudah panen mau jual, pembelinya enggak mau. Kan kasihan begitu.
0: Atau mungkin gini, Pak Eni dan kawan-kawan enggak usah jual ke PLN, bukan jadi pilihan utama, tapi boleh jual ke pihak lain misalnya, ke luar negeri misalnya. Ke negara-negara terdekat kita yang memang enggak banyak punya source pilihan juga kan gitu.
2: Nah, problemnya kan ada kalau BBM atau gas bisa, Mas, disimpan. Kalau listrik ini harus

0: jalan tolnya sudah ada begitu. Jadi tinggal tinggal sebetulnya lewat saja membayar biaya tolnya seharusnya. Nah, itu yang disebut sebagai power wheeling. Tetapi kan kemudian teman-teman PLN berargumentasi, ini kalau tol saya dilewati, jualan saya sendiri masih belum terserap juga begitu. Nanti akan ya, itu kan mengganggu keuangan mereka.
1: Kita begitu. Hanya mikirkan satu perusahaan aja dong.
0: Betul, ini dari perspektif PLN.
1: Perusahaan PLN ini nggak diperhatiin.
0: Betul, nah ini pemerintah harusnya berdiri di atas semua kepentingan tadi begitu. Mas.
1: Kan gitu. Mumpung ini Pak Yani, mumpung ya. Pemda-pemda dipotong anggarannya sama Pak Purbaya. Maksudnya investmentnya bisa ke situ dong, karena jumlahnya besar dong, 233. Kalau soal ini analogi orang umum aja mas, kalau memang itu permasalahannya, ya bisa aja misalnya geothermal energy itu diberikan anggaran untuk bikin tol sendiri.
0: Ya.
1: Iya kan, kita punya tol nih, Bogor misalnya, sampai Semplak. Orang Bintaro mau langsung ke Bogor, bikin lagi tolnya, nggak perlu pakai pemerintah.
0: Iya,
1: betul. Kenapa nggak bikin aja dong?
0: Iya, itu dong. Kalau di perspektifnya pemerintah, kalau sudah ada sesuatu yang existing, bangun double, misalnya ini sudah ada jalur pipa gas nih di sebelah sini.
1: Iya, iya.
0: Kalau kita bangun jajaran gini kan sebetulnya nggak efisien ya, mas.
1: Iya.
0: Kenapa nggak pakai ini? Kalau masih ada kuotanya, sebetulnya yang diupayakan dari ketentuan power wheeling itu adalah itu begitu. Okay. Karena membangun jaringan yang baru itu juga perlu waktu, juga biayanya. Pak Yani juga harus berhitung nih. Kalau saya bangun ke wilayah usaha khusus misalnya di Kendal begitu, kebutuhan listriknya berapa, terus bertahan sampai berapa lama dan kira-kira balik modalnya berapa begitu.
1: Jadi negara punya kewajiban untuk investasi.
0: Harusnya, harusnya. Kalau di luar negeri biasanya negara yang menyediakan infrastruktur dasar. Cuman kita juga sama-sama paham bahwa kapasitas fiskal kita cukup terbatas gitu, mas.
1: Masih terbatas.
0: Masih terbatas.
1: Kalau nggak 8% mungkin nggak terbatas. Gimana Pak Yani?
2: Iya, satu hal yang sangat kita apresiasi ke pemerintah saat ini kan Pak, dalam RUPTL 2025.
1: Iya, oh iya baru disahkan ya.
2: Disahkan itu kan.
1: Betul.
2: Nah, itu porsi green energy kan sampai ke 70%-an ya. Sumber untuk proses itu, dan di situ geothermal dapat porsi sekitar 5,2 gigawatt. Nah, ini kan suatu peluang nih yang untuk kita kembangkan ya.
1: Iya, iya.
2: Ini di PGE sendiri kita punya potensi apa punya target yang sekarang saat ini kita 727 megawatt, kita akan menjadi 1 gigawatt company dalam 2-3 tahun ke depan.
1: Oh ya?
2: Ya, rencananya kita akan kembangkan terus dan 1,3 gigawatt di tahun 2030. Nah, ini target milestone yang kita kembangkan. Dan itu alhamdulillah tahun 2025 ini di semester pertama kemarin kita berhasil COD Lumut Barai 2 ya 55 megawatt. Nah, itu merupakan langkah nyata yang kita lakukan untuk mengejar target-target tadi, Pak ya, yang kita lakukan. Memang saat ini yang terkait dengan harga seperti Pak Komedi sampaikan tadi, memang untuk saat ini kita tuh hit to hitnya dengan kita sebutnya batu bara lah ya, batu bara yang memang harganya lebih rendah. Ya ini tapi memang geothermal greennya ini ya, greennya ini yang
1: lebih rendah harga,
2: nah, tapi green.
1: Tapi biaya recovery lebih mahal itu.
2: Nah,
1: karena emisi tinggi dong.
2: Ya.
1: Kan gitu.
2: Satu hal Pak, itu mungkin untuk di Sumatera dan Jawa yang punya batu bara.
1: Iya.
2: Tapi di Sulawesi Utara,
1: oh iya, nah,
2: itu enggak punya source batu bara dan geothermalnya besar. Kami punya lapangan di Lahendong. Di Lahendong itu, di saat peak loads, kontribusinya terhadap listrik di Sulawesi Utara itu bisa sampai 30%. Nah, jadi kontribusi kita ya dari geothermal itu 30%. Jadi mungkin provinsi yang paling bersih clean power energy mungkin Sulawesi Utara ini. Nah, okay, ini okay. Itu satu. Jadi hal yang menarik. Jadi kalau kita lihat dari sisi apa bahan apa namanya BIP apa? Biaya produksi BEP ya BEP listrik itu kan jadi kalau kita bandingkan antara batu bara dengan geothermal di Sulawesi Utara itu
1: lebih tinggi
2: sedikit kita tuh sudah termasuk sangat kompetitif lah
1: sangat kompetitif di Sulawesi Utara
2: ya juga. Cuma memang di situ oversupply saat ini ya oversupply saat ini ya sehingga mau tidak mau ya tetap harus dipenuhi gitu.
1: Mau
2: ya.
1: Jual ke Filipina nggak bisa lagi Pak ya?
2: Ya nggak bisa. Nah, dan tadi yang terkait dengan upaya kita jalan keluar, ya, jadi PGE kita tuh sudah transform model bisnis kita. Ke depan itu kita tidak hanya perusahaan yang hanya sebagai penghasil listrik bersih dari geothermal deh. Tapi kita tuh ke depan melangkah ke untuk bagaimana mengupaya akselerasi pengembangan geothermal ini beyond electricity.

0: Jadi kita bagaimana nanti kedepannya geothermal itu kita juga gunakan untuk pembangunan apa kita mengembangkan green hydrogen
1: distriknya.
0: Itu untuk green hydrogen. Jadi pas begitu tidak diserap, ya kita bangkitkan green hydrogen. Ya ini kita sudah di September kemarin kita sudah melakukan kick off pilot project ya, kita kerjasama dengan baik dari internal Pertamina sendiri and kita lengkap ya dari end to end bisnisnya di Pertamina itu komplit. Kita punya Pertagas untuk transportasi itu shipping segala macam ya. Kemudian kita mencoba membangun ekosistem hidrogen ini kerjasama dengan Toyota. Ini kita kerjasama dengan Toyota. Nah ini nanti ke depan salah satu way out untuk kita keluar terkait dengan single off taker tadi. Jadi kita coba mengembangkan off grid business.
1: Off grid business.
0: Nah ini jadi ini yang kita akan coba ke depan. Kemudian juga ada peluang green data center misalnya. Jadi ini salah satu upaya-upaya yang kita lakukan. Jadi memang kalau di apalagi kalau di luar negeri itu sebenarnya kan harga geothermal yang ada sekarang tuh masih kalau dibandingkan secara internasional sangat murah kita, Pak.
1: Di Indonesia itu.
0: Di Indonesia itu kita kan masih single digit 9 sen per kWh-nya ya. Dibandingkan dengan luar negeri.
1: Di luar negeri itu berapa tuh, Pak, ya?
0: Ya bisa 12 ke atas gitu, Pak.
1: Oh, ya.
0: Ya, itu untuk harga geothermalnya gitu ya. Nah, itu sebenarnya peluang kalau sebenarnya ada katakanlah perusahaan data center dia pengin bikin dengan harga yang di sana aja deh sama, tapi mereka kan tidak ada kesempatan mungkin karena tidak ada space, tidak ada green energy-nya. Yeah, kita punya dengan harga yang sama aja jalan.
1: Tapi itu dimungkinkan secara regulasi kalau kita misalnya melakukan itu.
0: Nah, ini ya yang memungkinkan. Jadi ada we lose tadi ya yang kita bisa minta we lose ya untuk wilayah operasional khusus ya untuk melakukan itu. Nah, itu atau mungkin tadi yang wacana power wheeling tidak mungkin ya mungkin dengan PG-nya parsial power wheeling lah, dia harus sewa jaringan.
2: Khusus. Tapi sama.
1: Bisa itu, Mas. Sewa jaringan apa sebagainya. Ya. Saya sih dukung-dukung aja, agak nakal tuh, saya dukung-dukung aja.
3: Sebetulnya kan regulasi itu bisa dilakukan revisi, B2B-nya juga bisa dibicarakan dengan teman-teman PLN. Toh selama ini kan hubungan antara PLN dengan Pertamina sebetulnya juga seperti adik kakak ya, artinya ketika PLN butuh gas juga
1: saya dari takut dari Mas Tom ngomong gitu, Mas Komedi, saya bilang ini seperti agak ada jedanya tuh, Pak.
0: Enggak,
1: takut Tom and Jerry ini dibilang
0: kiri kanan
1: kiri banyak kakak adik aman.
3: Betul, okay. Betul. Jadi kan sebetulnya kalau teman-teman di EPI bisa kebetulan teman kita ada di sana ya.
1: Betul.
3: Kalau beli gas kan juga dari PGN begitu. Kalau mereka butuh BBM, butuh solar untuk pembangkit juga dari Pertamina. Begitu juga kalau sebetulnya kita butuh jaringan, toh kalau butuhnya juga tidak gratis kan, artinya juga ada hitung-hitungan bisnis. Daripada jaringannya masih ada kuota, lebih baik kan kemudian disewakan untuk untuk Pak Yani katakanlah lewat begitu, dan EBT-nya juga jalan. Dan bisnisnya teman-teman PLN juga jalan, artinya jalan semuanya. Kita tidak saling meniadakan, tapi tumbuh bersama gini, Mas. Artinya ketika EBT katakanlah PGE tumbuh begitu, sementara sebagai single off taker teman-teman PLN tidak bisa menyerap karena katakanlah alasan tertentu, misalnya kuota subsidi tadi masih yang kami jelaskan di depan. Nah kalau ada pihak lain yang katakanlah kita sebutlah ada yang kami dengar Unilever bersedia membeli langsung dari PGE begitu, kan kalau kita mau mendorong EBT ini tumbuh menuju net zero emisi di tahun 2060, harusnya kan ini momentum. Toh itu tidak mengganggu bisnisnya teman-teman PLN.
1: Tapi semestinya
3: seharusnya dibuka
1: regulatornya ya. Regulasinya boleh.
3: By regulasi sebetulnya tinggal menunggu PLN. Kalau PLN bersedia membuka ya pasti dibuka. Bisa begitu, Mas.
1: Apa nanti lo ini untung lo PLN lagi. Langsung dulu enggak usah lo level.
3: Nah, ini masalahnya membangun jaringannya bersedia atau tidak, Pak Yaninya begitu. Karena
1: bersedia, Pak.
3: Kalau bangun ini kan tergantung ini, Mas. Misalnya nih saya mau bangun jaringan jalan tol dari katakanlah Bogor ke BSD begitu.
1: Iya, betul.
3: Saya akan berhitung nih berapa jumlah mobil yang akan lewat jaringan saya. Pak Yani juga demikian. Saya akan bangun jaringan transmisi untuk sementara katakanlah baru ada komitmen Unilever. Nah, belinya berapa? Nanti BEP-nya dihitung akan ada berapa tahun nih begitu.
1: Tapi Unilever kan pasti apa ya? Pasti udah punya hitung-hitungan dong.
3: Betul. Dari sisi Unilever ada hitung-hitungannya.
1: Ya.
3: Ini kan yang bangun Pak Yani nih.
1: Iya, iya.
3: Kalau konsumen saya katakanlah hanya Unilever, katakanlah saya bangun jalan tol yang lewat hanya mobilnya Mas Maulana begitu, otomatis kan saya hanya mendapatkan pemasukan dari tempatnya Mas Maulana saja.
1: Apa
3: begitu.
1: Mungkin gini kali, Unilever-nya ngetes kali. Sebenarnya di belakang Unilever tuh banyak perusahaan lain.
3: Nah,
1: kan?
3: Bisa saja.
1: Kayaknya.
3: Betul. Sebagai
1: ketua dulu nih.
3: Kan sebagai gitu. Leadernya ya.
1: Iya, ternyata belakang udah nunggu nih Pak Yani.
0: Ya, bisa jadi. Atau kita balik, industri-industri yang memungkinkan untuk mendekat ke sumber energi bersih, barangkali ya kita siap undang. Mungkin dari sisi pihak pemerintah atau apa menyiapkan infrastrukturnya. Betul. Gitu ya. Jadi malah mendekat gitu kan.
3: Iya.
0: Bisa jadi seperti itu juga.
1: Kan misalnya secara psikologi, kalau misalnya kelas sebesar Lee Lever aja udah tertarik, masa iya sih perusahaan lain?
3: Iya, karena ini ada tren global, Mas Maulana. Jadi begini, tren global itu demikian.
1: Betul.
3: Jadi ada suatu tren global di mana Anda menggunakan energi bersih, maka ada labeling tertentu di tahapan-tahapan tertentu yang Anda langsung bisa lewat begitu. Nah, perusahaan-perusahaan internasional ketika mereka akan produksi ke wilayah tertentu, terutama di kawasan Asia Tenggara, ini akan lihat source-nya nih, memenuhi standar tadi atau tidak begitu. Dan ini semestinya bisa menarik investasi. Nanti katakanlah bisa Apple buka di Indonesia, bisa katakanlah ada perusahaan-perusahaan manufaktur lain buka di Indonesia. Karena kemudian kalau misalnya ini produk nih, sama-sama katakanlah produk makanan begitu. Satunya menggunakan energi hijau, satunya menggunakan energi fosil. Nanti serapan ke pasarnya akan bermasalah yang menggunakan fosil, kalau standar itu sudah mulai implementing. Begitu,
1: artinya ini tren global ya?
3: Tren global.
1: Energi hijau, energi sehat itu tren global.
3: Betul.
1: Itu kan sama kayak makanan sebenarnya. Betul. Semakin rendah gula ini semakin mahal.
3: Betul.
1: Dulu orang pikir mahal tuh, tapi orang beli karena orang semakin sadar. Betul. Kesehatan.
3: Betul.
1: Tren global.
3: Tren global.
1: Tren global itu arahnya ke situ sekarang.
3: Iya, arahnya ke sana. Jadi nanti begini, Mas, yang menggunakan energi fosil Anda harus, nah ini Anda nanti ada hubungannya dengan carbon trading nih, Mas.
1: Iya, iya, betul.
3: Kalau misalkan produk A menggunakan katakanlah fosil, harganya katakanlah biaya pokoknya sama-sama dijual 10.000, maka Anda harus membayar 10.000 plus karbon yang harus Anda bayar, tax. Nah, sementara kalau itu dipasok dari PGE, kalau 10.000 karena Anda sudah menggunakan listrik bersih, otomatis zero tax-nya. Nah, ini kalkulasi-kalkulasi semacam ini nih yang harus diperhatikan. Kalau mandatorinya katakanlah sudah semakin ketat, maka negara-negara yang akan investasi di industri manufaktur maupun industri yang lain akan melihat nih, source energinya hijau atau tidak. Karena sekarang ini dari sistem finansial, sistemnya juga sudah mengarah ke arah sana. Di manufakturnya juga sudah mengarah ke arah yang sana.
1: Betul.
3: Jadi artinya kalau sudah menjadi tren dan kita tidak menangkap peluang itu, yang dikhawatirkan justru negara lain yang sudah menangkap itu. Nanti kadang-kadang siapa tahu justru Vietnam sudah menyiapkan itu.
1: Filipina.
3: Nanti investasinya ke sana gitu. Filipina itu hari ini untuk panas buminya, mereka sudah kapasitas terpasangnya itu sudah sekitar 70% dari potensi yang mereka miliki. Dan kita relatif tertinggal dibandingkan Filipina dari sisi kapasitas terpasang. Tadi Pak Yan menceritakan sekitar 11%. Mereka udah kisaran 70%. Padahal sistem fiskalnya atau kapasitas fiskalnya Filipina itu tidak lebih baik daripada Indonesia.
1: Iya.
3: Kalau kita bicara kapasitas fiskal.
1: Betul, betul.
3: Yang kedua, kalau kita bicara tarifnya panas buminya Filipina itu jauh lebih mahal Filipina dibandingkan Indonesia. Padahal mereka juga pakai batu bara. Batu baranya juga lebih murah, tetapi mereka punya komitmen panas buminya tetap.
1: Oh, ini berarti soal komitmen.
3: Betul.
1: Tapi malah ditambah dengan tren global.
3: Tren global.
1: Ditangkap enggak itu, Pak? Ya nih, tren global itu, Pak.
0: Iya, iya. Tren global saat ini kan dunia kan sedang apa namanya gencar-gencarnya transisi energi kan, beralih ke energi bersih kan.
1: Betul, betul.
0: Nah, di ada bukti nyata yang apa, binaan kami yang kami lakukan seperti di Kamojang itu ada produksi kopi. Nah, itu CSR saat kami ini kami jadi proses kopi itu pengolahannya itu menggunakan energi geotermal, proses pengeringannya. Nah, jadi footprint-nya kan udah zero footprint terkait dengan CO2 gitu ya. Jadi nah ini memberikan dampak eco label sehingga harga kopinya jadi mahal. Nah, mereka ekspor Agustus kemarin ini itu ke Jerman sama Jepang. Itu jadi gitu, jadi bukan
1: enggak menanya ini, kopi.
0: Aduh, saya enggak bawa tadi ya gitu.
1: Thermal,
0: jadi ada produk kopi namanya Chanaya. Jadi istilah itu Chanaya.
1: Chanaya.
0: Belum ada, belum pernah ada.
1: Oh, gitu. Chanaya itu. Serius, Pak, itu pakai geothermal?
0: Iya, jadi prosesnya itu menggunakan energi geothermal. Jadi itu tadi saya bilang. Jadi geothermal itu kita tuh tidak hanya berbicara tentang listrik saja, tapi
1: rupanya banyak yang turunan yang kan.
0: Turunannya. Jadi
3: beyond energy.
0: Beyond energy itu. Nah, kopi di Jawa Barat. Nah, di Lahendong Sulawesi Utara, kita itu ada dengan Yayasan Masarang sekarang itu jadi Gunung Hijau Masarang, itu pabrik gula aren. Itu juga proses di pabrik itu menggunakan energi panas geothermal, Mas. Direct use utilization. Nah, itu harus, ekspornya ke Eropa itu.
1: Bukan, harusnya itu kita bikin kafe geothermal gitu. Kopi can ayak, gula aren.
0: Apa namanya, Pak? Lahendong.
1: Lahendong. Loh, itu menarik loh, nah, itu kan potensi-potensi yang kadang-kadang kalau kita bicara energi itu selalu bicaranya yang gitu-gitu aja ya.
0: Betul.
1: Teknis banget ya.
0: Iya.
1: Tapi
0: iya,
1: rupanya ada turunan tuh.
0: Iya.
1: Itu baru namanya pemberdayaan masyarakat, Mas.
3: Iya. Jadi iya, betul. Ini menjawab yang tadi ditanyakan Mas Maulana. Seringkali kan kalau bicara pertumbuhan ekonomi dengan energi itu seolah-olah kan trade off.
1: Iya.
3: Kalau betul, mau hijau ekonominya berkorban begitu.
1: Betul.
3: Nah, ini PGE ini bisa kemudian menjadi menyelesaikan problem itu begitu, Mas. Kebetulan beberapa kali saya berkesempatan untuk menjadi juri untuk anugerah CSR dari semua BUMN. Seringkali teman-teman di Kamojang, di Lahendong itu menjadi beberapa kali juaranya begitu. Karena memang tadi Pak Yan menceritakan bahwa ada kopi begitu. Betul. Di sana juga ada kampung internet, Mas.
1: Udah pernah nyoba kopi?
3: Sudah.
1: Wow.
3: Sudah.
1: Kacau ya, kacau ya, kacau. Kacau.
3: Jadi,
1: kacau.
3: Jadi harus diajak ke Kamojang.
2: Kacau. Aduh.
3: Mereka ada kampung internet. Jadi para pemuda itu memfasilitasi gerakan-gerakan itu yang diinisiasi dari program CSR-nya PGI. Terus mereka juga ada pemberdayaan wanita-wanita di sana yang kemudian ada industri konveksi begitu ya, pakaian yang sudah luar biasa, ada inisiatornya di sana. Jadi ini membuktikan bahwa industri panas bumi itu dampaknya luar biasa besar. Jadi kalau teman-teman RRI Mas Maulana ke sana nanti bisa tanya ke warga setempat bagaimana dampaknya industri panas bumi terhadap kehidupan mereka. Itu saya bisa menyampaikan 99% mungkin menyampaikan mereka luar biasa terbantu. Karena banyak program-program yang terinisiasi yang mereka dulu katakanlah enggak ada jaringan internet, terus katakanlah lampunya enggak ada, cari pekerjaan susah. Itu mereka sekarang ini menjadi berdikari. Dan itu tidak hanya satu segmen ya, Mas. Ibu-ibunya ada sendiri, pemudanya ada sendiri, terus kemudian juga ada industri pertaniannya juga jalan. Berarti ini mengindikasikan bahwa energi ini bisa berjalan
1: beriringan kawasan.
3: Betul. Karena itu ketika di dalam CSR itu sendiri, di dalam kompetisi itu, ada satu statement yang kami sampaikan, PGE ini tidak hanya menghasilkan energi bagi listrik masyarakat, tetapi menghasilkan energi kehidupan itu sendiri.
1: Wah, itu tuh.
3: Karena menghidupkan masyarakat secara ekonomi.
1: Betul. Oh, kopi canaya
3: ada lah. Harusnya, Pak.
1: itu luar biasa, tapi itu harusnya jadi indikator. Maka pertanyaan saya itu gini, Mas. Apa alasan negara tidak mengembangkan geotermal gitu loh?
3: Nah, kalau
1: kan gitu.
3: Kami dari luar melihatnya, informasi tentang capaian, informasi tentang peran strategisnya itu masih kurang sampai ke semua lapisan masyarakat, termasuk ke teman-teman pengambil kebijakan. Karena itu benar tagline di awal Mas Maulana tadi, kita kasih paham
1: dulu. Kasih paham. Donald Trump kita kasih paham. Ada tengar, Pak ya. Karena Amerika tuh presidennya sekarang enggak pro EBT deh, Pak. Gimana, Pak? Gitu. Pengaruh enggak sama kita?
0: Ya, mungkin di dalam beberapa kesempatan juga Pak Menteri kita bilang ya, kita sebagai negara yang yang benar-benar komitmen ya, terkait dengan
1: berarti peluang dong untuk kita. Ya, untuk mumpung dia lagi enggak komit, ya, maksudnya kita yang kembangin gitu, Pak.
0: Iya. Dan tadi kembali lagi untuk ketahanan energi, Pak, ya, ketahanan energi. Tadi kita lihat kan geothermal kan sustainable.
1: Iya,
0: betul. Sustainable, berkelanjutan.
1: Betul.
0: Nah, apabila itu kita manfaatkan ya, dia berkelanjutan. Jadi energi yang sifatnya itu untuk ketahanan energi di suatu daerah, energi yang tidak bisa dan harus dibangkitkan di daerah itu, gitu ya. Tidak bisa diekspor. Kalau misalkan batu bara dikeruk, ya udah dikirim
1: langsung. Kalau ini enggak,
0: harus dibangkitkan,
1: harus di lokasinya on spot.
0: Betul. Nah, otomatis ya ketahanan energi di daerah itu ya
1: otomatis. Dia tidak merusak wilayah
3: dan dia dapat manfaat secara langsung.
1: Iya.
3: Dapat listriknya, Mas.
0: Ya.
1: Oh, itu keren banget loh ya. Saya baru ngobrol geotermal yang agak serius sekarang nih.
3: Manfaatnya kemana-mana sebetulnya, Mas.
1: Ya,
3: dan satu lagi di dalam perspektif keuangan negara.
1: Saya malu juga sama Filipina 70%. Tokohnya satu doang tuh. Manny Pacquiao doang.
3: Sampai hari ini, Mas, panas bumi ini satu-satunya EBT yang sudah membayar PNBP ke APBN.
0: Oh ya,
3: penerimaan negara bukan pajak. Itu satu-satunya kalau kita lihat mata nota keuangan di pemerintah, itu satu-satunya PNBP EBT itu baru dari panas bumi. Dan itu dinikmati oleh dua, oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
0: Iya.
3: Jadi artinya manfaatnya kemana-mana. Masyarakatnya berdikari,
0: ya.
3: Keuangan daerahnya dapat PNBP, betul. Pemerintah pusatnya dapat, itu begitu.
1: Ada berapa di daerah, Pak? Berapa daerah yang udah ada apa pembangkit geotermalnya?
0: Ya, kita ada di 15 wilayah kerja saat wilayah ini, kerja. Ya, tersebar di Sumatera, Jawa,
1: minimal Sulawesi. Tempat-tempat itu, Pak. Nah, nggak khawatir duitnya dipotong Pak Purbaya itu?
0: Ya, jadi gini, Pak. Jadi semakin banyak diserap pembangkitan listrik dari geotermal, ya, semakin kita kembangkan geotermal itu semakin kembali lagi ke daerah.
1: Masyarakat kan gitu.
0: Jadi dari daerah itu dia selain PNBB tadi itu PNBB yang dibayar dari pusat. Uh-huh. Kemudian ada lagi yang direct langsung ke kas daerah itu sekitar 1% atau 0,5 sampai 1% dari revenue, Pak. Jadi pas begitu COD, jadi enggak nunggu balik modal segala macam, langsung daerah itu dapat. Ya. Nah, jadi itu sangat sangat luar biasa.
1: Pasti ini kepala-kepala daerahnya itu enggak ada yang ada Pak Purbaya itu yang 10 kemarin.
0: Ini semua kepala daerah itu sangat sangat mendukung geothermal dan pingin cepat-cepat nih, ini terutama yang daerah-daerah yang masih belum jalan geotermalnya, yang sudah ada WKP itu malah mengejar
1: kita. Kalau tahu begini pasti cepat, Pak. Kan gitu, apalagi sekarang mau dipotong-potong kan gitu ya. Rupanya selain PNBP, Mas, terus dana bagi hasil tadi, ada yang direct yang langsung ke
0: kas daerah.
1: Berarti kan mereka nggak perlu khawatir juga dengan kondisi. Sedangkan resiko perusakan wilayah nggak ada. Kan nggak perlu recovery pakai.
0: Betul.
1: Anggaran itu, Wong, dia tinggal. Perhatikan isinya development kan,
0: Pak Yani. Jadi banyak hal yang kita bisa kerjasamakan seperti yang Pak Komedi tadi sampaikan ya, bagaimana PGE mengelola lokal masyarakat bersama masyarakat. Yeah. Jadi keberadaan kita itu memberikan dampak positif gitu.
1: Siap.
0: Nah, jadi dari berbagai hal, dari bidang bisnis tadi, ya, kemudian juga geothermal itu bisa kita kembangkan ke depan itu dengan pariwisata misalnya. Nah, kan karena dia clean, kemudian juga pariwisata, ya. Kita ada pilot
1: project. Ya, dengan sendirinya kalau kawasannya hidup, kita bisa bikin apa aja sih, Pak?
0: Bisa,
1: kan gitu ya?
0: Unik, ya.
1: Kalau kawasannya hidup, kita bisa bikin apa aja.
3: Yang di Lahendong itu kalau nggak salah juga sudah ada kopi di kafe ya, Pak? Dan itu...
1: Kopi lagi ceritanya.
3: Dan itu melibatkan saudara...
1: Saya belum ada yang nyoba, saya sepuluh.
3: Melibatkan ini, Mas, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus.
1: Oh ya?
3: Iya.
1: Di mana itu? Lahendong itu?
3: Lahendong. Oh. Jadi ada satunya diekspor. Kemudian mereka bikin kafe dari kopi tadi yang melibatkan teman-teman saudara-saudara yang tidak terserap di pada umumnya begitu ya.
1: Apa bedanya kopi hasil pengeringan dengan panas bumi apa enggak?
3: Ada ciri khas tersendiri ya, Mas. Apakah karena proses pengeringannya atau memang karakteristik kopi yang ditanam di daerah setempat? Tapi terlepas dari beda atau tidaknya, kopi tadi bisa tumbuh, bisa kemudian memberdayakan masyarakat setempat. Ini adalah diinisiasi oleh teman-teman PGE yang merupakan hasil dari industri panas bumi itu sendiri. Gambar besarnya yang ingin kita sampaikan kepada pemangku kepentingan, kepada masyarakat, kita lihatnya lebih utuh. Karena di dalam manfaat yang luar biasa kita sampaikan tadi, ini juga di dalam lapangan di beberapa wilayah juga masih ada beberapa masyarakat yang menolak keberadaan industri panas bumi.
1: Karena itu tadi?
3: Betul.
1: Yang misalnya, saya sampaikan?
3: Betul. Misalnya,
1: itu confirm berarti ya?
3: Iya.
1: Yang menyebabkan Profesor Basuni itu,
3: iya.
1: Profesor Sambas itu betul?
3: Betul.
1: Masih, ada propaganda itu ya?
3: Iya, menyebabkan katakanlah, kalau Mas Maulana lihat YouTube barang panas begitu ya, itu silakan coba dilihat begitu, itu kan ada beberapa wilayah yang kemudian memang masyarakat setempat terutama petani ada ketakutan-ketakutan mengenai katakanlah dampak negatif dari industri panas bumi. Meskipun ini kalau dari cerita Pak Yani, dari literatur atau jurnal ilmiah yang kami pelajari sebetulnya tidak ada problem itu begitu.
1: Ada nah, sebenarnya.
3: Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa data misalnya di dalam liputan tadi ya yang saya sebut film tadi yang liputan tertentu tadi ada katakanlah kerusakan di pertanian kopi, ada kerusakan di katakanlah pertanian padi begitu. Yeah, nah, kerusakan itu kan bisa saja disebabkan oleh sebab-sebab lainnya, Mas ininya. Nah, ini yang saya kira pihak berwajib begitu ya, mungkin teman-teman dari Kementerian Pertanian atau Pemda harus memastikan ini sebetulnya sebabnya apa. Kalau dikatakan, katakanlah ini terganggu air tanahnya, air tanah yang diperlukan untuk pengairan dengan air tanahnya yang diperlukan untuk operatingnya panas bumi, itu di lapisan yang berbeda.
1: Iya, iya.
3: Secara konsep, secara teori harusnya tidak ketemu.
1: Ya, tapi namanya propaganda ya, masalah aja dong.
3: Betul, cuman ya, kan kita tidak menolak, juga tidak mengiyakan, karena segala sesuatunya kan open sebetulnya ya Mas.
1: Iya, iya, betul, betul.
3: Teman-teman di industri panas bumi juga saya kira bijaksana di dalam menyikapi itu, sehingga yang lebih pas adalah dilihat sebetulnya sebabnya apa untuk sama-sama dicari solusinya. Karena kalau dikatakan, katakanlah kopinya terganggu karena ini, di Lahendong kopinya malah bagus,
1: iya,
3: di Kamojang malah luar biasa, sudah ke pasar ekspor, sehingga kan ada kontradiksi antara informasi yang satu dengan yang di tempat yang lain begitu, sehingga memang harus dipastikan ini sebetulnya sebabnya apa begitu. Karena memang faktanya ada beberapa data dan informasi yang disampaikan atau diklaim oleh masyarakat setempat, ini ada kerusakan begitu. Oh. Setelah ada operasi panas bumi begitu. Sehingga ini kalau merefer dari beberapa informasi dan yang ada di dalam film tadi gitu ya Mas ya. Nah, itu ini yang saya kira harus sama-sama dilihat begitu.
1: Itu kan kata masyarakat ya?
3: Betul. Kata masyarakat yang ada di dalam narasi tadi
1: ya,
3: begitu.
1: Tapi belum kata peneliti itu belum ada ya.
3: Iya, kalau ini yang kita harapkan sebetulnya.
1: Ya, ya.
3: Kalau misalkan dari Kementerian Lingkungan Hidup begitu ya,
1: ya,
3: dari Kementerian Kehutanan untuk memastikan itu sebetulnya sebabnya apa begitu.
1: Oke, okay. Tapi fakta lapangan di operasi itu sebenarnya enggak ada, Pak ya.
0: Iya, kita lihat apa pada dasarnya saat kita di awal-awal pengembangan lapangan geotermal, istilahnya kalau kita lihat ada penolakan itu hal wajar di sifatnya ya, karena
1: orang nggak tahu,
0: project nggak tahu,
1: ya, tahu panas bumi panas
0: ya, itu Pak, ya kan? lebih itulah awalnya ya, kemudian ya. Kemudian lagi riuk ingin lebih kepada partisipasi sebenarnya. Partisipasi ingin dapat bagian lah dalam kegiatan
1: betul,
0: kita lakukan
1: betul,
0: partisipasi betul. Jangan sampai tertinggal kan gitu ya.
1: Tapi nggak pernah ditinggal.
0: Iya.
1: Faktanya dengan ada kawasan itu justru hidup.
0: Justru kan? Hidup. Nah ya. Itu nah ini menjadi perhatian kita juga semua pengembang ya dalam hal ini kami kan PGE kita sudah 42 tahun pengalaman. Jadi ini kan kita harus betul-betul memahami standar operasional prosedur kita dalam hal membuka lapangan, memulai begitu, kita harus penuhi izinnya, EPL segala macam, AMDAL segala macam itu harus betul-betul dipenuhi. Kemudian juga bagaimana penanganan masalah sosial gitu ya. Jadi keberadaan kita itu benar-benar mendatangkan hal positif kepada masyarakat sekitar. Jadi tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata. Nah, kita harus betul-betul tumbuh bersama masyarakat.
1: Dan jangan lupa loh, BUMN itu ada negara di belakangnya.
0: Iya, iya.
1: Jadi ngapain khawatir juga? Masa iya sih negara bunuh warganya kan nggak mungkin juga ya.
3: Betul, betul Mas. Ya, karena itu kan informasi yang kurang proporsional, saya kira perlu ditindaklanjuti dari pihak-pihak yang terkait. Kalau misalkan bicara lingkungan, kan ada teman-teman dari Kementerian Lingkungan itu.
1: Iya, betul.
3: Bicara kerusakan hutan, ada teman-teman di kehutanan yang bertanggung jawab di situ. Sehingga memang industri apapun termasuk panas bumi ini kan kepentingan multisektor ya Mas Maulana. Jadi artinya harapan kita pemerintah berdiri di yang lebih tinggi, jadi memayungi semuanya, kepentingan semuanya, teman-teman di industri panas bumi juga bagian dari yang harus dilindungi, di pertanian juga demikian, masyarakat juga demikian, tetapi tentu kan harus melihat yang utuh, yang proporsional. Kira-kira masalahnya ada di mana, akarnya ada di mana begitu. Tapi kalau secara teori, secara konsep, secara praktikal, bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain yang kami pahami, panas bumi relatif tidak merusak dibandingkan katakanlah jenis industri energi yang lainnya begitu. Dan tadi Pak Yani menyampaikan bahwa justru kami ini perlu, kalau panas bumi ini perlu kelestarian lingkungan supaya lebih lebih berkelanjutan begitu Mas begitu. Betul, jadi artinya kan memang di dalam nature-nya atau alaminya begitu bahwa industri panas bumi ini harus berdampingan dengan alam. Betul. Kalau ingin berkelanjutan umurnya kan begitu.
1: Jadi,
3: Mas.
1: Jadi geotermal itu adalah bisnis energi yang tidak pernah melawan alam.
3: Sebenarnya. Betul, betul. Artinya kalau memang prasyaratnya alamnya harus katakanlah berkelanjutan, harus katakanlah tetap rapi, otomatis kan tidak ada upaya untuk merusak alam itu sendiri.
1: Betul, begitu. Betul.
3: Karena kalau dengan merusak alam, otomatis kan bisnis akan selesai begitu.
1: Iya. Itu artinya bahwa memang nggak ada alasan juga ya bahwa negara nggak invest gede di sini, apalagi undang PTL yang baru 2025 itu memberikan opportunity untuk ada teman-teman PG bisa berkembang gitu ya.
0: Berkembang.
1: Tapi betul, kalau nakal-nakal dikit enggak apa-apa, Pak.
0: Nakal-nakal gimana tuh?
1: Ya tadi bikin jaringan transmisi. Biasa biar jual ke orang lain aja.
0: Ya itu salah satu
1: saya enggak nyuruh Bapak nakal ya.
0: bukan nakal. Jadi memang
1: inovasi
0: saat ini yang kita lakukan. Jadi kita tadi seperti yang kita sampaikan, kita tuh sudah transform pola bisnis kita.
1: Yeah.
0: Kita tidak hanya fokus ke dalam bisnis grid ya, grid atau bergantung dengan gridnya yang existing PLN, tapi kita juga berupaya untuk off grid business.
1: Yang kita kembangkan. Dan apalagi udah ada side beyond the energy tadi kan?
0: Ya, yeah, beyond energy,
1: beyond business energy itu tadi. Ya. Kopi 22 disebut Mas. Saya belum ada yang nyoba satu pun loh.
3: Siap. Sepertinya untuk selanjutnya perlu podcast dari Kamojang, Pak.
0: Ya. Kopi itu salah satu contoh produk.
1: Iya, iya.
0: Produk yang bisa dikembangkan. Mungkin di daerah-daerah lain yang mungkin ada jagung, bahkan yang sekarang yang di Lahendong juga kita sedang coba ke nanti minyak asiri nilam, minyak kris dari bunga krisan.
1: Iya, iya.
0: Nah, itu produk-produk yang
1: itu menunjukkan begini Mas, artinya gini, kalau aset bisnisnya itu adalah semuanya berasal dari alam, itu bukti sekali lagi geotermal itu gak merusak alam sama sekali.
0: Betul.
1: Kopi tumbuh, krisan tumbuh, minyak kasiri tumbuh, itu kan dari alam semua.
0: Betul.
1: Kecuali misalnya tadi PGE menghasilkan industri mobil, itu merusak pasti. Tapi kan enggak.
0: Betul.
1: Baik, tapi terima kasih banyak Pak, sudah kita kasih paham orang-orang nih soal geotermal itu, harus kita kasih paham, karena sekali lagi EBT itu bukan hal yang harus kita sebutkan tiap waktu ya. Tapi harus ada progres dan sekali lagi tren global ke arah sana tuh. Bahwa perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya itu memang arahnya ke sana. Dan kita punya potensi 40% dan kita nomor 2 di dunia. Mumpung Donald Trump gak pro EBT.
3: Belum sadar.
1: Berarti? Kalau kita dulu, podcastnya di Amerika ini, kita kasih sadar bos. Hari ini kita kasih paham dulu. Pak Edi, terima kasih banyak Pak Edi. Sudah bersama kami di kesempatan kali ini. Mas Kom, terima kasih banyak. Sudah bersama kita. Terima kasih banyak sudah bersama kami di podcast kami kali ini. Dan cuplikan-cuplikannya bisa nanti juga di Instagram kami. Di RRI, kemudian juga di podcast kami di Ruang Suara. Saya Maulana Sarto, sampai jumpa. Dan jangan lupa kita kasih paham orang-orang dengan perbincangan kita di RRI kali ini.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM membongkar gudang penyimpanan dan distribusi sekitar 450.000 obat bahan alam, suplemen kesehatan, serta kosmetik ilegal sekitar senilai lebih dari 20 miliar rupiah di Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, temuan tersebut merupakan hasil pengembangan patroli siber terhadap penjualan produk tanpa izin edar secara daring yang kemudian ditindaklanjuti dengan penelusuran lapangan. Petugas kemudian menemukan gudang di kompleks pergudangan Laksana Business Park di Tangerang yang diduga digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan produk ilegal. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan satu orang berinisial WNA yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Chief Operating Officer atau CEO Denatara, Dodi Oskaria mengatakan, BPOM menyerahkan penentuan persis saham dalam skema demutualisasi Bursa Efek Indonesia atau BEI kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dodi menegaskan Denatara tidak mengajukan proposal mengenai besaran porsi saham dalam proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Ia juga menyampaikan, proses demutualisasi tidak seharusnya berorientasi pada kepentingan satu pihak, termasuk Danantara, melainkan diarahkan untuk memperkuat Bursa Indonesia. Informasi mancanegara, pengemudi kendaraan listrik atau EV di Eropa rata-rata mengeluarkan biaya pengisian daya per kilometer kurang dari separuh biaya yang dikeluarkan pengemudi kendaraan diesel untuk mengisi bahan bakar. Menurut kelompok lingkungan transport dan environment, Eropa mempercepat transisinya ke EV dan menolak pemangkasan pajak bahan bakar secara menyeluruh. Kelompok lingkungan tersebut merekomendasikan bantuan yang ditargetkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, serta pengenaan pajak atas keuntungan tak terduga terhadap perusahaan energi untuk mendanai transportasi publik dan program penggantian kendaraan lama. Informasi dari dunia olahraga, tim sepak takraw kuadran putri Indonesia memasang target menjadi juara grup dengan mengalahkan Malaysia pada pertandingan ketiga fase grup B di Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang akan berlangsung Kamis mendatang. Saat ini tim kuadran putri baru mengamankan 2 kemenangan pada fase grup. Kemenangan pertama diraih atas Laos dan kemenangan kedua direbut dari tim tuan rumah Jepang. Pertandingan kontra Malaysia akan menjadi penentu terakhir bagi kuadran putri Indonesia pada fase grup, di mana laga tersebut berlangsung di Misuho Park Gymnasium Nagoya Kamis waktu setempat.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Waspada, dampak kebakaran hutan dan lahan. Dampak kebakaran menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap dari kebakaran hutan merupakan polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA, asma, penyakit paru-paru, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan juga hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu jarak pandang dan aktivitas transportasi. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara sehingga dapat menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon yang mampu menampung cadangan air. Jaga lingkungan kita dari sekarang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
7: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
8: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
9: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
10: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
8: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
12: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
13: Persatuan Indonesia, Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
14: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
15: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kali ini kami akan hadirkan sejumlah informasi dalam informasi dan musik. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengusulkan target penciptaan 2 juta pekerjaan formal baru setiap tahun. Usulan tersebut disampaikan dalam konferensi pers posisi dunia usaha terhadap rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. APindo juga mengusulkan perubahan nomenklatur menjadi rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja. Undang-undang tersebut diharapkan tidak hanya melindungi pekerja yang sudah bekerja, tetapi juga menjaga pekerjaan yang ada dan membuka akses bagi pencari kerja. APindo mengusulkan target 30% pekerja tersertifikasi kompetensi pada 2030. Undang-undang tersebut juga diharapkan membantu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk kembali bekerja. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang digitalisasi perpanjangan pemakaman. Bahkan proses perpanjangan izin pemanfaatan tanah makam dapat dilakukan secara daring dan tanpa retribusi. Kepala DPM PTSP Kota Tangerang, Sugiharto Ahmad Bagja mengatakan, layanan tersebut telah tersedia melalui situs perizinan online.tangerangkota.go.id, bahkan berlaku untuk seluruh tempat pemakaman umum atau TPU yang terdaftar di wilayah Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang juga memastikan sejak 1 Januari 2024, perpanjangan IPTM telah dibebaskan dari retribusi daerah. Dokumen perizinan yang diterbitkan nantinya akan memiliki masa berlaku selama 3 tahun dan wajib diperpanjang secara berkala oleh pihak ahli waris. DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa ini. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Desi Anugranov dari Voice of Indonesia.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
2: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
1: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
3: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan, APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya, padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

0: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Sekjen PBB Antonio Guterres merasa prihatin dengan laporan mengenai serangan udara militer di negara bagian Rakhine, Myanmar, dan mengutuk keras serangan yang terus berlanjut terhadap warga sipil. Dan hal itu disampaikan bahwa serangan pada 28 September di dekat sebuah pasar di kota Kalchau dilaporkan menewaskan 50 orang serta melukai hampir 60 orang lainnya dengan banyak korban selamat menderita luka parah. Ia mencatat bahwa serangan tersebut memperjelas fakta bahwa belum ada kondisi yang memungkinkan pemulangan yang aman, sukarela, bermartabat, dan berkelanjutan bagi para pengungsi termasuk komunitas Rohingya. Pimpinan PBB mendesak pihak-pihak yang bertikai untuk memfasilitasi akses yang aman, berkelanjutan, dan tanpa hambatan. Guterres juga menyuarakan kekhawatiran yang sama dengan Badan Pengungsi PBB atau UNHCR dan Kantor Hak Asasi Manusia PBB terkait laporan pemulangan sekitar 1.500 orang ke Myanmar oleh otoritas Malaysia serta mendesak Kuala Lumpur untuk menghentikan proses tersebut dan segera menghentikan deportasi lebih lanjut. Beralih ke informasi mancanegara lainnya, hampir 80 orang mengalami luka-luka saat aksi protes siswa sekolah menengah di Perancis. Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Nasional Edouard Gaffray pada Rabu ini. Dan sejumlah siswa sekolah menengah di Perancis menggelar aksi protes selama sepekan untuk menentang jadwal yang terlalu padat, kekurangan guru, dan beberapa isu pendidikan lainnya. Dalam beberapa kasus, aksi protes berujung pada kerusuhan. Pada Selasa 29 September, sekitar 10 universitas dan lebih dari 400 sekolah menengah di seluruh Perancis diblokade. Hal itu disampaikan Serikat Pelajar Nasional Perancis. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2 Cibinong rampung pada akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.

0: kan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga namun yang benar tetap benar yang salah.
1: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
0: Manusia ya silakan bisa membela diri ya. Kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga. Namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
2: Ya. Hasilnya juga sini ya Pak, kalau 1 minggu ya.
0: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya. Kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
1: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Imipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johair mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
3: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
1: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
8: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa, menuju Indonesia Emas 2045.

Berikut Pro 3, tetaplah bersama kami karena nanti rekan saya Fajar Nugroho akan bersama Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga dapat bergabung berpartisipasi dalam program Kopi Pro 3, Komentar Opini Pro 3 untuk menyampaikan komentar Anda dan opini Anda dengan tema yang nanti akan disampaikan secara langsung. Terima kasih untuk perhatian Anda, saya Rudi Zain undur diri, sampai jumpa.

RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, disingkat SP4N Lapor. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yakni melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat SP4N Lapor. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini mengatakan pembaruan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Komitmen tersebut melibatkan Menteri PAN-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Wakil Ketua Ombudsman RI. Selama 10 tahun berjalan, SP4N Lapor terhubung dengan 718 instansi yang terdiri atas kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
2: Dan bahwa SP4 Lapor ini merupakan satu sistem yang terintegrasi agar masyarakat dapat mudah untuk melakukan laporan kepada pemerintah dengan prinsip no wrong, no policy. Jadi tidak masyarakat dimanapun dia melakukan laporan tetap akan terhubung kepada instansi pemerintah yang harus menanganinya.
1: Adapun jumlah pengaduan yang dikelola mencapai 1.178.168 aduan dengan rata-rata 454 aduan per hari. Tingkat respon pemerintah terhadap pengaduan tersebut mencapai rata-rata 88,5%. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa implementasi SP4N Lapor juga untuk mendapatkan data dan masukan dari masyarakat.
3: Dan karena itu interoperabilitas antar KL menjadi sangat penting dan kami dari Kemkominfo fokus untuk membuat sistem yang andal untuk interoperabilitas yang sekarang sudah berjalan baik untuk 718 instansi maupun lembaga, tapi kita tentu inginnya lebih luas lagi.
1: Diketahui SP4N Lapor menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Dan penanda tanganan nota kesepahaman tersebut merupakan pembaruan komitmen yang sebelumnya komitmen serupa dilakukan pada 2016 sampai 2021. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi di berbagai rumah sakit. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza A di Indonesia, namun dalam kondisi kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tetap tenang. Adapun terkait ketersediaan obat influenza A, oseltamivir, dipastikan mencukupi di berbagai rumah sakit di Indonesia. Menkes mengingatkan obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Apabila obat dibeli sembarangan maka menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan hanya untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Penjelasan Menkes disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Obat yang ada, oseltamivir, kita ada di rumah sakit. Cuma obat ini, ahli juga menyampaikan, nggak bisa terlalu sembarangan diberikan. Karena dia bisa mengakibatkan resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal orangnya. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan ke orang-orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya tinggi. Gitu ya, jadi obatnya ada, cuma memang itu hanya diberikan di kasus-kasus yang komorbiditasnya tinggi atau parah. Nggak semua orang dikasih obat nanti bisa resisten malah parah. Ya.
1: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni dalam perbincangan bersama RRI Pro 3 mengatakan kasus influenza A di ibu kota mengalami kenaikan.
3: Kalau kita lihat data rutin yang dikumpulkan yang oleh Dinas Kesehatan, yaitu data surveillance kewaspadaan dini dan respon, kita lihat angka influenza di DKI Jakarta memang mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun 2025. Di bulan Juli sekitar 1.099 kasus, kemudian naik di bulan Agustus menjadi 1.789 dan sampai di bulan Desember ini sampai tanggal 20 kemarin sudah tercatat 1.763 kasus.
1: Menkes mengatakan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh. Masyarakat dihimbau untuk beristirahat dengan cukup, mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut, selanjutnya memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di awal Oktober, di hari pertama bulan Oktober, tanggal 1 Oktober 2026, bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara ada Bung Wisnu, ada Muti, dan juga kerabat kerja bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terawat kalau Anda, kami pilihkan kembali pada dini hari ini. Kami hadirkan kembali untuk Anda hingga pagi nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Topik kita di awal Oktober, di hari pertama bulan Oktober ini, berkaitan dengan perintah atau usulan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada para menterinya berkaitan dengan pengentasan peredaran atau penyalahgunaan narkotika. Presiden menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pada hari Selasa tanggal 29 September 2026. Dalam rapat tersebut, Presiden mengarahkan pengembangan model pendidikan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, terutama remaja dan anak muda. Jadi Presiden mendorong penanganan pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan. Jadi kita tahu bahwa lapas, lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia saat ini kondisinya over kapasitas. Ini salah satu di antara latar belakangnya, over kapasitas. Dan hampir persentase terbanyak itu adalah penyalahgunaan narkotika. Nah, Presiden mendorong agar harus dibuat sebuah pencegahan, mitigasi sebelum anak-anak muda Indonesia sejak dini itu tidak mengkonsumsi narkoba. Caranya gimana? Dengan pendekatan pendidikan. Nah, dalam rapat terbatas itu hadir juga Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan bahwa Presiden mendorong pemerintah untuk merumuskan pendekatan yang membantu pengguna narkoba pulih sekaligus bisa menjalani kehidupan yang produktif. Itu satu. Yang kedua adalah mengembangkan dan juga dengan dukungan teknologi pendekatan pendidikan untuk mencegah. Jadi yang pertama itu, yang sudah menggunakan itu, bagaimana nih pendekatan pendidikannya bisa diterapkan sehingga tidak menggunakan lagi yang sudah menjadi user, ya, pengguna narkoba. Nah, untuk yang belum, ya, formulasinya gimana agar tidak mencicipi atau mencoba-coba narkoba ini. Semua itu akan dirumuskan, termasuk juga pakar atau dokter peneliti yang hadir juga, termasuk juga dari dokter dari RSCM dan peneliti dari Universitas Indonesia yang turut hadir juga untuk menjadi bahan pemerintah dalam menyusun konsep rehabilitasi ini. Ini soal pengentasan peredaran narkoba, pengguna narkoba, dan juga menyelamatkan generasi bangsa. Bertepatan juga dengan hari kesaktian Pancasila di tanggal 1 Oktober ini. Kita akan hadirkan nanti perbincangan Pro 3 RRI mengenai hal tersebut. Tapi selepas jeda lagu dan juga informasi berikut ini.

0: Kita udah sering dengar tentang Pancasila, tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
3: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
4: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Terkait Presiden dorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan penanganan pecandu narkoba melalui pendekatan model pendidikan dan rehabilitasi berbasis teknologi. Arahan ini disampaikan dalam rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka pada Selasa 29 September. Pemerintah berfokus menyusun konsep rehabilitasi terpadu yang menyasar kelompok remaja dan anak muda, agar mereka tidak hanya sembuh dari ketergantungan, tetapi juga dapat kembali produktif. Lantas seperti apa dari perspektif kesehatan jiwa? Saat ini kami telah bersama psikiater bidang pengabdian masyarakat Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, PPPD SKJI, Dr. Lahargo Kembaren.
5: Wawancara Pro 3.
7: Salam sehat jiwa.
6: Salam sehat jiwa juga untuk Dr. Argo. Dr. Argo, dari perspektif kesehatan jiwa, bagaimana ini melihat dorongan Presiden untuk menangani pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan?
7: Ya, sebenarnya ini suatu hal yang sangat baik ya. Cuma dari perspektif psikiatri, kita perlu melihatnya dengan lebih kompleks gitu ya, bahwa ketergantungan narkoba atau kita sebut adiksi itu gangguan kesehatan yang sangat kompleks. Jadi ada perubahan pada sistem otak kita. Ya, ada yang mengatur reward, motivasi, kontrol, impuls, pengambilan keputusan, respon terhadap stres. Jadi memang penanganannya juga holistik gitu gitu ya. Jadi terkait juga dengan aspek pengobatan kalau ada masalah kesehatan mental, pendidikan, setuju tadi yang disampaikan Bapak Presiden, rehabilitasi, dukungan, keluarga, dan juga pada akhirnya nanti reintegrasi ya ke sosial. Nah, jadi butuh respon multidisiplin dan komprehensif. Dan kenapa pendekatan pendidikan ini menjadi hal yang penting? Kita bukan cuma ngasih ceramah tentang apa bahaya narkoba, tetapi di kami, di bidang kesehatan jiwa, pendidikan harusnya menjadi proses yang mengubah knowledge, pengetahuan dari orang ini, yang kemudian membuat dia jadi punya skill atau keterampilan, dan itu akan menjadi pola perilaku yang baru dan gaya hidup yang baru. Nah, itulah peran dari pendekatan pendidikan pada ketergantungan narkoba ini. Mbak Hana.
6: Baik. Nah, Dr. Argo, pada tahap seperti apa ini seseorang yang menggunakan narkoba perlu mendapatkan intervensi profesional dari psikiater atau tenaga kesehatan jiwa?
7: Yang pertama, dia perlu dilakukan assessment dulu gitu ya. Apakah memang sudah mengalami ketergantungan atau adiksi terhadap narkobanya? Nah, setelah itu baru diberikan intervensinya gitu ya. Kita akan lihat nanti berbagai aspek, seberapa berat ketergantungannya ini, apa konsekuensi dan dampak-dampak yang sudah terjadi, baik itu bagi kesehatan fisiknya maupun kesehatan mentalnya. Kesehatan mental misalnya, apakah ada gangguan cemas, depresi, keinginan untuk mengakhiri hidup, gangguan kontrol impuls. Dan kita lihat juga apakah sebenarnya gangguan-gangguan ini sudah terjadi sebelumnya atau merupakan dampak dari penggunaan narkobanya. Itu penanganan dari sisi psikiatrinya. Kemudian nantinya akan kita lihat juga bagaimana sebenarnya manajemen stres dari yang bersangkutan. Karena banyak sekali terutama anak remaja ya yang masih berpertumbuhan dan perkembangan, terutama sistem saraf otaknya, itu sulit sekali untuk mengatasi stres. Jadi ketika ada temannya yang menawarkan narkoba dan dikatakan bahwa oh ini obat yang ajaib, mujarab, bisa menyembuhkan kamu dari stres, dia nggak punya keterampilan itu untuk menolak hal yang seperti itu. Nah, pendidikan nanti akan juga sangat penting tuh peranannya, bagaimana membuat anak-anak terutama remaja jadi punya keterampilan ya, life skill untuk menghadapi stres dan juga tekanan dari teman sebayanya.
6: Baik, Dr. Argo, nanti kami juga akan lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda berikut ya, Dr. Argo.
7: Oke, Mbak Hana. Ya.
5: Catatan peristiwa.
8: Tanggal 30 September dikenang sebagai

0: Brigjen Sutoyo Siswo Wiharjo dan Kapten Letu Pier Andreas Tendian. Tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Podcast Internasional atau International Podcast Day. Podcast adalah rekaman audio digital dari program bergaya radio. Peringatan Hari Podcast Internasional dimulai pada tahun 2014. Dilansir laman National Day Calendar, Steve Lee, pendiri Modern Life Network, menciptakan hari ini untuk mempromosikan podcasting sebagai media hiburan dan pendidikan yang sangat baik.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Nah, Dr. Argo, tadi kan memang melalui pendidikan itu harus melalui life skill tadi ya. Bagaimana sekolah dan perguruan tinggi ini dapat memberikan edukasi tentang narkoba tapi tanpa menimbulkan stigma terhadap siswa atau mahasiswa yang sudah mengalami ketergantungan ini?
3: Ya, jadi tentunya stigma dan diskriminasi ini harus disingkirkan ya. Karena sering sekali kita mau ngomong, takutnya mereka jadi malah tahu dan pakai gitu ya. Jadi mindset atau point of view-nya ini yang harus kita rubah gitu. Karena menyampaikan suatu informasi tentang hal berbahaya, ya ada teknik dan caranya supaya ini menjadi suatu knowledge ya, pengetahuan gitu bagi yang bersangkutan. Nah, kenapa remaja seperti siswa dan mahasiswa ini penting? Karena tadi itu, sistem otaknya itu belum cukup baik ya untuk mengetahui bagaimana memutuskan sesuatu, lebih banyak emosionalnya gitu. Jadi, selain dari mengatakan bahwa narkoba berbahaya dan jangan makai, tetapi kita juga harus lebih banyak pada keterampilan praktis. Kalau lagi stres, saya harus gimana ya? Coping mechanism apa yang harus saya lakukan? Karena banyak anak-anak remaja tuh pakai narkoba sebagai bentuk coping mechanism-nya untuk mengatasi stresnya. Atau kalau diajak teman, saya gimana cara nolaknya nih? Nah, keterampilan itu kalau nggak diajarkan gitu ya, itu akan membuat anak remaja mudah tuh untuk jatuh kepada narkoba. Atau kalau dia memang pernah pakai, kalau saya craving atau sakau, saya harus mencari siapa nih? Pertolongan saya kalau lagi seperti ini, itu bagaimana? Setelah rehabilitasi, apa yang bisa saya dapatkan? Dan saya masih punya masa depan nggak? Nah, itu hal-hal yang begitu akan menjadi kurikulum ya dalam pelatihan di sektor pendidikan ini tentunya. Jadi yang terpenting kalau berbicara recovery, bukan cuma sekedar kita stop narkoba, tetapi membantu mereka untuk start a new life, gitu ya, hidup yang baru itu seperti apa. Dan itu bukan cuma sekedar pengetahuan tentang narkobanya, tetapi aspek-aspek terkait dalam kehidupan anak remaja ini yang perlu menjadi perhatian kita.
2: Nah, dokter, apa tanda-tanda awal perubahan perilaku atau kondisi psikologis ini yang perlu dikenali keluarga, lalu juga lingkungan pendidikan sebagai indikasi seseorang memang membutuhkan bantuan?
3: Ya, yang jelas kalau udah narkoba itu kan gangguan kejiwaan ya, gangguan mental perilaku akibat pemakaian zat. Nah, itu ada diagnosisnya tuh tersendiri. Yang jelas kalau orang udah pakai narkoba, dia akan mengalami perubahan pada pikiran, perasaan, sikap, dan perilakunya. Yang pertama tuh dari pikirannya gitu ya, kalau udah masuk ke adiksi, di dalam pikirannya tuh selalu ingin menggunakan narkoba gitu. Dan ini akan terjadi yang namanya toleransi. Sebelumnya dia misalnya pakai narkobanya 1/4 gram gitu ya, tapi kemudian dosis tersebut tidak cukup menimbulkan kepuasan bagi dirinya, sehingga dia harus menambah dosisnya, terus-terus menambah. Itu namanya efek toleransi. Kemudian ada efek withdrawal. Begitu dia putus zat, itu menimbulkan sensasi yang sangat tidak nyaman di fisik dan juga psikisnya. Nah, baru kita akan melihat perubahan emosinya. Biasanya orang pakai narkoba tuh emosinya bisa sangat sensitif, mudah marah gitu ya, baperan gitu, gangguan di pola tidurnya, pola makan, dan kita lihat performa sehari-harinya juga menjadi menurun, nilai-nilai di sekolah atau di kampusnya. Dan biasanya relasinya juga tidak terlalu terbuka lagi, lebih banyak mengurung diri, lebih banyak sendirian di kamar saja, dan juga mulai muncul perilaku-perilaku yang berbahaya ya, misalnya menghabiskan banyak uang, mencuri, ataupun menjual barang-barang. Nah, kalau udah ada gejala-gejala seperti itu, ya sebaiknya dilakukan konsultasi ya ke profesional kesehatan jiwa untuk bisa kita periksa dan diberikan penanganan yang cepat dan tepat.
2: Tapi kalau untuk Indonesia sendiri, apakah

0: saat ini memiliki cukup akses terhadap layanan rehabilitasi dan tenaga profesional kesehatan jiwa untuk menangani persoalan tersebut, dokter?
1: Oh iya, benar sekali ya. Di semua layanan kesehatan yang ada di Indonesia ini, tentunya layanan terhadap adiksi ini kita punya gitu ya. Dan ada jalur yang berjenjang ya. Jadi misalnya dari fasilitas kesehatan tingkat 1, klinik atau puskesmas, itu ada tuh screeningnya ya untuk melihat bahwa seseorang itu mengalami adiksi terhadap narkoba atau enggak. Kalau memang kapasitas untuk kemudian menanganinya itu tidak cukup, maka akan dirujuk tuh ke Faskes tingkat 2, rumah sakit umum. Di situ ada polisikiatri, dan setiap psikiater tuh punya kompetensi ya untuk menangani orang dengan gangguan jiwa karena narkoba ini. Kemudian juga bisa dirujuk ke Faskes tingkat 3, itu rumah sakit jiwa atau rumah sakit khusus kesehatan mental. Nah, di situ ada psikiater terlatih, dan juga sekarang kita punya subspesialis psikiatri adiksi. Jadi udah lebih sub lagi dia. Jadi penanganannya sudah cukup banyak. Artinya di setiap wilayah itu bisa ditangani, Mbak, kalau misalnya ada kasus narkoba yang terjadi dan masyarakat bisa mengakses layanan ini.
0: Baik. Nah, Dokter Argo, tantangannya dalam menghilangkan stigma terhadap pecandu narkoba supaya mereka mau menjalani rehabilitasi harus seperti apa ini, Dokter?
1: Ya, jadi yang terpenting itu harus diingat prinsipnya adalah 5R kalau saya sih ya. 5R itu apa? Yang pertama, recognize ya. Kenalin ini kalau sudah terkena gangguan dan apa nih dampak serta konsekuensinya. Nah, itu yang paling dasar. Yang kedua itu adalah rehabilitasi ya. Jadi lakukan terapi medis, datang ke profesional. Nah, baru tadi re-educate ya. Bangun kembali keterampilan hidup, cegah relapse. Dan berikutnya reconnect ya, jadi memang harus terkoneksi lagi dengan keluarga, dengan komunitas, dan yang terakhir adalah reintegrasi. Kembali dia bisa sekolah, kembali dia bisa bekerja, berkarya, dan juga bisa produktif. Nah, tahapan-tahapan ini yang perlu dilakukan sehingga akhirnya yang bersangkutan tetap punya masa depan untuk kehidupannya.
0: Baik. Nah, Dokter Argo, kan ini juga kadang masyarakat memandangnya sudah ada stigma begitu ya, kalau untuk sudah kecanduan narkoba. Lalu model ideal kolaborasi antara keluarga, sekolah atau kampus, tenaga kesehatan jiwa, pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menangani ketergantungan ini, maka harus seperti apa, Dokter Argo?
1: Ya, jadi pelayanan kesehatan jiwa untuk narkoba ini harapannya tidak hanya hospital based gitu ya, di rumah sakit saja gitu ya, tetapi juga harus community based. Artinya komunitas seperti sekolah, institusi, pendidikan, tempat ibadah, itu harus membuka diri gitu ya, bahwa ada loh sebuah masalah seperti ketergantungan narkoba ini yang harus menjadi perhatian kita. Melakukan seminar-seminar misalnya, ataupun pelatihan-pelatihan, atau ada komunitas support group, ada alur yang jelas ketika ada salah satu anggota masyarakat yang terkena itu harus bagaimana yang dilakukan. Ada yang namanya desa siaga sehat jiwa, kota sehat jiwa. Nah, itu akan membuat kemudian punya sistem ini daerah ini untuk ketika ada permasalahan tentang ketergantungan narkoba, mereka tahu nih apa yang harus dilakukan. Dan ini harus berkelanjutan, jangan hanya sekedar hit and run gitu ya, hanya sekali karena ada event, ada acara, ada kasus, tapi harus menjadi suatu gaya hidup nih, bahwa masyarakat kita itu masyarakat yang bebas dari narkoba. Dan tentunya kita menjauhkan stigma dan diskriminasi ini ya gitu. Jadi stop narkoba itu tidak berhenti di situ, tetapi juga bagaimana mereka bisa memulai hidup yang baru atau start a new life tadi, Mbak Hana.
0: Baik. Lalu kalau untuk tadi life skill untuk menolaknya, maka harus seperti apa ini, Dokter Argo? Mungkin dari perkataannya atau bagaimana?
1: Oh iya, gitu ya. Jadi karena kalau anak-anak remaja itu kan banyak dengan komunitas peer group-nya gitu ya. Dan sering sekali di peer group itu ada tekanan-tekanan tuh yang membuat mereka nggak bisa nolak. Lo kalau misalnya nggak pakai ini, lo nggak boleh gabung ya sama kelompok kita misalnya. Wah, lo cemen banget lo gitu ya. Gini aja nggak mau coba gitu ya. Cobain deh. Wah, ini kelihatannya lagi stres ya, banyak pikiran. Nih ada obat yang mujarab. Nah, hal-hal yang begini.

0: Iya, pertama tadi saya sebutkan bahwa overkapasitas lapas dan penghuni lapas itu persentase terbanyaknya itu penyalahguna narkoba. Lalu faktor keduanya adalah data dari Penegakan Hukum Nasional Polri 2026, total penanganan kasus narkoba di Indonesia sampai dengan September kemarin ada 24.000 lebih perkara, ada 32.000 lebih tersangka. Persentase untuk usianya gimana? Ini sangat miris. Yang terendah itu tahun 2026 itu usia 15 tahun. Prevalensinya 15 hingga 64 tahun. Tapi yang terbanyak kisaran usia produktif. Dari 32.000 lebih tersangka di tahun 2026. Ini data dari Polri 2026. Pengguna dari kalangan remaja 15 hingga 24 tahun tercatat mengalami kenaikan 2,53%. Bayangkan apa yang mau dicapai dari generasi-generasi yang kecanduan narkoba, padahal kita sedang menuju generasi emas ya, 2045 ke depan. Sementara ini datanya. Maka dari itu, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah melalui tidak hanya penegakan hukum, tetapi Presiden menginginkan agar komprehensif dan berkelanjutan pendekatannya melalui pendidikan. Baik itu pendekatan pendidikan bagi penyalahguna narkoba yang udah make, yang udah menggunakan narkoba, maupun yang belum. Yang belum itu preventif, pencegahan, mitigasinya. Pendidikan soal hukum kalau pakai narkoba itu hukumannya apa sih gitu ya, berapa tahun penjara, lalu dampak bagi kesehatannya gimana. Kalau untuk yang sudah menggunakan itu lebih kepada pendekatan pendidikan dan laboratorium dan juga rehabilitasi. Tapi ada formulasi praktik-praktik yang dikembangkan dari perguruan tinggi, kampus, sehingga proses rehabilitasi program narkoba terutama para remaja dan anak muda itu betul-betul dipastikan menyelesaikan permasalahan mereka, nggak balik lagi menggunakan, nggak menjadi pecandu. Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Mas Fajar yang cakep, temanku yang luar biasa.
0: Terima kasih Pak Dasrun, silakan Pak Dasrun.
1: Pada malam hari ini sengaja saya ingin komentar walaupun sebisa saya.
0: Iya.
1: Nah, komentar saya begini Mas Fajar, ya memang ya sudah tahu bahwa minuman keras itu memang seolah-olah itu jadi masalah, satu masalah sampai ribuan masalah.
0: Minuman ternyata keras, tapi kalau kita bahasnya narkobanya nih Pak, minuman keras sama narkoba mungkin satu paket kali ya? Atau gimana?
1: Ya iya. Tapi ternyata ya itu kok yang jadi bandarnya, yang mengedarnya itu kok seolah-olah kayak tidak takut dibahas apa saja. Tapi ternyata gimana ya, memang ya walaupun ya dilarang, tapi memang sudah jadi jembatan orang kaya seperti dia yang jadi perilaku. Tapi ya seandainya cuman dibilangin saja, dilarang saja, kalau orangnya masih dihidupi mungkin ya sampai kapanpun tidak ada selesainya.
0: Tapi kalau dari pendekatan pendidikan melalui pendidikan ini efektif nggak menurut Pak Dasrun? Atau justru penegakan hukumnya nih bagi para gembong narkoba, para bandar besar gitu yang yang dihukum gitu Pak Dasrun?
1: Ya, tapi ternyata yang dihukum saja ya sering-sering itu apa boleh dikatakan kabur dari tempat hukumannya.
0: Masa? Masa?
1: Ya, itu sih yang jangan di lapas Cibinong.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Dasrun. Ya.
1: Ini salam untuk Bapak Kedidi yang ada di Semedo nih.
0: Oke, salam ya Pak Didi. Terima kasih Pak Dasrun. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman Pak Dasrun atau yang mendengarkan Siaran Pro 3 RRI yang mau bergabung silakan 021-352-3172, 386-6712, 386-2375 atau di 384 4545. WhatsApp kami saja juga bisa di 081-399-399-888. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Oh, selamat dini hari. Ya, silakan Pak Wibi.
1: Narkoba mau diberantas.
0: Narkoba ini ya tentu saja mau diberantas, tapi pendekatannya itu selain penegakan hukum, dari pendidikan nih. Presiden mendorong penanganan narkoba ini lewat pendekatan pendidikan. Kalau menurut Pak Dasrun gimana? Pak Wibi gimana?
1: Melalui pendidikan. Jadi bagaimana yang tidak sekolah itu, Bang? Di Makassar banyak yang tidak sekolah itu, malah juga lebih bahaya lagi, bebas dia.
0: Nah, ini menarik juga nih. Ini menarik nih. Kalau dari sektor pendidikan, tapi para penyalahguna narkoba ini justru yang tidak bersekolah, apakah kena programnya itu? Gitu ya pertanyaannya Pak Wibi ya.
1: Itu. Karena saya lihat saja di anak-anak yang tidak sekolah ini, mana minuman keras, mana merokok, malah menghisap lem. Nggak tahu lem apa dihisap-hisap berganti-gantian itu. Justru yang di luar yang berbahaya ini, karena mereka bebas.
0: Oke.
1: Dan yang kedua, bagaimana bisa berantas narkoba? Di penjara pun juga orang bisa mengatas narkoba. Ini problem negara kita ini. Makasih.
0: Wah, ini lagi-lagi Pak Dasrun tadi menekankan, kalau bisa tuh jangan yang hanya penggunanya, tapi yang memiliki bandar besarnya ini yang ditangkap. Kalau sudah ditangkap, menjalani hukuman dengan sesuai dengan hukum yang berlaku, nggak plesiran kalau kata Pak Dasrun tadi. Pak Wibi mengatakan sama ya, ini soal penegakan hukum ya, kurang lebihnya hampir senada lah tentang hilirnya. Sementara kita bicara soal hulunya nih, pendekatan dari dunia pendidikan, baik itu yang sudah menggunakan narkoba melalui sistem rehabilitasi dengan pendekatan pendidikan dan riset dan lain sebagainya, maupun mitigasinya, pencegahannya, preventifnya. Pak Batoli di Sibolga, halo.
2: Iya, assalamualaikum, Bung Fajar.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Pak Batoli.
2: Narkoba ya, hari narkoba sedunia ada, Bung Fajar ya.
0: Iya, anti narkoba. Iya, hari anti narkoba.
2: Ada BNN-nya. Kenapa nggak ada KPK-nya narkoba ya? Komisi Pemberantasan Narkoba.
0: Itu BNN-nya itulah, Pak. kalau dari tugasnya itu ya BNN-nya lah.
2: Seharusnya, tapi cuman yang menyelidik yang apa itu tetap polisi kan.
0: Betul. Iya, jadi harus dari berbagai unsur, elemen dari masyarakat, pegiat anti narkoba, lalu juga dari pihak kepolisian, sama seperti KPK gitu maksudnya, dari komisioner KPK. Iya,
2: semua komisi ASN,
0: kepolisian,
2: militer itu harus ada bagian kenarkobaannya, karena memang oknum-oknum mereka kan ada yang tersangkut Ferdi Sambo ya kan, PR itu nggak hanya dipecat gitu, karena ini dua kejadian luar biasa ya, KLB extraordinary crime ya, sama kayak korupsi kan,
0: sedunia
2: gitu loh, mewabah secara pandemi global, itu kayak melebihi COVID, Bung Fajar kan. Nah, sekarang kejadiannya gini nih, ini dilakukan pendidikannya formal atau non formal?
0: Ini harusnya sih formal ya, karena melibatkan dari Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, dari pakar, dari dokter RSC berbagai rumah sakit, lalu juga dari peneliti-peneliti dari universitas ternama Indonesia, termasuk juga merumuskan bagaimana masuk ke dalam kurikulum sekolah gitu, tidak hanya di perguruan tinggi, Pak Wibi.
2: Iya.
0: Pak Matoli.
2: Andaikan ini ada badan PBB khusus narkoba ya, saya pikir inilah penyadarannya bahwasanya ini musuh semua negara ya, musuh generasi banyak ya kan. Dan paling tidak begini, Bung Fajar, kira-kira kalau mereka yang penyintas, pemakai ini ya, bisa nggak dia naik kelas menjadi kurir? Jadi bandar atau ini aja, bisa nggak mereka mendonorkan darahnya? Masih ada nggak orang yang mau pakai donor orang narkoba? Udah pada takut kan? Karena kan nggak akan bersih itu pembuluh darahnya, Bung Fajar. Berarti kan sudah akut. Cuman kan penindakan di kita, edukasi, sosialisasi, ya mungkin sekarang panas-panas, besok mulai redup. terus kita nggak tahu apa yang dapat polisi itu dimusnahkan nggak disaksikan oleh publik. Sekarang kan begitu. Kepemimpinan kita munculkan dong.
0: Iya.
2: Kata, narasumber ada 5 R. Recognize, rehabilitasi, re-educate, re-apa lagi tadi kan banyak.
0: Iya, iya, iya.
2: Ini bisa nggak dibikin gini?
0: Oke, baik.
2: Iklan di TV, iklan di artis-artis budaya itu dibuat filmnya. Jadi kasih penghargaan.
0: Iya.
2: Berlomba-lomba bikin ininya, jingles lagunya.
0: Oke, baik.
2: Jadi orang yang mikir, oh iya iya, narkoba itu rupanya udah dibicarakan ya dalam bentuk lagu.
0: Oke, baik.
2: Dalam bentuk karikatur gitu loh.
0: Baik, makasih Pak Mantali.
2: Ormas kepemudaan juga disadarkan lah ya.
0: Iya, ormas kepemudaan menarik. Ya, terima kasih Pak Mantali. Karena prevalensi pengguna narkoba itu usia produktif 15 hingga 20-an tahun yang tertinggi. Ada kenaikan, bukan yang tertinggi, ada kenaikan pengguna narkoba di usia produktif. Pak Matoli mengatakan perlu ada pendekatan tidak hanya dari dunia pendidikan, tapi apa yang dekat dengan keseharian anak-anak muda ini agar pesannya sampai, agar tidak terlalu normatif, agar tidak hanya sekedar spanduk, dibaca enggak, tetap menggunakan narkoba begitu. Tapi bagaimana pendekatannya? Dari lagukah yang biasanya itu kan kita anak-anak muda itu dekat dengan sosial media. Ada pesan-pesan di situ dengan bentuk tulisan ataupun gambar yang bergerak atau video, tapi dengan lagu-lagu yang lebih apa ya, informatif ya sifatnya kepada untuk pencegahan narkoba. Itu saran dari Pak Matoli. Pak Wibi tadi mengatakan tadi Pak Matoli dan juga Pak Wibi mengatakan kegelisahan juga nih, kalau sudah ditangkap barang buktinya itu benar dimusnahkan enggak? Karena mungkin berkaca dari pengalaman kasus salah seorang atau beberapa oknum ya pihak kepolisian yang memperjualbelikan barang bukti narkoba. Ya, lalu juga kita ingat bagaimana mantan Kapolda Irjen Teddy Minahasa. Ini kasus yang sempat heboh, sempat besar, lalu juga ada di Tangerang Selatan ada kaset res narkobanya justru itu kedapatan menjual narkoba. Lalu ada beberapa oknum-oknum kepolisian lain ya yang kemarin itu sempat kita bahas juga di Pro 3 RRI. Ini menjadi kegelisahan juga. Sebelum sampai ke pendekatan pendidikan dan juga riset dan lain sebagainya untuk rehabilitasi pencandu narkoba, perlu dari hulunya lagi, lebih dalamnya lagi, yaitu bagaimana memberantas si pemiliknya, si gembong besarnya, si pengedarnya, sebelum sampai kepada pengguna narkoba. Mungkin pesannya seperti itu ya. Pak Saiful di Riau. Pak Saiful, selamat dini hari. Silakan Pak Saiful.
3: Ya, saya kan simpel aja Mas. Beri kesukaan orang itu kita penuhi. Maksudnya orang yang tertangkap narkoba ini kita ungsikan sebuah pulau khusus. Pulau yang belum ada penghuni.
0: Lalu
3: kita tanami di situ ganja apa biar mereka berganja ria di situ kan.
0: Lalu
3: jadi nggak ada hukuman biar mereka mati di situ
0: kan. Iya. Oke, baik, makasih Pak Saiful. Tidak menyembuhkan dong. Ini kita menuju generasi emas. Kalau generasinya yang kecanduan makin banyak terus kemudian nggak ada, ya gimana? Indonesia emasnya gimana, Pak Saiful? Ini mungkin saya bacanya sebagai kegeraman masyarakat soal belum tuntasnya pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia ya. Ibu Selvika Ibnado. Ibu Selvika, selamat dini hari.
4: Ibu Selvika, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, silakan. Ya.
5: Kalau buat saya orang awam ini tentang narkoba, yang paling utama diberantas ialah pengedarnya paling utama. Pengedar, cari baik-baik. Ini didapati orang yang mengedar kebanyakan orang yang berpangkat kebanyakan.
0: Aduh.
5: Pertama-tama pengedarnya. Dan bisa baca Pak Prabowo untuk mau pendidikan. Benar, yang utama pendidikan spiritual, keagamaan.
0: Spiritual, keagamaan. Ya.
5: Terutama termasuk keluarga. Keluarga harus memberi pemahaman yang benar tentang iman kepada anak. Iya. Kalau Tuhan tanamkan iman anak kita dari kecil,
0: yeah,
5: sampai mereka tumbuh dengan benar, anak akan terhindar dari narkoba.
0: Mm-hmm.
5: Harus saya saja orang awam selalu berjalan-jalan kan, karena kita pembuat kue selalu jalan-jalan.
0: Yeah.
5: Kadang-kadang siang-siang anak-anak ada di muka umum isap-isap itu lem-lem.
0: Oh, lem. Tadi sempat disinggung oleh pendengar kita juga, Pak Wibi di Makassar. Wah, senada juga di Manado juga.
5: Iya, lem. Lem, banyak. Hanya dibuka, buka-buka jalan.
0: Di pinggir-pinggir jalan ya, itu bisa dilihat oleh masyarakat gitu. Ya, ya, ya.
5: Ini kan masyarakat langsung di muka bank,
0: di
5: apa,
0: ya, ATM. Ya. Oke.
5: Okay. Saya lihat sendiri, saya bukan main.
0: Iya.
5: Jadi itu pertama, orang berikan pendidikan spiritual tentang keagamaan.
0: Iya.
5: Kemudian bank berantas dengan benar, pemerintah berantas dengan benar itu pengedar narkoba.
0: Gembong narkobanya. Oke, bandarnya. Baik. Oke, baik. Makasih Ibu Selfie. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat ini hari. Udah pagi mungkin ya di Manado ya. Senada mungkin ya dengan pendengar-pendengar kita di sesi pertama tadi, ya mungkin lebih memfokuskan. Iya, bagus untuk pendidikan, untuk pendekatan melalui pendidikan, terutama bagi generasi muda yang sudah terlanjur pengguna narkoba. Bagaimana caranya merumuskan, memformulasikan pendidikan yang pas sehingga mereka setelah direhabilitasi tidak menggunakan lagi, tidak kembali lagi menggunakan narkoba, atau dari sistem pendidikan, kurikulum dan lain sebagainya agar sifatnya sebagai pencegahan, agar generasi muda dari tingkat SD itu sudah mengenal bahaya narkoba sesuai dengan zamannya. Mungkin konteksnya sekarang-sekarang ini sudah canggih ya, sudah mungkin anak-anak zaman sekarang ini sudah bosan dengan sosialisasi secara formal, sosialisasi bahaya narkoba secara kaku gitu ya. Karena zamannya sekarang sudah sangat berubah, teknologi sudah canggih, mereka lebih banyak mengkonsumsi media sosial ya, internet, yang lebih unsur edukatif tapi menyenangkan mungkin bisa ya, seperti tadi sempat diusulkan oleh Pak Matoli, mungkin dalam bentuk lagu yang lebih mudah diingat dan lain sebagainya, apapun itulah. Tapi yang jelas beberapa pendengar kita lebih fokus juga kepada bandar besarnya nih, harus ditangkap dulu nih, supply-nya dulu, jangan demand-nya dulu. Mungkin berbarengan lah, nggak bisa supply-nya aja, demand-nya nggak di apa-apain, tapi supply-nya juga harus di cut dulu, dipotong dulu, ditangkap dulu, dihilangkan dulu. Meskipun demand-nya mungkin tinggi ya, demand-nya adalah masyarakat ya, baik itu segala macam usia dan juga profesinya, baik itu anak sekolah, anak kuliah, pekerja dan lain sebagainya, tapi kalau bisa berjalan beriringan antara supply dan demand, itu juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk bisa memotong atau menghilangkan peredaran narkoba di Indonesia. Nanti kami kembali di sesi yang kedua dalam Kopi Pro 3.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kodim 1424 Sinjai menyalurkan 5.000 kubik air bersih membantu warga terdampak di Sinjai Timur akibat kemarau panjang.
1: Kemarau panjang membuat warga di sejumlah wilayah Sinjai Timur kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi ini mendorong Kodim 1424 Sinjai bersama PDAM dan Damkar menyalurkan 5.000 kubik air untuk membantu kebutuhan warga di 4 dusun Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada 29 September 2026. Penyaluran air bersih dilakukan di Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur dengan mengerahkan 2 armada truk dari PDAM dan Damkar Sinjai. Pelaksana tugas Kasdim 1424 Sinjai, Kapten Infantri Zainuddin menyebut, bantuan air bersih ini merupakan bagian dari rangkaian ke-81 TNI sekaligus merespon kebutuhan warga yang terdampak kemarau.
2: Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur membutuhkan air karena hari ini adalah musim pada saat musim kemarau, kekurangan air di masyarakat, kurang sumber air karena kemarau. Rencana 2 dari 6 tal 1 mobil dari 1 mobil isinya 5.000 kubik satu mobil di semuanya situ.
1: Warga terlihat berbondong-bondong mengambil air menggunakan ember, baskom, hingga wadah penampungan air. Salah satunya Hasniati, warga Dusun Bainang, yang mengaku sudah sekitar 2 bulan kesulitan mendapatkan air sebab sumur dan sungai di sekitar pemukiman mulai mengering.
3: Ya, butuh sekali, Pak. Ada sungai tapi kering, tidak ada mata air. Sungai saja tapi kalau kering, sungai tidak ada gitu, air di sumur. Nah, terima kasih ini, Pak, dibantu air.
1: Penyaluran air bersih ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama kemarau masih berlangsung. Bantuan air juga dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari dan konsumsi masyarakat.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada hari Selasa. Berikut laporan Desi Anugranov.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027 menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 29 September 2026. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pembahasan RUU APBN 2027. Antara lain, pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat Rp17.500, serta tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,9%.
2: Kesepakatan Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah atas asumsi makro antara lain, pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah terhadap US dollar 17.500, suku bunga SBN 10 tahun 6,9%.
1: Said menambahkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% disepakati sebagai salah satu pijakan untuk memperbesar nilai perekonomian nasional. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazarah mengapresiasi DPR RI yang telah menyetujui RUU APBN 2027 di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia mengatakan APBN 2026 telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan termasuk bencana, stabilitas harga, serta ketersediaan energi dan pangan.
3: Sepanjang tahun 2026 ini, APBN telah bekerja secara fleksibel dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan. APBN bergerak cepat menangani bencana, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi dan pangan di tengah kenaikan harga minyak dunia dan juga ancaman El Nino. Sekaligus APBN memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha.
1: Lebih lanjut, Suhasil juga menyampaikan, APBN juga memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha. Dalam postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965, yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada patah menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah, sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya, berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat Hari Lahir Kesaktian Pancasila.
1: Memori Kolektif Bangsa. Banyak orang mengenal Bung Karno sebagai proklamator, presiden pertama Indonesia, dan orator yang mampu membakar semangat jutaan rakyat. Tapi sebelum menjadi sosok sebesar itu, Bung Karno ternyata sudah menuangkan gagasan politiknya dalam tulisan. Namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Tapi ini bukan sekedar kumpulan tulisan. Di dalamnya kita bisa melihat bagaimana cara Bung Karno memandang kolonialisme, imperialisme, perjuangan rakyat, sampai gagasannya tentang persatuan bangsa. Yang menarik, sebagian tulisan di dalam buku ini berasal dari masa ketika Indonesia bahkan belum merdeka. Artinya, kita bisa melihat langsung bagaimana seorang Soekarno muda membangun pemikirannya jauh sebelum ia berdiri di depan mikrofon dan membacakan teks proklamasi. Dan mungkin ada satu hal yang sering luput dari perhatian, Bung Karno tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan dengan pidato, ia juga memperjuangkannya dengan gagasan dan tulisan. Jadi, kalau selama ini kita mengenal Bung Karno hanya dari foto, pidato, dan proklamasi, mungkin sudah waktunya kita mengenal Bung Karno dari pikirannya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendorong penanganan pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikbudristek, Brian Yulerto mengatakan bahwa langkah ini diharapkan dapat membantu menekan penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan anak muda. Ia mengatakan sejumlah dokter dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM dan peneliti Universitas Indonesia menyampaikan bahwa rehabilitasi pengguna narkoba tidak hanya dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi. Sebab pendekatan pendidikan ini dinilai juga bisa digunakan dalam proses penanganan dan rehabilitasi pecandu narkoba. Pemerintah juga akan mempelajari praktik penanganan narkoba di sejumlah negara yang telah menerapkan pendekatan pendidikan dalam rehabilitasi. Kajian ini nantinya juga akan melihat bagaimana pemanfaatan kemajuan teknologi dalam proses rehabilitasi. Dan seperti apa kemudian pendekatan yang akan dijalankan dan bagaimana dunia pendidikan bisa ikut mengambil peran di dalamnya? Ini kami akan berbincang bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikbudristek, Bapak Amih Al-Humami.
0: Wawancara Pro3.
1: Salam sehat. Pak Amih, Presiden baru saja mendorong ya agar penanganan pecandu narkoba dilakukan melalui pendekatan pendidikan. Bagaimana Kemdikbudristek menyikapi arahan ini?
2: Iya, ini satu reaksi yang sangat bagus ya dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kasus korban penyalahgunaan narkoba terutama di kalangan anak-anak remaja. Dan kita tahu bahwa menurut catatan BNN ya, ini amat sangat merisaukan karena di antara jumlah korban yang sangat banyak, total nasional itu mencapai 4,2 juta lah kira-kira itu. Dan dalam kelompok umur remaja dan dewasa itu kira-kira mencapai 28%, jadi besar sekali. Okay. Dan karena itu maka menjadi sangat riskan kalau misalnya mereka menjadi korban dan tidak ada penanganan secara sungguh-sungguh dan sistematis dan tepat itu.
1: Luar biasa
2: karena
1: sekali
2: pada umumnya,
1: angkanya ya Pak Amih.
2: Betul, besar sekali. Dan kalau kita tarik di kelompok umur yang bahkan mencapai anak-anak usia sekolah, katakanlah 13 sampai dengan 18 itu juga lumayan banyak.
1: Iya.
2: Dan ini amat sangat merisaukan dan karena itu maka menjadi sangat penting dan mendesak untuk menangani mereka dengan pendekatan yang secara psikologis dan juga termasuk juga melalui cara-cara pendidikan yang baik gitu.
1: Oke, dengan pendidikan konsepnya akan seperti apa nanti?
2: Yang pertama gini, kita akan memahami mereka itu sesungguhnya adalah sebagai korban. Dan mereka itu umumnya ya karena salah pergaulan, terus karena mereka mendapatkan persuasi dari kawan-kawan mereka dan kemudian terpengaruh karena mungkin juga dari sisi ketahanan keluarga ya, dan dalam konteks ini mungkin pendidikan keluarga itu menjadi sangat penting dan tepat gitu untuk menjadi benteng pertama gitu, memagari anak-anak itu supaya jangan sampai terpengaruh pada pergaulan-pergaulan yang daya rusaknya tinggi dengan menggunakan narkoba itu.
1: Okay.
2: Nah, dalam hal mereka sudah jadi korban, maka kita harus juga memperlakukan mereka itu tidak menggunakan pendekatan hukum. Ya, mungkin kita harus memilah kasus ya. Kalau misalnya itu mereka menjadi bagian dari jaringan, barangkali bisa dipela dan ini tugas polisi lah untuk mengidentifikasi secara jelas ya.
1: Okay.
2: Tapi dalam hal bila mereka itu sepenuhnya adalah korban, maka penanganannya pun juga harus dari sudut non-hukum gitu. Jadi dalam hal ini adalah pendidikan, pembinaan mental, penyuluhan, dan juga mungkin penguatan karakter, atau yang selama ini bahkan yang agak khusus ya, unik dilakukan di pondok pesantren di Suriyalaya itu misalnya, itu juga bagian dari upaya penanganan melalui jalur pendidikan gitu.
1: Oke, artinya diberikan kesempatan kedua untuk mereka kembali ya ke jalur yang benar ya Pak Amih, bisa dikatakan seperti itu.
2: Iya, betul.
1: Tapi sejauh ini bagaimana edukasi ke sekolah-sekolah ataupun pelajar terhadap penyalahgunaan narkoba, Pak Amih?
2: Gimana? Tadi agak terputus.
1: Edukasi terhadap siswa ke sekolah-sekolah terhadap penyalahgunaan narkoba. Kenapa masih ada saja siswa yang terjerat di narkoba?
2: Ya ini kan ada jaringan yang agak susah di ini apa di karena mereka sifatnya clandestine ya dan apa menyasar kepada kelompok-kelompok yang rentan gitu dan itu tidak heran kalau sebagian dari mereka itu adalah anak-anak usia sekolah. Dan mereka terutama gampang dirayu, gampang dibujuk itu. Gampang di apa? Dimanipulasi gitu.
1: Okay.
2: Dan cara-caranya juga sangat halus gitu dan mereka untuk keperluan itu maka apakah guru, apakah dan terutama guru dan orang tua ya. Harus juga memberi pemahaman bahwa kalau ada apa ajakan-ajakan yang untuk membeli atau untuk mencoba benda-benda barang-barangnya di situ asing yang belum pernah sama sekali jangan sampai terpengaruh gitu. Dan harus dikatakan apa di penyuluhannya di sekolah atau di rumah bahwa ya kan macam-macam itu kemasannya kan kalau serbuk itu sudah sangat umum terus di dengan permen dengan apa segala macam itu untuk menyamarkan tapi itu adalah isinya narkoba dan yang seperti itu harus diketahui betul oleh para guru atau para orang tua gitu.
1: Iya, akhirnya sama-sama memahami bahwa bahaya dari narkoba banyak sekali dampaknya termasuk pemahaman ya kepada siswa sendiri, Pak Ami.
2: Iya, betul.
1: Oke. Jadi nanti ketika ini dijalankan, anak-anak yang tercandu narkoba, apakah nantinya akan dikumpulkan dalam suatu apa ya, suatu sekolah seperti itu, kemudian diberikan penyuluhan, pendampingan psikologis atau seperti apa, Pak Ami? Apakah akan masing-masing per individu?
2: Ya ini memang selalu harus ada special treatment ya, jadi perlakuan yang khusus dalam karena ini betul-betul kasusnya unik dalam pengertian bahwa tidak bisa di gunakan cara-cara yang biasa, karena kan faktor psikologis terus efek pada lingkungan, pada pertemanan itu kan berat sekali.
1: Okay.
2: Mereka apa reaksi terhadap apa interaksi pertemanan itu bisa merusak, bisa mengganggu gitu dan mereka kan apa ada kecenderungan untuk memberontak kan dari efek dari kecanduan itu dan dalam situ maka terapi psikologisnya itu menjadi harus ketat gitu. Jadi tidak cukup juga hanya sekedar guru konseling atau guru BK itu harus ada yang paham betul cara ilmu psikologis dan juga bagaimana cara teknik menangani korban narkoba itu.
1: Baik, Pak Ami, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung dalam perbincangan kita sore ini 0213523172 0213844545. Saya sama Pak Soandi Samarinda. Selamat sore Pak Soan.
3: Selamat sore.
1: Ya, silakan.
3: Saya senang kalau berbicara masalah pendidikan ini ya.
1: Ya.
3: Paling senang saya. Sebetulnya anak-anak yang korban daripada narkoba, apa salah dia namanya ya, itu tidak pada sekolahan itu Bapak. Justru berada di luar sekolah.
2: Ya.
3: Kalau kita yang berada di sekolah itu, biasanya tuh anak-anak itu ketika dia bajunya keluar saja, kita tegur. Tapi ketika cikal bakalnya baju keluar, kancingnya tidak penuh di kancing, dan tidak pakai lokasi itu dibiarkan, nah ini akan potensinya ke situ besar sekali itu ya. Nah kemudian saya ada melihat satu sekolah di Mojokerto, Mojosari namanya di Desa Punggi itu, berapa tahun yang lalu di salah satu SMK itu, di situ di gerbangnya, di bandoknya ada tulisan itu Pak, pengguna narkoba dilarang masuk ke area sekolah ini. Kemudian di taman-taman itu dihimbau di depan kelas-kelasnya itu, bahkan di dalam kelasnya itu ada gambar-gambar beginilah korban narkoba, beginilah begitu dan seterusnya. Nah ini motivasi-motivasi seperti ini pernah saya temukan di salah satu sekolah ini gitu ya, dan bahkan di Tegal ada juga itu, di Tegal ada juga. Jadi gini, saya 12 tahun ya jadi kepala sekolah. Ketika saya keliling di depan sekolahan, di depan kelas-kelas itu, di kotak-kotak sampah, saya melihat kok banyak kotak air minum-minum kotakan itu kok banyak sekali. Saya periksa di kantin, tidak ada jualan. Tidak ada jualan. Ternyata begitu saya periksa, saya tutupnya itu, saya tutup kuat, baru saya picik. Ternyata ada lubang yang diinjeksi begitu, ditutup dengan selotip, Pak.
1: Ada pengelabuan nah, ya dari...
3: Ya, jadi ada sulut di situ yang menutup, ternyata minuman kemasan itu sudah dicampur oleh pengedar gitu. Ini yang berbahaya di situnya ya. Terima kasih, selamat sore.
1: Terima kasih Pak Sowan. Silakan Pak Amih ditanggapi.
2: Terus sekali ya.
1: Ya,
2: Pak Sowan tadi ya, karena itu merujuk pada pengalaman dan itu pentingnya kampanye publik tadi itu Pak Fira ya, melibatkan BNN terutama karena BNN kan yang tahu persis itu apa bisa mengulas dan juga membuat ilustrasi tentu karena berdasarkan pada ini pada kasus-kasus tertentu yang ditemukan itu dan apa saja yang modus-modus yang biasanya dilakukan oleh para pengedar itu dengan sasaran anak-anak usia sekolah atau remaja. Nah kalau misalnya menggunakan alat peraga apa saja yang mungkin saya kira itu BNN pasti punya banyak itu dan kemudian kampanye publik di sekolah menerangkan ini loh yang disebut narkoba itu dan bendanya seperti apa terus kemungkinan bentuk-bentuk kemasannya itu macam apa saja yang tadi bahkan juga ditemukan dalam bentuk botol yang itu di bagian dari pengelabuan itu itu kalau diterangkan dan juga apa setiap hari atau di waktu-waktu tertentu itu akan menjadi bagian dari upaya apa, pencegahan itu. Tapi memang betul sekali yang disampaikan Pak Solo tadi itu kasusnya itu ya para pengedar menyasar siswa tentu tidak langsung di kompleks sekolah.
1: Betul.
2: Tapi mereka sudah tahu bahwa target empuk itu adalah anak-anak usia mereka itu dan mereka cari cara di mana kemungkinan bisa menjerat mereka itu tentu di luar sekolah. Nah itu yang tentu diwaspadai betul terutama kan bagi orang tua kan. Nah menghitung waktu ya antara masa di sekolah berapa jam, jarak sekolah ke rumah berapa lama dan kalau misalnya dia terlambat anak ini ya kemana saja. Itu yang bagai strategi seperti itu yang juga harus dilakukan oleh orang tua untuk dalam rangka tadi memastikan. Apa pergerakan anak itu dari rumah ke sekolah dan kemungkinan apakah berbelok arah atau singgah kemana dan itu terjadi peristiwa apa itu yang harus dimonitor oleh orang tua gitu.
1: Yang tidak terpantau oleh orang tua ataupun sekolah ya dalam hal ini guru bagaimana di luar lingkungan sekolah agar lebih apa ya menjaga diri agar tidak terpapar dari narkotika. Tapi sejauh ini kolaborasi dengan beberapa pihak seperti apa? Mungkin dari BNN ataupun dengan pihak-pihak lainnya dari Kemdikti Saintek untuk agar anak-anak kita tidak terpapar narkoba, Pak Ami?
2: Ya, yang sudah ini sebagai bagian dari kampanye publik nasional, Mbak Fira ya. Dan karena ini kesadaran betul-betul untuk menciptakan kesadaran betapa berbahayanya gitu. Dan karena itu. Pihak pemerintah dalam hal ini melalui kementerian ya, dan sebenarnya ini di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan karena mereka yang punya sekolah atau dengan guru-guru pengawas gitu dan mereka melakukan penyuluhan dan agenda apa kampanye publik itu memang rutin dilakukan dan itu dalam rangka membangun kesadaran publik secara luas supaya dari langkah pencegahan dan termasuk juga penanganan mereka yang jadi korban gitu.
1: Baik, jadi kalau misalnya ada anak yang terpapar narkoba, ini harus apa? Langkah paling sederhananya apa yang pertama dilakukan, Pak Ami?
2: Yang pertama mungkin gini ya, apa identifikasi mereka. Ini kan ada gradasinya ya, ada yang baru pada tahap pertama awal mungkin baru percobaan, jadi mungkin belum ada efek fisik atau efek psikologis. Tapi ada yang sudah betul-betul kecanduan berat gitu. Nah itu harus ada penanganan khusus karena mereka yang sudah kecanduan berat itu umumnya ya sudah tidak bisa sekolah itu. Nah kalau sudah tidak bersekolah itu kan berarti kepada keluarga, kepada orang tua. Tapi dalam hal ini mereka juga harus tetap diperhatikan bahwa dalam proses pendampingan dan dalam proses penyembuhan itu itu apa kemungkinan kalau misalnya ada proses pembelajaran ya dilakukan pembelajaran oleh apakah orang tua atau guru yang ditugasi menjadi guru pendamping gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ami. Kita harapkan semoga anak-anak kita tidak semakin banyak yang terpapar narkoba dan juga

0: Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pier Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
1: Presiden dorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Kami akan perbincangkan bersama pengamat pendidikan UIN Jakarta, Jejen Musfa.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jejen, kabar baik Pak Jejen. Pak Jejen juga kabar baik ya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Oke. Nah Pak Jejen, bagaimana melihat dorongan Presiden untuk menangani pecandu narkoba melalui pendekatan pendidikan ini Pak Jejen?
3: Ya, saya mau terus terang kalau saya belum baca ya, yang dimaksud melalui pendidikan itu seperti apa? Karena sebenarnya metode yang selama ini dipakai saya yakin juga menggunakan di dalamnya ada pendidikan ya, dalam pengertian ada unsur-unsur. Pendekatan yang mana tujuannya agar yang bersangkutan sembuh ya dari ketergantungan. Mungkin kalau yang dimaksud melibatkan pakar di bidang psikologi, di bidang narkotika, ya katakanlah melibatkan fakultas psikologi misalnya yang punya keahlian, punya kepakaran di bidang itu, termasuk juga fakultas kedokteran ya. Jadi ada dua Mbak Hana, paling tidak ya kalau kita terjemahkan secara bebas bahwa bisa jadi Presiden ingin melibatkan fakultas kedokteran dan fakultas psikologi. Kira-kira demikian ya kalau kita tangkap maksud Pak Presiden.
1: Baik. Lalu kalau untuk keefektivitasannya sendiri, seberapa efektif ini pendidikan dapat menjadi instrumen untuk mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus membantu penanganan mereka yang memang sudah mengalami ketergantungan ini Pak?
3: Iya, ini kan tidak mudah ya untuk orang-orang yang sudah di level tertentu untuk betul-betul bisa bersih ya dari narkoba gitu. Karena itu sepertinya Pak Presiden ingin orang-orang ini betul-betul bersih 100% ya dalam pengertian tidak terjebak kembali ke dalam narkotika tersebut. Tetapi memang menurut saya pendidikan ya atau metode pelibatan di dalam konteks pendidikan itu hanya salah satu ya, hanya salah satu medium untuk mengubah paradigma, kemudian mengubah ketergantungan akan kebutuhan narkotika. Setelah pendidikan itu, faktor lingkungan saya kira juga berpengaruh Mbak Hana. Jadi kita juga harus bicara bagaimana lingkungan orang ini, pecandu ini, kalau dia masih di dalam lingkungan yang masih rawan ya terhadap penyebaran narkotika itu juga itu tidak menjamin pendidikan itu akan seperti sia-sia, tapi kita perlu bicara juga steril ya, lingkungan yang steril, pergaulan, dan termasuk ini apa namanya, bagaimana pemerintah secara serius betul-betul membasmi ya, betul-betul apa namanya, pengedar ya, pengedar narkotika itu betul-betul di apa ya namanya, diperangi begitu. Karena kan prinsipnya dalam hal ini supply and demand ya Mbak Hana ya.
1: Yeah.
3: Ada permintaan maka ada supply gitu kan. Nah sebenarnya kita harus sepakat bahwa mereka-mereka ini kan korban Mbak Hana. Jadi

0: katakanlah sebagus apapun metode pendidikannya, rehabilitasi atau pelibatan tadi pakar-pakar di kedokteran, di psikologi, tapi kembali kalau lingkungannya tidak kondusif, kemudian penyebaran narkotikanya itu di wilayah tertentu sangat masif, apa ya, semacam tergoda gitu ya, bahana tadinya mau tobat, tapi karena tadi lingkungannya tidak kondusif, kemudian narkotikanya juga masif ya, itu juga berat ya kayaknya bagi pecandu. Demikian, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, Pak Jejen, kalau dari pengamatan Pak Jejen sendiri, apakah guru, dosen, lalu juga tenaga kependidikan saat ini sudah cukup siap untuk mengenali, lalu juga menangani peserta didik yang mengalami masalah penyalahgunaan narkoba?
0: Ya, betul. Masalah kesiapan ya, Mbak Hana. Tentu ini tantangan baru ya, Mbak Hana. Kita tuh terus terang ya, guru dosen ini menurut saya ya, kita belum selesai dalam hal menangani kekerasan di sekolah, di kampus. Jadi kita harus banyak belajar terkait penanganan secara efektif, pengetahuan ya, kapabilitas guru dosen untuk bagaimana menangani kekerasan di sekolah dan kampus. Belum lagi Mbak Hana ada namanya sekolah inklusif, sekolah inklusi. Misalnya gini, ada di kelas itu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, banyak guru dan dosen yang tidak punya kapasitas bagaimana menangani anak tersebut. Karena itu, ini rencana Pak Presiden ini juga akhirnya mungkin akan melahirkan program-program bagaimana pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, agar guru dan dosen punya pengetahuan baru bagaimana menghadapi, mencegah, menangani ketika anak-anak atau mahasiswa kecanduan narkoba begitu. Jadi ini PR baru Mbak Hana, sesuatu yang tidak mudah, tapi saya yakin kalau seperti Fakultas Kedokteran ya, kemudian psikologi, itu mereka lebih siap saya kira Mbak Hana dibanding fakultas-fakultas lain atau guru-guru yang tidak punya background bimbingan konseling atau psikologi atau kedokteran.
1: Baik. Nah, Pak Jejen, kalau untuk sekolah sendiri atau kampus, bagaimana seharusnya merespon jadi ketika menemukan siswa atau mahasiswa yang menggunakan narkoba supaya memang tidak semata-mata berujung pada hukuman atau dikeluarkan dari institusi ini, Pak?
0: Ya, memang sependek pengetahuan saya, bahana levelnya ya tadi ya, tergantung pada level tadi, apakah sudah menjadi kecanduannya itu levelnya di mana gitu ya. Tentu pertama-tama yang kita kenal rehabilitasi ya, ada penanganan secara khusus agar yang bersangkutan juga sembuh, tetapi juga agar yang bersangkutan tidak menularkan kebiasaan mengkonsumsi narkotika itu kepada teman-teman yang lain gitu.

0: Ya, pengawal pendidikan Jajan Musfa sudah kami ajak berbincang pada sore tadi bicara soal Presiden mendorong penanganan pecandu narkoba lewat pendekatan pendidikan. Jadi kalau disampaikan dari situs Presiden ri.go.id dari situs resmi pemerintah dari Presiden RI menginginkan agar setelah rapat terbatas bersama sejumlah menteri kabinet Merah Putih pada tanggal 29 September 2026, Presiden menginginkan dikembangkannya praktek rehabilitasi dukungan teknologi dan pendekatan pendidikan bagi para pecandu narkoba. Hal itu direspon oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, yang mengatakan bahwa akan dirumuskan, diformulasikan praktek-praktek yang dikembangkan oleh kampus perguruan tinggi. Nantinya proses rehabilitasi pengguna narkoba, terutama remaja-remaja dan juga anak-anak muda ini dipastikan betul-betul menyelesaikan permasalahan mereka. Tidak justru malah membawa dampak negatif kepada teman-teman yang belum tersentuh narkoba ini. Itu yang diharapkan. Tadi Pak Jajan Musfa juga mengatakan bagaimana kesiapan dari tenaga pendidiknya ini juga masih menjadi tanda tanya. Karena mungkin kalau dari dosen atau guru yang punya latar belakang psikologi itu mampu, tapi kan nggak semua. Nah, ini menjadi tantangan juga nih. Baik, dari Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari, Pak.
1: Jaya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, jaya. Silakan, Pak Caswa.
1: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh.
1: Tang, iya.
0: Terima kasih.
1: Dari tadi nggak bisa masuk.
0: Silakan, Pak Caswa.
1: Kalau saya komentarnya seperti ini.
0: Gimana?
1: Masalah narkoba. Ya, masalah narkoba akan didorong dengan presiden. Jangan hanya omong-omong doang, cuma buktikan. Buktikan semuanya. Dari narkoba, korupsi, semuanya dibuktikan. Gak usah ngomong-ngomong doang, percuma kalau ngomong-ngomong doang. Rakyat itu udah muak dengarnya gitu. Buktikan aja, coba bisa gak menangani yang seperti itu. Kasus-kasus yang berat-berat seperti itu, kalau memang benar-benar dibuktikan, itu baru presiden kita yang jadi besinya, jadi pemagarnya, yang tegas seperti itu.
0: Baik, makasih. Waalaikumsalam. Nah, justru ini sedang dirumuskan ya. Jadi rapat terbatas tanggal 29 September kemarin itu memanggil sejumlah menteri terkait itu yang dirasa bahwa penyebaran narkoba sudah pada tahap yang masih belum menemukan titik temu untuk bisa memberantasnya. Karena dari data penegakan hukum nasional Polri 2026, total kasus perkara narkoba itu tahun 2026 per September kemarin ada 24.000 lebih perkara. Dan juga jumlah tersangkanya itu 32.000 lebih. Lalu juga angka prevalensi penggunanya itu antara 15 hingga 64 tahun. Ya, 15 tahun ini sangat sangat belia sekali ya, sangat muda gitu ya untuk bisa mengenal narkoba. Dan kerentanan remaja pengguna dari kalangan pelajar atau usia 15 hingga 24 tahun tercatat mengalami kenaikan hingga 2,53%. Kalau itu data dari bnn.go.id. Jadi kalangan pelajar usia produktif antara usia rentang 15 hingga 24 tahun itu mengalami peningkatan.

0: Sementara untuk daerah tertinggi kalau dari data Polri, dari data Penegakan Hukum Nasional Polri 2026 yang menyampaikan bahwa ada Sumatera Utara peringkat pertama secara nasional dengan jumlah pengguna mencapai sekitar 1,7 juta jiwa atau sepertiga dari total penyalahguna nasional menurut data BNN serta jumlah kasus tahanan. Lalu bandar yang tertangkap terbanyak. Wilayah Pantai Timur Sumatera Utara menjadi jalur masuk utama penyelundupan narkotika dari luar negeri via laut atau melewati laut. Lalu kemudian susul Jawa Timur, kemudian Jawa Barat. Lalu baru DKI Jakarta. Dari Jawa Timur Sidoarjo ada Pak Awe. Selamat dini hari, Pak Awe.
1: Selamat dini hari, Bung Bajar.
0: Silakan, Pak Awe, komentarnya.
1: Kok Bung Bajar suaranya agak lain ya, seperti di luar studio kah?
0: Oh, enggak. Ah ya, masa agak lain kah? Enggak, di dalam studio dong. Kalau di luar studio enggak ada kedengaran suara saya.
1: Wah, makanya ini mungkin HP saya ini.
0: Apa suaranya, suara Pro3 enggak terdengar, Pak Awe, di sana?
1: Oh, terdengar.
0: Oh, terdengar, oke.
1: Terdengar jelas. Hanya agak beda dari biasanya.
0: Oh, gitu. Sejak awal saya siaran atau sebelum saya, Bung Rudi, Zain, pada juga sama?
1: Saya tidak bisa memantau sebelumnya ya.
0: Oh, sebelumnya, oke. Baik. Iya.
1: Iya, streaming saya kesulitan. Kalau lewat radio mungkin saya bisa memantau.
0: Oke, baik. Jadi baru mendengarkan nih pas dini hari ini saya siaran, ternyata suaranya agak beda gitu ya, agak jauh ya.
1: Iya, dari malam-malam. Okay.
0: Baik, nanti saya coba ngobrol sama tim tekniknya nih. Baik, silakan Pak Awe.
1: Ini jadi konsepnya pendekatan melalui pendidikan ini seperti apa ya? Saya kok masih belum paham.
0: Masih belum paham ya. Jadi kalau dari ratas kemarin, rapat terbatas bersama Menteri, Presiden menginginkan rehabilitasi dengan konsep pendekatan riset, inovasi, dan juga pendidikan. Sehingga mereka tidak mengulangi menggunakan lagi setelah direhabilitasi. Karena dewasa ini kan banyak nih dorongan untuk para pengguna itu nggak perlu dimasukkan ke dalam lapas, dipidanakan.
1: Iya, direhab.
0: Tapi direhab. Tapi ternyata rehabilitasi itu nampaknya masih belum optimal. Ada yang sudah keluar rehab, pakai lagi, menggunakan narkoba lagi. Sehingga Presiden menginginkan agar semua ilmu pengetahuan, riset dan lain sebagainya itu, baik pakar, dokter ya, dari rumah sakit yang menangani kasus pasien narkoba itu, urun rembuk mencari formulasinya, dirumuskan agar bisa proses rehabilitasi pengguna narkoba ini betul-betul menyelesaikan permasalahan mereka. Termasuk juga konsep pendidikan, mitigasinya, preventifnya, pencegahannya untuk sekolah dasar misalkan, kurikulumnya bentuknya seperti apa yang pas di era sekarang ini gitu loh, Pak Awe.
1: Begini, saya pernah mendapat pengalaman ya, bukan pengalaman tapi cerita itu sebenarnya lebih efektif memutus mata rantai dari si korban
0: atau si suppliernya, si gembong narkobanya.
1: Ya. Ya, ini penggunanya ini.
0: Caranya?
1: Yang sedang direhab ini, iya. Yang
0: caranya gimana?
1: Nomor satu, HP-nya harus disita.
0: Oke.
1: Okay. Oleh orang tuanya dalam hal ini.
0: Oke.
1: Okay. Peran orang tua sangat penting ya, karena konteksnya pendidikan pasti melibatkan orang tua kan?
0: Iya.
1: Yeah. Tidak mungkin dia misalkan usia mahasiswa atau apa. Kalau usia mahasiswa sudah susah, tapi kalau pelajar mungkin masih 50-50 ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau mahasiswa rasanya berat itu. Tapi ya bisa saja. Tapi pada intinya adalah diputus itu kontak-kontaknya itu semua.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi dia sudah tidak bisa berhubungan lagi dengan siapapun.
0: Yeah.
1: Dan orang tuanya memang harus memantau. harus memantau itu saja, karena kalau pendidikan seperti apa begitu loh, saya masih belum paham.
0: Belum paham, iya.
1: Iya, misalkan dia di ya katakanlah dicekoki gitu, mungkin dicekoki ya dia ya ini udah boleh, nanti kamu begini atau begitu.
0: Ya. Iya, kalau sudah kecanduan narkoba itu apakah efektif ya untuk diberikan pemahaman pendekatan dari pendidikan gitu ya?
1: Tidak efektif, itu sudah urusannya medis,
0: psikologis, medis ya gitu ya.
1: Dan kemudian yang penting itu adalah yaitu sudah dia harus jangan bersentuhan dengan gadget. Paling tidak 1 tahun sehingga terputus dia dengan semua ya teman-teman yang nakal atau
0: ya nggak kembali lagi ke lingkungan lamanya.
1: Lingkungan lamanya harus diputus. Bila perlu dia harus pindahlah ke luar kota gitu loh. Seperti di apa kehidupan baru gitu loh. Harus begitu, kalau enggak begitu ya dia akan kembali lagi ketemu teman lama.
0: Balik lagi.
1: Nongkrong lagi.
0: Balik lagi. Udah rehabilitasi berbulan-bulan apalagi pakai uang negara rehabilitasinya balik lagi. Iya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Awe.
1: Terima kasih. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Saya ke Pandeglang ada Pak Cipto. Pak Cipto, selamat dini hari, Pak.
2: Selamat dini hari. Apa kabar?
0: Baik.
2: Ini baru nyambung lagi nih.
0: Kemana aja Pak Cipto? Ini sehat tapi ya kondisinya.
2: Benerin terus ya. Alhamdulillah udah sehat. Ya.
0: Oh, habis ini nggak enak badan, habis sakit Pak Cipto.
2: Iya.
0: Alhamdulillah sudah pulih ya. Terima kasih sudah menghubungi Pro 3 RRI. Silakan Pak Cipto.
2: Ini yang perlu dengerin juga bapak-bapak polisi ini juga perlu denger yang kayak gini. Kalau ada narkoba yang kayak gitu, Pak Presidennya aja sudah suruh pendidikan itu yang itu. Nah ini kadang-kadang kan sok di ini dinego, saya nggak tahu itu.
0: Nego apa ini Pak Cipto?
2: Nego damai gitu.
0: Oh, nego damai. Emang ada nego damai.
2: Ya, kita alhamdulillah ya sini. Mudah-mudahan nggak lagi lah, cukup sekali aja. Kampung Pasir Kuntul itu udah pernah kemasukan narkoba.
0: Kampung apa Pak? Kampung apa Pak?
2: Pasir Kuntul, Pandeglang.
0: Oh pernah digerebek?
2: Pernah, iya.
0: Oh, iya.
2: Malah masih ada yang ditahan.
0: Masih ada, masih ini tetap mengedarkan narkoba nggak di situ? Setahu Pak Cipto.
2: Dulu.
0: Oh, sekarang udah bersih, alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan jangan sampai.
0: Amin. Baik, terima kasih Pak Cipto, sehat selalu ya. Terima kasih Pak.
2: Ya.
0: Waalaikumsalam, Pak Purnomo di Klaten. Pak Purnomo, selamat dini hari Pak.
3: Halo.
0: Silakan Pak Purnomo.
3: Dini hari.
0: Iya, selamat dini hari. Iya, Pak Purnomo mendengar suara saya Pak.
3: Saya mau berbagi pengalaman aja Mas.
0: Waduh, ini menarik ini. Silakan Pak Purnomo.
3: Jadi untuk ini ada 2 klaster, 1 pencegahan, 1 penanganan.
0: Iya.
3: Untuk di pendidikan, untuk penanganan terlalu berat.
0: Kenapa?
3: Pengalaman saya untuk mencegah itu setiap hari Senin, upacara bendera itu loh, ada apel yang acaranya ikrar siswa.
0: Iya.
3: Ikrarnya gimana? Kami siswa SMA N1 Tamiang Layang tidak akan mengonsumsi maupun menyalahgunakan nabza, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya.
0: Ya.
3: Begitu. Jadi dalam berita acara itu saya isikan begitu.
0: Pak, saya konfirmasi lagi, Pak Purnomo selaku pengajar di tingkat apa ini?
3: SMA.
0: Tingkat SMA di Klaten. Oh, Mantan. Oke. Okay. Jadi pengalaman sebagai tenaga pengajar untuk penanganan pengguna agak sulit, tapi kalau untuk pencegahan ini masih bisa dimungkinkan kalau dari pendekatan pendidikan.
3: Ya. Kalau penanganan itu ya kerjasama dengan polisi.
0: Ya. Pak pernah punya ini nggak pengalaman?
3: Mas
0: Kenapa, Pak Purnomo?
3: Pernah. Jadi waktu sebelum apa, waktu honorer lah, namanya aja honorer kan, kontrol dari pemerintah kurang. Ya kebetulan perwalian saya memang mengonsumsi narkoba. Saya panggil di depan guru-guru, memang saya ajar benar.
0: Oh, itu kalau sekarang udah nggak boleh tuh kekerasan kalau fisik.
3: Sekarang nggak boleh.
0: Nggak ya. Boleh.
3: Ya, dulu kan masih honorer, jadi kurang kontrol pemerintah.
0: Gitu. Oke.
3: Okay. So, sekarang sebaiknya untuk penanganan ya di itu Pondok Suralaya.
0: Oh, Pondok Pesantren.
3: Barat kan ada Pondok Suralaya.
0: Iya.
3: Jadi untuk yang mabuk itu di guyur air.
0: Di guyur air, ya.
3: Kan pendidikan terukur gitu lah.
0: Lalu setelah itu ini dari pengalaman Pak Purnomo, siswanya itu kembali ke masyarakat belajar produktif lagi atau kembali lagi menggunakan narkoba, Pak Purnomo?
3: Untuk yang saya tangani waktu honor itu akhirnya kapok juga, nggak mengkonsumsi lagi gitu.
0: Oke.
3: Okay. Karena saya ketika menangani itu kondusif. Artinya ia dalam keadaan sendirian kan ada efek psikologis takut. Sendirian, terus kami bersama dengan teman-teman guru gitu.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi untuk memanggil siswa yang sedang kasus,
0: jangan
3: apa sendirian. Jadi dibikin efek psikologis dulu, ketakutan dan suasananya dulu. Bukan ketakutan karena penanganan atau fisiknya. Jadi cenderung ke pendidikan psikis. Begitu, Mas.
0: Oke, baik. Menarik ini. Terima kasih, Pak Purnomo. Selamat dini hari. Sehat selalu ya, Pak Purnomo. Ya, ini salah satu pendengar kita yang pernah menjadi tenaga pendidik di tingkat SMA. Pernah punya pengalaman juga bagaimana menangani siswa yang kedapatan sebagai pengguna. Kalau dulu mungkin belum ada aturan ya. Sekarang kalau untuk kekerasan fisik kepada siswa udah nggak bisa lagi. Tapi yang jelas tadi ada tidak hanya sekedar pencegahan ya, pencegahan di pendekatan pendidikan, tapi bagaimana untuk merespon, tenaga pendidik itu merespon ketika mendapati ada siswanya atau beberapa siswanya sebagai pengguna. Perlu ada SOP-nya mungkin sekarang ini dengan berbagai aturan yang ada, yang tidak boleh lagi menggunakan kekerasan fisik tentu saja, tapi bagaimana caranya untuk menangani itu. Tentu saja itu harus dirumuskan secara bersama. Tapi terima kasih sudah berinteraksi, karena tadi sempat disinggung juga oleh Pak Awe di Sidoarjo bahwa saya masih agak bingung nih gitu ya, yang dimaksud dengan pendidikan itu seperti apa. Betul, karena belum dirumuskan, ini masih dirumuskan. Jadi saya juga tidak bisa menggambarkan secara detail bagaimana nih konsep pendidikan, pendekatan pendidikan untuk rehabilitasi bagi pengguna, terutama untuk generasi muda. Karena prevalensinya itu 15 hingga 24 tahun, ada kenaikan 2 sekian persen, itu data dari BNN dan juga data dari pihak kepolisian di tahun 2026 ini. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional.
1: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali.
2: Dewan Perwakilan Daerah DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilah sampah secara nasional. Kekuatan desa adat, banjar rumah tangga hingga industri pariwisata dinilai menjadi modal penting dalam membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat. Anggota DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik mengatakan Bali didorong menjadi pelopor pemilah sampah karena memiliki kekuatan masyarakat yang dapat digerakkan dari tingkat desa.
1: Didorong untuk menjadi pelopor pemilahan sampah secara nasional karena Ketua DPD RI paham sekali dengan situasi Bali. Untuk itulah mengapa Bali menjadi salah satu dari 5 kota, dari 5 provinsi ya, yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk kemudian membangun pusat pengelolaan sampah waste to energy. Kan Bali yang dipilih. Nah itu kerja-kerja DPD RI. Itu DPD RI itu yang memperjuangkan bersama dengan Danantara.
2: Namun ia menilai pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala besar membutuhkan proses. Sementara persoalan sampah terus terjadi setiap hari, sehingga pembangunan TPS 3R, Reduce, Reuse, Recycle, dinilai perlu dipercepat. Nilo Jelantik mengatakan telah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dan Gubernur Bali Wayan Koster mengenai rencana pemanfaatan lahan milik pemerintah Provinsi Bali untuk pembangunan TPS 3R. Sementara itu, pendiri gerakan Bersih-Bersih Bali I Gusti Ngurah Agus Norma Sasono atau Gus Norma mengatakan gerakan pemilahan sampah telah lama digaungkan komunitas lingkungan di Bali. Menurut Gus Norma, pemerintah perlu memperkuat edukasi, sosialisasi, dan inovasi agar gerakan pemilahan sampah benar-benar berjalan di masyarakat.
3: Yang masih dilakukan harus edukasi, ya harus jemput bola, harus turun. Ini yang tidak dilakukan. Jadi kita sih mohon kepada pemerintah biar ngumpulin seluruh komunitas atau gerakan yang ada, yang spesifikasi mereka ada di mana-mana ya. Ada yang edukasi, ada yang inovasi, ada yang buat segala jenisnya udah ada di Bali. Tinggal kumpulin, bagi tugas, selesai. Jadi anggaran itu efektif, tidak terbuang sia-sia.
2: Pihaknya juga menekankan peran perbekal dan bendese sebagai ujung tombak pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Ia berharap pengelolaan sampah tidak berhenti pada kebijakan di tingkat provinsi, tetapi benar-benar dilaksanakan hingga tingkat desa dan masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Inilah pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah bukan sekedar catatan tentang apa yang pernah terjadi, tetapi menjadi cermin untuk memahami perjalanan bangsa dan mengambil pelajaran bagi masa depan. Salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia adalah gerakan 30 September 1965 atau yang dikenal sebagai G30 SPKI. Peristiwa ini menjadi bagian penting dari perjalanan politik dan sosial Indonesia, sekaligus meninggalkan luka serta perdebatan sejarah yang terus menjadi bahan kajian hingga hari ini. Lebih dari sekedar mengingat tanggal dan rangkaian peristiwa, ada pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Pelajaran apa yang dapat dipetik generasi hari ini dari peristiwa tersebut? Dan bagaimana kita memahami sejarah secara kritis berdasarkan fakta dan juga berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan? Bagaimana menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan pandangan politik dan ideologi? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana generasi muda dapat belajar dari sejarah tanpa terjebak pada kebencian, polarisasi, maupun penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Topik kami malam hari ini adalah G30 SPKI dalam catatan sejarah. Apa yang bisa dipetik generasi saat ini? Narasumber pertama kami di sesi pertama To The Point adalah Koordinator Prodi Magister Kajian Sejarah FISIP UNES, Muhammad Sokhe, PhD.
0: Wawancara Pro3.
1: Pak Syoke, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Sudi.
1: Iya, kabar baik, Pak, ya?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Iya, Pak, mohon maaf, Pak, kecil sekali, Pak, suaranya, Pak.
2: Oke, alhamdulillah, baik.
1: Baik, ya? Atau Bapak pakai earphone ini, Pak?
2: Iya, betul.
1: Oh, iya, Pak, mohon maaf, bisa dilepas saja, Pak, karena kecil sekali kita dengar dari kami ini, Pak.
2: Oke, baik, kamu
1: nah,
2: sekarang?
1: Nah, mantap ini, Pak, gede banget ini, bagus, Pak.
2: Oke,
1: iya.
2: Baik.
1: Oke, ya. Pak. Apa yang bisa kita petik generasi saat ini dengan peristiwa sejarah 30 September 65? Bagaimana sih, Pak, sebenarnya kita memahami peristiwa tersebut dalam perjalanan sejarah bangsa ini, Pak?
2: Baik, terima kasih Mas Rudi dan pendengar Pro3 RRI sekalian. Baik, 71 tahun silam ya, kita belajar dari pengalaman sejarah kelam bangsa kita berkaitan dengan tragedi 30 September 1965. Ada hal yang penting yang perlu saya sampaikan kepada pendengar dan juga kita semua, generasi yang hidup di era milenium, Gen Z dan seterusnya, bahwa selama ini kita terjebak pada dikotomi narasi kaitannya dengan peristiwa 65 ini. Ada dua, satu adalah narasi bahwa G30S PKI 65 itu adalah kisah tentang pembunuhan terhadap para jenderal.
1: Okay.
2: Kisah tentang kebiadaban PKI terhadap penculikan, penyiksaan, pembunuhan para perwira TNI Angkatan Darat pada malam 1 Oktober 1965. Ini sebagaimana yang sejarah resmi yang di sampaikan oleh pemerintah Orde Baru, kemudian menjadi memori kolektif melalui film ya, G30 SPKI yang selama Orde Baru itu diputar setiap malam seperti hari ini, malam nanti gitu kan. Itu di masa Orde Baru, itu narasi yang pertama. Itu narasi itu kemudian bergeser setelah reformasi 98. Yaitu adalah pasca reformasi, wacana tentang narasi PKI yang tadi saya sampaikan kemudian bergeser bahwa terjadi kekerasan massal terhadap para aktivis PKI, simpatisan PKI, ataupun orang-orang yang berafiliasi atasnya. Terjadi kekerasan pembunuhan terhadap siapapun yang diduga berafiliasi terhadap PKI. Sehingga muncul film-film Jagal ya. Berkaitan dengan posisi PKI sebagai korban.
1: Oke.
2: Kalau yang pertama tadi PKI sebagai pelaku, tapi yang narasi yang kedua ini PKI sebagai korban. Nah, sehingga positioning kita melihat narasi itu jangan sampai terbelah pada dua narasi ini.
1: Oke. Baik. Ya, maksudnya jangan terbelah seperti apa itu, Pak? Harusnya. Dan kenapa bisa terjadi beberapa penafsiran dengan sejarah itu?
2: Oke. Harusnya kita melihat secara utuh bahwa peristiwa 65 itu sebagai babak yang holistik, yang utuh. kita lihat mulai dari prolognya. Prolog paling enggak kita lihat dari 1948, peristiwa Madiun 48 itu, sampai dengan peristiwa 65, itu seperti apa sebenarnya, konfigurasi, konstelasi, kemudian sepak terjang PKI, relasi PKI terhadap partai-partai Islam, relasi PKI terhadap TNI Angkatan Darat, relasi PKI terhadap Presiden Soekarno, begitu. Itu di relasi PKI terhadap grassroots, ya, masyarakat, itu di bawah, ya, termasuk terhadap umat Islam dan seterusnya.
1: Baik.
2: Itu harus dilihat secara utuh. Yang kedua adalah nalognya. Nalog itu adalah peristiwa di malam 30 dan 1 Oktober itu. Itu juga harus dilihat seperti apa ini, apa tragedi yang berlangsung mulai dari penculikan para jenderal sampai dengan eksekusi, kemudian penguburan di Lubang Buaya itu, dilihat secara utuh. Dan yang ketiga adalah, itu adalah epilog. Epilog itu adalah dampak ekses lanjutan daripada setelah peristiwa 1 Oktober 65.
1: Jadi sebelum, ketika malam itu dan pasca peristiwa itu.
2: Pascanya, itu. Yang itu adalah PKI mengalami kegagalan total dalam proses itu. Yang kemudian dampaknya adalah bahwa PKI menjadi sasaran, karena kemudian menjadi semacam pelaku yang kalah, ya, dalam peristiwa itu.
1: Ya.
2: Nah, dampaknya adalah kemudian muncul ekses lanjutan, yaitu adalah kekerasan dan seterusnya itu.
1: Baik.
2: Nah, itu harus dilihat secara utuh.
1: Oke. Okay. Ya, wajib berhati-hati, dan tadi dikatakan memang ini seperti ada, harus yang Anda sebutkan tadi, harus mengetahui secara utuh, begitu ini Pak ya. Dan sampai dari sebelum kejadian, malam kejadian, dan pasca kejadian. Mungkin bisa menanggapi dulu apa yang disampaikan Pak Tong ini. Pak Syoke, silakan.
2: Iya, baik. Jadi inilah perlunya kita memahami sejarahnya. Ya. Sejarah itu menjadi pelajaran bagi kita agar peristiwa-peristiwa tragedi kelam itu tidak terulang. Jadi belajar dari sejarah, kenapa kemudian muncul seperti itu. Kondisi itu adalah satu bara dalam api, ya, api dalam sekam itu, ya, yang kemudian siap menyala dan siap disulut untuk berkobar menjadi api yang besar. Yaitu adalah ketika pasca PKI tahun 48, ya kan, itu gagal pemberontakan di Madiun, dan itu juga menyimpan tragedi kelam, bagaimana kisah pembunuhan terhadap masyarakat, terhadap korban-korban ganasan itu kan ada dalam memori masyarakat. Kemudian setelah itu kita lihat kemudian di tahun 55 PKI bangkit dan menjadi kekuatan keempat terbesar setelah PNI, Masyumi, kemudian NU. Dan pasca 55 itu kemudian kita lihat nanti ada dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, itu memastikan positioning Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan belum ada kejelasan perihal kapan pemilu, kapan suksesi. Padahal kekuatan PKI di tahun 60 itu kekuatan yang sangat besar. Dan diprediksi, para analis memprediksi, pengamat ahli, kalau setelah 60 itu diadakan pemilu, maka yang menang PKI. Maka PKI punya kepercayaan diri yang besar. Itu. Tapi persoalannya adalah PKI masih punya bargaining dengan presiden dan juga dengan TNI Angkatan Darat. Ya, itu adalah segitiga kekuatan. Ya, segitiga kekuatan yang saling berkompetisi, ya, kontestasi untuk menuju ke puncak.
1: Baik, Pak. Ya.
2: Itu.
1: Tapi begini, Pak, saya ingin juga melanjutkan apa yang disampaikan Pak Tong tadi, Pak, ya. Nah, sejauh mana generasi sekarang itu dirasa perlu untuk mempelajari sejarah peristiwa tersebut, Pak?
2: Ya. Perlunya adalah agar kita tidak mengulangi kesalahan. Satu contoh, apa yang dilakukan oleh PKI misalnya dengan campaigns, ya, di tahun 55 dan setelahnya itu dengan menyebut tujuh setan desa. Tujuh setan desa itu kan bagaimana tuan tanah, kemudian para ulama, para pejabat desa itu dipandang sebagai kapitalis birokrat. Itu kan memancing permusuhan, itu membangun permusuhan. Kemudian melalui organisasi misalnya lekranya itu melakukan provokasi, misalnya melalui teks-teks yang ada di media massa. Misalnya ini, saya coba sampaikan misalnya, kunanti bumi yang memerah darah, itu sajak Mawi di harian Bintang Timur. Pramudia okay. di tahun 65 itu mengistilahkan tahun 65 sebagai tahun pembabatan total. Itu ada di dalam harian Media Timur di Mei 1965. Artinya itu narasi-narasi yang diproduksi oleh PKI yang memunculkan kebencian terhadap kekuatan rivalnya masyarakat, termasuk juga nanti adalah rival politik okay. di kalangan angkatan darat.
1: Berarti apa ini, yang perlu kita perhatikan ketika mempelajari sejarah 30 September 65 ini, Pak?
2: Satu, sebagai elit politik, sebagai partai politik, narasi-narasi yang dibangun mestinya narasi yang substantif, bukan narasi yang kebencian. Artinya menyangkut program ke depan, untuk kesejahteraan rakyat, ya kan? Ya, PKI punya program land reform itu bagus, ya okay. punya program itu bagus. Cuman problemnya adalah kemudian ketika itu kemudian membangun kebencian kepada rival-rivalnya dalam bahasa-bahasa yang kemudian sangat vulgar. Itu satu. Yang kedua, nanti strategi yang dimiliki oleh PKI itu adalah strategi infiltrasi ke semua lini, termasuk adalah ke TNI Angkatan Darat. Nah, disitulah kemudian muncul nanti di kalangan TNI Angkatan Darat sendiri adalah muncul faksi-faksi. Faksi yang kemudian pro terhadap PKI, komunis, dan faksi yang kemudian tidak setuju dengan komunis. Nah, para jenderal yang kemudian kita kenal menjadi 7 pahlawan revolusi itu adalah mayoritas tidak setuju terhadap PKI. Nah, ini yang kemudian muncul konspirasi dari luar, ya, yaitu adalah isu berkaitan dengan Dewan Jenderal. Dewan Jenderal yang berisi bahwa akan ada para jenderal yang itu nanti akan menggulingkan kekuasaan Soekarno. Nah, oleh karena itu Soekarno sebagai presiden waktu itu meminta kepada pasukan Cakrabriwara melalui Letkol Untung yang terafiliasi dengan PKI untuk menghadapkan jenderal-jenderal itu kepada Presiden Soekarno. Nah, tapi persoalannya ini kita sudah masuk ke nalog ya. Masuk ke
1: nalog di malam itu juga ya peristiwanya. Ya. Okay.
2: Maka muncul penculikan terhadap para jenderal tadi. Perintah Soekarno itu adalah penculikan, tapi yang terjadi tidak hanya penculikan, tapi justru dihabisi di tempat.
1: Oke, okay. Nah, tapi begini Pak, mungkin hal-hal itu ya, tapi yang ingin kami ketahui juga sebenarnya dari peristiwa itu apa pelajaran penting dari peristiwa politik yang terjadi saat itu yang bisa kita ambil?
2: Oke, okay. Pelajaran terpenting adalah kita harus satu, melihat sesuatu, realitas itu secara utuh, holistik. Jangan mudah kemudian terombang-ambing oleh isu, ya oleh isu, oleh berita, oleh gosip, oleh kampanye, oleh propaganda yang itu mengarahkan kepada agitasi-agitasi yang kemudian menyeret masyarakat pada keterbelahan ideologis ataupun keterbelahan nanti afiliasi-afiliasi yang kemudian memunculkan kepada perpecahan yang ekstrim.
1: Nah, bagaimana agar sejarah itu menjadi pemahaman yang utuh untuk menjaga persatuan bangsa?
2: Ya, maka satu kita harus melihat, membaca sejarah secara clear, secara benar. Secara benar, dan kemudian tidak hanya di permukaan, kita harus deep. Harus deep itu artinya apa sih di sebalik yang tampak itu ada apa sebenarnya. Itu kan yang gak tampak inilah yang kemudian kita juga harus dalami. Sehingga melihat peristiwa G30 September 65 itu dalam penilaian saya, kita tidak bisa menggunakan tafsir tunggal bahwa oh ini PKI, oh ini TNI Angkatan Darat, oh ini Soekarno. Ada banyak pihak, ada banyak kepentingan yang bermain di sana. Yang kemudian pada level elit kekuasaan, itulah kemudian nanti geopolitik global juga bermain. Kepentingan-kepentingan relasi kuasa yang juga bermain.
1: Okay.
2: Nah ini PKI dalam konteks ini terjebak sebenarnya.
1: Ya, ya.
2: Nah, PKI terjebak di situ.
1: Untuk generasi sekarang, bagaimana melihat perbedaan politik pada masa saat itu?
2: Ya, jadi kalau saat itu sebenarnya di tahun 55 kan kita melihat pemenang itu adalah PNI, kalangan nasionalis. Nomor 2 Masumi, Islam modernis. Nomor 3 adalah NU dari Islam tradisionalis. Yang keempat itu adalah PKI dari komunis. Artinya PKI itu punya basis massa. PKI punya basis massa. Itu, dan PKI punya strategi yang sangat jitu sebenarnya untuk agitasi, untuk menggalang massa itu, mereka jagonya itu. dan di level, cuman kelemahannya bahasanya Soekarno juga pernah berulang kali disampaikan, elit PKI itu keblinger. Keblinger. Paham ya Mas Rudi ya?
1: Dan gimana itu Pak?
2: Keblinger itu adalah
1: kelewatan gitu.
2: Dia kebablasan.
1: Okay.
2: Perhitungannya tidak tepat. Dan cenderung ceroboh. Ya, jadi cenderung ingin cepat berkuasa dengan cara-cara yang instan dan menghalalkan segala cara dan tidak cermat dalam penghitungannya. Itu karena problemnya karena tidak jelasan kapan pemilu, ya kan? Kapan pemilu? Karena presiden seumur hidup. Ya, itu. Jadi berkaitan dengan mekanisme konstitusional di dalam sistem pemerintahan itu juga penting karena itu juga menyangkut kepastian. Jadi era di tahun 60-an itu kan era ketidakpastian. Maka di era-era yang ketidakpastian itu memang sangat sangat apa namanya potensial untuk memunculkan gejolak. Itu di tengah ketidakpastian itu potensial untuk memunculkan gejolak. Dan ini adalah ketidakpastian tingkat tinggi karena apa? Menyangkut berkaitan dengan suksesi politik yang

0: harus ada bukti, ya. Itu buktinya apa, gitu. Jadi kalau ini pendalaman saya terhadap persoalan ini, dalam konteks 1965 PKI punya andil dalam keterlibatan, itu dalam berbagai macam rapat, kemudian perencanaan dan seterusnya, yeah. Sampai dengan peristiwa 1 Oktober PKI itu punya perencanaan ke arah itu. Itu satu. Yang kedua itu Soekarno dalam konteks ini, ya, itu Soekarno tidak tegas terhadap PKI. Dan Soekarno memang dalam konteks waktu itu sangat dekat dengan PKI.
1: Okay.
0: Tapi Soekarno juga tidak bisa kemudian konfrontatif dengan TNI Angkatan Darat. Nah, maka dalam konteks ini posisi Soekarno sebenarnya ngayomi tapi cenderung ngemong terhadap PKI.
1: Ya.
0: Kemudian sisi yang lain adalah intelijen asing. Ya. Tadi saya sampaikan ada namanya dokumen Gilchrist. Dokumen Gilchrist yang kemudian isinya adalah akan ada rencana kudeta oleh Dewan Jenderal. Nah, kemudian melalui itu kemudian CIA itu bekerja sama dengan sebuah klik di Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI. Nah, PKI kemudian terjebak tadi yang kita katakan kedenger itu.
1: Yeah.
0: Nah, yeah. Kemudian yang menarik adalah di situ sosok Soeharto. Ya, sosok Soeharto. Sosok Soeharto ini tidak diperhitungkan di dalam berbagai macam perencanaan skenario awal. Tapi yang menarik adalah Soeharto setelah peristiwa G30S September 1 Oktober itu,
1: baik,
0: dengan sigap dan cepat mampu mengatasi kondisi yang ada dan membalikkan situasi.
1: Okay.
0: Sehingga yang awalnya PKI itu leading, kemudian PKI dalam posisi kemudian kalah.
1: Oh,
0: nah, ini,
1: baik.
0: Ini kalau bukan orang yang piawai di lapangan, bukan ahli strategi,
1: baik,
0: tidak menguasai medan, tidak akan bisa melakukan itu.
1: Okay. Baik, Pak Syoke, singkat saja sebagai penutup obrolan kita, jadi apa nilai kebangsaan yang bisa kita petik dari peristiwa tersebut, Pak?
0: Satu adalah antisipasi agar tragedi tidak berulang.
1: Mm-hmm.
0: Ya, berarti kita harus tadi mengembangkan namanya civic nationalism. Jadi nasionalisme kewargaan kita tumbuhkan bersama. Jadi budaya menghargai, budaya toleransi, budaya kemudian saling asuh gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menatap masa depan. Ya, menatap masa depan dan tapi tanpa melupakan masa lalu. Ya, artinya belajar dari tragedi September itu apa yang menjadi penyebab, kita tidak ulangi.
1: Yeah.
0: Kemudian dampak-dampak ikutan kekerasan massal tadi, pembantaian, pembunuhan terhadap pelaku G30S PKI itu juga kita tidak mentolerir itu. Ya. Artinya mestinya kita juga gentle untuk kemudian memberikan bukan kemudian maaf gitu ya negara, tapi kita mengakui ada.
1: Baik.
0: Tindakan-tindakan yang terlalu over pasca 65 yang dilakukan oleh Angkatan Darat terhadap simpatisan PKI dan yang seterusnya itu.
1: Ya.
0: Itu aja, Mas Rudi.
1: Pak Syoke, makasih banyak Pak ya untuk waktunya Pak, sudah berbincang bersama Pro3 hari Pak malam hari ini.
0: Ya,
1: selamat malam Pak.
0: Malam-malam.
1: Ya. Baik, dan demikian tadi kami berbincang dengan Koordinator Prodi Magister Kajian Sejarah FISIP UNES, Muhammad Syoke PhD.
2: Pancasila itu sakti, tapi sebenarnya apa yang membuatnya disebut sakti? Jadi, setiap tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan pergolakan politik dan peristiwa 30 September 1965, yang kemudian menjadi salah satu titik penting dalam sejarah perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Tapi, ada patah menarik. Peringatan nasional ini setiap tahunnya dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di tempat inilah, sejarah tersebut terus dikenang. Namun, kesaktian Pancasila bukan berarti sesuatu yang mistis. Maknanya, berkaitan dengan keteguhan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara di tengah berbagai tantangan yang pernah dihadapi Indonesia. Jadi, bukan hanya mengenang sejarah, tapi juga mengingat Pancasila bukan sekedar untuk dilafalkan, melainkan untuk diamalkan. Selamat hari lahir kesaktian Pancasila.
1: Kami ingin mendapatkan perspektif dari tentunya dari kalangan pemuda ya. Kami juga sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Hidayatullah, Rizky Ulfa Hadi SHG MSI. Mas Rizky, selamat malam Mas.

0: Selamat malam, Mas Rudy.
1: Iya, kalau menurut Anda, Mas, harusnya kita bagaimana, Mas, memahami peristiwa sejarah yang pernah tercatat di kehidupan kita 30 September 65 ini secara komprehensif dan juga secara kritis mungkin. Bagaimana?
0: Ya, terima kasih, Mas Rudy. Saya kira ya sebenarnya kita yang hidup di era sekarang, generasi hari ini gitu ya, terutama anak-anak muda, sebenarnya memiliki kesempatan yang lebih terbuka gitu untuk melihat bagaimana peristiwa tahun 65 tersebut gitu. Jadi kan pasca reformasi kan kajian dan analisis terhadap peristiwa 65 itu kan semakin beragam gitu ya, karena sebelumnya narasi yang dibangun oleh Orde Baru itu kan kesimpulannya tunggal, yaitu PKI sebagai dalang peristiwa gitu. Nah, namun demikian 30 tahun berlalu gitu ya, tahun 90-an itu sudah mulai dibuka arsip-arsip dokumen intelijen Amerika Serikat, dan sebenarnya sudah sangat jelas bahwa peristiwa 65 itu ada keterlibatan operasi CIA dan Amerika gitu, dan Inggris juga terlibat. Nah, maksud saya untuk kita juga bisa melihat bagaimana peristiwa ini secara komprehensif, menurut saya peristiwa 65 itu harus ditempatkan dalam konteks global, dalam landscape politik internasional, di mana saat itu terjadi perang dingin gitu ya antara Soviet dan Amerika Serikat, dan presiden kita ketika itu ada keakraban dengan Soviet, sehingga ada kekhawatiran kalau Indonesia ini jatuh di tangan komunis gitu. Maka dengan demikian momen peringatan 30 SPKI ini tidak menjadi momentum tahunan setiap akhir September untuk saling menyalahkan sesama anak bangsa, dan tidak juga untuk menjadi momen tahunan meluapkan kebencian dan dendam pada kelompok tertentu.
1: Memang Marsi sih, Anda melihat saat ini anak-anak muda kita bagaimana kalau melihat adanya perbedaan politik, terutama kalau kita ambil landscape secara global tadi yang Anda katakan, Mas?
0: Gimana, Mas? Maaf.
1: Ya.
0: Agak putus-putus.
1: Ya, memang sekarang bagaimana anak-anak muda kita itu melihat perbedaan politik yang ada kalau kita tarik cara landscape global tadi nih, Mas?
0: Oke, baik. Nah, sekarang kan anak-anak muda itu mayoritasnya yang menjadi sumber referensi utama itu kan di internet, terutama di media sosial. Nah, di media sosial itu kan banyak quotes-quotes gitu ya dalam poster-poster, kemudian konten-konten video yang itu klip-klip video yang 30 detik, 1 menit gitu. Sehingga terkadang dengan referensi atau sumber pengetahuannya dari media sosial, terkadang tidak mendapatkan pengetahuan terhadap sejarah yang utuh gitu. Sehingga saya menghubungkan ini juga tentang pendidikan atau wawasan sejarah yang berbasis literatur gitu. Karena kan misalnya dalam spesifik konteks peringatan 30 SPKI ini, kan sebenarnya ada banyak teori gitu ya, ada banyak teori. Kalau nyanyiannya Orde Baru yaitu tunggal PKI, tapi kan ada juga teori lain yang mengatakan oh ternyata ini ketegangan elit Angkatan Darat misalnya, atau CIA, atau ya ada juga yang bilang tidak ada aktor tunggalnya gitu. Nah, gak ada yang bisa memastikan gitu. Nah, kalau tidak memiliki wawasan sejarah yang mumpuni, klip-klip video atau quote-quote yang bertebaran di media sosial itu bisa tidak ditempatkan pada konteksnya. Sedangkan kalau memiliki pengetahuan sejarah, maka kutipan-kutipan pendek yang ada di media sosial itu bisa kita tempatkan
1: tanggung,
0: di dalam
1: tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab siapa? Kita sebagai masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi sejarah yang saat ini beredar tanpa sumber yang jelas, sehingga kita bisa mendapatkan dari sumber yang jelas. Peran kampus bagaimana? Peran sekolah bagaimana ini, Mas Rizky?
0: Iya, saya kira ini harus menjadi tanggung jawab bersama sih, Mas. Gitu. Kita tidak ingin menyalahkan pihak-pihak tertentu gitu ya, karena terkadang ya pasti semua pihak berupaya gitu untuk menangani problem ya dalam umumnya ini problem literasi sejarah lah gitu ya. Pemerintah juga berusaha melalui perbaikan kurikulum dan lain-lain, tetapi di sisi lain kan masyarakat juga tentunya mesti atau bacaan juga banyak dari luar sekolah gitu. Dan saat dan sekarang ruang tersebut sangat terbuka gitu, dan referensi atau informasi sekarang bertebaran gitu di luar dan bisa didapatkan dengan mudah. Nah, tinggal sebenarnya itu kalau menurut saya bagaimana masyarakat kita punya daya baca yang baik gitu, tidak terlena kemudian membaca di media sosial aja, tetapi juga memiliki daya baca atau sistem berpikir kritis, sehingga tidak mudah juga terprovokasi oleh lagu-lagu lama gitu. Karena saya melihatnya begini Mas, banyak juga kalangan masyarakat kita gitu ya, secara sosiologis itu menjadikan setiap tanggal 30 September ini menjadi ajang untuk meluapkan dendam atau kekesalan kepada kelompok tertentu. Padahal kita tahu sendiri gitu kan, peristiwa ini teorinya banyak gitu, dan tidak ada yang bisa memastikan betul mana sebenarnya yang yang menjadi dalang utama.
1: Ya, ya. Kita sampai di situ dulu, Mas Rizky. Silakan, mungkin sebelum kita lanjut menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Pak Udin tadi di Boyolali.
0: Iya, baik Mas. Ya. Nah, menurut saya mungkin kita perlu juga gitu ya, bagaimana memahami atau memperingati 30 SPKI ini sejak 30 September ini sebagai ajang untuk yang pertama adalah momentum merajut persatuan nasional gitu. Karena kan sebenarnya kalau menurut saya sih, saya ada kecenderungan bahwa 30 SPKI itu kan adalah operasi bagaimana Barat ingin menjatuhkan Presiden Soekarno gitu. Jadi dengan ketika itu boleh dibilang negara kita ini luluh lantak, jadi ratusan ribu nyawa melayang, maka cara baru memperingati 30 September setiap tahunnya ini adalah dengan merajut persatuan nasional. Okay. Nah, yang kedua, menjaga persatuan nasional itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga sumber daya alam kita gitu. Nah, kenapa kok saya tiba-tiba langsung ke sumber daya alam? Karena dengan dalam tanda kutip berhasilnya operasi CIA menjatuhkan Soekarno di tahun 65, yang kemudian tidak lama setelah itu Amerika berhasil masuk, kemudian menguasai, mengeksploitasi sumber daya alam kita yang ada di Papua, bahkan hingga hari ini gitu ya, kekayaan bangsa kita tidak dinikmati oleh bangsa kita, tetapi dinikmati oleh di luar negeri gitu ya. Maka momen 30 September ini juga harus menjadi momentum menjaga sumber daya alam kita gitu, sehingga amanah dari pasal 33 itu betul-betul bisa kita raih gitu. Baik. Dimana SDA ini dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluas-luasnya kemakmuran rakyat.
1: Oke, tadi kan Anda katakan beredar informasi sejarah ini hanya dengan potongan sekian detik, dan belum tentu itu adalah dari sumber yang jelas. Untuk itulah kita perlu memahami secara utuh perjalanan sejarah, tidak sekedar menghafal tokoh dan tanggal peristiwa itu terjadi. Emang apa yang menjadi kekhawatiran Anda ketika kita tidak memahami secara utuh sejarah Indonesia atau bangsa Indonesia ini, Mas?
0: Iya, baik. Nah, jadi terkadang kan ketika kita melihat satu fenomena sejarah, kita seringkali tergiring oleh apa yang kita baca gitu, termasuk sebenarnya kan. Nah, kalau yang kita baca atau informasi yang kita dapat gitu, nah kalau berdasarkan potongan-potongan aja itu kan nggak utuh. Nah, yang membuat kadang saya khawatir dalam konteks peristiwa 30 SPKI ini kan sebenarnya sangat erat juga di dalam kenapa kok bisa nyampai ratusan ribu nyawa yang melayang ini kan terkait juga dengan ideologi dan juga agama. Bahkan kalau kita baca sejarahnya itu kan eksekusi-eksekusi di lapangan itu kan bahkan melibatkan juga kaum-kaum agamawan juga gitu. Nah, inilah yang kadang kita khawatirkan, karena agama itu kan dia berada di relung hati terdalam masyarakat kan, sehingga ketika ideologi atau agama itu disentuh, dia gampang sekali membawa kepada hal-hal yang di luar akal sehat, terkadang begitu. Nah, kita berpesan kepada para elit itu bahwa agama jangan dijadikan kambing hitam dari kepentingan politik, tetapi kita juga berpesan kepada masyarakat kita bahwa harus aware, kita jangan mau ikut juga kalau agama sesuatu yang mulia ini malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
1: Gitu. Oke, kalau gitu bagaimana Anda?
0: Orang-orang yang agamis gitu ya, kotor berlumur darah, tetapi mereka yang duduk di kursi-kursi mewah malah tertawa bangga gitu, menonton keberhasilan agenda mereka.
1: Baik, Mas Rizky, berarti kalau Anda sendiri bagaimana menyikapi perbedaan politik dan sikap Anda itu juga bisa Anda sampaikan ke teman-teman mahasiswa lainnya nih?
0: Kalau terkait perbedaan politik ya, saya kira kita...
1: Kalau kita bicara akar konflik dulu kan juga perbedaan politik yang ada, sehingga muncullah konflik tadi kan. Nah, Bagaimana untuk saat ini atau melihat secara utuh perjalanan sejarah kita itu adanya perbedaan politik. Nah, bagaimana harusnya generasi sekarang itu menyikapinya atau melihat perbedaan politik yang ada tanpa harus merusak hubungan kebangsaan yang kita jalin selama ini?
0: Ya baik mas. Nah saya melihatnya secara utamanya kan sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya juga mewawancara anak-anak muda di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya masyarakat kita itu ya terutama anak-anak muda itu sebenarnya sudah ada memiliki toleransi yang kuat di dalam politik gitu. Jadi sebenarnya kayak perbedaan politik itu sebenarnya masyarakat sudah paham bahwa perbedaan pilihan politik, pandangan politik itu sesuatu yang harus ditoleransi begitu. Nah, tetapi terkadang tantangannya itu yang terkadang kita nggak sadar gitu ya, adalah diprovokasi atau propaganda gitu. Orang yang awalnya sudah memiliki toleransi politik sekalipun, dia bisa keluar dari toleransi itu ketika dia kemudian terjebak oleh provokasi dan propaganda gitu. Nah, dulu ketika awal merebaknya 30 SPKI tahun 65 itu kan propaganda lewat media, lewat buletin itu kan juga ada. Nah, hari ini itu kembali terjadi gitu Mas. Nah, kita ngelihat dalam politik hari ini propaganda di media sosial gitu ya terkait merebaknya juga sekarang istilahnya ada DFK gitu ya, disinformasi, fitnah dan kebencian gitu. Itu kan dipropaganda lewat mesin-mesin di media sosial. Nah, ini yang menurut kita terkadang rawan karena tadi dia bisa menjebak user yang masyarakatnya sendiri gitu ya, yang bisa keluar dari toleransi politik yang sudah dimiliki gitu. Maka ketahanan apa ya?
1: Bisakah kita katakan bahwa kita itu sebenarnya tidak siap kalau gitu dalam era media sosial dong? Lantas di mana referensi yang dapat yang solid yang bisa dipercaya sebagai sumber informasi terutama kalau kita bicara masalah sejarah bangsa ini, Mas?
0: Oke, baik. Nah, saya kira siap tidak siap kita harus siap gitu kan, Mas. Karena media sosial ini kan dunia yang hari ini eksis gitu. Nah, tinggal kita bisa memberikan saran bahwa informasi yang di media sosial itu kan tidak sepenuhnya negatif, banyak juga yang positifnya. Tetapi kan ada algoritma yang terkadang juga menggiring. Maka kita perlu membangun ekosistem wawasan gitu, ekosistem wawasan sehingga kita memiliki daya pikir yang objektif. Nah, itu tidak cukup dengan media sosial. Maka kita menyampaikan bahwa betul media sosial menjadi salah satu sumber referensi, tetapi jangan lupakan buku dan jangan lupakan ruang-ruang diskusi bersama para pakar. Nah, itu saya kira sangat penting.
1: Apakah itu sudah dilakukan oleh generasi sekarang dalam meluruskan informasi, terutama kalau kita bicara dalam konteks sejarah, informasi sejarah yang mungkin banyak tafsiran tadi, tetapi kita mengambil dari sumber yang terpercaya sehingga menjadi sebuah literasi secara masif bagi teman-teman muda?
0: Saya kira itu pasti berlangsung Mas, dan pasti akan terus berlangsung juga ke depannya. Tinggalkan kita terus harus terus meningkatkan volumenya ini gitu, karena kita lihat saat ini sebenarnya forum-forum diskusi, gitu ya, acara-acara literasi, bedah buku, orang-orang yang suka baca buku, orang-orang yang suka diskusi, ikut acara bersama para pakar, itu kan marak juga gitu saat ini. Tetapi kan tetap kalau kita lihat dalam skala populasi, dia tetap masih minor gitu. Nah, tinggal bagaimana agenda-agenda literasi ini gitu ya, agenda-agenda diskusi bersama para pakar gitu ya, ini volumenya harus terus kita tingkatkan. Dan saya kira ini menjadi perjuangan panjang gitu, dan harus menjadi perjuangan yang berkelanjutan juga.
1: Pernah gak sih atau Anda sering melihat gak sih diskusi yang tadi Anda harapkan tadi, baik itu secara akademik ataupun dengan para pakar, itu menjadi suatu ekosistem baru, kegiatan yang masif juga tapi tetap dalam konteks dialektika sejarah yang sehat dan terbuka?
0: Ya, saya masih melihat pasti di banyak tempat saya masih melihat. Bahkan kami di Gerakan Mahasiswa Hidayatullah itu salah satu program utamanya adalah dalam literasi juga. Kita ada program namanya Tadarus Buku. Jadi kayak bedah buku sebenarnya. Nah, ini masih rutin kita lakukan. Kita rutin bagaimana memastikan seluruh pengurus membaca buku, kemudian buku yang sudah ditamatkan dibaca itu kita bedah dalam program Tadarus Buku, dan ini rutin kami lakukan.
1: Wah, keren. Kemudian, itu bagus itu.
0: Dialog kebangsaan bersama para pakar, bersama dosen, bersama kalangan, berbagai kalangan, gitu, kita masih bisa
1: lakukan juga. Nanti saya ada pertanyaan atau sambungannya terkait dengan apa yang saya sampaikan. Kali ini menarik sekali ya. Ini salah satu mungkin gerakan yang diharapkan bisa masif dilakukan oleh teman-teman muda lainnya. Baik, tadi kan Anda katakan ada kegiatan-kegiatan positif, artinya terjadi diskusi. Tadarus buku itu berarti kan mendiskusikan dari perspektif kita dengan apa yang tertuang dalam isi buku tadi ya, seperti itu. Tapi kalau kita tarik lagi obrolan kita di awal tadi, fakta yang ada saat ini adalah banyaknya tema-tema sejarah atau tafsiran sejarah yang tidak bisa kita pungkiri bervariasi yang terjadi, baik itu di ruang publik ataupun di media sosial saat ini. Nah, apa yang harus dilakukan dengan kegiatan-kegiatan tadi agar sejarah ini tidak menjadi sumber perpecahan, tidak menjadi trigger polarisasi? Seperti apa ini, Mas? Sehingga ini akan meredam potensi-potensi konflik ketika kita berbeda pandangan. Bagaimana?
0: Iya, Mas. Nah, saya kira makanya ada istilah itu kan, sejarah itu ditulis oleh para pemenang gitu kan. Nah, jadi seperti misalnya 30 tahun Orde Baru memimpin, mereka lah yang menyetir narasi sejarah tersebut gitu kan. Di mana PKI yang menjadi dalang tunggal peristiwa 65 gitu. Jadi kalau misalnya hari ini, menurut saya kalau hari ini anak-anak muda masih berpikir bahwa PKI adalah dalang tunggal peristiwa 65, maka berarti pikiran anak-anak muda hari ini masih terjajah oleh Orde Baru gitu. Nah, maka dalam konteks ini, dengan kesadaran kita bahwa sejarah itu adalah subjektif berdasarkan sejarawannya sendiri gitu kan. Buku-buku sejarah itu kan sangat variatif, Mas, gitu. Penelitian-penelitian sejarah juga sangat variatif. Jadi ya, dari berbagai penelitian sejarah itu juga lah yang melahirkan banyak teori terkait dalang G30 SPKI gitu kan. Kan ada banyak teori terkait dalang G30
1: SPKI. Ya, itu yang saya maksud tadi, banyak sumber-sumber yang
0: tersebut dari sumber-sumber yang variatif gitu. Nah, gimana caranya agar hari ini itu tidak menjadi sumber perpecahan? Maka menurut saya tidak lain adalah dengan membaca sejarah dari berbagai literatur juga gitu, Mas. Jadi tidak cukup kita membicarakan sejarah hanya berdasarkan satu buku gitu. Maka menurut saya membaca harus diiringi juga dengan diskusi. Jadi setelah kita membaca itu kan, kita diskusikan di dalam forum. Menurut saya itu yang paling
1: menarik strategis ini, Mas.
0: Karena nanti di forum kita akan mendapatkan berbagai perspektif dari teman-teman yang lain yang sumber bacaannya juga buku-buku yang lain gitu.
1: Ya, artinya Anda katakan tadi kita harus mencari sumber yang lain, itu kan berarti sikap kritis ya. Sikap ingin tahun kait kita tidak berdasar pada satu sumber semata, sehingga disitulah akan terjadi pemikiran yang utuh dari kita, sehingga kita bisa menyikapinya juga secara utuh nantinya sebelum kita nanti bisa diskusikan dengan teman-teman lainnya. Oke, menarik ini, Mas. Mas Rizky, makasih ya untuk obrolannya di malam hari ini, Mas. Sehat selalu,
0: Mas.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Demikian dari Ketua Umum PP Gerakan Mahasiswa Hidayatullah, Rizky Ulfahadi SHG MSI.
2: Catatan peristiwa.
3: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
4: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2A Cibinong rampung akhir pekan ini, sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Laporan selengkapnya oleh Hana Syarif.
1: Ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. BAPISUS juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
3: Hasilnya di saat ini ya Pak? Kalau saat ini
1: ya, sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya. Kemungkinan 1 minggu kan berarti Jumat ini ya.
2: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian IMIPAS menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
4: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
2: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat dan memberi ruang bagi proses tersebut. Di sanalah rombongan dari Rengas Dengklok berkumpul, konsep proklamasi dirumuskan, lalu Sayuti Melik mengetiknya. Sekarang tempat tersebut menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita lanjutkan 1 Romawi program PLTS 100 gigawatt peak. A, latar belakang dan urgensi program. Rekan-rekan media, program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sekaligus kemandirian energi Indonesia. Program ini menjadi bagian dari agenda transformasi bangsa di bidang energi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebetulnya materi ini sudah pernah kami bahas sebelumnya, tetapi ini informasinya jauh lebih lengkap lagi, kawan-kawan. Transformasi yang ingin diwujudkan adalah perubahan dari ketergantungan terhadap sumber energi dan impor menuju pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri yang semakin mandiri, bersih, dan berkelanjutan. Melalui pengembangan PLTS secara luas, energi surya diharapkan menjadi salah satu kekuatan baru untuk memenuhi kebutuhan listrik sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional. Sebagai negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa, Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar, yakni 3.294 gigawatt yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Potensi ini menjadi modal besar untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Namun, pemanfaatannya saat ini masih sangat jauh dari potensi tersebut. Pada Juli 2026, kapasitas PLTS secara nasional baru sekitar 1,76 gigawatt. Ya. Dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 108 gigawatt. Artinya, energi surya yang sudah kita manfaatkan masih kurang dari 1% dari potensi yang kita miliki. Disinilah urgensi program ini melalui program PLTS 100 gigawatt peak, penggunaan bahan bakar diesel diperkirakan dapat dihemat hingga 6 juta kiloliter per tahun. Dan negara berpotensi menghemat anggaran hingga 73,9 triliun rupiah per tahun. Pada saat yang sama, program ini berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 140 juta ton CO2, sehingga sejalan dengan upaya kita menuju energi yang lebih bersih. Program ini juga bukan hanya soal energi, tapi juga penggerak ekonomi. Proyek PLTS 100 GWP membuka peluang investasi hingga 1.140 triliun rupiah, dan diperkirakan menciptakan lapangan kerja bagi 5,52 juta pekerja. Kesiapan industri dalam negeri turut menjadi modal karena kapasitas industri panel surya domestik telah mencapai lebih dari 10 gigawatt peak. Karena itu, program PLTS 100 gigawatt peak bukan sekedar penambahan kapasitas pembangkit, melainkan juga investasi jangka panjang bagi kemandirian, ketahanan, dan keberlanjutan energi Indonesia. A. Sebaran lokasi. Rekan-rekan media, untuk mengawali program PLTS 100 gigawatt peak pada Selasa 25 Agustus 2026 di Monumen Lintas Laut Gilimanuk, Kabupaten Jembrane, Bali, Presiden Republik Indonesia yang didampingi Menteri SDM meluncurkan 15 PLTS di 6 provinsi dengan kapasitas total sekitar 5,3 GWP. Proyek tersebut terdiri dari PLTS ground mounted dipasang di atas tanah dan PLTS terapung. Sebarannya berada di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung. Program PLTS 100 GWP dirancang sebagai kolaborasi berbagai pihak yang turut melibatkan pemerintah, BUMN, dan pihak swasta. B. Energi surya dalam bauran energi nasional dan global. Rekan-rekan media, per Juli 2026, kapasitas PLTS secara nasional sekitar 1,76 gigawatt dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 108 gigawatt. Apabila tahap awal program PLTS 100 GWP terrealisasi, kapasitas PLTS terpasang akan meningkat signifikan. Realisasi bauran energi primer nasional triwulan 2 2026, pangsa pasokan Energi primer nasional terdiri atas minyak bumi sebesar 31,26%, batu bara 34%.
2: B. Energi surya adalah bauran energi nasional dan global. Rekan-rekan media, per Juli 2026, kapasitas PLTS secara nasional sekitar 1,76 GW dari total kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional sebesar 108 GW. Apabila awal program PLTS 100 GWP realisasi, kapasitas PLTS terpasang akan meningkat signifikan. Realisasi bauran energi primer nasional di bulan 2026, saya ulangi lagi, pangsa pasokan energi primer nasional terdiri atas minyak bumi 31,26%, batubara 34,87%, gas bumi 16,57%, dan EBT 17,3%. Dari dalam bauran energi primer adalah listrik 9,33% dan non-listrik 7,9%. Kontribusi masing-masing jenis EP dalam bauran energi nasional adalah sebagai berikut. PLT bio atau bioenergi 4,11%, PLTA atau air 2,69%, PLTB panas bumi 1,84%, PLTS atau surya 0,51%, PLTB atau batu bara 0,06%, FAME, fatty acid methyl ester 5,01%, biomasa 2,82%, dan lainnya 0,13%. Sampai dengan Agustus 2026, total kapasitas terpasang energi surya mencapai 1,76 GW. C. Potensi sumber daya. Rekan-rekan media, sebagaimana disampaikan sebelumnya, Indonesia memiliki potensi energi surya sebesar 3.294 GWP yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Adapun wilayah potensi terbesar di Pulau Sumatera, yakni lebih dari 1.173 GWP. Program PLTS 100 GWP akan mengoptimalkan berbagai opsi PLTS, baik yang ground mounted, atap maupun terapung. Kapasitas PLTS 100 sampai dengan Juli 2026 sebesar 196,5 MW. Dan dalam program PLTS 100 GWP, PLTS terapung memiliki potensi pengembangan sebesar 10,72 GWP. Potensi lahan pengembangan PLTS sangat besar, namun luasannya harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan mempertimbangkan lokasi, kapasitas PLTS yang akan dibangun, teknologi yang digunakan, yakni terapung atau terapung, kondisi topografi, serta kesiapan jaringan listrik untuk PLTS mobil terhubung ke jaringan listrik. Pemilihan lokasi potensial juga mempertimbangkan kesesuaian tata ruang dan aspek lingkungan.
1: Pengembangan PLTS atap dilakukan di semua segmen, mulai dari rumah tangga, bisnis dan komersial, industri, sektor rumah tangga memiliki potensi jumlah pengguna paling tinggi, tapi sektor industri dan komersial memiliki potensi kapasitas terpasang PLTS atap yang paling besar, mengingat pabrik dan gedung umumnya memiliki area atap yang luas dan kuat, serta kebutuhan listrik yang tinggi, terutama pada siang hari. Kebijakan pemerintah diarahkan untuk mendorong pengembangan PLTS atap di seluruh segmen sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kesiapan sistem kelistrikan. Potensi pengembangan PLTS atap ke depan amat sangat besar, selain mendukung peningkatan pemanfaatan energi terbarukan secara nasional, PLTS atap mendorong konsumen memenuhi sebagian kebutuhan listriknya dari sumber energi bersih, serta mendorong serta mendukung penurunan emisi. Pemerintah akan terus mendorong pemanfaatannya pada sektor rumah tangga, industri, bisnis, dan komersial. sosial serta gedung pemerintah dengan tetap memperhatikan kapasitas dan keandalan sistem kelistrikan. Pengembangannya juga didukung regulasi, kesiapan jaringan, ekosistem industri lokal, dan ketersediaan opsi pembiayaan. D. Peta jalan dan target pembangunan. Teman-teman sekalian, pemerintah menyusun daftar proyek atau pipeline PLTS 100 GWP secara bertahap berdasarkan fleksibilitas rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL dan kebutuhan sistem dengan tingkat kesiapan proyek yang berbeda-beda. Selamat datang Pak Wamenkes, Profesor Dante. Terima kasih sudah hadir. Izin memulai duluan, silakan duduk. Gak apa-apa, silakan. Kami lanjutkan. Matriks proyek dikembangkan sebagai instrumen pemantauan yang memuat lokasi, kapasitas, target COD atau commercial operation date, yaitu tanggal mulai beroperasi secara komersial, pengembang, skema pengadaan atau pembeli listrik, off-taker, kebutuhan jaringan, status PPA, Power Purchase Agreement, atau PJBL, perjanjian jual beli listrik, pembiayaan, lahan, serta tingkat kesiapan proyek hingga dapat digunakan untuk pengawasan, identifikasi hambatan, dan percepatan proyek. Penentuan tahapan kapasitas setiap tahun akan mengikuti perencanaan yang matang serta kesiapan proyek, sehingga program PLTS 100 GWP dilaksanakan dengan tetap menjaga kualitas, keekonomian, dan keandalan sistem ketenaga listrikan. E. Investasi dan ketersediaan lapangan kerja. Rekan-rekan media, keseluruhan program PLTS 100 GWP diperkirakan membutuhkan investasi yang cukup besar, yakni Rp1.140 triliun. Dengan kebutuhan investasi untuk 15 proyek pertama yang sudah di-launching oleh Bapak Presiden sekitar Rp135 triliun atau setara dengan 7,7 miliar US dollar. Pendanaannya akan didorong berasal dari investasi badan usaha baik BUMN maupun swasta nasional dan internasional, pembiayaan perbankan serta berbagai instrumen pembiayaan hijau atau green financing. Program PLTS 100 GWP diperkirakan menciptakan lapangan kerja sebanyak 5,52 juta pekerja, terdiri dari 3,465 juta job years tahun kerja di bidang konstruksi dan instalasi, serta sekitar 2,053 juta job years di bidang manufaktur. Untuk tahap awal 15 proyek pertama, potensi penciptaan lapangan kerja mencapai 515 ribu pekerja secara akumulatif. F. Dampak ekonomi. Rekan-rekan media, dari sisi keekonomian, program PLTS 100 GWP membuka peluang investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini berpotensi menghemat anggaran negara sebesar Rp73,9 triliun rupiah per tahun melalui penggunaan PLTS dan sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System, BESS, dibandingkan dengan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap, PLTGU, dan pembangkit listrik tenaga diesel, PLTD. Khusus tahap awal 15 PLTS yang sudah disebutkan tadi, potensi penghematan APBN diperkirakan mencapai Rp4,6 triliun rupiah per tahunnya. Program PLTS 100 GWP juga mendorong penguatan industri dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi nasional, sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan energi sebagai salah satu pilar utama transformasi bangsa Indonesia. Melalui program ini, Indonesia bukan sekedar menjadi pasar panel surya impor, melainkan menjadi pemain utamanya. Manfaat bagi perekonomian lainnya adalah peningkatan teknologi dan pengembangan rantai pasok PLTS yang dilakukan di dalam negeri. Dari sisi usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, PLTS akan didorong untuk pemanfaatan produktif oleh masyarakat, yaitu listrik dari PLTS digunakan bukan hanya untuk penerangan dan kegiatan non-produktif, tetapi juga untuk aktivitas yang meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kecil dan menengah.
2: Contoh nyatanya adalah
1: pemanfaatan PLTS di Pulau Sembur, Kepulauan Riau yang listriknya digunakan untuk cold storage,
2: mesin pembuat es dan kapal listrik
1: bagi para nelayan. G. Ketahanan energi dan keandalan pasokan. Rekan-rekan media, penambahan 100 GWP energi surya diproyeksikan meningkatkan kapasitas terpasang hingga 57 kali lipat, sekaligus membawa Indonesia masuk dalam jajaran negara dengan kapasitas energi surya terbesar di dunia. Dari sisi pengurangan bahan bakar fosil, program ini diperkirakan menghemat penggunaan diesel sebesar 6 juta kiloliter per tahun untuk seluruh Indonesia dan 500 ribu kiloliter per tahun khusus untuk Pulau Bali. Pada tahap awal 15 PLTS, penghematan bahan bakar minyak jenis diesel diperkirakan sebesar 319.998 kiloliter per tahun dan penghematan gas alam sebesar 35,66 ribu MSCF million standard cubic feet, yaitu juta kaki kubik standar per tahun. Sebagai contoh konkret, PLTS Pulau Sembur di Provinsi Kepulauan Riau mendukung penyediaan listrik bagi fasilitas cold storage nelayan berkapasitas 5 ton dan mesin pembuat es berkapasitas 4 ton per hari. Sementara itu, PLTS Rengit, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung meningkatkan waktu nyala listrik dari sebelumnya sekitar 12 jam menjadi 24 jam setiap harinya, sekaligus menurunkan biaya pokok penyediaan BPP sekitar Rp4.400 per kilowatt jam atau 26% lebih rendah. Untuk produksi listrik, angka finalnya tentu akan bergantung kepada lokasi, konfigurasi sistem, dan berbagai aspek teknis lainnya. Namun sebagai ilustrasi, apabila 100 GWP PLTS seluruhnya beroperasi dengan asumsi faktor kapasitas sekitar 20%, potensi produksi listriknya diperkirakan mencapai sekitar 125 terawatt jam atau TWh per tahun. Dengan menggunakan angka konsumsi listrik per kapita nasional tahun 2026 sebesar 1.584 kilowatt hour, produksi tersebut secara ekuivalen dapat memenuhi kebutuhan listrik hingga 79 juta penduduk atau sekitar 19,8 juta rumah tangga dengan asumsi rata-rata 4 orang per rumah tangga. H. Penurunan emisi dan energi hijau. Rekan-rekan sekalian, program PLTS 100 GWP berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 147 juta ton CO2. Selain itu, program ini juga membuka potensi pasar karbon senilai 6,31 triliun rupiah dengan asumsi harga karbon sebesar 4 dolar Amerika Serikat per ton CO2 ekuivalen. Penurunan emisi ini didukung salah satunya oleh skenario eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWP sebagai bagian dari 8 skenario pengembangan dalam program PLTS 100 GWP. Program ini juga menjadi salah satu instrumen untuk menekan impor BBM, khususnya solar yang selama ini diperlukan.

0: seperti Indonesia, seperti di Pulau Sumbur, Batam, Kepulauan Riau, Pulau Rengit, Belitung, serta Pulau Tiga atau Nusa Telu, Maluku Tengah. Akses listrik kini semakin memudahkan aktivitas keluarga sekaligus mendukung kehidupan dan perekonomian masyarakat pesisir. Inilah wujud transformasi bangsa Indonesia dari wilayah dengan keterbatasan akses energi menuju masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan memiliki kesempatan ekonomi yang lebih luas. Kar zaman, nelayan Pulau Sumbur Batam, Kepulauan Riau merasakan manfaat listrik 24 jam yang sebelumnya sulit dinikmati warga. Dahulu anak-anak kesulitan mengerjakan PR dan mengaji pada malam hari karena keterbatasan penerangan. Kini mereka dapat belajar, mengaji, dan bermain dengan lebih nyaman. Bagi masyarakat Pulau Sumbur yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, pasokan listrik dari PLTS juga dapat mengoperasikan cold storage dan mesin pembuat es. Fasilitas ini memudahkan nelayan menjaga kesegaran ikan hasil tangkapan, memperoleh es dengan harga lebih terjangkau, serta mengurangi kesulitan mencari es dari pulau lain. Sementara itu, Sudarto, ah ini Pak Karzaman, ya, coba lihat sebentar Pak Karzaman, ah ini Pak Karzaman dari Kepri. Sementara itu Sudarto, ya ini Pak Darto nih, warga Pulau Rengit Belitung merasakan perubahan setelah PLTS berkapasitas 78 kW peak beroperasi di pulau mereka. Sebelumnya warga mengandalkan genset berbahan bakar minyak yang membutuhkan biaya besar. Bagi Pak Darto yang juga beraktivitas sebagai nelayan, kehadiran listrik turut mempermudah penyimpanan ikan hasil tangkapan hingga ikan tidak harus segera dijual karena khawatir cepat rusak. Penggunaan listrik PLN juga membantu menekan pengeluaran dibandingkan saat mengandalkan genset. Manfaat serupa dirasakan Hania, warga Pulau Tiga, Maluku Tengah. Ini Ibu Hania. Sebelum PLTS beroperasi, warga hanya menikmati listrik dari mesin diesel dari pukul 18 hingga 6 pagi. Ini listrik tersedia sepanjang hari. Ibu Hania dapat menonton televisi, mungkin sinetron ya, dan mendengarkan musik pada siang hari. Sesuatu yang dulu tidak mungkin dilakukan. Listrik 24 jam juga memudahkan pekerjaan rumah tangganya, terutama untuk menggunakan mesin cuci dan pompa air listrik. Ini juga nanti bagus untuk fasilitas kesehatan ya Pak Dante ya. Pengalaman masyarakat di ketiga pulau tersebut menunjukkan bahwa akses energi tidak hanya menghadirkan penerangan, tetapi juga mendukung pendidikan anak, memudahkan aktivitas rumah tangga, dan memperkuat produktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Upaya menghadirkan listrik hingga pulau-pulau terluar menjadi bagian dari pemerataan akses energi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tiga Romawi penutup, rekan-rekan media, program PLTS 100 GWP menjadi langkah nyata pemerintah dalam mempercepat transisi energi sekaligus memperkuat kemandirian bangsa. Program ini merupakan bagian dari transformasi besar yang digagas Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian energi nasional agar Indonesia semakin kokoh berdiri di kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan energinya. Manfaatnya pun mulai dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti disampaikan warga di Pulau Sumbur, Pulau Rengit, Pulau Tiga. Mereka kini menikmati akses listrik 24 jam yang mendukung pendidikan anak, aktivitas rumah tangga, hingga produktivitas ekonomi di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar. Bapak dan Ibu, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan energi surya secara bertahap dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Atas perhatian rekan-rekan media, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahve. Om Santi-Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita akan ke narasumber yang kedua, yakni Wakil Menteri Kesehatan, Bapak Profesor Dr. Dante Saxono Harbuono. Saya persilakan.
2: Terima kasih Pak Muhammad Kedari, Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia.

0: Indonesia, teman-teman media sekalian. Tadi sudah didahului oleh menceritakan tentang bagaimana proyek PLTS ini akan membangun Indonesia dan akan dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Kadari, ini beberapa tahun lalu sebelum saya jadi waktu Menteri Kesehatan, saya kan lulus dokter. Lulus dokter itu masih tahun 97 saya lulus dokter, tahun 98 saya bekerja sebagai dokter impres, dokter PPP zaman dulu, itu di daerah Batang Asai, Jambi, Pak Kadari. Batang Asai, Jambi. Pada saat itu belum ada tes. Jadi waktu itu saya pakai apa? Waktu itu, ya kalau penerangan, itu kita cuma pakai tenaga surya. Jadi apa yang dipikirkan Bapak Presiden ini merupakan suatu yang luar biasa. Kalau kita dulu pakai tenaga surya, itu kalau mataharinya cerah, mataharinya cerah, itu listrik satu neon, itu bisa nyala sampai jam 11. Habis itu gelap gulita. Jadi kita gak pakai apa-apa. Dan satu lagi, yang penting adalah bahwa nanti kalau ini bisa sampai ke desa-desa terpelosok, desa-desa terpencil, ini juga membangun sistem kesehatan yang kuat. Karena vaksin bisa disimpan di kulkas, kemudian alat-alat monitoring, rekam jantung bisa dipakai, kemudian nanti USG yang sudah kita bagikan di puskesmas di seluruh pelosok, di 10.000 puskesmas di seluruh Nusantara itu USG-nya bisa dipakai. Ini luar biasa. Terobosan mengenai listrik desa ini sangat luar biasa. Baik, saya akan menyampaikan apa yang ditugaskan kepada Pak saya hari ini mengenai PHTC di bidang kesehatan. Bapak Presiden menitipkan kepada kami di Kementerian Kesehatan 3 hal. Slide. 3 hal sebagai PHTC, yaitu cek kesehatan gratis, pengentasan tuberkulosis, dan peningkatan rumah sakit bayi tipe D dan tipe C di kabupaten kota tingkat 2 yang belum punya rumah sakit tipe C. Kita cek kesehatan gratis dulu. Baik. Teman-teman media sekalian, ini adalah program jangkauan kesehatan terbesar di masyarakat dalam sejarah Republik Indonesia. Kalau kita bicara program stunting saja, itu cuma mencakup 24 juta penduduk di Indonesia. Kalau kita bicara imunisasi, itu hanya mencapai jangkauan 79 juta orang penduduk di Indonesia. Makanan bergizi 82 juta. Vaksinasi COVID yang kita baru selesai pandemi, itu cuma 203 juta. Tapi cek kesehatan gratis yang diamanahkan oleh Bapak Presiden akan menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia, 280 juta
1: lebih jiwa yang akan menikmati program saya. Kenapa ini penting? Karena cek kesehatan gratis itu akan memangkas biaya kesehatan yang tadinya dideteksi pada stadium-stadium akhir, baru ketahuan kankernya sudah dikemoterapi, baru ketahuan jantungnya sudah harus dikateterisasi, baru ketahuan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan pada stadium akhir. Tapi kalau cek kesehatan gratis, itu nanti kita bisa mengidentifikasi penyakit pada stadium awal, pengobatan dan kurang, dan akan mengumumkan biaya BPJS.
0: Mari Bapak Presiden telah meluncurkan subsidi untuk BPJS 20 triliun. Mungkin akan makin berkurang biaya BPJS-nya ini kalau nanti diberikan cek kesehatan gratis dan masyarakat sudah diketahui status risiko kesehatannya. Untuk cek kesehatan gratis 2025, kita sudah mencapai 70 juta jiwa, 46 jutanya di komunitas, dan 24 jutanya di sekolah-sekolah. Jadi anak-anak dari SD, dari TK, dari PAUD, dari SMP, SMA juga dicek. Itu 24 juta di tahun 2025. Slide. Di 2026 sudah mencapai 99,1 juta jiwa, 78,5 jutanya di komunitas, dan 20,6 jutanya di sekolah-sekolah. Targetnya 130 juta di tahun 2026. Kalau 2025 tadi 70 juta, sekarang kita naikkan targetnya di tahun 2026 130 juta, dan sekarang sudah mencapai 99,1 juta jiwa masyarakat menikmati program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden ini. Selain teman-teman sekalian, strategi ini mau diperluas ke 130 juta, kita lakukan monitoringnya secara real time karena di puskesmas sudah dilakukan evaluasi pengisian dengan menggunakan satu pintu sistem digital namanya Satu Sehat Simpus, sistem informasi puskesmas. Yang penting adalah bahwa ini akan membuat edukasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat lebih bagus dan pengobatan gratis. Karena yang diketahui sakit nanti akan langsung diobati. Jadi diperluas programnya tidak cuma mengidentifikasi tapi juga pengobatan massal. Kalau diketahuan hipertensi langsung dikasih obat hipertensi. Kalau diketahuan diabetes langsung dikasih obat diabetes dan seterusnya. Ayo, terus saya. Teman-teman media sekalian, ini adalah siklus hidup dan banyak masalah kesehatan yang terbesar ditemukan di hasil pemeriksaan kesehatan gratis di 2026. Yang terbesar diantaranya adalah hipertensi. Tensinya tinggi, banyak ditemukan di masyarakat di Indonesia. Diabetes, kolesterol, itu kita anggap sebagai tata laksana yang harus kita lakukan prioritasnya. Kalau kita bisa melakukan tata laksana lebih awal dari hipertensi, diabetes, dan kolesterol ini, maka kita bisa mencegah orang-orang ini masuk ke dalam penyakit jantung dan pembuluh darah seperti stroke dan sebagainya. Cuci darah dan sebagainya. Jadi ini bisa ditangani dan memberikan efisiensi anggaran pembiayaan ke depan yang jauh lebih baik yang manfaatnya baru kita rasakan sekitar 10 tahun yang akan datang. Right? Ini CKG berpotensi mencegah 1 dari 4 kasus stroke dan kardiovaskuler. Kardiovaskuler ini penyakit jantung dan pembuluh darah di tahun 2035. Jadi manfaatnya baru kerasa 2035 sudah kita mulai kerjakan. Dari sekarang tadi saya sampaikan 10 tahun lagi kita benar-benar akan merasakan manfaatnya. Pada saat itu ada bonus demografi, di mana bonus demografi itu akan memberikan kualitas penduduk Indonesia kesehatannya lebih terjamin. Dan yang paling penting adalah angka harapan hidupnya lebih baik. Kalau sekarang angka harapan hidup sekitar 71-72, Bapak Presiden menargetkan nanti angka harapan hidup kita di tahun itu menjadi sekitar 76-78. Slide. Itu yang pertama tentang cek kesehatan gratis. Yang kedua tentang tuberkulosis. Berita tidak baiknya adalah bahwa kita sekarang nomor 2 di seluruh dunia setelah India angka tuberkulosisnya. Slide. Dan kita lakukan 3 hal yang paling penting, yaitu melakukan estimasi kasus, menghitung estimasi kasus yang ada, kemudian melakukan identifikasi kasus, dan melakukan pengobatan kasus. Dan teman-teman bisa lihat dari grafik tersebut bahwa angka tuberkulosis yang ada sekarang itu sekitar 1.090.000 jiwa di seluruh Indonesia. Tapi di tahun 2026 sudah mulai menurun jadi 1.080.000 orang. Kelihatannya ada penurunan sekitar 1.000. Ini karena kegiatan identifikasi masif dan pengobatan masif yang sudah kita lakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Right? Yang paling penting ada screeningnya. Screening diidentifikasi yang tadinya nggak ada gejala menjadi gejala. Screeningnya dilakukan di puskesmas, di CKG komunitas, di CKG swasta, dan di one stop service. One stop service-nya itu ada testing pemeriksaan rongsen, pemeriksaan dahak, dan di satu pintu di seluruh di tempat-tempat tertentu yang kita anggap sebagai kasusnya tinggi. Slide berikutnya. Sinergi dengan hal tersebut, maka peningkatan keberhasilan dan pencegahan tuberkulosis dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama adalah investigasi kontak terintegrasi atau TPT, terapi pencegahan tuberkulosis. Kalau dulu teman-teman ingat zaman COVID, kita kan ada yang satu rumah itu harus di swab. Ini juga sama di tuberkulosis. Yang satu rumah itu harus mendapatkan terapi pencegahan selama 3 bulan. Supaya tidak terkena kasus tuberkulosis. Dan kelihatan setelah kita melakukan TPT dalam waktu 1 tahun, kita turunkan estimasi tuberkulosis yang diidentifikasi oleh WHO. Jadi tadinya 1.090.000 menjadi 1.080.000. Kemudian yang kedua penggunaan obat tuberkulosis. Yang menjadi masalah adalah obat tuberkulosis itu pengobatannya lama. Komplain dan kepatuhan pasiennya itu jelek. Jadi akhirnya pasiennya banyak yang putus obat. Kalau putus obat dia resisten, gak bisa diobati dan menyebabkan kematian. Kita melakukan berbagai macam penelitian dan akhirnya kita menggunakan penelitian tersebut dan melahirkan obat yang hanya 1 bulan dipakai untuk penyakit tuberkulosis. Pak Kodori, yang tadinya 6 sampai 9 bulan. 6 sampai 9 bulan kan bosan orang minum obat banyak begitu. Banyak, bisa sampai 9 tablet satu hari. Sekarang 1 bulan saja. Ini 1 bulan kita sedang lakukan terapi yang agresif untuk masyarakat. Kemudian adalah pemberdayaan desa dan kelurahan siaga tuberkulosis, siaga TB. Ini tidak mungkin berhasil eksklusif milik Kementerian Kesehatan. Tetapi kalau masyarakat diikutkan, ada yang namanya jaga desa, ada yang namanya kader tuberkulosis. Ini akan membuat masyarakat itu sadar bahwa tuberkulosis itu ada di sekelilingnya. Tidak cuma di desa-desa tapi juga di kota-kota besar. Kemudian monitoring bersama antara pemerintah pusat dan daerah setiap minggu. Kita melakukan setiap minggu evaluasi. Ada Pak Dirjen di sini, Pak Dirjen P2 Pencegahan Penyakit di Kementerian Kesehatan yang melakukan evaluasi setiap minggu angka tuberkulosis ini dengan pemerintah daerah. Itu yang kedua mengenai pengentasan TBC. Yang ketiga saya akan bahas tentang peningkatan rumah sakit tipe D dan tipe ke tipe C. Teman-teman media sekalian, kita bayangkan kalau kita ibu-ibu melahirkan gak bisa, jangkauannya sulit di desa-desa, kemudian juga mengalami kesulitan pengobatan yang harus dioperasi usus buntu karena fasilitas kamar operasinya gak ada. Itu banyak kabupaten kota di Indonesia yang belum punya kamar operasi. Itu namanya tipe rumah sakitnya rumah sakit tipe D. Dulu namanya puskesmas perawatan. Nah, Bapak Presiden mencanangkan supaya kita melakukan revitalisasi rumah sakit kabupaten desa, kabupaten-kabupaten ini yang belum punya rumah sakit tipe C dan belum punya kamar operasi. Tahap pertama dilakukan kepada 66 RSUD yang tadinya kelas rumah sakit yang tipe D menjadi tipe C. Ini dibagi menjadi 3 tahap. Untuk tahap pertama ini tahun 2025, 2026 dan selesai 2027 akan dibangun 66 rumah sakit tipe C di rumah sakit tipe D yang tadinya belum punya kamar operasi. Slide berikutnya ini teman-teman bisa lihat 21 dari tahun 2025, 21 dari 22 sudah mulai selesai dibangun dan sudah mulai operasional. 2026, 18 dari 20 sudah mulai dibangun. Dan dalam proses perencanaan yang 2027, kita akan selesaikan target Bapak Presiden 66 rumah sakit tipe D menjadi tipe C. Rumah sakitnya keren, semuanya terstandarisasi. Bentuknya sama, coba kita lihat bentuknya. Ini gak kalah kayak rumah sakit di Jakarta. Lihat bentuknya, keren. Ini bayangkan di kabupaten-kabupaten yang sangat terpencil daerah kepulauan terluar. Kamar operasinya di RSUD Sungai Lemau. Jadi, kesana gak gampang. Dan kita bisa membangun rumah sakit itu selesai di RSUD Lemau. Di RSUD Tempera, kita sudah punya alat seperti ini. Kita bagikan CT scan kepada masyarakat. Kemudian di Muhammad Thohir, Lampung, di Buton Utara, di Namela, itu bentuk Namela itu rumah sakitnya di Provinsi Maluku ini kayak gini bentuknya. Terstandarisasi desainnya dari Kementerian Kesehatan dibangun di daerah-daerah tersebut. Di Konawe, di Tarempa, di Bengkulu Tengah, modelnya sama dan ini merupakan akselerasi kita untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan dari Sabang sampai Merauke di seluruh desa dan kota dengan kualitas yang sama. Nanti dokter-dokter dideploy dari Kementerian Kesehatan ke daerah-daerah tersebut. Ada 6 kriteria dokter yang harus terpenuhi di rumah sakit tersebut dan tenaganya akan kita penuhi di rumah sakit tersebut. Semuanya sedang dalam proses dan nanti kita menjanjikan dalam waktu 2027 66 rumah sakit ditargetkan oleh Bapak Presiden pada tahap pertama ini akan selesai dan akan beroperasional. Terima kasih Pak Kadori atas waktu yang diberikan, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya, tadi bagus. Bahkan di RSUD-nya ini udah ramai juga di TikTok ya, Prof. Ya, boleh.
0: Nah, Bapak Presiden pada era APBN rencana pada pidato beliau tentang era APBN 2027 kemarin menyampaikan bahwa akan dibangun renovasi puskesmas di seluruh Indonesia. Jadi puskesmas-puskesmas kita itu sayang, baru terakhir itu direnovasi itu zamannya Pak Harto. Jadi kalau teman-teman lihat ke daerah itu sangat menyedihkan. Dulu waktu saya di puskesmas juga gitu. Saya satu-satunya dokter. Itu Pak Kodari, puskesmasnya itu masih dibangun dalam bentuk papan. Jadi sangat menyedihkan deh. Kita akan bangun seluruh puskesmas akan dibangun oleh Bapak Presiden, dan Bapak Presiden menambah lagi target kita untuk renovasi rumah sakit menjadi 414 rumah sakit di seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia akan direnovasi lagi. Tanpa terkecuali rumah RSUD-nya akan direnovasi, puskesmasnya akan direnovasi, puskesmas pembantunya yang belum ada juga akan dibangunkan. Biaya pembangunannya Bapak Presiden menargetkan sekitar 3 miliar per puskesmas.
3: Boleh tahu nggak Pak Wamenkes, itu apa perbedaan puskesmas dengan puskesmas pembantu itu?
0: Jadi kalau puskesmas itu di tingkat kecamatan, kalau puskesmas pembantu itu di tingkat dusun dan desa, Pak. Jadi perpanjangannya di tingkat dusun dan desa.
3: Saat ini kalau puskesmas ada 10.000, pustu ada berapa?
0: Pustu itu ada sekitar 20.000-an ya, 20.000 pustu, 20.000-an pustu seluruh Indonesia.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Hari Lanjut Usia Internasional diperingati secara global setiap tanggal 1 Oktober. Hari ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990 dan mulai dirayakan untuk pertama kalinya pada 1 Oktober 1991. Hari Lanjut Usia atau Lansia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesejahteraan para lansia, misalnya dengan meningkatkan layanan kesehatan dan produktivitas mereka. Hari ini juga menjadi pengingat bagi para anak muda untuk melihat lansia sebagai sumber kebijaksanaan dan pengalaman yang dapat menginspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Kemarau panjang mengakibatkan sebanyak 54 titik di wilayah kota Banjarbaru mengalami kekeringan sehingga membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Laporan selengkapnya oleh Diki Munadi.
1: Titik yang ke-54 ya untuk kita pendistribusian.
2: Kemarau panjang berdampak pada ketersediaan air bersih di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sampai kini sebanyak 54 titik di sejumlah kecamatan dan kelurahan mengalami kesulitan air bersih. Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabi, usai menyalurkan air bersih kepada warga di Jalan Kuranji, RT 32, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Selasa kemarin. Wali Kota mengungkapkan pemerintah kota terus merespon laporan masyarakat yang mengalami kekeringan dengan penyaluran air bersih ke wilayah terdampak.
1: Ya, ini sudah titik yang ke-54 ya untuk kita pendistribusian, sebelumnya 53, dan ini bertambah lagi terhadap aduan dari masyarakat. Kita langsung memberikan dan mendistribusikan air bersih ini kepada masyarakat. Alhamdulillah kami juga berkolaborasi dan bersinergi dengan TNI Polri, juga memberikan kemarin TNI AU ya juga memberikan distribusi air bersih untuk masyarakat. Ya tentunya kita penguatan ini kita tentunya harus bergotong royong untuk menghadapi kekeringan di masyarakat ini juga.
2: Sementara Ketua RT 32 Guntung Manggis, Kur Susianto, mengatakan kondisi kekeringan telah dirasakan warganya sekitar 3 bulan. Bahkan dalam 2 bulan terakhir, sebagian sumur warga sudah tidak dapat digunakan. Warga pun terpaksa mengambil air dari sumur bersama yang lokasinya cukup jauh. Sebagian lainnya memilih membeli air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
3: Ini ada beberapa warga menggunakan sumur tua, itu bisa digunakan untuk membantu sementara. Tapi kalau jumlah banyak warga yang ambil, tidak mampu. Wayah karing ini, warga mencari banyu di mana aja?
4: Kemana-mana mas, ada yang ngambil di bawah sana, ada sumur bekas galian orang bikin bata dulu, itu bisa dibagi sementara. Tapi untuk sedikit saja, tidak bisa sampai banyak-banyak pak.
3: Banyak menukar kah? Ada yang menukar kah?
4: Sebagian menukar, satu tank itu yang isi 1.200 warga 100 sampai 120.000.
2: Pemerintah Kota Banjarbaru juga membuka respon terhadap laporan masyarakat sebagai upaya memastikan kebutuhan air bersih warga di tengah kemarau.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober sejak 1967. Hari bersejarah ini ditetapkan langsung oleh Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Hari ini juga untuk mengenang 7 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang tewas di Pondok Gede, Jakarta Timur atau dikenal dengan Lubang Buaya. Mereka terdiri atas Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal TNI Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal TNI Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal TNI Anumerta M.T. Haryono, Mayor Jenderal TNI Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo, dan Kapten Anumerta Pierre Andreas Tendian. 7 anggota TNI Angkatan Darat tersebut merupakan korban penculikan dan pembantaian kelompok Partai Komunis Indonesia PKI atau dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965.
2: Ekonomi hijau buka peluang 53 juta lapangan kerja. Proyeksi resmi pemerintah sebenarnya adalah 5,3 juta lapangan kerja baru, bukan 53 juta. Angka 5,3 juta tenaga kerja hijau ini ditargetkan terserap pada tahun 2029 seiring dengan akselerasi transisi energi dan industri manufaktur ramah lingkungan di Indonesia. Menurut dari data Kementerian PPN Bappenas dengan pemaparan terbaru dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pada akhir September ada poin-poin utama transformasi ekonomi hijau, yakni tambahan pertumbuhan ekonomi. Lalu sektor pemicu utama, kebutuhan keterampilan baru, transformasi pekerjaan lama. Dan untuk memperbincangkan hal ini, kami akan perbincangkan bersama pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acu Fiarta Kartabi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Fiar, bagaimana ini melihat potensi ekonomi hijau yang disebut mendapatkan membuka hingga 53 juta lapangan kerja? Seberapa realistis angka tersebut kalau diterapkan dalam konteks Indonesia ini, Pak?
3: Ya, tentu sangat realistis ya, Mbak Ana ya. Karena pertama kita basisnya potensi ya. Yang kedua, hilirisasi akibat pengembangan terutama basisnya energi hijau itu akan mendorong produktivitas industri ya terutama, dan itu saya kira multipliernya sangat signifikan ya. Kalau kita lihat best practice-nya negara-negara yang relatif lebih dulu menerapkan ekonomi hijau ya, misalkan negara-negara Eropa termasuk juga misalkan ya Selandia Baru gitu di sekitar kita gitu ya. Nah, itu dampak terhadap pertumbuhan ekonominya cukup signifikan gitu Mbak Hana. Kenapa? Ya ekonomi hijau ini kan di satu sisi kita lebih selektif ya menggunakan resource kita yang terbatas. Bicara hari ini kita memiliki keterbatasan energi fosil ya. Sebut sajalah katakanlah misalkan minyak bumi, batu bara dan gas dan sebagainya. Maka kita perlu alternatif-alternatif yang bisa mendorong produktivitas di sektor hulu gitu ya. Nah, sehingga kemudian saya kira ya pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih efisien gitu dan produktivitasnya juga menjadi lebih tinggi. Harapannya multipliernya menjadi lebih besar gitu. Kalau istilah Pak Menko kan kita bisa meraup pertumbuhan antara 2-3% bahkan ya. Ya kita perlu cara-cara yang extraordinary Mbak Hana, menuju 8% sesuai arahan Pak Presiden kan begitu. Ya kalau artinya seperti ini, seperti business as usual seperti saat ini, sangat sulit kita untuk secepat mungkin ya mengarah ke pertumbuhan keluar dari angka jebakan 5% seperti saat ini. Saya kira berbasis potensi kita sangat-sangat memungkinkan ya Mbak Hana ya. Pertama misalkan dari sisi sumber potensi energi terbarukan. Panas bumi saja, kita kan menurut data Kementerian SDM memiliki cadangan 40% ya. Cadangan dunia itu ada di kita gitu ya. Dan kalau kita lihat negara-negara yang basisnya industri efisien, ramah lingkungan sekarang, basis ekonominya ya tentu dipasok oleh energi yang ramah lingkungan. Dan sehingga menjadi lebih murah, Mbak. Selain zero emission ya, gitu. Saya kira gitu, Mbak Ana.
2: Oke, baik. Nah, Pak Fiar, kalau jenis pekerjaan yang akan paling banyak dibutuhkan ini dalam transisi menuju ekonomi hijau itu apa, Pak? Apakah juga tenaga kerja Indonesia ini sudah punya keterampilan yang sesuai?
3: Nah, saya kira kaitannya dengan tenaga kerja, memang kita perlu proses ya begitu. Karena ekosistem terkait dengan ekonomi hijau itu syarat sekali dengan perubahan terkait dengan teknologi gitu ya. Nah, saya kira perubahan dari sisi teknologi itu membutuhkan kesiapan dari sisi tenaga kerja. Nah, kita belum memang sampai kepada roadmap itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Menko Perekonomian kemarin, saya kira lebih kepada ya bagaimana ekosistem terkait dengan ekonomi hijau ini tidak hanya basisnya adalah investasi ya gitu, tetapi juga bagaimana kita mampu mengoptimalkan ya penguatan ataupun juga peningkatan teknologi agar kita mampu bisa melakukan itu. Kan kalau kita bicara investasi di panas bumi sekarang energi, Mbak, kendala kita kan investasinya mahal gitu ya, tenaga sumber daya manusianya juga terbatas, teknologinya juga tidak murah. Nah, kita perlu rekayasa ke arah sana. Makanya saya kira message-nya adalah ya bagaimana kesiapan perguruan tinggi, BRIN ya, dan juga sebagainya. Ini ya nggak bisa hanya mengandalkan kepada satu sektoral saja. Ini harus roadmap-nya saya kira lintas apa namanya sektoral ya, bahana ya begitu. Ya kalau kita bicara konteks hari ini, kita nggak siap dari sisi sumber daya manusia. Tetapi kan saya kira kalau kita bicara siap nggak siap, kapan kita bisa siap kalau tidak menyiapkan hari ini, kan begitu.
2: Nah, berarti ini apakah juga berpotensi menghilangkan pekerjaan di sektor-sektor konvensional seperti batubara lalu juga industri yang intensif karbon, Pak?
3: Ya, tentu sebagai konsekuensi kita harus mendilusi secara bertahap. Tentunya saya kira sustainability daripada usaha-usaha yang selama ini kita gerakan dengan berbasis misalkan fosil begitu ya. Tentu saya kira secara bertahap juga memang harus bertransformasi ke sana. Selain cadangannya juga semakin menurun kan gitu. Tetapi kan yang saya maksud di sini kita nggak terfokus kepada dari sisi hulunya aja, Mbak Ana gitu ya. Jadi dengan berbasis teknologi hijau, berbasis ekonomi hijau, terutama basisnya adalah energi hijau, saya kira kita bisa menghasilkan banyak industri yang jauh lebih efisien. Jadi kita masuknya tidak hanya di hulunya, Mbak, tetapi di hilirnya gitu ya. Jadi saya kira dengan adanya industri hilir yang dipasok oleh energi yang ramah lingkungan, efisien, dan sebagainya, maka itu akan banyak investasi yang masuk, kemudian akan lebih banyak tenaga kerja yang terserap. Kan kalau kita bicara industri yang basisnya teknologi tinggi, ya memang padat modal begitu ya. Dalam konteks hari ini, di mana pengangguran kita masih relatif tinggi gitu ya. Nah tentu ini saya kira ada proses yang mau tidak mau harus kita tempuh gitu ya. Tetapi saya berkeyakinan ya ada shifting terkait dengan penyerapan tenaga kerja. Kita kan sampai 2035 masih bonus demografi sampai 2035 ya begitu. Nah, kita juga mempersiapkan bagaimana hingga sampai 2035, bahkan kan kalau kita bicara Indonesia Emas 2045 itu ya ini dalam kerangka itu gitu ya. Dan tentu saya kira saya berkeyakinan bahwa ya penyerapan tenaga kerja itu kemudian akan masuk ke sektor apa namanya hilirnya, dan kita akan menghasilkan industri-industri yang efisien begitu ya. Di samping tentu industri hulunya juga membutuhkan apa namanya penyerapan tenaga kerja. Kemudian kita nggak berpikir hanya energi, Mbak Hana ya. Kita kan punya hutan ya begitu. Bagaimana agroindustri kita agar lebih efisien ramah lingkungan, kan ini kita berhadapan dengan kondisi pada hari ini kebakaran hutan ya, deforestasi gitu ya, peralihan fungsi lahan begitu ya. Yang lambat laun saya kira ya juga harus kita antisipasi gitu ya. Nah, tetapi kan kalau kita bicara produktivitas di sektor pertanian misalnya, kan ke depan kita tidak bicara perluasan lahan, kita bicara produktivitas pemanfaatan lahan kan begitu. Dan saya berkeyakinan bahwa itu tidak trade-off dengan penyerapan tenaga kerja. Gitu, apalagi ya saya kira banyak industri-industri, katakanlah yang hari ini menyerap lapangan pekerjaan tinggi. Contoh industri tekstil ya. Industri tekstil itu apa masalahnya? Masalahnya energi. Ya begitu. Dan kemudian daya saing gitu ya. Nah, bagaimana kita meningkatkan daya saing dan juga energi adalah melalui energi yang murah dan ramah lingkungan. Kita beli pakaian sekarang dari manapun, ya pakaian yang mahal itu selalu ada tulisannya bahwa ini diproduksi dengan apa produk hijau gitu ya. Bahkan kita harus membayar mahal untuk sebuah produk tekstil karena diklaim produk itu misalkan ramah lingkungan. Nah, ke depan trennya begitu, Mbak Ana. Saya kira gitu.
2: Nah, Pak Fiera, Kalau untuk peluang ekonomi hijau ini, apakah juga nantinya dapat dirasakan UMKM dan masyarakat di daerah? Atau memang lebih banyak dinikmati ya memang perusahaan besar saja begitu, Pak?
3: Saya kira investasinya iya, tapi kan ekosistem itu dibangunnya berdasarkan spasial ya, kewilayahan. Yeah. Kalau kita bicara panas bumi, itu adanya di daerah gitu ya. Sambil contoh misalnya di Jawa Barat saja, hari ini meskipun pemanfaatan masih sedikit, ya kawasan-kawasan dengan potensi panas bumi itu adalah kawasan yang memang ada di daerah apa namanya rural ya, daerah pertanian gitu ya. Nah tentu saya kira ini akan secara otomatis akan mendorong daripada pertumbuhan ekonomi. Kan kalau kita lihat pondasi dasar ekonomi hijau yang kita bangun tadi yang di awal disampaikan oleh Mbak Hana terkait Bappenas itu ya, peran Bappenas. Nah itu kan salah satunya adalah ekonomi yang inklusif, kemerataan ekonomi ya. Jadi ya melalui investasi dengan spasial, dengan potensi ya, kita punya daerah-daerah yang punya kawasan apa namanya pertanian, kemudian kawasan-kawasan juga potensi energi panas bumi, air dan sebagainya, ya kita harapkan bahwa itu bisa mendorong ekonomi secara regional gitu ya. Makanya konsep daripada green economy ini kan sebenarnya bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana ekonomi itu harus inklusif. Ada pemerataan. Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi sekarang, hari ini kan pertumbuhan ekonomi kita 5,29% Mbak Ana ya, begitu. Yeah. Pertanyaan saya, siapa yang menikmati 5,29% gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari pertumbuhan triwulan kedua sekarang, yang dirilis BPS kemarin, 5,29% itu, apa yang terjadi di situ? Sektor yang paling tumbuh signifikan, ya pertumbuhannya 10,81% adalah sektor penyediaan listrik dan gas, Mbak. Gitu ya. Okay. Nah, bayangkan kalau penyediaan listrik dan gas ini yang dalam konteks tenaga kerja kita bisa dorong gitu ya. Kemudian dalam konteks produktivitas industri, produktivitas sektor usaha termasuk tadi UMKM gitu ya. Ya, tentu saya kira ini akan semakin mendorong dan kita juga akan masuk saya kira bukan hanya dari sisi teknis ya, tetapi juga dari sisi keuangan. Kan sekarang Bank Sentral juga memberikan insentif kepada sektor-sektor usaha yang ramah lingkungan. Ya kan begitu? Iya. Nah, oleh karena itu saya kira ini akan bersinergi. Saya berkeyakinan bahwa ya ke depan usaha-usaha mikro kita, usaha mikro kecil dan menengah kita itu akan naik tingkat. Ya kalau kemudian produktivitasnya itu bisa didorong. Salah satu terobosan produktivitas kita itu adalah energi yang terjangkau. Bayangkan Mbak, hari ini kita di ketar-ketir ya, harga minyak dunia itu rata-rata udah di atas $90 gitu ya. Asumsi APBN-nya hanya $70 per barrel ya. Setiap $1 naik harga minyak dunia itu, kita harus tambah subsidi 6 triliun. Bayangkan kalau kemudian minggu depan itu rata-rata di 100 triliun. Berarti kita harus mensubsidi ya 30 kali ya tadi 7 triliun ya gitu. Ya itu berapa banyak harus kita keluarkan. Bagaimana kalau kemudian kita bisa mengalihkan dalam jangka menengah ya, dalam juga jangka panjang, bagaimana energi itu bisa kita kurangi begitu ya, sehingga kita mengoptimalkan ya potensi-potensi yang kita miliki. Makanya sekarang ada B50, B30 kan Pak Presiden juga mencanangkan dalam waktu dekat kita gak akan lagi impor BBM dalam jumlah yang masif gitu ya. Karena kita bisa menggunakan apa namanya potensi dari sawit kita ya, sekali lagi meskipun sawit tidak berarti harus diikuti dengan penambahan lahan ya Mbak ya, begitu. Tetapi bagaimana kita mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada sekarang tentunya dengan lebih sustain gitu, saya kira gitu Mbak.
2: Baik, lalu kalau untuk peran investasi swasta ini dalam merealisasikan potensi lapangan kerja tersebut, apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menarik investasi hijau ini, Pak Fiar?
3: Ya pertama bahannya saya kira insentif ya. Investasi ini kan tidak mahal di kita. Ya begitu, apalagi biaya modal sekarang mahal, bunga aja tinggi. Ya sekarang negara-negara berlomba untuk menarik investasi. Ya semua negara mengalami defisit anggaran gitu ya. Berlomba-lomba menyerap dana untuk pembangunan gitu ya. Maka yang paling penting adalah insentif dari sisi keuangan gitu. Di samping juga insentif regulasi gitu ya. Tanpa insentif saya kira nggak mungkin gitu ya. Artinya begini, bahwa ya para investor yang ingin masuk ke sektor energi terbarukan misalnya, mereka harus memang dapat insentif pajaknya, kemudian juga insentif terkait dengan apa teknologi yang mereka impor atau dan sebagainya gitu. Saya kira itu yang paling utama, termasuk juga mungkin pada proses awal ya bisa saja kemudian kita bisa jadi dibebani dengan apa namanya ya mungkin harga relatif yang lebih tinggi kan, karena investasinya juga tinggi kan begitu ya. Dalam konteks hari ini saya kira ya daya beli masyarakat kita kan masih terbatas ya Mbak Hana. Kalau kita bicara energi terbarukan yang sudah maju, katakanlah seperti di Norwegia, di Denmark gitu ya, ya saya kira daya beli masyarakatnya sudah tinggi ya begitu, penerimaan pajaknya juga sudah tinggi. Ya kalau kita bicara Indonesia secara inklusif, ya tentu saya kira pada tahap awal memang harus diberikan subsidi oleh pemerintah. Tetapi ya sejalan dengan multiplier efek yang kita dapat, lambat laun memang harus ada schedule, ada skema bahwa memang itu harus terukur gitu, sehingga kemudian ya kita akan jauh lebih efisien. Harapannya begitu. Ini nggak mudah memang Mbak Hana, tapi timelinenya harus jelas, komitmennya harus jelas, dan insentifnya saya kira harus dirancang dari sekarang ya begitu, termasuk juga apa ekosistemnya begitu ya. Tadi saya bilang kalau kita misalkan hanya masuk pada insentif saja, keuangan begitu, kemudian ketersediaan lahan, kemudian juga apa pasokan sumber daya yang lain gitu, tetapi tanpa didukung SDM-nya tadi, bagaimana kesiapan SDM-nya dan sebagainya, ya ini juga tidak akan berhasil begitu ya begitu. Jadi ini saya kira program yang memang perlu kita lakukan, dan ini tidak cepat begitu, tapi butuh komitmen, butuh keseriusan, dan butuh juga konsistensi. Saya kira gitu Mbak Ana.
2: Oke baik, potensial begitu dan juga realistis ya Pak Fiar ya.
3: Betul.
2: Oke baik, Pak Fiar ini terima kasih telah memberikan analisisnya kepada kami Pak Fiar. Semoga memang dengan adanya ekonomi hijau ini semakin membuka peluang 53 juta lapangan kerja.
3: Terima kasih Mbak Ana.
2: Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Bandung, Acu Fiarta Kartabi, berbicara terkait ekonomi hijau buka peluang 53 juta lapangan kerja.
0: Wawancara Pro 3.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar dampak El Nino memicu penurunan cadangan air di sejumlah daerah termasuk di Jawa Tengah, di mana dilaporkan hingga Senin 28 September terdapat 3 wilayah yang mengalami kekeringan, di antaranya Kabupaten Pati, Sragen, dan juga Pemalang. Sebagai respon cepat, BPBD juga telah menyalurkan ribuan liter air bersih ke wilayah-wilayah terdampak, di mana upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi di tengah situasi kekeringan yang masih terjadi. Lalu seperti apa kondisi di lapangan dan seberapa besar kemudian kebutuhan air bersih dari masyarakat setempat? Kami akan perbincangkan bersama dengan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bergas Catur Sasi Penanggungan.
0: Wawancara Pro3.
1: Salam tangguh.
2: Assalamualaikum Mbak Safira ya.
1: Waalaikumsalam. Iya betul, dengan Fira di studio Pro3 RRI. Saya sapa Pak Bergas atau Pak Catur ini baiknya?
2: Monggo saja, Pak Bergas boleh, Catur boleh.
1: Oke, Pak Bergas, boleh diceritakan dulu gambaran ya kekeringan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah, khususnya di 3 wilayah yang terdampak, tadi ada Pati, Sragen, dan juga Pemalang. Saat ini seperti apa?
2: Ya, jadi untuk wilayah yang terdampak kekeringan khususnya ya, khususnya yang kaitan dengan air bersih, itu sebetulnya dari 35 kabupaten kota itu terdampak di 33 kabupaten kota. Jadi dari 35, jadi hampir tidak semua, hanya ya? hampir semua, hanya saja intensitasnya beda-beda ya.
1: Okay.
2: Tentunya kalau wilayah Pemalang itu memang by data kami itu termasuk yang pendistribusiannya paling, ya termasuk yang paling banyak di daerah Pemalang. Pemalang dan Klaten, jadi yang pertama itu Klaten yang paling besar, kemudian Pemalang. Tentunya ini kaitan air bersih ini bisa terjadi karena bukan berarti di sana tidak ada airnya ya, bisa jadi mungkin intensitas pengirimannya juga sering begitu dibandingkan wilayah-wilayah lainnya.
1: Oke. Okay. Tingkat keparahannya paling parah terjadi di wilayah Klaten tadi, Pak Bergas.
2: Iya, kalau misalnya yang kalau kami lihat ini dari wilayah saja, dari wilayah itu kalau Pemalang kan tadi distribusinya paling banyak.
1: Ya.
2: Hanya saja yang terdampak itu hanya 27 desa dibandingkan Grobogan yang 110 desa.
1: Oh, oke. Okay. Berarti dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi dari itu, distribusi airnya belum merata ya? Artinya seperti itu ya?
2: Bukan begitu. Bukan. Artinya pengirimannya. Jadi mungkin sarana-prasarana di Pemalang lebih besar, lebih banyak.
1: Okay.
2: Yang akhirnya dia bisa lebih sering mengirimkan air bersih. Karena kalau kita berkaitan dengan pendistribusian, itu kan bisa jadi tidak terlepas dari sarana-prasarana. Begitu. Apalagi Pemalang ini dukungan CSR wilayahnya termasuk tinggi. Jadi termasuk tinggi untuk Pemalang itu. Jadi hampir imbang dengan pemerintahnya.
1: Jadi bagaimana dengan wilayah yang terparah tadi Pak, Klaten, untuk distribusinya?
2: Kalau Klaten lebih didominasi oleh APBD, oleh pemerintah.
1: Oke.
2: Okay. Ya, tapi CSR-nya belum banyak bergerak, begitu. Artinya bisa jadi belum dilibatkan, bisa jadi. Atau memang sementara ini sudah cukup bisa di-cover oleh pemerintah daerah setempat.
1: Ya, yeah. Begitu. Hai. Sudah berlangsung berapa lama, Pak, untuk kekeringan di Jawa Tengah?

0: Ini kalau data kami, by data kami itu sejak 5 Juni ya, 5 Juni sampai 28 September.
1: Oke. Okay. Gitu. Berarti belum ada hujan hingga saat ini?
0: Hujan sudah terjadi tapi tidak signifikan. Misal terjadi di awal bulan September itu di kawasan Banyumas atau di sepanjang kali Sungai Serayu ya, itu pun karena dipicu atau apa dilakukan operasi modifikasi cuaca selama kurang lebih 3 hari gitu, 3-4 hari gitu.
1: Belum ada hujan alami yang terjadi di wilayah Jawa Tengah ya.
0: Sudah ada di daerah Kudus, Pati, beberapa kali di Jepara, mungkin pas gelalah awan, pembentukan awan hujannya terjadi di sana ya. Itu sudah ada.
1: Nah, dengan kekeringan yang cukup panjang dari Juni hingga September, dampaknya seperti apa, Pak, yang dirasakan oleh masyarakat? Selain tadi menurunnya cadangan air tanah ya?
0: Ya, tentunya kalau salah satunya diantaranya memang kekurangan air bersih. Yang kedua tentunya akan sangat terkait dengan kesehatan saluran pernapasan atas. Ispa, ya, infeksi ya? Saluran pernapasan atas itu pasti. Kemudian selanjutnya dampak lainnya adalah terkaitan dengan lahan pertanian. Yeah. Jadi daerah-daerah yang daerah irigasinya itu sudah berada di bawah ketinggian air sungai, tentunya akan kesulitan begitu.
1: Oh, oke. Okay. Karena di sana juga cukup banyak daerah pertanian akhirnya berdampak ya terhadap hasil panen yang dihasilkan oleh petani di sana ya, Pak Bergas.
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay.
0: Iya, yeah, tentunya itu akan berdampak. Hanya saja memang solusi pemerintah salah satunya adalah memperbanyak sumur bor. Ini kan menjadi kebijakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dari Pak Gubernur juga menyampaikan salah satu solusi jangka pendek, yaitu untuk dilaksanakan pembuatan sumur bor-sumur bor untuk distribusi air bersih.
1: Sudah ada upaya itu, Pak, untuk sumur bor sejauh ini?
0: Sudah.
1: Ya. Di mana saja?
0: Ini sudah berjalan.
1: Di wilayah mana saja, Pak, yang sudah dilakukan?
0: Iya, beberapa itu ada di wilayah Wonogiri, kemudian ada di Kabupaten Semarang. Kemarin baru saja dari CSR PT KAI itu juga tapi sedang melaksanakan kegiatan sumur bor juga di daerah Grobogan. Begitu. Ada beberapa titik sih, sebenarnya ada beberapa titik termasuk di Boyolali juga ada. Jadi ada beberapa tempat yang sedang dilaksanakan itu.
1: Baik. Nah, selain dari upaya-upaya tadi, ada langkah darurat apa lagi, Pak, yang dilakukan oleh BPBD ataupun dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi?
0: Ya. Kalau yang dikelola oleh kami salah satunya adalah air bersih.
1: Ya.
0: Memang solusi utama itu bukan berarti kita kehabisan air ya. Artinya air bersihnya ada, tapi pendistribusiannya. Jadi mungkin selama ini daerah pinggiran yang belum teraliri oleh jaringan PDAM atau jaringan air bersih, itu maka yang paling efektif ya dengan cara pendistribusian dengan tertanking, itu yang paling efektif. Dan paling cepat bisa dilakukan. Begitu, itu salah satunya. Sedangkan air bersih, sumber air bersihnya di masing-masing daerah masih tersedia, bukan berarti tidak tersedia. Kemudian solusi berikutnya memang apabila terjadi keterbatasan selain menggunakan anggaran pemerintah, salah satunya adalah menggunakan dukungan daripada para dunia usaha yaitu CSR.
1: Yeah.
0: Nanti sekiranya masih dirasa kurang, maka kita setut lagi, kita lakukan lagi upaya dari pemerintah provinsi begitu. Yang dipastikan bahwa air bersihnya tersedia. Hanya masalah operasional dan distribusinya saja.
1: Oke. Tapi sejauh ini armada yang dipunya oleh PBBD seperti apa, Pak? Apakah cukup untuk mengcover, Pak? Atau mungkin butuh bantuan juga dari pusat?
0: Oh, tetap. Jadi kalau dibilang terbatas. Masing-masing daerah memiliki sarana-prasarana sumber daya maupun logistik pendukungnya. Hanya saja memang kita masih dibantu beberapa daerah, hampir di semua ada beberapa dukungan sarana-prasarana provinsi yang kita dekatkan ke kabupaten kota. Ada juga bantuan dari Kementerian PU yang juga di sekarang posisinya juga diperbantukan di beberapa daerah, termasuk ada di Banjarnegara, ada di Grobogan, ada di Sragen, ada di beberapa tempat lah. Itu menggunakan sarana-prasarana Kementerian PU atau pusat. Ada juga dukungan dari truk tangki dari dunia usaha. yang memang disiapkan di masa-masa seperti ini. Itu juga ada gitu.
1: Oke, baik. Pak Bergas, tapi sejauh ini untuk distribusi bantuan ya, penyaluran air, bagaimana untuk menentukan prioritas yang akan disalurkan? Apakah ini berdasarkan laporan permintaan dari daerah atau memikirkan dari faktor keparahan juga, Pak?
0: Ya, jadi gini, Pak. Di masing ini kan sudah ada manajemen pendistribusian air bersih di masing-masing BBBD kabupaten kota. Tentu masing-masing daerah punya karakteristik yang berbeda.
1: Ya.
0: Baik dari sisi kebutuhan maupun lokus dan jaraknya. Begitu. Tentunya yang dilakukan pertama jelas dari permintaan. Pertama itu. Yang selanjutnya akan dilakukan membangun sebuah sistem yaitu penjadwalan. Karena mungkin di saat awal-awal di bulan Juni beda sama yang di hari ini di bulan September dari sisi frekuensi pengirimannya dengan keterbatasan. Kan begitu. Di awal-awal mungkin dilakukan upaya ngecer ya. Ngecer itu dari truk tangki langsung per masing-masing galon begitu, atau ember. Tapi berjalannya waktu, kita membangun misalnya permohonan untuk dibangunkan adanya tandon-tandon, atau tersedianya tandon-tandon. Ada tandon-tandon atau dibuat dengan terpal sementara waktu, tujuannya apa? Untuk frekuensinya lebih cepat. Jadi kita datang, create, langsung ngocor, just terus tinggal.
1: Okay.
0: Kalau ngecer sedikit-sedikit begitu, itu waktunya banyak terbuang dan juga efisiensi maupun efektivitas dan waktu dan airnya kadang-kadang terbuang begitu. Maka efisiensi kita lakukan dengan cara tandonisasi begitu.
1: Efisiensi waktu sehingga lebih cepat didistribusikan ke masyarakat. Nah,
0: ya, dan tidak harus menunggu masyarakat, Mbak. Artinya kita mau ngirim jam malam, mau ngirim jam 1 malam, mau jam 2 malam, itu bisa dilakukan begitu. Ya.
1: Nah, jadi kalau untuk jangka panjangnya akan seperti apa, Pak? Strategi mitigasi yang mungkin disiapkan oleh BPBD sehingga kejadian kekeringan serupa ini tidak berulang ya? Mungkin akan terjadi, tapi dampaknya akan lebih minim, Pak Bergas.
0: Ya, salah satu upayanya tentunya dengan cara membangun sumur bor khusus untuk air bersih ya, yang nanti akan dikelola menjadi Pamsimas. Harapannya nanti pemerintah desa, pemerintah kabupaten ini membangun sebuah manajemen kebutuhan air melalui sumur bor ini yang nanti dijadikan Pamsimas. Untuk di tahun ini sebetulnya sudah dilakukan ada 15 kabupaten, sorry bukan 15 titik, tapi ada 15 kabupaten dari 35 kota kabupaten yang menjadi prioritas pemerintah provinsi untuk dibangunkan sumur bor yang nanti selanjutnya menjadi Pamsimas. Harapannya begitu. Itu pun dari provinsi ya, bukan berarti nanti pemerintah kabupaten tidak melakukan. Bisa juga pemerintah kabupaten juga mengalokasikan. Harapannya ini yang nanti mengurangi dampak yang terjadi apabila terjadi fenomena El Nino. Karena El Nino ini bisa jadi mungkin tahun ini dan tahun depan, tapi 2 tahun ke depan mungkin kita sudah masuk La Nina. Begitu. Nanti mas diperkirakan lagi akan kena lagi mungkin di tahun 2030 itu kena El Nino lagi. Kita. Begitu.
1: Baik. Oke. Jadi peningkatan mitigasi juga tentu perlu ya, tidak hanya mengandalkan dari Jawa Tengah tapi ke kabupaten dan juga kota di wilayah Jawa Tengah juga harus siap siaga ya, Pak Bergas.
0: Baik. Iya, bersama-sama lah.
1: Nah, untuk musim kemarau, kira-kira kapan Pak akan berakhir di wilayah Jawa Tengah? Apakah sudah ada komunikasi juga dengan BMKG?
0: Ya, sebetulnya informasi di awal, hasil perakiraan cuaca dari BMKG itu kan puncaknya di Agustus-September kemarin.
1: Ya.
0: Tapi ternyata ada informasi baru, terjadi mundur begitu. Diperkirakan awal musim hujan itu di bulan November. Ya nggak masalah, artinya pada prinsipnya kita akan tetap siap, kabupaten kota juga akan siap untuk menghadapi itu. Tapi justru yang harus diwaspadai bahwa dengan mundurnya musim hujan bisa jadi akan terjadi di masa transisi ini cuaca yang sangat ekstrim. Karena dia dipadatkan. Yang mestinya dia di jereng-jereng panjang, ini jadi pendek. Begitu, jadi pendek nanti bisa jadi ya termasuk yang sudah terjadi di beberapa daerah di daerah Sumatera yang informasi melalui media sosial itu sudah terjadi banjir.
1: Tentu kita tidak harapkan ya kejadian bencana terjadi di wilayah Indonesia.
0: Iya, tapi harus diwaspadai bahwa itu ada tanda di sana. Betul. Walaupun di wilayah lain, di daerah lain begitu.
1: Oke, jadi bagaimana masyarakat bisa membangun kesiapsiagaan dan juga mitigasi bencana yang terjadi di Jawa Tengah khususnya, termasuk bijak menggunakan air di masa kekeringan ini?
0: Ya, betul, Pak.
1: Silakan, Pak, imbauan kepada masyarakat mungkin?
0: Ya, jadi kalau imbauan kepada masyarakat tentunya di masa, masih di masa kekeringan dan kebutuhan tentunya yang kaitan dengan air bersih, ya tadi disampaikan. Adalah menghemat air itu menjadi solusi, bukan berarti langsung dihabiskan begitu saja, tapi diprioritaskan untuk yang sifatnya konsumtif yang bisa digunakan begitu. Yang kedua tentunya ya memelihara sumber-sumber air yang ada, karena sumber-sumber air yang ada ini menjadi bisa, kalau tidak terawat dia akan menjadi permasalahan ke depannya begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bergas atas waktunya di RRI Pro 3. Sukses selalu, salam tangguh Pak. Salam kemanusiaan.
0: Salam tangguh, salam kemanusiaan. Matur suwun Pak Bira.
1: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bergas Catursasi Penanggungan.
2: Wawancara Pro 3.
3: Ini akan tanyakan, seberapa serius dampak hilangnya atau dicurinya alat pemantau Gunung Anak Krakatau terhadap sistem pemantauan aktivitas vulkanik? Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia, Dr. Daryono.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Daryono, seberapa penting keberadaan alat pemantau Gunung Anak Krakatau bagi keselamatan masyarakat?
4: Iya, jadi alat untuk memonitor aktivitas gunung itu merupakan sarana esensial dan penting sekali ya di dalam kita mendapatkan informasi terkait dengan keaktifan gunung api ya. Khususnya gunung yang sedang mengalami erupsi itu sangat penting sekali. Karena di situ ada pengamatan terkait dengan gempa vulkanik, tremor, itu menjadi satu parameter penting terkait keaktifan. Di samping juga adanya monitor lain seperti satelit, kemudian juga peralatan visual, kemudian CCTV itu sangat penting. Sehingga kalau alat itu hilang ya, itu seperti kita itu kehilangan mata dan telinga ya. Jadi alat itu bisa memberikan dampak yang cukup serius ya, karena data tidak lengkap, karena alat mati, karena dicuri orang misalnya, apakah baterainya, apakah solar panelnya, sehingga data yang terkumpul itu tidak lengkap, sehingga para tugas yang sudah menganalisa itu mengalami beberapa kendala terkait dengan data yang masuk, sehingga itu juga akan mempengaruhi keputusan-keputusan penting ya, apakah terkait dengan aktivitas gunungnya api itu sendiri, tingkat levelnya seperti apa, tingkat keaktifannya apa, juga informasi penting untuk masyarakat ya. Jadi karena alat hilang atau mati itu menjadikan ketidaklengkapan. Nah, tapi yang pasti ya, kalau stasiun pemantauan gunung itu mati ya, dampak utamanya itu ya berkurangnya kemampuan observasi secara langsung. Artinya data real time, data yang benar-benar sedang berjalan di lapangan itu kita tidak bisa mendapatkan. Nah, seperti saya contohkan termati ya, itu gempa vulkanik, tremor, buah nasib kegempaan yang terjadi di kawasan tersebut tidak bisa terekam, Mbak. Jadi, padahal aktivitas vulkanik seperti tremor itu sangat penting sekali bagi para analis untuk menentukan perkembangan gunung yang erupsi itu. Kemudian CCTV mati, itu aktivitas visual seperti letusan, lontaran material, asap, abu, dan perubahan kawah itu sama sekali tidak terpantau. Sehingga kita seperti orang buta yang melihat situasi, jadi kesulitannya. Nah, kalau telemetri mati, ini semua pakai AKI, Mbak ya, seismometer, CCTV, telemetri, ini juga pakai AKI. Jadi bagaimana kan data dapat dikirim secara langsung ke pusat monitoring gunung api itu kan menggunakan teknologi komunikasi itu, Mbak.
3: Yeah.
4: Ini kalau mati, ya tidak terkirim datanya. Nah, jadi data yang menjadi tidak lengkap ini, analis gunung api kehilangan salah satu sumber data penting dan lebih tergantung pada satu instrumen lain yang masih bersungsi. Ya, ini apa sekali ya. Jika deteksi perubahan aktivitas dapat menjadi kurang optimal, Mbak. Terutama jika terjadi perubahan cepat atau erupsi mendadak ya. Nah, yang penting pokoknya alat itu kalau bisa harus diaktifkan ya. Kemudian juga terhadap masyarakat ya. Ini konsep terkait keselamatan ya, Mbak ya. Ini dampaknya bersifat tidak langsung. Memang bersifat tidak langsung dampak matinya alat itu. Nah, matinya satu stasiun pemantau itu dapat mengurangi kelengkapan kecepatan informasi mengenai perubahan aktivitas gunung anak Krakatau ya. Jika aktivitasnya meningkat cepat ya, atau berkurangnya data seismik atau visualnya atau telemetrinya itu dapat membuat penilaian menjadi kondisi tidak optimal, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kecepatan pemberian rekomendasi-rekomendasi penting untuk masyarakat, Mbak. Jadi dampak yang perlu ditekankan adalah berkurangnya redundansi. Artinya apa? Itu kan alat itu kan tidak hanya satu, Mbak. Tapi kalau satu stasiun hilang, itu berkurangnya redundansi sistem pemantauan. Jadi keselamatan masyarakat di pesisir Selat Sunda itu sangat penting berdasarkan rantai deteksi, analisis, peringatan atau rekomendasi untuk direspon masyarakat. Jadi ini sebenarnya sistem yang paling sehat. Tapi kalau terganggu ya akan kesulitan untuk bisa mendapatkan informasi ya. Jadi gangguan pada sistem deteksi itu dapat melemahkan rantai tersebut, Mbak. Jadi terutama pada gunung api aktif yang mengalami perubahan cepat ya. Jadi itu, Mbak, masalahnya.
3: Baik. Lalu kalau untuk dari sisi mitigasi, apa yang perlu diperkuat untuk memastikan kalau memang fasilitas pemantauan bencana ini tetap berfungsi, lalu juga terlindungi, Pak?
4: Iya, jadi agar alat pemantauan gunung api lebih aman dari pencurian, kemudian pengamanannya itu sebaiknya berlapis-lapis. Karena ini kan instrumentasi penting ya. Karena lokasinya juga terpencil, tidak mungkin kita dijaga 24 jam oleh pegawai yang ada di sana. Karena kawasannya juga berbahaya kan, Mbak. Kalau statusnya sedang siaga itu juga kan nggak boleh ada orang gitu. Jadi yang penting pertama, Mbak, ya, itu pengamanan fisik. Pengamanan fisiknya itu aki ditempatkan dalam box baja terkunci ya. Kalau pun ada baut pengikat yang kuat ya, dan bila memungkinkan dibuat dengan kuat fondasi yang beton itu baru mereka yang mau nyomot itu kesulitan, Mbak. Jadi aki itu harus dapat perlindungan yang sangat sulit untuk diambil. Nah, kemudian perlu ada CCTV independen ya. Nah, kamera keamanan sebaiknya memiliki sumber daya dan jalur komunikasi terpisah sehingga tetap terekam, sehingga tetap aman dan mendapatkan rekaman ketika sistem power supply-nya itu rusak. Jadi ada cadangan terpisah. Jadi kalau ini kan misalnya ada monitoring seismograf, kemudian ada CCTV, ada komunikasi, telemetri, itu jadi satu. Nah, kalau apinya hilang ya maksudnya mati semua, Mbak. Jadi kemudian perlu ada sensor anti-timer ya. Ada alarm otomatis ketika box dibuka, kemudian kabel diputus, itu akan berbunyi misalnya akan jika itu akan mempengaruhi si pencuri itu akan ketakutan ya. Kemudian juga ada notifikasi real time ya, gangguan daya, pembukaan kabinet itu langsung mengirim ke pusat operasi. Jadi sepertinya ada yang sedang nggak beres di sana nih. Jadi notifikasi real time itu sangat penting sekali. Kemudian, Mbak, kalau sudah kesulitan itu ya harus ada alat apa namanya pelacakan aset. Perangkat bernilai tinggi dapat dilengkapi identifikasi permanen dan bila sesuai kondisi teknis itu bisa dilacak lokasinya. Karena sudah teknologinya sudah masuk itu. Nah, kemudian adanya perlu juga patroli dan inspeksi berkala melibatkan petugas serta koordinasi dengan aparat lain ini. Tapi khusus kalau sedang aman ya, Mbak ya. Kalau sedang posisi status waspada apalagi awas itu nggak boleh ya. Nah, artinya tetap redundansi itu ada. Jadi alat itu dibuat beberapa di kawasan itu sehingga kalau satu dicuri yang lain masih beroperasi. Tapi sebenarnya saya yakin PPMBG sudah menggunakan konsep ini, Mbak ya. Dan yang terakhir, Mbak, edukasi publik. Masyarakat perlu mengetahui bahwa merusak dan mencuri perangkat pemantauan Gunung Anak Krakatau ini bukan sekedar mencuri aset negara, tetapi dapat mengurangi kemampuan sistem dalam mendukung keselamatan publik. Jadi harus dipahamkan bahwa alat ini untuk keselamatanmu gitu loh, Pak. Jadi harus ada sosial itu. Sehingga untuk kedepannya itu ya beberapa langkah tadi perlu dipertimbangkan agar lebih aman gitu, Pak. Gitu, Pak.
3: Oke, baik. Nah, Pak Daryono mungkin dapat memberikan juga ini semacam tipsnya begitu, yang perlu juga dipahami masyarakat supaya lebih siap menghadapi potensi erupsi, selain mengandalkan teknologi, lalu juga sistem peringatan dini.
4: Nah, sebenarnya ya, untuk gunung yang ada di darat, ya, yang dekat dengan publik itu sebenarnya sudah banyak sekali tanda-tanda alam yang sudah dikenali, Pak, ya, terkait perubahan situasi kalau sudah semakin panas hawanya, kemudian juga adanya pergerakan binatang-binatang tertentu yang mengalami perilaku aneh, misalnya, kemudian juga ada migrasi binatang atau tanaman layu, itu juga menjadi indikasi. Nah, ini yang juga kami kan kalau di Gunung Anak Krakatau kan tidak ada pemukimnya, Mbak. Jadi tampaknya memang harus mengandalkan alat-alat itu. Dan gunung di Jawa pun yang ada di daratan pun di Sumatera juga itu ya tentu saja lebih maju menggunakan teknologi maju, Mbak, supaya bisa datanya presisi dan benar-benar valid gitu, Mbak.
3: Oke, baik. Pak Daryono, semoga juga memang masyarakat dan juga di kawasan sekitar ini mengindahkan begitu imbauan tadi begitu ya, bukan hanya tadi mencuri alat negara begitu ya, Pak ya, karena juga membahayakan sangat.
4: Membahayakan, Mbak, konteksnya itu.
3: Baik, terima kasih Pak Daryono telah berbincang bersama kami.
4: Terima kasih.
2: Wawancara Pro 3.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Menteri Kesehatan memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi. WHO memperingatkan bahwa sistem kesehatan Yaman mendekati titik kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kepada pemerintah pusat terkait dengan langkah penghentian sementara pembangunan pusat data atau data center berbasis Artificial Intelligence AI milik BDX di Jatiluhur, Purwakarta. Sementara itu, Menteri Investasi dan Industri sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menyatakan akan segera berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai penghentian sementara proyek data center tersebut. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memperingatkan bahwa sistem kesehatan Yaman semakin mendekati titik kritis akibat eskalasi konflik terbaru yang menyebabkan lonjakan korban serta pengungsi di tengah tekanan berat pada layanan medis. Direktur Kedaruratan Regional WHO untuk Mediterania Timur, Annette Heldsman, menyatakan bahwa sebanyak 4.481 korban dengan 838 kematian telah tercatat sejak 6 Agustus berdasarkan data Kementerian Kesehatan di Aden, Yaman. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing putri Desakma Derita Kusuma Dewi berhasil mempersembahkan medali emas keempat bagi Indonesia pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di nomor speed putri dengan catatan waktu 6,062 detik. Berkat raihan tersebut, target 4 medali emas yang ditetapkan untuk kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026 kali ini telah resmi terpenuhi. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik, yakni melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat SP4N Lapor. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini mengatakan pembaruan komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman. Komitmen tersebut melibatkan Menteri PAN-RB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, serta Wakil Ketua Ombudsman RI. Selama 10 tahun berjalan, SP4N Lapor terhubung dengan 718 instansi yang terdiri atas kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
2: Dan bahwa SP4 Lapor ini merupakan satu sistem yang terintegrasi agar masyarakat dapat mudah untuk melakukan laporan kepada pemerintah dengan prinsip no wrong, no policy. Jadi tidak masyarakat dimanapun dia melakukan laporan tetap akan terhubung kepada instansi pemerintah yang harus menanganinya.
1: Adapun jumlah pengaduan yang dikelola mencapai 1.178.168 aduan dengan rata-rata 454 aduan per hari. Tingkat respon pemerintah terhadap pengaduan tersebut mencapai rata-rata 88,5%. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa implementasi SP4N Lapor juga untuk mendapatkan data dan masukan dari masyarakat.
3: Dan karena itu interoperabilitas antar KL menjadi sangat penting dan kami dari Kemkominfo fokus untuk membuat sistem yang andal untuk interoperabilitas yang sekarang sudah berjalan baik untuk 718 instansi
1: diketahui SP4N Lapor menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah, dan penandatangan nota kesepahaman tersebut merupakan pembaruan komitmen yang sebelumnya komitmen serupa dilakukan pada 2016 sampai 2021. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan ketersediaan obat influenza A mencukupi di berbagai rumah sakit, tetapi obat tersebut tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat adanya peningkatan aktivitas influenza A di Indonesia, namun dalam kondisi kewaspadaan dan belum menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tetap tenang. Adapun terkait ketersediaan obat influenza A oseltamivir, dipastikan mencukupi di berbagai rumah sakit di Indonesia. Menkes mengingatkan obat oseltamivir tidak sembarangan diberikan kepada pasien. Apabila obat dibeli sembarangan maka menimbulkan resistensi, bahkan berakibat fatal seperti kematian. Oseltamivir diberikan hanya untuk pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tinggi atau parah. Penjelasan Menkes disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
5: Obat yang ada, oseltamivir, kita ada di rumah sakit. Cuma obat ini, ahli juga menyampaikan, nggak bisa terlalu sembarangan diberikan. Karena dia bisa mengakibatkan resistensi, nanti kalau ada flu yang parah seperti H5N1 zaman dulu, itu obatnya jadi resisten malah meninggal orangnya. Jadi pemberiannya harus benar-benar hanya diberikan ke orang-orang yang sakitnya berat atau komorbiditasnya tinggi. Gitu ya, jadi obatnya ada, cuma memang itu hanya diberikan di kasus-kasus yang komorbiditasnya tinggi atau parah. Nggak semua orang dikasih obat nanti bisa resisten malah parah, ya.
4: Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Sri Puji Wahyuni dalam perbincangan bersama RRI Pro 3 mengatakan kasus influenza A di ibu kota mengalami kenaikan.
6: Kalau kita lihat data rutin yang dikumpulkan yang oleh Dinas Kesehatan, yaitu data surveillance kewaspadaan dini dan respon, kita lihat angka influenza di DKI Jakarta memang mengalami kenaikan kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya atau bahkan tahun 2025. Di bulan Juli sekitar 1.069 kasus, kemudian naik di bulan Agustus menjadi 1.789 dan sampai di bulan Desember ini sampai tanggal 20 kemarin sudah tercatat 1.763 kasus.
4: Menkes mengatakan penanganan terbaik untuk influenza A adalah menjaga imun atau kekebalan tubuh. Masyarakat dihimbau untuk beristirahat dengan cukup, mencuci tangan dengan sabun, etika batuk dan bersin seperti menutup hidung atau mulut, selanjutnya memakai masker di keramaian atau saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, serta melakukan vaksinasi influenza tahunan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kodam Tambun Bungai mendorong petani Palangkaraya menanam padi untuk ketahanan pangan Kodam 22 Tambun Bunga, Kelurahan Bukit Tunggal, Kota Palangkaraya, di mana untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Ya, selalu mendampingi para petani di
8: Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Sertu Suyatno mendorong para petani di Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya untuk terus mengembangkan budidaya tanaman padi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Menurut Sertu Suyatno, keberadaan lahan pertanian di wilayah perkotaan perlu terus didukung agar tetap produktif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Para petani juga diharapkan tidak berhenti menanam meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam proses budidaya termasuk pada saat musim kemarau. Ia mengatakan pendampingan kepada petani merupakan salah satu bentuk dukungan dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya komunitas beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Serta Suyatno juga mengajak petani untuk memanfaatkan lahan yang tersedia secara optimal, serta menjaga produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Dengan demikian, banyaknya petani yang aktif menanam padi, diharapkan produksi pangan lokal dapat meningkat sekaligus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kota Palangkaraya.
9: Oke, pendamping juga Pak ya, ini apa sih harapannya untuk ketahanan pangan dari padi ini Pak yang ada ini Pak?
10: Ya,
9: Terima kasih, saya Babinsa mendampingi petani yang ada di Kelurahan Bukit Tunggal khususnya. Saya selalu berkampanye, kampanye itu artinya mengajak ya. Ayo, kalau kepengen hidup tentrem atau hidup tenang, kita bertani. Apapun itu jenis tanamannya. Tadi katakan oleh Pak Basuki bahwa petani tidak keren, mungkin bau, mungkin kotor ya. Tapi kalau sekali lagi saya ulangi bahwa kita pengen hidupnya tentrem, kita bertani. Demikian.
8: Sementara itu hasil panen padi dari lahan seluas 5 hektar di Jalan Alson 2, Kota Palangkaraya dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga para petani. Ketua Kelompok Tani Jalan Alson 2, Basuki, menyebut hasil panen tersebut tidak hanya membantu menghidupi keluarganya, tetapi juga para anggota kelompok tani yang menggarap lahan pertanian. Menurut Basuki, hasil produksi padi yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras sehari-hari, sehingga para petani tidak perlu lagi membeli beras di pasaran. Basuki mengakui kondisi tersebut sangat membantu petani, terlebih harga beras saat ini semakin mahal dan menjadi salah satu kebutuhan rumah tangga yang cukup besar.
7: Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sirtu Suyatno yang setia selalu mendampingi para petani di Bukit Tunggal ini, dan sekarang kita akrab dengan Pak Babinsa. Jadi seolah-olah Pak Babinsa itu seperti saudaranya petani yang setia mendampingi apapun permasalahannya hampir 24 jam. Pak Suyatno itu selaku Babinsa Bukit Tunggal itu selalu bersama kami.
8: Ia berharap kegiatan pertanian di Jalan Alson 2 dapat terus dikembangkan dan mendapat dukungan sehingga lahan yang tersedia tetap produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sebanyak 1.048 calon prajurit mengikuti pendidikan pertama Tamtama Infanteri TNI AD gelombang ketiga 2026 di Singaraja sebagai tahap awal pembentukan fisik, mental, disiplin, dan keterampilan dasar keprajuritan. Berikut laporan selengkapnya, Sukma.
10: Kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik.
11: Pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata Infanteri TNI Angkatan Darat gelombang ketiga tahun anggaran 2026 resmi dibuka di lapangan Chandra Dimuka Secata Rindam 9 Udayana Singaraja Selasa 29 September 2026. Pendidikan ini diikuti 1.048 calon tamtama dan menjadi tahap awal pembentukan prajurit sebelum menjalankan tugas di lingkungan TNI Angkatan Darat. Komandan Rindam 9 Udayana, Brigjen TNI Anwar membacakan amanat Pangdam 9 Udayana, Mayjen TNI Piek Budiakto, menyampaikan apresiasi kepada para calon prajurit yang telah melewati seluruh rangkaian seleksi hingga memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan Tamtama Infanteri TNI AD. Pihaknya menegaskan pendidikan yang dijalani para calon prajurit tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan militer. Pendidikan juga menjadi tahapan awal dalam membentuk karakter dan jati diri sebagai prajurit TNI Angkatan Darat.
10: Di tempat inilah kalian akan ditempa melalui berbagai kegiatan pembinaan fisik, mental, disiplin, pengetahuan, serta keterampilan dasar keprajuritan. Perlu dipahami bahwa kecabangan infanteri menuntut kemampuan fisik dan mental yang tangguh, kedisiplinan yang tinggi, serta daya juang yang kuat.
11: Selain itu, para peserta diingatkan untuk memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI sebagai landasan dalam menjalankan tugas. Mereka juga diminta menjaga kehormatan diri, keluarga, dan institusi TNI Angkatan Darat selama mengikuti pendidikan.
10: Tanamkan dalam diri kalian bahwa menjadi prajurit adalah sebuah pilihan pengabdian. Jalani setiap proses pendidikan dengan penuh keikhlasan, keberanian, dan ketekunan. Jadikan setiap kesulitan sebagai sarana untuk menguatkan diri, dan setiap keberhasilan sebagai motivasi untuk terus menjadi lebih baik.
11: Sementara itu, tenaga pendidik dan kependidikan diminta melaksanakan program pendidikan secara profesional, objektif, dan humanis sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Faktor keamanan personel dan material juga menjadi perhatian dalam setiap tahapan pendidikan. Ia berpesan agar para prajurit siswa menjalani pendidikan dengan sungguh-sungguh karena menjadi prajurit merupakan pilihan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Pendidikan diharapkan mampu membentuk prajurit yang memiliki kualitas, integritas, disiplin, dan karakter yang kuat.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pancasila memiliki peran penting di tengah perkembangan teknologi dalam kehidupan masyarakat. Sehingga bagi generasi muda, nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dihafalkan, melainkan harus diamalkan secara nyata. Berikut laporan selengkapnya Bowo Wiranto.
12: Kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana seperti
13: Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat, nilai-nilai Pancasila perlu terus dikuatkan, terutama di kalangan generasi muda. Mahasiswa Program Studi Sastra Indonesia Universitas Negeri Semarang atau UNES, Alivia Siva Latif mengaku, bagi generasi muda, Pancasila tidak cukup hanya dihafalkan, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti gotong royong, saling menghargai, toleransi, serta menjaga persatuan menjadi contoh sederhana penerapan Pancasila di tengah kehidupan bermasyarakat.
12: Menurut saya ya Kak, Pancasila itu masih ada hubungannya, masih relevan, terutama bagi anak muda kayak kita sekarang ini. Dengan kita bisa menerapkannya dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana, seperti ya mungkin menghargai perbedaan, tidak mudah percaya hoax, dan menyebarkan informasinya itu yang belum tentu benar, dan mungkin tetap menjaga persatuan ya, meskipun memiliki pandangan yang berbeda-beda, karena kita tuh harus memperkuat persatuan kita agar bangsa Indonesia tetap bersatu, tetap bersama dalam satu pikiran.
13: Sementara itu, Kepala Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Semarang, Agung Nurul Falak menilai penguatan nilai Pancasila perlu dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya melalui kegiatan seremonial, tetapi juga dengan membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, agar mereka memahami Pancasila sebagai dasar negara sekaligus landasan dalam menjaga keutuhan bangsa.
14: Tahun 2025 kemarin, penelitian kami itu ada hasil yang memprihatinkan Bapak-Ibu sekalian. Di penelitian di Indeks Pengamalan Pancasila itu sila kedua yang masih lemah di masyarakat kita.
13: Lebih lanjut, Agung mengatakan pihaknya juga mendorong generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang dapat memicu perpecahan, termasuk ujaran kebencian, hoax, dan intoleransi. Di era digital sekarang ini, media sosial menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk berinteraksi sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga persatuan bangsa. Bowo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana situs Persada Soekarno Kediri menilai bahwa sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab masih sulit diterapkan pada era digital karena masih maraknya aksi cyberbullying di media sosial. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
15: Pengelola masa kecil Presiden RI pertama, Soekarno, di situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri memastikan bahwa nilai kemanusiaan yang tercantum pada sila kedua Pancasila tampak sulit diterapkan pada era digital saat ini. Kondisi terlihat dari masih adanya aksi cyberbullying di media sosial atau medsos. Menanggapi hal itu, Ketua Harian Situs Persada Soekarno dalam pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, Kus Hartono menyebutkan ada beberapa contoh kasus di mana warga net atau netizen dengan seenaknya berkomentar negatif terhadap sebuah peristiwa.
16: Di antara yang tampak di ruang publik dan merupakan nilai yang cukup sulit di anak-anak muda hari ini terapkan di ruang publik adalah tentang nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana sekarang banyak bullying? Bagaimana orang sekarang dengan mudah menghina, merendahkan, mengolok-olok? Contoh sederhana bagaimana kita mengolok-olok orang lain, bagaimana sampai presiden dihinakan, dan seterusnya.
15: Terpisah, pelajar SMKN 1 Bagor di Kabupaten Nganjuk, Fuji mengaku ia sangat prihatin dengan masih meluasnya unsur kebencian di dunia maya. Padahal sebagai anak muda, idealnya bisa menjaga diri sebaik mungkin, terutama saat menyikapi fenomena tertentu, sepatutnya bisa saring sebelum sharing.
17: Menurut saya, karena di tengah perkembangan digital kita, masih harus belajar menghargai pendapat orang lain dan tidak menyebarkan ujaran kebencian dan menggunakan medsos dengan bijak.
15: Apalagi sesuai dengan pernyataan Bung Karno di Jakarta pada agenda kursus Pancasila tanggal 16 Juni 1948, Pancasila juga terus digali dari nilai dasar manusia, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Ayu Citra melaporkan.
0: Siswa Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Tuban mengalami perubahan perilaku yang cukup positif selama tinggal dan mengikuti pembelajaran di Sekolah Rakyat. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
18: Proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menunjukkan dampak nyata positif. Kepala Sekolah Vera Khoirunisa mengungkapkan bahwa pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan Sekolah Rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari.
19: Sebelum mereka masuk dan sekarang sudah sangat terlihat, artinya itu terlihat dari kedisiplinan siswa, kemudian dari keberanian siswa untuk tampil, kemudian motivasi siswa untuk belajar itu juga sangat terlihat, termasuk keaktifan siswa dalam mengikuti baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan keasramaan juga sangat terlihat antusias dan aktif.
18: Oke, Bu Vera, mungkin suasana belajar yang menyenangkan turut dirasakan langsung oleh para siswa. Adam, Rohim, dan Galang, perwakilan siswa jenjang sekolah dasar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, mengaku sangat antusias dan senang dapat menuntut ilmu di Sekolah Rakyat.
20: Adik, selama ini sekolah di sini senang nggak? Senang ya. Setiap hari diajarin apa? Sekolah. Terus? Oh, ngaji juga ya? Terus diajarin olahraga juga nggak?
21: Diajarin.
20: Setiap hari? Oh, kamu nggak ikut ya? Setiap hari ini makannya dapat berapa kali?
21: Tiga kali.
20: Oh, tiga kali. Ada snack-nya juga ya?
21: Ada, snack-nya enak.
20: Snack-nya enak. Oke.
18: Sebatas diketahui, saat ini Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban membina sebanyak 246 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Dengan rincian, sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama 80 siswa, dan sekolah menengah atas sebanyak 147 siswa. Terdiri dari 87 siswa asal Kabupaten Tuban dan 60 siswa asal Kabupaten Bojonegoro. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Demikian Warta Bidang Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id. Anda bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik. Nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari. Tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana manusia seharusnya berpikir? Dialah Tan Malaka. Selain dikenal sebagai tokoh pergerakan, Tan Malaka juga meninggalkan gagasan melalui Madilog. Madilog itu buku karya Tan Malaka, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika. Melalui Madilog, Tan Malaka mengajak manusia untuk tidak menerima kenyataan begitu saja. Di buku ini juga, Tan Malaka mengajak kita hidup realistis, baik dalam bernegara maupun beragama. Kira-kira, di zaman sekarang siapa yang karakternya mirip Tan Malaka?
1: Pernah kepikiran nggak kenapa tanggal 1 Oktober disebut Hari Kesaktian Pancasila? Kalau kita mundur ke tahun 1965, Indonesia baru saja melewati sebuah peristiwa politik dan kekerasan yang mengguncang negara. 6 jenderal dan 1 perwira pertama angkatan darat gugur dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September. Tapi ada satu hal yang mungkin jarang kita tahu. Peringatan 1 Oktober ternyata nggak langsung menjadi hari nasional seperti sekarang. Pada tahun 1966, peringatan Hari Kesaktian Pancasila pertama kali digelar di Lubang Buaya dan saat itu masih ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, peringatannya diperluas hingga melibatkan angkatan lain dan masyarakat. Sampai akhirnya, pada 27 September 1967, Presiden Soeharto menetapkan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi, tanggal yang setiap tahun kita kenang ini ternyata punya perjalanan yang panjang sebelum akhirnya menjadi peringatan nasional seperti yang kita kenal sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
5: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa, Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten MAPI mendorong pengembangan industri ayam petelur di Sekolah Menengah Kejuruan MAPI sebagai upaya mencetak lulusan yang memiliki keterampilan dan kemampuan berwirausaha. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
2: Launching produksi ayam petelur diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten MAPI dalam kegiatan bertema Sekolah Produktif Generasi Mandiri MAPI Berketahanan Pangan. Bupati Kabupaten MAPI Kristo Simus Yohanes Agawemu mengatakan, program ayam petelur dirancang tidak hanya untuk memberikan pengalaman praktik kepada siswa saja, tetapi juga membuka peluang ekonomi setelah mereka menyelesaikan pendidikan. Menurutnya, pengembangan ayam petelur di SMK tersebut akan dilakukan secara maksimal dan dalam skala besar sehingga dapat menjadi tempat pembelajaran bagi siswa maupun masyarakat. Kristo Simus Yohanes Agawemu menyebut total anggaran yang telah dialokasikan untuk program tersebut mencapai sekitar 8 miliar rupiah dan pilihannya pada ayam petelur dibandingkan budidaya ikan dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan potensi ekonomi di Kabupaten MAPI.
3: Itu keluar dengan punya keterampilan tambahan sehingga nilai-nilai jiwa wirausahanya itu kita bangun dari sekarang. Proses inilah yang kami harapkan bisa tersambung kepada masyarakat nantinya, karena anak-anak mereka akan kembali ke keluarga dan bisa melakukan kegiatan ini secara berkelanjutan dan bisa mengembangkan dia, lalu bisa memberikan manfaat dan nilai tambah secara ekonomi kepada keluarga. Untuk itu kami juga berharap

0: para siswa. Arnoldus Bior, siswa kelas 1 SMK Agribisnis, setiap sore terlibat langsung dalam proses pengambilan, penyortiran, hingga penjualan telur. Menurutnya, program ini tidak hanya melatih dirinya dan para siswa dalam pengembangan ayam petelur saja, namun juga memberikan nilai tambah secara ekonomi.
1: Kita, Bapak Guru, sama kita praktik di kandang dengan teman-teman, kita pilih telur setiap sore, kita pilih telur, kita angkat, taruh di dalam produksi. Kita sortir, ada yang turun 80, ada yang 85, ada yang 90. Selesai sortir, mungkin lebih 200 atau 300 rak, ikut waktu guru ke KPI, ikut penjualan guru KPI, dari KPI balik. Habis itu, guru antar kita ke rumah. Di rumah istirahat, dan juga selama ini kita bisa sortir telur, waktu guru juga ada kasih kita uang kas setiap hari, satu hari, dua jam itu 50 ribu.
0: Selain menjadi sarana pembelajaran bagi siswa, pemerintah daerah berencana mengembangkan konsep serupa di distrik-distrik lain mulai tahun depan. Dengan harapan potensi pertanian dan semangat masyarakat dapat diarahkan menjadi kegiatan ekonomi produktif. Para lulusan SMK di MAPI diharapkan tidak berhenti pada kepemilikan ijazah, namun memiliki kemampuan untuk mandiri, menghasilkan pendapatan, serta mengelola keuangan secara tepat. Jessica Ardana melaporkan.
2: Sekolah di Bopendigo, Papua Selatan mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG dan mendorong agar program tersebut dapat menjangkau seluruh sekolah secara merata. Imam Komarudin menyampaikan laporan selengkapnya.
3: Di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar datang ke sekolah untuk belajar.
4: Sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami bisa mendapat MBG.
5: Ketika program MBG ini datang di sekolah kami, tidak mempengaruhi proses pembelajaran yang ada di sekolah.
6: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai memberikan manfaat bagi siswa dan sekolah di Kabupaten Bovendigul. Guru SMP Negeri 1 Tanah Merah, Gusti Ningsih, mengatakan MBG membantu meningkatkan semangat siswa untuk datang dan belajar di sekolah. Menurutnya, program tersebut memberikan manfaat nyata bagi siswa sehingga diharapkan dapat terus dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tanah Merah.
3: MBG ini sangat bermanfaat bagi sekolah kami, di mana anak-anak sekarang lebih rajin belajar datang ke sekolah untuk belajar. Dan mudah-mudahan MBG ini terus berlanjut di SMP Negeri 1 Tanah Merah. Terima kasih Bapak Prabowo atas program MBG-nya. Semoga terus berlanjut.
6: Di SMP Negeri 1 Tanah Merah, penerima MBG terdiri dari 960 siswa, 63 guru, 7 tenaga kependidikan, dan 3 tenaga perpustakaan. Sementara itu, siswa SMP Negeri 1 Tanah Merah, Anissa Alia Ramadhani, turut menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program MBG. Ia menilai program tersebut membuat siswa lebih bersemangat dan rajin datang ke sekolah, terutama bagi siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi.
4: Terima kasih atas program MBG dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, karena program MBG ini dapat membuat kita jadi lebih bersemangat dan rajin ke sekolah, karena mungkin sebagian dari kami tidak mempunyai uang jajan dan hanya dengan ke sekolah kami bisa mendapat MBG.
6: Namun, di sisi lain SMA Santo Yosef Tanah Merah hingga kini belum mendapatkan program MBG. Pelaksana harian Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Tanah Merah, Salma Sidapa, menilai program tersebut memiliki tujuan baik dalam memenuhi kebutuhan gizi siswa. Meski mendukung program MBG, Salma berharap pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Menurutnya, tugas utama guru adalah memberikan pembelajaran dan pendidikan pada siswa, sehingga pengelolaan makanan sebaiknya tidak menjadi tanggung jawab guru.
5: Bagi kami di sekolah, kalau misalnya ada programnya, tentunya kami akan mendukung. Cuma kami hanya ingin supaya ketika program MBG ini datang di sekolah kami, tidak mempengaruhi proses pembelajaran yang ada di sekolah.
6: Salma

menjelaskan waktu istirahat di SMA Santo Yosef Tanah Merah hanya berlangsung 30 menit. Karena itu pelaksanaan MBG diharapkan dapat menyesuaikan waktu istirahat tanpa menggeser jadwal pembelajaran yang telah ditetapkan sekolah. Ia juga berharap koordinasi antara pihak sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dapat dilakukan dengan baik apabila program MBG nantinya diterapkan di sekolah tersebut.

0: Professional Association Diver of Raja Ampat atau PADRA menggelar edukasi bagi pelajar terkait dengan menyelam dan pariwisata Raja Ampat. Fadli Ramdan melaporkan selengkapnya.
1: Professional Association of Divers Raja Ampat atau PADRA mengadakan kegiatan edukasi dan sosialisasi di SMA Negeri 14 Raja Ampat yang melibatkan siswa kelas 9 hingga 12. Kegiatan bertajuk PADRA Goes to School ini memberikan bekal kepada pelajar terkait pengenalan keterampilan menyelam dasar dan pemahaman mengenai pariwisata Raja Ampat. Wakil Ketua PADRA Yorisa Uyai mengatakan bahwa kegiatan PADRA Goes to School merupakan program yang menyasar pelajar tingkat SMA dan SMK untuk mengedukasi agar mengenal dan memahami dunia penyelaman. Melalui kegiatan ini juga, PADRA ingin menyosialisasikan kepada siswa tentang potensi pariwisata dan kekayaan bahari di Raja Ampat. Menurut Yoris, pihaknya berharap siswa-siswa bisa memiliki pemahaman dan kepedulian yang tinggi terhadap isu lingkungan dan konservasi demi menjaga masa depan Raja Ampat. Selama ini, PADRA tidak hanya menyasar kepada penyelam dan pemandu wisata atau guide saja, tetapi juga memiliki kepedulian kepada pelajar dan generasi muda.
2: Pada Gotus School hari ini itu salah satu kegiatan berdominang untuk PADRA dalam rangka memberikan edukasi baik untuk penyelam profesional dan juga berkaitan dengan pariwisata Kabupaten Raja Ampat. Nah, jadi PADRA ini bukan hanya berfokus pada penyelam atau tour guide saja, tapi sering kita berikan edukasi ke masyarakat dan juga kepada anak-anak sekolah. Nah, mungkin yang terjadi hari ini kita hadir di SMA 14 dalam rangka PADRA Go to School.
1: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 14 Raja Ampat, George Rumfaker, menyambut baik kegiatan PADRA Goes to School karena memberikan manfaat yang positif bagi para pelajar. Edukasi yang disampaikan PADRA bisa menjadi pengetahuan dan keterampilan baru yang selama ini belum diajarkan di sekolah. George Rumfaker berharap para siswa nantinya bisa tertarik dengan dunia menyelam sehingga memiliki cita-cita menjadi penyelam profesional. Para pelajar diminta tidak hanya berkeinginan menjadi pegawai negeri saat lulus sekolah, tetapi juga memiliki alternatif profesi sebagai penyelam hingga tingkat master diver yang bisa mendapat penghasilan yang tinggi.
3: Menurut pendapat saya, ini kegiatan yang sangat luar biasa. Dan hari ini saya bersyukur untuk Tuhan karena sekolah saya dipilih oleh tim PADRA Raja Ampat untuk masuk di sini untuk membekali anak-anak saya untuk masa depan mereka. Karena ini kegiatan yang sangat jarang dan luar biasa. Oleh karena itu saya bersyukur dan saya berterima kasih untuk tim PADRA Raja Ampat untuk melakukan kegiatan di sini.
1: PADRA merupakan satu-satunya organisasi penyelam profesional di Raja Ampat yang beranggotakan ratusan penyelam yang konsisten mengadakan kegiatan edukasi terkait lingkungan dan konservasi bagi pelajar dan anak-anak muda. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, sebanyak 22 kampung nelayan Merah Putih akan mulai dikerjakan Oktober tahun ini di Kabupaten Seram bagian timur Maluku. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
4: Pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku dipastikan mulai memasuki tahap pelaksanaan fisik. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seram bagian timur Surahman mengatakan dari rencana awal 14 titik, jumlah lokasi pembangunan meningkat menjadi 22 titik yang ditargetkan mulai dikerjakan pada Oktober ini. Surahman menjelaskan pihak pelaksana yang ditunjuk Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berada di Kabupaten Seram bagian timur. Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah daerah melalui dinas teknis mendampingi pelaksana dan vendor untuk memastikan kesiapan lokasi serta proses penyerahan lahan. Dijelaskan Surahman, pembangunan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan termasuk Bula, Bula Barat, Kian Darat, Siritaunwida Timur, Geser, Pulau Gorom, Kesui hingga Werinama. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai paling lambat 27 Desember 2026 sesuai masa kontrak yang diterima Dinas Perikanan. Fasilitas yang dibangun antara lain tambatan perahu, tempat pendaratan ikan, cold store berkapasitas sekitar 10 ton, pabrik Dinas Balai Nelayan dan Gedung Pengelola. Menurut Surahman, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih bukan sekedar pembangunan fisik. Program tersebut diharapkan membentuk ekosistem usaha di kawasan pesisir sehingga aktivitas ekonomi nelayan ikut berkembang.
5: Fisiknya itu nanti di bulan Oktober ini insya Allah sudah mulai dengan pembangunan infrastrukturnya berupa tambatan perahu, pabrik es, tempat pendaratan ikan, gedung pengelola untuk KNP penyangga. Sementara untuk KNP hub yang berada di Geser dan Amarskaru, tambahannya adalah berupa cold store ya.
4: Anggota DPRD Ghafar Rumonin mengapresiasi program pembangunan kampung nelayan tersebut. Dikatakan Ghafar, salah satu persoalan yang selama ini dihadapi nelayan adalah keterbatasan es untuk kualitas hasil tangkapan. Karena itu Ghafar mengatakan keberadaan pabrik es dinilai penting agar ikan dapat segera ditangani setelah ditangkap dan kualitasnya tetap terjaga hingga masuk pasar. Ghafar berharap pembangunan 22 kampung nelayan Merah Putih tersebut tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur.
6: Selaku wakil rakyat, kita mengapresiasi salah satu program nasional Prabowo Subianto yaitu Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, kita berharap supaya Kampung Nelayan ini harus berkelanjutan karena kita di Seram Bagian Timur kan identik dengan kepulauan.
4: Ghafarnya mendorong kesiapan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas nelayan agar potensi laut Seram Bagian Timur dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari Bula Seram Bagian Timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pusat Riset Ekonomi Industri Jasa dan Perdagangan BRIN menggelar pelatihan untuk pelaku UMKM di Maluku Tenggara untuk mendorong pariwisata berkelanjutan dan konservasi pesisir. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Resti Febrianti.
7: Badan Riset dan Inovasi Nasional menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi pelaku usaha serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan yang dilaksanakan Rabu pagi ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengelolaan jasa ekosistem, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta upaya konservasi lingkungan pesisir. Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Ekonomi Industri Jasa dan Perdagangan, Husin Rifai, mengatakan sosialisasi ini bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan pesisir di wilayah Indonesia Timur. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan efektivitas perlindungan dan pemulihan lingkungan pesisir melalui pemanfaatan jasa ekosistem.
8: Yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan di bawah World Bank, yaitu tambah lingkungan pesisir di Indonesia Timur. Pada tahun ini site yang dipilih di Maluku Tenggara. Tujuan utamanya kegiatan ini sebenarnya adalah untuk meningkatkan efektivitas perlindungan dan juga perbaikan lingkungan pesisir di Maluku Tenggara terkait dengan bagaimana seharusnya jasa-jasa ekosistem yang diberikan oleh lingkungan laut itu bisa hitung nilai monetarinya.
7: Husin menjelaskan jasa-jasa ekosistem yang diberikan lingkungan perlu dihitung nilai moneternya agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat diketahui. Melalui skema Payment for Ecosystem Service atau pembayaran jasa ekosistem, dana terkumpul diharapkan dapat diinvestasikan kembali untuk mendukung perbaikan dan pelestarian lingkungan. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara, Budi Taufi, mengatakan kegiatan ini juga bertujuan melatih para pelaku pariwisata dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan peserta dalam mengembangkan potensi wisata di daerah.
9: Bagaimana melatih para pelaku pariwisata ya, yang ada pada ekosistem pariwisata, untuk bagaimana mengelola pariwisatanya. Tentunya ini manfaat adalah bagi pariwisata sendiri. Kalau kita punya tenaga lapangan, punya para pelaku yang sudah profesional, yang punya ilmu, tentunya tidak akan sulit, akan mudah bagi kita untuk mengelola pariwisata yang ada pada tingkat DTW. Kalau setiap DTW di pariwisata Maluku Tenggara sudah bagus, akan mendorong sebagai satu destinasi yang dari sisi sumber daya manusianya punya kemampuan, punya kapasitas untuk pelayanan standar wisatawan.
7: Begitu. Taufi menyebutkan peserta yang terlibat dalam kegiatan ini meliputi pelaku UMKM, pemandu wisata atau tour guide, serta pengelola homestay. Keterlibatan berbagai pelaku tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan pariwisata yang terintegrasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan BRIN dapat memberikan manfaat bagi para pelaku pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai pariwisata berkelanjutan, potensi wisata daerah diharapkan dapat dikembangkan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Dari Langgur, Resti Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Kilas Berita.
11: Pemerintah memastikan program magang nasional dan pelatihan vokasi akan kembali dilanjutkan pada 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan keterampilan dan kesiapan tenaga kerja menghadapi kebutuhan industri. Program magang nasional ditargetkan diikuti 150 ribu peserta, sementara pelatihan vokasi menyasar 300 ribu orang. Pemerintah masih mempersiapkan anggaran dan mekanisme pelaksanaan, termasuk jadwal ketentuan pendaftaran yang akan diumumkan lebih lanjut. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
10: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Donggala berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan melalui pelaksanaan Sekolah Nasional Terintegrasi. Sofian melaporkan selengkapnya.
12: Pemerintah Kabupaten Donggala terus mematangkan persiapan pelaksanaan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung berbagai kebutuhan yang diperlukan untuk merealisasikan SNT di Kabupaten Donggala. Dukungan tersebut mencakup penyiapan kebutuhan administrasi hingga pematangan lahan, termasuk dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan analisis dampak lalu lintas atau andalalin. Menurut Taufik, keberadaan SNT diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Donggala, sekaligus melahirkan lulusan yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
13: Nah, komitmen pemerintah adalah cara penuh untuk membackup berbagai persyarat-syarat yang memang dibutuhkan dalam rangka untuk mendapatkan Sekolah Nasional Terintegrasi tersebut. Contohnya adalah bagaimana proses untuk kelengkapan administrasi, Pemda sendiri ya tentunya komitmennya adalah menyediakan bagaimana pematangan lahan, kemudian juga amdalnya dan andalalin untuk memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk proses pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi itu.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala Ansyar Sutiadi mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 20 hektar untuk pembangunan program Sekolah Nasional Terintegrasi. Dari lahan tersebut, 10 hektar telah dihibahkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai lokasi pembangunan sekolah. Ansyar menyebutkan pembangunan SNT direncanakan mulai dikerjakan pada akhir tahun 2026. Sembari menunggu pembangunan sekolah selesai, proses pembelajaran SNT telah berjalan secara sementara dengan memanfaatkan gedung SKB Mavali sebagai lokasi transisi.
14: Kabupaten Donggala menjadi salah satu lokasi pembangunan SNT di tahun 2026 ini. Ya, di Indonesia ada 17, salah satunya Donggala. Nah, maka saat ini kami menyiapkan lokasi transit di SKB Mavali. Proses pembelajaran dimulai karena ini adalah strategi Bupati Donggala agar kita lebih cepat melakukan akselerasi peningkatan mutu dan pemerataan kualitas. Sekolah Nasional Terintegrasi ini adalah sekolah berstandar dunia ya dan gratis untuk masyarakat Donggala.
12: Pemerintah Kabupaten Donggala berharap keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi dapat menjadi bagian dari penguatan sistem pendidikan di daerah, sekaligus membuka akses pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas untuk mendukung pembangunan Donggala ke depannya. Dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkuat kapasitas pemerintah daerah menghadapi berbagai potensi bencana, pemerintah Provinsi Papua menggelar penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah atau IKD di wilayah adat Saireri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Arini Masihor.
15: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah IKD Wilayah Adat Saireri tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor Selasa 29 September 2026. Langkah ini menjadi dasar strategis kesiapsiagaan kawasan kepulauan dan pesisir. Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lot Yensene menegaskan penyusunan IKD bukan sekedar urusan administrasi melainkan alat ukur nyata kemampuan pemerintah daerah menanggulangi bencana secara mandiri mencakup kebijakan, kelembagaan, hingga ketersediaan sumber daya lokal sebelum dukungan lanjut dari provinsi maupun pusat. Bersama pendampingan intensif BNPB, kegiatan ini memotret kapasitas real daerah dari 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Saat ini baru 6 daerah yang siap mengikuti proses penilaian IKD 2026 secara penuh. Pemerintah provinsi berharap hambatan akuntabilitas dan kendala administratif dapat segera dituntaskan agar seluruh wilayah bergerak serentak.
16: Wilayah adat Saireri dengan karakteristik geografis kepulauan dan pesisirnya memiliki kerentanan serta potensi bencana yang memerlukan kesiapsiagaan tinggi dari kita semua. Oleh karena itu, penyusunan indeks ketahanan daerah IKD pada tahun 2026 ini menjadi langkah maju yang sangat strategis. IKD bukan sekedar instrumen administrasi, melainkan sebuah alat ukur yang valid untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan bencana secara mandiri.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pengungsi BPBD Provinsi Papua, Freddy Hamadi, menjelaskan kegiatan ini menyusun Indeks Risiko Bencana Daerah yang mengacu pada Indeks Risiko Bencana Indonesia tingkat nasional. Sebelumnya, pelaksanaan serupa telah dilakukan untuk wilayah adat Tabi, kini giliran wilayah Saireri.
17: Saireri dengan beberapa kabupaten juga, Biak, Supiori, Yapen, dan Warobe. Terkait dengan kegiatan ini, memang ini untuk menyusun indeks risiko bencana di tingkat nasional. Jadi untuk kita mengetahui indeks risiko bencana di kabupaten kota, ini salah satu untuk kita mendukungnya dengan kita mengupdate data bencana, risiko bencana di kabupaten kota yang sekarang ini terkait dengan IKD ini, indeks ketahanan daerah. Jadi di situ kita mengetahui apa bahaya, kapasitas, dan risiko. Di situ kita tahu supaya kita bisa, ini jadinya nanti sebuah dokumen yang akan dilaporkan ke BNPB, sehingga kita punya indeks ketahanan daerah tingkat provinsi itu dapat di-upgrade lagi.
15: Kegiatan ini diikuti oleh para bupati atau perwakilan sewilayah Saireri, jajaran Forkopimda, perwakilan BPBD Provinsi Papua, kepala BPBD Kabupaten Kota se-Saireri, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh masyarakat.
0: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya Bapisus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2A Cibinong rampung akhir pekan ini. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan penegakan hukum Karhut telah dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi. Sekretaris Jenderal PBB mengecam keras serangan udara militer di negara bagian Rakhine, Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno mendorong industri olahraga nasional menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Selain itu, ia juga menilai penyelenggaraan ajang olahraga internasional seperti MotoGP Mandalika tidak hanya bertujuan mengejar prestasi global, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi warga di sekitar kawasan. Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam keras serangan udara di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang dalam pemboman 28 September di dekat pasar kota Kalihau menyebabkan 50 orang tewas dan melukai hampir 60 lainnya. Ia menyerukan kepada seluruh pihak yang bertikai untuk segera menghentikan kekerasan, melindungi warga sipil, memenuhi kewajiban hukum internasional, serta memastikan pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawabannya. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama akan kembali beraksi pada ajang Moto3 2026 di sirkuit Motegi, Jepang, yang rangkaian acaranya berlangsung dari Jumat hingga balapan utama pada Minggu 4 Oktober 2026. Sebelumnya, ia berhasil menempati peringkat ke-13 pada balapan Moto3 Austria 20 September yang lalu, sehingga kini mengoleksi 100 poin dan berada di posisi ke-8 klasemen sementara musim ini. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali di mana Badan Pengendali Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapitsus menargetkan hasil penyelidikan lapas kelas 2A Cibinong akan rampung di akhir pekan ini. Sementara penanganan overcrowding disiapkan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar tetap benar.
2: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus menargetkan hasil penyelidikan terkait lapas kelas 2A Cibinong dapat disampaikan paling lambat pada akhir pekan ini. Kepala Bapisus Aris Marsudianto mengatakan, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meminta waktu satu minggu untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Bapisus juga akan menggelar rapat bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penanganan overcrowding yang membutuhkan koordinasi lintas instansi.
1: Manusia ya silakan bisa membela diri ya, kita juga praduga tak bersalah, kita junjung juga, namun yang benar, yang salah tetap salah, nanti semuanya akan kelihatan.
3: Ya. Hasilnya Jumat ini ya Pak? Kalau satu minggu ya?
1: Sesuai dengan kemarin yang disampaikan Pak Menteri Mipas ya, kemungkinan satu minggu kan berarti Jumat ini ya.
2: Sementara itu, Ombudsman dan Kementerian Mipas menjajaki MOU untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman. Anggota Ombudsman Nuzran Johar mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk memastikan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan.
4: Kami pada kesempatan ini bersilaturahmi dan ada kesepakatan dengan Pak Khusus untuk lebih dalam lagi untuk melakukan MOU kerjasama dalam rangka mempercepat ya pengawasan ataupun hasil temuan-temuan Ombudsman dalam rangka menjamin bahwa pelayanan publik itu dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pelayanan publik mulai dari pusat sampai daerah.
2: Adapun kerjasama kedua belah pihak juga diarahkan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik dari pusat hingga daerah. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan memastikan penegakan hukum Karhutla dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Dalam penegakan hukum ini juga sifatnya berlapis dan terkoordinasi.
6: Pemerintah memastikan penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara berlapis dan terkoordinasi. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Data Kemenko Polkam, Honi Avana mengatakan, penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku lapangan. Ia mengatakan pengelola maupun pemanfaat lahan juga dapat dikenakan proses hukum apabila ditemukan pelanggaran. Honi menyebut berdasarkan data Deskarhutla, terdapat 245 laporan polisi dan 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, sebanyak 96 korporasi sedang diproses terkait penanganan kasus Karhutla.
5: Dalam penegakan hukum ini juga sifatnya berlapis dan terkoordinasi, artinya penegakan hukum ini tidak hanya berhenti pada perorangan saja, tetapi atau pelaku di lapangan, tetapi juga akan juga dikenakan kepada para pengelola atau pemanfaatan lahan tersebut. Tercatat di sini dari Kementerian Lingkungan Hidup saat ini sudah melaksanakan penyegelan terhadap 57 badan usaha. Kemudian dari Kementerian Kehutanan ada 26 badan usaha dikenakan sanksi administratif bidang kehutanan, dengan diantaranya 5 sudah dicabut perizinannya.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat pemadaman dan pendinginan lahan gambut, khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan, api di bawah permukaan gambut masih dapat bertahan. Oleh karena itu, untuk mendeteksi bara di bawah permukaan, BNPB menggunakan drone thermal yang dapat menemukan titik panas yang tidak terlihat secara langsung. BNPB juga menempatkan tangki air portable, mengoptimalkan pompa dan sumber air alternatif, serta membangun embung dan kanal.
7: Beberapa hambatan yang bisa kami sampaikan secara umum, yaitu penanganan di Kalimantan terkendala kebakaran pada lahan gambut. Ini sifatnya memang gambut, akses air dan sumber air relatif terbatas karena memang kering. Angin kencang ini yang membuat kepala api itu bisa menyebar kemana-mana. Kepala api itu artinya memang bagian yang cepat menyebar, dan itu sangat ditakuti oleh teman-teman yang ada di Satgas Darat untuk memadamkan.
6: Pemerintah memastikan penanganan karhutla terus dilakukan melalui penegakan hukum, pemadaman hingga pendinginan lahan. Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah kebakaran kembali muncul serta mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin memberikan anugerah Tanda Kehormatan Republik Indonesia Setia Lencana Dharma Samudra kepada 361 personil Tentara Bela Diri Jepang atau JSDF atas dukungan membantu penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Syahrul Sani melaporkan selengkapnya.
8: Penyematan Satya Lencana Dharma Samudra secara simbolis dilakukan kepada 3 perwakilan pimpinan JDR, yakni Commander Deployed Task Force Kolonel Nakahuri Sunji, Commander Maritime Deployed Task Force Kolonel Noma Tushihide, dan Commander Aviation Unit Letnan Kolonel Wakatsuki Shinichi. Menhan Syafri mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Republik Indonesia kepada 361 personel Jepang atas dukungan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat selama 15 hari, mulai 10 hingga 30 September 2026. Menurut Menhan Syafri, kehadiran JS Kunisaki dan helikopter waterbombing Jepang Chinook CH-47 menjadi bagian dari dukungan misi kemanusiaan Jepang untuk Republik Indonesia dalam menghadapi bencana karhutla. Dukungan bantuan yang diberikan selama karhutla dinilai sudah terintegrasi dengan upaya penanganan yang dilakukan TNI dan BNPB di Kalbar.
9: Itulah sebabnya saya berkunjung ke kapal ini didampingi oleh Wakil Panglima TNI, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara, serta pejabat utama Kementerian Pertahanan untuk menunjukkan soliditas dan kekompakan kami terhadap JSDF.
8: Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi, mengatakan selama ini negara Jepang sudah banyak melakukan kerjasama di bidang pertahanan. Ueno Atsushi menuturkan kerjasama kedua negara Jepang-Indonesia tidak hanya di bidang pertahanan, melainkan juga menyangkut kolaborasi hubungan ekonomi dan pertahanan antara kedua negara. Ueno Atsushi menjelaskan selama penanganan karhutla di Kalimantan Barat, tentara Jepang terlibat langsung dalam proses pemadaman dengan mengerahkan 3 helikopter waterbombing CH-47 Chinook untuk memadamkan karhutla di wilayah Kalimantan Barat. Rino Kartono, Syarusani, melaporkan.
0: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi, bersama dengan personil tim gabungan di lapangan terus melakukan pemadaman kebakaran di titik baru. Meskipun di lapangan terkendala pasokan air untuk menjangkau titik api, Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
10: Dikaitkan dengan kewajiban yang dimiliki, yang harus dimiliki mereka dalam rangka upaya-upaya pemadaman.
11: BPBD Palangkaraya terus berupaya melakukan pemadaman karhutla di lokasi titik kebakaran baru dengan lokasi yang jauh dari jangkauan petugas. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya, Hendrikus Satria Budi. Ia mengatakan saat ini personel di lapangan terkendala pasokan air, sehingga menyiasati dengan membuat sumur bor portable untuk menjangkau titik api.
12: Terutama kalau yang terbakar itu wilayahnya wilayah hutan, yang notabene memang jarak tempuh dari satuan darat ini menuju ke TKP itu susah, itu memang sangat berat. Kita kan harus menggotong peralatan, kemudian jarak tempuh yang jauh, dan juga jalan yang mungkin harus merintis, dan itu kendala kami. Kemudian yang kedua itu adalah sumber air, Pak Edi. Yeah. Nah, sumber air yang tidak tersedia, sehingga berbagai upaya kita maksimalkan. Karena memang saat ini kondisinya kering, sehingga air, sumber air juga terbatas.
11: Budi meminta masyarakat turut membantu pemadaman, manakala petugas belum tiba di lokasi, minimal cepat menginformasikan kepada petugas gabungan pemadaman karhutla di setiap posko. Sementara itu, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Polda Kalteng menindak tegas para pelaku pembakar hutan dan lahan karhutla. Kapolda Kalteng Irjen Polisi Iwan Kurniawan mengatakan, dalam periode 2 minggu terakhir, Polda Kalteng dan jajaran berhasil mengamankan 8 tersangka dari 6 laporan polisi. Iwan menyebut pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari transparansi dan komitmen penegakan hukum Polda Kalteng. Penindakan ini berhasil dilakukan berkat adanya laporan masyarakat melalui layanan hotline 110, laporan langsung, serta hasil patroli tangkap tangan oleh jajaran kepolisian di lapangan.
13: Asal api itu berasal dari luar HGU, tetapi kita mau juga melihat bagaimana ketika masuk ke dalam HGU-nya, upaya yang dilakukan oleh korporasi itu seperti apa, dikaitkan dengan kewajiban yang dimiliki, yang harus dimiliki mereka dalam rangka upaya-upaya pemadaman.
11: Kapolda menerangkan dari 8 tersangka yang diamankan, salah satunya teridentifikasi sebagai pegawai negeri sipil. Tak hanya menyasar individu, penyidik Polda Kalteng juga memproses penyidikan terhadap 12 korporasi perusahaan yang lahannya terindikasi mengalami kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Kementerian Kesehatan memperkuat penanganan TBC melalui deklarasi desa dan kelurahan siaga tuberkulosis serta penambahan fasilitas pemeriksaan. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
14: Pemkab Sidoarjo memperkuat penanggulangan TBC melalui deklarasi desa dan kelurahan siaga tuberkulosis di Pendopo Delta Wibawa. Kemenkes turut memperkuat upaya tersebut dengan dukungan fasilitas pemeriksaan dan kader TBC. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Laksmi Herawati, mengatakan hingga 25 September 2026 ditemukan 3.000 lebih kasus TBC, sebanyak 3.484 pasien atau 90,5% telah mendapatkan pengobatan dan terus dipantau hingga tuntas.
15: Strateginya adalah mulai dari tingkat pimpinan daerah sampai dengan masyarakat. Jadi kita berkolaborasi
16: evakuasi, kemudian kita lakukan percepatan-percepatan di lapangan sampai dengan berkolaborasi dengan lintas sektor.
17: Berapa jumlah pasien TB di Sidoarjo?
16: Kalau untuk penemuan kasus di tahun ini kita harus menemukan kurang lebih 6.000-an.
14: Sementara itu, Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana menegaskan penanganan TBC membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat. Kemenkes menambah 3 unit X-ray portable sehingga Sidoarjo kini memiliki 4 unit, serta memberikan insentif sebesar Rp500.000 per bulan kepada 656 kader TBC.
16: Itu untuk sementara ini kita antisipasi untuk pola hidup, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di sekitar, lebih waspada lagi lah. Jadi seperti dan ya, kabar baiknya kita dapat bantuan untuk membangun puskesmas sebanyak 15 titik. Wah. Terus untuk kader, nah ini kader ya. 656.
14: Pelacakan kontak serumah dan screening aktif juga diperluas ke fasilitas kesehatan, pesantren, tempat kerja, serta pemukiman padat untuk mempercepat penemuan kasus dan memutus rantai penularan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pasca kebakaran TPA Sumompo Manado, kepulan asap dan ancaman gas beracun memaksa para pemulung memangkas jam kerja mereka. Noni Oktavia melaporkan selengkapnya.
18: Memasuki hari ke-7, kebakaran di TPA Sumompo Kota Manado masih menyisakan kepulan asap dan sejumlah titik api kecil. Kondisi ini berdampak pada pengurangan waktu kerja para pekerja dan pemulung di lokasi. Salah seorang pemulung, Fani, mengatakan dirinya memilih menghentikan aktivitas lebih awal karena asap yang meningkat dan bau yang menyengat pada siang hari.
19: Oh, kalau pagi-pagi sih enggak mengganggu, mas. Kalau tengah hari bareng sama satu so berasap. Jadi orang kalau mau bekerja cuma sampai jam 12 baru so pulang.
20: Oh, gitu.
19: Pikir dong asap kemari kok bentar gangguan lagi, bentar racun itu noh. Jadi biasanya kalau nyanda ada asap biasanya terus sampai sore jam 3. Nah, kalau di bagian sana DP dampak memang babu sekali DP gas, racun.
18: Untuk menjaga operasional tetap berjalan dan mengantisipasi titik api, DLH Kota Manado menerjunkan tim piket yang berkoordinasi dengan damkar. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DLH Manado, Reynold Runtu, mengatakan pembuangan sampah dialihkan ke zona persiapan yang tidak terdampak kebakaran dan tetap dalam pengawasan petugas.
21: Nah, kita tetap bekerja sama terus karena alat-alat ada di kita sini, terus untuk pemadaman pendinginan ada di damkar. Karena masih ada beberapa area yang masih ada spot-spot api, jadi di saat alat bekerja itu harus dibantu dengan air. Jadi untuk sampah ini tetap normal. Kita tempatkan di zona yang kita sebut dengan zona persiapan. Jadi ada beberapa zona yang kita sebut zona persiapan. Dalam artian melihat ada zona ini yang tidak dampak kebakaran, nah itu yang kita penempatan di situ.
18: Dari total area TPA Sumompo, lahan yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai kurang lebih 3 hektar. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Manado telah menyiagakan posko kesehatan di sekitar lokasi untuk memberikan pemeriksaan medis serta membagikan masker bagi pekerja dan masyarakat terdampak. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: El Nino bertahan hingga Oktober menyebabkan musim hujan diprediksi mundur pada November sampai dengan Desember 2026. Inur Farah ini melaporkan selengkapnya.
22: BMKG Wilayah 4 memprediksi El Nino akan bertahan hingga Oktober nanti dan menyebabkan musim hujan mundur di periode November-Desember. Hal ini diungkapkan Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 4, Nasrul Adil, di kantor Gubernur Sulsel. Menurutnya, mundurnya musim hujan karena adanya unsur peningkatan El Nino, tetapi bukan berarti tidak ada hujan. Secara normal, hujan akan terjadi pada periode November dan Desember, tetapi ada kemunduran 2 hingga 3 dasarian. Nasrul mengingatkan informasi yang disampaikan BMKG menjadi dasar selain untuk kesiapsiagaan bencana, juga terhadap pembangunan-pembangunan di bidang lainnya.
1: Hanya untuk kesiapsiagaan kita terhadap bencana, tetapi juga kepada pembangunan-pembangunan bidang-bidang lainnya. Seperti tadi ada bidang kesehatan, kemudian bidang infrastruktur, kemudian ada bidang pertanian, kehutanan, dan juga bidang-bidang yang lain, sumber daya air ya. Nah, itulah kontribusi BMKG menyampaikan informasi perakhiran musim hujan ini agar ada antisipasi dari berbagai bidang.
22: Lebih jauh, Nasrul Adil menjelaskan pada tahun 2027, kondisi cuaca di Sulsel terdapat wilayah yang telah memasuki musim penghujan dengan intensitas mulai menengah hingga tinggi, seperti di wilayah Makassar, Maros, kemudian Goa, Takalar dengan intensitas tinggi. Sementara Toraja, Luwu Timur mengalami hujan dengan intensitas yang mulai berkurang. Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulsel, Amson Padolo, menyebutkan pihaknya bersiap menindaklanjuti melalui upaya mitigasi bencana di musim kemarau maupun penghujan.
3: Jadi, kita bagaimana memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ya. Itu kita sudah bekerjasama dengan, bukan berkolaborasi dengan stakeholder terkait, Dinas Tarkim, dengan kabupaten kota untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ya. Yang kedua adalah terkait dengan pompanisasi dan sumur bor yang digalakkan kembali, yang digalakkan oleh Bapak Gubernur melalui Dinas Pertanian.
22: Amson mengungkapkan seperti kondisi sebelumnya, meskipun curah hujan diprediksi terjadi dengan intensitas rendah, masyarakat tetap diimbau waspada dan siap siaga menghadapi berbagai hal yang terjadi akibat cuaca ekstrim.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa buat bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengalaman nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Nilai-nilai Pancasila dapat diamalkan dalam bentuk sederhana, seperti saling menghargai, bekerja sama, dan saling menghormati. Berkat Pancasila dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah penuntut keberagaman yang dapat dirajut menjadi identitas nasional Bhinneka Tunggal Ika. Karena Pancasila, jiwa pemersatu bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.
3: Melancarkan serangan brutal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
4: Korban jiwa dan 200 jatuhan.
5: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Kita fokus juga hari ini ya, sehubungan dengan hari ini berlangsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya dari kawasan Lubang Buaya di Jakarta Timur. Nah, ini yang topik pertama ya, yang kita hadirkan mengenai Hari Kesaktian Pancasila. Yang kedua, Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman. Kemudian yang ketiga, menakar dampak pengurangan LPG 3 kg. Pada 2027, yang berikutnya adalah Timnas Indonesia. Nanti malam akan berduel melawan Bangladesh dalam laga penentu ke final FIFA Asian Cup. Dan kita pantau juga nanti ya, lalu lintas di sejumlah daerah di tanah air. Jadi Hari Kesaktian Pancasila 2026 mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebagai pengingat pentingnya menjaga ketahanan ideologi di era disrupsi digital saat ini. Hari Kesaktian Pancasila adalah hari nasional yang diperingati setiap 1 Oktober untuk mengenang ketangguhan Pancasila sebagai ideologi negara yang tidak bisa digantikan oleh paham lain. Peringatan ini disahkan secara resmi oleh Presiden Soeharto melalui Keputusan Presiden nomor 153 1967. Nah, melalui ulasan sejarah, peringatan ini juga ditujukan sebagai bentuk penghormatan mendalam bagi para pahlawan revolusi, perwira militer yang gugur di Lubang Buaya yang berkorban demi melindungi dasar negara. Ada Pak Kendi di Teritori ya, Pak Kendi. Pagi.
3: Selamat pagi.
2: Pagi ya, Pak Kendi. Waalaikumsalam. Teritori bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah, Teritori cerah. Selama ini belum apa, hujan.
2: Belum hujan juga sampai sekarang, Teritori?
3: Iya. Pokoknya tidak pernah.
2: Mudah-mudahan air masih aman lah begitu ya. Pasokan air ya.
3: Alhamdulillah aman. Air aman.
2: Silakan, Pak Kendi.
3: Makasih, Om Rudi. Yang nomor itu Timnas kita.
2: Oh, Timnas. Iya.
3: Bangladesh, ya. Kita sih berharap ini kan ntar malam kan partai hidup mati.
2: Ya.
3: Manakala seri atau habis, artinya gagal.
2: Harus menang dan ini, juga, Pak. Mau tidak mau.
3: Dan juga menang harus juga
2: selisih. Skornya besar, ya, betul.
3: Supaya tidak tergantung pada Malaysia dan Singapura.
2: Ya.
3: Begini, Om Rudi, kita berharap supporternya kita itu janganlah menghujat atau mencaci maki pelatih kita. Biarkanlah mereka dulu bekerja. Ini kok sudah diteriak-teriakin macam-macam kan gitu. Karena gitu kita berharap seperti itu. Memang kan ya. Pak Ketua PSSI bilang, aduh kejam sekali sepak bola. Seperti itu. Kalau gagal, kalau menang disanjung, manakala ya. Gagal, waduh dihujat. Macam-macam. Kita berharap, ayo kita sportif lah.
2: Ya. Baik Pak Kendi.
3: Mendukung. Oke itu saja.
2: Selamat pagi Pak Kendi.
3: Selamat pagi.
2: Berikutnya Bu Indra di Cirebon ya. Bu Indra, pagi Bu.
4: Selamat pagi,
2: pagi Bu Indra.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cirebon masih tetap mendung, tapi tanpa
2: tidak hujan
4: turun.
2: Mendung tak berarti hujan kalau begitu ya.
4: Iya. Bung Zeni, ya. Kan jalur Pantura ini sedang ditinggikan.
2: Ya.
4: Yang bagian-bagian yang tergenang air ya. Nah, kenapa ya? Jadi ditinggikannya itu kan satu jalur gitu.
2: Yeah.
4: Nah itu tapi panjang.

0: Jadi di depan rumah nih macet terus ini.
1: Oh, macet terus ya, gitu ya.
0: Iya, jadi sementara zamannya begini semua gampang berprasangka. Iya. Jadi kenapa yang baru belajar begitu padahal sudah berpuluh tahun tidak bisa belajar kepada yang profesional itu supaya tidak terjadi kemacetan, bagaimana caranya begitu. Iya, Bung Zeni. Dan untuk apa kesaktian Pancasila ini ya, sebetulnya Pancasila ini sudah dicetuskan sejak menurut tanggal lahirnya 1 Juni,
1: betul, hari lahir Pancasila 1945
0: Tahun
1: di sidang BPUPKI itu, Bu, pertama kali disampaikan idenya.
0: Itu kan sudah dirumuskan dari tadinya mau apa, kemudian bisa diperas lagi jadi 5, jadi 3, jadi 1. Semua sudah menyetujui bersama-sama. Jadi kenapa sih mesti ada kesaktian, nanti ketangguhan, nanti keabadian. Jadi sudah, itulah dasar negara kita. Dan tidak usah diutik-utik lagi.
1: Baik, Ibu.
0: Jangan sampai segala dipolitisasi untuk selanjutnya. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Ibu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wibi di Makassar, pagi Pak Wibi.
2: Selamat pagi,
1: Pak. Pagi. Makassar sudah hujan belum?
2: Belum.
1: Aduh, belum hujan juga sampai sekarang ya Makassar ya?
2: Iya, belum ada hujan.
1: Jadi masih panas sekali, sampai 30 derajat lebih, Pak, kalau siang begitu di sana.
2: Biasa 35-34
1: saja di HP. Panas banget itu ya.
2: Iya, panas sekali.
1: Baik, silakan Pak Wibi.
2: Yang sepak bola itu ya.
1: Ya, nanti malam ini Pak, jam 19.30.
2: Ini perjuangan peras bagi Indonesia ya.
1: Ya.
2: Karena Malaysia kalahkan Bangladesh 3-0.
1: Ya.
2: Nah, sedangkan kita lawan Singapura 2-0.
1: Kan
2: Malaysia bisa kalahkan Singapura 2-0 umpamanya. Sedangkan Indonesia cuma 1-0 lawan Bangladesh. Oh,
1: ya, sudah selesai Pak nasib kita ya.
2: Ya, jumlah gol kita dikalah jumlah gol. Ya mudah-mudahan, tapi yang saya harapkan Singapura jangan main mata sama Malaysia. Nanti kalau main mata wah bahaya ini. Makasih.
1: Ya, makasih Pak Wibi. Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi. Pekanbaru aman kah?
3: Pekanbaru aman.
1: Aman ya?
3: Di Riau aman, hujannya turun lebat, tapi kami malah dikirimkan paket asap dari provinsi.
1: Waduh, kan? Sejak kapan paket asapnya datang lagi?
3: Dari kemarin.
1: Oh, kemarin
3: masih,
1: ya?
3: Ini paket asapnya masih. Ternyata tetangga, provinsi tetangga itu selain mengirim sayur mayur, mengirimkan yang lain-lain, ternyata asap juga dikirimkan ke kami, Bung Zaini.
1: Iya, iya, iya. Pak Tong, nanti malam tolong, ini timnas kita ini.
3: Tolong pilihkan Pak Tong.
1: Saya langsung pilihan Pak Tong, timnas sajalah nanti malam begitu, bagaimana?
3: Iya, jadi kalau kita terlalu keras pun judulnya kita benci tapi rindu, Bung Zaini. Kita marah sama tim nasional kita, tapi kita cinta, Bung Zaini. Jadi kita istilahnya jauh di lubuk hati tetap membela tim nasional. Enggak, kita bully pun ibarat menepuk air di dulang yang basah muka kita sendiri. Yeah. Jadi ya mudah-mudahan ya nanti bermain dengan bagus, mental bloknya sebagai tidak juara hilang kan, seperti itu Bung Zaini. Jadi itu untuk sepak bola dan untuk cabang olahraga lain. Terima kasih sudah
1: panjat tebing emas lagi nih Pak
3: Atong ya. Panjat tebing emas lagi. Jadi hari ini nampaknya kita akan emas lagi panjat tebing. Jadi sesuai perkataan kita kemarin Bung Zaini, kita kan kok pemerintah mentargetkan 4, kita sendiri jadi tanda tanya, kok kita yang mentargetkan lebih dari 4 kan? Jadi tolong kepada Presiden Republik Indonesia yang tercinta, sepak bola maju ke putaran ketiga saja dikasih Rolex Bapak Presiden. Tolong atlet yang dapat emas itu kasih Rolex, itu yang pantas, amat sangat pantas dikasih jam Rolex. Itu saja Bung Zaini.
1: Baik, terima kasih banyak pagi Pak Tong. Berikutnya ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi.
4: Ya, halo, selamat pagi Bung Zaini.
1: Pagi Mbak Yanti.
4: Salam sehat,
1: salam tangguh. Terima kasih
4: salam
1: banyak.
4: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila.
4: Selamat Hari Kesaktian Pancasila ya. Semoga

0: semua masyarakat Indonesia sakti seperti saktinya Pancasila. Ya, juga untuk timnas kita, pemuda-pemuda kita, teman-teman pemuda, berharap sakti tangguh ya seperti Pancasila yang ketangguhan, ketahanan, mampu bertahan di berbagai era ancaman ideologi itu ya, itu Pancasila ya. Semoga juga pemuda-pemudi kita di Indonesia seperti itu, timnas kita memberikan yang terbaik hari ini untuk Indonesia. Pokoknya sakti, tangguh, maju terus. Ya, pantang mundur itu sih pastinya. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak, Mbak Yanti.
0: Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi Bu Indra sempat menyinggung soal hari lahir Pancasila dan hari Kesaktian Pancasila. Kadang-kadang masyarakat agak sedikit keliru ini ya. Jadi kalau hari lahir Pancasila 1 Juni memperingati awal mula gagasan 5 sila dasar negara disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945. Sementara Hari Kesaktian Pancasila jatuh pada 1 Oktober memperingati momen bertahannya Pancasila dari ancaman kudeta ideologi asing pasca peristiwa KLAM 1965. Ada Pak Opi di Bone, Pak Opi. Pagi, Pak.
2: Pagi.
1: Salam Pancasila sebagai pemenang Salam Pancasila. Bagaimana menurut Anda Hari Kesaktian Pancasila?
2: Tanya dulu kabarnya Bone bagaimana?
1: Oh iya Bone, bagaimana kabarnya? Sudah hujan belum?
2: Di Bone belum hujan juga.
1: Belum hujan ya?
2: Alhamdulillah belum hujan. Minta untuk Pak Atong kirim hujan aja dong, bagi-bagi hujan aja dong. Nomor satu. Nomor satu pertanyaan saya, jam berapa itu kubur apa nanti?
1: Jam 7.45 nanti kita siarkan Pak, siaran langsungnya.
2: Oh iya. Nomor dua.
1: Ya, nomor dua Hari Kesaktian Pancasila dan maknanya di tengah perubahan zaman seperti sekarang.
2: Saya sendiri mengamati begini katanya saya mengatakan bahwa Pancasila sudah hilang rohnya di masyarakat, tapi masih ada sebagian masyarakat yang masih mengamalkan nilai Pancasila. Kita juga mengatakan bahwa masih ada, tapi sebagian masyarakat sudah tidak terlalu mengamalkan Pancasila. Jadi istilahnya sudah pudar
1: di kehidupan sehari-hari, begitu maksudnya ya Pak Opi ya.
2: Bagi saya artinya Pancasila ini harusnya kita selalu menjadikan pedoman di kehidupan kita sebagai berbangsa dan bernegara. Begitupun sebagai masyarakat dunia ya, perlu kita mencermati bahwa Pancasila ini salah satunya nasional negara yang paling kuat, artinya falsafahnya di tengah masyarakat. Seperti itu. Dan artinya mungkin artinya yang perlu artinya perlu kita perjelas lagi bagaimana artinya artinya masyarakat negara memberikan jawaban atas pertanyaan yang masih sampai sekarang belum terjawab. Artinya bagaimana keadilan bagi keluarga-keluarga para keluarga keturunan para
1: pahlawan revolusi untuk, begitu. Baik.
2: Terima kasih
1: banyak Pak Opi. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bang Jenny.
1: Pagi. Waalaikumsalam. Masih bernafas dalam kubangan asap kah pagi ini?
3: Alhamdulillah. Setiap dini hari kemarin tanda-tandanya mau hujan. Tadi dini hari tadi diguyur hujan.
1: Sudah agak kurang lah kalau begitu asapnya ya. Sudah lebat hujannya.
3: Deras-deras-derasnya, tapi bukan dihina sehina-hinanya itu lain lagi, atau direndahkan rendah-rendahnya itu lain lagi. Hari Kesaktian Pancasila hari ini, Abang, yang penting itu kita jangan banyak, tetap waspada paham-paham yang tidak sesuai dengan kepribadian kita bangsa Indonesia, kapitalisme, liberalisme atau neoliberalisme kah, radikalisme, terorisme, itu yang jadi ancaman kita di masa sekarang atau akan datang, Abang. Kalau komunis itu, Abang, ya.
1: Halo, tidak, Pak Yanto.
3: Masih ada itu, Bang. Masih ada bahaya laten itu.
1: Benar. Apalagi sekarang di media sosial atau lewat ranah digital sekarang ini, Pak, dikemasnya seperti itu.
3: Iya, dia merambah ke situ juga kan, mempengaruhi brainwash kita, otak kita jadi bisa dicuci, ya kan. kita bicara dulu di negara Asia itu ada yang masih menganut paham komunis loh Abang. Itu musuh bebuyutan kita kalau main bola itu Vietnam tuh Bang. Negara komunis itu Abang.
1: Ya.
3: Nyinyir loh bebuannya itu Bang. Itu kalau anu dia sering melakukan perang apa urat saraf itu kalau
1: ya.
3: Anu wih ngeri itu warga netnya itu. Anu iri hati itu kan main itu punya
1: ya.
3: Punya penyakit hati. Kemudian yang terbesar apalagi kalau bukan RRT Republik Rakyat Tiongkok itu masih itu bahkan komunis apa paham komunisnya bisa beradaptasi dengan apa perkembangan
1: zaman begitu ya,
3: iya,
1: ya tidak tertutup kan, begitu ya mereka
3: padahal,
1: itu.
3: Padahal negara-negara komunis yang besar sudah runtuh Uni Soviet.
1: Ya.
3: Itu juga di Kuba dia masih eksis.
1: Ya Korut Korea masih ada.
3: Utara juga Korea Utara juga ada itu Fidel Castro itu terkenal banget itu.
1: Ya.
3: Kemudian ya kita bisa apa ya menjaga persatuan merawat ya nilai semangat kebangsaan dan juga mengamalkan nilai-nilai yang tercantum
1: ya.
3: Dalam sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai peristiwa ini kembali terulang berapa kali
1: ya.
3: Dia itu mereka itu menikam kita dari belakang. 1948 kita lagi berhadapan dengan Belanda ya, agresi militer kedua kalau nggak salah itu.
1: Ya.
3: Mereka menikam kita dari belakang, PKI Muso.
1: Ya.
3: 1965 mereka menguasai Jakarta. Kalau karena ya. Kalau ingin menguasai Indonesia itu kuasai dulu ibu kota Jakarta.
1: Yeah.
3: Kalau melakukan pemberontakan di daerah percuma, makanya mereka itu punya prinsip
1: baik, kuasai Jakarta. Nah,
3: terima kasih
1: banyak Pak Yanto. Selamat pagi. Berikutnya ada Pak Nur Suhut di Lampung Timur ya. Pak Nur, pagi. Pagi Pak Nur. Pak Nur selamat pagi. Ya kita ke Pak Cidar di Aceh. Pak Cidar, pagi. Pak Cidar.
4: Pagi Om Denny.
1: Ah, selamat pagi Pak Cidar. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar daerah Bapak pagi ini?
4: Di Aceh dalam beberapa hari ini sudah memasuki di awal musim hujan ya.
1: Ya, alhamdulillah sudah masuk musim hujan ya.
4: Terutama di umumnya di Indonesia bagian barat terutama di Pulau Sumatera.
1: Ya.
4: Ada hujan di Aceh ini sudah beberapa hari sudah hujan dari pagi sampai kemarin bahkan mulai dari pagi sampai siang hari hujan.
1: Oh, ya. Oke.
4: Okay. Mudah-mudahan ya jangan terulang yang 26 November tahun lalu lah.
1: Ya.
4: Kalau kira ini kalau hujan ini sudah ada yang apa ini mudah-mudahan tidak lah. Aman-aman saja lah, suasana nyaman saja.
1: Mudah-mudahan ya Pak, amin ya.
4: Pengalaman yang tahun lalu ini jadi pengalaman ya.
1: Ya.
4: Sebenarnya kita tidak waspada dan wanti-wanti sajalah. Oke, Bang Zaini,
1: ya.
4: Sesuai dengan hari ini kan, 1 Oktober yang namanya Hari Kesaktian Pancasila. Boleh dinamakan apa saja harinya, kesaktian, ketangguhan, seperti kata Bunda tadi kan.
1: Ya.
4: Itu apa, kemenangan. Yang penting ini adalah sejarah pahit. Mudah-mudahan tidak terulang kembali di bangsa kita ini.
1: Ya.
4: Terjadi apalah permainan. Jadi kita sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, kita ini pemikiran ini banyak yang kritis.
1: Ya. Ya.
4: Kalau kita melihat dari film-film yang di episode di Gestapo PKI itu kan, ini semacam kalau orang-orang awam, oh itu rupanya yang teriak-teriak.
1: Yeah.
4: Tapi kita ini bangsa ini ada pasti ingin melihat fakta sejarah yang sebenarnya.
1: Yeah.
4: Apa itu PKI? Siapa itu PKI? Karena pada waktu itu kan terjadi perang timur barat, ya, Soviet dan Amerika.
1: Yeah.
4: Jadi siapa yang bermain dalam itu yang menjadi sabotase? Itu pasti ada kejadian, ada permainan politik di situ.
1: Ya, yeah. Baik Pak Cidar.
4: Jadi kita sebagai anak bangsa ini. Mana ahli-ahli sejarah yang sebenarnya? Coba galilah.
1: Ya.
4: Seperti di sini, kata pepatah bukan kata pepatah. Jadi kata kiasan kan? Jangan kami di sini sebagai anak bangsa, jangan muncul bahasa pencuri, kejar pencuri nanti.
1: Ya.
4: Ya kan? Jadi coba yang sebenarnya. Timbulkan, bangkitkanlah fakta sejarah yang sebenarnya kepada
1: ya.
4: Anak bangsa ini. Supaya kita ini jangan bertanya-tanya. Oh, kalau ini terus terjadi, bangsa ini enggak maju.
1: Ya.
4: Ada yang muncul.
1: Baik Pak Cidar, ya.
4: Ya oke,
1: terima kasih banyak ya Pak Cidar ya. Waalaikumsalam.
4: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Agung di Jakarta. Pak Agung, pagi.
5: Selamat pagi.
1: Pagi, ya. Pak Agung. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agung.
5: Iya, ini kita tahu bahwa 30 September itu kan hari nyatakan dari TKI lalu 1 Oktober kesaktian Pancasila. Namun
1: ya.
5: Ini bukan berarti tidak ada lagi di zaman sekarang perbuatan atas komunis. Kalau teori
1: ya.
5: Mungkin udah. Kita
1: bahaya Latinnya masih ada lah begitu ya Pak Agung ya.
5: Masih ada. Ini aja Pak Profesor Yudi Kusuma mengatakan di koran Pos Kota kemarin ya,
1: yeah,
5: bahwa ada 5 kita secara negatif negara antar berdata ini pada tahun 2006. Pertama, juara satu negara termiskin dalam negara miskin di dunia, Kompas tahun 2006 tulisan Delda. Yang kedua, juara satu negara produsen konglomerat dan oligarki di bisnis.com 2006. Ketiga, juara satu penduduk rentan miskin 64% yeah, di dunia, World Bank 2006. Keempat, juara empat ketimbangan di ASEAN, Kontan 2006 tulisannya. Kelima, juara satu pengampun bisnis haram konglomerat dan oligarki di ASEAN, NC tahun 2006. Kita tahu bahwa kejahatan-kejahatan itu rata-rata kemungkinan dipelihara. Ada yeah, bandar narkoba, ada pemeliharanya. Yang besar-besar, yang bandar minuman keras, yang besar-kecil, ada pemeliharanya, bandar judi, dan lain-lain. Koruptor, dan lain-lain. Kemungkinan ada pelindungnya,
1: yeah,
5: ada pemeliharanya. Jadi bangsa ini, wah, udah di mana-mana pelanggaran konstitusi atau penjajahan gaya baru. Kemungkinan seperti itu.
1: Terima kasih. Yeah, terima kasih banyak, Pak Agung Pagi. Pak Matauli di Sibolga ya. Pak Matauli, pagi, Pak.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya.
6: Salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Sibolga, bagaimana kabarnya pagi ini?
6: Cerah ini.
1: Cerah ya, cuaca ya. Oke, silakan. Ya. Pak Matauli.
6: Iya. Nomor 1-2 hampir sama ya.
1: Iya.
6: Memperingati Pancasila dan perubahan zaman Pancasila. Kayaknya mungkin bagi saya dan mungkin yang lain masih sulit membedakan antara 1 Juni 1 Oktober Bung Deng ini ya.
1: Iya.
6: 1 Juni itu adalah dari Pancasila, 1 Oktober kesaktian
1: ya. Kesaktian ya.
6: Kesaktian Pancasila itu menumpas laten PKI ya. Ideologi Pancasila kita kan, nah, lubang buaya kan, 1 Juni itu persiapan BPUPKI menyusun ideologi negara kita kan gitu.
1: Yeah.
6: Cuman komunis-komunis zaman baru sekarang ini bentuknya ya korupsi, ya kan,
1: yeah,
6: judol, ya kan, itu yang lebih parah, kemudian kebodohan, kemiskinan, yang memang kayaknya dari era reformasi 98 sampai sekarang 28 tahun kita bereformasi dan 81 tahun kita merdeka, PR-nya nggak bisa habis ya.
1: Yeah.
6: Keseriusannya gitu loh, menumpasnya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita hanya peringati lubang buaya sama tujuh palang revolusi itu, kayaknya udah nggak zaman ya, udah jahiliyah banget ya, udah jadul banget. Tapi bagaimana kita mengenali apa nih sebenarnya penumpas laten-laten komunis kayak baru yang seperti ini,
1: yeah,
6: korupsi yang merajalela. Karena saya agak terganggu ya dengan ada viral ya panca gila, mohon maaf ya agak-agak apa. Tapi agak lebih mirip satu keuangan yang maha kuasa. Sekarang keuangan yang maha kuasa, yang dua, korupsi yang adil dan merata. Ketiga, persatuan mafia hukum Indonesia.
1: Yeah.
6: Empat, kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan. Dan kelima, kenyamanan sosial bagi keluarga pejabat dan wakil rakyat.
1: Yeah.
6: Agaknya mirip ya di situ ya, yang merongrong Pancasila kita. Tapi kita dengarlah, apakah satir ini memang agak-agak mengganggu kita, tapi kalau nggak yeah, mengganggu, saya
1: baik, pikir
6: udah mendarah daging lah kayaknya budaya laten seperti ini.
1: Yeah. Oke, mohon maaf. Terima kasih banyak Pak Matauli di Sibolga. Pak Abdullah di Kalimantan Utara, pagi Pak Abdullah.
7: Selamat pagi.
1: Pagi. Pak Abdullah di mana? Di Tarakan ya, Pak? Atau di mana?
7: Iya,
1: di Tarakan ya. Tarakan bagaimana kabarnya pagi ini?
7: Pagi ini panas.
1: Panas? Belum hujan atau bagaimana di Tarakan, Pak?
7: Pernah hujan beberapa hari yang lalu,
1: tapi yeah,
7: hujan-hujan kecil.
1: Oh, belum ada hujan yang merata begitu ya. Silakan, Pak Abdullah, mau komentar yang mana?
7: Iya. Nah, tentang hari kesaktian.
1: Silakan.
7: Iya. Yeah. Nah, kita anu kan tiap tahun itu kan diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Tapi kenapa dia dibilang sakti? Itulah yang kita sering dipertanyakan. Juga saya bisa pertanyakan, karena itu karena kita melihat itu pertanyaannya di lapangan itu kan kayaknya sudah agak tidak dihargai lagi.
1: Ya.
7: Karena terutama lah yang sila kelima itu kan. Kan di situ kan disebutkan keadilan
1: sosial
7: rakyat Indonesia. Tapi kenyataan kita di lapangan, ya termasuk saya lah, saya rasakan itu yang saya tidak rasakan itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya.
7: Saya ini kan saya seorang petani, maka saya sering mengalami seperti itu. Tapi apalah boleh buat, karena kita kemampuan untuk melakukan itu tidak mampu.
1: Ya.
7: Jadi itulah, saya kira itu perlu juga dipahami oleh para pengambil kebijakan bahwa Pancasila itu adalah harga mati dasar negara Republik
1: ya,
7: Indonesia, dipertahankan sampai bertumpah-tumpah darah itu. Kan itulah.
1: Saya kira, terima kasih. Baik, terima kasih banyak ya Pak Abdullah. Selamat pagi, Pak. Nah, tadi Pak Abdullah sempat menyinggung kenapa dinamakan Hari Kesaktian Pancasila. Jadi, kenapa dinamakan Hari Kesaktian Pancasila? Nama ini disematkan karena Pancasila terbukti sakti atau tangguh dalam bertahan dari ancaman besar yang ingin meruntuhkan dan menggantikannya sebagai dasar negara Indonesia. Nah, ini ada kilas baliknya ya sebenarnya ya. Jadi, sehari sebelum tanggal 1 Oktober, yaitu pada Malam 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965 terjadi peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Gerakan tersebut merupakan upaya kudeta politik yang berusaha mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Nah, upaya pemberontakan tersebut berhasil digagalkan oleh TNI dan rakyat Indonesia. Keberhasilan mempertahankan Pancasila tepat pada 1 Oktober inilah yang dinilai sebagai kemenangan ideologi bangsa. Kemudian muncullah yang disebut namanya Hari Kesaktian Pancasila. Nah, ini juga jangan salah persepsi ya, karena hari lahir Pancasila 1 Juni, sementara hari kesaktian Pancasila itu 1 Oktober seperti disinggung oleh Pak Matauli tadi. Jadi kalau hari lahir Pancasila itu memperingati awal mula gagasan 5 sila dasar negara disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945. Sementara kalau hari kesaktian Pancasila memperingati momen bertahannya Pancasila dari ancaman kudeta ideologi asing pasca peristiwa Kelam 1965. Dan ini diperingati setiap 1 Oktober. Baik, nanti kita hadirkan siaran langsungnya peringatan Hari Kesaktian Pancasila dari Monumen Lubang Buaya, Jakarta Timur bersama dengan tim liputan kami di sana. Jelang Warta Berita, pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk 7,5 juta pekerja.
2: Empat jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 menit. Kemudian pada pukul 13.30, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 di 2027. Operasi SAR hari ke-18 KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Uni Eropa menyiapkan akses bertahap bagi negara kandidat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk melanjutkan program insentif PPH 21 2027 dengan target menerima manfaat para pekerja di seluruh bidang sektor. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027.
3: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan melanjutkan sejumlah program dan bantuan di sektor perekonomian masyarakat di tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat terbatas ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga menuturkan dalam ratas dengan agenda pembahasan terkait kondisi perekonomian Indonesia, Kepala Negara menginstruksikan sejumlah program dan insentif stimulus untuk tahun 2027 dilanjutkan. Ia mengatakan keputusan ini didasari kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini berada pada tren yang positif. Salah satu program yang akan dilanjutkan pada tahun 2027 mendatang, diungkapkan Menko Perekonomian Airlangga, yakni terkait dengan insentif PPH 21. Namun dijelaskan Airlangga dalam keberlanjutan insentif PPH 21 tersebut, nantinya pemerintah akan menargetkan penerima manfaatnya, yakni kepada seluruh pekerja di berbagai sektor dengan ketentuan penghasilan di bawah 10 juta rupiah.
1: Kemudian juga terkait dengan pengurangan PPH yang diberikan pasal 21 itu yang diberikan kepada pekerja yang mempunyai gaji di bawah 10 juta. Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7,5 juta pekerja. Dan ini kalau yang sekarang diberikan kepada padat karya dan para wisata, yang tahun depan diberikan ke seluruh sektor yang gajinya di bawah 10 juta.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah,